0: Tiga orang santri yang tengah berenang di pantai selatan Blitar, Jawa Timur, tenggelam terseret arus ombak. Dua di antaranya berhasil diselamatkan, sementara satu orang masih dalam pencarian. Sementara di Bali, seorang pemuda ditemukan tewas tertimpa reruntuhan rumahnya setelah dikira hilang terseret banjir bandang pada Jumat siang.
1: Aksi unjuk rasa ratusan buruh PT Oasis Wood Industri di kawasan DPRD Lampung Selatan berlangsung ricuh pada Jumat siang. Merasa kecewa karena wakil rakyat tak kunjung menemui mereka, massa pun nekat menjebol pintu gerbang dan menerobos barikade petugas. Dalam aksinya, massa menuntut berbagai pelanggaran hak kerja yang dilakukan perusahaan bermodal asing asal Cina tersebut. Seperti PHK sepihak, kesetaraan upah, jaminan K3, legalitas operasional perusahaan hingga dugaan pencemaran limbah ke sungai. Selain itu, massa juga mempertanyakan status BPJS ketenagakerjaan yang baru dimiliki sebagian kecil pekerja, serta dugaan penggunaan izin usaha milik perusahaan lain. Usai berorasi di DPRD, massa melanjutkan aksi ke kantor Bupati Lampung Selatan. Buruh mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera direspons. ...26 santri asal Ponpes di Badas Kediri melakukan outing kelas didampingi oleh 10 pengajar ke Pantai Pangi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Kamis siang. Namun naas, sesampainya di lokasi, sebagian santri berenang padahal kondisi angin kencang disertai ombak besar. Akibatnya 3 orang terseret oleh ombak. Satu orang berhasil ditarik rekannya, sementara 2 santriwati terbawa arus ke tengah. Satu korban berinisial M masih belum ditemukan dan proses pencarian masih dilakukan oleh tim gabungan. Banjir bandang melanda kawasan Desa Bakti, Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali akibat diguyur hujan deras sejak Jumat pagi. Seorang mahasiswa berusia 20 tahun bernama Ricardo Razak dilaporkan hilang terbawa arus. Namun setelah banjir mulai surut 2 jam kemudian, korban justru ditemukan tewas akibat tertimpa reruntuhan rumah tinggalnya yang roboh diterjang air bah. Tim SAR gabungan unit Buleleng mengevakuasi korban yang terjepit di bagian bawah reruntuhan. Setelah 1 jam proses evakuasi, jenazah korban akhirnya berhasil diangkat dan langsung dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit terdekat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Para pelaku usaha mikro dibikin pusing dengan kenaikan harga bahan baku produksi. Di Boyolali, Jawa Tengah, produsen makanan ringan harus menghitung ulang biaya produksi karena kenaikan harga minyak goreng dan plastik pembungkus. Sementara di Tangerang, kenaikan harga kedelai membuat produsen tempe terpaksa memperkecil ukuran tempe agar harga jual tidak naik.
2: Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita tak hanya dikeluhkan konsumen rumah tangga, namun juga para pelaku usaha mikro. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi utama. Di Boyolali, Jawa Tengah, stok minyak kita langka di pasaran. Dan kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas HET yang ditetapkan. Di pasaran, dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Tak hanya harga minyak goreng, kenaikan harga tepung dan plastik untuk pembungkus membuat mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
3: Agak pusing ya, apalagi kan kita kan penggunaan minyak dan tepung itu kan setiap hari banyak. Terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing. Terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi kita itu juga cukup bingung juga ya.
2: Pelaku usaha mikro berharap pemerintah memiliki kebijakan yang lebih baik untuk menstabilkan harga-harga bahan pangan di pasaran agar usaha mereka bisa terus berjalan. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai, kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
4: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan, baru ambil 80 kiloan.
5: Kok bisa begitu, Pak?
4: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
5: Harga sama.
4: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000. Ya.
5: Enggak dinaikin harga enggak?
4: Enggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
2: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Memperingati Hari Laut Sedunia, aksi bersih-bersih di Nusa Penida dilakukan oleh berbagai pihak lintas generasi. Aksi ini dilakukan di kawasan Coral Triangle, sekaligus aksi perlawanan pada sampah laut yang terus mengancam ekosistem laut dan pesisir.
1: Para siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga menengah atas antusias mengikuti permainan dan sesi belajar interaktif mengenai ekosistem pesisir dan cara pemilahan sampah yang ditemukan di laut. Aktivitas yang digelar di Wantilan Batu Nunggal Nusa Penida, Bali itu merupakan rangkaian acara memperingati Hari Laut Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Juni. Dalam sesi lain, para siswa melanjutkan kegiatan dengan aksi membersihkan kawasan sekitar Pantai Sampalan, Nusa Penida.
6: Yang sangat positif sekali, terutama untuk anak-anak, generasi muda kita, agar paham bahayanya polusi plastik di laut terutama. Jadi apabila generasi muda kita ini sudah paham mengenai bahayanya polusi plastik, maka laut kita akan menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan apa yang kita konsumsi dari laut akan membuat tubuh kita sehat juga.
1: Pulau Nusa Penida bersama Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan yang merupakan kawasan konservasi perairan di Indonesia yang sekaligus menjadi titik kampanye konservasi dan perlindungan global. Sudah sepatutnya dukungan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, organisasi lingkungan hidup, hingga operator jasa menyelam bergerak untuk peduli untuk melindungi kawasan ini. Meskipun hal itu tetap tidak menghindarkan Nusa Penida lolos dari masalah lingkungan seperti masalah sampah, khususnya yang berada atau berujung di wilayah perairan.
7: Because it's such a beautiful place, a high biodiversity for marine animals. We have more than 300 coral species here, more than 200 species of fish. We have ecosystems, coral reefs, mangroves, seagrass, and also the connectiveness among those three ecosystems are very important for fisheries, but also for tourism, shoreline protection. So it's very important. Many people here depend on the coral reefs for their livelihoods, and it's recognized as a place of global significance.
1: Selain membersihkan kawasan sekitar pantai, inisiatif kegiatan bersih-bersih kali ini terintegrasi menjangkau tiga ekosistem yang saling terhubung. Mulai dari pesisir, permukaan laut, hingga bawah laut. Lebih dari 100 peserta muda terlibat bersama masyarakat setempat dan pelaku pariwisata. Kartika Widowati, Klungkung, Bali.
0: Timnas Indonesia U19 kalah dramatis 1-0 di menit-menit akhir pertandingan semifinal Piala AFF U19 2026 melawan tim Australia. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
1: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang, makin sering nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa ke jam demam, nori, bisa gangguan konsentrasi.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter.

0: Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Timnas Indonesia U19 kalah dramatis 1-0 di menit-menit akhir pertandingan semifinal Piala AFF U19 2026 melawan tim Australia di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam. Kekalahan itu membuat Indonesia gagal melaju ke final. Indonesia akan berlaga melawan Kamboja yang juga kalah dari Thailand di semifinal untuk memperebutkan posisi ketiga.
3: Pada menit ke-89, Australia membobol gawang Indonesia melalui tendangan Marcus Edward Neil. Tembakan pemain yang masuk di tengah pertandingan ini bisa membobol gawang Dava El Ghazemi Setiawarman. Gol itu sempat dianulir wasit Bayi Nazarov Ali Mardon karena dianggap sudah lebih dulu offside. Namun, wasit mengambil langkah pengamatan melalui video assistant referee atau VAR, hingga akhirnya mengesahkan gol Neil. Australia pun berhasil unggul 1-0 atas timnas Indonesia U19. Gol Marcus Neil membuat Australia lolos ke final, sedangkan langkah timnas Indonesia U19 harus terhenti di babak semifinal Piala AFF U19 2026. Sejak awal pertandingan, kedua kesebelasan bermain saling serang. Berkali-kali tim Indonesia mendapat peluang mencetak gol, namun belum berhasil menyarangkan bola ke gawang lawan. Australia yang melakukan tekanan, mencoba lebih banyak menguasai bola, tetapi solidnya pertahanan timnas U19 membuat upaya mereka masuk ke kotak penalti tak membuahkan hasil yang diinginkan, hingga masuk pada pertandingan paruh kedua. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih kepala timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan timnya telah bekerja keras melawan Australia. Permainan di semifinal menjadi pelajaran berharga dari para pemain.
4: Yang pertama pastinya saya lihat hari ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi sama, di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Di saat kehilangan fokus sedikit saja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
3: Menyaksikan kekalahan timnas U19 dan gagal melaju ke final, Ketua PSSI menyebut hanya kecolongan saat terjadi serangan balik dari Australia. Erik menilai kualitas timnas U19 tidak kalah dari Australia. Tapi ia yakin perlunya penambahan jam terbang para pemain untuk bisa berjaya di laga berikutnya.
5: Ya maunya ke final. Tapi terima kasih. Pemain sudah bermain maksimal, tadi ada beberapa kesempatan yang tidak menghasilkan gol. Dan sayang ada counter attack yang kita kecolongan sebenarnya. Kalau kualitas sebenarnya saya yakin pemain kita tidak kalah. Cuman mungkin kembali jam terbang yang perlu ditambah. Tapi ini kan bagus buat persiapan mereka juga ke AFC. Dan mudah-mudahan nanti kita juga cari eksplorasi pemain-pemain lagi untuk meningkatkan kualitas timnya sendiri untuk bisa bersaing di papan lebih tinggi.
3: Kekalahan timnas U19 membuat Indonesia gagal melaju ke final. Indonesia akan kembali bertanding untuk memperebutkan posisi ketiga melawan Kamboja yang dalam semifinal kalah dari Thailand 4-0. Pertandingan akan digelar hari Sabtu sore 13 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Agus Supratman, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Untuk pertama kalinya ajang Piala Dunia diikuti 48 negara peserta. Sejak edisi 98 sampai 2022, Piala Dunia menggunakan format 32 tim. Apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuka peluang lahirnya juara baru atau justru tetap didominasi negara-negara langganan juara? Berikut ini prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.
6: Sejak dimulai tahun 1930 sampai dengan edisi 2022, cuma ada 8 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia. Brazil menjadi satu-satunya negara yang paling sukses dengan raihan 5 gelar juara. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Apakah dengan format baru ini akan lahir pula juara baru di ajang Piala Dunia?
7: Saya mencoba gali prediksi warga Jakarta soal siapa juara Piala Dunia 2026.
8: Menurut saya, prediksi saya nih tahun ini Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan skuad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini, mungkin jadi lucknya di tahun ini. Semoga Portugal yang jadi juara.
9: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good Netherlands.
10: Menurut aku prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
6: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
7: Kemudian saya bertanya kepada 3 platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini dengan format pertanyaan yang sama.
6: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
7: Menariknya, baik ChatGPT, Dola maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. 3 platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Ya, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada April lalu.
1: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
2: Those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
1: Serangan Amerika Serikat menyasar dua penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celcius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan peluncuran rudal ke arah target-target Amerika Serikat. Dalam peluncuran itu, IRGC menyertakan foto 3 komandan senior Garda Revolusi yang telah tewas. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada Amerika Serikat.
3: Ma bayad az in halat na jang na sulh dar biayim. Jang qatan be naf keshvar ni. Amma injuri ham ni, agar khastan unha nisbat be izzat ma, khak ma va سرزمین ما تجاوز کنند ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد خواب یه چنین چیزی رو ببینند این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم.
1: Pernyataan ini pun muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran Amerika Serikat.
0: Seratus hari sudah berlaku sejak konflik antara Israel dan Hezbollah kembali memanas pada awal Maret lalu. Meski gencatan senjata sempat dicapai pada April, serangan dan juga pelanggaran masih terus dilaporkan terjadi. Berikut ini potret Lebanon sebelum dan sesudah 100 hari konflik yang menyisakan kehancuran di berbagai wilayah negara tersebut.
1: Seratus hari lalu, jalanan Beirut, pantai Tiro, dan kota-kota di Lebanon Selatan masih dipenuhi aktivitas warga. Namun sejak Israel dan Hezbollah kembali saling melancarkan serangan pada awal Maret, wajah Lebanon berubah drastis. Serangan udara dan baku tembak menghantam permukiman, jembatan, fasilitas umum hingga kawasan pinggiran Beirut. Kota-kota seperti Tirus, Qiyam, dan Naqoura yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan masyarakat, kini dipenuhi puing dan jejak kehancuran. Serangan Israel telah meratakan bangunan ke tanah. Pada April lalu, gencatan senjata

0: sempat dicapai antara Israel dan Lebanon dan membangkitkan harapan akan berakhirnya konflik. Namun sayangnya serangan kembali terjadi termasuk di pinggiran selatan Beirut dan sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan Israel di Lebanon telah menyebabkan hampir 3.700 orang tewas dan lebih dari 8.000 orang terluka. Lebih dari 1.200.000 warga terpaksa mengungsi, sementara puluhan ribu rumah dilaporkan hancur atau rusak berat. Konflik juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur sipil di berbagai wilayah Lebanon.
1: Besar Amerika untuk Indonesia menggelar perayaan Hari Kemerdekaan Amerika ke-250 tahun. Perayaan ini juga sekaligus menandai dimulainya kompetisi Piala Dunia Sepak Bola di Amerika. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Kamis malam, kediaman resmi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia tampak semarak. Sebabnya, kedutaan besar tengah menggelar perayaan kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 tahun. Berbagai ornamen dan kuliner khas Amerika ada di sini. Mulai dari olahan salmon dari Amerika, tacos, dan berbagai olahan daging. Tidak ketinggalan berbagai olahan keju dan lainnya. Namun yang unik, ada juga olahan tempe dengan kedelai dari Amerika.
3: Nah, produk ini merupakan salah satu kolaborasi antara Indonesia dan Amerika yang cukup apik. Jadi, kedelainya ini diimpor dari Amerika, kemudian diolah di Indonesia, itu kemudian diekspor kembali ke Amerika. Dan tampaknya di sana, kalau kata penjaga yang di sini, ini orang Amerika suka dengan produk ini. Betul, Mbak? Suka dengan produk ini?
4: Betul, Pak. Biasanya kalau orang Amerika itu mereka cenderung ke plant-based ya, Pak, ya? Jadi, mereka itu cenderung vegan. Nah, tempe ini kan kebetulan ada mengandung beberapa vitamin yang ada di hewani, tapi tidak ada di nabati. Nah, jadi mereka itu, kalau di sana itu tempe itu sudah hype. Justru terbalik nih, di Indonesia ini belum hype, nggak se-hype di sana. Jadi pasarnya itu lebih ke sana sih, ekspor kayak gitu.
2: Bertepatan dengan perayaan 250 tahun kemerdekaan, Amerika Serikat juga menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola.
5: I have to say, I think the U.S. chances are excellent, and I will cheer for them all the way through. However, I understand that there are many excellent teams out there.
2: Sejatinya kemerdekaan Amerika Serikat dirayakan pada 4 Juli. Namun, berbagai kedutaan besar Amerika di seluruh dunia biasa merayakannya lebih cepat. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.

0: Gaji 13 cair untuk apa?
1: Beli antam.
2: Daftar Haji Furoda.
3: Buat DP mobil.
4: Beli iPhone 17 Pro Max.
5: Kalau kamu untuk apa?
6: Konten TikTok milik akun Naunaulia30 menampilkan 4 aparatur sipil negara kota Jambi yang pamer kemewahan. Mulai dari membeli logam mulia, daftar haji furoda, DP mobil, membeli iPhone terbaru hingga liburan ke luar negeri. Video dibuat usai para ASN perempuan menerima gaji ke-13. Warga kecewa melihat konten yang viral tersebut. Pasalnya di tengah himpitan naiknya berbagai harga kebutuhan pokok, para ASN yang digaji dari uang rakyat melalui pajak bisa memamerkan mewahnya hidup sebagai ASN. Keempat ASN perempuan ini kemudian dimintai keterangan oleh Badan Kepegawaian dan terancam sanksi dari Wali Kota Jambi.
7: Karena gaji 13 itu kan gajinya juga nggak besar, ya kan? Dan belajar satu bulan gaji, bayar lebih bervariasi ada 3 juta. Tapi gaji itu sebenarnya untuk membantu beban pegawai, ya. Saya akan memanggil juga anak-anak tersebut, ya. Nanti tidak senang dengan konten seperti itu.
6: Para ASN diimbau menjaga kode etik sebagai pelayan masyarakat. Membuat konten pamer dan mengumbar kemewahan dari uang rakyat pembayar pajak tentu perbuatan yang tidak terpuji. Arven Kennedy, Jambi.
8: Halo, good morning. Tak terasa sudah akhir pekan lagi ya, Dea. Jadi hari ini kayaknya banyak aktivitas yang harus produktif. Salah satunya
9: betul,
8: olahraga.
9: Betul. Apalagi kalau khusus di DKI Jakarta, hari ini ada event lari ya.
8: Oh iya, tentunya kami sudah siapkan untuk berolahraga sambil juga menyimak informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Freddy Cahya.
9: Dan saya, Dea Kartika. Langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Kenaikan harga kedelai hingga mencapai Rp12.500 per kilogram membebani produsen tempe di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Agar usaha tetap berjalan tanpa kehilangan pelanggan, produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe.
1: Sementara itu, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya ini juga mengalami kenaikan pada Jumat pagi. Dan kenaikan terjadi pada komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah besar. Akibat terbatasnya pasokan dari daerah penghasil.
2: Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita tak hanya dikeluhkan konsumen rumah tangga, namun juga para pelaku usaha mikro. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi utama. Di Boyolali, Jawa Tengah, stok minyak kita langka di pasaran dan kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas HET yang ditetapkan. Di pasaran dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Tak hanya harga minyak goreng, kenaikan harga tepung dan plastik untuk pembungkus membuat mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
3: Agak pusing ya, apalagi kan kita kan penggunaan minyak dan tepung itu kan setiap hari banyak. Terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing. Terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi kita itu juga cukup bingung juga ya.
2: Pelaku usaha mikro berharap pemerintah memiliki kebijakan yang lebih baik untuk menstabilkan harga-harga bahan pangan di pasaran agar usaha mereka bisa terus berjalan. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
4: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan baru, sampai 80 kiloan.
5: Kok bisa begitu, Pak?
4: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
5: Harga sama.
4: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
5: Enggak dinaikin harga enggak?
4: Enggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
2: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Kenaikan harga bumbu dapur dipastikan oleh para pedagang di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya terjadi sejak 3 hari terakhir. Bawang merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Kondisi ini terjadi karena stok yang diterima dari distributor sangatlah terbatas. Sementara itu, harga cabai merah besar dari kisaran Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada para pedagang. Omset penjualan mereka tercatat menurun karena konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menghemat pengeluaran. Para pedagang berharap pasokan dari daerah segera membaik agar harga bumbu dapur dapat kembali stabil dan terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejak Jumat pagi, massa mahasiswa menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Massa membawa berbagai poster kritik dan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
0: Ya, pada sore hari, pemirsa, aksi unjuk rasa diwarnai aksi saling dorong pagar besi brigade kepolisian. Massa kesal karena tak bisa menyuarakan

0: aspirasi mereka di kawasan Bundaran HI.
1: Sejak Jumat pagi, massa mahasiswa berkumpul di lapangan FISIP Universitas Indonesia Depok untuk konsolidasi sebelum bergerak ke Jakarta. Pakaian serba hitam dipilih menjadi simbol kritik terhadap kondisi bangsa dipadukan dengan jaket almamater kuning sebagai identitas. Aksi mengusung seruan Indonesia menuju bangkrut dan berisi 5 tuntutan utama. Di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menghentikan program makan bergizi gratis. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah sudah membebani ekonomi masyarakat. Jumat siang, bus rombongan mahasiswa Universitas Indonesia dicegat oleh polisi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bus dicegat saat massa hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia. Bus yang mengangkut massa mahasiswa kemudian dialihkan ke arah Dukuh Atas. Sempat terjadi cekcok antar mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Setelah melintasi kawasan tersebut, rombongan kemudian menuju kawasan gedung DPR RI. Pengalihan rute terjadi saat mahasiswa tengah menuju titik aksi yang dipusatkan di Bundaran HI. Di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, aksi pada Jumat sore sempat berlangsung ricuh. Sempat terjadi saling dorong pagar besi barikade kepolisian untuk kekesalan mahasiswa yang tak bisa menyuarakan aspirasi mereka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Beruntung, aksi saling dorong tak berlangsung lama setelah polisi dan massa akhirnya memilih sama-sama meredam situasi. Gelombang aksi unjuk rasa berlangsung hingga Jumat malam. Aksi menolak kenaikan harga BBM non-subsidi dan tingginya harga kebutuhan pokok sempat diwarnai ketegangan. Truk TNI yang hendak melintas di ruas jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, diberhentikan sejumlah mahasiswa. Pengadangan dilakukan sebagai bentuk protes mengembalikan TNI ke barak dan tidak masuk ke ranah sipil. Aksi sempat berlangsung tegang saat petugas kepolisian terlibat adu mulut hingga saling dorong dengan mahasiswa yang bertahan untuk menghadang truk. Para mahasiswa akhirnya mempersilahkan truk TNI melanjutkan perjalanannya. Ketegangan kembali terjadi saat petugas kepolisian berusaha memadamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa di tengah jalan.
2: Politik nasional hari ini, maka kami datang untuk bagaimana menyikapi program maupun kebijakan negara hari ini yang sudah tidak pro terhadap rakyat.
1: Arus lalu lintas dari kawasan Cikini menuju Jalan Diponegoro sempat mengalami kemacetan panjang. Mahasiswa mengancam akan terus menggelar aksi sampai tuntutan mereka didengar pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Demo kebijakan pemerintah juga dilakukan oleh ratusan mahasiswa di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka mendatangi depo Pertamina dan kantor Dewan.
3: Sementara itu puluhan mahasiswa Solo juga menggelar aksi di depan kantor DPRD menuntut dihentikannya program MBG dan KDMP serta menolak Undang-Undang Polri yang baru.
4: Aksi mengkritisi kebijakan pemerintah tak hanya terjadi di Jakarta. Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen di Tasikmalaya, Jawa Barat turun ke jalan pada Jumat sore. Aksi digelar di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Sebelumnya massa juga mendatangi depot Pertamina. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak serta kendalikan nilai tukar rupiah. Aksi itu pun sempat memanas. Selain blokir jalan raya, massa juga terlibat saling dorong di pintu gerbang Dewan. Setelah pihak Pertamina menemukan mahasiswa dan diadakan dialog, demo kembali berjalan tertib. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Solo Raya juga turut menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Solo pada Jumat sore. Mereka datang dari berbagai universitas di Surakarta sambil membawa spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan. Para mahasiswa juga mengajak pengendara motor untuk membunyikan klakson sebagai tanda dukungan terhadap penolakan kenaikan harga BBM. Beberapa poin tuntutan mereka dalam aksi kali ini antara lain menghentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih karena dianggap menguras APBN, serta membatalkan Undang-Undang Polri. Sebelum mengakhiri aksinya, massa kemudian memblokade jalan dan membakar ban serta spanduk dan poster yang dibawa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, banjir bandang terjadi di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat siang. Akibat kejadian ini, seorang mahasiswa ditemukan tewas tertimpa reruntuhan rumahnya.
0: Sementara itu, nelayan di Kota dan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur nekat melaut meski di tengah potensi ancaman gelombang ekuatorial Rosby di Laut Jawa. Mereka beralasan pada bulan Juni ini ikan di sekitar Selat Madura melimpah.
4: Hujan deras yang turun sejak Jumat pagi mengakibatkan banjir bandang di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat siang. Seorang warga awalnya dilaporkan hilang hanyut terbawa arus banjir. Namun setelah 2 jam pasca banjir bandang mulai surut, jenazah warga tersebut ditemukan di reruntuhan rumahnya yang roboh diterjang banjir. Korban merupakan mahasiswa berusia 20 tahun ditemukan terjepit di bagian bawah reruntuhan rumah. Tim SAR gabungan unit Buleleng sebelumnya menyisir sungai untuk mencari korban. Sekitar 1 jam, korban baru bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
5: Cuaca ekstrim mulai pada pukul 11 atau 10.00 sudah cuaca tidak mendukung, dan kejadian air bah atau air bandang ini pada pukul 13.30 kejadian di daerah apa namanya?
6: Dusun Distri,
5: Bakti Seraga, Dusun Distri ini. Nah, dari kejadian itu mengakibatkan satu orang mengalami dampak, satu tertimpa runtuhan akibat banjir bandang ini.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda Sidoarjo kembali mengeluarkan peringatan dini terjadinya hujan di beberapa daerah di Jawa Timur akibat gelombang ekuatorial Rosby di Laut Jawa. Gelombang Rosby merupakan fenomena gelombang atmosfer skala besar yang terbentuk akibat rotasi bumi dan efek Coriolis. Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah yang dilewati gelombang Rosby dengan ditandai terjadinya hujan deras. Meski terancam gelombang, nelayan kota dan kabupaten Probolinggo masih beraktivitas seperti biasa. Sebelum berangkat mencari ikan di sekitar perairan Madura, para nelayan mempersiapkan diri, mulai dari mengecek kapal, mempersiapkan jaring, hingga membawa es batu dalam jumlah banyak. Nelayan mengaku tetap melaut karena 2 bulan ini tangkapan ikan di Selat Madura sangat melimpah.
7: Meskipun tadi ya tetap kerja.
8: Meskipun tinggi Pak?
7: Iya tetap kerja. Iya, datang-datang. Kalau cari ikan, muter-muter kalau cari. Kalau udah dapat darah segini, cari ke Madura gitu.
8: Sampai berapa?
7: Sini Madura, Probolinggo cuma.
4: Pihak KSOP kelas 4 Probolinggo mengimbau agar nelayan selalu waspada dan berhati-hati terhadap ancaman gelombang Rosby yang sewaktu-waktu terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, seorang lansia nyaris menjadi korban percobaan penculikan.
3: Insiden selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, hanya di Good Morning.
9: Aku janji, aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
10: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
11: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
12: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
13: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
14: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
13: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
3: Seorang pria lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban percobaan penculikan saat sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
0: Sementara itu, pemirsa, di Temanggung, Jawa Tengah, nasib malang menimpa Mbah Harjo, seorang pedagang camilan di pasar. Uang hasil berjualan dan sejumlah barang berharga milik nenek berusia 80 tahun ini raib digasak pencuri.
6: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga, kemudian seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban berusia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Kakek yang terus berontak dan berteriak membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, polisi mengidentifikasi terdapat dua orang yang terdiri dari pengemudi dan eksekutor.
15: Yang terlihat kalau dalam mobil itu ada satu pengemudi, ya kemungkinan berjumlah lebih dari dua.
6: Polisi pun masih menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik untuk mengungkap identitas para pelaku. Inilah video viral saat Mbah Harjo, 80 tahun, seorang pedagang camilan di Pasar Pon Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang tengah meratapi nasibnya. Tas yang berisi uang 1,6 juta rupiah dan berbagai barang berharganya raib digasak pencuri pada Kamis lalu. Padahal uang tersebut hasil berjualan seharian yang rencananya akan digunakan untuk membayar utang dagangan roti. Mbah Harjo yang ditemui di lapak dagangannya mengatakan kejadian tersebut terjadi saat dirinya sedang melayani seorang pembeli wanita.
16: Tinggi sonten berkantin.
17: Dengan pas posisi sedang apa, Mbak?
16: Pas ingin sekali toto begini.
17: Yang hilang mau apa aja?
16: Non?
17: Yang hilang apa aja?
16: Jadi anti hilang ya terhalukur nih kuang tiang setinggi singan. Sing kelonjor nih.
17: Leical nopo mawon?
16: Jadi arto sak tasi sak KTP nih.
17: Artone pinten, Mbak?
16: Artone sak juta lima.
6: Meski kecewa dengan kehilangan uang dagangan tersebut, namun Mbah Harjo belum melaporkan kejadian pencurian ke pihak kepolisian lantaran tidak tahu caranya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Dalam perjalanan menuju ke Bandara Jeddah, produser eksekutif CNN Indonesia mencoba menggunakan kereta cepat Haramain Express.
3: Kereta ini menghubungkan Mekah dan Madinah dan juga Bandara Internasional Jeddah. Seperti apa rasanya? Kita simak liputan Komat Multazam berikut ini.
18: Sehari sebelum meninggalkan Madinah, jemaah turis Yana Buana berkesempatan menengok salah satu peninggalan sejarah Nabi Muhammad. Peninggalan tersebut yaitu Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Masjid yang berdiri di kebun kurma seluas 1.200 meter persegi ini biasa jadi persinggahan jemaah haji dan umroh. Dan jangan lupa ada pahala jika jemaah melakukan sholat sunnah di Masjid Quba.
19: Masjid Quba sangat penting dalam sejarah. Karena sejarah di sini yang kesulitan-kesulitan Rasulullah di Mekah, yang kita ketahui Rasulullah dihina, dikejar-kejar sampai diembargo 3 tahun. Tidak makan kecuali makan kering-keringan bersama istrinya dan orang-orang yang gitu Rasulullah. Sampai lagi sujud tidak ditaruhin kotoran di kepala baginda Nabi Muhammad. Kepala yang paling mulia dari makhluknya Allah Jalla Jalla. Muhammad sabar sampai ketika diizinkan untuk hijrah, Rasulullah baru hijrah. Maka kemenangan pertama kali yaitu ketika masuk ke Madinah. Ini adalah Masjid Quba. Dijadikan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali untuk orang-orang yang bertakwa karena yang mementingkan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimuliakan di sini barang siapa yang sholat sunnah azza wudhu di tempatnya, kemudian sholat sunnah di Masjid Quba, maka seperti fadilahnya orang yang mengerjakan umrah.
18: Sehari kemudian, jemaah Turisiana Buana harus meninggalkan Madinah untuk kembali menuju Jakarta. Sebagian jemaah berkesempatan

0: kesempatan menggunakan kereta cepat Haramain Express karena harus berangkat dari Madinah menuju Bandara Internasional Jeddah. Stasiun kereta cepat Madinah berada di kawasan Economic City, berjarak sekitar 10 km dari area Masjid Nabawi. Meski terlihat lengang, stasiun ini terkesan megah dan modern. Stasiun kereta ini juga melayani jemaah yang mau menuju kota Mekah. Dan inilah bagian dalam kereta cepat Haramain Express. Haramain Express melayani rute Mekah-Madinah dan bisa berhenti di kota Jeddah. Kecepatan kereta buatan perusahaan kereta api asal Spanyol Talgo ini mencapai 300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, jarak Madinah ke Jeddah yang mencapai 420 km bisa ditempuh sekitar 1 jam 55 menit saja. Tiket kereta ekonomi harganya berkisar antara 49 hingga 167 real atau antara 230 ribu hingga 800 ribu rupiah, tergantung jarak dan waktu pemesanan. Sementara untuk kelas bisnis, harga tiket mulai 99 rial atau sekitar 470 ribu rupiah. Komet Multazam, Jeddah, Arab Saudi.
1: Ya pemirsa, jika di Indonesia punya pasar Tanah Abang, maka Arab Saudi punya juga nih, namanya Pasar Qaqiyah. Di Pasar Qaqiyah menjadi lokasi belanja jemaah haji Indonesia pasca rangkaian ibadah haji.
2: Sementara di Makassar, Nenek Jumaria, ikon haji dunia 2026, kembali ke kampung halaman pasca menjalankan ibadah haji. Nenek buruh tani ini pulang dengan membawa oleh-oleh kurma dan boneka unta.
3: Pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Mekah, rasanya belum lengkap jika tidak membawa buah tangan atau oleh-oleh untuk sanak saudara di tanah air. Nah, di belakang saya ini adalah Pasar Qaqiyah, pusat grosir terbesar di Mekah yang saat ini kondisinya luar biasa ramai.
4: Pasar Qaqiyah memang dikenal sebagai surga belanja grosir. Di sini, para jemaah bisa menemukan segala jenis oleh-oleh dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan toko-toko di sekitar hotel area Masjidil Haram. Uniknya, hampir seluruh pedagang lokal di Pasar Qaqiyah ini cukup fasih menawarkan dagangannya menggunakan bahasa Indonesia.
5: Murah-murah, lihat dulu, tinggal dulu, lihat.
4: Sistem tawar-menawar di sini juga sangat fleksibel, terutama jika jemaah membeli dalam jumlah banyak atau grosiran. Jika beruntung, pengunjung bisa dapat harga yang lebih murah.
6: Udah coklat, buat anak-anak, parfum, baju koko, gamis, abaya-abaya itu, kardigan, udah beli.
7: Harganya gimana, Bu?
6: Lumayan, nego sih, nawar-nawar.
8: Bisa ditawarin, ya?
6: Iya.
4: Pasar Qaqiyah buka hingga larut malam. Bagi para jemaah yang hendak ke sini, disarankan untuk datang berkelompok agar proses mobilisasi dan tawar-menawar menjadi lebih mudah. Setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Nenek Jumaria, buruh tani asal Kabupaten Maros yang menjadi ikon Mekah Rut 2026, akhirnya tiba ke Asrama Haji Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Setibanya di Asrama Haji, Jumaria yang mengenakan mispah haji khas Bugis Makassar, langsung bergabung dengan rombongan jemaah asal Maros. Ia juga sempat berinteraksi dan berfoto bersama Bupati Maros, Kaidir Syam, yang menyambut kedatangan para jemaah. Jumaria mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Meski berusia lanjut, ia tetap menunjukkan kemandiriannya, termasuk saat mengganti pakaian sendiri di dalam pesawat sebelum tiba di Makassar.
9: Bagaimana perasaan? Makasih semua perasaannya, alhamdulillah. Selama di sana?
8: Lancar ibadah?
9: Iya. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar.
4: Wanita lansia berumur 70 tahun ini juga menyempatkan untuk membawa oleh-oleh berupa kurma untuk keluarga dan tetangga dan juga membawa 5 boneka unta yang akan diberikan kepada para cucunya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selain punya banyak pilihan destinasi wisata, kawasan Lembang, Jawa Barat juga terdapat sentra peternakan sapi perah.
1: Ya, usai jeda kita akan ajak pemirsa buat lihat nih secara langsung pengembangan peternakan sapi perah di sana. Tetap di Good Morning ya, jangan kemana-mana.

0: Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai sentra peternakan sapi perah di kawasan utara Bandung.
2: Ya, memiliki udara yang sejuk, wilayah ini menjadi lokasi yang ideal untuk pengembangan peternakan sapi perah. Ampas.
5: Berada di utara Bandung, Lembang memiliki ribuan peternak sapi perah di berbagai titik. Salah satunya adalah Lia Herdiana, warga Desa Cibodas, Lembang. Lelaki berusia 42 tahun ini sudah menekuni usaha peternakan sejak 2004. Dulunya ia memiliki 8 ekor sapi perah. Namun, setelah wabah penyakit mulut dan kuku melanda, jumlah ternaknya berkurang menjadi 4 ekor. Setiap hari, ia rutin memenuhi kebutuhan pokok sapi perah yang dimiliki, termasuk memberikan pakan konsentrat.
6: Ya, sekarang ini sapi-sapinya sedang diberi namanya konsentrat ya. Jadi konsentrat ini mungkin bisa dibilang sebagai makanan tambahan yang diberikan peternak untuk sapi-sapi. Di dalamnya sudah ada vitamin, ada mineral, tujuannya tentu saja ya untuk kemudian bisa memproduksi susu yang lebih segar dan lebih banyak dari setiap sapi-sapinya. Lihat, sehari dua kali nih.
5: Di balik aktivitas rutin ini, ada tantangan yang kian berat. Kesulitan terbesar saat ini adalah mencari rumput hijau untuk pakan ternak. Setiap hari, ia membutuhkan lebih dari 50 kg rumput. Jumlah yang tidak sedikit di tengah ketersediaan pakan yang semakin terbatas.
7: Kalau pakan yang bagus, emang rumput liar hijauan kayak gini, yang bagus. Cuman kan agak susah dicarinya, paling satu hari saya dapat juga paling cuma satu ikat. Satu hari. Kalau itu tetap aja dasarnya saya pakai jerami. Kalau jerami kan itu apa? Nggak ada waktunya.
5: Berbeda dengan Lia Herdiana, Fikri Haikal memilih mengembangkan peternakannya dengan pendekatan yang lebih modern. Peternak milenial berusia 29 tahun ini memiliki 12 ekor sapi perah dan telah menggunakan 2 unit alat pemerah susu untuk mempercepat proses produksi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara agar usaha peternakan tetap efisien dan menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia peternakan sapi perah.
6: Ya, Anda bisa melihat inilah proses pemerasan dari sapinya, susu sapinya begitu secara menggunakan alat dan memang ada beberapa keunggulan di samping tadi lebih cepat ya Kang ya,
8: lebih cepat,
6: kemudian ini juga lebih higienis dan juga ini tentu saja bisa meningkatkan produksi dari susu yang dihasilkan per harinya.
5: Dengan dukungan alat pemerah susu modern, produksi susu di peternakan Haikal bisa mencapai 120 hingga 130 liter per hari saat kondisi sapi dalam keadaan baik. Namun, meski teknologi mulai digunakan, tantangan yang dihadapi masih sama dengan peternak lainnya, yaitu ketersediaan pakan hijau. Kebutuhan rumput yang besar, serta semakin sulitnya mencari lahan pakan menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi para peternak.
9: Ya, pakan yang kurang stabil, termasuk konsentrat, pakan hijau, kita kan lahan semakin terbatas dengan ya pembangunan yang ada sekarang lah di pedesaan. Dulu, waktu saya kecil,

0: Cil mah nyari rumputnya udah gampang lah, ke situ juga gampang. Sekarang kan di situ ada kosan, ada pembangunan. Kita nggak menyalahkan keadaan gitu, cuman ini kan tuntutan. Cuman saya berpikir mau inovasi gitu, gimana caranya peternak supaya nggak apa? Gimana caranya ganti pakan hijauan pakai apa, konsentrat.
1: Haikal juga merupakan ketua kelompok peternak sapi perah di lingkungannya yang beranggotakan 32 orang. Menurutnya, hampir seluruh peternak tergabung dalam koperasi, sehingga berbagai kebutuhan terkait peternakan, mulai dari penyaluran hasil susu hingga dukungan untuk pemeliharaan sapi, banyak melibatkan peran koperasi.
0: Itu sangat memudahkan sekali, biar juga nggak bingung gitu, gimana kita harus ngejual, kemana misalkan kita harus beli konsentrat. Dengan adanya koperasi, kita kan bisa jadi lebih tahu gitu, misalkan lebih jadi udah tahu lah, tertata gitu. Misalnya kita nggak jual ke sana, beli konsentrat juga ke sana.
1: Setiap sore, para peternak menyetorkan hasil perahan susu ke koperasi secara bergiliran. Susu yang terkumpul kemudian dikelola oleh koperasi untuk diolah menjadi berbagai produk, mulai dari susu murni hingga yogurt yang dapat dinikmati oleh konsumen.
2: Kalau saya tadi coba sekilas, walaupun hanya berat 250 ml ya, rasanya tuh pas, enak gitu. Jadi campuran terus fermentasinya itu pas gitu. Jadi ke mulut, ke rasanya tuh pas gitu, enak.
3: Enak sih ya, segar. Terus kayak diolahnya langsung dari sini kan, dari peternaknya langsung.
4: Rasanya segar, fresh, dan ya karena mungkin di sini langsung dari peternakannya, terus kan di sini mungkin udaranya juga sejuk dan baik ya, jadi berpengaruh terhadap hasil susunya gitu.
1: Meski tantangan terus datang, para peternak sapi perah di Lembang tetap bertahan, menjaga tradisi sekaligus memenuhi kebutuhan susu bagi masyarakat. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung Barat, Jawa Barat.
5: Bagi Anda warga ibu kota yang rindu kuliner khas Yogyakarta namun tak sempat ke sana langsung, mungkin Anda bisa mampir ke salah satu kedai di Bogor, Jawa Barat yang menyajikan aneka makanan khas Yogyakarta, seperti salah satunya adalah gudeg.
6: Oh, enak banget ya. Sementara bagi Anda pencinta masakan pecel ayam, ini di Bogor, Jawa Barat ada sebuah rumah makan yang menyajikan aneka lauk seperti ayam, bebek, ampela yang disajikan dengan sambal mewek yang super pedas.
7: Sajian khas Yogyakarta kini bisa dinikmati di Kota Hujan Bogor, Jawa Barat. Tersedia di salah satu kedai di kawasan Tanah Sereal, menyajikan kuliner otentik Yogyakarta seperti gudeg dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan asin yang pas. Untuk mempertahankan cita rasa yang khas, penyajian gudeg dan makanan lainnya pun dimasak dengan resep turun-temurun. Tak heran banyak pembeli yang akhirnya menjadi pelanggan karena rasa sajiannya mirip seperti yang ada di kota aslinya.
8: Oh, ini enak gudeg, apalagi gudeg yang komplit ya. Gudeg komplit ini lengkap, ada kreceknya, ada ayamnya, ada gudegnya. Rasanya mendekati aslinya lah, seperti kangen-kangen waktu kalau kita kuliner ke Jogja gitu.
7: Harga sajian mulai dari Rp21.000, namun tersedia juga paket makanan dengan isi lengkap dengan kisaran harga Rp119.000. Mengusung konsep sajian pecel naik kelas, sebuah rumah makan di kawasan Jalan Soleh Iskandar, Bogor, Jawa Barat menyajikan berbagai macam pilihan menu pecel ayam, bebek, dan aneka lauk di tempat yang bersih dan nyaman. Nah, sebagai cocolan andalan pendamping lauk, ada olahan signature sambal mewek yang terbuat dari bahan dasar sederhana mirip sambal mata, yakni irisan cabai rawit merah, bawang merah, dan serai. Sementara olahan bebek dan ayam dimasak dengan racikan bumbu rempah dan dibakar, dagingnya terasa lebih lembut dan juicy saat dikunyah.
9: Kebetulan suami itu kalau kerja kan lewat sini, jadi pas banget hari ini dia ngajakin makan siang di sini.
7: Pemilik usaha memastikan bahan-bahan yang dipilih tetap terjaga kebersihannya dan dalam kondisi segar.
10: Karena sesuatu yang berkualitas dan juga penyajiannya kita bisa lihat di sini pakai showcase gitu ya. Dibandingkan dengan pecel lele pada umumnya biasanya taruh di showcase lemari biasa aja. Tapi kalau di sini kita dingin dan kita minyaknya selalu baru dan pakai minyak kelapa.
7: Satu paket nasi bebek dibanderol seharga Rp35.000, sementara paket nasi ayam Rp27.000. Yang lebih ekonomis ada paket nasi kulit seharga Rp25.000. Dalam satu hari, tempat yang buka mulai pukul 3 sore sampai malam ini bisa menghabiskan 100 ekor bebek dan ayam. Tim Liputan CNN Indonesia, Bogor, Jawa Barat.
5: Diduga tak mengenali rute, seorang pengendara wanita melintas di jalan tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Bekasi Barat.
6: Kejadian selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Good Morning Weekend.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
1: Tapi intinya saya tahu.
2: Tapi masyarakat
1: dulu saya bicara. Masyarakat you waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
2: Nggak, kan gila
1: saya bicara. Bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Aksi pencurian dengan modus berbagai cara terjadi di dua kota berbeda. Di Solo, Jawa Tengah, pelaku berpura-pura menjadi pembeli untuk menggasak perhiasan emas.
4: Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, maling membobol toko dan merusak alat pengawas sebelum mengambil uang serta barang dagangan.
5: Aksi pencurian terjadi di salah satu toko emas yang berlokasi di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kecamatan Banjarsari, Solo. Aksi ini terjadi pada Rabu siang. Dalam rekaman terlihat, dua orang pelaku datang berboncengan sepeda motor. Satu orang masuk ke toko berlagak ingin membeli perhiasan. Begitu ada kesempatan, pelaku langsung membawa kabur dua buah cincin emas dan melarikan diri bersama rekannya. Akibat kejadian ini, pemilik toko menderita kerugian seberat 6,5 gram emas atau senilai sekitar 10 juta rupiah.
6: Yaitu pelaku berjumlah dua orang, yang satu menunggu di kendaraan bermotor, yang satu masuk ke toko emas tersebut. Kemudian terjadi transaksi di pukul 14.43 sore dan 14.46. yang bersangkutan berpura-pura beli dan lari membawa dua perhiasan dengan berat total berat 6,5 gram dengan total kerugian 10 juta rupiah.
5: Di Makassar, pencurian terjadi di sebuah toko grosir di Jalan Abdul Kudus, Kecamatan Tamalate pada Rabu dini hari. Pelaku masuk dengan membobol jendela dan pengaman besi di bagian samping bangunan. Setelah berhasil masuk, pelaku terlebih dahulu merusak kamera pengawas agar aksi tidak terekam. Pelaku kemudian mengambil sejumlah rokok dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Kejadian ini baru diketahui pagi harinya saat toko akan dibuka dan ditemukan keadaan sudah terbongkar.
7: Ke depan lah.
8: Terus? Oh, dia rusak itu pintu, Buri?
7: Iya, rusak jendela.
8: Jendela.
7: Jendelanya.
8: Padahal itu pintu ada besinya, Pak?
7: Iya, ada pengamannya.
5: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Tamalate, Kota Makassar. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dengan mengambil keterangan korban dan menelusuri rekaman CCTV. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek pada Rabu siang.
3: Sementara itu, pemirsa, polisi masih terus memeriksa sejumlah influencer dan selebritis sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel.
9: Itu!
5: Rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek Rabu siang. Diduga pengendara tidak mengenali jalan hingga masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat. Kasus motor masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat berulang kali terjadi meskipun rambu larangan roda 2 sudah terpasang jelas di simpang masuk tol. Saat ini peristiwa itu masih ditangani unit PCR Wastol Jakarta Cikampek. Polisi terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah influencer dan selebritas tanah air terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Selebgram Dara Arafa mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Dara yang hadir didampingi kuasa hukumnya menegaskan posisinya hanya sebagai guest star dalam kerjasama dengan PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Travel dan tidak menerima aliran dana dari perusahaan tersebut. Meski demikian, Dara mengakui pernah menerima uang saku dari Hanania Travel saat menjalani perjalanan umroh. Namun uang sebesar 10 juta rupiah tersebut telah dikembalikan kepada penyidik sebagai bentuk itikad baik dalam proses penanganan perkara. Pasangan selebriti Roger dan Warta dan Cut Meriska juga diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus ini. Keduanya diperiksa selama lebih dari 5 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterima mereka. Kepada penyidik, Roger dan Cut Meriska menjelaskan jika perjalanan umroh yang diterimanya pada tahun 2024 dari Hanania Travel merupakan bentuk kerjasama dalam bentuk pertukaran konten promosi. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan Ahmad Syafarhan selaku bos PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Untuk pertama kalinya, ajang Piala Dunia diikuti 48 negara peserta. Sejak edisi 98 sampai 2022, Piala Dunia menggunakan format 32 tim.
3: Lantas, apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuat peluang lahirnya juara baru atau justru tetap didominasi oleh negara-negara langganan juara? Dan berikut prediksi warga Jakarta versus dengan analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.
2: Sejak dimulai tahun 1930 sampai dengan edisi 2022, cuma ada 8 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia. Brazil menjadi satu-satunya negara yang paling sukses dengan raihan 5 gelar juara. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Apakah dengan format baru ini akan lahir pula juara baru di ajang Piala Dunia?
9: Saya mencoba gali prediksi warga Jakarta soal siapa juara Piala Dunia 2026.
10: Menurut saya, prediksi saya nih tahun ini Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan skuad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini, mungkin jadi lucknya di tahun ini, semoga Portugal yang jadi juara.
11: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good Netherlands.
12: Menurut aku prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
2: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
9: Kemudian saya bertanya kepada 3 platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini dengan format pertanyaan yang sama.
2: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
9: Menariknya, baik ChatGPT, Dola maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. 3 platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Meski Indonesia gagal lolos menjadi peserta Piala Dunia Sepak Bola 2026, namun semarak gelaran kompetisi 4 tahunan tersebut dirasakan warga hingga pelosok desa. Ini di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ribuan warga mengikuti konvoi sepeda motor sambil mengarak bendera negara peserta Piala Dunia 2026.
3: Sementara itu, pemirsa, di Mojokerto, Jawa Timur, bermodalkan iuran sukarelawan, di mana atau secara sukarela ya, dia dan juga pemirsa ini memasang bendera dari 48 negara peserta Piala Dunia 2026 di pinggir-pinggir jalan gang permukiman mereka.
5: Beginilah suasana di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar. Meski timnas Indonesia tak lolos Piala Dunia, namun tak menurunkan antusiasme warga memeriahkan ajang 4 tahunan ini. Desa nelayan yang mayoritas warganya penggemar olahraga sepak bola ini bersolek menjadi kampung bola. Tak hanya menyiapkan berbagai pernak-pernik Piala Dunia, panitia kampung bola juga menggelar konvoi kendaraan sambil mengarak bendera 48 negara yang menjadi peserta Piala Dunia.
13: Karena setiap penggelaran itu, apalagi bola, biar ambil Piala Amerika Latin, Piala Eropa, apalagi kalau Piala Dunia itu, pakirannya itu pasti besar. Kalau anak-anak sini, dindingnya dicet, rumahnya dicet sesuai dengan dukungan masing-masing, alat-alat dapurnya pun dicet, motornya dihiasi, dibungkus dengan stiker sesuai dengan bendera masing-masing.
5: Untuk memeriahkan pelaksanaan Piala Dunia, warga di kampung bola ini juga telah menyiapkan agenda nonton bareng di sejumlah titik. Tak mau kalah, warga Desa Medali Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur turut memeriahkan Piala Dunia. Berbekal anggaran yang diperoleh dari iuran sukarela, warga memasang bendera dari 48 negara peserta Piala Dunia 2026 di pinggir-pinggir jalan permukiman mereka. Selama gelaran Piala Dunia, warga juga akan menggelar nonton bareng setiap pertandingan.
14: Kita pasang secara bersama-sama dan mungkin kita nonton Piala Dunia ini sampai selesai. Oh ya, beda dukungan, tapi insya Allah warga kami tetap kompak.
15: Yang didukung negara apa? Mana?
14: Saya mendukung Spanyol.
15: Spanyol juaranya ya?
14: Ya.
5: Warga berharap Piala Dunia Sepak Bola tahun 2030 nanti Indonesia bisa lolos menjadi salah satu negara peserta. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Militer Amerika Serikat merilis rekaman peluncuran rudal jelajah Tomahawk.
4: Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan selengkapnya usai jeda.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara. Bayangkan kuil berusia 1.500 tahun disulap menjadi panggung teater di atas tebing. Kuil Gantung Datong di Provinsi Shaanxi, China, meluncurkan pertunjukan teater kolosal yang memadupadankan sejarah dan juga teknologi.
2: Setelah lebih dari satu abad berada di luar negeri, ratusan artefak bersejarah akhirnya kembali ke tanah asalnya di Afrika. Koleksi benda kuno berharga ini kini dipamerkan di Museum Nasional Nigeria di kota Lagos.
3: Sebuah kuil berusia 1.500 tahun kini tampil dengan wajah baru. Kuil Gantung Datong di Provinsi Shaanxi, China resmi menjadi lokasi pertunjukan yang memadukan sejarah dan teknologi. Berdiri di dinding tebing Gunung Heng, kuil ini meluncurkan pertunjukan teater kolosal bertajuk Why the Hanging Temple yang menggabungkan aksi para penari di udara, cerita rakyat, serta teknologi mutakhir 3D projection mapping yang menghidupkan kembali sejarah dinasti Wei Utara. Uniknya, seluruh sistem pencahayaan canggih ini dirancang khusus untuk melindungi struktur kayu kuno kuil dari resiko kerusakan. Diklaim sebagai pertunjukan teater tebing terbesar di Asia, aksi teatrikal ini langsung viral secara global dan menambah daya tarik kuil gantung sebagai destinasi wisata alam berbasis budaya. Ratusan artefak bersejarah akhirnya pulang ke tanah aslinya di Afrika. Museum Nasional Nigeria di kota Lagos pada Selasa resmi memamerkan ratusan artefak kuno berharga hasil repatriasi dari berbagai macam belahan dunia. Di antaranya terdapat plakat perunggu ikonik Benin Bronzes, patung, serta benda-benda peninggalan kerajaan Benin dan kerajaan Ife yang menjadi bagian penting dari sejarah Nigeria. Koleksi tersebut diambil saat ekspedisi militer Inggris ke kerajaan Benin pada tahun 1897 yang membawa ribuan benda bersejarah keluar dari Afrika. Meski sejumlah museum di Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai mengembalikan sebagian koleksi, pemerintah Nigeria menegaskan masih banyak artefak yang belum dipulangkan. Mereka mendesak dunia internasional untuk segera memulangkan sisa artefak lainnya karena siap menjaga seluruh warisan budaya itu di tanah sendiri.
2: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi.
1: Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada April lalu.
4: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
5: Those strikes that will happen tonight will be strong. They will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
4: Serangan Amerika Serikat menyasar dua penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celsius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan peluncuran rudal ke arah target-target Amerika Serikat. Dalam peluncuran itu, IRGC menyertakan foto 3 komandan senior Garda Revolusi yang telah tewas. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada Amerika Serikat.
6: Ma bayad az in halat na jang na sulh dar biayim. Jang qatan be naf keshvar ni. اما اینجوری هم نی اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنن ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد خواب یه چنین چیزی رو ببینن این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم.
4: Pernyataan ini pun muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran-Amerika Serikat.
1: Pemirsa, usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, di Home TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Freddy Cahya.
2: Dan saya Dia Kartika. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dea Kartika.
0: Dan saya, Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Empat aparatur sipil negara Kota Jambi diduga pamer kemewahan usai menerima gaji 13 dan viral di media sosial. Akibatnya, keempat oknum terancam sanksi etik Wali Kota Jambi.
0: Ya, sementara itu toko grosir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan disatroni maling pada dini hari. Pelaku terekam CCTV saat masuk ke dalam toko dan menggasak uang tunai serta rokok senilai total 130 juta rupiah.
2: Gaji 13 cair untuk apa?
3: Beli antam,
4: daftar Haji Furoda,
5: buat DP mobil,
6: beli iPhone 17 Pro Max.
7: Kalau kamu untuk apa?
8: Konten TikTok milik akun Naunaulia 30 menampilkan 4 aparatur sipil negara Kota Jambi yang pamer kemewahan. Mulai dari membeli logam mulia, daftar haji furoda, DP mobil, membeli iPhone terbaru hingga liburan ke luar negeri. Video dibuat usai para ASN perempuan menerima gaji ke-13. Warga kecewa melihat konten yang viral tersebut. Pasalnya di tengah himpitan naiknya berbagai harga kebutuhan pokok, para ASN yang digaji dari uang rakyat melalui pajak bisa memamerkan mewahnya hidup sebagai ASN. Keempat ASN perempuan ini kemudian dimintai keterangan oleh Badan Kepegawaian dan terancam sanksi dari Wali Kota Jambi.
9: Karena gaji 13 itu kan gajinya juga nggak besar, ya kan? Dan belajar satu bulan gaji, bayar lebih bervariasi 2-3 juta. Tapi gaji itu sebenarnya untuk membantu beban pegawai. Ya. Saya akan memanggil juga anak-anak tersebut ya, nanti tidak senang dengan konten seperti itu.
8: Para ASN diimbau menjaga kode etik sebagai pelayan masyarakat. Membuat konten pamer dan mengumbar kemewahan dari uang rakyat pembayar pajak tentu perbuatan yang tidak terpuji. Toko grosir bahan campuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan disatroni maling pada Rabu dini hari. Pelaku terekam CCTV saat masuk ke dalam toko dan menggasak uang tunai dan rokok dengan kerugian mencapai 130 juta rupiah. Sebelum melancarkan aksinya,

0: Pelaku merusak CCTV yang berada di dalam toko. Pelaku kemudian mengambil rokok dan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Total kerugian mencapai 130 juta rupiah.
1: Dari samping masuk ke depan lagi.
2: Terus?
3: Oh, dia rusak itu pintu, Buri?
1: Iya, rusak jendela.
3: Jendelanya. Padahal itu pintu ada besinya, Pak?
1: Iya, ada pengamannya.
0: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Tamalate, Kota Makassar. Polisi tengah menyelidiki kasus ini dengan mengambil keterangan korban dan memeriksa rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejak Jumat pagi, massa mahasiswa menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Massa membawa berbagai poster kritik dan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
5: Dan pada sore hari, aksi unjuk rasa diwarnai aksi saling dorong pagar besi barikade kepolisian. Massa kesal karena tidak bisa menyuarakan aspirasi mereka di kawasan Bundaran HI.
4: Sementara pada Jumat malam, ketegangan terjadi saat para mahasiswa memblokade truk TNI yang tengah melintas di tengah massa aksi.
6: Sejak Jumat pagi, massa mahasiswa berkumpul di lapangan FISIP Universitas Indonesia Depok untuk konsolidasi sebelum bergerak ke Jakarta. Pakaian serba hitam dipilih menjadi simbol kritik terhadap kondisi bangsa dipadukan dengan jaket almamater kuning sebagai identitas. Aksi mengusung seruan Indonesia menuju bangkrut dan berisi 5 tuntutan utama. Di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta menghentikan program makan bergizi gratis. Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah sudah membebani ekonomi masyarakat. Jumat siang, bus rombongan mahasiswa Universitas Indonesia dicegat oleh polisi di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bus dicegat saat massa hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia. Bus yang mengangkut massa mahasiswa kemudian dialihkan ke arah Dukuh Atas. Sempat terjadi cekcok antar mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Setelah melintasi kawasan tersebut, rombongan kemudian menuju kawasan gedung DPR RI. Pengalihan rute terjadi saat mahasiswa tengah menuju titik aksi yang dipusatkan di Bundaran HI. Di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, aksi pada Jumat sore sempat berlangsung ricuh. Sempat terjadi saling dorong pagar besi barikade kepolisian buntut kekesalan mahasiswa yang tak bisa menyuarakan aspirasi mereka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Beruntung, aksi saling dorong tak berlangsung lama setelah polisi dan massa akhirnya memilih sama-sama meredam situasi. Gelombang aksi unjuk rasa berlangsung hingga Jumat malam. Aksi menolak kenaikan harga BBM non-subsidi dan tingginya harga kebutuhan pokok sempat diwarnai ketegangan. Truk TNI yang hendak melintas di ruas jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, diberhentikan sejumlah mahasiswa. Pengadangan dilakukan sebagai bentuk protes mengembalikan TNI ke barak dan tidak masuk ke ranah sipil. Aksi sempat berlangsung tegang saat petugas kepolisian terlibat adu mulut hingga saling dorong dengan mahasiswa yang bertahan untuk menghadang truk. Para mahasiswa akhirnya mempersilahkan truk TNI melanjutkan perjalanannya. Ketegangan kembali terjadi saat petugas kepolisian berusaha memadamkan api dari ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa di tengah jalan.
7: Politik nasional hari ini, maka kami datang untuk bagaimana menyikapi program maupun kebijakan negara hari ini yang sudah tidak pro terhadap rakyat.
6: Arus lalu lintas dari kawasan Cikini menuju Jalan Diponegoro sempat mengalami kemacetan panjang. Mahasiswa mengancam akan terus menggelar aksi sampai tuntutan mereka didengar pemerintah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Rekayasa lalu lintas diberlakukan imbas dari aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Akibat penutupan jalan, sempat terjadi kemacetan panjang.
5: Sementara itu, mengantisipasi kepadatan lalu lintas di sekitar stasiun Gambir, seluruh kereta dari dan menuju stasiun Gambir dihentikan di stasiun Jatinegara. PT KAI Daop 1 Jakarta mengambil langkah pemberhentian pada Jumat siang.
0: Kemacetan arus lalu lintas terjadi di Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Jumat siang. Kendaraan dari arah Sudirman menuju Bundaran HI dialihkan menuju Simpang Susun Semanggi dan Gatot Subroto. Aksi unjuk rasa berimbas pada para pekerja yang menuju kantor di kawasan

0: Kawasan Sudirman Jakarta Pusat. Mereka harus berjalan kaki dampak terganggunya arus lalu lintas. Sejak Jumat siang, tak hanya kendaraan pribadi, bus TransJakarta yang mengarah dari Blok M menuju MH Tamrin juga tidak terlihat. Untuk bisa kembali ke rumah, para pekerja harus mencari alternatif transportasi lain seperti ojek online ataupun MRT.
1: Ya, ganggu sih karena emang jadinya macet kan. TJ juga nggak bisa, artinya naik TJ, ya akhirnya naik MRT. Nggak tahu nih MRT bisa apa nggak.
0: Antisipasi kepadatan lalu lintas selama terjadinya aksi unjuk rasa di sekitar stasiun Gambir, seluruh kereta dari dan menuju stasiun Gambir diberhentikan di stasiun Jatinegara. Langkah PT KAI Daop 1 Jakarta dilakukan pada Jumat siang. Pemberhentian di stasiun Jatinegara tidak mengubah jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun awal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berpura-pura membeli, seorang pria membawa kabur dua cincin senilai 10 juta rupiah dari toko emas.
3: Informasinya di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
4: ...13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
5: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan emas merah. Emas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
6: Waja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, waspada amal saleh yang sia-sia di akhirat. Sabtu 13 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Seorang pria lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban percobaan penculikan saat sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.
3: Sementara itu, polisi memeriksa sejumlah influencer dan selebriti sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Selengkapnya dalam Metropolitan.
8: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga, kemudian seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban berusia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Kakek yang terus berontak dan berteriak membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, polisi mengidentifikasi terdapat dua orang yang terdiri dari pengemudi dan eksekutor.
9: Yang terlihat kalau dalam mobil itu ada satu pengemudi, ya kemungkinan berjumlah lebih dari dua.
8: Polisi pun masih menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik untuk mengungkap identitas para pelaku.
10: Itu!
8: Rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek Rabu siang. Diduga pengendara tidak mengenali jalan hingga masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat. Kasus motor masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat berulang kali terjadi meskipun rambu larangan roda 2 sudah terpasang jelas di simpang masuk tol. Saat ini peristiwa itu masih ditangani unit PCR Ruas Tol Jakarta Cikampek. Polisi terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah influencer dan selebritas tanah air terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel.

0: Selebgram Dara Arafa mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Dara yang hadir didampingi kuasa hukumnya menegaskan posisinya hanya sebagai guest star dalam kerjasama dengan PT Hasanatama Internasional atau Hanania Travel dan tidak menerima aliran dana dari perusahaan tersebut. Meski demikian, Dana mengakui pernah menerima uang saku dari Hanania Travel saat menjalani perjalanan umroh. Namun uang sebesar 10 juta rupiah tersebut telah dikembalikan kepada penyidik sebagai bentuk itikad baik dalam proses penanganan perkara. Pasangan selebriti Roger dan Warta dan Cut Meriska juga diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus ini. Keduanya diperiksa selama lebih dari 5 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterima mereka. Kepada penyidik, Roger dan Cut Meriska menjelaskan jika perjalanan umroh yang diterimanya pada tahun 2024 dari Hanania Travel merupakan bentuk kerjasama dalam bentuk pertukaran konten promosi. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan Ahmad Syafarhan selaku bos PT Hasanatama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, roti kerap dijadikan camilan selingan di antara jeda waktu makan karena praktis dan mengenyangkan.
2: Ya, dan di segmen ragam kuliner kali ini, kami akan ajak Anda kita berburu camilan roti yang viral di media sosial.

0: Roti kerap dipilih sebagai camilan selingan karena mengandung karbohidrat yang dapat diubah tubuh menjadi energi. Karena itu, roti bisa membantu mengganjal lapar di antara waktu makan utama. Selain praktis, roti umumnya lebih ringan di perut, sehingga cocok dikonsumsi saat jeda aktivitas kerja, sekolah, atau perjalanan. Salah satu rekomendasi camilan roti yang saya jumpai kali ini berada tepat di belakang stasiun Buaran, Jakarta Timur. Namanya Roti Gulung Ayana.
1: Nah, ini dia nih roti gulung yang viral di TikTok dan di sosial media. Namanya adalah Roti Gulung Ayana. Sekarang saya mau cobain dan langsung aja pesan ke tetehnya.
0: Roti Gulung Ayana memiliki 13 varian rasa. Ada yang manis seperti pisang coklat, matcha, dan tiramisu, atau pilihan yang asin seperti hotdog, ayam pedas, atau ikan makarel balado.
1: Ini kayaknya anak-anak semua nih, aku mau cobain kalau manisnya matcha deh teh. Nah, tapi kalau asinnya rekomendasinya apa nih yang menarik?
2: Hotdog.
1: Hotdog ya? Oke, boleh coba yang asinnya yang hotdog satu ya.
0: Roti Gulung Ayana pertama kali diinisiasi oleh Odi Budiman di tahun 2005. Setelah pensiun, Odi ingin mencari ide bisnis kuliner yang mudah dibuat, namun diminati oleh banyak orang. Setelah 3 bulan melakukan riset, ia kemudian menemukan resep roti gulung yang dimodifikasi sendiri.
3: Saya lagi buka sosmed, saya buka yang zaman masa lalu, zaman Belanda. Itu ada foto tahun 1200-an. Itu di Jakarta, itu ada orang Belanda bikin yang namanya roti gulung tikar. Persis dengan bulatnya saya gini. Hanya dia cuma bikin coklat saja. Coklat sama coklat keju aja.
0: Cara pembuatan roti gulung ini sangat sederhana. Pinggiran roti tawar yang biasanya dibuang diiris tipis, lalu disusun. Sebelum dimasukkan berbagai topping, lapisan roti terlebih dulu diolesi selai khusus yang diracik sendiri oleh Odi dan istrinya. Roti kemudian digulung dan dihangatkan dengan cara digoreng ulang di atas wajan. Jangan lupa beri topping melimpah sesuai pesanan pelanggan. Yang menjadi pembeda, kulit roti yang digunakan oleh Odi dipesan langsung dari pabrik atau custom.
4: Di antara yang manis sama yang asin tadi sebenarnya dua-duanya enak. Tapi yang paling kentara adalah dari roti gulungnya, kulitnya ini sangat-sangat crispy, jadi kayak makannya juga jadi puas gitu. Dan satu lagi yang poin plus dari roti gulung ayamnya adalah toppingnya melimpah ruah, jadi kita makannya juga puas banget.
0: Meski hanya berjualan di gerobak sederhana, pelanggan roti gulung Ayana tak hanya dari Jabodetabek saja. Ada juga yang datang dari Bandung, Sumedang, bahkan Yogyakarta.
5: Pertamanya sih FVP aja di TikTok, terus habis itu kayak rekomendasi jajanan apa namanya anak kereta gitu kan, terus habis itu ini masuk, terus pas aku lihat kayak dia kan dibikinnya dari kulit bekas roti gitu kan, cuman kayak diolah lagi sama dia, terus kayak menurut aku kayak menarik dan memanfaatkan, ibaratnya kayak sisa gitu kan, daripada dibuang jadi diolah lagi. Terus habis itu aku lihat kayak harganya juga kayak masih terjangkau, jadi kayak aku ngerasa penasaran. Terlebih lagi kebanyakan itu pada yang review tuh katanya enak gitu, jadi aku penasaran.
0: Dalam sehari, Odi bisa menjual 200 hingga 250 roti gulung. Ia mulai berjualan sejak pukul 4 sore hingga 8 malam. Harga satu roti gulung Ayana sangat murah, Rp3.500 hingga Rp8.000 saja. Puas mencicipi roti gulung, kali ini perburuan camilan roti saya lanjutkan ke lokasi kedua.
1: Oke, ini dia lokasi jajanan roti viral yang kedua. Lokasinya ada di kawasan Rawamangun, masih di sekitaran Jakarta Timur. Namanya adalah Roti Kukus and Rose atau Roti Kuro. Kita akan cicipi gimana rasanya roti kukus dan rose yang ada di sini.
0: Roti Kuro pertama kali dibuka di tahun 2017. Pemiliknya, Wildan, belajar membuat menu ini di Bandung, Jawa Barat. Uniknya, roti yang diproduksi hanya rasa pandan dan dipesan khusus dari pabrik. Jika biasanya roti bakar atau roti panggang menggunakan jenis roti kasino, Wildan menggunakan jenis roti kadet.
2: Gimana? Sama aja sih, mungkin bedanya kukus aja kali. Sama rotinya, roti kita namanya roti kadet juga ini sebenarnya. Roti pandan gitu. Cuman untuk membedakan yang lain kita kurang tahu, cuma bedanya kukus aja gitu aja sih.
0: Setelah roti kadet dibelah dua, lalu diolesi mentega, kemudian diisi dengan berbagai topping. Yang paling favorit adalah Nutella keju untuk roti manis dan smoked beef mozzarella untuk roti asin. Selanjutnya, pelanggan bisa memilih roti dikukus atau dipanggang sesuai selera.
4: Ini toppingnya berlimpah, tebal banget, lihat keju sama biskuitnya juga banyak. Terus tadi yang asin juga, isian dari beef patty-nya tebal banget. Dan perbedaannya dari dua roti ini, yang panggang atau yang roast ini lebih crunchy atau lebih garing. Tapi kalau yang kukus, rasanya rotinya lebih soft. Jadi dua-duanya enak, sore-sore nyemil roti, apalagi kalau ditambah kopi, tambah mantep.
0: Harga roti Kuro berkisar Rp8 hingga Rp22.000 tergantung campuran toppingnya. Karena dekat dengan kawasan kampus, pembelinya pun kebanyakan mahasiswa.
6: Prefer yang kukus.
7: Kenapa?
6: Karena kalau buat yang manis-manis gitu kan, kalau pasti kukus tuh menurut aku lebih, jadinya rotinya tuh jadi soft gitu kan. Somehow kayak gitu. Terus kalau misalnya, tapi dia juga ada yang bakar, dipanggang gitu, kayak burger gitu isinya, dan aku juga suka.
0: Dalam sehari, Wildan bisa menjual rata-rata 150 roti panggang dan kukus. Lapak Roti Kuro berlokasi tepat di depan Gereja Kristen Jawa di Rawamangun, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan, berlibur ke luar kota di akhir pekan tentu sulit untuk dilakukan. Namun jangan sedih dulu, Anda bisa bergeser sedikit ke kawasan Bojongsari, tepatnya di Kota Depok.
9: Ya, di kawasan Godong Ijo ini, kawasan wisata edukasi ini menyajikan hutan tropis di tengah kota, lengkap dengan koleksi satwa eksotis, area pemancingan, hingga restoran dengan air terjun buatan yang sedang viral.

0: Di tengah padatnya permukiman dan bangunan kota Depok, ada kawasan wisata seluas hampir 3 hektar yang menawarkan suasana alam nan asri. Ya, Godong Ijo kerap menjadi destinasi favorit keluarga dan rombongan sekolah untuk berwisata sekaligus belajar mengenal alam.
1: Kalau mendengar kata hutan, mungkin yang terbayang adalah kawasan yang jauh dari perkotaan dengan perjalanan berjam-jam untuk bisa menikmati udara segar dan suasana hijau. Tapi siapa sangka, di tengah padatnya kota Depok, terdapat sebuah kawasan wisata yang menyajikan nuansa hutan tropis lengkap dengan beragam tanaman, satwa eksotis, hingga area pemancingan. Penasaran seperti apa suasana hutan di tengah kota ini? Ikuti saya.
0: Di tempat ini ada beragam jenis tanaman tropis dan koleksi satwa eksotis. Di antaranya koleksi burung merak, burung unta, sempidan biru, hingga iguana. Suasana teduh dan rimbunnya pohon juga membuat kita seolah berada di dalam hutan. Kita juga bisa jalan ke area pemancingan. Ada ikan berukuran raksasa yang menjadi daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah ikan jenis Genghis Khan catfish yang punya bobot hingga puluhan kilogram.
2: Dari harga sih relatif ya, karena kan di sini satu paket sebenarnya. Jadi menunya udah nggak bayar, paling bayar makan doang atau mancing aja gitu. Kalau okay. Buat hobi mancing.
1: Berarti worth it ya Pak?
2: Worth it buat kan.
0: Puas menikmati wisata alam, saatnya kita jalan pagi sambil icip-icip di restoran yang belakangan ini viral di media sosial. Restoran ini jadi perbincangan banyak orang karena konsepnya dine in nature dengan latar air terjun buatan setinggi hampir 8 meter. Sebelum mencoba hidangannya, kita lihat dulu yuk dari dekat proses penyajian di dapur ini. Untuk menu nusantaranya ada pilihan cobek gurame dan cobek udang yang jadi favorit pengunjung. Kalau untuk menu western, pagi ini ada pilihan polo pizza dan homemade smoked brisket pizza. Untuk mendapatkan aroma khas, pizza dipanggang menggunakan kayu bakar yang memberikan rasa smoky pada setiap gigitannya.
1: Nah, tepat di belakang saya ini adalah spot yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh pengunjung. Dengan latar belakang air terjun buatan, rimbunnya pohon, dan suara gemercik air membuat saya lupa kalau saya masih di kota Depok.
0: Cobek udang dan cobek gurame disajikan dengan nasi hangat yang dibungkus daun pisang serta sayur asem sebagai pelengkapnya. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan segarnya kuah sayur asem membuat hidangan ini terasa semakin kaya.
3: Waterfall by Godong Ijo ini kita lebih ke dine in nature ya, jadi kembali ke alam, bagaimana tamu bisa santap makan siang atau makan malam dengan suara gemercik air terjun yang kita andalkan saat ini.
0: Suasana tenang dengan latar gemercik air menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Tidak heran kalau lokasi ini tidak hanya didatangi oleh warga Depok, tapi juga warga di kawasan Tangerang, Bogor, dan Bekasi.
4: Ya, sambil kerja, ambil posisi di situ, pesan makanan, kopi.
0: Berada di Jalan Cinangka Raya, Bojongsari, Depok, kawasan Godong Ijo dan The Waterfalls Resto berada di pinggir jalan utama. Jadi, in this economy, ya masih bisa lah jalan-jalan akhir pekan bersama dengan keluarga. Zahra Alisa, Depok, Jawa Barat.
5: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live.

0: CNN Indonesia.
1: Bagi Anda

0: Untuk mempertahankan cita rasa yang khas, penyajian gudeg dan makanan lainnya pun dimasak dengan resep turun-temurun. Tak heran, banyak pembeli yang akhirnya menjadi pelanggan karena rasa sajiannya mirip seperti yang ada di kota aslinya.
1: Oh, ini enak gudeg, apalagi gudeg yang komplit ya. Gudeg komplit ini lengkap, ada kreceknya, ada ayamnya, ada gudegnya. Rasanya mendekati aslinya lah, seperti kangen-kangen waktu kalau kita kuliner ke Jogja gitu.
0: Harga sajian mulai dari Rp21.000, namun tersedia juga paket makanan dengan isi lengkap dengan kisaran harga Rp119.000.

menggugah selera langsung tercium saat memasuki warung bebek bumbu hitam yang berada di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Perpaduan beragam rempah menciptakan cita rasa gurih, pedas, dan kaya rasa. Keunikan lain, bebek dimasak menggunakan tungku kayu bakar sehingga menghasilkan aroma khas

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 13 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pria berusia 70 tahun jadi korban percobaan penculikan saat sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Piala Dunia tahun ini menghadirkan 48 negara yang saling bersaing untuk menjadi yang terbaik di dunia. Peluang dan kejutan bisa terjadi di lapangan hijau. Timnas Indonesia U19 kalah dramatis 1-0 di menit-menit akhir pertandingan semifinal Piala AFF U19 2026 melawan tim Australia

Buntut dari pengadangan polisi, unjuk rasa mahasiswa yang sedianya dilakukan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia berubah kericuhan di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa bersama elemen massa ricuh di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat sore. Massa yang tersulut emosi terus berupaya menarik paksa pagar besi barikade kepolisian. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekesalan massa lantaran diadang petugas untuk menyuarakan aspirasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama setelah polisi dan massa aksi memilih untuk sama-sama meredam situasi. Unjuk rasa sendiri digelar sebagai bentuk penolakan sejumlah kebijakan pemerintah, diantaranya menolak kenaikan harga BBM non-subsidi, Pertamax, hingga pelemahan rupiah. Setelah melakukan aksi pengamanan demo mahasiswa di Tamrin, aparat kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembersihan sampah di Jalan MH Tamrin Jumat malam. Usai mengawal aksi penyampaian pendapat mahasiswa dan juga masyarakat di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat malam, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono bersama pejabat utama dan personil Polri turun langsung membersihkan area sekitar lokasi kegiatan. Aksi bersih-bersih ini dilakukan untuk memastikan ruang publik kembali bersih dan juga nyaman digunakan masyarakat setelah kegiatan aksi selesai. Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto menyebut kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan. Polda Metro Jaya pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan serta merawat fasilitas.

0: publik demi mewujudkan Jakarta yang tertib dan juga aman. Demo kebijakan pemerintah juga dilakukan ratusan mahasiswa di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka mendatangi depo Pertamina dan juga kantor Dewan. Ada puluhan mahasiswa Solo yang juga menggelar aksi di depan kantor DPRD menuntut dihentikannya program MBG dan KMBP serta menolak Undang-Undang Polri yang baru.
1: Aksi mengkritisi kebijakan pemerintah tak hanya terjadi di Jakarta. Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen di Tasikmalaya, Jawa Barat turun ke jalan pada Jumat sore. Aksi digelar di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Sebelumnya massa juga mendatangi depot Pertamina. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak serta kendalikan nilai tukar rupiah. Aksi itu pun sempat memanas. Selain blokir jalan raya, massa juga terlibat saling dorong di pintu gerbang Dewan. Setelah pihak Pertamina menemukan mahasiswa dan diadakan dialog, demo kembali berjalan tertib. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Solo Raya juga turut menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Solo pada Jumat sore. Mereka datang dari berbagai universitas di Surakarta sambil membawa spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan. Para mahasiswa juga mengajak pengendara motor untuk membunyikan klakson sebagai tanda dukungan terhadap penolakan kenaikan harga BBM. Beberapa poin tuntutan mereka dalam aksi kali ini antara lain menghentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih karena dianggap menguras APBN, serta membatalkan Undang-Undang Polri. Sebelum mengakhiri aksinya, massa kemudian memblokade jalan dan membakar ban serta spanduk dan poster yang dibawa. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban percobaan penculikan saat sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, warga dikejutkan saat seorang lansia yang ditemukan di atas genteng. Diduga kakek itu hendak pulang ke kampung halaman.
2: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Pencaringan, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga. Kemudian, seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban berusia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Kakek yang terus berontak dan berteriak membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, polisi mengidentifikasi terdapat dua orang yang terdiri dari pengemudi dan eksekutor.
3: Yang terlihat kalau dalam mobil itu ada satu pengemudi, ya kemungkinan berjumlah lebih dari dua.
2: Polisi masih menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik untuk mengungkap identitas para pelaku.
4: Tarik celananya. Tarik celana, celana. Awas.
2: Warga Jalan Simorjo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dikejutkan dengan keberadaan seorang lansia bernama Marjuki di atas atap rumah. Menurut keterangan keluarga, korban yang sudah berusia lanjut dan mengalami pikun tersebut tiba-tiba teringat kampung halamannya dan nekat kabur lewat jalur atap. Diduga akibat tidak tidur selama dua hari serta memiliki riwayat penyakit gula, korban tiba-tiba mengalami lemas hingga pingsan di atas genteng. Mengetahui kejadian tersebut, pihak keluarga dan warga sekitar segera melapor ke layanan Command Center. Petugas pun segera mengevakuasi korban.
5: Korban sudah lansia dan pikun. Dia infonya mau pulang ke desa tapi lewat atap. Ketika sampai di atap itu, badannya tiba-tiba lemas dan nggak bisa turun.
2: Usai dievakuasi dari atap rumah, kakek yang berada dalam kondisi sadar namun lemas itu langsung dibawa oleh tim medis guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tragedi dengan anak menjadi korban kembali terjadi. Belum lama ini ada seorang siswi SD berusia 11 tahun bernama Bilqis ditemukan tewas penuh luka di rumahnya Jumat 5 Juni lalu. Selang 5 hari, pelaku yang menghabisi nyawa Bilqis akhirnya berhasil ditangkap polisi. Ibunda dari Bilqis pun berharap anaknya mendapat keadilan setimpal, yakni pelaku dihukum mati.
6: Jumat sore 5 Juni lalu, warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan bernama Bilqis di dalam rumahnya. Siswi kelas 5 SD berusia 11 tahun itu ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh Dewi, ibu kandungnya yang baru pulang bekerja pada sore hari. Sang ibu pun histeris bukan kepalang mendapati putrinya tewas bersimbah darah. Tidak hanya itu, sepeda motor milik orang tua korban juga lenyap entah kemana.
7: Itu sini bekas benda tajam, hidung itu sampai ke ambles. Lipatnya sudah enggak anus, pokoknya itu dicacah itu. Sepeda motor. Vario warna biru.
6: Selang 5 hari, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap tersangka bernama Suparman alias Blendus Selasa malam 9 Juni di rumahnya Duku Kedung Sopo, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Seragen. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang sudah 2 kali melakukan kejahatan serupa dan menyebabkan korbannya meninggal dunia. Ya, ini pada tahun 2008 dengan korban seorang perempuan, serta di tahun 2012 dengan korban seorang waria. Kedua peristiwa ini juga terjadi di wilayah hukum Seragen. Dalam kasus Bilqis, motif pelaku adalah ingin merampok sepeda motor yang ada di rumah.
8: Pelaku ini juga kebetulan adalah seorang residivis, di mana sudah pernah 2 kali melakukan kejahatan serupa, yaitu pencurian dengan kekerasan, dengan korban dua-duanya meninggal dunia. Yang pertama korban seorang wanita meninggal dunia, yang kedua korbannya adalah waria juga meninggal dunia. Jadi ini Ananda Bilqis adalah korban yang terjadi.
6: Kami pun mencoba menelusuri kronologi tewasnya Bilqis. Rumah ini hanya dihuni satu keluarga, yaitu Bilqis beserta ayah dan ibunya. Ibu korban sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik yang berangkat setiap hari dari pukul 4 pagi hingga 4 sore. Sang ayah bekerja sebagai petani. Sementara korban Bilqis sendiri setiap hari menuju sekolah menggunakan sepeda kayu. Saat ini Dewi dan suaminya hanya bisa berharap putrinya Bilqis mendapat keadilan setimpal, yaitu pelaku dihukum mati.
9: Saya sih pengennya dia di penjara sampai mati.
6: Budi Harjo Kusumo, Seragen, Jawa Tengah.
0: Kebakaran melanda pabrik pipa di Deli Serdang, Sumatera Utara dipicu hubungan arus pendek listrik pada mesin produksi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
1: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang. Makin sering, nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa ke jang demam, nori, bisa gangguan konsentrasi.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Timnas Indonesia U19 kalah dramatis 1-0 di

0: Menit-menit akhir pertandingan semifinal Piala AFF U19 2026 melawan tim Australia di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam. Kekalahan itu membuat Indonesia gagal melaju ke final. Indonesia akan berlaga melawan Kamboja yang juga kalah dari Thailand di semifinal untuk memperebutkan posisi ketiga.
1: Pada menit ke-89, Australia membobol gawang Indonesia melalui tendangan Marcus Edward Neil. Tembakan pemain yang masuk di tengah pertandingan ini bisa membobol gawang Dava Elgasemi Setiawarman. Gol itu sempat dianulir wasit Bayi Nazarov Ali Mardon karena dianggap sudah lebih dulu offside. Namun, wasit mengambil langkah pengamatan melalui video assistant referee atau VAR, hingga akhirnya mengesahkan gol Neil. Australia pun berhasil unggul 1-0 atas timnas Indonesia U19. Gol Marcus Neil membuat Australia lolos ke final, sedangkan langkah timnas Indonesia U19 harus terhenti di babak semifinal Piala AFF U19 2026. Sejak awal pertandingan, kedua kesebelasan bermain saling serang. Berkali-kali tim Indonesia mendapat peluang mencetak gol, namun belum berhasil menyarangkan bola ke gawang lawan. Australia yang melakukan tekanan, mencoba lebih banyak menguasai bola, tetapi solidnya pertahanan timnas U19 membuat upaya mereka masuk ke kotak penalti tak membuahkan hasil yang diinginkan, hingga masuk pada pertandingan paruh kedua. Dalam konferensi pers usai pertandingan, pelatih kepala timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan timnya telah bekerja keras melawan Australia. Permainan di semifinal menjadi pelajaran berharga dari para pemain.
2: Yang pertama pastinya saya lihat hari ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi sama, di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan. Dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini. Karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Di saat kehilangan fokus sedikit aja, kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
1: Menyaksikan kekalahan timnas U19 dan gagal melaju ke final, Ketua PSSI menyebut hanya kecolongan saat terjadi serangan balik dari Australia. Erik menilai kualitas timnas U19 tidak kalah dari Australia. Tapi ia yakin perlunya penambahan jam terbang para pemain untuk bisa berjaya di laga berikutnya.
3: Ya maunya ke final. Tapi terima kasih. Pemain sudah bermain maksimal, tadi ada beberapa kesempatan yang tidak menghasilkan gol. Dan sayang ada counter attack yang kita kecolongan sebenarnya. Kalau kualitas sebenarnya saya yakin pemain kita tidak kalah. Cuman mungkin kembali jam terbang yang perlu ditambah. Tapi ini kan bagus buat persiapan mereka juga ke AFC. Dan mudah-mudahan nanti kita juga cari eksplorasi pemain-pemain lagi untuk meningkatkan kualitas timnya sendiri untuk bisa bersaing di papan lebih tinggi.
1: Kekalahan timnas U19 membuat Indonesia gagal melaju ke final. Indonesia akan kembali bertanding untuk memperebutkan posisi ketiga melawan Kamboja yang dalam semifinal kalah dari Thailand 4-0. Pertandingan akan digelar hari Sabtu sore 13 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Agus Supratman, Deli Serdang, Sumatera Utara.
0: Untuk pertama kalinya ajang Piala Dunia diikuti 48 negara peserta. Sejak edisi 98 sampai 2022, Piala Dunia menggunakan format 32 tim. Apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuka peluang lahirnya juara baru atau justru tetap didominasi negara-negara langganan juara? Berikut ini prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.
4: Sejak dimulai tahun 1930 sampai dengan edisi 2022, cuma ada 8 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia. Brazil menjadi satu-satunya negara yang paling sukses dengan raihan 5 gelar juara. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Apakah dengan format baru ini akan lahir pula juara baru di ajang Piala Dunia?
5: Saya mencoba gali prediksi warga Jakarta soal siapa juara Piala Dunia 2026.

0: Menurut saya, prediksi saya nih tahun ini Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan skuad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini mungkin jadi lucknya di tahun ini. Semoga Portugal yang jadi juara.
1: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good Netherlands.
2: Menurut aku prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
3: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
4: Kemudian saya bertanya kepada tiga platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini dengan format pertanyaan yang sama.
3: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
4: Menariknya, baik ChatGPT, Dola, maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. Tiga platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi, atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
5: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Ya, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada April lalu.

0: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
1: Those strikes that will happen tonight will be strong. They will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
0: Serangan Amerika Serikat menyasar dua penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celsius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan peluncuran rudal ke arah target-target Amerika Serikat. Dalam peluncuran itu, IRGC menyertakan foto 3 komandan senior Garda Revolusi yang telah tewas. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada Amerika Serikat.
2: Ma bayad az in halat na jang na sulh dar biayin. Jang qatan be naf keshvar ni. Amma injuri ham ni, agar khastan unha nisbat be izzat ma, khak ma va سرزمین ما تجاوز کنند ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد خواب یه چنین چیزی رو ببینند این چیزی نیست که ما بخواهیم کوتاه بیاییم.
0: Pernyataan ini pun muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran Amerika Serikat.
3: Seratus hari sudah berlaku sejak konflik antara Israel dan Hezbollah kembali memanas pada awal Maret lalu. Meski gencatan senjata sempat dicapai pada April, serangan dan juga pelanggaran masih terus dilaporkan terjadi. Berikut ini potret Lebanon sebelum dan sesudah 100 hari konflik yang menyisakan kehancuran di berbagai wilayah negara tersebut.
0: Seratus hari lalu, jalanan Beirut, Pantai Tiro, dan kota-kota di Lebanon Selatan masih dipenuhi aktivitas warga. Namun sejak Israel dan Hezbollah kembali saling melancarkan serangan pada awal Maret, wajah Lebanon berubah drastis. Serangan udara dan baku tembak menghantam permukiman, jembatan, fasilitas umum hingga kawasan pinggiran Beirut. Kota-kota seperti Tirus, Qiyam, dan Naqoura yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan masyarakat, kini dipenuhi puing dan jejak kehancuran. Serangan Israel telah meratakan bangunan ke tanah. Pada April lalu, gencatan senjata sempat dicapai antara Israel dan Lebanon dan membangkitkan harapan akan berakhirnya konflik. Namun sayangnya serangan kembali terjadi termasuk di pinggiran selatan Beirut dan sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan Israel di Lebanon telah menyebabkan hampir 3.700 orang tewas dan lebih dari 8.000 orang terluka. Lebih dari 1.200.000 warga terpaksa mengungsi, sementara puluhan ribu rumah dilaporkan hancur atau rusak berat. Konflik juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur sipil di berbagai wilayah Lebanon.
3: Besar Amerika untuk Indonesia menggelar perayaan Hari Kemerdekaan Amerika ke-250 tahun. Perayaan ini juga sekaligus menandai dimulainya kompetisi Piala Dunia Sepak Bola di Amerika. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Kamis malam, kediaman resmi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia tampak semarak. Sebabnya, kedutaan besar tengah menggelar perayaan kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 tahun. Berbagai ornamen dan kuliner khas Amerika ada di sini. Mulai dari olahan salmon dari Amerika, tacos, dan berbagai olahan daging. Tidak ketinggalan berbagai olahan keju dan lainnya. Namun yang unik, ada juga olahan tempe dengan kedelai dari Amerika.
5: Nah, produk ini merupakan salah satu kolaborasi antara Indonesia dan Amerika yang cukup apik. Jadi, kedelainya ini diimpor dari Amerika, kemudian diolah di Indonesia, untuk kemudian diekspor kembali ke Amerika. Dan tampaknya di sana, kalau kata penjaga yang di sini, ini orang Amerika suka dengan produk ini. Betul, Mbak? Suka dengan produk ini?
6: Betul, Pak. Biasanya kalau

0: Amerika itu mereka cenderung ke plant-based ya Pak ya. Jadi mereka itu cenderung vegan. Nah, tempe ini kan kebetulan ada mengandung beberapa vitamin yang ada di hewani, tapi tidak ada di nabati. Nah, jadi mereka itu kalau di sana itu tempe itu sudah hype. Justru terbalik nih, di Indonesia ini belum hype, nggak se-hype di sana. Oh. Jadi pasarnya itu lebih ke sana sih, ekspor kayak gitu.
1: Bertepatan dengan perayaan 250 tahun kemerdekaan, Amerika Serikat juga menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola.
2: I have to say, I think the U.S. chances are excellent, and I will cheer for them all the way through. However, I understand that there are many excellent teams out there.
1: Sejatinya kemerdekaan Amerika Serikat dirayakan pada 4 Juli. Namun berbagai kedutaan besar Amerika di seluruh dunia biasa merayakannya lebih cepat. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Freddy Cahya. Kita buka informasi dari aksi pencurian dengan modus berpura-pura menjadi pembeli untuk menggasak perhiasan emas terjadi di Solo, Jawa Tengah. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, maling membobol toko dan merusak alat pengawas sebelum mengambil uang serta barang dagangan.
1: Aksi pencurian terjadi di salah satu toko emas yang berlokasi di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kecamatan Banjarsari, Solo. Aksi ini terjadi pada Rabu siang. Dalam rekaman terlihat, dua orang pelaku datang berboncengan sepeda motor. Satu orang masuk ke toko berlagak ingin membeli perhiasan. Begitu ada kesempatan, pelaku langsung membawa kabur dua buah cincin emas dan melarikan diri bersama rekannya. Akibat kejadian ini, pemilik toko menderita kerugian seberat 6,5 gram emas atau senilai sekitar 10 juta rupiah.
2: Iya, itu pelaku berjumlah dua orang, yang satu menunggu di kendaraan bermotor, yang satu masuk ke toko emas tersebut. Kemudian terjadi transaksi di pukul 14.43 sore dan 14.46. yang bersangkutan berpura-pura beli dan lari membawa dua perhiasan dengan berat total berat 6,5 gram dengan total kerugian 10 juta rupiah.
1: Di Makassar, pencurian terjadi di sebuah toko grosir di Jalan Abdul Kudus, Kecamatan Tamalate pada Rabu dini hari. Pelaku masuk dengan membobol jendela dan pengaman besi di bagian samping bangunan. Setelah berhasil masuk, pelaku terlebih dahulu merusak kamera pengawas agar aksi tidak terekam. Pelaku kemudian mengambil sejumlah rokok dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Kejadian ini baru diketahui pagi harinya saat toko akan dibuka dan ditemukan keadaan sudah terbongkar.
3: Ke depan lah.
4: Terus? Oh, dia rusak itu pintu, Buri?
3: Iya, rusak jendela.
4: Jendela.
3: Jendelanya.
4: Padahal itu pintu ada besinya, Pak?
3: Iya, ada pengamannya.
1: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Tamalate, Kota Makassar. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dengan mengambil keterangan korban dan menelusuri rekaman CCTV. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang kakek berusia 70 tahun menjadi korban percobaan penculikan saat sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, uang hasil berjualan dan sejumlah barang berharga milik nenek berusia 80 tahun raib digasak pencuri.
5: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga, kemudian seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban berusia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Kakek yang terus berontak dan berteriak membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, polisi mengidentifikasi terdapat dua orang yang terdiri dari pengemudi dan eksekutor.
6: Yang terlihat kalau dalam mobil itu ada satu pengemudi, ya kemungkinan berjumlah lebih dari dua.
5: Polisi pun masih menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik untuk mengungkap identitas para pelaku. Inilah video viral saat Mbah Harjo, 80 tahun, seorang pedagang camilan di Pasar Pon Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang tengah meratapi nasibnya. Tas yang berisi uang 1,6 juta rupiah dan berbagai barang berharganya raib digasak pencuri pada Kamis lalu. Padahal uang tersebut hasil berjualan seharian yang rencananya akan digunakan untuk membayar utang dagangan roti. Mbah Harjo yang ditemui di lapak dagangannya mengatakan kejadian tersebut terjadi saat dirinya sedang melayani seorang pembeli wanita.
7: Tinggi sonten bakar
8: itu. Jenengan pas posisi sedang napa, Mbak?
7: Pas ingin sekali toto begini.
8: Yang hilang mau apa aja?
7: Non?
8: Yang hilang apa aja?
7: Di anti hilang ya terhalukur nih kuang tiang setunggil singan. Sing kelonjoni.
8: Leical napa mawon?
7: Di arto sak tasi sak KTP nih.
8: Artone pinten, Mbak?
7: Artone sak juta emas.
5: Meski kecewa dengan kehilangan uang dagangan tersebut, namun Mbah Harjo belum melaporkan kejadian pencurian ke pihak kepolisian lantaran tidak tahu caranya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol dari arah Bekasi menuju Cikampek. Sementara terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel, polisi masih terus memeriksa sejumlah influencer dan selebritis sebagai saksi.
5: Rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta-Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek Rabu siang. Diduga pengendara tidak mengenali jalan hingga masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat. Kasus motor masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat berulang kali terjadi meskipun rambu larangan roda 2 sudah terpasang jelas di simpang masuk tol. Saat ini peristiwa itu masih ditangani unit PCR Wastol Jakarta-Cikampek. Polisi terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah influencer dan selebritas tanah air terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Selebgram Dara Arafa mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Dara yang hadir didampingi kuasa hukumnya menegaskan posisinya hanya sebagai guest star dalam kerjasama dengan PT Hasanatama Internasional atau Hanania Travel dan tidak menerima aliran dana dari perusahaan tersebut. Meski demikian, Dana mengakui pernah menerima uang saku dari Hanania Travel saat menjalani perjalanan umroh. Namun uang sebesar 10 juta rupiah tersebut telah dikembalikan kepada penyidik sebagai bentuk itikad baik dalam proses penanganan perkara. Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meyriska juga diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus ini. Keduanya diperiksa selama lebih dari 5 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterima mereka. Kepada penyidik, Roger dan Cut Meyriska menjelaskan jika perjalanan umroh yang diterimanya pada tahun 2024 dari Hanania Travel merupakan bentuk kerjasama dalam bentuk pertukaran konten promosi. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan Ahmad Syafarhan selaku bos PT Hasanatama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kenaikan harga kedelai hingga mencapai Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang memperkecil ukuran tempe. Sementara di pasar tradisional Surabaya Jawa Timur, kenaikan harga kebutuhan pokok terjadi pada komoditas bawang merah, bawang putih, serta cabai merah besar akibat terbatasnya pasokan dari daerah penghasil.
5: Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita tak hanya dikeluhkan konsumen rumah tangga, namun juga para pelaku usaha mikro. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi utama. Di Boyolali, Jawa Tengah, stok minyak kita langka di pasaran dan kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas HET yang ditetapkan. Di pasaran dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Tak hanya harga minyak goreng, kenaikan harga tepung dan plastik untuk pembungkus membuat mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
9: Agak pusing ya, apalagi kan kita kan penggunaan minyak dan tepung itu kan setiap hari banyak. Terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing.

0: Terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun, jadi kita itu juga cukup bingung juga ya.
1: Pelaku usaha mikro berharap pemerintah memiliki kebijakan yang lebih baik untuk menstabilkan harga-harga bahan pangan di pasaran agar usaha mereka bisa terus berjalan. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
2: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan baru sampai 80 kiloan.
3: Kok bisa begitu, Pak?
2: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
3: Harga sama.
2: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
3: Ya. Enggak dinaikin harga enggak?
2: Enggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
1: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Kenaikan harga bumbu dapur dipastikan oleh para pedagang di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya terjadi sejak 3 hari terakhir. Bawang merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Kondisi ini terjadi karena stok yang diterima dari distributor sangatlah terbatas. Sementara itu harga cabai merah besar dari kisaran Rp30 sampai Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada para pedagang. Omset penjualan mereka tercatat menurun karena konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menghemat pengeluaran. Para pedagang berharap pasokan dari daerah segera membaik agar harga bumbu dapur dapat kembali stabil dan terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kami akan mengajak Anda menjajal Haramain Express, kereta cepat penghubung Mekah dan Madinah, dan juga Bandara Internasional Jeddah. Seperti apa ya keseruannya? Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
1: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
2: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
3: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
5: Waja'alnahu haba'an mansura. Dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, Waspada Amal Saleh yang Sia-Sia di Akhirat. Sabtu 13 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Sebelum pulang ke tanah air, produser eksekutif CNN Indonesia berkesempatan mengunjungi Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Bersama dengan jemaah lainnya, ia juga menjajal kereta cepat Haramain Express yang menghubungkan Mekah menuju Madinah dan juga Bandara Internasional Jeddah. Kita simak liputan Komet Multazam berikut ini.
1: Sehari sebelum meninggalkan Madinah, jemaah Turisiana Buana berkesempatan menengok salah satu peninggalan sejarah Nabi Muhammad. Peninggalan tersebut yaitu Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Masjid yang berdiri di kebun kurma seluas 1.200 meter persegi ini biasa jadi persinggahan jemaah haji dan umroh. Dan jangan lupa ada pahala jika jemaah melakukan sholat sunnah di Masjid Quba.
2: Masjid Quba sangat penting dalam sejarah. Karena sejarah di sini yang kesulitan-kesulitan Rasulullah di Mekah, yang kita ketahui Rasulullah ditimpukin, dihina, dikejar-kejar sampai diembargo 3 tahun. Tidak makan kecuali makan kering-keringan bersama istrinya dan orang-orang yang gitu Rasulullah. Sampai lagi sujud, nanti ditaruhin kotoran di kepala baginda Nabi Muhammad. Kepala yang paling mulia dari makhluknya Allah Jalla Jalla. Nabi Muhammad sabar-sabar sampai ketika diizinkan untuk hijrah, Rasulullah baru hijrah. Maka kemenangan pertama kali yaitu ketika masuk ke Madinah. Ini adalah Masjid Quba. Dijadikan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali untuk orang-orang yang bertakwa karena yang mementingkan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimuliakan di sini barang siapa yang sholat sunnah wudhu di tempatnya, kemudian sholat sunnah di Masjid Quba, maka seperti fadilahnya orang yang mengerjakan umrah.
1: Sehari kemudian, jemaah Turisiana Buana harus meninggalkan Madinah untuk kembali menuju Jakarta. Sebagian jemaah berkesempatan menggunakan kereta cepat Haramain Express karena harus berangkat dari Madinah menuju Bandara Internasional Jeddah. Stasiun kereta cepat Madinah berada di kawasan Economic City, berjarak sekitar 10 km dari area Masjid Nabawi. Meski terlihat lengang, stasiun ini terkesan megah dan modern. Stasiun kereta ini juga melayani jemaah yang mau menuju kota Mekah. Dan inilah bagian dalam kereta cepat Haramain Express. Haramain Express melayani rute Mekah-Madinah dan bisa berhenti di kota Jeddah. Kecepatan kereta buatan perusahaan kereta api asal Spanyol Talgo ini mencapai 300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, jarak Madinah ke Jeddah yang mencapai 420 km bisa ditempuh sekitar 1 jam 55 menit saja. Tiket kereta ekonomi harganya berkisar antara 49 hingga 167 real atau antara 230 ribu hingga 800 ribu rupiah, tergantung jarak dan waktu pemesanan. Sementara untuk kelas bisnis, harga tiket mulai 99 rial atau sekitar 470 ribu rupiah. Komet Multazam, Jeddah, Arab Saudi.

0: Untuk pertama kalinya, ajang Piala Dunia diikuti oleh 48 negara peserta. Sejak edisi 98 sampai 2022, Piala Dunia menggunakan format 32 tim. Lantas, apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuat peluang lahirnya juara baru, atau justru tetap didominasi oleh negara-negara langganan juara? Berikut prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.
1: Sejak dimulai tahun 1930 sampai dengan edisi 2022, cuma ada 8 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia. Brazil menjadi satu-satunya negara yang paling sukses dengan raihan 5 gelar juara. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Apakah dengan format baru ini akan lahir pula juara baru di ajang Piala Dunia?
2: Saya mencoba gali prediksi warga Jakarta soal siapa juara Piala Dunia 2026.
3: Menurut saya, prediksi saya nih tahun ini Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan skuad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini, mungkin jadi lucknya di tahun ini, semoga Portugal yang jadi juara.
4: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good Netherlands.
5: Menurut aku, prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
1: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
2: Kemudian saya bertanya kepada 3 platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini dengan format pertanyaan yang sama.
1: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
2: Menariknya, baik ChatGPT, Dola maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. 3 platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Meski Indonesia gagal lolos menjadi peserta Piala Dunia Sepak Bola 2026, namun semarak gelaran kompetisi 4 tahunan tersebut dirasakan oleh warga hingga pelosok desa. Seperti di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ribuan warga mengikuti konvoi sepeda motor sambil mengarak bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, bermodalkan iuran sukarela, warga memasang bendera dari 48 negara peserta Piala Dunia 2026 di pinggir-pinggir jalan gang permukiman.
6: Beginilah suasana di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar. Meski timnas Indonesia tak lolos Piala Dunia, namun tak menurunkan antusiasme warga memeriahkan ajang 4 tahunan ini. Desa nelayan yang mayoritas warganya penggemar olahraga sepak bola ini bersolek menjadi kampung bola. Tak hanya menyiapkan berbagai pernak-pernik Piala Dunia, panitia kampung bola juga menggelar konvoi kendaraan sambil mengarak bendera 48 negara yang menjadi peserta Piala Dunia.
7: Karena setiap kegelaran itu, apalagi bola, biar ambil Piala Amerika Latin, Piala Eropa, apalagi kalau Piala Dunia itu, pakirannya itu pasti besar kalau anak-anak sini. Dindingnya dicet, rumahnya dicet sesuai dengan dukungan masing-masing, alat-alat dapurnya pun dicet, motornya dihiasi, dibungkus dengan stiker sesuai dengan bendera masing-masing.
6: Untuk memeriahkan pelaksanaan Piala Dunia, warga di kampung bola ini juga telah menyiapkan agenda nonton bareng di sejumlah titik. Tak mau kalah, warga Desa Medali Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur turut memeriahkan Piala Dunia. Berbekal anggaran yang diperoleh dari iuran sukarela, warga memasang bendera dari 48 negara peserta Piala Dunia 2026 di pinggir-pinggir jalan permukiman mereka. Sama gelaran Piala Dunia, warga juga akan menggelar nonton bareng setiap pertandingan.
8: ya, kita pasang secara bersama-sama dan mungkin kita nonton Piala Dunia ini sampai selesai. Oh ya, beda dukungan, tapi insya Allah warga kami tetap kompak.
1: Yang didukung negara apa? Mana?
8: Saya mendukung Spanyol.
1: Spanyol juaranya ya?
8: Ya.
6: Warga berharap Piala Dunia Sepak Bola tahun 2030 nanti Indonesia bisa lolos menjadi salah satu negara peserta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Dan di informasi selanjutnya akan kami hadirkan informasi mancanegara terkait kuil yang indah di Shanxi, China disulap menjadi panggung teater kolosal yang memadupadankan sejarah dan juga teknologi. Informasinya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohonin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, bayangkan kuil berusia 1.500 tahun disulap menjadi panggung teater di atas tebing. Kuil Gantung Datong di Provinsi Shanxi, China meluncurkan pertunjukan teater kolosal yang memadupadankan sejarah dan juga teknologi. Setelah lebih dari satu abad berada di luar negeri juga, ada ratusan artefak bersejarah akhirnya kembali ke tanah asalnya di Afrika. Koleksi benda kuno berharga ini kini dipamerkan di Museum Nasional Nigeria di kota Lagos.
6: Sebuah kuil berusia 1.500 tahun kini tampil dengan wajah baru. Kuil Gantung Datong di Provinsi Shanxi, China resmi menjadi lokasi pertunjukan yang memadukan sejarah dan teknologi. Berdiri di dinding tebing Gunung Heng, kuil ini meluncurkan pertunjukan teater kolosal bertajuk Why the Hanging Temple yang menggabungkan aksi para penari di udara, cerita rakyat, serta teknologi mutakhir 3D projection mapping yang menghidupkan kembali sejarah dinasti Wei Utara. Uniknya, seluruh sistem pencahayaan canggih ini dirancang khusus untuk melindungi struktur kayu kuno kuil dari resiko kerusakan. Diklaim sebagai pertunjukan teater tebing terbesar di Asia, aksi teatrikal ini langsung viral secara global dan menambah daya tarik kuil gantung sebagai destinasi wisata alam berbasis budaya. Ratusan artefak bersejarah akhirnya pulang ke tanah aslinya di Afrika. Museum Nasional Nigeria di kota Lagos pada Selasa resmi memamerkan ratusan artefak kuno berharga hasil repatriasi dari berbagai macam belahan dunia. Di antaranya terdapat plakat perunggu ikonik Benin Bronzes, patung, serta benda-benda peninggalan kerajaan Benin dan kerajaan Ife yang menjadi bagian penting dari sejarah Nigeria. Koleksi tersebut diambil saat ekspedisi militer Inggris ke kerajaan Benin pada tahun 1897 yang membawa ribuan benda bersejarah keluar dari Afrika. Meski sejumlah museum di Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai mengembalikan sebagian koleksi, pemerintah Nigeria

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang dikenal sebagai sentra peternakan sapi perah di kawasan utara Bandung.
1: Ya, memiliki udara yang sejuk, wilayah ini menjadi lokasi yang ideal untuk pengembangan peternakan sapi perah. Ampas.
2: Berada di utara Bandung, Lembang memiliki ribuan peternak sapi perah di berbagai titik. Salah satunya adalah Lia Herdiana, warga Desa Cibodas, Lembang. Lelaki berusia 42 tahun ini sudah menekuni usaha peternakan sejak 2004. Dulunya ia memiliki 8 ekor sapi perah. Namun, setelah wabah penyakit mulut dan kuku melanda, jumlah ternaknya berkurang menjadi 4 ekor. Setiap hari, ia rutin memenuhi kebutuhan pokok sapi perah yang dimiliki, termasuk memberikan pakan konsentrat.
3: Ya, sekarang ini sapi-sapinya sedang diberi namanya konsentrat ya. Jadi konsentrat ini mungkin bisa dibilang sebagai makanan tambahan yang diberikan peternak untuk sapi-sapi. Di dalamnya sudah ada vitamin, ada mineral, tujuannya tentu saja ya untuk kemudian bisa memproduksi susu yang lebih segar dan lebih banyak dari setiap sapi-sapinya. Lihat, sehari 2 kali nih.
2: Di balik aktivitas rutin ini, ada tantangan yang kian berat. Kesulitan terbesar saat ini adalah mencari rumput hijau untuk pakan ternak. Setiap hari, ia membutuhkan lebih dari 50 kg rumput. Jumlah yang tidak sedikit di tengah ketersediaan pakan yang semakin terbatas.
4: Kalau pakan yang bagus, emang rumput liar hijauan kayak gini, yang bagus. Cuman kan agak susah dicarinya, paling satu hari saya dapat juga paling cuma satu ikat. Satu hari. Kalau itu tetap aja dasarnya saya pakai jerami. Kalau jerami kan itu apa? Enggak ada waktunya.
2: Berbeda dengan Lia Herdiana, Fikri Haikal memilih mengembangkan peternakannya dengan pendekatan yang lebih modern. Peternak milenial berusia 29 tahun ini memiliki 12 ekor sapi perah dan telah menggunakan 2 unit alat pemerah susu untuk mempercepat proses produksi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara agar usaha peternakan tetap efisien dan menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia peternakan sapi perah.
3: Ya, Anda bisa melihat inilah proses pemerasan dari sapinya, susu sapinya begitu secara menggunakan alat dan memang ada beberapa keunggulan. Di samping tadi lebih cepat ya Kang ya?
5: Lebih cepat.
3: Kemudian ini juga lebih higienis dan juga ini tentu saja bisa meningkatkan produksi dari susu yang dihasilkan perharinya.
2: Dengan dukungan alat pemerah susu modern, produksi susu di peternakan Haikal bisa mencapai 120 hingga 130 liter per hari saat kondisi sapi dalam keadaan baik. Namun, meski teknologi mulai digunakan, tantangan yang dihadapi masih sama dengan peternak lainnya, yaitu ketersediaan pakan hijau. Kebutuhan rumput yang besar, serta semakin sulitnya mencari lahan pakan menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi para peternak.
6: Pakan yang kurang stabil termasuk konsentrat, pakan hijau, kita kan lahan semakin terbatas dengan ya, pembangunan yang ada sekarang lah di pedesaan. Dulu waktu saya kecil mah nyari rumputnya udah gampang lah, ke situ juga gampang. Sekarang kan di situ ada kosan, ada pembangunan. Kita nggak menyalahkan keadaan gitu, cuman ini kan tuntutan. Cuman saya berpikir mau inovasi gitu, gimana caranya peternak supaya nggak apa, gimana caranya ganti pakan hijauan pakai apa konsentrat.
2: Haikal juga merupakan ketua kelompok peternak sapi perah di lingkungannya yang beranggotakan 32 orang. Menurutnya, hampir seluruh peternak tergabung dalam koperasi, sehingga berbagai kebutuhan terkait peternakan, mulai dari penyaluran hasil susu hingga dukungan untuk pemeliharaan sapi, banyak melibatkan peran koperasi.
6: Itu sangat memudahkan sekali, juga nggak bingung gitu, gimana kita harus ngejual, kemana. Misalkan kita harus beli konsentrat, dengan adanya koperasi kita kan bisa jadi lebih apa, lebih tahu gitu, misalkan lebih apa misalnya, jadi udah tahu lah, tertata gitu, misalkan kita nggak jual ke sana, beli konsentrat juga ke sana.
2: Setiap sore para peternak menyetorkan hasil perahan susu ke koperasi secara bergiliran.

0: Susu yang terkumpul kemudian dikelola oleh koperasi untuk diolah menjadi berbagai produk, mulai dari susu murni hingga yogurt yang dapat dinikmati oleh konsumen.
1: Kalau saya tadi coba sekilas, walaupun hanya berat 250 ml ya, rasanya tuh pas, enak gitu. Jadi campuran terus fermentasinya itu pas gitu. Jadi ke mulut, ke rasanya tuh pas gitu, enak.
2: Enak sih ya, segar. Terus kayak diolahnya langsung dari sini kan, dari peternaknya langsung.
3: Rasanya segar, fresh, dan ya karena mungkin di sini langsung dari peternakannya, terus kan di sini mungkin udaranya juga sejuk dan baik ya, jadi berpengaruh terhadap hasil susunya gitu.
0: Meski tantangan terus datang, para peternak sapi perah di Lembang tetap bertahan, menjaga tradisi sekaligus memenuhi kebutuhan susu bagi masyarakat. Kiki Haryadi, Helmi Suryanegara, Bandung Barat, Jawa Barat.
4: Bagi Anda warga ibu kota yang rindu kuliner khas Yogyakarta namun tak sempat ke sana langsung, mungkin Anda bisa mampir ke salah satu kedai di Bogor, Jawa Barat yang menyajikan aneka makanan khas Yogyakarta, seperti salah satunya adalah gudeg.
5: Enak banget ya. Sementara bagi Anda pencinta masakan pecel ayam, ini di Bogor, Jawa Barat ada sebuah rumah makan yang menyajikan aneka lauk seperti ayam, bebek, ampela yang disajikan dengan sambal mewek yang super pedas.
6: Sajian khas Yogyakarta kini bisa dinikmati di Kota Hujan Bogor, Jawa Barat. Tersedia di salah satu kedai di kawasan Tanah Sereal, menyajikan kuliner otentik Yogyakarta seperti gudeg dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan asin yang pas. Untuk mempertahankan cita rasa yang khas, penyajian gudeg dan makanan lainnya pun dimasak dengan resep turun-temurun. Tak heran, banyak pembeli yang akhirnya menjadi pelanggan karena rasa sajiannya mirip seperti yang ada di kota aslinya.
7: Ini enak gudeg, apalagi gudeg yang komplit ya. Gudeg komplit ini lengkap, ada kreceknya, ada ayamnya, ada gudegnya juga. Rasanya mendekati aslinya lah, seperti kangen-kangen waktu kalau kita kuliner ke Jogja gitu.
6: Harga sajian mulai dari Rp21.000, namun tersedia juga paket makanan dengan isi lengkap dengan kisaran harga Rp119.000. Mengusung konsep sajian pecel naik kelas, sebuah rumah makan di kawasan Jalan Soleh Iskandar, Bogor, Jawa Barat menyajikan berbagai macam pilihan menu pecel ayam, bebek, dan aneka lauk di tempat yang bersih dan nyaman. Nah, sebagai cocolan andalan pendamping lauk, ada olahan signature sambal mewek yang terbuat dari bahan dasar sederhana mirip sambal mata, yakni irisan cabai rawit merah, bawang merah, dan serai. Sementara olahan bebek dan ayam dimasak dengan racikan bumbu rempah dan dibakar, dagingnya terasa lebih lembut dan juicy saat dikunyah.
8: Kebetulan suami itu kalau kerja kan lewat sini, jadi pas banget hari ini dia ngajakin makan siang di sini.
6: Pemilik usaha memastikan bahan-bahan yang dipilih tetap terjaga kebersihannya dan dalam kondisi segar.
9: Karena kita menggunakan minyak dan bahan-bahan baku yang berkualitas, dan juga penyajiannya kita bisa lihat disini pakai showcase gitu ya. Dibandingkan dengan pecelele pada umumnya, biasanya taruh di showcase lemari biasa aja. Tapi kalau di sini kita dingin dan kita minyaknya selalu baru dan pakai minyak kelapa.
6: Satu paket nasi bebek dibanderol seharga Rp35.000, sementara paket nasi ayam Rp27.000. Yang lebih ekonomis ada paket nasi kulit seharga Rp25.000. Dalam satu hari, tempat yang buka mulai pukul 3 sore sampai malam ini bisa menghabiskan 100 ekor bebek dan ayam. Tim Liputan CNN Indonesia, Bogor, Jawa Barat.
4: Diduga tak mengenali rute, seorang pengendara wanita melintas di jalan tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Bekasi Barat.
5: Kejadian selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Good Morning Weekend.
0: ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
10: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang. Makin sering, nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa kejang demam, nori, bisa gangguan konsentrasi.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Aksi pencurian dengan modus berbagai cara terjadi di dua kota berbeda. Di Solo, Jawa Tengah, pelaku berpura-pura menjadi pembeli untuk menggasak perhiasan emas.
5: Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, maling membobol toko dan merusak alat pengawas sebelum mengambil uang serta barang dagangan.
11: Aksi pencurian terjadi di salah satu toko emas yang berlokasi di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kecamatan Banjarsari, Solo. Aksi ini terjadi pada Rabu siang. Dalam rekaman terlihat, dua orang pelaku datang berboncengan sepeda motor. Satu orang masuk ke toko berlagak ingin membeli perhiasan. Begitu ada kesempatan, pelaku langsung membawa kabur dua buah cincin emas dan melarikan diri bersama rekannya. Akibat kejadian ini, pemilik toko menderita kerugian seberat 6,5 gram emas atau senilai sekitar 10 juta rupiah.
12: Yaitu pelaku berjumlah dua orang, yang satu menunggu di kendaraan bermotor, yang satu masuk ke toko emas tersebut. Kemudian terjadi transaksi di pukul 14.43 sore dan 14.46 yang bersangkutan berpura-pura beli dan lari membawa dua perhiasan dengan berat total berat 6,5 gram dengan total kerugian 10 juta rupiah.
11: Di Makassar, pencurian terjadi di sebuah toko grosir di Jalan Abdul Kudus, Kecamatan Tamalate pada Rabu dini hari. Pelaku masuk dengan membobol jendela dan pengaman besi di bagian samping bangunan. Setelah berhasil masuk, pelaku terlebih dahulu merusak kamera pengawas agar aksi tidak terekam. Pelaku kemudian mengambil sejumlah rokok dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Kejadian ini baru diketahui pagi harinya saat toko akan dibuka dan ditemukan keadaan sudah terbongkar.
13: Ke depan lah.
14: Terus? Oh, dia rusak itu pintu, Buri?
13: Iya, rusak jendela.
14: Jendela.
13: Jendelanya.
14: Padahal itu pintu ada besinya, Pak?
13: Iya, ada pengamannya.
11: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Tamalate, Kota Makassar. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dengan mengambil keterangan korban dan menelusuri rekaman CCTV. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di jalan tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek pada Rabu siang.
4: Sementara itu, pemirsa, polisi masih terus memeriksa sejumlah influencer dan selebritis sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel.
11: Rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek Rabu siang. Diduga pengendara tidak mengenali jalan hingga masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat. Kasus motor masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat berulang kali terjadi meskipun rambu larangan roda 2 sudah terpasang jelas di simpang masuk tol. Saat ini peristiwa itu masih ditangani unit PCR Ruas Tol Jakarta Cikampek.
6: Polisi terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah influencer dan selebritas tanah air terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Selebgram Dara Arafah mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Dara yang hadir didampingi kuasa hukumnya menegaskan posisinya hanya sebagai guest star dalam kerjasama dengan PT Hasanatama Internasional atau Hanania Travel dan tidak menerima aliran dana dari perusahaan tersebut. Meski demikian, Dana mengakui pernah menerima uang saku dari Hanania Travel saat menjalani perjalanan umroh. Namun uang sebesar 10 juta rupiah tersebut telah dikembalikan kepada penyidik sebagai bentuk itikad baik dalam proses penanganan perkara. Pasangan selebriti Roger dan Warta dan Cut Meriska juga diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus ini. Keduanya diperiksa selama lebih dari 5 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterima mereka. Kepada penyidik, Roger dan Cut Meriska menjelaskan jika perjalanan umroh yang diterimanya pada tahun 2024 dari Hanania Travel merupakan bentuk kerjasama dalam bentuk pertukaran konten promosi. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan Ahmad Syafarhan selaku bos PT Hasanatama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Untuk pertama kalinya, ajang Piala Dunia diikuti 48 negara peserta. Sejak edisi 98 sampai 2022, Piala Dunia menggunakan format 32 tim.
4: Lantas, apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuat peluang lahirnya juara baru atau justru tetap didominasi oleh negara-negara langganan juara? Dan berikut prediksi warga Jakarta versus dengan analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.
15: Sejak dimulai tahun 1930 sampai dengan edisi 2022, cuma ada 8 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia. Brazil menjadi satu-satunya negara yang paling sukses dengan raihan 5 gelar juara. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Apakah dengan format baru ini akan lahir pula juara baru di ajang Piala Dunia?
16: Saya mencoba gali prediksi warga Jakarta soal siapa juara Piala Dunia 2026.
17: Menurut saya, prediksi saya nih tahun ini Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan skuad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini, mungkin jadi lucknya di tahun ini. Semoga Portugal yang jadi juara.
18: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good Netherlands.
19: Menurut aku, prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
15: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
16: Kemudian saya bertanya kepada tiga platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini dengan format pertanyaan yang sama.
15: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
16: Menariknya, baik ChatGPT, Dola maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. Tiga platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
5: Meski Indonesia gagal lolos menjadi peserta Piala Dunia Sepak Bola 2026, namun semarak gelaran kompetisi 4 tahunan tersebut dirasakan warga hingga pelosok desa. Ini di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ribuan warga mengikuti konvoi sepeda motor sambil mengarak bendera negara peserta Piala Dunia 2026.
4: Sementara itu, pemirsa di Mojokerto, Jawa Timur, bermodalkan iuran sukarelawan, di mana atau secara sukarela ya, dia dan juga pemirsa ini memasang bendera dari 48 negara peserta Piala Dunia 2026 di pinggir-pinggir jalan gang permukiman mereka.
6: Beginilah suasana di Desa Pambusuang, Kecamatan Balani, Polewali Mandar. Meski timnas Indonesia tak lolos Piala Dunia, namun tak menurunkan antusiasme warga memeriahkan ajang 4 tahunan ini. Desa nelayan yang mayoritas warganya penggemar olahraga sepak bola ini bersolek menjadi kampung bola. Tak hanya menyiapkan berbagai pernak-pernik Piala Dunia, panitia kampung bola juga menggelar konvoi kendaraan sambil mengarak bendera 48 negara yang menjadi peserta Piala Dunia.
20: Nasibnya penggelaran itu, apalagi bola, biar ambil Piala Amerika Latin, Piala Eropa, apalagi kalau Piala Dunia itu, pakirannya itu pasti besar kalau anak-anak sini. Dindingnya dicet, rumahnya dicet sesuai dengan dukungan masing-masing, alat-alat dapurnya pun dicet, motornya dihiasi, dibungkus dengan stiker sesuai dengan bendera masing-masing.
6: Untuk memeriahkan pelaksanaan Piala Dunia, warga di kampung bola ini juga telah menyiapkan agenda nonton bareng di sejumlah titik. Tak mau kalah, warga Desa Medali Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur turut memeriahkan Piala Dunia. Berbekal anggaran yang diperoleh dari iuran sukarela, warga memasang bendera dari 48 negara peserta Piala Dunia 2026 di pinggir-pinggir jalan permukiman mereka. Sama gelaran Piala Dunia, warga juga akan menggelar nonton bareng setiap pertandingan.
21: Kita pasang secara bersama-sama dan mungkin kita nonton Piala Dunia ini sampai selesai. Oh ya, beda dukungan, tapi insya Allah warga kami tetap kompak.
22: Yang didukung negara apa? Mana?
21: Saya mendukung Spanyol.
22: Spanyol juaranya ya?
21: Ya.
6: Warga berharap Piala Dunia Sepak Bola tahun 2030 nanti Indonesia bisa lolos menjadi salah satu negara peserta. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi. Militer Amerika Serikat merilis rekaman peluncuran rudal jelajah Tomahawk.
6: Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan selengkapnya usai jeda.

0: Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
1: Waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Waspada Amal Saleh yang Sia-Sia di Akhirat. Sabtu 13 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sakit tenggorokan tak kunjung reda, demam hingga sulit menelan, waspadai radang amandel.
2: Apalagi anak-anak bisa gangguan tumbuh kembang, makin sering nggak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa ke jantung, demam, nori, bisa gangguan konsentrasi.
0: Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 13 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, kita ke informasi mancanegara. Bayangkan kuil berusia 1.500 tahun disulap menjadi panggung teater di atas tebing. Kuil Gantung Datong di Provinsi Shanxi, China meluncurkan pertunjukan teater kolosal yang memadupadankan sejarah dan juga teknologi.
4: Setelah lebih dari satu abad berada di luar negeri, ratusan artefak bersejarah akhirnya kembali ke tanah asalnya di Afrika. Koleksi benda kuno berharga ini kini dipamerkan di Museum Nasional Nigeria di kota Lagos.
5: Sebuah kuil berusia 1.500 tahun kini tampil dengan wajah baru. Kuil Gantung Datong di Provinsi Shanxi, China resmi menjadi lokasi pertunjukan yang memadukan sejarah dan teknologi. Berdiri di dinding tebing Gunung Heng, kuil ini meluncurkan pertunjukan teater kolosal bertajuk Why the Hanging Temple yang menggabungkan aksi para penari di udara, cerita rakyat, serta teknologi mutakhir 3D projection mapping yang menghidupkan kembali sejarah dinasti Wei Utara. Uniknya, seluruh sistem pencahayaan canggih ini dirancang khusus untuk melindungi struktur kayu kuno kuil dari resiko kerusakan. Diklaim sebagai pertunjukan teater tebing terbesar di Asia, aksi teatrikal ini langsung viral secara global dan menambah daya tarik kuil gantung sebagai destinasi wisata alam berbasis budaya. Ratusan artefak bersejarah akhirnya pulang ke tanah aslinya di Afrika. Museum Nasional Nigeria di kota Lagos pada Selasa resmi memamerkan ratusan artefak kuno berharga hasil repatriasi dari berbagai macam belahan dunia. Di antaranya terdapat plakat perunggu ikonik Benin Bronzes, patung, serta benda-benda peninggalan kerajaan Benin dan kerajaan Ife yang menjadi bagian penting dari sejarah Nigeria. Koleksi tersebut diambil saat ekspedisi militer Inggris ke kerajaan Benin pada tahun 1897 yang membawa ribuan benda bersejarah keluar dari Afrika. Meski sejumlah museum di Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai mengembalikan sebagian koleksi, pemerintah Nigeria menegaskan masih banyak artefak yang belum dipulangkan. Mereka mendesak dunia internasional untuk segera memulangkan sisa artefak lainnya karena siap menjaga seluruh warisan budaya itu di tanah sendiri.
4: Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi.
3: Kedua negara saling melancarkan serangan dalam eskalasi terbesar sejak gencatan senjata sementara diberlakukan pada April lalu.
6: Militer Amerika Serikat merilis rekaman pada Rabu 10 Juni yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang USS Michael Murphy. Pemerintah Amerika menyebut operasi itu sebagai tindakan membela diri menyusul insiden jatuhnya helikopter Apache Amerika Serikat dan serangan terhadap kapal-kapal komersial di kawasan tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika siap untuk menyerang target-target penting di Iran apabila tidak tercapai kesepakatan damai.
7: Those strikes that'll happen tonight will be strong. They will be clear. If they haven't happened tomorrow night, they will be strong and they will be clear. And throughout, Iran has an opportunity to make a deal. That's the point.
6: Serangan Amerika Serikat menyasar dua penampungan air bersih di kota Sirik, Iran Selatan. Kondisi penampungan itu dilaporkan mengalami kerusakan parah. Padahal penampungan tersebut menjadi pemasok air bersih bagi 20 ribu warga di tengah gelombang panas yang mencapai 50 derajat Celsius. Sebagai balasan, Garda Revolusi Iran mengklaim menargetkan 4 titik di pangkalan militer Amerika Serikat Al-Azraq di Yordania menggunakan rudal jarak jauh. Iran menyatakan sasaran serangan meliputi hanggar pesawat tempur F-35 dan pusat komando militer. Namun militer Yordania menyatakan berhasil mencegat 5 rudal yang mengarah ke wilayah Al-Azraq tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material. Dalam sebuah video yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan peluncuran rudal ke arah target-target Amerika Serikat. Dalam peluncuran itu, IRGC menyertakan foto 3 komandan senior Garda Revolusi yang telah tewas. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak akan menyerah pada Amerika Serikat.
8: Ma bayad az in halat na jang na sulh dar biayim. Jang qatan be naf keshvar ni. اما اینجوری هم نی اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنن ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد خواب یه چنین چیز رو ببینن این چیزی نیست که ما بخوایم کوتاه بیاییم.
6: Pernyataan ini pun muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik Iran Amerika Serikat.
3: Pemirsa, usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, di Home TV dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Freddy Cahya.
4: Dan saya Dia Kartika. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
3: Sampai jumpa.

0: Hello Healthy People, jumpa lagi dengan saya Lianita Ruhyat di CNN Indonesia Health. Nah ini banyak orang yang menganggap radang amandel ini hanya menyebabkan penyakit tenggorokan biasa. Padahal kondisi ini bisa berdampak lebih besar, terutama jika ini terjadi berulang-ulang kali atau dibiarkan saja tanpa adanya pengobatan yang tepat. Nah kira-kira apa saja tanda-tanda yang perlu kita waspadai dan bagaimana cara mencegahnya? Kita akan mengulasnya lebih dalam bersama dokter spesialis THT, bedah kepala leher, ahli kualitas layanan kesehatan internasional, serta ahli ilmu olahraga klinis, Dr. Gustaf Syukrinto. Halo dokter, apa kabar?
1: Baik mbak.
0: Alhamdulillah baik ya, terima kasih sudah mau bergabung dan ngobrol-ngobrol nih di CNN Indonesia Health. Terutama kita akan bahas soal amandel. Kayaknya yeah. Kalau udah ngomong amandel, biasanya orang ngomong, aduh amandel nih kesannya sakit gitu ya. Yeah. Tapi sebenarnya fungsi amandel sendiri itu apa dok?
1: Iya. Yeah. Terima kasih nih udah diundang ke sini, Mbak. Amandel itu memang semua orang punya dari lahir. Dan amandel itu letaknya ada di tenggorok dan ada di hidung. Jadi memang
0: jadi dua.
1: Ada dua di tenggorok, kanan kiri dan di hidung satu namanya adenoid. Okay. Jadi itu satu kesatuan. Dibilang cincin Waldeyer istilah di medisnya. Jadi kalau orang sakit amandel ya sudah pasti rasanya tenggorok tidak nyaman. Ya kalau udah tidak nyaman nanti demam. Terus nanti makan tidak nyaman juga, kurang makanannya, akhirnya ganggu aktivitas. Jadi memang beberapa pasien pada orang kalau gangguan amandel ya seperti itu. Jadi amandel yang mana nih? Di tenggorok apa di hidung gangguannya?
0: Oke, jadi bisa berbeda?
1: Bisa berbeda atau berbarengan.
0: Oke.
1: Karena satu kesatuan tadi istilahnya, pada kalau satu kesatuan itu paling banyak pada anak biasanya, itu.
0: Oke, kan ada dua, di amandel di tenggorokan dan juga di hidung. Dan semua orang punya.
1: Punya.
0: Orang taunya sakit, tapi sebenarnya fungsi utamanya, fungsi dasarnya adanya amandel di hidung dan tenggorokan itu gimana dok?
1: Iya. Apa? Jadi fungsi? Tuhan menciptakan untuk menyaring nih barrier pertama, benteng pertama agar kita tidak mudah sakit dari apa yang kita hirup, apa yang kita makan. Itu barrier pertamanya tuh, benteng pertamanya. Jadinya kan kalau udara kita hirup kan kita gak bisa nyaring. Ya kan walaupun pakai masker, mau itu bau yang menyenangkan, tidak menyenangkan tapi diurus semua sampai paru-paru. Begitu juga makanan, mulut kita gak steril.
0: Okay.
1: Ya kan kita makan, lepaskan gigi, lubang gigi itu pertanda pertama itu pada tubuh kita. Jadi memang jangan sampai kecapean istilahnya, kalau bertahan terus akhirnya nanti ada gangguan akhirnya.
0: Oke, jadi ini tuh benteng pertama
1: ya,
0: amandelnya jangan sampai sakit. Tapi akhirnya banyak yang jadi gangguan amandel. Sebenarnya kan ini fungsi yang penting. Tapi bagaimana dan kenapa orang tiba-tiba jadi banyak yang radang amandelnya atau mungkin apa infeksi ya sebenarnya?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Radang, infeksi. Kalau infeksi mungkin ada virus, ada bakteri. Ya pada saat bentengnya sudah nggak kuat lagi, Mbak. Ya mau gak mau sistem tubuh yang lain akan bekerja. Ya contohnya udah gak kuat di amandelnya akhirnya nyebabin demam. Demam itu respon tubuh lagi melawan radang atau bakteri. Dan ngasih tahu kondisi, halo yang punya amandel kamu ada sesuatu nih. Ayo istirahat, ayo berobat, ayo makan minum yang teratur, ayo istirahat yang cukup. Jadi itu sih mbak sebenarnya. Jadi signal-signal itu yang harus dikasih tahu ke tubuh kalau benteng awal ini udah gak kuat lagi nahan istilahnya nih.
0: Biasanya kalau yang gak kuat nahan itu serangan apa aja dok? Yang kan dia nyaring nih pertama.
1: Iya.
0: Jadi kayak dia menyaring apa nih yang lama-lama bikin gak kuat?
1: Ya misalnya bakteri.
0: Oke.
1: Di mulut gak steril. Gigi ada yang bolong. Tahu-tahu dia
0: ngaruh
1: ada.
0: Ngaruh ya kesana?
1: Ngaruh, gigi ada yang bolong. Ya terus juga dia misalnya punya kencing manis.
0: Okay.
1: Iya, jadi memang kita sebagai dokter harus periksa sedetail mungkin apa nih penyebabnya. Enggak cuma, oh iya kasih antibiotik, anti radang, segala macem. Kalau penyebab antivirus, kalau penyebab virus, kita enggak ngasih antibiotik dong. Iya kan? Oh, sambil diobati, keluhannya kita tangani, jangan lupa ke dokter gigi ya. Oh, kamu harus mengolah makanan yang teratur. Oh, kamu olahraga teratur, biar imunnya meningkat juga. Oh, kamu harus cuci hidung. Biar amandel hidungnya tetap terjaga.
0: Okay.
1: Itu tuh mbak.
0: Jadi amandel ini gak bisa dia kerja sendiri ya. Dia butuh semua sistem tubuh yang juga imunnya baik.
1: Iya.
0: Supaya amandelnya bisa menyaring.
1: Menyaring dan bertahan.
0: Dan bertahan
1: iya,
0: dengan
1: dari,
0: baik juga.
1: Dari segala macam ancaman. Okay. Sehingga tubuh kita tetap sehat.
0: Nah, gitu. Tapi ini dok, yang sering kita dengar juga tentang amandel ini. Kejadiannya, gangguannya, infeksinya pada anak-anak.
1: Iya.
0: Nah ini sebenarnya cuma anak-anak iya. yang suka diserang atau mungkin karena anak-anak imunnya kurang bagus tadi. Iya. Atau bisa juga ke orang dewasa.
1: Iya, jadi banyak kok dewasa juga menyebabkan keluhan sama seperti anak. Namun keluhan ini pada anak itu kan langsung orang tua mengetahui. Mm-hmm. Eh anaknya kok jadi susah makan, eh anaknya kok jadi pendiam, eh ngeluh sakit segala macam. Orang tua worry, orang dewasa tuh biasanya tuh lebih, ah besok juga sembuh. Oh okay. Pakai obat ini enakan kok, mm-hmm. tapi akhirnya gak tuntas kan. Mm-hmm. Iya nanti pada saat terakhir udah ada komplikasi, nah baru deh yang orang dewasa pada datang. Jadi seperti itu sih biasanya yang saya temukan.
0: Yang biasanya terjadi mungkin lebih banyak dari anak itu karena apa?
1: Kalau anak itu biasanya kan tadi gigi, ya kalau dewasa ya mohon maaf misalnya merokok.
0: Oh,
1: iya, okay. Atau ada penyakit hormonal kayak kencing manis. Ya terus suka apa? Makan yang belum lembut, ya kan? Ngunyahnya belum lama. Akhirnya menelan masih agak kasar-kasar, akhirnya bikin luka. Itu juga bisa membuat resiko radang atau infeksi pada tenggorok.
0: Oke,
1: seperti
0: jadi
1: itu.
0: Amandelnya terganggu juga.
1: Terganggu juga.
0: Kalau misalnya soal amandel ini dan juga ukuran.
1: Iya.
0: Seharusnya ukurannya seperti apa? Dan kalau misalnya ukuran amandel ini besar,
1: iya.
0: apakah memang itu satu-satunya menandakan iya. dia jadi penyakit atau infeksi? Iya. Atau memang ada orang yang amandelnya memang besar gitu? Atau iya. gimana dok?
1: Memang ukuran normal amandel itu kita sebutnya T1. Iya,
0: T1
1: untuk amandel tenggorok ya. Ya kalau misalnya di adenoid hidung kita pakai persentase. Jadi hidung itu kanan kiri pada bagian belakang nasofaring namanya ya, itu bergabung jadi satu ruangan.
0: Okay.
1: Dulu waktu zaman Covid kita pernah di swab mungkin ya, ingat enggak?
0: Oke, okay, swabnya di situ.
1: Swab di hidung itu di nasofaringnya.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu swab waktu kita Covid zaman dulu. Nah, di itu satu ruangan. Nah, itu adenoidnya penuhnya seperti apa?
0: Mm-hmm.
1: 25%, 50%, 50%, 100%. Nah, kalau di tenggorok, kita ukurannya kanan-kiri.
0: Mm-hmm.
1: Apakah makin besar tuh makin ke tengah dia ukurannya.
0: Oh.
1: Normalnya kecil, agak besar, udah mulai besar, besar banget jadinya.
0: Itu menutup?
1: Iya, nutup. Iya, jadi satu rahmi istilahnya. Satu rahmi,
0: okay.
1: Ada yang bilang
0: akrab ya.
1: Akrab. Mm. Terus kalau di luar negeri bilangnya kissing tonsil.
0: Oke, okay, oke.
1: Iya, karena bersentuh.
0: Itu udah sakit banget berarti.
1: Nah, itu sakit ataupun gangguan lainnya, mendengkur paling sering.
0: Okay.
1: Dia enggak sakit, ya. Kan kalau sakit biasanya merah. Ini udah enggak merah, udah tenang, enggak infeksi tapi besar banget. Akhirnya ketemu, pas tidur mendengkur. Akhirnya pas lagi tidur henti napas, sleep apnea. Konsentrasi anak jadi menurun ketika lagi sekolah karena kurang oksigen selama tidur. Setelah itu bisa kejang demam. Karena resiko besar, mudah infeksi, radang, akhirnya demam. Seperti itu, jadi banyak komplikasi-komplikasi yang harus kita amati dan kita waspadai juga ketika kita berobat. Jangan cuma, oh ya dok, ini kasih obat selesai, ya besok udah selesai. Enggak, kita coba gali penyebabnya apa, resikonya apa, solusi seperti apa, disusikan sama dokter THT-nya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi amandel ini juga merupakan salah satu pemicu dari mendengkur tadi.
1: Mendengkur.
0: Tapi ini berbeda dengan dengkuran, misalnya kan suka ada dikeluhkan oleh orang yang mungkin lebih overweight gitu.
1: Iya.
0: Keluhannya sama nggak akibat dari amandel itu atau gimana dok?
1: Bisa ya, atau bisa karena amandelnya juga besar ya. Biasa kalau dewasa tuh ngomongnya tuh agak nyangkut istilahnya gitu.
0: Oh jadi seperti ada dahak?
1: Ya bukan nyangkut, jadi ngomongnya nggak leluasa lidahnya. Karena nyangkut, jadi pergerakan tenggorokannya juga terbatas ya. Apakah berhubungan? Bisa ya, bisa enggak. Ada yang diperberat karena mungkin obesitas, lingkar lehernya. Pundak sama lehernya jaraknya agak pendek, itu bisa memicu juga. Ditambah lagi amandel besar, komplit jadinya. Jadi yang tren sekarang kalau dewasa tuh microslip. Jadi lagi bawa motor,
0: tiba-tiba
1: gitu. Udah jatuh.
0: Wah ini berarti cukup fatal,
1: fatal
0: juga ya.
1: Fatal microslip betul, jadi emang harus diantisipasi, ubah gaya hidup paling utama kalau dewasa. Penanganannya ubah gaya hidup, olahraga teratur, cek kondisi amandel, kebersihan gigi dan mulut, jadi semuanya harus kita pastikan.
0: Tapi kalau misalnya orang bisa tiba-tiba amandel, itu penyebabnya ada nggak sih gara-gara makanan misalnya kayak gorengan atau minuman yang dingin-dingin aja? Ini sejauh ini yang mana yang agapannya benar ya dok? Atau memang kayak mungkin tadi pertahanan tubuhnya aja atau memang karena makanan-makanan tertentu yang goreng-goreng atau minuman dingin tadi?
1: Iya, kalau makanan tuh lebih ke refleks dari asam lambung.

0: itu misalnya ada beberapa pantangan makanan pada orang yang sering reflux. Karena reflux itu bisa cairan lambung, asam lambung, gas lambung. Itu bisa naik ke atas, sisa makanan naik ke atas dan itu bisa mengiritasi tenggorok. Akhirnya amandelnya radang lagi.
1: Oh, gitu. Makanan, jadi justru bukan karena dia masuk tapi dari bawah, efek dari lambungnya.
0: Betul, dan memang ada beberapa misalnya yang kurang sanitasi, kurang bagus. Makanan tentu saja itu udah pasti bisa jadi pemicu. Tapi yang lainnya, dok kenapa sih udah bersih nih? Udah masak di rumah nih, anak saya atau orang rumah udah bersih, udah saya yakin ini aman, minyaknya cuma sekali goreng segala macam, eh ternyata masih ini. Ditanya, ibu ada ini nggak? Oh ya ada, ya udah pembagi hidup ya, pantangannya sementara ini dulu.
1: Apa tuh biasanya dok pantangannya?
0: Kayak jeruk, tomat, alpukat, kopi, coklat, soda, teh, jahe, permen, min, yogurt.
1: Wow, banyak juga ya dok ya.
0: Kan life modification.
1: Sesehat yang dipikir alpukat juga ternyata bisa ya.
0: Iya, ini penelitian seperti itu. Tapi kan gak selamanya. Bila kita manage dengan baik, nanti ada waktunya boleh kok. Tapi kalau lagi sakit kan memang ada pantangan dulu biar mempercepat proses penyembuhan.
1: Oke.
0: Itu.
1: Kalau minuman dinginnya gimana dok?
0: Dinginnya selama tidak berlebihan nggak masalah sebenarnya.
1: Oke, nggak berpengaruh dari lambung juga ke atas
0: enggak,
1: ya?
0: Nggak berpengaruh dan harusnya selama yang nggak berlebihan insya Allah aman kok.
1: Oke, jadi lebih ke gorengannya tapi untuk minuman dingin sebenarnya masih aman.
0: Man.
1: Nah soalnya sekarang banyak pertanyaan, masih banyak mitos fakta juga yang nanti kita akan bahas. Usai jeda, kami akan kembali di CNN Indonesia Health.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama Dr. Gustaf Sukrinto dan kita masih bahas soal amandel nih. Kayaknya banyak banget nih pengetahuan-pengetahuan atau apa namanya pengetahuan tentang amandel ini tentunya yang beredar di masyarakat, tapi kita nggak tahu ini mitos atau fakta. Nah, kali ini kita akan bahas apa mitos atau fakta yang sering beredar di masyarakat. Kita langsung mulai ya, okay. Dok ya. Ini siap. Yang pertama, kita langsung lihat. Nah, ini dia nih dok, kira-kira infeksi dan peradangan pada amandel ini katanya dapat menyebabkan bau pada mulut.
1: Fakta.
0: Fakta?
1: Iya.
0: Jadi kalau orang yang misalnya nafasnya kurang enak itu salah satunya karena amandel.
1: Iya, amandel sering infeksi, nanti dia bikin bolong-bolong di amandelnya, sisa makanan, bakteri, ngumpul di sana, ada tonsil stone, batu amandel.
0: Okay.
1: Iya kan, apalagi nanti dia ada mendengkur, kalau ngorok naikin reflux ke atas, lengkap udah komplit.
0: Aromanya
1: jadi,
0: udah
1: aromanya komplit mulut lambung.
0: Tapi kalau dokter sendiri tahu nggak sih perbedaan aromanya? Mungkin karena ini gangguan gigi sama gangguan amandel, apakah serupa aromanya atau memang
1: beda.
0: Ada aroma khusus?
1: Beda.
0: Oh, beda.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya itu experience mungkin ya banyak pasien. Oh ini di gigi nih. Oh ini dari lambung. Apalagi kalau udah bernanah amandelnya. Nah itu kan campur aduk. Dan nggak bakal lupa sih.
0: Oke, berarti kalau misalnya giginya udah bersih tapi amandelnya gangguan,
1: tetap
0: aroma itu tetap akan bisa mengganggu.
1: Iya,
0: ya.
1: Nah, kita bilangnya halitosis.
0: Jangan lupa kesehatan amandelnya diperhatikan juga, nggak cuma nggak perlu harus gigi aja ya.
1: Iya.
0: Kita lanjut nih dok soal mitos dan fakta. Nah, ini katanya bercak putih di amandel pasti tanda infeksi berat, bener nggak?
1: Enggak.
0: Oh, yang putih-putih itu nggak infeksi berat?
1: Enggak.
0: Jadi itu apa dok?
1: Jadi kita jawab dulu ya, mitos atau fakta berarti, mitos berarti ya.
0: Mitos ya?
1: Iya, nggak harus selamanya kok yang putih itu infeksi berat. Bisa aja sisa makanan, nyangkut di bolong-bolong dari amandel, ya kan? Bisa aja tonsil stone, terlihat seperti putih juga. Pada saat kita tekan baru dia keluar seperti batu. Jadi seperti itu, jadi nggak selamanya harus disertai gejala-gejala lain. Kalau infeksi berat kan tadi, misalnya merah. Iya kan demam tinggi, jadi kalau hanya biasa saja itu terlihat oh udah sering infeksi, itu aja mungkin tandanya.
0: Oh jadi berarti dia berulang sakitnya.
1: Sering berulang sakit tenggorok gitu.
0: Tapi kalau kita temukan bercak-bercak putih ini dok, emang harus dibersihkan dengan bantuan dokter THT atau bisa dengan obat atau dengan apa?
1: Nah itu kalau dengan sendiri kadang kita resiko buat luka. Nah, kalau misalnya sendiri, nyoba deh pakai toothpicks misalnya, ngeluarin, kita buat luka. Ternyata lupa, mulut itu gak steril. Tadi di awal saya bilang, iya kan, lupa sikat gigi, kuman-kumannya ke luka tadi. Iya kan, akhirnya berkembang biak bakteri, akhirnya timbul nanah, jadi abses. Jadi saran saya, cari penanganan yang tepat. Kalau sendiri resiko seperti itu.
0: Oke, artinya kalau misalnya kita temukan bercak-bercak putih itu harus mendapat penanganan ya.
1: Penanganan.
0: Gak boleh didiemin begitu aja.
1: Betul, dipastikan.
0: Walaupun tidak menyebabkan ada atau tanda
1: infeksi berat. Bukan tanda berat. Jadi
0: tetap harus dibersihin.
1: Betul.
0: Oke, itu ya. Kita lanjutkan mitos atau fakta lainnya ini dok. Kira-kira nih amandel yang sering meradang akan mengecil sendiri seiring bertambahnya usia.
1: Nah.
0: Gimana? Jadi kalau yang udah tua-tua, jadi amandelnya lebih kuat atau gimana?
1: Iya, ini sebenarnya mitos. Iya, kenapa sih? Ya, banyak masyarakat bilang, enggak kok, waktu kecil emang gede. Sekarang pas sudah dewasa, sekarang mengecil. Padahal itu perbandingan volume tenggorok waktu kecil sama dewasa. Ya kan, misalnya satu, misalnya amandel 2 cm. Diameter tenggoroknya 5 cm. Berarti terlihat besar dong, 2/5-nya. Ya kan, sedangkan dewasa lingkaran udah 10.
0: Oke.
1: Okay. Amandelnya enggak tambah besar kan? Enggak tambah kecil juga. Segitu juga jadi terlihat kecil. Jadi ya mitos enggak.
0: Jadi kalau itu radangnya
1: apa?
0: Mengecil sendiri secara benar usia tapi enggak.
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Okay. Iya, tadi.
0: Jadi apa namanya? Amandelnya semakin kuat semakin dewasa juga iya apa enggak?
1: Enggak juga.
0: Jadi tergantung apa yang difilter tadi.
1: Malah akan sering lelah dia karena bekerja udah berpuluh-puluh tahun. Tadi bentengnya ya. Mungkin bekerja udah lama jadi mungkin lebih beresiko lagi kalau awalnya sudah pernah terkena infeksi atau radang. Okay. Itu malah resikonya.
0: Jadi jangan disepelekan.
1: Jangan sepelekan.
0: Dari usia berapapun.
1: Berapapun, dipastikan dan ditangani. Kalau dewasa atau anak nanti bisa masuk aliran darah, bisa ke jantung, bisa ke ginjal. 5-10 tahun ketahuan, oh ada sesuatu di jantung sama ginjalnya. Jadi ya hati-hati, karena bawa amal itu kan pembuluh darah. Pembuluh darah langsung ke bloodstream, aliran darah seluruh tubuh.
0: Jadi itu penting kalau ini kecil-kecil tapi penting.
1: Nah, banyak terlewatkan.
0: Betul, ini yang terakhir kita bahas nih, terkait mitos dan fakta dok. Nih, amandel berlubang atau memiliki celah-celah artinya berbahaya.
1: Iya, ini di tengah-tengah nih.
0: Gimana, mitos atau fakta?
1: Bisa iya, bisa enggak. Seperti tadi, ya kalau bolong-bolong, tadi kan saya bilang bisa tanda, oh sering infeksi nih. Namanya kripta, kalau kita bilangnya kalau di medis. Amandelnya ada kripta, tonsilnya ada kripta. Seperti itu ada bolong-bolong, ya kan. Kalau bahaya, tadi ada nanahnya di bolong-bolong tersebut. Iya kan, sisa makanan, batu aman atau yang lainnya. Jadi bisa nggak bahaya, bener juga. Iya kan, kalau cuma tanda aja sering infeksi. Tapi kalau udah ada nanah, isi yang lain, nah ini jadi bahaya.
0: Oke, berarti harus ada pemeriksaan lebih lanjut, yang menandai ini berbahaya atau tidak.
1: Iya.
0: Tidak hanya bercak-bercak atau celahnya
1: aja. Celah aja, jangan cuma screening asal lewat aja.
0: Oke, jadi harus ada screening lebih lanjut lagi.
1: Lebih lanjut lagi, dipastikan penyebabnya apa. Seperti itu.
0: Baik. Kita lanjutkan, ini mitos fakta selanjutnya yang terakhir. Semakin sering radang amandel katanya dok, bener gak tubuh akan semakin kebal? Jadi makin sering sakit, wah kebalnya udah sakit nih kalau sakit kebal nih.
1: Waduh, berarti mitos berarti
0: dari, ya. Dari ketawa dokter yang katakan itu mitos, iya, mitos. Jawaban.
1: Iya, ini bukan imunisasi.
0: Jadi
1: imunisasi, jadi makin sakit makin beresiko tubuh kita kemana-mana.
0: Contoh. Jadi kalau saya sekarang udah sakit, terus sakit lagi, kita semakin harus khawatir.
1: Harus aware, apalagi anak-anak. Bisa gangguan tumbuh kembang. Karena nutrisinya habis untuk penyembuhan dari amandelnya. Enggak dong, makanan saya banyak, proteinnya banyak. Tapi ternyata ada fokus infeksi nih. Yang terlewatkan, terdeteksi, harus ditangani. Akhirnya proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, penyembuhan terus nih tiap hari, tiap minggu, sebulan sekali. Seperti itu, jadi makin sering, gak makin sembuh, makin beresiko kemana-mana istilahnya. Tadi ke jantung, ke ginjal, bisa kejang demam, bisa snoring, bisa gangguan konsentrasi, prestasi belajar, atau mengompol pada anak. Dan itu tuh yang harus kita antisipasi, jadi mitos.
0: Mitos ya, nah tapi kalau misalnya biasanya orang kita dengar juga kan, kalau amandelnya bermasalah kemudian kita operasi amandel gitu. Berarti itu

0: itu artinya kita udah gak punya Amanda lagi sebagai benteng pertama tadi? Betul. Atau gimana dok jawabannya?
1: Betul. Memang ini baik banget pertanyaan ke dokter THT. Dok, kalau gak ada Amanda, gak ada Adenoid lagi, berarti gak ada itu dong, daya tahan tubuh saya berkurang dong. Iya. Mm-hmm. Pastikan dokter ketika merencanakan satu tindakan, memikirkan risk and benefitnya. Iya kan? Mana yang lebih baik, keuntungan dan kerugiannya. Misalnya dibiarkan, anaknya gak tumbuh kembang gak bagus. Akan kurus segala macam, bapaknya ngorok segala macam. Dan kalau diambil, resikonya kan terukur. Resikonya, ketika tindakan kita konsultasi ke dokter bius, ke dokter anak, penyakit dalam. Ya, dan bentengnya lagi enggak. Malahan dengan diangkatnya sumber atau fokus masalah ini, fokus infeksi ini, nanti keluhannya makin enggak ada atau makin hilang. Seperti itu, kualitas hidupnya akan lebih baik. Seperti itu, malah kalau dipertahankan, kualitas hidupnya makin tidak baik seperti keluhan yang lain yang tadi. Okay. Istilahnya, risk and benefit kita harus pikirin bareng-bareng. Nah. Diskusikan, ini opsi. Kalau kita harus mencari ini, kita cari yang terbaik buat pasien seperti apa.
0: Yang terbaik. Oke, ini menarik nih soal operasi amandel. Kita setelah ini masih akan bahas ya, kira-kira kapan nih dokter memutuskan pasien ini bakal dioperasi atau tidak. Kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Health.

0: Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan Dr. Gustaf Syukrinto yang kita masih bahas seru banget tadi soal amandel. Yes. Terakhir kita bahas soal operasi nih, ada kondisi-kondisi tertentu sampai akhirnya dokter ini memutuskan, oh ya pasien ini perlunya operasi atau tidak operasi amandel gitu. Nah kira-kira kondisinya itu sebenarnya gimana dok dari pasien ini sampai akhirnya dokter memutuskan dia operasi jadi amandelnya. Karena kan berarti itu benteng pertamanya udah hilang gitu kan yang seperti dokter jelaskan tadi.
1: Iya, jadi kalau kita mau melakukan tindakan pengangkatan amandel, jadi saya sering banget ngomong ke pasien, gak dioperasi kok, hanya dilepasin aja amandelnya dan tempatnya. Okay. Iya, karena kalau operasi pasien kayak mikirnya kayak dipotong, kayaknya digunting segala macam.
0: Oh, jadi ini tuh enggak sebenarnya? Enggak,
1: metodenya udah banyak perubahan, udah modern sekarang.
0: Dari dulu sampai sekarang udah sangat berkembang?
1: Berkembang, ya kan. Ada painless, bloodless istilahnya.
0: Okay.
1: Ya, jadi gak perlu khawatir.
0: Kalau sebelumnya gimana memang dok?
1: Kan memang kan lebih, tanda kutip agak lebih horror mungkin ya pada zaman-zaman dulu ya. Pendarahan, gak bisa makan minum, susah aktivitas. Sekarang pun bisa lebih advance lagi dan lebih modern lagi, jadi gak perlu khawatir.
0: Jadi penyembuhannya juga lebih cepat?
1: Iya.
0: Operasi yang sekarang?
1: Hari ini tindakan, besok pulang. Okay. Seperti itu, makanannya juga gak harus bubur kok.
0: Oh udah gak gitu lagi ya?
1: Iya, bisa langsung makan padat. Pasien saya ada yang soto hari pertama, hari kecil. Iya kan, jadi
0: gak harus bubur dulu berapa hari gitu ya?
1: Kata dia lapar, iya makan deh ada saya.
0: Oke.
1: Oke, baik lagi.
0: Jadi dia bukan operasi sekarang sebutnya, dokter lebih sebut pengangkatan.
1: Pengangkatan atau tindakan lah. Jadi ketika temu mereka juga gak khawatir atau takut istilahnya. Oke, kalau untuk tindakan ini memang ada beberapa hal harus dipertimbangkan dan harus membentuk apa masuk dalam kriteria. Kita di medis ngomongnya indikasi. Misalnya gangguan tumbuh kembang karena amandel. Tadi saya bilang, oh fokus infeksi enggak hilang nih. Berarti kita sarankan diangkat. Seperti itu, oh mendengkur, gangguan perubahan wajah. Misalnya kayak adenoid face, napas dari mulut, mukanya memanjang, matanya lebih gelap.
0: Itu karena amandel?
1: Karena napas dari mulut, karena amandel dan adenoidnya besar. Seperti itu, jadi ada perubahan itu karena dibiarkan terlalu lama. Misalnya curiga ini keganasan. Iya, dia pernah kejang demam, anaknya rutin karena sering amandel. Saya pastikan bilang dari awal ketemu, ya ini sebaiknya diangkat.
0: Berarti amandelnya sudah tidak bisa diselamatkan
1: tidak
0: lagi?
1: Tidak bisa gitu ya? Dipertahankan lagi lebih banyak risknya dibanding benefitnya. Tapi kan baik lagi ya, kita kan hanya dokter hanya menyarankan. Ini opsi, kita nyari sesuatu yang terbaik sama pasien seperti apa, kita diskusi. Kalau memangnya oke, yuk kita siapin semuanya. Karena sifatnya tidak emergensi.
0: Jadi kalau misalnya bermasalah dengan amandel, tidak diangkat tuh pengangkatan tuh hanya opsi saja?
1: Opsi. Tapi kan kita pikir the risk dan benefitnya. Kalau emang setuju, ya kita jadwalkan. Seperti itu, kita cek darah, kita ronsen. Dokter, anak, gimana anaknya? Oke enggak? Jadi enggak perlu khawatir, karena semua risiko itu terukur istilahnya. Kan banyak juga di lapangan khawatir ini, kejadian apa, segala macem, ya kan? Ini terukur, kita jadi kerja sama tim. Dan dokter biusnya juga ngomong, oke kita ini ya biusnya seperti ini, jadi nggak perlu ada khawatiran berlebihan, diskusi saja senyaman mungkin. Atau saya bilang sama pasien saya kalau belum siap tulis dulu aja mau nanya apa. Jadi pas ketemu lagi, pas kontrol, oke saya jawab semua. Jadi dia juga ada ketenangan dan ada kepastian juga seperti itu. Jadi indikasi-indikasi ini nih yang buat seorang dokter memutuskan untuk menyarankan tindakan operasi.
0: Itu. Tapi ketika nih pasiennya udah bilang, oke deh diangkat aja deh.
1: Iya.
0: Kayak mungkin udah gak selamat karena tadi penyakit-penyakit dan juga list tadi yang dokter centang-centang itu. Ketika seorang amandelnya udah diangkat, ini resiko untuk dia infeksi tenggorokan atau sakit-sakit yang dialami tadi itu ada gak resiko untuk baliknya lagi?
1: Iya, 99,9% tidak.
0: Walaupun ada 0,01.
1: Ya Tuhan soalnya. Itu, jadi keluh-keluhannya berangsur reda dan hilang akhirnya. Iya, pada pasien terakhir saya, dok kok belum hilang? Bu, kan baru hari pertama.
0: Oke, sabar dulu.
1: Ini bukan simsalabim istilahnya. Jadi ada proses dulu, nanti proses penyembuhan, kita observasi, akhirnya setelah seminggu, oh iya dok benar, Eh 11 bulan, iya dok, anaknya jadi sekarang berat badan jadi naik nih. Seperti itu, oh iya bener dok, anak saya fokus belajarnya, konsentrasi belajarnya. Eh iya dok, sekarang anak saya makannya udah lebih bebas dibanding sebelumnya. Jadi kualitas hidupnya diperbaikan juga gitu mbak. Itu yang kita harapkan kan dari pasien-pasien kita bila kita melakukan suatu tindakan, langsung terasa.
0: Jadi kalau misalnya udah operasi amandel itu ada nggak satu hal atau tindakan khusus yang dilakukan? Karena kan dia akan hidup setelah itu tanpa amandel gitu.
1: Iya, nggak ada sih.
0: Oh nggak ada ya.
1: Ubah gaya hidup. Iya kan, lebih sehat lagi dan kesehatan yang standar-standar aja yang harus dijaga. Kebersihan gigi, istirahat itu aja.
0: Oke, jadi untuk kebersihan tetap nomor satu,
1: tetap
0: ya,
1: nomor satu.
0: Sama asupan nomor satu.
1: Gaya hidup, iya kan, higiene, sanitasi itu paling penting banget. Jangan lupa itu udah.
0: Ya karena kalau misalnya amandel juga pakai amandel tetap dia jadi benteng lama-lama sakit juga.
1: Iya, jebol juga benteng.
0: Asupannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok ya, soal amandel. Ini kira-kira menurut dokter, pesan juga mungkin untuk penonton. Apa langkah pencegahan yang paling efektif dan juga mungkin pesan-pesannya dokter Gustaf. Supaya kita ini gak cepet radang amandel. Atau mungkin kalau saya pernah rambang, radang amandel gak berulang gitu.
1: Iya, yang pasti ubah gaya hidup.
0: Kembali lagi ke situ ya.
1: Iya, gaya hidup. Screen time.
0: Oh itu ngaruh ya dok ya?
1: Screen time, karena kalau screen time kita gak istirahat dong.
0: Oke.
1: Iya, screen time itu gak cuma handphone. Nonton, gaming, screen time penelitian terakhir 2 jam tuh maksimal dalam 1 hari kalau bisa. Iya, jadi biar bisa istirahat. Jadi saya selalu bilang sama pasien saya, bangun, makan, tidur, bangun, makan, tidur. Gak screen time, jadi cepat pemulihannya. Jadi kalau kita mau menjaga ya seimbanglah semuanya. Yang ketiga nutrisi. Ya. Jangan lupa kalau misalnya kita makanannya lagi agak telat diseimbangin. Ya kan misalnya kita ada sakit kencing manis misalnya dikontrol. Seperti itu. Kebersihan gigi dan mulut. Ya. Ya, terakhir kalau dewasa stresor mungkin ya.
0: Stresor. Jauh-jauh sama namanya stres mungkin.
1: Iya, nurunin imun soalnya stres.
0: Oke.
1: Seperti itu. Jadi 5 ini mungkin dikombinasi buat dewasa dan anak agar tidak terjadi radang pada amandelnya, tubuh tetap sehat dan kualitas hidup tetap bagus sehari-hari. Okay. Itu sih.
0: Jadi ini sebenarnya gampang-gampang susah ya. Ketika harus jaga gaya hidup segala macam. Dan juga jangan stres tadi, mungkin agak susah tapi bisa pasti dilakukan.
1: Harus disiplin.
0: Disiplin, bisa. Tapi dan tidak mahal tentunya.
1: Enggak.
0: Walaupun kita harus tetap hari ke hari melakukan hal yang sama gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Tapi disiplin.
0: Tapi bisa dilakukan lagi.
1: Harus.
0: Lebih mahal lagi kalau udah sakit kemudian harus berobat.
1: Iya.
0: Gitu ya dok. Oke, Dokter Gustaf terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Penjelasannya, bincang-bincangnya hari ini sukses terus.
1: Amin.
0: Dan demikian CNN Indonesia Health kali ini, saya Liani Tarwiyah pamit.

0: akibat sebuah truk kontainer terbalik dan melintang menutup flyover Kranji. Bagi yang masih bingung akhir pekan mau kemana, nanti kita lihat. Ada keseruan Pekan Raya Jakarta, terutama di Hall C1 Anjungan Pemprov DKI Jakarta. Selain itu kami juga akan mengajak Anda berburu roti cemilan Jakarta yang viral di media sosial. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi kami punya sejumlah informasi yang menarik dan penting lainnya. Bersama saya Bini Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Empat aparatur sipil negara kota Jambi diduga pamer kemewahan usai menerima gaji 13 yang viral di media sosial. Akibatnya keempat oknum ini terancam sanksi etik wali kota Jambi.
1: Gaji 13 cair untuk apa?
2: Beli antam.
3: Daftar Haji Furoda.
4: Buat DP mobil.
5: Beli iPhone 17 Pro Max.
6: Kalau kamu, untuk apa?
7: Konten TikTok milik akun Naunaulia30 menampilkan 4 aparatur sipil negara kota Jambi yang pamer kemewahan. Mulai dari membeli logam mulia, daftar haji furoda, DP mobil, membeli iPhone terbaru hingga liburan ke luar negeri. Video dibuat usai para ASN perempuan menerima gaji ke-13. Warga kecewa melihat konten yang viral tersebut. Pasalnya di tengah himpitan naiknya berbagai harga kebutuhan pokok, para ASN yang digaji dari uang rakyat melalui pajak bisa memamerkan mewahnya hidup sebagai ASN. Keempat ASN perempuan ini kemudian dimintai keterangan oleh Badan Kepegawaian dan terancam sanksi dari Wali Kota Jambi.
8: Karena gaji 13 itu kan gajinya juga nggak besar, ya kan? Dan belajar satu bulan gaji, bayar lebih bervariasi ada 3 juta. Tapi gaji itu sebenarnya untuk membantu beban pegawai, ya. Saya akan memanggil juga anak-anak tersebut, ya. Nanti tidak senang dengan konten seperti itu.
7: Para ASN diimbau menjaga kode etik sebagai pelayan masyarakat. Membuat konten pamer dan mengumbar kemewahan dari uang rakyat pembayar pajak tentu perbuatan yang tidak terpuji. Arven Kennedy, Jambi.
0: Polisi masih terus memeriksa sejumlah influencer dan selebritis sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Di antaranya Dara Arafa dan Roger Danuarta serta Cut Meriska.
7: Polisi terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah influencer dan selebritas tanah air terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Selebgram Dara Arafa mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Dara yang hadir didampingi kuasa hukumnya menegaskan posisinya hanya sebagai guest star dalam kerjasama dengan PT Hasanatama Internasional atau Hanania Travel dan tidak menerima aliran dana dari perusahaan tersebut. Meski demikian, Dana mengakui pernah menerima uang saku dari Hanania Travel saat menjalani perjalanan umroh. Namun uang sebesar 10 juta rupiah tersebut telah dikembalikan kepada penyidik sebagai bentuk itikad baik dalam proses penanganan perkara.
9: Aku di sini sebagai guest star dan bentuk kerjasamanya itu barter, jadi tidak ada menerima aliran dana dari Hanania sendiri. Nah kebetulan kita tuh kerjasamanya udah dari 2 tahun yang lalu, tepatnya tuh 2024. Kalau sama Hanania tuh yang itu cuma sekali doang.
7: Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meriska juga diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus ini. Keduanya diperiksa selama lebih dari 5 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterima mereka.
10: Tadi udah bikin semuanya, bukti transfer aku, kekurangan bayarnya, terus begitu surat-surat kontraknya semua udah dikasih.
7: Kepada penyidik, Roger dan Cut Meriska menjelaskan jika perjalanan umroh yang diterimanya pada tahun 2024 dari Hanania Travel merupakan bentuk kerjasama dalam bentuk pertukaran konten promosi. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan Ahmad Syafarhan selaku bos PT Hasanatama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga kelebihan muatan, truk kontainer seberat 40 ton terbalik dan melintang menutup jalan lantaran tidak kuat menanjak di flyover Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian ini arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Sementara itu kecelakaan maut di jalan tol Jombang.

0: Bang Mojokerto kembali terjadi. Sebuah mobil sedan menabrak bagian belakang truk gandeng muatan jagung hingga menyebabkan penumpang mobil meninggal di lokasi.
1: Sebuah truk kontainer bermuatan limbah kertas terbalik di flyover Kranji, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Truk yang melaju dari arah Cakung, Jakarta Timur ini terbalik di lokasi kejadian lantaran tak mampu menanjak karena diduga muatan yang berlebih. Menurut sang sopir, kontainer sempat berhasil menanjak namun tiba-tiba terjadi slip pada bagian persneling dan mundur kembali hingga akhirnya truk terguling.
2: Yang awalnya kan menanjak, slip giginya.
3: Slip gigi, sempat mundur?
2: Mundur.
1: Demi mengurai kemacetan panjang dari arah Harapan Indah Jakarta Timur menuju Kranji Bekasi Barat, warga diharapkan mencari jalur alternatif lainnya. Kecelakaan hebat terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto KM690 arah Jombang ke Surabaya pada Jumat dini hari. Tepatnya berada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Kondisi mobil sedan ringsek parah pada bagian depan. Menurut petugas, kecelakaan bermula saat kendaraan sedan melaju dari Jombang ke arah Surabaya. Diduga sopir kurang konsentrasi dan kurang menjaga jarak, sehingga mobil menabrak bagian belakang truk gandeng yang berjalan di jalur lambat. Petugas kepolisian bersama petugas tol Jombang Mojokerto langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban meninggal serta korban luka ke RSUD Jombang. Sedangkan sopir truk gandeng selamat dan tidak mengalami luka. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian dengan modus berbagai cara terjadi di dua kota berbeda. Di Solo, Jawa Tengah, pelaku berpura-pura menjadi pembeli untuk menggasak perhiasan emas. Di Makassar, Sulawesi Selatan, maling membobol toko dan merusak alat pengawas sebelum mengambil uang serta barang dagangan.
4: Aksi pencurian terjadi di salah satu toko emas yang berlokasi di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kecamatan Banjarsari, Solo. Aksi ini terjadi pada Rabu siang. Dalam rekaman terlihat, dua orang pelaku datang berboncengan sepeda motor. Satu orang masuk ke toko berlagak ingin membeli perhiasan. Begitu ada kesempatan, pelaku langsung membawa kabur dua buah cincin emas dan melarikan diri bersama rekannya. Akibat kejadian ini, pemilik toko menderita kerugian seberat 6,5 gram emas atau senilai sekitar 10 juta rupiah.
5: Yaitu pelaku berjumlah dua orang, yang satu menunggu di kendaraan bermotor, yang satu masuk ke toko emas tersebut. Kemudian terjadi transaksi di pukul 14.43 sore dan 14.46 yang bersangkutan berpura-pura beli dan lari membawa dua perhiasan dengan total berat 6,5 gram dengan total kerugian 10 juta rupiah.
4: Di Makassar, pencurian terjadi di sebuah toko grosir di Jalan Abdul Kudus, Kecamatan Tamalate pada Rabu dini hari. Pelaku masuk dengan membobol jendela dan pengaman besi di bagian samping bangunan. Setelah berhasil masuk, pelaku terlebih dahulu merusak kamera pengawas agar aksi tidak terekam. Pelaku kemudian mengambil sejumlah rokok dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Kejadian ini baru diketahui pagi harinya saat toko akan dibuka dan ditemukan keadaan sudah terbongkar.
6: Ke depan lah.
7: Terus? Oh, dia rusak itu pintu, Buri?
6: Iya, rusak jendela.
7: Jendela.
6: Jendelanya.
7: Padahal itu pintu ada besinya, Pak?
6: Iya, ada pengamannya.
4: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Tamalate, Kota Makassar. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dengan mengambil keterangan korban dan menelusuri rekaman CCTV. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Aksi kejahatan kian marak, penggunaan rekaman closed circuit television atau CCTV terbukti efektif dalam mengungkap sejumlah tindak kriminal. Lantas apakah rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia?

0: CCTV ini merekam saat dua pria mencuri pagar besi rumah warga di Jalan Aluminium 1 Medan, Sumatera Utara pada bulan Maret lalu. Pagar besi tersebut digotong oleh kedua pelaku dan menjualnya kepada pengepul barang bekas seharga ratusan ribu rupiah. Berbekal dari rekaman CCTV, petugas unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya menangkap satu dari dua pelaku pencurian. Di lokasi lain, dua orang pelaku curanmor terekam CCTV saat menggotong sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga. Pelaku ditangkap setelah sempat bersembunyi di sebuah toren di wilayah Boyolali di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keberadaan closed circuit television atau CCTV kerap merekam sejumlah tindakan kriminal. Dengan adanya tambahan kecerdasan buatan, CCTV bisa digunakan untuk menghitung jumlah orang yang masuk ke suatu tempat dan membantu memberi notifikasi saat ada hal yang diperlukan atau peringatan dini saat ada kejadian. CCTV pun mampu menangkap wajah seseorang. Jika database buronan dimasukkan ke server, wajah akan terdeteksi kamera dan memberi notifikasi kepada aparat penegak hukum. Pemasangan CCTV disarankan dilakukan di titik dengan rasio risiko tinggi dan berfokus pada dampak.
1: Pemasangan CCTV bisa dilakukan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya di lokasi kepadatan atau tingkat kritikalitas tinggi. Di lift dan jembatan penyeberangan orang, CCTV dipasang untuk mencegah tindak kriminalitas, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan membantu aparat dalam memantau situasi secara langsung.
0: Rekaman CCTV diakui secara sah sebagai alat bukti hukum di Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 /PUU 14 Tahun 2016. Meski demikian, pihak kepolisian mengatakan tak semua data rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap tindak pidana yang akan digunakan dalam persidangan. Dalam pembuktian, penyidik perlu melihat kualitas data CCTV seperti kejernihan gambar dan sudut pandang. Namun paling tidak, rekaman CCTV menjadi petunjuk untuk upaya pembuktian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh pelaku.
2: Ya, walaupun tidak seluruhnya kita gunakan CCTV, tapi ada juga yang kita gunakan berdasarkan barang bukti CCTV, yaitu tindak pidana kriminal umum. Contohnya seperti pencurian dengan pemberatan. Ya, kemudian ada pencurian kendaraan bermotor, lalu ada penganiayaan. Ini juga kita ungkap dengan menggunakan barang bukti CCTV.
0: Untuk menekan angka kejahatan, kehadiran teknologi CCTV juga harus dibarengi tindak lanjut nyata, seperti respon cepat aparat maupun optimalisasi sistem pemantauan di lapangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Banjir bandang terjadi di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat siang. Akibat kejadian ini, seorang mahasiswa ditemukan tewas tertimpa runtuhan rumahnya. Nelayan di kota dan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur juga nekat melaut meski di tengah potensi ancaman gelombang ekuatorial Ross Bebi di Laut Jawa. Mereka beralasan pada bulan Juni ini ikan di sekitar Selat Madura melimpah.
4: Hujan deras yang turun sejak Jumat pagi mengakibatkan banjir bandang di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat siang. Seorang warga awalnya dilaporkan hilang hanyut terbawa arus banjir. Namun setelah 2 jam pasca banjir bandang mulai surut, jenazah warga tersebut ditemukan di reruntuhan rumahnya yang roboh diterjang banjir. Korban merupakan mahasiswa berusia 20 tahun ditemukan terjepit di bagian bawah reruntuhan rumah. Tim SAR gabungan unit Buleleng sebelumnya menyisir sungai untuk mencari korban. Sekitar 1 jam, korban baru bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
5: Cuaca ekstrim mulai pada pukul 11 atau 10.00 sudah cuaca tidak mendukung, dan kejadian air bah atau air bandang ini pada pukul 13.30 kejadian di daerah apa namanya?
6: Bisu Distri ini.
5: Nah, dari kejadian itu mengakibatkan satu orang mengalami dampak, satu tertimpa runtuhan akibat banjir bandang ini.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda Sidoarjo kembali mengeluarkan peringatan dini terjadinya hujan di beberapa daerah di Jawa Timur akibat gelombang ekuatorial Rossby di Laut Jawa. Gelombang Rossby merupakan fenomena gelombang atmosfer skala besar yang terbentuk akibat rotasi bumi dan efek Coriolis. Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah yang dilewati gelombang Rossby dengan ditandai terjadinya hujan deras. Meski terancam gelombang, nelayan kota dan kabupaten Probolinggo masih beraktivitas seperti biasa. Sebelum berangkat mencari ikan di sekitar perairan Madura, para nelayan mempersiapkan diri mulai dari mengecek kapal, mempersiapkan jaring, hingga membawa es batu dalam jumlah banyak. Nelayan mengaku tetap melaut karena dua bulan ini tangkapan ikan di Selat Madura sangat melimpah.
7: Meskipun tadi ya tetap kerja.
8: Meskipun tinggi Pak?
7: Iya tetap kerja. Iya datang-datang. Kalau cari ikan muter-muter kalau cari. Kalau udah dapat darah segini cari ke Madura gitu. Sini Madura Probolinggo cuma.
4: Pihak KSOP kelas 4 Probolinggo mengimbau agar nelayan selalu waspada dan berhati-hati terhadap ancaman gelombang Rossby yang sewaktu-waktu terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Nah, bagi yang masih bingung akhir pekan mau kemana, usai jeda kita menuju ke Pekan Raya Jakarta. Bagaimana keseruannya di sana? Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
9: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
10: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
11: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
12: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
13: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
9: 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
14: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
9: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
9: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Berburu diskon dan menikmati hiburan menjadi alasan utama masyarakat datang ke Pekan Raya Jakarta. Namun di tengah ramainya pameran tahunan ini, pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang dihadirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4: Keramaian Pekan Raya Jakarta 2026 tak hanya terlihat di area pameran produk dan kuliner. Di Hall C1 J Expo Kemayoran, pengunjung juga memadati anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar datang untuk melihat beragam tenan dan program yang ditampilkan. Ada juga yang singgah untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia bagi masyarakat. Di area ini, pengunjung dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah atau tensi secara gratis. Layanan cek gula darah dan kolesterol juga menjadi salah satu yang paling banyak diminati. Pengunjung juga dapat berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan gigi, serta berkonsultasi dengan psikolog klinis untuk mendapatkan edukasi maupun pendampingan terkait kesehatan mental. Salah satu pengunjung yang memanfaatkan layanan tersebut adalah Dian. Warga Pulau Gadung ini mengaku, awalnya hanya menemani keluarganya yang ingin melakukan pemeriksaan. Namun karena prosesnya mudah dan tanpa biaya, ia pun memutuskan untuk ikut memeriksa kondisi kesehatannya. Kehadiran layanan kesehatan ini menjadi nilai tambah bagi pengunjung yang datang ke PRJ, karena selain berekreasi, mereka juga dapat memantau kondisi kesehatan secara dini.
8: Cukup bagus ya Mas ya, apalagi kan adanya kayak gini warga bisa ngecek ya, jadi nggak perlu ke puskesmas, di sini pun ada.
4: Tak hanya menyediakan layanan kesehatan gratis, anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menampilkan beragam tenan layanan publik dan produk unggulan ibu kota. Menjadikannya tak sekadar tempat singgah di tengah ramainya Pekan Raya Jakarta, tetapi juga ruang bagi pengunjung untuk mengakses informasi dan layanan secara langsung.
16: Yang pertama, ke PRJ alasannya pasti mencari promo, karena memang banyak yang lumayan murah, banyak diskon, dan juga seru buat keluarga untuk datang ke sini.
17: Terus khusus ini, C1 ini tadi udah
16: menunjukin apa aja? Di C1 ini menarik karena dari depan ada anjungan Jakarta gitu ya. Itu menurut saya menarik, lalu saya ke dalam, saya melihat-lihat, lumayan nih ada yang lucu-lucu kayak dari Transjakarta, dari MRT, terus kebetulan saya juga beli ini ada, ternyata di sini ada yang jual daging beku. Nah, menurut saya harganya juga oke.
4: Kehadiran beragam layanan dan aktivitas di anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah pilihan bagi pengunjung Pekan Raya Jakarta, sehingga pameran tahun ini tak hanya menjadi ajang rekreasi dan berbelanja, tetapi juga sarana mendapatkan informasi dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Nah, bagi yang masih bingung akhir pekan ini mau kemana, kita tengok dulu keseruan di Pekan Raya Jakarta. Dan langsung saja kita tergabung dengan rekan Desi Aritonang di Arena Pekan Raya Jakarta. Selamat siang Desi, di akhir pekan ini sudah belanja apa hingga siang ini?
18: Ya, selamat siang Benny. Siang hari ini sudah sangat ramai sekali Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 dipadati oleh masyarakat, apalagi sekarang hari Sabtu ya, dan udah memasuki musim libur sekolah. Jadi tadi saya sepanjang jalan menuju Hall C1 tempat saya berdiri di sini di anjungan Pemprov DKI Jakarta, itu sudah sangat ramai sekali dan susah untuk jalan karena sudah banyak diantri oleh masyarakat. Nah, di Hall C1 tempat saya berdiri ini merupakan anjungan Pemprov DKI Jakarta yang menghadirkan banyak sekali dinas-dinas yang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-499 tahun. Saya mau kasih lihat Anda, salah satunya ini ada stand UMKM jajanan Jakarta yang dipamerkan ya Beni ya, untuk bisa masyarakat Jabodetabek maupun dari luar Jabodetabek itu bisa mengetahui beragam cemilan maupun art and craft dari hasil karya para UMKM yang ada di Jakarta. Ada cemilan, ada kemudian tas anyaman, kemudian ada tali temali, kemudian ada juga tas-tas berbahan daur ulang seperti itu. Kemudian ada galeri-galeri kopi juga ada, minuman, kemudian ada boneka dan ada art and craft lainnya. Saya mau kasih lihat lagi di sebelah sini, itu ada stand-stand lainnya Benny, ada dari Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Permukiman. Kemudian ada juga Bapenda DKI Jakarta, kemudian ada juga Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Bank Jakarta, ada PAM Jaya, ada MRT Jakarta, Pasar Jaya, dan sejumlah spot-spot dari atau stand-stand dari dinas yang ada di bawah Pemprov DKI Jakarta. Yang menarik di sebelah sini nih, Benny, ada Bapenda DKI Jakarta, di mana kalau di stand ini masyarakat atau pengunjung Jakarta Fair yang mau mampir ke gerai Bapenda DKI Jakarta ini, itu bisa memberikan souvenir eksklusif kepada masyarakat yang melakukan pembayaran PKB atau pajak kendaraan bermotor yang ada di gerai Samsat ini. Saya mau coba tanya nih, salah satu, halo Ibu, izin boleh tanya ya, Ibu namanya siapa?
19: Novi.
18: Ibu Novi, Ibu Novi, saya lihat mampir ke Samsat Bapenda nih untuk pembayaran PKB. Ibu habis ngapain Ibu?
19: Perpanjang STNK.
18: Perpanjang STNK. Yeah. Kenapa melakukannya di sini?
17: sini, Bu?
19: Mudah dan cepat. Jadi nggak usah antri-antri, tinggal datang aja, print, bayar, langsung jadi.
17: Oh. Berarti emang niat datang ke PRJ itu untuk melakukan ini atau enggak?
19: Salah satunya sekalian gitu jadinya.
17: Sudah beres apa belum?
19: Sudah ya. Sudah beres sepertinya.
17: Beres. Ini baru datang apa udah dari tadi?
19: Udah dari tadi.
17: Masih akan jalan-jalan?
19: Iya, masih akan keliling-keliling di depan.
17: Okay. Boleh tahu, Bu, kalau setiap PRJ tiap tahun jangan-jangan emang selalu memanfaatkan anjungan Pemprov DKI Jakarta ini?
19: Iya sih, hampir tiap tahun sih ke PRJ sekalian kita cari samsatnya untuk perpanjang STNK.
17: Ih, keren banget. Berarti sangat membantu, sangat informatif di sini ya, Bu, ya?
19: Iya, betul sekali.
17: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Novi. Silakan jalan-jalan lagi. Ya kan, sangat menarik kan, Benny, karena tak hanya bisa ngurus STNK, pajak kendaraan bermotor juga katanya dapat hadiah eksklusif jika melakukan pengurusannya itu dan selama perhadiahnya masih ada. Terus kemudian juga ada Dinas Kesehatan, di mana Dinas Kesehatan itu memberikan cek kesehatan gratis mulai dari kolesterol, gula darah sesaat, hingga menghitung berapa jumlah lingkar perut saat ini. Seperti itu. Sangat menarik sekali ya, Benny. Di dalam juga masih banyak sekali ada stand-stand yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang kalau misalnya lelah untuk mampir keliling-keliling panas-panasan di luar, di hall di luar ya, itu bisa masuk ke dalam untuk sedikit mampir menikmati suasana yang ada di dalam karena memang tidak terlalu padat oleh pengunjung masyarakat ya, namun bisa membantu Anda untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di rumah seperti itu, misalnya salah satunya memasang pipa pam gitu ya, bisa diurus di sini juga. Dan Benny, kita juga masih Pemprov DKI Jakarta ini menghadirkan beragam hiburan juga kepada masyarakat kalau nanti pada siang hari akan ada MC hiburan dan juga games-games menarik yang akan dihadirkan oleh panitia pada kunjungan pada hari Sabtu ini. Dan jangan lupa bahwa pameran ini akan berada mulai dari 11 Juni kemarin sampai 12 Juni mendatang. Sementara untuk jumlah peserta pameran itu mengalami peningkatan ya, Benny. Kalau untuk keseluruhan Jakarta Fair 2026 itu ada sebanyak 2.800 peserta dan 1.800 stand atau tenan. Dengan komposisi 55% merupakan perusahaan swasta, internasional dan nasional. Dan 45%-nya itu sektor UMKM. Dan untuk ditargetkan, kalau kemarin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan bahwa transaksi di Jakarta Fair 2026 itu sebanyak 8 triliun rupiah ditargetkan dari kunjungan lebih dari 6 juta orang. Dibandingkan untuk tahun 2025 itu tercatat ada 7,3 triliun rupiah target transaksinya. Maksud kami pencapaian transaksinya dari jumlah pengunjung sekitar 5,9 juta orang. Jadi ditargetkan tahun ini meskipun ada beragam kendala ataupun tekanan dari kenaikan harga-harga maupun pelemahan rupiah, kita berharap masyarakat tetap bersemangat untuk bisa menikmati Jakarta Fair 2026 selama 32 hari lamanya dan tetap bisa untuk menyumbang pergerakan ekonomi bagi ekonomi DKI Jakarta. Benny, kembali ke Anda.
3: Baik, Desi, tidak perlu berakhir pekan jauh-jauh di Jakarta, di tengah kota ada PRJ, nggak cuma bisa berlibur, tapi juga bisa jadi one stop solution ya tadi ya. Ada tadi saya lihat ada di Dukcapil juga, lalu ada bisa cek kesehatan gratis dan bisa mengurus pajak kendaraan. Terima kasih banyak Desi atas laporan Anda. Selamat berbelanja, selamat bertugas kembali. Di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan, berlibur ke luar kota di akhir pekan tentu sulit untuk dilakukan. Namun jangan sedih dulu, Anda bisa bergeser sedikit ke kawasan Bojongsari, Kota Depok. Di kawasan Godong Ijo, ada kawasan wisata edukasi yang menyajikan hutan tropis di tengah kota, lengkap dengan koleksi satwa eksotis, area pemancingan, hingga restoran dengan air terjun buatan yang sedang viral.

0: Di tengah padatnya permukiman dan bangunan kota Depok, ada kawasan wisata seluas hampir 3 hektar yang menawarkan suasana alam nan asri. Ya, Godong Ijo kerap menjadi destinasi favorit keluarga dan rombongan sekolah untuk berwisata sekaligus belajar mengenal alam.
1: Kalau mendengar kata hutan, mungkin yang terbayang adalah kawasan yang jauh dari perkotaan dengan perjalanan berjam-jam untuk bisa menikmati udara segar dan suasana hijau. Tapi siapa sangka, di tengah padatnya kota Depok, terdapat sebuah kawasan wisata yang menyajikan nuansa hutan tropis lengkap dengan beragam tanaman, satwa eksotis, hingga area pemancingan. Penasaran seperti apa suasana hutan di tengah kota ini? Ikuti saya.
0: Di tempat ini ada beragam jenis tanaman tropis dan koleksi satwa eksotis. Di antaranya koleksi burung merak, burung unta, sempidan biru, hingga iguana. Suasana teduh dan rimbunnya pohon juga membuat kita seolah berada di dalam hutan. Kita juga bisa jalan ke area pemancingan. Ada ikan berukuran raksasa yang menjadi daya

0: favorit tersendiri. Salah satunya adalah ikan jenis Genghis Khan catfish yang punya bobot hingga puluhan kilogram.
1: Dari harga sih relatif ya, karena kan di sini satu paket sebenarnya. Jadi menunya udah nggak bayar, paling bayar makan doang atau mancing aja gitu. Kalau okay. Buat hobi mancing.
2: Berarti worth it ya Pak?
1: Worth it buat aku.
0: Puas menikmati wisata alam, saatnya kita jalan pagi sambil icip-icip di restoran yang belakangan ini viral di media sosial. Restoran ini jadi perbincangan banyak orang karena konsepnya dine in nature dengan latar air terjun buatan setinggi hampir 8 meter. Sebelum mencoba hidangannya, kita lihat dulu yuk dari dekat proses penyajian di dapur ini. Untuk menu nusantaranya ada pilihan cobek gurame dan cobek udang yang jadi favorit pengunjung. Kalau untuk menu western, pagi ini ada pilihan polo pizza dan homemade smoked brisket pizza. Untuk mendapatkan aroma khas, pizza dipanggang menggunakan kayu bakar yang memberikan rasa smoky pada setiap gigitannya.
2: Nah, tepat di belakang saya ini adalah spot yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh pengunjung. Dengan latar belakang air terjun buatan, rimbunnya pohon, dan suara gemercik air membuat saya lupa kalau saya masih di kota Depok.
0: Cobek udang dan cobek gurame disajikan dengan nasi hangat yang dibungkus daun pisang serta sayur asem sebagai pelengkapnya. Perpaduan rasa pedas, gurih, dan segarnya kuah sayur asem membuat hidangan ini terasa semakin kaya.
3: Okay, waterfall by Godong Hijau ini kita lebih ke dine in nature ya, jadi kembali ke alam. Bagaimana tamu bisa santap makan siang atau makan malam dengan suara gemercik air terjun yang kita andalkan saat ini.
0: Suasana tenang dengan latar gemercik air menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Tidak heran kalau lokasi ini tidak hanya didatangi oleh warga Depok, tapi juga warga di kawasan Tangerang, Bogor, dan Bekasi.
4: Ya, sambil kerja, ambil posisi di situ, pesan makanan, kopi.
0: Berada di Jalan Cinangka Raya, Bojongsari, Depok, kawasan Godong Ijo dan The Waterfalls Resto berada di pinggir jalan utama. Jadi, in this economy, ya masih bisa lah jalan-jalan akhir pekan bersama dengan keluarga. Zahra Alisa, Depok, Jawa Barat.
5: Kenaikan harga kedelai berdampak pada produsen tempe. Agar usaha tetap berjalan tanpa kehilangan pelanggan, produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Kenaikan harga kedelai hingga mencapai Rp12.500 per kilogram membebani produsen tempe di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Agar usaha tetap berjalan tanpa kehilangan pelanggan, produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe. Sementara itu harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya, Jawa Timur kembali naik Jumat pagi. Kenaikan terjadi pada komoditas bawang merah, bawang putih serta cabai merah besar akibat terbatasnya pasokan dari daerah penghasil.
2: Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita tak hanya dikeluhkan konsumen rumah tangga, namun juga para pelaku usaha mikro. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi utama. Di Boyolali, Jawa Tengah, stok minyak kita langka di pasaran dan kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas HET yang ditetapkan. Di pasaran dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Tak hanya harga minyak goreng, kenaikan harga tepung dan plastik untuk pembungkus membuat mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun.
3: Agak pusing ya, apalagi kan kita kan penggunaan minyak dan tepung itu kan setiap hari banyak. Terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing. Terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi kita itu juga cukup bingung juga ya.
2: Pelaku usaha mikro berharap pemerintah memiliki kebijakan yang lebih baik untuk menstabilkan harga-harga bahan pangan di pasaran agar usaha mereka bisa terus berjalan. Lonjakan harga kedelai dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per kilogram membuat produsen tempe di Curug, Tangerang harus memutar otak. Selain harga kedelai, kenaikan harga kemasan plastik juga menambah beban produksi. Produsen terpaksa memperkecil ukuran tempe. Satu batang tempe yang sebelumnya menggunakan 5 ons kedelai kini dikurangi hingga menjadi 3,5 ons. Langkah ini diambil karena produsen khawatir kehilangan konsumen jika harga jual dinaikkan.
4: Saat ini turun drastis sampai 80 kiloan baru, sampai 80 kiloan.
5: Kok bisa begitu, Pak?
4: Soalnya kan konsumennya ini turun karena kan dikecilin gitu.
5: Harga sama.
4: Harga ada yang 7.000, ada yang 8.000.
5: Ya. Enggak dinaikin harga enggak?
4: Enggak. Jadi masih utuh kayak waktu kacang murah.
2: Meski biaya produksi membengkak hingga 25%, produsen tetap berusaha memenuhi permintaan pasar. Kenaikan harga bumbu dapur dipastikan oleh para pedagang di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya terjadi sejak 3 hari terakhir. Bawang merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, bawang putih naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Kondisi ini terjadi karena stok yang diterima dari distributor sangatlah terbatas. Sementara itu, harga cabai merah besar dari kisaran Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini berdampak langsung pada para pedagang. Omset penjualan mereka tercatat menurun karena konsumen memilih mengurangi jumlah pembelian untuk menghemat pengeluaran. Para pedagang berharap pasokan dari daerah segera membaik agar harga bumbu dapur dapat kembali stabil dan terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Insentif pajak yang selama ini diperpanjang setiap tahun kini ditetapkan secara permanen untuk memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, hingga saat ini pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan pajak UMKM. Pernyataan ini disampaikan Maman usai menghadiri pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026 di J-Expo Kemayoran Jakarta, Kamis malam. Menurut Maman, pemerintah justru berupaya memberikan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha bagi para pelaku UMKM. Maman menjelaskan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, insentif pajak UMKM yang sebelumnya diperpanjang dari tahun ke tahun kini telah diberlakukan secara permanen. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menyusun rencana bisnis dan mengembangkan usahanya.
6: Mengenai pajak begini, sampai hari ini saya sudah beberapa kali sudah sampaikan bahwa terkait pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan yang selama ini selalu tidak ada kepastian waktunya, yang satu tahun diperpanjang, satu tahun diperpanjang, di era kepemimpinan Pak Prabowo, kemarin kita berlakukan secara permanen. Jadi pajak, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, menengah yang omsetnya di bawah 4,8 M per tahun, itu 0,5% itu diberlakukan permanen. Dan bagi yang omset pendapatannya 500 juta per tahun, itu 0%. Jadi sama sekali tidak dipungut pajak.
1: Di tengah sulitnya menjangkau pembeli, nasib pedagang kaki lima di kota Bandung semakin terpinggir. Penertiban dilakukan untuk fungsi trotoar jalan. Di sisi lain, pasca penertiban, sejumlah pedagang kehilangan mata pencaharian mereka.
7: Pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya.
8: Kawasan Cicadas ini menjadi salah satu titik penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah. Dulunya di kawasan ini terdapat banyak sekali kios-kios pedagang yang memenuhi area trotoar. Namun saat ini kondisinya kios-kios tersebut sudah banyak yang dibongkar.
2: Pembongkaran kios maupun lapak jualan menyisakan kekhawatiran pada sejumlah pedagang yang terdampak. Lebih dari 20 tahun, perempuan berusia 43 tahun ini berjualan aksesoris telepon genggam di kawasan Cicadas untuk menghidupi kelima anaknya. Ia mengaku bingung jika tidak diperbolehkan berjualan lagi karena akan kehilangan sumber penghasilan untuk hidup sehari-hari.
7: Satu, nggak bisa usaha ya, ngurus anak lima tanpa suami, suami saya meninggal. Gitu doang, tampaknya saya susah usaha buat nyekolahin anak saya lima, gitu.
8: Kemarin tadi sempat nggak jualan dulu pas habis dibongkar atau gimana?
7: Saya nekat minta izin ke toko, mau jualan di depan toko, Pak, izin. Boleh, sok aja, gitu. Ke toko, tapi ke toko saya izinnya. Sok wae Cina buat bekal barudak gitu, buat bekal anak-anak gitu doang. Aku izinnya ke toko, alhamdulillah, tapi diizinin sama toko.
2: Meski mengaku pasrah atas kebijakan pemerintah, Ita berharap dirinya masih bisa berjualan, mengingat ini merupakan satu-satunya mata pencahariannya.
7: Ya mah ya, pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya. Cuman gitu aja, saya pengen buat bekal anak saya lima. Tanpa suami, saya nggak punya suami, cuman gitu doang. Sehari-hari saya bisa makan di sini, bisa anak saya sekolah di sini. Dari sini, dari sehari-hari, dari jualan aksesoris HP gitu. Mau dapat 50, mau dapat 30, alhamdulillah gitu, kok saya dicukup-cukupin.
2: Thank you. Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh Nining Komariah yang telah berjualan selama lebih dari 25 tahun. Setelah kiosnya dibongkar, ia sempat tidak berjualan selama 2 minggu. Namun desakan kebutuhan ekonomi membuatnya terpaksa kembali berjualan di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak dagangan.
9: Udah nggak buat makan gimana? Uh-huh. Buat makan dari mana? Penggantian belum ada. Ya kalau pingin tetap jualan gitu. Kalau nggak ada tempat ya pingin tempat lagi ya pingin jualan lagi. Kalau yang nggak ada ya kompensasi.
10: Maunya gitu ya Bu.
2: Pemerintah Kota Bandung menyatakan penataan PKL dilakukan untuk mengembalikan fungsi sejumlah fasilitas umum seperti trotoar dan drainase demi kenyamanan masyarakat luas. Selain itu, penataan dilakukan sebagai persiapan pembangunan bus rapid transit atau BRT yang akan melewati sejumlah titik di 12 kecamatan. Penataan PKL ini pun didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sebagai ibu kota provinsi, sudah sewajarnya Bandung menjadi contoh utama wajah perkotaan yang tertib, bersih, dan asri.
11: Ya kalau Bandung ingin menjadi kota yang kembali seperti dulu disebutnya berhiber dulu, ya harus bersih jalannya, bersih trotoarnya, bersih drainasenya, turun kabel yang semrawutnya. Itu kan target yang saya tetapkan.
2: Keberadaan PKL sebenarnya bisa membantu perekonomian daerah karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Namun di sisi lain, keberadaan PKL juga berpotensi mengganggu ketertiban. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Pengoperasian SPBUN di dekat Kampung Nelayan adalah salah satu wujud komitmen PT Pertamina Patraniaga dan pemerintah untuk mesejahterakan para nelayan. Salah satunya di Desa Lumpur, Gresik, Jawa Timur, SPBUN yang hadir di wilayah pesisir ini terbukti mampu mendekatkan BBM bersubsidi ke tangan nelayan tanpa beban jarak dan waktu.
12: Sekarang ini ada pom, alhamdulillah, agak ringan.
13: Terik matahari siang itu menyengat menyatu dengan gurat-gurat usia di wajahnya yang tak lagi muda. Ya, ia adalah Ahmad Ikhwan, seorang nelayan dari Desa Lumpur, Kabupaten Gresik. Di usianya yang ke-57 tahun, Ikhwan mengayuh sepedanya tanpa beban. Dengan jerigen di atas sepeda tuanya, ia terus mengayuh ke satu tujuan. Lebih dari 30 tahun ia menjalani profesi sebagai nelayan. Tentu banyak suka duka yang ia lewati. Menurutnya, salah satu duka yang sempat ia rasakan adalah ketika SPBUN belum ada di wilayahnya sehingga ia sulit mendapatkan solar bersubsidi. Kala itu, ia harus menempuh jarak sekitar 4 km untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPBU reguler. Pilihan lainnya adalah membeli di pengecer namun dengan konsekuensi harga yang lebih mahal. Tentu hal itu tidak sebanding dengan penghasilan melautnya yang tidak menentu. Apalagi setiap harinya, Ikhwan membutuhkan sekitar 35 liter bahan bakar untuk melaut.
12: Kalau belum ada, pom itu agak sulit. Sulitnya gimana? Cari, nyarinya pernah nyari solar itu susah. Kalau ada warung itu kehabisan. Agak-agaknya mahal. Rebutan. Kadang kehabisan, kalau habis itu nggak bisa nelayan.
13: Kini Ikhwan dapat tersenyum lebar. Ia sangat bersyukur sebuah SPBUN yang dapat menyalurkan solar bersubsidi untuk nelayan berdiri tepat di dekat rumahnya. Pengeluaran untuk modal BBM bisa dipangkas dan tentunya produktivitasnya untuk melaut lebih meningkat. Ikhwan bukan satu-satunya nelayan yang merasakan dampak positif dari kehadiran SPBUN di tengah kampung nelayan di Gresik. Ada lagi kisah dari seorang nelayan lain bernama Suroso. Baginya, BBM adalah faktor produksi utama dalam melaut. Bisa dikatakan modal untuk bahan bakar perahu mencakup 70% dari total biaya operasional melaut bagi nelayan. Bagi Suroso, kehadiran SPBUN menjadi berkah bagi para nelayan yang sangat bergantung dengan BBM bersubsidi.
14: Harapannya, wong tanggapannya seneng. Ya, oleh BBM murah. Terus muka-muka lancar terus adanya pom Pertamina ini, Pak.
13: Sekitar akhir tahun 2023, SPBUN Lumpur Gresik resmi berdiri berdekatan dengan kampung nelayan. Tentu bukan tanpa alasan SPBUN ini dibangun untuk mendekatkan para nelayan dengan BBM bersubsidi. Setiap harinya, SPBUN ini mendistribusikan sekitar 900 liter solar bersubsidi. Agar tepat sasaran, tentu ada ketentuan khusus bagi nelayan yang hendak mendapatkan BBM bersubsidi di SPBUN ini.
15: Persyaratan dari untuk pembelian BBM bersubsidi untuk khusus nelayan, dari pihak nelayan untuk menyiapkan kartu pas kecil itu untuk sertifikat perahu dan anggota nelayan. Itu didaftarkan dari ke Dinas Perikanan. Nanti Dinas Perikanan yang bikinkan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi. Gitu. Maksimal di 3 bulan sekali, Bu, untuk barcode pembaruan lagi. Dalam satu hari nelayan lah sekitar 800 sampai 900 liter.
13: Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, ada lebih dari 11.000 warga Gresik yang berprofesi sebagai nelayan. BBM bersubsidi tentu menjadi sangat krusial bagi para nelayan ini. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Jatim Balinus mencatat ada 53 SPBUN yang tersebar di wilayah kerjanya. Hal ini sebagai komitmen PT Pertamina Patra Niaga untuk semakin mendekatkan BBM bersubsidi kepada para nelayan di wilayahnya.
16: Jadi untuk besaran pasokan di masing-masing SPBUN yang beroperasi tentunya itu akan menyesuaikan dengan data real di lapangan. Data jumlah nelayan terdaftar di masing-masing wilayah, kemudian juga jumlah liter yang dibutuhkan oleh para nelayan tersebut. Karena memang kita sebagai acuan bahwa nelayan dengan jumlah tonase tertentu itu sudah tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi lagi. Nah, tujuannya adalah agar penggunaan BBM bersubsidi para nelayan ini tepat sasaran. Khusus di SPBUN Lumpur di Gresik, ini merupakan tindak lanjut Pertamina bersama pemerintah atas aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan kepada Presiden. Hadirnya SPBUN ini dapat meningkatkan akses tadi terhadap BBM subsidi, kemudian memudahkan operasional nelayan kepada masyarakat dan juga secara efisien tentunya dengan kita memangkas jalur distribusi yang tadinya ada pengecer sehingga bisa merasakan harga BBM subsidi sesuai dengan sampai dengan SPBU.
13: Kini secercah solar di ujung dermaga Desa Lumpur Gresik Jawa Timur tak lagi menjadi barang langka. Kehadiran SPBUN seolah menjadi angin segar yang membawa harapan baru bagi kesejahteraan masyarakat pesisir Gresik, Jawa Timur. Gia Clarissa, Agaripa, Gresik, Jawa Timur.
1: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip off 7-13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada Senin 15 Juni 2026. Kunjungan Steinmeier ini akan jadi kunjungan perdana di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik. Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beste menyebut kunjungan ini menjadi upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara di tengah perubahan kondisi global. Dalam lawatannya, Steinmeier akan didampingi delegasi pelaku usaha, ilmuwan serta perwakilan sektor kebudayaan. Sejumlah agenda akan dijalani termasuk kunjungan ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta melalui terowongan silaturahmi yang jadi simbol toleransi. Seluruh rangkaian kunjungan akan membahas penguatan kerjasama Indonesia dan Jerman di bidang ekonomi, pendidikan, pertahanan, dan energi.
3: Mengumumkan bahwa Yang Mulia Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Federal Jerman, akan melakukan kunjungan ke negaraan ke Indonesia pada hari Senin 15 Juni di Jakarta. Pesan utama dari kunjungan ini jelas. Jerman adalah mitra yang kuat dan dapat diandalkan bagi Indonesia. Jerman memiliki kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia, sistem hukum yang terpercaya, investasi dalam infrastruktur, energi bersih, digitalisasi, dan pertahanan. Kami berkomitmen untuk menjadi mitra jangka panjang yang siap menghadapi tantangan masa depan. Kunjungan Presiden Federal Jerman ke Indonesia menegaskan pentingnya kemitraan strategis.
2: Warga di kota Tijuana, Meksiko dihebohkan dengan penemuan jenazah di dalam sebuah mobil yang terparkir di pusat perbelanjaan. Lokasi penemuan ini hanya berjarak kurang dari 300 meter dari stadion tempat tim nasional sepak bola Iran berlatih untuk Piala Dunia. Petugas kepolisian bersama Garda Nasional Meksiko langsung mengamankan TKP di kawasan Tijuana, Meksiko. Garis polisi dipasang di sekeliling mobil berwarna abu-abu pada Jumat waktu setempat. Di dalam bagasi mobil, polisi menemukan jenazah terbungkus kantong plastik hitam dengan tanda-tanda kekerasan. Mobil ini diketahui sudah terparkir sejak hari Selasa lalu. Penjaga parkir yang curiga langsung melaporkan hal ini ke pihak swalayan sebelum akhirnya diteruskan ke polisi. Kepolisian juga memperketat penjagaan karena lokasi ini sangat dekat dengan fasilitas stadion tempat timnas Iran mematangkan strategi dalam gelaran Piala Dunia 2026. Bayangkan kuil berusia 1.500 tahun disulap menjadi panggung teater di atas tebing. Kuil gantung Tatung di Provinsi Shaanxi, Cina meluncurkan pertunjukan teater kolosal yang memadukan sejarah dan teknologi. Setelah lebih dari satu abad berada di luar negeri, ratusan artefak bersejarah akhirnya kembali ke tanah asalnya di Afrika. Koleksi benda kuno berharga ini kini dipamerkan di Museum Nasional Nigeria di kota Lagos.
4: Sebuah kuil berusia 1.500 tahun kini tampil dengan wajah baru. Kuil gantung datang di Provinsi Shanxi, China, resmi menjadi lokasi pertunjukan yang memadukan sejarah dan teknologi. Berdiri di dinding tebing Gunung Heng, kuil ini meluncurkan pertunjukan teater kolosal bertajuk Why the Hanging Temple yang menggabungkan aksi para penari di udara, cerita rakyat, serta teknologi mutakhir 3D projection mapping yang menghidupkan kembali sejarah dinasti Wei Utara. Uniknya, seluruh sistem pencahayaan canggih ini dirancang khusus untuk melindungi struktur kayu kuno kuil dari resiko kerusakan. Diklaim sebagai pertunjukan teater tebing terbesar di Asia, aksi teatrikal ini langsung viral secara global dan menambah daya tarik kuil gantung sebagai destinasi wisata alam berbasis budaya. Ratusan artefak bersejarah akhirnya pulang ke tanah aslinya di Afrika. Museum Nasional Nigeria di kota Lagos pada Selasa resmi memamerkan ratusan artefak kuno berharga hasil repatriasi dari berbagai macam belahan dunia. Di antaranya terdapat plakat perunggu ikonik Benin Bronzes, patung, serta benda-benda peninggalan kerajaan Benin dan kerajaan Ife yang menjadi bagian penting dari sejarah Nigeria. Koleksi tersebut diambil saat ekspedisi militer Inggris ke kerajaan Benin pada tahun 1897 yang membawa ribuan benda bersejarah keluar dari Afrika. Meski sejumlah museum di Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai mengembalikan sebagian koleksi, pemerintah Nigeria menegaskan masih banyak artefak yang belum dipulangkan. Mereka mendesak dunia internasional untuk segera memulangkan sisa artefak lainnya karena siap menjaga seluruh warisan budaya itu di tanah sendiri.
2: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Tiffany Raitama. Saya Bini Dermawan, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
1: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah.

0: beberapa varian. Yang pertama standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya Tiffany Raitama. Diduga mengalami remblong, sebuah truk trailer menabrak rumah warga dan warung di Jalan Lintas Sibolga, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Beruntung pemilik rumah dan pengunjung warung dapat menyelamatkan diri. Sementara itu di Bontang, Kalimantan Timur, kecelakaan menimpa pengendara sepeda motor karena menerobos area penebangan pohon. Beruntung tidak ada korban jiwa, termasuk anak yang dibonceng.
3: Sebuah truk trailer bermuatan peti kemas menabrak rumah dan warung milik warga di Jalan Lintas Sibolga, Padang Sidimpuan, tepatnya di Kelurahan Simaremare, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Jumat sore. Akibatnya sebuah rumah dan warung hancur akibat hantaman truk serta 4 unit sepeda motor tertimbun neruntuhan bangunan. Menurut saksi mata, truk mengalami kecelakaan karena remblong saat melaju di jalan menurun. Beruntung, warga berhasil menyelamatkan diri sebelum truk menghantam rumah dan warung.
4: Teriak kami, langsung tenggak ke warung kami ini.
5: Apa aja yang rusak, Bu?
4: Itu lah semua, meja-meja, teras, kaca-kaca itu udah berserak semua. Himpun kami di situ terletak, tadi entah udah mana itu.
3: Pasca kejadian, polisi mengamankan truk untuk penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan. Inilah detik-detik saat seorang pemotor nekat menerobos area penebangan pohon hingga akhirnya celaka. Peristiwa itu terjadi di Jalan HM Ardans, Kelurahan Satimpo pada Kamis lalu. Meski petugas sudah mengamankan, pengendara yang berboncengan dengan seorang anak tetap melintas di lokasi. Tak lama setelah itu, dahan pohon yang baru dipotong mengenai motor hingga membuat keduanya terjatuh. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam insiden tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria lanjut usia berusia 70 tahun menjadi korban percobaan penculikan ketika sedang berolahraga di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk. Sementara itu di Temanggung, Jawa Tengah, nasib malang menimpa Mbah Harjo, pedagang camilan di pasar. Uang hasil berjualan dan sejumlah barang berharga milik nenek berusia 80 tahun ini raib digasak pencuri.
3: Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga, kemudian seorang pelaku turun dan berusaha menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban berusia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Kakek yang terus berontak dan berteriak membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, polisi mengidentifikasi terdapat dua orang yang terdiri dari pengemudi dan eksekutor.
6: Yang terlihat kalau dalam mobil itu ada satu pengemudi, ya kemungkinan berjumlah lebih dari dua.
3: Polisi pun masih menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik untuk mengungkap identitas para pelaku. Inilah video viral saat Mbah Harjo, 80 tahun, seorang pedagang camilan di Pasar Pon Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yang tengah meratapi nasibnya. Tas yang berisi uang 1,6 juta rupiah dan berbagai barang berharganya raib digasak pencuri pada Kamis lalu. Padahal uang tersebut hasil berjualan seharian yang rencananya akan digunakan untuk membayar utang dagangan roti. Mbah Harjo yang ditemui di lapak dagangannya mengatakan kejadian tersebut terjadi saat dirinya sedang melayani seorang pembeli wanita.
7: Tinggi sonten bakar
8: gitu. Dengan pas posisi sedang apa, Mbak?
7: Pas ingin sekali toto mirip ini.
8: Yang hilang mau apa aja?
7: Non?
8: Yang hilang apa aja?
7: Di anti yang hilang ya terlalu gurni kuang yang setunggil singan, sing kelonjor nih.
8: Leical nopo mawon?
7: Di arto sak tasi sak KTP nih.
8: Artone pinten, Mbak?
7: Artone sak juta 5.
3: Meski kecewa dengan kehilangan uang dagangan tersebut, namun Mbah Harjo

0: belum melaporkan kejadian pencurian ke pihak kepolisian lantaran tidak tahu caranya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Geram laporan ke polisi tak ditanggapi, warga Blitar Jawa Timur akhirnya menjemput dan mengarak terduga pencuri ke kantor polisi. Warga Ponorogo Jawa Timur juga geram dengan pencurian kotak amal. Pelaku beraksi di 4 lokasi berbeda.
0: Marah bercampur kecewa, demikian ungkapan kekesalan warga terhadap aksi pencurian kotak amal masjid di Desa Modangan, Kecamatan Ngelego, Blitar, Jawa Timur. Warga terpaksa melakukan aksi main hakim sendiri kepada terduga pencuri kotak amal sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Warga terpaksa mengarak terduga pencuri sebagai bentuk kekesalan atas aksi pelaku dan kekecewaan laporan mereka belum direspon polisi. Sebelumnya aksi pencurian kotak amal terekam CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang jutaan rupiah hasil sumbangan warga selama 1 tahun. Warga akhirnya menjemput terduga pelaku kemudian menyerahkan kepada polisi.
2: Mana ya, warga itu tidak bisa dikendalikan kan mas. Kalau udah tahu maling kotak amal dan juga dia itu residivis. Udah kebiasaan lah memang ngelakuin kayak gitu. Akhirnya warga itu juga geram. Nah akhirnya ya terjadi gitulah. Terus kita juga inisiatif langsung telepon ke Polsek.
0: Sementara itu aksi pencurian kotak amal masjid juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya pelaku tak hanya membobol 1 kotak amal tetapi membobol 4 kotak amal di 4 masjid yang berbeda dalam 1 hari. Modus yang dilakukan pelaku berpura-pura hendak ibadah. Saat kondisi dirasa sepi, pelaku kemudian membobol uang kotak amal. Dalam aksinya di Masjid Al-Barokah, pelaku ternyata sudah 2 kali melakukan aksi serupa.
3: Sudah 2 kali, sebelum Ramadan itu sudah juga kejadian lagi. Setelah itu kita sepakat pasang CCTV gitu. Dan ternyata masih kembali lagi ke sini mengambil lagi gitu.
0: Kasus pencurian kotak amal sudah dilaporkan ke polisi dan polisi sedang mengejar kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
1: Berikutnya rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di Tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek pada Rabu siang. Sementara itu polisi masih terus memeriksa sejumlah influencer dan selebritas sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel.
0: Rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di Tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek Rabu siang. Diduga pengendara tidak mengenali jalan hingga masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat. Kasus motor masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat berulang kali terjadi meskipun rambu larangan roda 2 sudah terpasang jelas di simpang masuk tol. Saat ini peristiwa itu masih ditangani unit PCR Ruas Tol Jakarta Cikampek. Polisi terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah influencer dan selebritas tanah air terkait kasus dugaan penipuan perjalanan umroh Hanania Travel. Selebgram Dara Arafa mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Dara yang hadir didampingi kuasa hukumnya menegaskan posisinya hanya sebagai guest star dalam kerjasama dengan PT Hasanatama Internasional atau Hanania Travel dan tidak menerima aliran dana dari perusahaan tersebut. Meski demikian, Dana mengakui pernah menerima uang saku dari Hanania Travel saat menjalani perjalanan umroh. Namun uang sebesar 10 juta rupiah tersebut telah dikembalikan kepada penyidik sebagai bentuk itikad baik dalam proses penanganan perkara. Pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meriska juga diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus ini. Keduanya diperiksa selama lebih dari 5 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan oleh penyidik terkait perjalanan umroh yang diterima mereka. Kepada penyidik, Roger dan Cut Meriska menjelaskan jika perjalanan umroh yang diterimanya pada tahun 2024 dari Hanania Travel merupakan bentuk kerjasama dalam bentuk pertukaran konten promosi. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan Ahmad Syafarhan selaku bos PT Hasanatama Internasional atau Hanania Group sebagai tersangka yang kini ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya kami ajak Anda berburu roti camilan Jakarta yang viral di media sosial. Seperti apa rasanya? Sesaat lagi di Just Hour.

Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan AloPay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. AloPay Letter, pas buat kamu. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.

0: Kembali bersama Jasa Award, memanfaatkan potensi lokal menjadi peluang usaha menjanjikan kini tengah dilakukan sejumlah pelaku ekonomi kreatif di daerah. Di Klaten, Jawa Tengah misalnya sebuah badan usaha milik desa atau BUMDES memilih mengalihkan lahan kas desa yang kurang produktif menjadi area budidaya labu madu. Sementara itu di Kabupaten Bungo Jambi, seorang ibu rumah tangga juga mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah sebulan dari industri rumahan olahan sale pisang.
1: Lahan kas desa seluas 2.300 meter persegi di Desa Kapungan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini dikembangkan menjadi area pertanian labu madu atau butternut squash. Langkah ini diambil oleh unit usaha sergap Martani BUMDES Sumber Berkah karena lahan yang dahulunya ditanami padi tersebut sebelumnya kurang produktif akibat terkendala masalah irigasi. Pilihan jatuh pada labu madu karena proses perawatan yang mudah serta memiliki prospek pasar yang tinggi sebagai salah satu kategori makanan sehat atau superfood. Setelah 4 bulan masa perawatan, 300 pohon labu madu yang ditanam kini menghasilkan sekitar 600 hingga 700 buah atau setara 1 ton dalam sekali panen.
2: Kami mengubah dari lahan yang dahulunya ditanami padi yang kurang produktif, kami ubah menjadi sistem pertanian terpadu. Jadi kami mulai menanam labu madu atau butternut squash ini yang dirasa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan perawatannya yang mudah.
1: Dengan harga jual Rp15.000 per kilogram, potensi omset yang didapatkan BUMDES bisa mencapai 15 juta rupiah dalam sekali panen. Untuk saat ini pemasaran labu madu menjangkau wilayah Klaten, Boyolali hingga Wonogiri. Di Jambi, seorang ibu rumah tangga memanfaatkan industri rumahan untuk mengolah pisang menjadi cuan hingga ratusan juta rupiah. Setiap harinya, kesibukan terlihat di rumah Astuti, pemilik industri rumahan sale pisang 3 bintang di Desa Purwobakti, Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan dibantu sejumlah pekerja, ia memanfaatkan buah pisang jenis terawa untuk diolah menjadi jajanan sale pisang. Proses pembuatannya diawali dengan mengupas kulit pisang pilihan, lalu diiris tipis dan disusun rapi di atas terik matahari. Setelah kering, irisan pisang kemudian digoreng dengan adonan tepung hingga berwarna kuning kecoklatan. Olahan sale pisang ini dikemas dalam berbagai ukuran plastik dan dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp42.000. Dalam sebulan, usaha rumahan ini mampu meraup omset sedikitnya Rp70 juta rupiah.
3: Untuk sales itu 2 orang, untuk tim produksi ada 3 orang, dan sebetulnya itu masih kurang untuk tenaga kerja karena ada kendala juga untuk mencari tenaga kerja agak sulit. Potensi penjualan selain di Bungo itu kita di luar kota.
1: Tingginya permintaan pasar membuat pelaku usaha kini berharap adanya dukungan dan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah daerah setempat agar sektor industri rumahan

0: seperti ini dapat lebih berkembang guna membantu perekonomian warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, roti kerap dijadikan camilan selingan di antara jeda waktu makan karena praktis dan mengenyangkan. Nah, kali ini kami ajak Anda, kita akan berburu camilan roti yang lagi viral di media sosial.

0: Roti kerap dipilih sebagai camilan selingan karena mengandung karbohidrat yang dapat diubah tubuh menjadi energi. Karena itu, roti bisa membantu mengganjal lapar di antara waktu makan utama. Selain praktis, roti umumnya lebih ringan di perut sehingga cocok dikonsumsi saat jeda aktivitas kerja, sekolah, atau perjalanan. Salah satu rekomendasi camilan roti yang saya jumpai kali ini berada tepat di belakang stasiun Buaran, Jakarta Timur. Namanya Roti Gulung Ayana.
1: Nah, ini dia nih roti gulung yang viral di TikTok dan di sosial media. Namanya adalah Roti Gulung Ayana. Sekarang saya mau cobain dan langsung aja pesan ke tetehnya.
0: Roti Gulung Ayana memiliki 13 varian rasa. Ada yang manis seperti pisang coklat, matcha, dan tiramisu, atau pilihan yang asin seperti hotdog, ayam pedas, atau ikan makarel balado.
1: Ini kayaknya anak-anak semua nih, aku mau cobain kalau manisnya matcha deh, Teh. Nah, tapi kalau asinnya, rekomendasinya apa nih yang menarik?
2: Hotdog.
1: Hotdog ya? Oke, boleh coba yang asinnya, yang hotdog satu ya.
0: Roti Gulung Ayana pertama kali diinisiasi oleh Odi Budiman di tahun 2005. Setelah pensiun, Odi ingin mencari ide bisnis kuliner yang mudah dibuat, namun diminati oleh banyak orang. Setelah 3 bulan melakukan riset, ia kemudian menemukan resep roti gulung yang dimodifikasi sendiri.
3: Saya lagi buka sosmed, saya buka yang zaman masa lalu, zaman Belanda. Itu ada foto tahun 1200-an. Itu di Jakarta, itu ada orang Belanda bikin yang namanya roti gulung tikar. Persis dengan bulatnya saya gini. Hanya dia cuma bikin coklat saja. Coklat sama coklat keju aja.
0: Cara pembuatan roti gulung ini sangat sederhana. Pinggiran roti tawar yang biasanya dibuang diiris tipis, lalu disusun. Sebelum dimasukkan berbagai topping, lapisan roti terlebih dulu diolesi selai khusus yang diracik sendiri oleh Odi dan istrinya. Roti kemudian digulung dan dihangatkan dengan cara digoreng ulang di atas wajan. Jangan lupa beri topping melimpah sesuai pesanan pelanggan. Yang menjadi pembeda, kulit roti yang digunakan oleh Odi dipesan langsung dari pabrik atau custom.
4: Di antara yang manis sama yang asin tadi sebenarnya dua-duanya enak. Tapi yang paling kentara adalah dari roti gulungnya, kulitnya ini sangat-sangat crispy, jadi kayak makannya juga jadi puas gitu. Dan satu lagi yang poin plus dari roti gulung ayamnya adalah toppingnya melimpah ruah, jadi kita makannya juga puas banget.
0: Meski hanya berjualan di gerobak sederhana, pelanggan roti gulung Ayana tak hanya dari Jabodetabek saja. Ada juga yang datang dari Bandung, Sumedang, bahkan Yogyakarta.
5: Pertamanya sih FVP aja di TikTok, terus habis itu kayak rekomendasi jajanan apa namanya anak kereta gitu kan, terus habis itu ini masuk, terus pas aku lihat kayak dia kan dibikinnya dari kulit bekas roti gitu kan, cuman kayak diolah lagi sama dia, terus kayak menurut aku kayak menarik dan memanfaatkan, ibaratnya kayak sisa gitu kan, daripada dibuang jadi diolah lagi. Terus habis itu aku lihat kayak harganya juga kayak masih terjangkau, jadi kayak aku ngerasa penasaran. Terlebih lagi kebanyakan itu pada yang review tuh katanya enak gitu, jadi aku penasaran.
0: Dalam sehari, Odi bisa menjual 200 hingga 250 roti gulung. Ia mulai berjualan sejak pukul 4 sore hingga 8 malam. Harga satu roti gulung Ayana sangat murah, Rp3.500 hingga Rp8.000 saja. Puas mencicipi roti gulung, kali ini perburuan camilan roti saya lanjutkan ke lokasi kedua.
1: Oke, ini dia lokasi jajanan roti viral yang kedua. Lokasinya ada di kawasan Rawamangun, masih di sekitaran Jakarta Timur. Namanya adalah Roti Kukus and Rose atau Roti Kuro. Kita akan cicipi gimana rasanya roti kukus dan rose yang ada di sini.
0: Roti Kuro pertama kali dibuka di tahun 2017. Pemiliknya, Wildan, belajar membuat menu ini di Bandung, Jawa Barat. Uniknya, roti yang diproduksi hanya rasa pandan dan dipesan khusus dari pabrik. Jika biasanya roti bakar atau roti panggang menggunakan jenis roti kasino, Wildan menggunakan jenis roti kadet.
2: Mana? Sama aja sih, mungkin bedanya kukus aja kali sama rotinya. Roti kita namanya roti kadet juga ini sebenarnya, roti pandan gitu. Cuma untuk membedakan yang lain kita kurang tahu, cuma bedanya kukus aja gitu aja sih.
0: Setelah roti kadet dibelah dua, lalu diolesi mentega, kemudian diisi dengan berbagai topping. Yang paling favorit adalah Nutella keju untuk roti manis dan smoked beef mozzarella untuk roti asin. Selanjutnya, pelanggan bisa memilih roti dikukus atau dipanggang sesuai selera.
4: Ini toppingnya berlimpah, tebal banget. Lihat keju sama biscoffnya juga banyak. Terus tadi yang asin juga, isian dari beef patty-nya tebal banget. Dan perbedaannya dari dua roti ini, yang panggang atau yang roast ini lebih crunchy atau lebih garing. Tapi kalau yang kukus, rasanya rotinya lebih soft. Jadi dua-duanya enak, sore-sore nyemil roti, apalagi kalau ditambah kopi, tambah mantep.
0: Harga roti Kuro berkisar Rp8 hingga Rp22.000 tergantung campuran toppingnya. Karena dekat dengan kawasan kampus, pembelinya pun kebanyakan mahasiswa.
6: Prefer yang kukus. Karena kalau buat yang manis-manis gitu kan, kalau pasti kukus tuh menurut aku lebih, jadinya rotinya tuh jadi soft gitu kan. Somehow kayak gitu. Terus kalau misalnya, tapi dia juga ada yang bakar, dipanggang gitu, kayak burger gitu isinya, dan aku juga suka sih.
0: Dalam sehari, Wildan bisa menjual rata-rata 150 roti panggang dan kukus. Lapak Roti Kuro berlokasi tepat di depan Gereja Kristen Jawa di Rawamangun, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Masih soal kuliner, bosan dengan makanan modern, mungkin Anda bisa mencoba makanan tradisional rekomendasi kami. Di Kabupaten Sukabumi ada kuliner tradisional namanya belut cobek. Bahan baku yang diolah dalam keadaan segar menjaga kualitas rasa belut cobek. Kita bergeser ke sedikit Kabupaten Subang ya, ada nasi tutuk oncom yang juga kenikmatannya semakin paripurna jika dipadukan dengan tutut atau siput sawah bumbu pedas khas Sunda.
8: Kangen dengan kuliner tradisional dengan nuansa pedesaan? Anda sebaiknya mencoba rumah makan yang satu ini. Berlokasi di Kampung Pabuaran, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, terdapat rumah makan yang memiliki menu andalan belut cobek. Proses pengolahan yang dilakukan secara dadakan membuat kualitas rasa belut tetap terjaga.
9: Jadi rasa belut cobek tersebut memang rasanya alami tanpa pengawet, kemudian gurih juga, dari rasa sambelnya juga citra rasanya luar biasa, memang segar, dadakan gitu ya sambalnya. Jadi memang kita jarang temui di restoran-restoran yang memang modern-modern di saat ini.
8: Pasokan belut didapat dari hasil tangkapan tradisional warga lokal dari sawah di sekitar desa.
10: Belut kita semua dapat dari warga sekitar. Mulai dari belut gorengnya yang besar di sini, kita dapat dari warga sekitar yang istilahnya tuh zaman dulu mungkin ngobor sama ngurek.
8: Selain mampu mengangkat potensi dan ekonomi warga, cita rasa otentik yang dihasilkan juga sukses menjadikan sebagai destinasi kuliner utama bagi masyarakat yang merindukan kampung halaman. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke kawasan wisata selatan Kabupaten Subang, Jawa Barat, wajib mencoba nasi tutuk oncom. Nasi tutuk oncom atau yang lebih kenal dengan nasi TO merupakan nasi hangat yang dicampur dengan oncom berbumbu kencur dan rempah Sunda sehingga menghasilkan rasa gurih dan aroma yang menggugah selera. Untuk menambah kelezatannya, nasi tutuk oncom dipadukan dengan tutut atau siput sawah yang dimasak dengan bumbu pedas khas Sunda.
11: Ini menunya enak banget, pas banget ini. Kemudian suasananya juga ini enak banget karena pemandangannya ini langsung ke nuansa alam. Ini enak banget, perlu dicoba.
8: Kenikmatan menyantap hidangan ini semakin terasa karena disajikan dengan latar pemandangan alam pegunungan yang hijau dan udara yang sejuk.
12: Nah, di sini kita ada lesehan, Yang lainnya di luar itu lebih terbuka, juga di rooftop. Di rooftop bisa menunjukkan pemandangan gunung, bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu, bisa melihat The Castello, juga bisa melihat Villa Theater ya.
8: Hidangan khas Tanah Pasundan ini menjadi pilihan menu sarapan maupun makan siang yang cocok dinikmati di daerah bersuhu dingin seperti kawasan Ciater dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
7: Bagi Anda warga ibu kota yang rindu dengan kuliner khas Yogyakarta namun tak sempat ke sana langsung, mungkin Anda bisa mampir ke salah satu kedai di Bogor yang menyajikan aneka makanan khas Jogja seperti gudeg. Sementara untuk Anda pecinta masakan pecel ayam, di Bogor juga ada rumah makan yang menyajikan aneka lauk seperti ayam, bebek, ampela yang disajikan dengan sambal mewek yang super pedas.
8: Sajian khas Yogyakarta kini bisa dinikmati di Kota Hujan Bogor, Jawa Barat. Tersedia di salah satu kedai di kawasan Tanah Sereal menyajikan kuliner otentik Yogyakarta seperti gudeg dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan asin yang pas. Untuk mempertahankan cita rasa yang khas, penyajian gudeg dan makanan lainnya pun dimasak dengan resep turun-temurun. Tak heran banyak pembeli yang akhirnya menjadi pelanggan karena rasa sajiannya mirip seperti yang ada di kota aslinya.
13: Ini enak gudeg, apalagi gudeg yang komplit ya. Gudeg komplit ini lengkap, ada kreceknya, ada ayamnya, ada gudegnya juga. Rasanya mendekati aslinya lah, seperti kangen-kangen waktu kalau kita kuliner ke Jogja gitu.
8: Harga sajian mulai dari Rp21.000, namun tersedia juga paket makanan dengan isi lengkap dengan kisaran harga Rp119.000. Mengusung konsep sajian pecel naik kelas, sebuah rumah makan di kawasan Jalan Soleh Iskandar Bogor, Jawa Barat menyajikan berbagai macam pilihan menu pecel ayam, bebek, dan aneka lauk di tempat yang bersih dan nyaman. Nah, sebagai cocolan andalan pendamping lauk, ada olahan signature sambal mewek yang terbuat dari bahan dasar sederhana mirip sambal mata, yakni irisan cabai rawit merah, bawang merah, dan serai. Sementara olahan bebek dan ayam dimasak dengan racikan bumbu rempah dan dibakar, dagingnya terasa lebih lembut dan juicy saat dikunyah.
14: Kebetulan suami itu kalau kerja kan lewat sini, jadi pas banget hari ini dia ngajakin makan siang di sini.
8: Pemilik usaha memastikan bahan-bahan yang dipilih tetap terjaga kebersihannya dan dalam kondisi segar.
15: Karena kita menggunakan minyak dan bahan-bahan baku yang berkualitas dan juga penyajiannya kita bisa lihat disini pakai showcase gitu ya. Dibandingkan dengan pecel lele pada umumnya, biasanya taruh di showcase lemari biasa aja. Tapi kalau di sini kita dingin dan kita minyaknya selalu baru dan pakai minyak kelapa.
8: Satu paket nasi bebek dibanderol seharga Rp35.000, sementara paket nasi ayam Rp27.000. Yang lebih ekonomis ada paket nasi kulit seharga Rp25.000. Dalam satu hari, tempat yang buka mulai pukul 3 sore sampai malam ini bisa menghabiskan 100 ekor bebek dan ayam. Tim Liputan CNN Indonesia, Bogor, Jawa Barat.
7: Jangan kemana-mana, Newsahour masih akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.
16: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
17: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
16: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
18: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
19: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
16: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
20: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
16: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026.
3: digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Masih bersama News Hour, deretan film keluarga kembali meramaikan layar lebar dengan petualangan yang lebih spektakuler. Mulai dari aksi Paw Patrol menjelajahi dunia dinosaurus hingga kisah Moana dalam versi live action.
21: Film animasi keluarga kembali hadir di layar lebar lewat petualangan terbaru tim anjing penyelamat favorit dunia dalam Paw Patrol The Dino Movie.
22: We need to suit up for the job. Whatever this island throws at us, yeah!
21: Masih mengusung semangat keberanian dan kerjasama tim, film ini membawa Ryder dan para anggota Paw Patrol ke misi prasejarah penuh tantangan. Kali ini, mereka harus menghadapi situasi darurat yang melibatkan dunia dinosaurus. Mulai dari penyelamatan makhluk purba, hingga menghadapi ancaman yang berpotensi membahayakan ekosistem baru yang akan mereka temui.
22: Too big, no pups too small.
21: Petualangan baru yang lebih besar, lebih berani dan penuh dinosaurus ini siap menjadi tontonan pilihan keluarga pada bulan Agustus 2026 mendatang.
23: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes.
21: Film live action Moana resmi merilis film trailer dan langsung mencuri perhatian publik. Versi terbaru dari film animasi populer Disney Moana menghadirkan nuansa petualangan yang lebih realistis dan intens.
22: You'd be everyone's hero.
24: Maui, Maui, you're so amazing. Look at the definition.
21: Film ini akan mengajak penonton kembali mengikuti perjalanan Moana bersama Maui, Heihei, dan Pua dalam petualangan yang tak terlupakan. Film Moana dijadwalkan tayang di bioskop pada 10 Juli mendatang.
7: Warisan Warkop DKI terus hidup melalui berbagai karya musik. Tidak hanya menghadirkan original soundtrack untuk film Warkop DKI Fira Lindong, Indro juga merilis lagu penuh makna sebagai ungkapan rindu kepada para sahabat dan rekan seperjuangannya di Warkop DKI.
25: Film komedi tanah air kembali hadir dengan cara yang segar. Tak hanya menyiapkan tawa lewat cerita, Warkop DKI Fira Lindong juga merilis original soundtrack bertujuk Dok Asin yang menjadi bagian dari identitas film tersebut.
26: Bercanda ketawa bersama.
25: Dok Asin merupakan akronim dari Dono, Kasino, dan Indro yang menjadi ikon utama grup lawak legendaris Warkop DKI. Kehadiran lagu ini langsung menarik perhatian publik karena menggabungkan unsur nostalgia dengan sentuhan komedi modern yang khas Warkop. Diciptakan oleh Desta Mahendra, lagu ini bukan sekedar nomor komedi yang ceria, namun juga menjadi tribut penghormatan yang penuh emosi untuk mengenang mendiang Dono dan Kasino.
26: Ketawa lagi di Warkop bersama Doasi, Dono, Kasino, Indro.
25: Desta mengaku lirik lagu tersebut tercipta secara spontan saat dirinya sedang bermain gitar. Di sisi lain, Vino Gebastian menjelaskan asal-usul Ndok Asin yang merupakan filosofi dari kata telur asin dalam bahasa

Sementara itu, Indro mengenang para sahabat sekaligus rekan seperjuangannya di Warkop dengan merilis sebuah lagu bertajuk Dan Aku Rindu. Indro menegaskan dedikasi ini sepenuhnya ditujukan bagi Dono selaku rekan ikonis yang membangun masa kejayaan Warkop DKI serta Kasino sebagai sosok yang cerdas yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari grup. Ia juga tak lupa menyoroti Nanu dan Rudy Badil sebagai dua anggota awal yang meletakkan fondasi kuat dalam sejarah panjang Warkop.

0: bahagia. Karya musik itu hadir sebagai ruang personal bagi Indro untuk mencurahkan rasa kehilangan serta kerinduan mendalam yang selama ini ia pendam terhadap para pilar utama pembentuk identitas Warkop DKI tersebut. Dikemas dalam nuansa yang hangat, sederhana, namun syarat akan makna emosional, bait-bait lirik dalam lagu ini ditulis langsung oleh Indro dengan kolaborasi bersama Darmawan serta Nurul Huda Mansyur. Apresiasi terhadap curahan hati Indro ini juga disampaikan oleh pihak Falcon Pictures melalui sebuah caption sederhana namun menyentuh di media sosial.
1: Berikutnya dua nama besar di industri musik Indonesia kembali mencuri perhatian. Tiga diva hadir dengan live session bertajuk Merasa Cinta, sementara The Massive membuka era baru melalui single On Our Own.
0: Sejukkan hati, tua dan muda. Setelah lama dinantikan, trio legendaris tiga diva yang beranggotakan Krisdayanti, Ruth Sahanaya dan Titi DJ kembali menghadirkan karya baru melalui live session dalam karya bertajuk Merasa Cinta. Kembali bersatunya tiga penyanyi lintas generasi ini menjadi momen istimewa bagi para pecinta musik tanah air. Lagu Merasa Cinta mengusung nuansa pop yang elegan dengan karakter vokal masing-masing diva tetap menjadi kekuatan utama. Melalui liriknya, Merasa Cinta mengangkat makna cinta yang tulus, penuh penerimaan dan tumbuh seiring perjalanan hidup. Kehadiran single ini sekaligus menegaskan eksistensi tiga diva sebagai salah satu supergrup vokal paling ikonik di Indonesia.

Setelah resmi meninggalkan label Musica Studios pada Mei 2026, grup musik The Massive memulai kembali perjalanan karir mereka melalui peluncuran single terbaru On Our Own. Lagu ini menjadi penanda era baru bagi Rian, Kiki, Rama, Rai, dan Wai sebagai musisi independen dengan tujuan menembus pasar musik global. On Our Own mengangkat tema tentang perjalanan menghadapi dunia yang semakin bising dan kompleks. Di tengah berbagai tantangan tersebut, lagu ini menyampaikan pesan tentang pentingnya kebersamaan sebagai sumber kekuatan untuk terus melangkah. Dalam proyeknya kali ini, The Massive menggandeng A&R Worldwide yang berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat untuk proses produksi single ini. Kolaborasi ini juga melibatkan produser Ryan Bingo serta dua nama besar di industri musik internasional yakni

0: Mark Needham sebagai mixing engineer dan Howie Winberg sebagai mastering engineer.
1: Industri musik internasional kembali diramaikan dengan deretan karya terbaru dari musisi lintas generasi. Taylor Swift hadir lewat lagu penuh emosi untuk film Toy Story 5, sementara Baby Monster membawa semangat musim panas melalui single terbarunya dalam Sugar Honey Iced Tea.

Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat, Taylor Swift, kembali membawa kejutan manis bagi para penggemarnya. Kali ini, ia resmi merilis single terbarunya bertajuk I Knew It, I Knew You. Sebuah lagu menyentuh yang diciptakan khusus sebagai soundtrack film animasi legendaris Disney dan Pixar, yakni Toy Story 5. Inspirasi utama dari lagu ini datang langsung dari alur cerita Jessie, karakter cowboy perempuan ikonik yang dalam Toy Story 5 dikisahkan akhirnya bersatu kembali dengan pemilik lamanya. I Knew It, I Knew You mengisahkan momen pertemuan kembali dengan seseorang yang sudah lama dikenal namun sempat terpisah untuk sekian lama. Nuansa nostalgia yang ringan tapi emosional terasa dari lirik dan nada lagu tersebut.

0: Kurang dari sebulan setelah merilis mini album ketiga mereka, girl group Baby Monster kembali menggebrak industri musik lewat single digital teranyar berjudul Sugar Honey Iced Tea. Karya terbaru ini dikonsepkan sebagai lagu pengiring musim panas yang ceria dan jauh lebih ringan dibanding rilisan-rilisan mereka terdahulu. Mengusung genre dance bertempo cepat, lagu ini memadukan dentuman bass yang dominan dengan melodi utama yang mudah diingat. Dalam liriknya, lagu ini menyampaikan pesan tentang perasaan kesal terhadap seseorang atau situasi yang tidak menyenangkan. Namun dikemas dengan cara yang santai, ceria, dan penuh energi musim panas.
1: Informasi tadi sekaligus menutup News Hour hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, selamat siang, sampai jumpa.

Selamat siang, Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Bini Dermawan, inilah Gempita Bola 2026. Tuan rumah Kanada gagal memetik kemenangan di laga pertama grup B saat bertemu Bosnia dan Herzegovina. Kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Bermain di Stadion Toronto pada Sabtu pagi, Kanada harus tertinggal terlebih dahulu setelah Jovan Lukic berhasil mencetak gol untuk Bosnia dan Herzegovina pada menit ke-21. Tertinggal satu gol, Jonathan

0: David dan kawan-kawan meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Hasilnya pada menit ke-79 pemain pengganti Kyle O'Larin berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selanjutnya Kanada akan memainkan match kedua grup B dengan bertemu Qatar pada 19 Juni mendatang. Sementara Bosnia dan Herzegovina akan menantang Swiss di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Seusai pertandingan antara Kanada dan Bosnia Herzegovina, pelatih kedua tim mengaku puas dengan hasil pertandingan. Pelatih Kanada mengaku mendapat pengalaman berharga usai melawan Bosnia dan Herzegovina. Sementara pelatih Bosnia dan Herzegovina memuji anak asuhnya yang mampu menangani tekanan supporter tuan rumah.
1: I do think we'll learn from this, you know, and if you look at World Cups historically, teams can, it doesn't matter if it's Argentina losing to Saudi Arabia last World Cup or different scenarios where it starts a little bit tense in the beginning stages or beginning matches, and then the games come more to life, and I think you see a truer versions of teams. So for us, it'll be really important that we use this experience to be better and stronger and more prepared for exactly what we want the game to look like.
2: Vidite, i to su dvije stvari, pogotovo igrate protiv domaćina, igrate otvaranje, igrate pred prepunim stadionom gdje je, šta ja znam, 85% navijača Kanade bilo, i to je pritisak i to je veliki kompliment za moju mladu ekipu da je izdržala, da je se fajterski borila, da je želila ovaj bod na kraju krajeva i s te strane sam vrlo, vrlo zadovoljan.
0: Dari babak penyisihan grup D, tuan rumah Amerika Serikat sukses meraih 3 poin saat melibas Paraguay dengan skor telak 4-1. Berlaga di Stadion Los Angeles Sabtu pagi waktu Indonesia, Amerika Serikat unggul telak 3-0 atas Paraguay pada babak pertama. Striker Florian Balogun mencetak 2 gol pada menit ke-31 dan waktu tambahan babak pertama. Satu gol lain berkat bunuh diri pemain Paraguay, Damian Bobadilla pada menit ke-7. Gol balasan Paraguay dicetak Mauricio Prado pada menit 73 setelah memaksimalkan umpan terobosan Enciso. Jelang akhir laga, Amerika Serikat unggul setelah pemain pengganti Giovanni Reyna mencetak gol dengan tembakan kaki kanan. Cristiano Ronaldo memimpin timnas Portugal saat tiba di Amerika Serikat untuk tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Portugal tiba di Amerika Serikat melalui Bandara Internasional Palm Beach, Florida pada Jumat waktu setempat. Portugal dijadwalkan akan memainkan pertandingan pertama mereka di grup K Piala Dunia 2026 dengan bertemu Republik Demokrasi Kongo pada Kamis 18 Juni mendatang di Houston. Setelahnya, Ronaldo dan kolega akan menghadapi Uzbekistan pada 24 Juni dan Kolombia pada 28 Juni mendatang. Sementara itu, bintang timnas Ghana, Thomas Partey, dipastikan absen dalam laga Ghana melawan Panama dalam laga pertama grup L Piala Dunia 2026. Lantaran visa untuk berkunjung ke Kanada ditolak pemerintah Kanada. Kabar ini disampaikan oleh FIFA. Mereka menegaskan tidak terlibat dalam proses imigrasi sebuah negara, sehingga tidak punya kuasa apapun dalam hal ini. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi alasan dibalik penolakan visa Thomas Partey. Namun, ketiadaan partai ini bakal mempengaruhi kekuatan Ghana dalam laga melawan Panama. Ghana setidaknya masih bisa bernafas lega. Pasalnya, 2 laga lain di fase grup akan dimainkan di Amerika Serikat. Ghana akan menghadapi Inggris di Foxborough dan kemudian bakal bertarung melawan Kroasia di Philadelphia. Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 16 stadion akan menggelar pesta akbar 4 tahunan ini. Amerika Serikat menjadi negara dengan kontribusi terbanyak dengan menggunakan 11 stadion, sementara Meksiko menyumbang 3 stadion dan Kanada 2 stadion.

0: SoFi Stadium atau Stadion Los Angeles bakal menjadi salah satu arena bersejarah perhelatan Piala Dunia 2026 pada 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Stadion Los Angeles yang resmi dibuka pada September 2020 ini dikenal sebagai stadion bergaya futuristik. Dari sudut tertentu, Stadion Los Angeles kerap dibandingkan dengan pesawat luar angkasa atau bangunan futuristik dari masa depan. Stadion ini memiliki layar video 360 derajat dengan papan skor berbentuk oval raksasa yang menggantung di bagian tengah arena. Stadion seluas sekitar 288.500 meter persegi itu pernah menggelar Super Bowl pada 2022. Stadion ini juga pernah menjadi panggung konser musik berskala besar seperti konser Taylor Swift, BTS hingga Ed Sheeran. Stadion berkapasitas 70.000 penonton itu akan menyelenggarakan 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan pembuka antara Amerika Serikat dan Paraguay pada 12 Juni 2026. Dari Amerika, kita ke Toronto, Kanada. Di sana ada Stadion BMO Field, yang selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama Stadion Toronto sesuai ketentuan FIFA terkait penggunaan nama sponsor komersial. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 13 Juni 2026. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 12 Juni 2026. Stadion Toronto telah direnovasi dengan menghabiskan biaya $158 juta dengan penambahan 17.000 kursi untuk memenuhi standar kapasitas Piala Dunia. 6 pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimainkan di Stadion Toronto. Selanjutnya, dari Meksiko, ada Estadio Guadalajara atau dikenal dengan nama lain Estadio Akron yang berlokasi di Zapopan, Jalisco, Meksiko. Stadion yang pertama kali dibuka pada 2010 ini dibangun layaknya koliseum. Stadion yang memiliki kapasitas 48.000 penonton ini akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan. Babak penyisihan grup yang berpuncak pada pertandingan grup H antara Spanyol dan Uruguay pada 26 Juni. Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara akan menjadi tuan rumah untuk total 13 pertandingan Piala Dunia.
1: Usai jeda kita akan membahas laga big match grup C, Brazil-Maroko sesaat lagi di Gempita Bola 2026.
2: Es krim coklat, pilih Halo Choco.
3: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
4: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
6: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu.

0: jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam, live di CNN Indonesia.
1: Laga big match akan tersaji pada pertandingan pertama grup C saat juara 5 kali Brazil ditantang semifinal Piala Dunia Qatar Maroko. Brazil yang datang ke Amerika Serikat dengan permasalahan cedera pemain tetap optimis bisa meraih kemenangan. Sementara Maroko juga yakin bisa meraih kemenangan dengan modal kemenangan atas Brazil pada uji coba terakhir kedua tim.
2: Timnas Brazil akan memulai Piala Dunia 2026 dengan melawan Maroko di Stadion New York Minggu pagi waktu Indonesia. Memasuki ajang pesta sepak bola 2026, tim Samba dihantui badai cedera. Kepala pelatih Timnas Brazil, Carlo Ancelotti, mencoret sejumlah nama seperti Rodrigo, Estevao, Eder Militao, dan Wesley yang masih berkutat dengan cedera. Namun pelatih asal Italia itu tetap memasukkan nama Neymar meski sang pemain masih belum bisa diturunkan melawan Maroko di laga pertama grup C. Dengan skuad yang saat ini, Don Carlo masih optimistis Brazil mampu bersaing untuk meraih gelar juara Piala Dunia 2026.
3: To win is really difficult to say. I think we can compete and we have a possibility to compete to win. Of course, yes, we can compete and we are ready to compete. So to win are little detail sometimes in football, but I think the feeling today is we have a good feeling about this World Cup, not only about this first game, because it's only the first game of this competition.
2: Sementara itu, Timnas Maroko menggelar latihan terakhir menjelang lawan Brazil di Basking Ridge, New Jersey pada Jumat. Ashraf Hakimi dan kawan-kawan bersiap untuk mengulang kesuksesan mereka 4 tahun lalu di Qatar dengan berhasil menembus hingga babak semifinal. Datang ke Amerika Serikat, Maroko juga dinaungi permasalahan cedera pemain. Namun tim berjuluk Singa Atlas optimistis saat bertemu Brazil. Pasalnya, dalam duel terakhir, kedua tim pada 2023 lalu, Maroko berhasil meraih kemenangan atas Brazil dengan skor 2-1 di laga persahabatan.
1: Dan bersama kita telah hadir pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat siang, Bu Kesit.
4: Selamat siang,
1: Bu Meni. Terima kasih sudah bersama kami hari ini.
4: Ya.
1: Bu Kesit, kita akan membahas nih pertandingan yang baru saja dijalankan. Ini baru beberapa saat yang lalu, Amerika Paraguay. Nah, ini kalau menurut Bu Kesit, gimana nih performa Amerika?
4: Iya, kemenangan yang menurut saya sangat fantastis ya bagi Amerika Serikat, tuan rumah, mengikuti jejak Meksiko sebelumnya yang betul. Juga sebagai tuan rumah mereka menang di laga pembuka, tapi tidak diikuti oleh Kanada, tuan rumah lainnya yang baik. Harus bermain imbang 1-1 menghadapi betul. Bosnia. Amerika saya pikir melakukan start yang sangat baik ya, mereka sukses menaklukkan Paraguay yang notabene memang Paraguay menurut saya tim yang tidak terlalu konsisten. Ya. Mereka tampil di persaingan CONMEBOL juga sebagai tim terakhir peringkat ke-6 di atas atau di bawah Brasil ya, Brasil ke-5. Secara umum permainan Paraguay kalau kita lihat di pertandingan pembuka tadi memang agak sulit bagi mereka untuk bisa meladeni agresivitas yang ditampilkan oleh Amerika Serikat.
1: Betul-betul. Mungkin ini juga karena Amerika Serikat juga terlalu agresif juga, Paraguay yang mungkin bertahan akhirnya juga sempat kewalahan gitu sampai terjadi
4: sendiri gitu. Padahal kalau kita lihat dari bagaimana Paraguay memainkan polanya, tim ini sebenarnya cukup sukses di area pertahanan ya. Tapi ya mungkin ini pertandingan pertama ya. Betul. Biasanya pertandingan pertama itu tidak mudah memang bagi siapapun. Tapi Amerika sebagai tuan rumah mampu memperlihatkan sebuah determinasi yang sangat baik sekali ya. Sehingga mereka sukses untuk bisa meraih kemenangan besar di laga pertama. Dan ini kemenangan terbesar dari pertandingan yang sudah berlangsung selama ketika Meksiko membuka pertandingan pertamanya.
1: Betul. Apalagi memang Amerika tentu juga mendapatkan tekanan besar begitu ya. Sebagai tuan rumah begitu melawan.
4: Betul. Dan tapi Amerika bisa mengatasi itu ya. Saya kira di bawah asuhan Mauricio Pochettino, pelatih yang sangat berpengalaman ya, asal Argentina yang juga pernah sukses bersama Spurs ya di Inggris. Dia telah memberikan satu pola permainan yang begitu baik dari Amerika dan secara komposisi ya. Pemain-pemain Amerika juga sukses gitu. Dia Pochettino memiliki pemain-pemain yang tidak saja

0: yang berkiprah di Madrid misalnya, Arda Guler. Kemudian juga mereka punya Calhanoglu yang sukses bersama Inter Milan. Ya. Ada juga Yildiz yang sukses bersama Juventus. Jadi saya kira ini akan menjadi lawan yang betul-betul akan bisa menyulitkan Amerika Serikat, walaupun Amerika Serikat tampil di kandangnya sendiri.
1: Betul. Kalau kita lihat nih dari tadi Australia dan juga Turki nih, kalau kita lihat Australia itu juga mungkin akan bermain agresif begitu ya. Nah, kita kalau nanti bagaimana kira-kira?
0: Australia dan Turki, saya kira ini tim yang bisa menjadi kuda hitam sebenarnya dua-duanya ya.
1: Baik.
0: Kesempatan Australia dan Turki sama besarnya ya untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Australia saya kira juga materi pemain mereka juga sangat mumpuni. Ada Goodwin di sana. Kita tahu bagaimana mereka juga punya Harry Shouter yang bersinar bersama Leicester City. Dan kita tahu bagaimana permainan Australia.
1: Yeah.
0: Dia berada satu grup dengan Indonesia ketika di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu.
1: Betul.
0: Dan Indonesia walaupun sempat membuat Australia terkejut ya, tapi jangan lupa juga kita pernah kalah di Australia pada saat away. Yang jelas bahwa Australia adalah tim yang juga langganan Piala Dunia.
1: Betul.
0: Ya, mereka bisa tampil mengejutkan dan saya kira ini akan menjadi pertandingan yang menarik ketika menghadapi Turki.
1: Cukup seru begitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau kita lihat kansnya nih setelah ini Amerika juga Australia, Turki dan kira-kira 16 besar bagaimana peluang untuk Amerika?
0: Saya kira peluang Amerika dengan kemenangan pertama ini menjadi modal yang sangat baik ya. Mereka sudah membuka pintu untuk bisa bersaing ke fase berikutnya walaupun belum jaminan juga gitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena tadi kita bahas bahwa ada Turki, ada Australia di sana begitu. Ini dua tim yang pasti akan saling berebut untuk setidaknya bisa merebut satu tiket ke fase berikutnya.
1: Lebih baik begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, kita sambil lihat ada klasemen sementara ini di grup D saat ini Amerika Serikat.
0: 3 poin ya.
1: 3 poin
0: setelah
1: betul.
0: Kemenangan 4-1. Kemudian Turki, Australia dan Paraguay.
1: Baik.
0: Di peringkat paling buncit.
1: Baik, kita akan lihat bagaimana Australia melawan Turki di pertandingan berikutnya. Dan kita akan membahas di grup yang juga sama-sama cukup serius ini ya. Yeah. Ada Brasil juga, ada Maroko di sana.
0: Nah ini gimana? Haiti dan Skotlandia ya.
1: Betul.
0: Ya ini pertandingan yang menurut saya akan sangat menarik. Ketika juara dunia 5 kali, The Seleção Brasil menghadapi juara AFCON atau Piala Afrika tahun 2025 lalu, Maroko. Walaupun ada kontroversi ya,
1: betul.
0: Ketika Maroko meraih juara Piala Afrika,
1: Senegal.
0: Itu ngerebut dari Senegal.
1: Betul sekali.
0: Tapi oke lah, apapun bahwa kita tahu Maroko adalah tim yang lolos dengan nilai yang sangat sempurna ketika berada di persaingan grup di zona Afrika. Mereka menuntaskan 8 pertandingan dengan kemenangan ya di bawah Achraf Hakimi. Maroko betul-betul tampil sebagai tim yang menurut saya bisa menjadi kuda hitam.
1: Betul. Ya.
0: Ini bisa menjadi pesaing bagi Brasil dan bukan tidak mungkin juga Brasil bisa saja mengalami kesulitan ya. Karena dalam pertemuan uji coba tahun 2023 Brasil pernah dikalahkan oleh Maroko.
1: Baik.
0: Walaupun di pertemuan Piala Dunia 98 Brazil sukses menaklukkan Maroko dengan skor 3-0 waktu itu.
1: Kalau kita lihat nanti pola permainannya, kira-kira Brazil akan seperti apa nih?
0: Brazil, ya dengan Seleção-nya, Jogo Bonito-nya yang selalu kita kenang ya, bagaimana Brazil itu menampilkan sepak bola yang atraktif, sepak bola yang indah gitu. Dan kita tahu di sana adalah atau bertumpuk pemain-pemain juara.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Ada Marquinhos yang baru saja meloloskan atau membawa PSG menjadi juara Liga Champions ya. Kemudian kalau kita lihat di Maroko, mereka juga punya pemain seperti Hakimi ya yang juga sukses bersama PSG. ini berkawan baik begitu kan. Sayangnya memang di Brasil Neymar tidak bisa tampil. Tadinya kita berharap Neymar akan bisa menjadi salah satu kekuatan dari Brasil. Tapi jangan lupa juga Brasil begitu banyak pemain.
1: Sangat banyak.
0: Sangat banyak. Ada Endrick ya, kemudian juga ada Vinicius Junior, pemain yang juga cemerlang bersama Real Madrid. Kalau tadi kita mengulas Marquinhos sang kapten, ini adalah pemain yang caps-nya di Brasil itu paling banyak, yang nomor 2 setelah Neymar, lebih dari 100 kali memperkuat tim nasional Brasil. Belum pemain-pemain lainnya yang juga bisa mengejutkan. Ada Igor Thiago yang sukses bersama Brentford. 38 kali tampil bersama Brentford, 22 gol. Ini akan menjadi kekuatan, ya bisa saja menjadi senjata pamungkas yang juga dimiliki oleh Brasil untuk menghadapi pertandingan pertama.

0: melawan Maroko.
1: Maroko ini ya. Jadi walaupun kalau kita lihat, kalau tidak salah ada 4 pemain yang mengalami cedera di Brasil ya.
0: Iya.
1: Berarti kemungkinan untuk merebut gelar juara ke-6-nya ini masih mungkin ya?
0: Masih mungkin. Brasil selalu menjadi tim yang difavoritkan. Ya walaupun mereka terakhir tampil di semifinal itu tahun 2014 ya. Setelah itu mereka sulit untuk bisa menembus lagi. Mereka juara terakhir tahun 2002 ya. Artinya sudah cukup lama Brazil tidak meraih juara
1: alasannya
0: lagi.
1: Lama,
0: saya ya. Kira ini kesempatan bagi Brazil. Walaupun semuanya masih hitung-hitungan di atas kertas, tapi Brazil is Brazil. Brazil adalah tim juara ya. Mereka paling banyak merebut juara Piala Dunia dan kesempatan untuk bisa meraih yang ke-6 saat ini terbuka.
1: Terbuka ya. Mm-hmm. Baik, Bung Kesit, ini kalau kita lihat ini kan besok itu pertandingan selain Brasil juga Maroko ada 3 pertandingan lain. Ya. Nah, bagaimana menurut Bung Kesit?
0: Iya, ada pertandingan yang juga menarik lainnya ya, ini Qatar ya menghadapi
1: kita lihat di sini
0: Swiss ya. Ini juga pertandingan yang mempertemukan antara tim langganan Piala Dunia Swiss dengan Qatar yang baru 2 kali tahun 2022 mereka tampil sebagai tuan rumah. Dan sekarang mereka lolos untuk kedua kalinya. Saya pikir ini satu catatan yang sangat baik juga. Tapi menghadapi Swiss yang juga tim kuat Eropa ya. Kemudian sepak terjang mereka di kualifikasi Eropa juga sangat baik. Kemudian juga pengalaman mereka. Saya kira ya bagi Qatar mungkin nothing tulus aja lah ya menghadapi Swiss. Kemudian Brasil dan Maroko yang tadi sudah kita bahas, ada Haiti dan Skotlandia.
1: Ini juga lumayan.
0: Iya, Haiti ini tim yang untuk pertama kalinya setelah tahun 74 mereka tampil di Piala Dunia, baru kali ini mereka bermain lagi bertemu dengan Skotlandia. Kita tahu Skotlandia ada Mick Tomeny di sana. Tuh. Banyak pemain-pemain Skotlandia yang berkiprah di Liga Inggris ya. Saya kira ini juga akan menjadi pertandingan yang menurut saya akan sangat menguntungkan bagi Skotlandia. Di atas kertas hitung-hitungannya Skotlandia akan mudah menaklukkan
1: lebih baik
0: hati ya. Secara kekuatan saya pikir Scotland masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti. Australia dan Turki yang jadi tadi kita ulas ini juga akan menjadi pertandingan yang menurut saya sangat sangat seru begitu.
1: Baik, Bu Kesit, ini terakhir nih, kalau kita lihat di atas kertas dari pola yang dulu pernah ada, kira-kira yang difavoritkan untuk juara ini menurut Bu Kesit siapa nih?
0: Ya memang ada beberapa negara yang saat ini masuk dalam nominasi lah ya. Ada Spanyol, ada Prancis, bahkan Argentina dan juga Brazil. Jangan lupa ya. Juga ada spesialis turnamen, Jerman.
1: Jerman, ya. Baik.
0: Tapi kalau saya disuruh memilih, kalau boleh saya memilih, saya pengennya Brazil ya.
1: Baik, Bung Kesit, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Kita akan terus nantikan pertandingan-pertandingan seru selanjutnya dan kita terus nantikan Bung Kesit bersama kami.
0: Terima kasih.
1: CNN Indonesia. Terima kasih banyak Bung Kesit.
0: Sama-sama.
1: Jangan kemana-mana, Gempita Bola 2020 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: coklat, pilih Hello Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Iya, iya.
3: Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi. Saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
4: Meski Indonesia gagal lolos menjadi peserta Piala Dunia Sepak Bola 2026, namun semarak gelaran kompetisi 4 tahunan ini dirasakan warga hingga pelosok desa. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ribuan warga mengikuti konvoi sepeda motor sambil mengarak bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, bermodalkan iuran sukarelawan, warga memasang bendera dari 48 negara peserta Piala Dunia 2026 di pinggir-pinggir jalan. Namun informasi ini sekaligus menutup gempita bola 2026 hari ini. Saya Bin Dermawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.
5: Beginilah suasana di desa Pambusuang, Kecamatan Balaripa, Polewali Mandar. Meski timnas Indonesia tak lolos Piala Dunia, namun tak menurunkan antusiasme warga memeriahkan ajang 4 tahunan ini. Desa nelayan yang mayoritas warganya penggemar olahraga sepak bola ini bersolek menjadi kampung bola. Tak hanya menyiapkan berbagai pernak-pernik Piala Dunia, panitia kampung bola juga menggelar konvoi kendaraan sambil mengarak bendera 48 negara yang menjadi peserta Piala Dunia.
6: Karena setiap penggelaran itu, apalagi bola, biar ambil Piala Amerika Latin, Piala Eropa, apalagi kalau Piala Dunia itu, pakirannya itu pasti besar kalau anak-anak sini. Dinginnya dicet, rumahnya dicet sesuai dengan dukungan masing-masing, alat-alat dapurnya pun dicet, motornya dihiasi, dibungkus dengan stiker sesuai dengan bendera masing-masing.
5: Untuk memeriahkan pelaksanaan Piala Dunia, warga di kampung bola ini juga telah menyiapkan agenda nonton bareng di sejumlah titik. Tak mau kalah, warga desa Medali Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur turut memeriahkan Piala Dunia. Berbekal anggaran yang diperoleh dari iuran sukarela, warga memasang bendera dari 48 negara peserta Piala Dunia 2026 di pinggir-pinggir jalan permukiman mereka. Selama gelaran Piala Dunia, warga juga akan menggelar nonton bareng setiap pertandingan.
7: Kita pasang secara bersama-sama dan mungkin kita nonton Piala Dunia ini sampai selesai. Oh ya, beda dukungan, tapi insya Allah warga kami tetap kompak.
8: Yang didukung negara apa? Mana?
7: Saya mendukung Spanyol.
8: Spanyol juaranya ya?
7: Ya.
5: Warga berharap Piala Dunia Sepak Bola tahun 2030 nanti Indonesia bisa lolos menjadi salah satu negara peserta. Tim Liputan CNN Indonesia.

Di layar kaca kita mengenal dia sebagai aktris berbakat yang sukses membintangi berbagai film dan serial populer. Namun di luar dunia hiburan, ia terus membuktikan dirinya adalah sosok yang tidak takut mencoba tantangan baru apapun itu. Belum lama ini publik dibuat kagum ketika ia mengambil peran sebagai bagian dari tim Rescue Diver dalam ajang Red Bull Cliff Diving. Ini sebuah kompetisi olahraga ekstrim yang mempertemukan para atlet loncat tebing terbaik dunia. Apa yang mendorongnya keluar dari zona nyaman? Pelajaran hidup apa yang didapatkannya dari dunia olahraga ekstrim? Dan bagaimana ia memaknai kesuksesan sebagai pengusaha muda yang menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar.

Untuk pertama kalinya, ajang olahraga ekstrim Red Bull Cliff Diving World Series hadir di Bali sebagai pembuka musim 2026. Kompetisi yang mempertemukan para cliff diver terbaik dunia ini berlangsung di sejumlah lanskap ikonik Bali, hingga tebing-tebing spektakuler di Nusa Penida.

0: Para atlet melakukan lompatan dari ketinggian hingga 27 meter dengan kecepatan masuk ke air yang dapat mencapai sekitar 85 km per jam. Menjadikan keselamatan sebagai aspek yang sangat krusial dalam setiap pertandingan. Di balik aksi para atlet, ada tim keselamatan yang bekerja tanpa sorotan, termasuk aktris muda Prilly Latuconsina yang dipercaya menjadi bagian dari tim rescue diver. Berawal dari kecintaannya pada dunia selam, Prilly menjalani berbagai pelatihan hingga akhirnya terlibat langsung dalam pengamanan kompetisi. Ia juga menghadapi ombak besar, arus laut yang kuat, suhu air yang dingin, serta tuntutan untuk tetap siaga selama berjam-jam demi memastikan keselamatan para atlet. Keberaniannya mengambil risiko, kemauan untuk terus belajar, dan kesediaan keluar dari zona nyaman menjadi benang merah antara pengalaman sebagai rescue diver dan dunia bisnis yang kini digelutinya. Di tengah budaya instan yang kerap mewarnai media sosial, Prilly menghadirkan contoh bahwa kesuksesan dibangun melalui proses disiplin dan konsistensi. Dari kedalaman laut hingga ruang rapat, ia menunjukkan bahwa generasi muda tidak perlu membatasi diri pada satu identitas saja, melainkan juga memanfaatkan setiap tantangan menjadi peluang untuk tumbuh dan memberikan dampak yang lebih besar.
1: Ya, setelah sukses menjadi aktris yang juga produser sekaligus pengusaha muda, kali ini ada sisi lain yang menarik untuk kita bahas mengenai seorang Prilly Latuconsina. Prilly bulan Mei lalu terlibat dalam tim rescue diver pada ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Ini sebuah peran yang tentu saja membutuhkan keberanian, kesiapan fisik, dan tanggung jawab yang besar. Saat ini di studio telah hadir bersama saya Prilly Latuconsina. Prilly, apa kabar?
2: Halo, baik. Apa kabar?
1: Baik, dan masih muda tapi begitu. You inspire me.
2: Thank
1: even at
2: you.
1: Such a young age. Belum 30 ya?
2: Belum.
1: Jadi Prilly, kita gak usah bicara mengenai kesuksesan sebagai selebriti dan lain sebagainya. Saya mau fokus dulu kayak ke Red Bull World Diving Competition. Karena ini sebuah ajang yang luar biasa menarik ya. Bukan saja karena ini merupakan kompetisi yang sangat ekstrim ya. Cliff diving dari ketinggian lebih dari 20 meter. Tapi juga ternyata terlaksana di Indonesia, khususnya di Bali tentu saja. Sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita seorang Indonesia. Tapi bagi seorang Prilly, bisa menjadi bagian dari tim rescue diver itu bisa diceritain gak? Apa dan bagaimana serta kok bisa gitu?
2: Iya, prosesnya tuh lumayan panjang ya. Karena kalau ngelihat Red Bull kan kita tahu Red Bull itu pasti identik dengan aktivitas yang ekstrim, adventure dan segala
1: macam. Pokoknya adrenalin.
2: Adrenalin gitu. Dan ternyata Red Bull Cliff Diving ini akan diadakan di Indonesia dan memang belum diumumkan saat itu. Namun Red Bull Blue and Silver Indonesia melihat profile aku tuh kayaknya cocok untuk kompetisi ini. Karena memang
1: lihat profilnya tuh di mana?
2: Karena kan aku
1: di IG
2: posting,
1: atau di LinkedIn.
2: Aku posting semua tentang diving kan dan 3 tahun lalu aku itu posting sertifikat rescue aku. Jadi akhirnya aku lulus untuk menjadi rescue diver. I post about it tentang diving, semuanya aku posting. Nah, akhirnya Red Bull Blue and Silver Indonesia mereka profiling dan akhirnya melihat bahwa sosok aku nih kayaknya match sama Red Bull Cliff Diving yang mau diadakan di Indonesia. Nah, akhirnya sebenarnya awalnya itu kita diskusi untuk explore kira-kira keterlibatan aku ini yang meaningful mau seperti apa. Apakah mungkin aku akan menonton atau mungkin aku akan menginterview salah satu atletnya. Kita diskusi di situ. Namun ternyata diskusinya tuh mengarahnya ke safety team-nya. Karena aku sudah bersertifikat untuk menjadi rescue diver kan. Akhirnya aku submit sertifikat divingku apa aja. Terus mereka
1: ini semua online atau tatap muka atau bagaimana?
2: Ada online, ada tatap muka. Terus aku juga submit secara online ke Red Bull Blue and Silver Indonesia. Lalu Red Bull Blue and Silver Indonesia baru ke global. Dia baru mengirimkan ini sertifikat profil yang pengen menjadi rescue diver, bagaimana seleksinya. Nah, dari situ baru seleksinya sama tim globalnya. Jadi awalnya dari tim Indonesia dulu, mensubmit ke global, baru dari situ global memberikan serangkaian hal yang perlu aku lewati gitu. Training, terus seleksi, dilihat kemampuannya di air dan ketenangannya seperti apa. Nah, keputusannya itu 100% dari global aku keterima atau enggak. Jadi memang aku tuh enggak tahu akan diterima atau enggak ketika aku di sana. Jadi aku di sana tuh masih posisinya
1: di sana itu di Bali.
2: Di Bali. Jadi ketika aku berangkat ke Bali itu posisinya aku baru berdiskusi sama Hasan, dia itu competition director-nya. Sebelumnya kita diskusi secara online, dia menjelaskan tugas aku apa aja, aku akan diposisikan di mana, tapi aku akan di training dulu. Jadi belum tahu nih diterima atau enggak. Aku berangkat ke Bali dengan harapan semoga semua pelatihan yang udah aku jalani secara mandiri di Jakarta, aku latihan lagi bisa terefleksi di training bersama atlet. Karena langsung trainingnya bersama atlet dan Hasan sebagai competition director akan menilai aku bisa atau enggak jadi rescue team. Karena di sana itu safety gak ada toleransi.
1: Oh iya.
2: Benar-benar gak ada toleransi, semua harus sesuai dengan protokol. Akhirnya ketika aku training, selesai training session baru dikabarin aku keterima.
1: Lulus.
2: Jadi di situ baru aku berani mengumumkan kan kalau aku official resmi menjadi rescue divernya Red Bull Cliff Diving, karena sebelumnya aku nggak tahu bakalan diterima atau enggak. Dan sebenarnya aku juga udah menyiapkan mental kalau nggak keterima ya nggak apa-apa, ini akan menjadi pelajaran aku karena semua prosesnya juga sangat berarti buat aku. Aku akan nonton aja di sana. Tapi ternyata akhirnya keterima dan bertugas gitu.
1: Dari awal dikontak oleh Red Bull itu sampai akhirnya keterima itu berapa lama prosesnya? Karena competition itu sendiri kan bulan Mei lalu kan ya. Ada berapa bulan?
2: Lumayan lama, 6 bulanan.
1: 6 gitu. Bulanan
2: yes.
1: Ya.
2: Karena emang dikontaknya itu saat memang semuanya lagi preparation kan. Jadi memang belum ada keputusan fix aku akan seperti apa gitu. Keterima atau enggak belum ada. Jadi emang 6 bulan.
1: Wow, lumayan cukup. Panjang iya, ya?
2: Panjang.
1: Terus pas keterima itu bagaimana mereka, how did they announce it? Mengumumkannya langsung, hey Prilly, you passed.
2: Iya, karena prosesnya itu, rescuer itu ada di kapal yang berbeda. Jadi aku tuh di kapal bersama rescue team dan ada TNI, penyelam TNI di sana. Terus aku mengikuti serangkaian trainingnya, selesai training aku di kapal, Hasan cuma bilang, okay, you can join my team. Terus aku langsung di kapal kayak, dan aku nggak tahu reaksinya mau kayak gimana karena nggak ada Red Bull Blue and Silver Indonesia, nggak ada timku, aku benar-benar sendiri di kapal bersama rescuer. Terus tiba-tiba pas diumumin keterima aku seneng banget dan ya udah aku langsung bersiap mental aja untuk the real competitionnya gitu.
1: Wow, that's amazing. Trainingnya seperti apa dan apa yang membedakannya dengan apa yang selama ini Prilly lakukan? Apakah harus memiliki atau mempelajari skill-skill yang baru yang berkaitan dengan khusus kompetisi ini? Ini kadang-kadang ajang internasional yang sangat ekstrim, sehingga ya kalau ada apa-apanya juga it's going to be very very visible kan.
2: Yang membedakannya adalah ketika melihat kompetisi ini dari perspektif safety, itu persiapannya sangat-sangat detail. Jadi kita benar-benar harus fokus sama briefingnya, harus hafal sama sinyal-sinyal yang menjadi kode kita. Kalau misalnya ternyata ada bad landing, terus kita harus hafal posisi kita itu titiknya ada di mana. Jadi bukan hanya soal fisik, tapi soal mental, kedisiplinan, dan bagaimana kita itu bisa justru mengontrol diri kita gitu. Karena kan biasanya kalau soal keberanian gitu, orang biasanya kayak berani itu berarti gak takut. Tapi justru berani itu justru memperhitungkan semuanya gitu, segala resikonya kita perhitungkan. Jadi di sana yang paling penting adalah harus mendengarkan gitu.
1: Harus mendengarkan. There's no room for error ya, kalau ada sedikit aja kesalahan itu bisa.
2: Yes, gak bisa, karena fatal. Tim rescue itu dari jam 5 pagi kita udah berangkat duluan, kita ada di titik itu 2 jam sebelum kompetisi. Untuk take care of everything, kita harus cek depth-nya, kedalaman airnya berubah atau enggak, aman atau enggak untuk atlet. Terus aku diposisikan di sebelah kiri atau di sebelah kanan cliff. Terus kapal ambulans ada di sebelah mana. Terus kalau misalnya ada bad landing, atletnya itu harus dibawa ke kiri atau dibawa ke kanan. Kalau ada ombak seperti apa. Nah, hal-hal kayak gitu kan gak bisa di briefing itu sehari sebelum, tapi di hari H. Karena cuaca berubah. Ya,
1: karena cuaca berubah.
2: Ya, alam ya.
1: Tiba-tiba
2: kita nggak bisa tebak.
1: Hujan deras atau yes. tidak ada hujan atau misalnya kedalaman air juga Benar. Berubah ya. Jadi ini menarik sekali ini. Mm-hmm. Karena saya sendiri juga seorang yang sangat mencintai laut. Mm-hmm. Suka sekali berenang di laut dan juga gemar ya free mm-hmm. diving. So we have something in common. Mm-hmm. Kita istirahat sebentar Prilly, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.

0: Aditya Herpavi.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Iya, iya. Gini-gini.
3: Hah? Jadi, gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba gak merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Tiga belas gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
4: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Prilly Latuconsina di studio, aktris yang juga tim rescue diver di ajang Cliff Diving World Series 2026. Ini merupakan sebuah ajang sport yang sangat-sangat ekstrim tapi juga sangat luar biasa untuk ditonton. Saya tonton itu sampai wow.
1: Emang seru banget sih.
0: Seru-seru banget, tapi pasti lebih seru lagi kalau dari perspektif seorang rescue divernya. Nah. Yeah. Oke. Bagian dari tim rescue diver ini kan berarti kan ada beberapa orang itu yang menjadi bagian dari tim rescue-nya itu sendiri, Pak Prilly. Dan kira-kira bagaimana pembagiannya dari tugas dan tanggung jawabnya, dan tadi yang belum secara detail kita explore. Proses trainingnya itu yang harus dilalui sehingga akhirnya dapat checklist yang membuat Prilly itu dinyatakan sukses dan lulus untuk bisa ikut jadi bagian dari tim rescue.
1: Pertama dicek dulu sertifikatnya. Nah, kebetulan aku memang udah lulus sertifikat untuk stress and rescue diver, terus specialty diver, dan juga react right. Jadi untuk menjadi rescue diver itu kita juga harus bersertifikat react right untuk first emergency response.
0: Nah, itu react aku, right ya?
1: Iya, react right. Jadi kalau
0: nggak boleh panik.
1: Nggak boleh panik kalau misalnya CPR seperti apa, kalau ada yang patah tulang seperti apa, itu kita pelajarin semuanya, bukan hanya untuk di laut tapi untuk di darat juga.
0: Jadi ini sudah punya cukup lama sebelumnya?
1: Sudah punya. Jadi mereka lihat, okay, ini udah lulus, terus juga dilihat dive log-nya, udah sering diving.
0: Udah berapa ribu? How many hours?
1: Hours, aku ngitungnya per lokasi,
0: per dive site.
1: Okay. Udah more than 50.
0: More than 50 itu udah dianggap cukup memadai ya?
1: Karena untuk menjadi rescue juga kita gak boleh kurang dari 50 dive log. Ada beberapa tempat diving ada ketentuannya sendiri. Dive lognya kan harus log berapa gitu kan. Nah, dilihat itu semua, akhirnya aku training mandiri di Jakarta untuk refresh lagi sertifikatnya seperti apa, terus untuk ingetin lagi pakai alat yang berbeda-beda seperti apa, karena kita nggak tahu kalau misalnya alatku kenapa-kenapa terus harus ganti alat, kita harus adjust lagi sama alat yang berbeda.
0: Jadi pakai alat sendiri atau nanti alatnya di provide juga?
1: Aku pakai alat sendiri.
0: Oh, pakai alat sendiri ya.
1: Jadi semua bawa sendiri, tapi aku training ulang kalau misalnya terjadi apapun terus harus ganti alat, harus seperti apa protokolnya, itu aku latihan mandiri. Lalu diseleksinya itu interview bersama Hasan, competition directornya. Kita interview via Zoom karena waktu itu dia belum sampai ke Indonesia. Terus dia nge-brief aku scuba tugasnya apa, apnea tugasnya apa. Karena ada dua jenis divers, scuba dan apnea. Terus aku akan berdiri di titik apa. Nah, ketika

0: ini yang dilihat itu justru bukan teorinya yang kita pelajarin di diving aja, tapi bagaimana kita menghadapi alam. Karena ombaknya luar biasa besar sekali di Nusa Penida itu di Broken Beach. Terus bagaimana kita bisa cepat tangkep sama briefing yang berbeda-beda. Kadang di sesi, di round pertama briefingnya seperti ini, di round kedua bisa beda karena ternyata airnya naik gitu. Atau tiba-tiba di round pertama agak lebih surut, jadi kita harus ngecek lagi kedalaman. Jadi bagaimana kita tuh cepat tanggap sama briefing, fokus. Terus bagaimana kita selalu precise ada di titik spot yang diperintahkan. Bagaimana kita bisa fokus melihat pergerakan atlet di saat lompat dalam sekian detik, cuma 3-4 detik gitu, akhirnya baru dinyatakan lulus. Jadi memang yang dilihat itu bukan kemampuan diving aja, tapi daya tahan kita di alam gitu. Karena kita di standby di air itu sekitar 3 jam.
1: Yes. Dan trainingnya di betul-betul di lokasi dan as is ya?
0: Yes, di lokasi dan bersama atlet.
1: Bersama atletnya, waktu itu ada berapa ya jumlah atletnya?
0: 24
1: atlet. Nah, pertama kali ya waktu latihan dengan atlet itu, kira-kira ada momen-momen khususnya memastikan bahwa itu aman untuk diloncatin. Mereka... itu bagaimana? Siapa tahu kan ada batu atau tiba-tiba kedalaman airnya tidak cukup untuk menahan gitu.
0: Makanya itu adanya rescue team karena kita harus ngecek kedalamannya itu. Kedalamannya nggak boleh kurang dari 5 meter.
1: Nggak boleh kurang dari 5 meter. Tapi jadi 5 kita... meter nggak kedengarannya juga nggak terlalu dalam ya. Memang itu cukup ya?
0: Tapi cukup. Okay. Jadi kita cek nggak kurang dari 5 meter. Terus juga sebelumnya tim rescue Blue Silvernya juga udah coba sebelum atlet. Jadi kayak... mereka udah memastikan itu aman gitu, jadi benar-benar aman. Cuma yang paling amazed buat aku adalah aku melihat dan aku diskusi juga sama Hasan dan sama atletnya juga, sama Molly waktu itu. Mereka itu di saat lompat mungkin cuma 3-4 detik ya, tapi latihannya bertahun-tahun. Jadi mereka latihan bertahun-tahun, sangat disiplin latihan fisik di darat, pakai trampolin, terus latihan di kolam berenang, terus latihan di cliff, bertahun-tahun untuk kompetisi yang saat hanya, mereka perform hanya 4 detik.
1: Jadi benar-benar muscle memory-nya itu sudah dibangun dari dulu.
0: Yes, jadi aku ngelihat perspektif aku soal keberanian dan soal olahraga ekstrim tuh berubah. Karena biasanya kalau ngelihat olahraga ekstrim kan pasti kita cenderung ngelihat berani ya, nekat ya. Tapi ternyata itu nggak sekedar nekat, justru mereka itu banyak banget perhitungannya. Terus waktu itu ngobrol sama Hasan, aku bilang, kayaknya aku nggak mungkin sih mau lompat dari atas itu ke bawah. Kenapa? Ditanyakan sama dia. Aku nggak suka kalau aku nggak bisa kontrol my body, karena di saat kita lompat kan kita nggak bisa kontrol. Terus dia bilang kayak, that's when you're wrong. Hah? Yes, you're wrong. Why? Karena justru atlet itu dilatih untuk bisa mengontrol badannya di udara selama 3-4 detik. So they train for that. Jadi itu yang merubah perspektif aku, ternyata olahraga ekstrim itu bukannya cuma sekedar kita nekat, tapi justru kita harus benar-benar disiplin dan harus benar-benar bisa mengontrol semuanya, bisa memperhitungkan semuanya gitu secara tertib.
1: Iya, ini mungkin juga perlu diingat ya, bukan sekedar wah lihat ada yang tinggi terus berani jago-jago terus loncat. Nah, ini biasanya kecelakaan terjadi ya.
0: Yes, itu jangan nggak boleh banget. Kan banyak ya objek wisata gitu yang ada cliff-cliff kayak gitu.
1: Iya.
0: Tolong banget jangan dicontoh kalau nggak punya dasar.
1: Kalau memang bukan ya, dan nggak pernah melakukannya, apalagi dengan alam, kita nggak boleh main-main ya di alam. Ini adalah manusia-manusia hebat yang punya mungkin ribuan jam di belakang mereka untuk melakukannya.
0: Udah latihan bertahun-tahun juga.
1: Nah, Prilly sendiri, ini tadi saya tanya, ada berapa dari anggota tim ketika para jumper ini loncat di posisinya di mana, dan kalau misalnya mereka mendarat terlalu dekat atau
0: di dekat situ gitu. Nah, jadi di saat atlet lompat, apnea diver itu harus juga menyelam ke sekitar 5-4 meter untuk melihat atletnya bed landing aman atau enggak gitu. Nah, nanti ketika atletnya ke atas terus dia enggak sign itu berarti tugasnya scuba dan apnea membawa si atlet itu untuk kita bawa ke kapal rescue gitu. Jadi scuba sama apnea itu kita harus benar-benar melihat detik ketika atlet itu lompat. Soalnya kelihatan kalau gerakannya salah sedikit itu udah pasti bad landing.
1: Iya, dan pasti sakit.
0: Dan pasti sakit banget gitu. Misalnya pinggang duluan, yeah, atau bahkan kepala.

0: kalah duluan gitu. Jadi ketika atlet lompat tuh benar-benar kita liatin pas kita aman itu ternyata safe landing, tetap harus aku lihat di bawah beneran safe gak. Pas ke atas dan dia oke, berarti it's fine. Jadi
1: paling titik paling tinggi loncat berapa meter?
0: 23.
1: Wow, 23.
0: 23 meter. Sampai 27 meter ya.
1: Kita istirahat sebentar, Pilih. Masih banyak yang saya ingin tanyakan. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar.

0: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Iya, iya. Gini-gini. Hah? Oh, jadi. Gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
2: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
2: Bukan terendah lagi. Saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Kembali bersama Insight with Desi Anwar di studio saya ditemani Prilly Latuconsina, aktris yang juga tim rescue diver di ajang Cliff Diving World Series 2026. Ini olahraga ekstrim tapi yang sangat indah untuk ditonton, bikin deg-degan. Tapi secara keseluruhan berlangsung dengan aman ya.
1: Aman,
0: karena memang diselenggarakan dengan profesional.
1: Iya.
0: Ya, dan juga ini dibantu oleh seorang yang Prilly yang ternyata saya lihat itu sangat-sangat profesional dalam melakukan tugasnya.
1: Terima kasih.
0: Ini kan ada beberapa lokasi ya tadi disebut yang dari Waterfall, Kroya Waterfall itu, kemudian di Klinking Beach ya. Prilly ditugaskan di mana?
1: Di Broken Beach.
0: Di Broken
1: Beach. Jadinya di Broken Beach.
0: Yeah. Nah itu pertama kali hari kompetisi. Apa yang dipikirkan dan ketika melihat peloncat pertama of the day itu?
1: Oh my God, it was gak bisa lupain sih ya. Karena di saat hari pertama competition itu juga aku akhirnya pertama kali beneran melakukan tugasku. Tiba-tiba di hari pertama itu 3 round. Jadi ada 3 round berarti sekitar 5 jaman kita harus ada di air.
0: 5 jaman?
1: Ya, makanya tim rescue itu dibagi 2 tim. Karena takutnya kelelahan jadi harus ada yang gantiin. Aku itu ditempatin di tim pertama, so aku melihat pertama kali atlet lompat. Lalu nanti gantian sama tim kedua. Jadi kita masing-masing tuh ada 2 shift ganti-gantian.
0: Berapa jam shiftnya?
1: 2 jam 2 jam.
0: 2 jam 2 jam. Terus nanti kalau misalnya lapar pengen ke belakang atau mungkin kalau
1: di situ
0: pipis bisa di situ. Ya tapi betul-betul nggak ada break gitu atau
1: nggak ada kita. Ketika ganti shift ada break, nah kita yang harus ngukur sendiri tuh kapan harus makan, kapan harus minum.
0: Gitu.
1: Kita yang harus mengukur sendiri, bawa bekal sendiri gitu. Karena ya nggak akan, setiap orang pasti punya waktunya yang beda-beda gitu tergantung mereka dibaginya di shift mana. Terus 2 jam selesai shift pertama, gantian sama yang dibagi di tim kedua. Kita nggak pernah tahu kapan kita harus dipanggil lagi, jadi benar-benar harus standby. Ada cerita lucu, aku pas istirahat, sempetin untuk ngisi tenaga dulu, terus aku agak duduk gini ngantuk, aku agak merem-merem gitu. Terus tiba-tiba gak tahu kenapa Hasan datang, Prilly, I need you to go, I need to, now? Ya, yeah. Terus baru buka alat pasang lagi, terus langsung nyebur lagi ke situ untuk kayak ngegantiin posisi scuba yang ada di sana, penyelam TNI waktu itu kita gantian. Jadi benar-benar harus siap-siaga.
0: Harus betul-betul standby, siap-siaga. Kamu satu-satunya perempuan atau ada tim rescue diver yang perempuan?
1: Aku satu-satunya.
0: Satu-satunya, wow.
1: Seru udah, sih.
0: Luar biasa. Jadi total berapa hari kamu di sana sebagai?
1: Tiga hari. Tiga hari, ya.
0: Ada hair raising moment di dalam 3 hari itu yang membuat kamu agak sedikit wow, this is was-was atau
1: di kompetisi

0: Day one itu ombaknya gede banget, tinggi banget. Dan karena aku ditempatkan itu di sisi sebelah kanan, jadi aku tuh kena backwash terus. Jadi setiap ada ombak backwash ke aku, jadi kita keseret ke luar titik gitu. Jadinya melelahkannya itu gak bisa terus-terusan standby di titik yang sudah ditentukan, karena kebawa arus terus kan. Jadi harus berenang terus bawa tanknya kan, jadi lebih berat lagi.
1: Capek pasti.
0: Capek banget dan gak ada break kan di saat.
1: Dan kamu rescue diver, nanti siapa yang rescue the
0: siapa
1: rescue?
0: Siapa yang rescue
1: kan?
0: Aku kalau aku kenapa-kenapa?
1: Yourself.
0: Iya, dan tanda kita istirahat itu ya ketika kita dikodein sama Hasan. Kalau belum ada kode ya kita harus benar-benar standby dan fokus. Tantangannya itu benar-benar alam gak bisa kita baca ya. Tiba-tiba ombaknya lumayan tinggi. Terus
1: merasa takut juga atau?
0: Lebih ke merasa, oh my god, ini aku harus swim back terus ke titik yang aku harus standby, karena aku biasa ke bawah keluar terus, akhirnya aku harus berenang lagi, ke bawah keluar harus berenang lagi. Yang di dalam hati aku waktu itu aku takutnya ketika atletnya mau lompat, tiba-tiba ada arus, kita rescuernya takutnya ke bawah ombak di saat atletnya harus lompat. Makanya benar-benar ketika atlet lompat tuh berusaha untuk berenang terus supaya gak kebawa keluar titik gitu kan. Jadi ya itu kebawa ombak terus dan 3 round bolak-balik buka alat pasang alat. Ya 5 jaman capek di dong. Air capek banget.
1: Kamu harus konsumsi kalorinya itu berapa ribu itu?
0: Harus bener-bener
1: carbon konsumsi, loading terus.
0: Ya air terus energy drink bisa kayak langsung 2 karena emang I need sugar untuk energinya kan. Terus apapun yang bisa dimakan, bawa bekal roti, biskuit, semuanya ya kita harus makan aja untuk carbo loading dan biar kita gak lemes gitu.
1: Nah ini kan 3 hari ya, dan ini sebuah ajang bukan saja internasional tapi sangat-sangat disorot ya. Apalagi bagi kita juga di Indonesia ini sesuatu yang membanggakan kan buat ya bukan saja disorot Balinya, tapi juga ternyata Indonesia itu bisa jadi destinasi untuk extreme sport. Jadi bukan hanya untuk turismenya aja. Menurut saya ini sangat-sangat potensial ya. Tapi kalau Prilly sendiri, apa kira-kira lessons learn-nya dengan menjadi bagian dari Red Bull Cliff Diving Competition ini, dan apa kira-kira yang memories-nya ataupun cerita-cerita?
0: Kalau aku tuh
1: bragging rights-nya yang
0: ya, aku tuh amaze-nya sama kedisiplinan mereka, bukan cuma atletnya tapi seluruh timnya. Benar-benar very disciplined, very on time, dan gak ada toleransi kalau ada yang gak sesuai protokol. Jadi lebih baik ditunda daripada ada yang gak sesuai protokol gitu.
1: Ini dari segi penyelenggaranya ya?
0: Dari segi penyelenggaranya semuanya, jadi sangat disiplin sekali. Misalnya kita di calling rescue itu harus jam 5 jalan. Itu jam 5 kurang mereka udah standby di situ. Jadi aku juga jam 5 tank udah harus memperlihatkan muka aku ada di situ gitu. Bener-bener kita harus take care of ourselves dan sangat-sangat on time gitu. Terus kayak yang ada di kapal rescue hanya boleh segini orang ya, bener-bener cuma segitu gitu. Gak ada yang di luar protokol atau di luar schedule, semuanya tertib, disiplin, dan persiapannya bener-bener mateng. Jadi yang menjadi pelajaran buat aku, oh, untuk mengadakan satu kompetisi yang ekstrim, yang kelihatannya menghibur, nekat, ternyata persiapannya itu nggak sesimpel yang kita kira. Nggak sesimpel cuma mereka nyari cliff, abis itu ya udah atletnya lompat dari situ. Ternyata mereka udah juga reki beberapa kali
1: ya, pastilah,
0: untuk mengukur semuanya. Persiapan di hari hanya juga sangat-sangat disiplin dan tertib sekali gitu. Jadi untuk menjadi berani justru harus bisa mempersiapkan semuanya dengan sangat terstruktur dan sangat disiplin gitu. Jadi beraninya bukan modal nekat aja, itu sih yang aku pelajari gitu. Kedisiplinan itu nomor satu ya. Mental clarity, bukannya cuma fisik aja, tapi ya kita benar-benar harus adaptif, harus siap secara mental juga, dan harus punya kedisiplinan yang tinggi gitu.
1: Wow, amazing, luar biasa. Karena kalau sedikit saja salah ini kan bisa.
0: Yes, bisa celaka.
1: Bisa celaka dan ya.
0: Dan kalau telat mulainya juga arusnya akan berubah karena laut kita itu kan kalau siang nanti dia beda arusnya, pagi mungkin lebih tenang, siang lebih besar. Jadi kalau kita telat setengah jam aja atau telat satu jam itu udah beda lagi nanti briefingnya.
1: Jadi sukses faktornya itu betul-betul persiapan yang matang dan dilakukan oleh perencanaan dan orang-orang yang sangat-sangat profesional, sangat disiplin.
0: Ini adalah kerja
1: dan Prilly juga disiplin kan as a person.
0: I'm a morning person dan aku lebih baik early daripada aku telat. Jadi pas di situ aku benar-benar harus mengatur jam tidurku. Teng harus tidur jam berapa, jangan sampai begadang atau kurang tidur karena jam 4 pagi aku harus bangun siapin alat diving dan we go gitu. Dan benar-benar harus kuat siap secara fisik juga, bawa alat semuanya gitu.
1: Kita istirahat sebentar ya, masih ada 2 segmen lagi. Prilly, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali.

0: Aditya Herpavi.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Iya, iya. Gini-gini.
3: Hah? Jadi, kayak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
4: Kembali bersama saya Fidesi Anwar, saya ditemani Prilly Latukonsina yang juga merupakan bagian dari tim rescue diver di ajang Cliff Diving World Series tahun 2026. Atlet-atletnya saya lihat itu betul-betul dari berbagai macam negara ya. Dan World Series ini dari satu negara ke negara lain dalam satu tahun ya. Dan Bali merupakan salah satu dari destinasinya. Beruntung sekali, jadi Prilly juga bisa dilibatkan. Sempat ngobrol nggak dengan beberapa dari atlet divernya itu
5: aku
4: sendiri?
5: Aku ngobrol sama Molly.
4: Oke, Molly dari mana?
5: Molly dia dari Kanada ya.
4: Oke, dari apa Molly ceritanya?
5: Aku ngobrol sama Molly dan dia itu punya campaign namanya Brave Gang. Dan aku ngelihat itu menarik banget, dia sebagai seorang atlet ekstrim terus punya campaign Brave Gang itu. Tapi campaign tersebut justru ketika aku lihat konten-kontennya bukan memperlihatkan keberanian dia aja, tapi memperlihatkan rasa takut dia ketika mau menuju ke titik berani itu. Jadi Molly justru bukannya cuma ngeposting soal dia latihan, tapi dia ngeposting di saat dia nangis, di saat dia breakdown, di saat dia ngerasa dia kayaknya not good enough untuk ke kompetisi, di saat dia mungkin gak achieve yang dia mau. Terus akhirnya dia cerita kenapa dia bisa ngerasain itu dan gimana stepnya dia untuk akhirnya bisa berani gitu. Nah menurut aku itu menarik banget. Biasanya kan kalau ngelihat atlet itu kita ngelihat hasilnya aja.
4: Pas lagi menangnya.
5: Pas lagi menang.
4: Dapat medalnya.
5: Euforianya, gimana indahnya mereka lompat. Tapi ketika ada atlet yang memposting sisi vulnerability-nya, kita bisa belajar dari situ bahwa, oh iya ya, berani itu gak cuma soal nekat, ini bukan di-achieve dari waktu yang singkat. Dia udah training dari dia umur belasan tahun, so untuk ada di posisi dia itu prosesnya panjang.
4: Ini membuat Prilly juga ingin melakukan sesuatu yang something similar to that?
5: Iya, karena aku rasa perlu banget kita menciptakan lingkungan yang sehat di sosial media dengan kampanye-kampanye yang seperti itu gitu. Jadi bukannya hanya memposting result aja, tapi kita ceritain juga prosesnya gimana supaya orang juga bisa lihat apa yang kita lewati.
4: Struggle behind the scene-nya
5: tuh apa, bahwa nggak mudah untuk bisa sukses atau menggapai sesuatu gitu. Dan aku ngelihatnya Molly itu salah satu atlet yang paling ceria di saat kompetisi. Aku sampai, karena kan dari jauh ya, kadang gak terlalu engeh, itu tadi siapa yang lompat. Tapi kalau pas Molly aku langsung kayak engeh, karena dia akan selalu ngasih sign love ke semua orang, dan dia akan teriak paling kenceng. Dan di saat dia bukan menempati posisi pertama pun, dia merayakannya seperti dia di posisi pertama. So dia selalu merayakan every single process gitu. Di saat dia lompat, dia kayak, yay, thank you, dan segala macam. Terus temennya lompat, dia ikut nyorakin dan ikut kayak, you did a good job, that was very amazing. Dan bahkan aku sempat ada momen di mana dia lompat, terus tos-tos sama rescue diver. Karena aku agak ke bawah arus, aku jadinya enggak agak jauh dari dia. Tapi dia cuma ngasih sign, hey babe, I love you, thank you.
4: Oh,
5: gitu. Jadi itu sangat,
4: nice. Itu
5: posisinya aku lagi capek banget. Jadi pas dia gituin aku kayak, oh gitu, langsung kayak berasa, okay, aku semangat banget. Terus pas selesai kompetisi, tiba-tiba dia bilang sama aku, thank you so much for your pink scuba gear. Terus aku kayak, how, why? Karena katanya atlet itu agak susah untuk melihat rescue diver ada di mana. Dan karena scuba gear aku warna pink,
4: jadi kelihatan.
5: Mereka ya. Jadi ngerasa feel safe karena kayak oh ya itu rescuernya ada di situ gitu, dan aku seneng banget ngelihat scuba gear kamu warna pink, ngebuat kita jadi kayak yeah you go girl. Terus aku ngerasa kayak itu adalah praktek dari woman support woman gitu, gimana kita saling merayakan achievement satu sama lain. That's jadi
4: great. Tapi dari feedback dari Hasan atau mm-hmm. dari atlet-atlet yang lain atau dari anggota tim rescue diver maupun organizer lain itu seperti apa? Ada debriefing setelah itu, ada masukan dan lain sebagainya?
5: Aku sih bersyukur sekali Hasan sangat puas sama kerjaku, jadi cukup mengharukan. Yay. Gitu di saat aku juga nanya feedbacknya untuk aku evaluasi, tapi dia happy sama cara kerja aku karena benar-benar sangat precise sama apa yang dia brief sebelumnya. Terus malah dia ngajak lagi kayak mereka kan akan ada di beberapa negara, akan ada di Florida, terus dia ngajak aku kalau kita ke Italy and you have time, please come to Italy, gak harus jadi rescue diver, mungkin jadi penonton dan support atlet-atletnya aja boleh banget. Dia mau. Punya koneksi, mau banget. Aku dengan senang hati nonton aja, nge-support atlet-atletnya di sana gitu.
4: Oh wow.
5: Jadi senang banget sih bisa kenal sama banyak orang juga.
4: Ini merupakan apa, would you say turning point in your life? Ini kan saya lihat kan Prilly masih muda, tapi CV-nya itu penuh dengan prestasi dan juga banyak sekali aktivitas ya. Ini salah satu yang akan menjadi istilahnya one of your top career objectives, atau ini hanya merupakan salah satu yang kenangan manis atau kebetulan saja di
5: apa ya sebenarnya lakukan? Aku itu mencoba semuanya bukan karena pengen kelihatan aktif atau pengen banyak bisanya, tapi aku tuh suka banget belajar dari nol, dan aku suka di lingkungan dimana aku ngerasa kecil. Kayak semuanya itu lebih jago, lebih baik dari aku, karena aku ngerasa disitulah aku banyak belajar.
4: Di luar zona nyaman.
5: Di luar zona nyaman gitu. Jadi aku suka memulai semuanya dari nol, dan aku suka kayak dimana aku tuh ngerasa aku paling kecil di situ, paling gak bisa di situ, karena di saat aku ngerasa kayak gitu, disitulah aku paling banyak belajar gitu. Bener-bener, okay, ternyata harus gini, oh ternyata harus gini gitu. Karena banyak momen-momen ketika aku keluar dari zona nyaman, banyak momen-momen dimana aku tahu bahwa nama besar itu gak cukup gitu. Nama besar Prilly atau siapapun itu gak cukup kalau gak dibarengi sama kedisiplinan atau bagaimana kita bisa bekerja dengan baik sama lingkungan di situ gitu. Apalagi pas kita kerja sama orang yang gak tahu kita itu siapa gitu. Karena Red Bull Blue and Silver Global, mereka gak tahu aku itu siapa, gak tahu aku melakukan apa di Indonesia.
4: Tapi
5: gitu.
4: Tapi sekarang udah mulai tahu dong.
5: Udah mulai follow-followan.
4: Mulai follow-followan.
5: Tapi sebelumnya mereka cuma tahu aku direkomendasi sama Red Bull Blue and Silver Indonesia dan mau ikut seleksi. Tapi gak tahu aku itu kerjaannya apa sih sebenarnya di Indonesia gitu. Nah, disitulah dimana kita tahu bahwa nama besar itu gak cukup gitu. Kalau gak dibarengi dengan skill-skill yang harus terus dilatih, dan menurut aku belajar itu gak harus ada, gak harus ada batasannya gitu.
4: Tapi kenapa memilih lautan sebagai di luar dari zona nyaman ini? Karena ini sesuatu yang sebenarnya sebagai olahraga itu sangat-sangat ekstrim ya. Dan membutuhkan istilahnya bukan keberanian saja, tapi mindset maupun kan gak bisa panik, yang jelas gak boleh takut air, harus bisa berenang, harus bisa siap untuk
5: dengan segala
4: macam kemungkinan yang bisa terjadi di alam terbuka.
5: Mungkin karena mendarah daging aku orang Maluku.
4: Oh ya, of course.
5: Ya, aku orang

0: Dari kecil udah berenang dong.
1: Jadi ya udah dibiasakan sama laut, dan waktu aku umur 13 tahun itu aku jadi host koki cilik waktu itu di Trans 7, dan kerjanya itu kan keliling Indonesia nyobain mancing di tengah laut. Aku ingat banget aku mancing di tengah laut Bangka dengan kapal nelayan dengan ombak yang sangat besar. Itu aku masih SMP. Terus sebelumnya aku pernah bolang juga, bocah petualang, naik gunung Rinjani, walaupun gak sampai puncak tapi ngerasain naik gunung gimana. Jadi memang dari kecil udah dibiasakan sama alam. Jadi ketika pengen keluar dari zona nyaman, pengen mencoba hal yang baru, pasti dikoneksikan sama apa yang kita suka kan. Karena sebelumnya tuh diving itu untuk aku terapi sebenarnya.
0: Terapi.
1: Itu meditasi aku aja, karena kan hidup ramai sekali ya kalau bekerja di... Iya, supaya gak stres. Hidup kan ramai banget di dunia entertainment, jadi kayaknya aku butuh healing ke laut, yang ya udah diving, paling cuma 4 orang yang diving bareng, terus kayak ngelihat keindahan alam, dan akhirnya suka didalami ilmunya, akhirnya bisa sampai hari ini gitu.
0: Dan yang jelas kalau nanti saya ingin scuba diving, pasti saya ajak Prilly. Paling gak kalau ada apa-apa, I know you come and rescue me.
1: Tenang, aku lengkap semua alatnya, aku selalu bawa alat-alat rescue.
0: Oke, masih ada satu segmen lagi. Jadi tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali.

0: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Iya, iya. Gini-gini.
3: Hah? Jadi, gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama Insight with Desi Anwar di studio, saya masih ditemani Prilly Latuconsina, aktris tapi juga tim rescue diver di ajang Cliff Diving World Series 2026 dan menurut saya seorang yang sangat-sangat inspiratif khususnya bagi anak-anak muda di zaman era media sosial ini. Kan semuanya itu serba instan, semuanya itu sebenarnya serba hanya di permukaan saja. Itu kan semua perfect, cantik-cantik dan kehidupannya itu seolah-olah sempurna dan lain sebagainya. Tapi di balik itu harusnya kan ditopang dengan skills, kemampuan dan substansi yang betul-betul mendukung. Nah, saya lihat ini Prilly memiliki semua kemampuan itu, semua skill itu, mau berkecimpung di luar zona nyaman. Apa kira-kira sekarang, apalagi memasuki usia 30 ini, what's next for you? Di mana mau diarahkan perjalanan hidupnya?
1: Sebenarnya kalau ditanya di mana mau diarahkan, kalau memasuki usia 30 ini, aku lebih ke arah bukan mau mencoba yang baru lagi, tapi justru mempertahankan yang udah ada dan bagaimana melakukan semuanya secara maksimal gitu. Karena selain diving juga aku masih aktor, masih berkarya juga di film, dan juga masih melanjutkan pendidikan juga.
0: Dan ini masih akan diteruskan.

0: Yeah. Is life really that hard? apa-apa I saja mean, faktor-faktor yang membuat kamu stres itu apa-apa saja sekarang?
1: Banyak sih, mungkin setiap kerjaan itu kan pasti punya stress level yang beda-beda. Apalagi kalau misalnya kita berkecimpung di bidang yang berbeda. Misalnya di saat aku berbisnis, bisnis itu sangat fluktuatif sekali.
0: Apalagi sekarang.
1: Iya, apalagi sekarang dengan situasi ekonomi sekarang, kita harus berpikir tuh cepet terus gitu, non-stop berpikir gitu, strategi apa, gimana nanti kalau ada perubahan. Terus aku lagi melanjutkan S2, ini semester terakhir. Jadi aku lagi nulis tesis bab 4 dan bab 5.
0: Apa topiknya?
1: Topiknya tentang child sexual abuse.
0: Penting sekali.
1: Iya, tentang bagaimana kita meningkatkan awareness soal child sexual abuse lewat beberapa platform dan tools marketing. Jadi setiap bidang yang aku jalani pasti ada stresnya gitu. Di bisnis ada, di kuliah ada, ketika kita berakting juga kita harus mendalami karakter, reading, harus ada latihan bahasa lain misalnya. Di next filmku aku harus latihan bahasa Arab. Jadi aku harus bisa fluent bahasa Arab. Jadi itu juga lumayan bikin stres dan menguras waktu gitu. Makanya kalau nggak ada sesuatu yang kita suka, kayak misalnya diving, atau kita nggak melihat itu enjoyable, pasti menjalaninya juga stres banget. Tapi
0: tapi benang merahnya itu apa? Ini kan beda-beda ya S2-nya mengenai sexual abuse ya. Kemudian actingnya juga ya tentu perannya berbeda-beda. Tapi di sisi lain saya lihat kan juga ada entrepreneurship-nya yang dijalankan. Ini benang merahnya semua, selain benang merahnya adalah Prilly yang melakukan itu, apa yang membuat ini merekat menjadi suatu kesatuan?
1: Kalau aku sih semaksimal mungkin ingin memberikan impact gitu. Kayak bisnis kita bisa memberikan impact ke industrinya, membuka lapangan kerja, di acting juga memberikan impact untuk project filmnya, apalagi film adalah kerja kolektif. Dan ya, dan bidang-bidang yang lain di pendidikan kita bisa nulis jurnal, bisa riset soal sesuatu yang memang aku percaya itu penting gitu. Karena semaksimal mungkin aku ingin memanfaatkan digital aset dan energiku yang memang untuk isu-isu yang penting dan deket di hati aku gitu. Makanya tiba-tiba tesis aku child sexual abuse, karena aku ngelihat kasus-kasus soal child sexual abuse sangat tinggi sekali sekarang.
0: Tapi nanti setelah itu kira-kira mau akan digunakan untuk apa ilmunya ini? Ini menjadi bagian dari aktivisme Prilly ke depan?
1: Iya, kedepannya akan menjalankan beberapa campaign soal itu juga, dan aku mengajar.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Mengajar juga ya?
1: Iya, aku mengajar juga. Jadi
0: mungkin
1: kan
0: 24 jam gak cukup.
1: Jadi ya ilmu yang aku punya sebenarnya di bisnis, di acting, dan di ilmu yang lain juga, di riset-riset yang aku sudah lakukan, bisa aku gunakan kembali untuk aku ngajar gitu. Kayak di bisnis aku waktu itu ngajar di Udayana untuk Fakultas Ekonomi, untuk entrepreneurship, terus juga di film ngajar marketing di film juga, di LSPR gitu. Lalu soal riset-riset ini juga untuk jurusan public relation sangat-sangat penting gitu, karena aku juga ngajar public relation.
0: Jadi ilmu ini digunakan untuk mengajar ya?
1: Untuk mengajar, jadi untuk gives back, untuk berbagi, karena aku rasa untuk mencapai sesuatu yang maksimal gak bisa kerja sendiri, semua tuh harus kolektif gitu. Ingin raise awareness soal hal tertentu, ya kita harus mengajak banyak orang untuk juga raise awareness soal itu.
0: Nah, kira-kira anak-anak muda khususnya, you're a young millennial, tapi khususnya the Gen Z dan lain sebagainya, apa yang perlu mereka pahami mengenai ya tantangan hidup sekarang, atau definisi mengenai sukses dan lain sebagainya, itu yang kira-kira bisa Prilly ajarkan lah ini sebagai seorang kakak yang sudah melakukan semuanya.
1: Ya mungkin di sosial media itu kita bisa melihat kesuksesan itu seperti mudah untuk digapai. Karena memang jalannya sosial media itu memang dituntut kita untuk memposting sesuatu yang terlihat baik, sukses gitu. Tapi harus kita pahami bahwa itu hanya bagian dari kehidupan yang utuh gitu. Seringkali kita membandingkan bagian kecil itu ke keseluruhan hidup kita gitu. Jadinya kan gak relevan gitu. Kita melihat bagian kesuksesan orang dengan proses kita yang mungkin belum mencapai itu. Terus akhirnya kita down, akhirnya kita ngerasa kayaknya kita gak di sini nih, ganti jurusan, atau kita jadinya gak konsisten sama apa yang kita lakukan gitu. Jadi perlu dipahami apa yang ada di sosial media itu hanya bagian kecil dari kehidupan seseorang gitu. Di balik itu ada banyak sekali yang terjadi, kegagalan dan semuanya gitu. Aku ngerasa karena banyak orang yang memposting soal kesuksesan dan segala macam, karena aku juga punya adik ya, kalau misalnya gagal jadi langsung drop, langsung down. Karena pas buka sosmed, kok semua orang suk-

0: proses ya. Semua orang kayaknya mudah banget ya. Jadinya takut mengambil resiko dan takut gagal. Padahal menurut aku resiko itu nggak harus penuhnya dihindari, tapi harus dipahami gitu. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi resiko. Karena dalam menjalani hidup tidak mungkin tidak ada resiko.
1: Kalau Prilly sendiri, pengguna sosmed ya, ini sangat terpengaruh nggak dengan sosmed? Apalagi kan followernya kan Prilly kan cukup banyak ya. Ini membuat emosi turun naik juga nggak? Atau dengan begitu banyak kesibukan, ini masih ada waktu nggak sebenarnya untuk main dengan scrolling, doom scrolling di...
0: Enggak terlalu sih, enggak terlalu ada
1: waktu. Karena ini saya lihat juga bisa menjadi salah satu sumber yang itu kenapa terjadi mental health, sehingga anak-anak muda sekarang sedikit-sedikit perlu healing.
0: Karena beban.
1: Beban harus membandingkan diri dengan orang lain yang kelihatannya di sosmednya lebih sukses, tapi padahal belum tentu seperti itu ceritanya.
0: Waktu aku masih lebih muda, kayak early 20s, itu sangat-sangat
1: terpengaruh
0: sih sama apa yang orang lain bilang tentang aku. Karena kan kita masih muda, terus tiba-tiba semua orang berbicara apapun tentang diri kita, mengomentari hal-hal sepele seperti baju, cara kita berbicara, cara kita pakai make up. Dan di saat itu aku masih muda, masih bingung prinsipku tuh apa, value dalam diriku tuh apa. Jadi di saat orang lain melabeli diriku A, aku percaya bahwa aku adalah A gitu. Karena aku gak ajak sama diriku sendiri gitu. Nah tapi ketika aku lebih dewasa, aku lebih tahu diriku itu seperti apa. Apa yang ingin aku ambil dari sosial media, apa yang ingin aku capai dari semua pekerjaan yang aku jalani. Ketika orang ngomong A dan itu gak benar, ya aku bisa lebih firm sama diriku sendiri bahwa apa yang orang lain bilang itu tidak mendefinisikan diriku. Karena yang bisa mendefinisikan diriku adalah aku dan orang-orang yang berkoneksi denganku gitu, orang yang kerja sama aku, klien, mereka bisa lah mendefinisikan Prilly itu gimana kalau kerja, karena mereka bekerja bersama aku. Tapi kalau netizen yang ngelihat hanya dari jauh, ya mereka mau ngomong apapun kalau itu bukan diri aku, harusnya tidak boleh kita.
1: Ya harusnya demikian ya, tapi kadang-kadang justru itu lebih berpengaruh ya kepada hidupan kita daripada teman-teman dekat. Ya.
0: Gak bisa dipungkiri, pasti ada momen-momen di mana kita mungkin lagi gak baik gitu keadaannya, terus pas baca jadi lebih terbawa perasaan. Cuma ya balik lagi, support system itu penting. Jadi di saat aku mengalami hal itu, ada sesuatu yang terjadi di sosial media, pasti aku langsung berdiskusi atau ngobrol sama support
1: system. Sekarang tadi bicara mengenai impact ya, Prilly ingin membuat impact dalam apa yang dilakukannya. Taruhlah 5 atau 10 tahun dari sekarang, kira-kira impact terbesar apa yang ingin Prilly capai atau terapkan dari begitu banyak skills maupun kemampuan yang dimiliki?
0: Aku mau fans-fans atau followers yang nge-follow aku itu bisa lebih baik lagi kehidupannya karena melihat konten-konten yang aku punya gitu. Aku bisa membuka pikiran mereka gitu dengan lebih baik lagi. Karena kemarin baru aja salah satu fansku, dia ngikutin aku dari aku zaman sinetron. Abis itu dia laporan sama aku, dia berhasil membangun sekolah di desanya karena dia ngeliat konten-konten aku. Jadi dia ngerasa konten aku itu membuat dia semangat. Akhirnya dia jadi kepala sekolah di situ, jadi guru di situ, dan bisa memperbaiki pendidikan di lingkungan dia gitu. Nah, menurut aku itu sangat-sangat berarti daripada hanya sekedar pujian di sosmed atau hanya sekedar angka followers. Tapi ketika aku bisa memberikan impact yang sangat personal di setiap orang yang memfollow aku gitu, apapun itu impactnya, selagi itu positif, itu berarti banget buat aku. Jadi di saat aku dikasih fotonya, ini sekolah yang aku bangun, ini anak-anaknya, ini anak-anak bimbinganku, ini TK pertama di desaku, itu luar biasa banget buat aku pengaruhnya gitu. Aku ngerasa gak sia-sia aku bikin konten ini, gak sia-sia aku membagikan cerita ini, karena ternyata mungkin buat aku itu konten yang biasa, tapi ternyata buat orang itu bisa sangat berpengaruh.
1: Wow, gitu. Luar biasa. Saya juga mendengarnya saja sangat terharu ya. You're amazing.
0: Thank you banget.
1: Dan apalagi kita juga ikut bangga ya, bahwa Prilly juga bukan saja hanya milik kita, tapi sekarang sudah di kancah internasional, dan kita harapkan nanti mungkin kesempatan-kesempatan yang berikutnya juga bisa datang kepada Prilly dan membantu membawa Indonesia juga dengan ini ya, dengan wajah yang jauh lebih professional.
0: Amin.
1: Ya, lebih young, energetic, dan tentu saja penuh harapan.
0: Amin. Thank you.
1: Sekali lagi Prilly, terima kasih banyak. Next ini diving di mana? Ada what's your next adventure? Kemana saja?
0: Aku pengen banget ke Maratua.
1: Mm-hmm.
0: Terus ke Alor. Sebenarnya aku udah pernah ke Alor, tapi di Alor itu ada lebih dari 70 dive site. Okay. Jadi masih banyak yang harus dieksplor. Ke Morotai untuk ngelihat hiu, dan kita harus diving bareng kayaknya ya. Dan pasti banyak banget spot-spot yang bisa untuk free dive juga sebenarnya, selain untuk scuba di timur.
1: Iya, dan dipikir-pikir Indonesia itu kita kaya sekali ya dengan lautan kita, biodiversity kita, dan mungkin ini merupakan salah satu yang penting juga kita rawat ya.
0: Sangat penting sekali bagaimana kita bisa bertanggung jawab sama cara kita menikmati alamnya.
1: Ya.
0: Jadi jangan lupa kalau diving juga lihat-lihat, jangan sampai nginjek-nginjek karang, jangan sampai merusak karang gitu.
1: Apalagi jangan buang sampah.
0: Ya. Oh ya, itu yang paling penting sekali, jangan sampai buang sampah ke laut.
1: Prilly, who is also very pretty.
0: Thank you.
1: Terima kasih banyak ya atas kehadirannya, dan sekali lagi sukses. Semoga segala mimpinya terrealisir, terwujudkan. Dan demikian juga Insight with Desi Anwar. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Dan jangan lupa Anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.

0: Bangkai gajah ditemukan tanpa kepala di sebuah hutan di Kepulauan Riau. Polisi yang melakukan penyelidikan memastikan satwa dilindungi ini adalah korban perburuan gading gajah. Di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang kakek nyaris menjadi korban penculikan usai pulang lari pagi. Penculikan gagal karena korban melawan dan berteriak. Akan ada juga keseruan Kiki Haryadi dalam sehari menjadi, yakni menjadi pembuat camilan berbahan singkong khas Garut, Endok Lewo. Mulai dari menyiapkan bahan baku hingga mengolahnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Informasi berkaitan satwa, bangkai gajah ditemukan tanpa kepala di sebuah hutan di Kepulauan Riau. Belakangan polisi yang melakukan penyelidikan memastikan satwa dilindungi ini adalah korban sindikat perburuan gading gajah Sumatera. Sementara itu di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, seorang perempuan tewas dimangsa ular piton.
1: Video ini direkam oleh petugas BBKSDA saat seekor gajah ditemukan mati tanpa kepala di sebuah hutan di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Riau, Maret lalu. Gajah ini diduga mati dibunuh. Selang beberapa bulan kemudian, polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan fakta gajah yang ditemukan adalah korban sindikat perburuan satwa dilindungi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, sindikat ini beroperasi sejak tahun 2014. Sementara, gading gajah buruan mereka menghasilkan nilai hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 17 tersangka. Bahkan untuk menutupi aksinya, sindikat ini mengerahkan bulldozer untuk mengubur bangkai gajah hasil buruan.
2: Adanya tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka FA dan tersangka MS yang diduga menyamarkan kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa tersangka FA telah terlibat dalam aktivitas perburuan dan perdagangan gading gajah.
1: Di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, pada hari Selasa, seorang wanita bernama Elizabeth Yamalau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter. Dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasoge mengungkapkan saat kejadian sebelumnya korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di kebun. Namun sang suami terkejut saat mengetahui istrinya telah menjadi korban serangan ular piton berukuran besar yang melilit dan memangsa korban. Benyamin yang berusaha melepaskan tubuh Elizabeth Yamalau dari lilitan dan mulut ular ini tidak bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Setelah proses evakuasi, jenazah sang istri dimakamkan oleh keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus insiden yang terekam CCTV di Jakarta, di Kramat Pulo, ibu dari anak yang dibuli dua remaja di sebuah taman, meminta pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu di Penjaringan, seorang kakek terekam CCTV ketika akan diculik seseorang.
3: Viral. Islamiyati tak mampu menahan kesedihannya saat menceritakan aksi perundungan atau bullying yang dialami oleh putranya MWP, 6 tahun. MWP dibuli dan disiksa dua remaja di Taman Kramat Pulo Senen, Jakarta Pusat beberapa hari lalu hingga tidak sadarkan diri akibat tersengat listrik. Di hadapan polisi, Vira meminta agar kedua pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya karena telah menyiksa anaknya. Kasat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Sinta, di lokasi menegaskan, meski kedua pelaku masih berusia 14 dan 18 tahun, keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman di bawah 5 tahun penjara.
4: Yang kami lihat dari CCTV, memang ada unsur kekerasan terhadap korban. Korban itu ditaruh di tiang, memang tiang itu tadinya mungkin dikiranya tiang itu tidak ada listrik. Nah, ternyata pas ditaruh di tiang tersebut, ada aliran listrik di situ.
3: Sebelumnya, rekaman CCTV Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat merekam aksi bullying yang dilakukan oleh dua orang remaja tersebut. Dalam rekaman CCTV, korban yang tengah bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku, lalu dibenturkan ke tiang lampu. Tidak hanya itu, korban sempat tersengat listrik di tiang lampu hingga jatuh pingsan. Masih soal insiden terekam CCTV, di Penjaringan Jakarta Utara, seorang kakek berusia 70 tahun terekam CCTV saat akan diculik oleh sejumlah orang. Dari rekaman CCTV terlihat, seseorang yang turun dari sebuah mobil tiba-tiba menarik paksa pelaku untuk masuk ke mobil hingga korban melawan. Dari rekaman CCTV terlihat, seseorang yang turun dari sebuah mobil tiba-tiba menarik paksa korban untuk masuk ke mobil hingga korban melawan. Korban yang terus melawan dan berteriak meminta tolong akhirnya membuat pelaku panik dan kabur. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan. Polisi menduga pelaku berjumlah dua orang, yakni pengemudi dan eksekutor.
5: Yang kita lihat ada rekaman CCTV-nya bahwa ada satu unit mobil mengikuti korban, lalu turun satu orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan, sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari TKP.
3: Saat ini pihak kepolisian tengah menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik akses perumahan menggunakan metode scientific crime investigation. Polisi memastikan bahwa korban tidak memiliki masalah pribadi dengan pihak manapun dan pelaku masih terus diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita lanjut ke informasi dari sejumlah daerah tanah air. Kebakaran menghanguskan 32 petak rumah dan gudang suku cadang motor di Padang, Sumatera Barat pada Jumat sore. Pemadam kebakaran Padang harus berjibaku memadamkan api yang berkobar sejak pukul 16.32 WIB. Lokasi kebakaran berada di gang sempit dan pada penduduk di kawasan Kampung Jawa membuat panik warga. Akses jalan kecil ramai masyarakat dan lokasinya yang berada di dalam area Pasar Raya Padang sedikit menyulitkan pergerakan petugas. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih untuk menjinakkan si jago merah. Selain 32 rumah petak, ada 2 rumah induk yang ikut terbakar serta gudang suku cadang motor. 38 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Kita bergeser ke Sumatera Utara, diduga mengalami remblong, sebuah truk trailer menabrak rumah warga dan warung di jalan lintas Sibolga, Padang Sidimpuan. Sebuah truk trailer bermuatan peti kemas menabrak rumah dan warung milik warga di jalan lintas Sibolga, Padang Sidimpuan, tepatnya di Kelurahan Simaremare, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Jumat sore. Akibatnya sebuah rumah dan warung hancur akibat hantaman truk serta 4 unit sepeda motor tertimbun reruntuhan bangunan. Menurut saksi mata, truk mengalami kecelakaan karena remblong saat melaju di jalanan menurun. Beruntung warga bisa menyelamatkan diri sebelum truk menghantam rumah dan juga warung. Selanjutnya kita ke Jawa Barat, rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek pada Rabu siang. Rekaman video amatir warga berikut ini memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari Bekasi menuju Cikampek. Diduga pengendara tidak mengenali jalan hingga masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat. Kasus motor masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat ini sudah berulang kali terjadi, meskipun rambu larangan roda 2 sudah terpasang jelas di simpang masuk tol. Saat ini peristiwa tersebut masih ditangani oleh unit PJR Ruas Tol Jakarta Cikampek. Kita ke informasi lain ya, harga kebutuhan pokok khususnya bahan pangan di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar Sulawesi Barat kian mahal dan semakin tidak terjangkau. Pedagang dan emak-emak pun pusing menyikapinya. Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita kini tidak hanya ditanggung oleh konsumen rumah tangga, namun juga para pelaku usaha mikro di Boyolali, Jawa Tengah.
1: Mahalnya harga pangan salah satunya terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sabtu 13 Juni 2026. Harga sejumlah bumbu dapur semakin mahal. Tomat yang normalnya dijual Rp7.000 hingga Rp10.000 kini berada di angka Rp15.000 per kilogram. Sementara cabai besar yang normalnya Rp40.000 kini mencapai Rp55.000 per kilogram. Tingginya harga membuat konsumen memangkas jumlah pembelian. Sebagian warga yang berprofesi sebagai penjual lauk pauk terpaksa berhenti berjualan karena harga bahan baku yang semakin tidak terjangkau.
6: Untuk harian rumahan itu pokoknya mahal semua, naik semua.
7: Kalau bumbu dapur begini?
6: Lebih-lebih kalau bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, kayak begini percabai-cabean semua naik.
7: Jadi bagaimana caranya mensiasati, Bu?
6: Begini saja, pokoknya yang namanya kita cari langganan tetap kita mengalah dulu untuk sementara.
8: Sehingga uang belanja ibu-ibu yang seharusnya dapat bermacam-macam untuk kebutuhan lauk dan sayur, tapi malah lebih mentok habis di kebutuhan sembako, terutama minyak, tepung, dan juga harga beras juga sekarang udah cukup tinggi ya.
9: Banyak, terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing, terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi
1: inilah keluhan pelaku UMKM di Boyolali, Jawa Tengah, yang saat ini harus memutar otak menghadapi naiknya harga kebutuhan pokok. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi yang sangat penting. Kenaikan harga memaksa mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun. Saat ini harga eceran tertinggi minyak kita kemasan 1 liter berada di angka Rp15.700. Namun di lapangan, produk ini tidak hanya sulit ditemukan, melainkan dijual jauh di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
10: Sekarang enggak ada. Dulu-dulu ada, tapi sebulan sekian enggak ada.
11: Udah tidak ada, Ibu ya?
10: Ya.
11: Memang tidak ambil atau memang sudah tidak ada kiriman?
10: Ya, ada tapi enggak minyak kita.
1: Pasokan minyak kita disebut tidak lagi rutin datang ke pasar, sehingga kios sembako mengandalkan merek lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Memang stok minyak kita masih ada yang dijual pedagang, namun harganya jauh melampaui harga eceran tertinggi pemerintah.
12: Setelah berputar-putar di pasar Pengging ini, akhirnya saya menemukan minyak kita, di mana minyak kita ini merupakan minyak kita yang disuplai dari distributor, bukan dari Bulog, sehingga harganya memang sangat tinggi. Ibu, saat ini harga minyak kita berapa ini, Bu?
13: Yang 1 liter 21, Mas.
12: Kalau yang kemasan refill?
13: Kemasan 2 liter 42.
1: Di tengah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, warga berharap pemerintah bisa menjamin ketersediaan pasokan hingga kebutuhan rumah tangga maupun keberlangsungan usaha kecil dapat terus terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di saat kondisi ekonomi yang tengah sulit seperti sekarang, yang paling terdampak adalah mereka masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk para pedagang kecil. Penertiban pedagang pun menjadi hal problematik antara nasib seseorang dengan menjaga ketertiban. Hal ini pun dihadapi di Terminal Cicahem Bandung yang berencana akan melakukan alih fungsi lahan. Kita simak laporan khas redaksi berikut ini.
3: Suasana sepi terlihat di Terminal Cicahem Kota Bandung. Bus-bus pengangkut penumpang yang biasanya memenuhi area terminal kini jarang terlihat. Kondisi ini terjadi setelah adanya keputusan penutupan Terminal Cicahem yang akan beralih fungsi menjadi depo bus rapid transit atau BRT. Hal ini pun dikeluhkan oleh para pedagang yang berjualan di area terminal. Ade Dartini salah satunya. Selama 30 tahun, ia berjualan makanan di kios yang ada di area terminal. Saat ini ia sedang diliputi kekhawatiran akibat penutupan terminal yang membuat dirinya terancam kehilangan mata pencaharian.
14: Ya bingung ibu juga kalau ditutup ini dari mana penghasilan, kan dari sini untuk makan, cari makan dari dulu. Sekarang itu aja ya, pingin ya kalau di, ya udah dari sini enak, dari sini.
15: Kayaknya tetap dibuka aja.
14: Pingin dibuka aja bisnis sini.
15: Ke sini lagi, rame lagi.
14: Rame lagi, ya.
3: Hal senada diungkapkan Herimanto, pedagang asongan yang sudah berjualan selama 16 tahun. Ia mengatakan, dulu bisa mengantongi pendapatan hingga ratusan ribu rupiah per hari ketika masih banyak penumpang di Terminal Cicahem. Kini pendapatannya turun drastis, bahkan dagangannya pun jarang terjual habis.
16: Ya kalau menurut saya malah kepadanya saya mohon kepada pemerintahan ya, sebelum ini betul-betul ingin dipindahkan atau ya istilahnya RBT masuk mah, tolonglah bis yang biasa masuk ke sini teh masuk dulu semua lah istilahnya, macam Budiman ngetem dulu di sini ya gitu, jadi otomatis kan para pedagang juga bisa berjualan lagi gitulah, mencari nafkahnya setiap hari di sini teh.
3: Para pedagang menilai pemerintah seharusnya tak serta-merta langsung melakukan penutupan terminal tanpa memikirkan pihak yang terdampak kebijakan tersebut. Saat ini, para pedagang yang ada masih menunggu solusi dari pemerintah, mengingat tak sedikit warga yang menggantungkan hidupnya di Terminal Cicaheum.
17: Sebetulnya saya tidak menyalahkan program pemerintah ya. Cuman yang saya sampai sekarang yang bikin bingung tuh, di sini tuh kayak masih kisruh gitu. Belum ada penjelasan apapun tentang ke pedagang tuh. Dari pihak rencananya kan ini dijadikan BRT. Dari pihak BRT pun belum ada penjelasan apa-apa, kayak kompensasi atau apalah segala macam, belum ada apa-apa gitu.
3: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah masih terus melakukan dialog dengan pedagang maupun operator bus di Terminal Cicaheum. Dialog dilakukan karena pemindahan layanan bus dan pembangunan depo BRT membutuhkan penyesuaian dari berbagai pihak.
18: Makanya kan kita gini, kita itu tidak bisa represif, maka kita dialog gitu loh. Bahwa sekarang sedang diprotes ya kita kan sedang dialog. Dialog ini untuk ada solusi, tapi tujuannya tetap semua untuk dipindahkan ke lebih panjang.
3: Farhan menambahkan pembangunan BRT merupakan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Tahun ini, pemerintah akan fokus membangun halte dan mengkaji pembangunan separator BRT. Ditargetkan seluruh pembangunan BRT bisa rampung pada 2028. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Keseruan Kiki Haryadi dalam sehari menjadi pembuat camilan berbahan singkong khas Garut, Endok Lewo, akan kami hadirkan di redaksi akhir pekan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya, Pak?
2: Ya, ya. Dulu gini.
3: Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi. Saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
4: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.
2: Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
3: Waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, Waspada Amal Saleh yang Sia-Sia di Akhirat. Sabtu 13 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
2: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
4: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
2: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
5: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
6: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
2: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
7: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
2: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Kembali bersama redaksi akhir pekan, tidak hanya dikenal sebagai produsen kerupuk kulit, Garut juga ternyata masyhur dengan sentra pembuatan endog lewo. Endog lewo merupakan camilan ringan yang terbuat dari singkong. Meski ringan, ada juga proses panjang dalam pembuatannya ternyata. Nah, Kiki Haryadi akan mengajak kita semua membuat endog lewo dalam segmen Sehari Menjadi.

0: kuah bakso, terutama sebelah sekarang mah yang belum ada yang letak di siapa nih yang...
1: Camilan ini bernama Endog Lewo. Dalam bahasa Indonesia, endog ini berarti telur, sementara lewo merupakan salah satu kawasan di Garut, Jawa Barat. Meski demikian, camilan khas kota Swiss Van Java ini nyatanya tidak berbahan dasar telur, namun berbahan dasar singkong. Loh. Setiap hari, salah satu produsen endog lewo ini mengolah sekitar 1 ton singkong. Singkong-singkong ini setiap hari dikupas oleh para pekerja untuk diolah menjadi camilan yang memiliki tekstur renyah. Menggunakan pisau khusus bersama ibu-ibu, saya mencoba untuk mengupas singkong-singkong ini.
2: Ya kalau dipikir-pikir ternyata ini singkong ini bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Saya ingat betul kalau di Kuningan bikin ketempling, kalau di Bandung kita bikin apa namanya tape peyem Bandung gitu ya. Tapi kalau di Garut kita buat namanya endog lewo. Anda penasaran gak? Saya juga penasaran kira-kira bentuknya akan seperti apa. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Endog Lewo di Kabupaten Garut.
1: Singkong yang sudah dikupas kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam karung-karung berukuran besar untuk proses produksi berikutnya. Bahan baku ini didatangkan dari berbagai daerah di Garut dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang cukup tinggi. Ukurannya pun terbilang besar dan berat saat diangkut. Dari tumpukan karung ini terlihat bahwa setiap hari produsen membutuhkan pasokan singkong dalam jumlah banyak agar produksi endog lewo dapat terus berjalan.
2: Oke, kalau misalkan udah di karung-karung seperti ini, berarti kita akan menuju ke pinggir kolam karena ini mau dicuci untuk kemudian nanti di proses berikutnya. Oke, hati-hati ya. Karena jalannya agak susah ini. Waduh. Oke, bisa. Hup.
1: Setelah itu, singkong masuk tahap pencucian menggunakan wadah khusus di bawah aliran air bersih untuk menghilangkan sisa tanah dan kotoran yang masih menempel pada permukaan singkong. Singkong yang sudah bersih kemudian masuk ke tahap penggilingan menggunakan mesin khusus. Singkong digiling hingga menjadi lebih halus dan siap diolah ke tahap berikutnya. Dalam satu kali proses penggilingan, mesin ini mampu menampung sekitar 10 hingga 20 kg singkong. Jumlah ini terus diproses secara berulang mengingat kebutuhan bahan baku yang mencapai ratusan kilogram hingga 1 ton setiap harinya. Singkong yang sudah digiling memiliki tekstur menyerupai butiran halus atau taburan. Hasil gilingan kemudian masuk ke tahap pengepresan menggunakan alat khusus sehingga tekstur gilingan singkong menjadi padat. Setelah melalui proses pengepresan, padatan singkong yang masih menggumpal di dalam karung kemudian dihancurkan kembali secara manual. Tujuannya agar teksturnya kembali menjadi butiran-butiran halus seperti taburan. Agar hasilnya lebih lembut dan merata, singkong kemudian disaring menggunakan alat khusus berupa saringan kawat hingga halus. Setelah teksturnya halus seperti taburan, singkong kemudian dipindahkan ke dalam wadah khusus untuk masuk tahap pemasakan. Selanjutnya, bahan baku dimasak menggunakan air mendidih di dalam kuali berukuran sangat besar. Wah. Menariknya, proses pemindahan singkong ke dalam kuali dilakukan dengan cara yang cukup.

0: unik. Para pekerja mengambil taburan singkong menggunakan tangan, lalu melemparkannya secara perlahan ke dalam kuali. Sekilas, gerakannya terlihat seperti sedang melempar-lempar bahan baku. Setelah seluruh taburan singkong masuk ke dalam kuali, bahan baku kemudian diaduk secara merata. Proses ini bertujuan agar singkong tidak menggumpal dan matang secara merata saat dimasak. Dengan pengadukan yang terus dilakukan, tekstur singkong pun mulai berubah dan siap masuk tahap berikutnya. Menariknya, proses pemasakan cara tradisional ini masih dipertahankan oleh produsen dalam proses pembuatan endog lewo. Menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar kayu, api dari kayu bakar terus dijaga agar suhu pemasakannya tetap stabil. Produsen endog lewo merupakan usaha keluarga yang telah bertahan hingga generasi ketiga dan sudah ada sejak tahun 70-an. Dari waktu ke waktu, proses produksinya terus dipertahankan dengan menjaga cita rasa dan cara pembuatan yang menjadi ciri khasnya. Setelah dimasak hampir 1 jam, bentuk adonan mulai mengalami perubahan. Teksturnya yang semula berupa taburan, ini perlahan menjadi lebih kental dan padat. Hal ini menandakan proses pemasakan berjalan dengan baik dan adonan mulai siap untuk masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Setelah dipindahkan ke dalam wadah besar, adonan terlebih dahulu didinginkan hingga suhunya menurun. Setelah cukup dingin, adonan kemudian dipindahkan ke meja khusus untuk masuk ke tahap pengolahan berikutnya. Nah, di atas meja ini adonan kembali diaduk dan diolah agar teksturnya lebih merata. Selanjutnya, adonan dicampur dengan taburan tepung tapioka yang sudah dipadukan dengan hasil gilingan singkong. Campuran inilah yang akan membantu membentuk tekstur khas endog lewo sebelum masuk tahap berikutnya.
1: Aduh. Nah ini nih, bagian sini kita memerlukan tenaga lagi untuk mengaduk si adonannya. Karena kita harus benar-benar memastikan dia sampai kalis ya Kang ya. Salah satu ciri dia kalis adalah tidak menempel seperti ini. Kalau ini kan masih nempel banget ini, aduh. Masih cukup banyak waktu yang harus dibutuhkan. Kalau kata Kang Ipin, ngaduknya harus pakai apa Kang?
2: Pakai perasaan.
1: Pakai perasaan, nanti baper nggak? Harus pakai perasaan katanya.
0: Setelah semua bahan tercampur dan teksturnya menjadi kalis, adonan kemudian masuk tahap pembentukan. Adonan digilas menggunakan alat roll khusus hingga menjadi lembaran yang lebih pipih dan rata. Selama proses ini, adonan juga ditaburi tepung tapioka agar tidak menempel pada alat maupun permukaan meja kerja. Hasilnya, adonan menjadi lebih mudah dibentuk dan siap masuk tahap pemotongan berikutnya. Lembaran adonan endog lewo yang sudah pipih kemudian masuk tahap pencetakan. Pada proses ini, adonan dicetak menjadi bentuk persegi menggunakan alat khusus yang sekilas menyerupai saringan kawat. Alat ini kemudian digosokkan di atas permukaan adonan hingga membentuk potongan-potongan dengan ukuran yang hampir seragam.
1: Kalau saya perhatikan, semuanya benar-benar butuh tenaga ini untuk bikin apa namanya endog lewo ini ya. Dari tadi tenaga yang kita pakai gitu ya, meskipun ini kita duduk-duduk santai seperti ini, tapi kita benar-benar harus mengeluarkan tenaga untuk kemudian bisa mencetak dari endog lewonya. Aduh, ini tiap hari kalian begini nih. Waduh, mantap kali ini. Kalau saya udah pegel tangan ini, baru juga berapa ini ya, 5-7 adonan saya cetak.
0: Setelah dicetak, adonan endog lewo kemudian masuk tahap penyaringan menggunakan alat khusus. Alat ini harus diputar agar sisa tepung tapioka yang menempel pada adonan bisa lepas dan turun ke bagian bawah. Nah, sekilas terlihat mudah ya, namun saat saya mencobanya sendiri ternyata berat juga.
1: Tidak ada patokan pasti ya, kita akan apa ini ya, naon ya itunya, mengayak lah ya, mengayak si adonan ini agar terpisah dari tepung tapiokanya. Yang jelas ini cukup berat, tapi kalau misalkan dia sudah mulai terkikis, tepung tapiokanya udah mulai agak ringan. Kalau sudah kelihatan bersih, baru bisa kita pindahkan. Anda jangan bayangkan ini ringan ya. Ini berat. Udah mah berat sama kehidupan, ya kan? Tambah kayak begini, aduh, berat hidup ini.
0: Setelah melalui proses penyaringan, endog lewo kemudian masuk ke dalam tahap penggorengan. Satu persatu, adonan dimasukkan ke dalam minyak panas hingga mengembang dan matang sempurna. Proses ini jadi penting karena akan menentukan tekstur akhir endog lewo yang renyah saat dinikmati. Hingga saat ini, produsen endog lewo masih mempertahankan resep turun-temurun yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Konsistensi dalam menjaga rasa dan kualitas produk menjadi salah satu kunci agar endog lewo tetap digemari masyarakat.
1: Kang Misba ini kan sudah ada di generasi ketiga nih.
2: Iya.
1: Dari tahun 70-an sekarang 2026, gimana caranya untuk tetap eksis sampai sekarang nih Kang usahanya?
2: Caranya ya kita harus mempertahankan kualitasnya. Nomor satunya harus mempertahankan kualitas produknya biar orang-orang itu tetap suka ya dengan rasanya. Soalnya kan kalau kita mengurangi rasanya ya, otomatis orang-orang nanti pada kabur ya.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Setelah digoreng hingga matang dan renyah, endok lewo masuk dalam tahap pemberian rasa. Pada proses ini bumbu ditaburkan dan dicampur secara merata agar menempel pada seluruh permukaan endok lewo. Mulai dari rasa pedas, daun jeruk hingga original yang jadi favorit pelanggan. Kehadiran beragam varian ini membuat endok lewo mampu menjangkau selera konsumen yang berbeda-beda. Melihat endok lewo yang sudah matang dan siap santap, saya tidak sabar untuk mencoba. Teksturnya terasa renyah saat digigit dengan cita rasa gurih yang langsung terasa di mulut. Sementara varian daun jeruk memberikan aroma yang lebih segar dan varian pedas menambahkan sensasi yang cukup menantang. Tidak heran camilan khas Garut ini masih bertahan dan digemari berbagai kalangan hingga saat ini. Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung di toko, produsen endok lewo juga memanfaatkan penjualan secara online untuk menjangkau pasar lebih luas. Melalui siaran langsung atau live di salah satu marketplace, produk mereka dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Dalam satu hari, jumlah pesanan yang masuk bisa mencapai lebih dari 100 resi pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran digital menjadi peluang besar bagi pelaku usaha tradisional untuk terus berkembang dan meningkatkan penjualan produk mereka.
1: Nah ini ternyata dijual secara online ya Teh ya. Kalau boleh tahu seberapa besar pengaruhnya penjualan online ini terhadap penjualan si endok lewo ini?
3: Alhamdulillah ya, jadi lebih berkembang dan jadi lebih luas gitu penjualannya. Yang tadinya hanya orang dekat, wilayah Garut, kalau ada online jadi seluruh Indonesia bisa jajan gitu ya, ke Kalimantan, Aceh, Bali, udah jadi langganan lah gitu, banyak banget pelanggan onlinenya orang luar daerah.
1: Kalau misalnya lewat online aja satu hari bisa jual berapa kilo nih Teh? Kurang lebih aja?
3: Kurang lebih satu kintal.
1: Sehari?
0: Wow. Setelah melalui berbagai tahap produksi, endok lewo yang sudah siap langsung dimasukkan ke dalam proses pengemasan untuk didistribusikan. Satu persatu pesanan disiapkan untuk dikirim ke berbagai daerah. Mulai dari toko oleh-oleh, agen penjualan, hingga pembeli yang memesan secara online.
1: Oke, ini perbal-balan endok lewo ini akan dikirim ke kawasan Kota Bandung, Jawa Barat untuk kemudian dijual kembali. Dan mengantarkan ke titik ini menjadi akhir perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha endok lewo di Kabupaten Garut. Menyenangkan, seru, tapi yang jelas kalau misalkan Anda mau jadi pengusaha camilan satu ini harus punya tenaga yang ekstra kuat ya. Karena setiap prosesnya itu membutuhkan tenaga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda bagi yang ingin memulai bisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa.
4: Usai jeda, di Klaten, Jawa Tengah, sebuah badan usaha milik desa memilih mengalihkan lahan kas desa yang kurang produktif menjadi area budidaya labu madu. Jangan kemana-mana, Reda.

0: Sabtu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Iya, iya.
3: Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
1: Apa?
3: Ya seperti hipertensi itu ya, cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
3: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kip

0: Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan emas merah. Emas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Tip-off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
3: Waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, waspada amal saleh yang sia-sia di akhirat. Sabtu 13 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama redaksi akhir pekan, Anda bosan dengan makanan modern? Nah, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ada kuliner tradisional, belut cobek. Bahan baku yang diolah dalam keadaan segar, menjaga kualitas rasa dari belut cobek. Kita akan bergeser selanjutnya ke Kabupaten Subang, ada nasi tutuk oncom juga yang dipadukan dengan tutut atau siput sawah bumbu pedas khas Sunda.
1: Kangen dengan kuliner tradisional dengan nuansa pedesaan, Anda sebaiknya mencoba rumah makan yang satu ini. Berlokasi di Kampung Pabuaran, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, terdapat rumah makan yang memiliki menu andalan belut cobek. Proses pengolahan yang dilakukan secara dadakan membuat kualitas rasa belut tetap terjaga.
2: Gitu, jadi rasa belut cobek tersebut memang rasanya alami tanpa pengawet, kemudian gurih juga dari rasa sambelnya juga. Citra rasanya luar biasa, memang segar, dadakan gitu ya sambalnya. Jadi memang kita jarang temui di restoran-restoran yang memang modern-modern di saat ini.
1: Pasokan belut didapat dari hasil tangkapan tradisional warga lokal dari sawah di sekitar desa.
3: Belut kita semua dapat dari warga sekitar. Mulai dari belut gorengnya yang besar di sini, kita dapat dari warga sekitar yang istilahnya tuh zaman dulu mungkin ngobor sama ngurek.
1: Selain mampu mengangkat potensi dan ekonomi warga, cita rasa otentik yang dihasilkan juga sukses menjadikan sebagai destinasi kuliner utama bagi masyarakat yang merindukan kampung halaman. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke kawasan wisata selatan Kabupaten Subang, Jawa Barat, wajib mencoba nasi tutuk oncom. Nasi tutuk oncom atau yang lebih kenal dengan nasi TO merupakan nasi hangat yang dicampur dengan oncom berbumbu kencur dan rempah khas Sunda sehingga menghasilkan rasa gurih dan aroma yang menggugah selera. Untuk menambah kelezatannya, nasi tutuk oncom dipadukan dengan tutut atau siput sawah yang dimasak dengan bumbu pedas khas Sunda.
4: Ini menunya enak banget, pas banget ini. Kemudian suasananya juga ini enak banget karena pemandangannya ini langsung ke nuansa alam. Ini enak banget, perlu dicoba.
1: Kenikmatan menyantap hidangan ini semakin terasa karena disajikan dengan latar pemandangan alam pegunungan yang hijau dan udara yang sejuk.
5: Nah, di sini kita ada lesehan yang mana di luar itu lebih terbuka juga di rooftop. Di rooftop bisa menunjukkan pemandangan gunung, bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu, bisa melihat Gede Castello, juga bisa melihat Villa Theater ya.
1: Hidangan khas Tanah Pasundan ini menjadi pilihan menu sarapan maupun makan siang yang cocok dinikmati di daerah bersuhu dingin seperti kawasan Ciater dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
0: Berikutnya memanfaatkan potensi lokal menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Di Klaten, Jawa Tengah, sebuah badan usaha milik desa memilih mengalihkan lahan khas desa yang kurang produktif menjadi area budidaya labu madu. Sementara itu di Kabupaten Bungo, Jambi, seorang ibu rumah tangga meraup omset hingga puluhan juta rupiah dari industri rumahan olahan sale pisang.
1: Lahan khas desa seluas 2.300 meter persegi di Desa Kapungan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini dikembangkan menjadi area pertanian labu madu atau butternut squash. Langkah ini diambil oleh unit usaha sergap Martani Bumdes Sumber Berkah karena lahan yang dahulunya ditanami padi tersebut sebelumnya kurang produktif akibat terkendala masalah irigasi. Pilihan jatuh pada labu madu karena proses perawatan yang mudah serta memiliki prospek pasar yang tinggi sebagai salah satu kategori makanan sehat atau superfood. Setelah 4 bulan masa perawatan, 300 pohon labu madu yang ditanam kini menghasilkan sekitar 600 hingga 700 buah atau setara 1 ton dalam sekali panen.
6: Kami mengubah dari lahan yang dahulunya ditanami padi yang kurang produktif, kami ubah menjadi sistem pertanian terpadu. Jadi kami mulai menanam labu madu atau butternut squash ini yang dirasa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan perawatannya yang mudah.
1: Dengan harga jual Rp15.000 per kilogram, potensi omset yang didapatkan Bumdes bisa mencapai Rp15 juta dalam sekali panen. Untuk saat ini

0: si terkait untuk menertibkan lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Jimmy Chandra, Jakarta.
1: Ke informasi lain, berburu diskon dan menikmati hiburan menjadi alasan utama masyarakat datang ke Pekan Raya Jakarta. Namun di tengah ramainya pameran tahun ini, pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang dihadirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2: Keramaian Pekan Raya Jakarta 2026 tak hanya terlihat di area pameran produk dan kuliner. Di Hall C1 J Expo Kemayoran, pengunjung juga memadati anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar datang untuk melihat beragam tenan dan program yang ditampilkan. Ada juga yang singgah untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia bagi masyarakat. Di area ini, pengunjung dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah atau tensi secara gratis. Layanan cek gula darah dan kolesterol juga menjadi salah satu yang paling banyak diminati. Pengunjung juga dapat berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan gigi, serta berkonsultasi dengan psikolog klinis untuk mendapatkan edukasi maupun pendampingan terkait kesehatan mental. Salah satu pengunjung yang memanfaatkan layanan tersebut adalah Dian. Warga Pulau Gadung ini mengaku, awalnya hanya menemani keluarganya yang ingin melakukan pemeriksaan. Namun karena prosesnya mudah dan tanpa biaya, ia pun memutuskan untuk ikut memeriksa kondisi kesehatannya. Kehadiran layanan kesehatan ini menjadi nilai tambah bagi pengunjung yang datang ke PRJ, karena selain berekreasi, mereka juga dapat memantau kondisi kesehatan secara dini.
3: Cukup bagus ya Mas ya, apalagi kan adanya kayak gini warga bisa ngecek ya, jadi nggak perlu ke puskesmas, di sini pun ada.
2: Tak hanya menyediakan layanan kesehatan gratis, anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menampilkan beragam tenan layanan publik dan produk unggulan ibu kota. Menjadikannya tak sekadar tempat singgah di tengah ramainya Pekan Raya Jakarta, tetapi juga ruang bagi pengunjung untuk mengakses informasi dan layanan secara langsung.
4: Yang pertama, ke PRJ alasannya pasti mencari promo, karena memang banyak yang lumayan murah, banyak diskon, dan juga seru buat keluarga untuk datang ke sini.
5: Terus khusus di C1 ini, tadi okay. Udah
4: ngunjungi
5: apa aja?
4: Di C1 ini menarik karena dari depan ada anjungan Jakarta gitu ya. Itu menurut saya menarik, lalu saya ke dalam, saya melihat-lihat, lumayan nih ada yang lucu-lucu kayak dari Transjakarta, dari MRT, terus kebetulan saya juga beli ini ada, ternyata di sini ada yang jual daging beku, nah menurut saya harganya juga oke.
2: Kehadiran beragam layanan dan aktivitas di anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah pilihan bagi pengunjung Pekan Raya Jakarta, sehingga pameran tahun ini tak hanya menjadi ajang rekreasi dan berbelanja, tetapi juga sarana mendapatkan informasi dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Jakarta Fair Kemayoran telah memasuki hari ketiga, lalu bagaimana keramaiannya di akhir pekan ini? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Iwono di J Expo Kemayoran. Nindi tampaknya sedang asik sekali ini memilih-milih produk yang ada di sana. Nindi, bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana sih sebenarnya antusiasme warga di sana in this economy?
6: Saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda karena saya fokus untuk mencari skincare gitu ya Iqbal. Mumpung di PRJ karena biasanya promo atau diskonannya ini banyak sekali. Nah kebetulan sekali Iqbal, saat ini kami sudah berada di hall di mana ini adalah tempat biasanya banyak sekali dijual produk-produk kecantikan. Nah bisa dilihat Iqbal, saya akan menunjukkan kepada Anda, kemudian foto jurnalis CNN Indonesia Fajar Bolivia akan menunjukkan kepada Anda beginilah situasi di Pekan Raya Jakarta. Ini adalah di mana di salah satu booth kecantikan begitu ya Iqbal, di mana memang cukup banyak antusias masyarakat untuk berburu produk-produk, berburu diskonan, dan ini untuk antusias masyarakat bisa kita lihat ini sudah terlihat sejak pagi hari tadi Iqbal, kurang lebih di jam 10 kemudian jam 1 siang untuk saat ini. Ini di sore hari ini masih sangat ramai dan masih sangat ramai ini sampai nanti malam begitu Iqbal. Kita akan bergeser sedikit lagi Iqbal, ini ada tidak hanya produk-produk kecantikan tapi juga ada kasur begitu Iqbal, dan tuh banyak sekali.

0: hanya promo dan diskonan yang dicari oleh masyarakat atau pengunjung, tapi juga ada nanti di panggung utama, ini di panggung utama Bukit Raya Jakarta begitu ya Iqbal, ini nanti akan ada performance dari Solja yang memang ditunggu karena ini adalah akhir pekan pertama dari Pekan Raya Jakarta. Ini cukup banyak antusias masyarakat. Jadi kalau kita lihat Iqbal, memang untuk di beberapa pintu untuk itu masuk menuju ke Pekan Raya Jakarta, ini cukup banyak antrian yang mengular begitu ya Iqbal, untuk mobil-mobil yang akan memasuki Pekan Raya Jakarta. Jadi mungkin masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh pihak Pekan Raya Jakarta. Kembali ke Anda Iqbal.
1: Baik, luar biasa sekali Nindya Yuwono. Sepertinya ramai sekali di sana, apalagi banyak diskon. Indeks ekonomi tentunya mungkin bisa menjadi alternatif untuk mencari barang-barang diskon di sana dan tentunya murah ya. Terima kasih sekali lagi Nindya Yuwono yang melaporkan langsung dari kawasan PRJ Jakarta. Ke informasi lain, karut-marut data administrasi kependudukan memberikan dampak signifikan terhadap data penerima bantuan sosial. Tidak sedikit yang salah sasaran, sampai nyawa seseorang pun bisa terancam akibat data yang tak valid. Digitalisasi data perlindungan sosial menjadi kunci jawaban dari persoalan yang menahun ini.
2: Masih hangat dalam ingatan kasus Mandala, siswa kelas 11 di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal karena sepatu kekecilan. Juga kasus siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena. Kesamaan dari dua kasus ini adalah mereka sama-sama berasal dari keluarga tidak mampu, namun luput dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Kini pemerintah sedang mengebut digitalisasi perlindungan sosial alias Perlinsos, sistem terpadu antar kementerian antar instansi untuk mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dengan tulang punggung infrastruktur digital dari Komdigi memungkinkan berbagai kementerian yang terkait untuk berbagi data secara real-time. Kecepatan dan ketepatan data kependudukan ini akan memotong banyak waktu birokrasi yang biasanya berbulan-bulan, kini hanya dalam hitungan detik saja. Dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan verifikasi biometrik wajah, data yang dihimpun dari Dispenduk Capil, Dinas Sosial, PLN, Korlantas, BPS akan muncul dalam hitungan detik dan menentukan kelayakan penerima bansos. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jumat pagi 12 Juni. Dibantu agen Perlinsos, sekitar 200 warga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial melakukan digitalisasi data. Sosialisasi ini dilakukan agar bansos tepat sasaran.
3: Ya, dengan semangat kebersamaan dan juga gotong royong, misalnya melihat tetangga belum terdaftar untuk menerima bansos dan dianggap mungkin berhak begitu ya, sebelum diverifikasi silakan tetangganya diajak untuk mendaftar, bisa lewat agen Perlinsos yang memang sudah disediakan oleh pemerintah kota masing-masing.
2: Pembaruan sistem ini memberikan data yang akuntabel dan meminimalisir subjektivitas manusia, seperti yang dirasakan Komsatun, ibu tunggal berusia 48 tahun ini. Sejak 2 tahun lalu, ia tidak lagi menerima bansos. Padahal 5 tahun sebelumnya, ibu 4 anak yang membuka usaha cuci baju dan menjual es batu ini justru rutin menerima bantuan sosial.
4: Dulu saya kan tanya kenapa kok nggak dapat lagi. Tapi tadi sudah diberi ini arahan, ternyata karena anak saya sudah kerja dan upahnya UMR, makanya saya nggak dapat, tapi ya nggak apa-apa lah. Memang sudah agak layak ya, karena anak saya sudah kerja.
3: Tapi apa?
4: Nggak usah lah, nggak enak. Tapi anak saya kan sudah UMR gajinya, jadi biar orang lain aja lah.
2: Bagi agen Perlinsos, aplikasi ini juga memudahkan pekerjaan mereka. Rika Damayanti salah satunya. Kasih Kesra Kelurahan Pakis ini kini bisa bernafas lebih lega karena ia bisa menjelaskan dengan data jika ada warga yang tidak menerima bansos lagi.
5: Selama ini kan banyak yang tanya ke saya, kenapa Bu saya udah nggak dapat bantuan? Padahal saya belum bekerja atau mungkin saya masih miskin, tapi kenapa saya udah nggak dapat bantuan? Itu pertama. Nah, saya kan bisa bilangnya, ya mungkin dari hasil survei, Bu. Dan saya tidak ikut survei. Dan yang menentukan adalah petugas surveinya. Saya hanya bisa bilang seperti itu. Nah, tapi sekarang setelah saya lihat sendiri di aplikasi Perlinsos City, ketahuan bahwa jumlah per kapitanya, Bu, Komsatun ini 1.080.000. Sementara yang untuk mendapatkan bantuan, biasanya yang di bawah 750.000. Jadi, saya bisa membuktikan, bukan membuktikan ya, lebih baik bisa mengedukasi Bukom Satun maupun warga yang lainnya dengan aplikasi ini bahwa mereka itu sebetulnya sudah layak untuk tidak mendapat PKH atau tidak layak untuk mendapat PKH, seperti itu.
2: Sistem baru bernama Perlinsos ini masih dalam tahap pengembangan. Jika sukses, rencananya awal Oktober akan diuji coba secara nasional. Tujuan utamanya agar setiap rupiah bantuan sosial diterima oleh yang berhak. Ketepatan rigid data menjadi hal wajib, karena dalam angka-angka ini terdapat nyawa rakyat bangsa Indonesia. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian hutan sebagai kawasan penyelamatan orang utan dan beruang madu yang dilakukan Borneo Orang Utan Survival Foundation Kalimantan Timur.
2: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengunjungi kawasan penyelamatan orang utan Kalimantan Samboja Lestari yang dikelola BOS Foundation. Melalui hak pengelolaan lahan Kementerian Transmigrasi, kawasan seluas 2.500 hektare ini telah dikelola BOS Foundation sejak tahun 2002. Kawasan yang menjadi hutan lindung ibu kota Nusantara ini telah menjadi rumah bagi sekitar 110 orang utan dan 76 beruang madu. Dalam kunjungannya, Iftitah menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung keberlanjutan kawasan konservasi yang selama ini dipercayakan pengelolaannya kepada BOS Foundation. Menanggapi adanya perambahan lahan yang dilakukan oleh pihak tertentu, Menteri Transmigrasi menegaskan dirinya akan segera melayangkan surat peringatan dan proses hukum tegas. Namun, bagi masyarakat lokal akan dikembangkan kerjasama melalui program transmigrasi lokal.
6: Maka kami dengan komitmen yang kuat akan memberikan dukungan penuh kepada BOS Foundation agar bisa mengusahakan dan mengupayakan melestarikan alam yang ada di Tani Bakti ini. Jadi ada 500 hektar yang mungkin nanti bentuknya kami masih akan pelajari secara hukum, baik itu misalkan pelepasan HPL ataupun adalah hak pakai. Kemungkinan hak pakai ini yang akan kami berikan kepada BOS Foundation, tetapi dengan sekali lagi support yang kuat bahwa tanah tersebut bisa dijaga dan dipelihara untuk 20 tahun waktu ke depan dan seterusnya.
2: Borneo Orang Utan Survival atau BOS Foundation menyambut positif dukungan pemerintah. Sejak 20 tahun terakhir, kawasan yang dulunya adalah hamparan alang-alang dan lahan tandus ini berhasil direhabilitasi menjadi hutan tropis. Hingga kini ratusan jenis pohon telah ditanam dan menjadi sumber pakan sekaligus habitat bagi satwa liar di kawasan Samboja Lestari.
7: Kita ada sekitar 1.800 hektar yang lahan tandus alang-alang kita ubah menjadi hutan kembali selama 20 tahun ini dengan lebih dari 473 jenis pohon yang berbeda. 40% adalah buah-buahan untuk satwa-satwa yang ada di sekitar kita ini. Dan upaya ini tentu saja ada beberapa kendala, adalah salah satunya adalah okupansi yang tadi disebutkan oleh Bapak Menteri, yang ini akan kita coba kerjasamakan dengan Kementerian Transmigrasi.
2: Pemerintah dan BOS Foundation berharap sinergi yang terjalin dapat memperkuat upaya konservasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Selain menjadi habitat satwa liar, kawasan ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan ekowisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Yoga Aris Pratama, Samboja, Kalimantan Timur.
1: Bagaimana hasil prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini? Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.

0: Makhluk berada
1: negara sanya
2: dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Es krim coklat, pilih Hello Choco.
9: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
10: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
11: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
12: Iya, iya. Gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
11: Apa?
12: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
11: Setelah terjadi stroke ya? Bapak pernah mencapai titik terendah.
12: Bukan terendah lagi, saya pasien kuburan.
10: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
13: Untuk pertama kalinya, ajang Piala Dunia diikuti 48 negara peserta. Sejak edisi 98 sampai 2022, Piala Dunia menggunakan format 32 tim. Apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuka peluang lahirnya juara baru atau justru tetap didominasi negara-negara langganan juara? Berikut prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.
14: Sejak dimulai tahun 1930 sampai dengan edisi 2022, cuma ada 8 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia. Brazil menjadi satu-satunya negara yang paling sukses dengan raihan 5 gelar juara. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Apakah dengan format baru ini akan lahir pula juara baru di ajang Piala Dunia?
15: Saya mencoba gali prediksi warga Jakarta soal siapa juara Piala Dunia 2026.
16: Menurut saya, prediksi saya nih tahun ini Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan skuad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini, mungkin jadi lucknya di tahun ini. Semoga Portugal yang jadi juara.
17: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good Netherlands.
18: Menurut aku, prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
14: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
15: Kemudian saya bertanya kepada 3 platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini dengan format pertanyaan yang sama.
14: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
15: Menariknya, baik ChatGPT, Dola maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. 3 platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
13: Piala Dunia 2026 diselenggarakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Amerika Serikat menjadi negara dengan kontribusi terbanyak dengan menggunakan 11 stadion, sementara Meksiko menyumbang 3 stadion dan Kanada 2 stadion.
18: SoFi Stadium atau Stadion Los Angeles bakal menjadi salah satu arena bersejarah perhelatan Piala Dunia 2026 pada 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Stadion Los Angeles yang resmi dibuka pada September 2020 ini dikenal sebagai stadion bergaya futuristik. Dari sudut tertentu, Stadion Los Angeles kerap dibandingkan dengan pesawat luar angkasa atau bangunan futuristik dari masa depan. Stadion ini memiliki layar video 360 derajat dengan papan skor berbentuk oval raksasa yang menggantung di bagian tengah arena. Stadion seluas sekitar 288.500 meter persegi itu pernah menggelar Super Bowl pada 2022. Stadion ini juga pernah menjadi panggung konser musik berskala besar seperti konser Taylor Swift, BTS hingga Ed Sheeran. Stadion berkapasitas 70.000 penonton itu akan menyelenggarakan 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan pembuka antara Amerika Serikat dan Paraguay pada 12 Juni 2026. Dari Amerika, kita ke Toronto, Kanada. Di sana ada Stadion BMO Field, yang selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama Stadion Toronto sesuai ketentuan FIFA terkait penggunaan nama sponsor komersial. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 13 Juni 2026. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 12 Juni 2026. Stadion Toronto telah direnovasi dengan menghabiskan biaya 158 juta US dollar dengan penambahan 17.000 kursi untuk memenuhi standar kapasitas Piala Dunia. 6 pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimainkan di Stadion Toronto. Selanjutnya dari Meksiko, ada Estadio Guadalajara atau dikenal dengan nama lain Estadio Akron yang berlokasi di Zapopan, Jalisco, Meksiko. Stadion yang pertama kali dibuka pada 2010 ini dibangun layaknya koliseum. Stadion yang memiliki kapasitas 48.000 penonton ini akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan. Babak penyisihan grup yang berpuncak pada pertandingan grup H antara Spanyol dan Uruguay pada 26 Juni. Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara akan menjadi tuan rumah untuk total 13 pertandingan Piala Dunia.

0: Cina disulap menjadi panggung teater di atas tebing. Rangkuman informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Sampai jumpa.
1: Sebuah kuil berusia 1.500 tahun kini tampil dengan wajah baru. Kuil Gantung datang di Provinsi Shanxi, Cina, resmi menjadi lokasi pertunjukan yang memadukan sejarah dan teknologi. Berdiri di dinding tebing Gunung Heng, kuil ini meluncurkan pertunjukan teater kolosal bertajuk Why the Hanging Temple yang menggabungkan aksi para penari di udara, cerita rakyat, serta teknologi mutakhir 3D projection mapping yang menghidupkan kembali sejarah dinasti Wei Utara. Uniknya, seluruh sistem pencahayaan canggih ini dirancang khusus untuk melindungi struktur kayu kuno kuil dari resiko kerusakan. Diklaim sebagai pertunjukan teater tebing terbesar di Asia, aksi teatrikal ini langsung viral secara global dan menambah daya tarik kuil gantung sebagai destinasi wisata alam berbasis budaya. Ratusan artefak bersejarah akhirnya pulang ke tanah aslinya di Afrika. Museum Nasional Nigeria di kota Lagos pada Selasa resmi memamerkan ratusan artefak kuno berharga hasil repatriasi dari berbagai macam belahan dunia. Di antaranya terdapat plakat perunggu ikonik Benin Bronzes, patung, serta benda-benda peninggalan kerajaan Benin dan kerajaan Ife yang menjadi bagian penting dari sejarah Nigeria. Koleksi tersebut diambil saat ekspedisi militer Inggris ke kerajaan Benin pada tahun 1897 yang membawa ribuan benda.

bersejarah keluar dari Afrika. Meski sejumlah museum di Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai mengembalikan sebagian koleksi, pemerintah Nigeria menegaskan masih banyak artefak yang belum dipulangkan. Mereka mendesak dunia internasional untuk segera memulangkan sisa artefak lainnya karena siap menjaga seluruh warisan budaya itu di tanah sendiri.

0: in association with
1: Selamat sore pemirsa, selamat datang di Campus League Tip Off. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda sambil menantikan pertandingan The Finals Campus League Basketball The Nationals 2026 bersama dengan saya Valerie Josephine dan rekan saya Bung Jupri. Selamat sore Bung Jupri.
2: Selamat sore Valerie.
1: Ya, dan setelah melewati perjalanan panjang dari babak penyisihan, menghadapi berbagai tantangan dan menunjukkan permainan terbaik mereka, kini tinggal dua tim terakhir yang akan memperebutkan satu gelar juara kategori putra. Sore ini bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang gengsi, tentang perjuangan, dan tentang siapa yang mampu menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Dan inilah Campus League Tip Off. Dan buktikan hari ini. Setelah menyajikan duel dramatis dan perjuangan tanpa henti di babak The Nationals 4, tim putra Institut Perbanas dan Universitas Kristen Satya Wacana berhasil melaju ke partai final. Tim putra Institut Perbanas memastikan tiket final setelah menumbangkan tuan rumah Universitas Pelita Harapan. Sementara Universitas Kristen Satya Wacana menyusul ke partai final setelah mengalahkan Universitas Surabaya.
3: Kita lihat berhasil Toraya. Tim Putra Institut Perbanas memastikan tiket final Basketball Campus League The National Final setelah menumbangkan tuan rumah Universitas Pelita Harapan di laga penuh tensi di UPH Basketball Court Jumat 12 Juni. Bermain di hadapan pendukung UPH yang memadati arena, Perbanas menunjukkan mental juara untuk membalikkan keadaan sekaligus menutup pertandingan The National Four dengan kemenangan 59-50. Sejak tip-off, kedua tim bersaing ketat. UPH tampil agresif dan mampu mengendalikan ritme permainan. Namun selepas halftime, Perbanas keluar dari ruang ganti dengan energi baru. Perbanas mencetak 21 poin pada kuarter ketiga, sementara UPH hanya mampu menambahkan 9 angka. Momentum ini menjadi titik balik pertandingan. Perbanas sukses membalikkan keadaan sekaligus mengambil kendali permainan. Kemenangan ini menjadi bukti karakter Perbanas, meski sempat tertinggal 2 digit pada babak pertama dan bermain di kandang lawan. Toraya Pong Tuluran menjadi salah satu motor permainan Perbanas dengan kontribusi 13 poin. Muhammad Haikal turut memberikan dampak besar melalui tambahan 12 poin. Dari kubu UPH, Nyoman Aldo Dharma dan Aaron Nathaniel menyumbangkan 9 poin. Sementara finalis lain, Universitas Kristen Satya Wacana memastikan tempat di Basketball Campus League The National Final setelah mengalahkan Universitas Surabaya dengan skor 63-55 di UPH Basketball Court Jumat 12 Juni. Kemenangan ini membawa The Saint menyusul Institut Perbanas yang lebih dahulu mengamankan tiket ke partai puncak. Final ini akan mempertemukan dua tim yang sepanjang turnamen menunjukkan konsistensi dan mental bertanding yang sangat kuat. Ubaya menekan sejak laga awal dan berhasil mengendalikan tempo permainan pada kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, UKSW mulai menemukan ritme. The Saint tampil lebih tenang dalam mengendalikan serangan dan memperbaiki transisi bertahan. Hasilnya, selisih skor semakin menipis. Momentum pertandingan kemudian berubah selepas jeda. UKSW tampil jauh lebih disiplin dari sisi pertahanan. UKSW membalikkan keadaan sekaligus mengambil alih kendali permainan. Ubaya berusaha bangkit dan terus menekan untuk mengejar ketertinggalan angka. Namun UKSW mampu menjaga ketenangan di momen krusial. The Saint pun mampu mempertahankan keunggulan hingga buzzer berbunyi. Kaviar menjadi motor permainan UKSW dengan kontribusi 17 poin. Berikutnya, Anggita Reksopala menyumbangkan 13 poin. Dari kubu Ubaya, Albert Richard mencatatkan 14 poin, sementara Petra Karunia menambahkan 12 poin.
1: Ya, dan berikut kita akan bersama-sama melihat match statistik dari pertandingan semifinal kategori putra antara sang tuan rumah Universitas Pelita Harapan melawan Institut Perbanas yang akan ditampilkan di layar. UPH melawan Perbanas, skor akhir 50-59 kemenangan untuk Institut Perbanas. Bagaimana dari kacamata seorang analis Bung Jupri melihat angka statistik ini?
2: Ya, ini kalau kita lihat memang dari segi poin
0: sangat-sangat ketat yang menggambarkan memang bagaimana pertandingan ini berjalan sengit antara kedua tim. Dan terlihat kalau kita lihat dari segi kemampuan menciptakan 2 poin, terlihat memang Perbanas ya, lebih unggul. Dan kemudian dari 3 poin kita lihat memang UPH ya, UPH sebenarnya mempunyai momentum di awal.
1: Betul.
0: Tapi kemudian seperti kehilangan sentuhan di kuarter ketiga, second half. Jadi itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan terlihat juga dari kemampuan rebound, kemudian juga bagaimana turnover, ya memang tidak terlalu jauh ya. Dan kemudian kita lihat juga steal-nya juga mirip-mirip. Dan dari segi assist kita lihat justru memang konversi assist-nya juga justru lebih banyak Pelita Harapan ya,
1: Universitas
0: Pelita Harapan. Tapi kita lihat memang bagaimana Perbanas terutama di second half ya, di mana mereka mampu menciptakan 21 poin, akhirnya memang membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira itu yang menjadi kunci ya buat Perbanas akhirnya mengalahkan Universitas Pelita Harapan di partai semifinal kemarin.
1: Ya betul, pastinya bukan pertandingan yang mudah ya, apalagi di home court-nya UPH.
0: Iya, itu
1: dan
0: dia.
1: Sedikit tambahan lagi di atas angka-angka statistik ini, free throw percentage dari UPH hanya 33% berbanding dengan Institut Perbanas yang 60%. Sepenting apa peran free throw ini di laga final untuk dia?
0: Ya itu dia, bedanya kan sampai hampir 30% ya. Artinya kan kalau kita bicara free throw, ya tentu ini ya sangat akan sangat berpengaruh karena 1-2 poin atau bahkan mungkin 3 itu juga akan bisa menjadi berbeda. Dan kalau kita lihat memang ya ini akhirnya momentum ya, momentum yang kita lihat bagaimana juga mentalitas yang luar biasa dari para pemain dari Perbanas yang akhirnya menjadi pembeda. Dan saya kira memang itu yang akhirnya membuat UPH yang sangat disayangkan memang bermain di hadapan publik sendiri, tapi memang mereka gagal memanfaatkan dukungan itu untuk bisa mengamankan langkah sekaligus melanjutkan kemenangan-kemenangan yang mereka raih sejak babak regional.
1: Betul. Ya, dan ada sedikit storyline juga di antara match up ini ya. Ini bentuk balas dendam sepertinya dari Institut Perbanas yang juara 3 di regional Jakarta karena melawan UPH yang juara regional Jakarta.
0: Iya betul, karena kalau kita lihat kan sebenarnya Perbanas ini di regional ya, mereka sebenarnya tidak sampai partai final.
1: Betul.
0: Artinya kalau kita hanya peringkat 3 tadi seperti disebutkan Valeri dan UPH, ya memang mereka clean sheet ya, artinya kalau kita lihat di semua kemenangan diraih di fase regional, begitu juga sebenarnya di fase nasional mereka juga mencatatkan hasil yang baik, tapi sayangnya memang kandas di saat-saat terakhir. Itu yang saya kira memang sangat disayangkan oleh di kubu UPH ya. Sedangkan kalau kita Perbanas, catatan mereka ya sebenarnya tidak terlalu mengkilap, tapi lagi-lagi di saat yang memang krusial mereka bisa muncul. Itu yang saya kira memang menunjukkan bagaimana pengalaman dari tim ini, saya kira.
1: Ya betul, betul, betul. Dan luar biasa sekali untuk Institut Perbanas. Selanjutnya kita juga akan melihat statistik pertandingan dari kategori putra semifinal antara Universitas Kristen Satya Wacana melawan Universitas Surabaya. Dengan kemenangan diraih oleh UKSW, poin terakhir 63-55. Di sini right off the bat sudah ada angka-angka yang menonjol yang bisa kita lihat secara langsung ya. Bagaimana Bung Jufri melihatnya?
0: Ya yang paling mencolok selain ya tentunya kemenangan yang diraih oleh UKSW ya. Kita lihat catatan 3 poin mereka yang sangat-sangat bisa dibilang mengecewakan ya. Karena dari 13 attempts, 13-13-nya tidak ada yang masuk.
1: Iya, jadi betul,
0: ini yang saya kira memang menjadi catatan tentu dari tim pelatih untuk bagaimana memperbaiki penampilan mereka di partai final ini, terutama soal tembakan ya dari luar area. Dan itu yang saya kira memang akan menjadi senjata juga, saya kira artinya harus diperbaiki. Dan terlihat bagaimana poin mereka dari paint area cukup-cukup positif, dan itu yang saya kira memang terlihat unggul ya bagaimana para pemain dari UKSW unggul dalam hal tembakan di paint area menghadapi Ubaya yang kita lihat memang sangat dominan dalam hal 3 point. Jadi itu yang saya kira menjadi kontras di pertandingan kemarin. Dan kita lihat juga turnover-nya sebenarnya UKSW ini juga cukup banyak juga.
1: Banyak.
0: Jadi ya saya kira memang perlu banyak evaluasi dengan waktu yang mepet. Saya kira ya paling tidak mengubah-ubah sedikit hal-hal yang perlu diperbaiki. Harapannya memang mereka juga punya mentalitas yang tepat untuk tampil di partai final hari ini.
1: Ya, dan membahas sedikit dari di atas statistik ini ya, juga kembali dengan free throw percentage yang tadi juga sudah kita bicarakan betapa pentingnya di laga untuk final nanti. Dari UKSW mencetak 65% free throw percentage dibanding Ubaya yang 44%. Sebenarnya tidak begitu jauh dibandingkan kalau tadi UPH dengan Perbanas ya. Tapi bagaimana menurut Bang?
0: Ya kalau saya lihat obatnya itu tadi, kan kalau kita lihat UKSW kan jelek ya di 3 point, tapi mereka punya persentase yang bagus dalam hal bagaimana menciptakan tembakan dari free throw ya. Ini yang saya kira juga akhirnya menolong mereka lah, menolong mereka untuk bisa menciptakan momentum, karena kalau kita lihat kan di, terutama di second half ya, di quarter ketiga akhirnya mereka bisa membalikkan situasi dan momentumnya berlanjut. Sedangkan kita lihat memang lawan menjadi agak kesulitan, kehilangan momentum dan tidak lagi tampil seleluasa di dua kuarter pertama. Jadi saya kira itu yang menjadi kunci, dan kemudian ya itu tadi free throw-nya juga tidak terlalu oke ya, jadinya situasinya menjadi lebih sulit.
1: Ya, tadi membahas sedikit ya di second half ya, agak ada perbandingan momentum gitu ya. Luar biasanya Ubaya hanya bisa mencetak 2 poin.
0: Iya, betul, betul.
1: 2 poin dalam 10 menit ya di satu kuarter, itu luar biasa sekali penjagaan dari UKSW. Dan selanjutnya kita juga akan membahas seperti apa sih perjalanan para tim-tim finalis ya menuju ke The Nationals Finals dari seri regional hingga The Nationals. Kita mulai dari Institut Perbanas terlebih dahulu. Dari mereka bermula di regional Jakarta dari group stage. Absolute domination ya. Semua poinnya di atas 90 poin melawan Universitas Prasetya Mulia, UNJ, dan juga UKI. Bagaimana Bung Jupri?
0: Ya ini luar biasa ya. Kalau kita lihat hampir, bisa dibilang hampir mencapai 100 poin. Ini sebuah pencapaian yang sangat-sangat baik ya untuk level kampus ya kalau kita lihat. Dan terlihat memang lawan-lawannya ya itu tadi kita lihat memang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ya lagi-lagi kita lihat memang harus kita akui Perbanas salah satu kampus yang top juga di Jakarta. Dan terlihat ya bagaimana kualitas yang mereka miliki memang tidak mampu ditandingi oleh tim-tim lain. Dan bahkan ada gapnya hampir-hampir 60 lebih jadi melawan UNJ ya di pertandingan kedua. Jadi ya ini menunjukkan bahwa lagi-lagi memang Perbanas mereka punya start yang bagus dan itu akhirnya menjadi modal mereka untuk bisa melangkah lebih jauh.
1: Betul. Dan dari group stage di regional Jakarta, mereka melaju menuju the playoffs di regional Jakarta. Mereka sayangnya harus kalah melawan Universitas Bina Nusantara, namun berhasil ya mendapatkan peringkat ketiga melawan Universitas Trisakti. Bagaimana Bung Jupri?
0: Ya ini kalau kita lihat 56 berbanding 68 ya, kita lihat melawan Bina Nusantara di perebutan peringkat di semifinal ya, dan akhirnya memang menjadi ganjalan buat mereka untuk bisa melangkah langsung ya, bisa lolos ke partai final. Tapi kita lihat mereka bisa cepat bangkit, bisa cepat recover, artinya memang mereka bisa dibilang tidak lama-lama lah terpuruk dalam hasil yang buruk, dan kemudian bisa meraih kemenangan di perebutan peringkat 3 melawan Sakti, dan itu akhirnya membuat mereka memang bisa tampil ke putaran final. Jadi saya kira memang ini menjadi hal yang positif terutama buat kalau kita Perbanas ya, mereka memang beberapa kali kalah tapi hebatnya mereka bisa langsung cepat bangkit. Itu yang saya kira memang menjadi hal yang positif ya dari kubu dari Perbanas melihat perjalanan mereka sejauh ini di regional maupun itu di nasional.
1: Ya. Dan dari the regional playoffs mereka peringkat ketiga, mereka melaju ke the nationals.
0: Ya.
1: Di mana di group stage mereka ada di grup B dengan track record 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Nah, kekalahannya ini satu itu melawan Universitas Kristen Satya Wacana yang akan mereka hadapi di sore hari ini. Gimana Bung Jupri?
0: Ya ini memang kalau kita lihat sebenarnya tipis aja ya, artinya kalau kita lihat ini bisa menjadi gambaran juga di partai final hari ini bahwa sebenarnya kualitas kedua tim ya yang tidak beda jauh. Jadi kalau kita lihat hanya 1 poin mereka kalah, dan kemudian di 3 pertandingan berikutnya mereka belajar dari kesalahan itu, mereka bisa mengalahkan Cendrawasih yang menjadi momentum, akhirnya bisa menang. Dan kemudian 2 pertandingan berikutnya yang menarik, bahkan di pertandingan terakhir di fase grup, di grup B, mereka bisa revanche juga mengalahkan Bina Nusantara yang kita tahu mengalahkan mereka di fase regional.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita lihat secara mentalitas mereka bisa cepat bangkit, menghadapi lawan yang sama mereka sudah tahu bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan lawan tersebut. Dan akhirnya kita lihat mereka bisa melaju sangat jauh dan terbukti saat ini sudah dicapai di partai puncak. Jadi tidak ada alasan lagi, ini kesempatan untuk bisa merebut gelar juara.
1: Iya, dan kayaknya Institut Perbanas ini ahlinya revenge ya. Kalau di semifinal kemarin berhasil menang lawan UPH yang mengalahkan mereka di regional.
0: Betul.
1: Kemudian mereka juga berhasil mengalahkan Binus yang mengalahkan mereka di regional juga. Mungkin malam ini akan ada revenge juga kali ya against Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, dan dari group stage ini mereka melaju ke the playoffs, the semifinals ya. National 4
0: ya.
1: Melawan betul. Universitas Pelita Harapan yang sudah kita bahas tadi ya. Ya, luar biasa sekali 50-59. Memang ahlinya revenge ya.
0: Betul, ini jadi bukti ya. Artinya bukti lainnya bahwa memang kita lihat Perbanas itu tadi punya mentalitas yang sangat baik, artinya mereka tidak terpuruk memilih untuk menatap ke depan, karena ya itu tadi prinsipnya adalah bagaimana menata pertandingan-pertandingan berikutnya. Itu yang saya kira memang menjadi pegangan dari tim Perbanas juga ini.
1: Iya. Dan setelah kita melihat perjalanan dari Institut Perbanas, kita juga akan melihat perjalanan dari tim putra Universitas Kristen Satya Wacana sejak seri regional hingga The Nationals. Dan UKSW ini bermula dari regional Yogyakarta ya.
0: Ya.
1: Di group stage

0: sama seperti Institut Perbanas, 99.91 poin, luar biasa sekali. Bagaimana Bung Jupri melihat dominasi dari UKSW di regional?
1: Ya, wow ya, kita lihat sangat-sangat dominan. Kita lihat melawan Universitas Islam Indonesia 99 poin berbanding 25. Ya. Gapnya bisa hampir lebih dari 60 ini. Dan kalau kita melawan Universitas 11 Maret juga UNS ya, USM, saya kira juga poinnya juga sangat jauh. Jadi memang ini membuktikan ya, lagi-lagi ya di fase regional, di fase-fase awal, terlihat bagaimana kualitas ya yang dimiliki oleh UKSW di mereka tunjukkan, begitu mereka tunjukkan. Bahkan kalau kita lihat tidak ada rem-remnya ini. Ya. Langsung gas, dan gas.
0: Gaspol ya. ya betul. Dan dari group stage mereka berhasil lolos ke tahap playoffs dari regional Yogyakarta, di mana mereka muncul sebagai pemenang di regional Yogyakarta ya. Bagaimana Bung Jupri melihat perjalanan mereka di playoff Yogyakarta ini?
1: Ya, ini kalau kita lihat justru memang di dua pertandingan awal kita lihat bagaimana para pemain dari UKSW ya, memang bisa selalu tampil lepas. Jarak poinnya juga sangat, sangat signifikan. Tapi kalau kita lihat di partai final, mereka melawan Universitas Semarang, ya jaraknya hanya 6 poin. Artinya memang kalau kita lihat, mulai terlihat ya bagaimana memang ada, pastikan di partai final kan selalu akan ada tekanan. Dan ya ini yang menjadi ujian sebenarnya buat tim-tim yang kuat. Secara kualitas mereka tidak diragukan, ya. Punya materi pemain dan juga roster yang bagus. Tapi lagi-lagi bagaimana mentalitas dari para pemain itu yang saya kira juga akan menentukan hasil di lapangan gitu.
0: Ya, dan final 60-54 bukan pertandingan final kalau nggak deg-degan ya.
1: Betul,
0: kalau nggak sengit
1: pasti.
0: Ya. Pasti luar biasa sekali. Seru sekali pasti ini final di playoff Yogyakarta. Dan UKSW melaju ke The National setelah menjadi juara dari regional Yogyakarta. Sama juga seperti Institut Perbanas, mereka berada di grup B ya. Dan clean sheet, mereka menang terus-terusan dari regional Yogyakarta sampai bahkan The Nationals Group Stage. Bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat perbedaannya Valerie, di sini kan kita lihat gap poinnya ya, artinya jarak poin antara tim satu, tim A dengan tim B, artinya antara UKSW dengan tim lain tidak lagi sesignifikan ya di babak regional. Artinya kan kualitas timnya sudah terlihat lebih tersaring.
0: Betul.
1: Karena memang sudah masuk dari fase-fase yang menentukan, dan terlihat juga perlawanannya. Itu tadi kita katakan Perbanas hanya kalah satu poin, tipis saja. Kemudian kalau kita lihat juga mereka lawan Binus juga tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi ya ini tadi meratanya kualitas di fase nasional ini yang akhirnya membuat, ya itu juga harapannya adalah bagaimana mereka bisa lebih terasah juga. Artinya kedalaman timnya juga bisa lebih terasah, dan itu yang akhirnya bisa membantu sebenarnya sebuah tim untuk bisa tadi lebih enak dalam hal melakukan substitution tadi di pertandingan.
0: Ya, dan setelah ini kita juga akan melihat The National Four, UKSW melawan Universitas Surabaya. Yang tadi juga sudah kita bahas, luar biasa sekali defense dan juga offense yang diberikan oleh Universitas Kristen Satya Wacana terhadap Ubaya. Bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat di pertandingan kemarin ya, sebenarnya pertandingannya berjalan, kelihatannya Ubaya akan bisa mengamankan pertandingan ini gitu. Kalau kita lihat impresinya di dua quarter awal ya. Tapi kalau kita lihat lagi-lagi KSP menunjukkan bahwa mentalitas mereka selalu berada di level tertinggi gitu. Ya. Jadi mereka tidak kehilangan kepercayaan diri. Kemudian mereka bisa mengubah momentum itu, dan terlihat memang Ubaya agak kerepotan ya, di paruh kedua, sehingga memang situasi menjadi berbalik dan mereka kehilangan momentum untuk bisa mengejar ketertinggalan tadi.
0: Ya, dan kita lihat luar biasa sekali ya perjalanan kedua tim finalis malam hari ini. Sekarang kita juga akan melihat statistik tim putra Perbanas mulai dari seri regional Jakarta sampai The Nationals. Jadi kalau kita tadi sudah melihat perjalanan tim Institut Perbanas, sekarang kita juga akan melihat ya statistik tim Institut Perbanas dari awal sampai akhir sekarang mereka berada di The Nationals, The Finals. 10 kali main, 8 kali menang, 2 kali kalah. Salah satunya pun terhadap UKSW ya. Bagaimana Bung Jupri melihat angka-angka ini?
1: Ya, ini yang tadi saya katakan ya, menunjukkan bahwa dari 10 kali main, 8 menang, ada 2 kekalahan. Kita tahu tadi lawan Usakti ya di fase regional, dan kemudian kalau kita lihat di fase playoff, dan ada kekalahan dari UKSW juga di fase grup dan nasional. Artinya memang mereka bukan tim yang tidak tersentuh ya, Valeri. Artinya mereka bisa juga menelan kekalahan, tapi mereka bisa itu tadi, bisa cepat bounce back-nya itu yang saya kira memang menjadi hebat buat Perbanas gitu. Dan terlihat memang mereka juga punya catatan yang bagus juga. Terlihat bagaimana poin per game-nya juga, mereka cukup dominan juga, 68,8 per game. Kemudian asisnya juga cukup baik, dan bloknya juga cukup tinggi, artinya 4,1. Jadi saya kira memang tim ini punya segala, apa ya, kalau kita lihat materi pemain yang mendukung. Kemudian juga mereka punya skill set ya, para pemainnya punya skill set yang mumpuni juga untuk bisa menjadi game changer juga di setiap pertandingan. Jadi itu yang akan menjadi kunci nanti.
0: Ya, luar biasa sekali. Sekarang kita juga akan melihat statistik dari tim putra Universitas Kristen Satya Wacana mulai dari seri regional Yogyakarta sampai dan nasional. 10 kali main, 10 kali menang, tidak pernah kalah sekalipun. Luar biasa sekali. Bagaimana Bung Publik?
1: Ya, ini agak anomali ya kalau kita lihat ya. Karena, karena dari 10 pertandingan, 10 kemenangan tanpa kekalahan, artinya kan mereka benar-benar berada di level tertinggi di setiap pertandingan gitu. Artinya konsistensi yang mereka tunjukkan sejak fase regional, artinya tidak ada kata lengah. Itu yang saya kira memang menjadi kehebatan ya, kehebatan dari UKSW. Dan harapannya tentu nanti di partai final ya, mereka tidak anti klimaks juga gitu. Betul. Karena kalau kita lihat bagaimana juga UPH kemarin, mereka sebenarnya dari regional juga mereka meraih kemenangan terus, tapi akhirnya dihentikan oleh Perbanas gitu. Nah sekarang dengan kita lihat UKSW dengan hasil-hasil yang mereka raih sejak regional, dan kita lihat juga bagaimana statistiknya sangat baik, 67 poin per game, hampir 68 mungkin ya. Dan kalau kita lihat juga asisnya juga cukup sangat tinggi dengan 17,6 per game, dan bloknya juga oke dengan 3,8. Jadi ini tim yang, ya itu tadi, antara Perbanas dan juga UKSW ini sebenarnya bisa dibilang hampir sama lah. Kekuatannya tinggal bagaimana di partai finalnya adalah soal mental, bagaimana soal kesiapan, dan juga tentunya recovery pemain juga.
0: Betul.
1: Karena kan mental ini menguras stamina juga gitu, karena ketegangannya akan sangat-sangat berbeda.
0: Iya. Baik, luar biasa sekali kedua tim finalis malam hari ini. Campus League Tip-Off akan kembali sesaat lagi.

0: in association with.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultra Flu, flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. In association with...
1: Ya, kini kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi, yang saat ini berada di kampus Universitas Pelita Harapan Tangerang di venue partai final Putra Basketball Campus League 2026 antara Institut Perbanas melawan Universitas Kristen Satya Wacana. Ya, silahkan Satrio dengan laporan Anda.
2: Selamat sore Valeri, benar sekali bahwa sesaat lagi kita akan menyaksikan partai puncak dari The National Campus League 2026 yang akan mempertemukan Institut Perbanas yang akan melawan dengan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, di mana sebelumnya kedua tim ini sudah berjibaku untuk bisa lolos ke babak final, di mana sebelumnya kita tahu Perbanas ini berhasil mengalahkan tim tuan rumah Universitas Pelita Harapan dengan skor 5-9-50, serta UKSW ini berhasil mengalahkan Universitas Surabaya atau UBAYA dengan skor 6-3-5-5. Kurang lebih 5 menit lagi kita akan menyaksikan laga final antara UKSW dan Perbanas tersebut, namun saya akan sedikit mengupdate kabar terbaru kepada Valerie bahwa sesaat sebelum ini, sekitar 10 menit yang lalu, tim basket putri dari Universitas Surabaya atau UBAYA ini berhasil mengalahkan tim dari Sugiya Pranata Semarang pada babak final di nomor basket putri dengan skor 5-9-5-1. Pertandingan yang seru karena tadi di kuarter pertama dan kuarter kedua ini Sugiya Pranata berhasil unggul, namun Universitas Surabaya atau UBAYA ini berhasil membalikan keadaan di kuarter ketiga dan kuarter keempat. Dan di sebelah kanan saya sekarang ini sudah ada supporter ataupun pendukung yang menyaksikan The National Campus League sejak hari pertama sampai hari ini partai puncaknya ada. Selamat sore, ada siapa?

0: saya Owen.
1: Oke, Mas Owen, ini dukung kampus mana pada Partai Puncak kali ini, Mas Owen?
0: Saya dukungnya. Saya tadi dukung SU, Unika.
1: Kenapa dukung SU?
0: Karena saya kuliah di Semarang, jadi sama-sama Semarang sampai Jakarta dukungnya Semarang dong.
1: Ya. Tapi tadi di final putri kalah nih SU. Gimana nih, Mas?
0: Iya nih, sayang banget. Padahal SU tadi udah mainnya bagus banget, cuma memang keberuntungan ada di Ubaya, yang tadi 3 point terus masuk terus, gitu.
1: Tadi sempat kesalip di kuarter ketiga dan keempat ya, Mas ya?
0: Iya, betul. Padahal dari awal tuh SU udah mainnya udah bagus, tapi memang sedikit agak, ya mungkin ada kesalahan dikit, jadi Ubaya bisa balikin keadaan.
1: Nah, next-nya ini partai putra antara UKSW versus Perbanas. Mas dukung siapa?
0: Masih UKSW.
1: Kenapa tuh, Mas?
0: Ada di salah tiga, Jawa-Jawa Jawa Tengah. Dan kemarin saya waktu nonton UKSW, waktu babak Asian tuh, saya suka sama point guard-nya. Itu dia handling-nya bagus, jadi hari ini saya UKSW.
1: Jateng Pride ya, Mas ya?
0: Iya, betul.
1: Tapi secara keseluruhan, atmosfer ataupun vibes dari National Campus League 2026 yang pertama sebelumnya belum ada, menurut Mas Owen seperti apa?
0: Gila banget, ini pertama kali aku lihat memang event kampus yang memang sangat proper sekali. Jadi dari segala sisi, dari segi lombanya, dari segi panitianya, semua profesional, mantap. Jadi aku sebagai penonton yang ngeliat harga tiketnya murah, jadi enjoy sekali, jadi sama seneng. Semoga ada terus setiap tahun, gitu deh. Jadi bisa terus.
1: Siap, terima kasih banyak Mas Owen. Selamat menyaksikan partai final putra nanti, Mas Owen ya. Terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan oleh Owen, salah satu pendukung dari tim UKSW, bahwa kita tahu sebelumnya UKSW pernah bertemu dengan Perbanas di babak grup, di mana sebelumnya UKSW yang menang ya, Valeri. Unggul tipis di partai sebelumnya yaitu 5-5-5-4. Apakah UKSW ini akan berhasil mengalahkan Perbanas lagi di partai final, atau justru sebaliknya Perbanas yang akan revenge ataupun balas dendam dengan UKSW? Tapi kalau misalnya kita sedikit analisa ya, UKSW dan juga Perbanas keunggulannya, Perbanas dikenal sebagai tim yang memiliki mental comeback yang kuat, serta UKSW ini datang dengan tradisi basket kampus yang panjang, sejarah yang cukup panjang, sehingga menarik untuk menyaksikan final putra The National Campus League sesaat lagi. Kembali ke Valeri di studio.
2: Ya, terima kasih Satrio atas laporannya. Pemirsa, Campus League Tip Off akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana.
3: In association with...
4: Sorry, lagi flu nih.
5: Minum dong Ultra Flu.
6: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
4: Ultra Flu, flu reda.
5: Lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Sorry, lagi flu nih.
5: Minum dong Ultra Flu.
6: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
4: Ultra Flu, flu reda.
5: Lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
7: In association with...
2: Ya, pemirsa, mari kita bergabung ke UPH Basketball Court untuk menyaksikan The Finals Campus League Basketball The Nationals 2026 antara Institut Perbanas melawan Universitas Kristen Satya Wacana. Selamat menyaksikan.
9: Lagu Indonesia Raya. Coach Eman,
10: yep.
9: Ini partai yang akan sangat seru.
10: Betul.
9: Karena sudah terjadi di partai fase grup kemarin di mana UKSW menang hanya satu poin saja.
10: Betul, dari Perbanas.
9: Dari Perbanas, dan di matchup kali ini bisa dibilang kurang lebih secara kedalaman tim dan juga matchup nih sama-sama seimbang Coach Eman.
10: Betul. Dan yang pasti harus diingat bahwa Perbanas berhasil memenangkan rematch mereka
9: ya
10: melawan Binus.
9: Betul.
10: Jadi bisa dibilang ini akan menjadi partai balas dendam dari Perbanas. Dan sejauh ini Perbanas berhasil mengalahkan tim yang sudah mengalahkan mereka sebelumnya.
9: Ya, dan kita akan melihat dulu perjalanan dari kedua tim ya,
10: ya.
9: Perbanas dan juga UKSW sampai ke babak final. Bisa dibilang ini salah satu kejutan bisa dibilang bagi Kampus League bahwa UKSW secara tidak terduga mampu memutus dominasi tim-tim besar Ubaya, UPH dan juga bahkan ITHB
10: ya
9: di Kampus League season pertama ini.
10: Betul. Ya, bisa bilang memang walaupun kita tahu di nasional ini bisa bilang semua tim mempunyai peluang yang sama. Setiap game bisa dibilang ini partai final, tapi siapa yang paling siap akan melaju ke babak final ini.
9: Ya, dan kita akan melihat dulu Viti ya,
10: ya
9: dari perjalanan kedua tim di Kampus League season pertama ini.

0: Ya kembali lagi di Nationals Campus League Season pertama, partai final, partai antara Perbanas dan juga UKSW yang tadi kita baru saksikan perjalanan dari kedua tim yang bisa dibilang cukup berbeda.
1: Iya.
0: Coach Eman, UKSW bisa dibilang cukup sempurna di The National ini, sedangkan Perbanas bisa dibilang cukup up and down.
1: Betul.
0: Dari region Jakarta, dan bisa dibilang ini dua tim yang paling pantas masuk ke babak final.
1: Betul, dan juga bisa bilang Perbanas sebagai catatan adalah mereka lolos sampai menentukan itu di game terakhir mereka melawan Binus. Ya. Apakah mereka atau Binus yang lolos, tapi mereka bisa membuktikan bahwa memang mereka layak lolos, ya.
0: Betul.
1: Karena lagi-lagi betapa kompetitifnya reguler Jakarta, Perbanas datang sebagai peringkat ketiga.
0: Betul. Dan kita akan membahas sedikit juga key player-player dari kedua tim yang jelas ini akan ada match-up menarik,
1: ya,
0: antara UKSW dan juga Perbanas. Kita tahu semua Perbanas di game kemarin, seorang Haikal dan juga Toraya yang sedang Anda saksikan di layar kaca tampil sangat baik. Ini Tora sebenarnya sepanjang region Jakarta dan juga The National ini bisa dibilang cukup underperform,
1: yep.
0: Tapi di game kemarin menunjukkan bahwa memang dia pantas dibicarakan di partai puncak ini.
1: Betul. Yang jelas apabila Toraya bermain di seperti di game kemarin, ini menjadi masalah besar bagi UKSW nantinya di area paint.
0: Ya. Dan 13 poin dan 9 rebound, Toraya ini pemain yang cukup berpengalaman sebenarnya di kubu Perbanas selain Baltazar dan juga Fatur. Jadi memang kita nantikan peran dari seorang Toraya yang sangat diharapkan. Tentunya akan berduel dengan seorang Reksi Pala ataupun Samuel Kaviar yang, ya, sedang Anda saksikan. 17 poin 15 rebound. Ini pemain asal Sorong yang memang besar di Biak Numfor. Salah satu pemain yang bisa dibilang sangat tenang dan memiliki footwork yang sangat baik.
1: Betul.

0: di nasional ini.
1: Iya, dan kredit juga kepada seorang Haikal Malik ya,
0: ya,
1: yang memang di tahun ini pemain asal Belitung ini atau Bengkulu ini betul-betul menjadi pembeda menurut saya di Kubur Perbanas. Memang secara skill tidak selengkap Fatur ataupun mungkin Abel, tapi ini pemain yang sangat rajin crash the board bisa dibilang, Coach Eman.
0: Iya betul, memang pemain yang selalu mendapatkan position yang sangat baik kalau di under basket, dan juga bisa dibilang sejauh ini dia menjadi penentu kemenangan juga bagi Perbanas di beberapa game terakhir mereka ini.
1: Iya, dan kita kalau ngomongin guard dari kedua tim, bisa dibilang ini Abel melawan seorang Abraham yang bisa dibilang akan menjadi duel yang sangat menarik, Coach Eman, di game kali ini.
0: Betul, dan pasti juga ada Jaki nanti juga akan duel dengan Rafael atau Brokin Rafael.
1: Iya.
0: Ya, ini juga akan seru. Lalu ada shooter mereka juga. Ya, ada Nabizar bisa juga dengan seorang Mikhail. Ya, ini jelas ada menjadi matchup yang bisa dibilang sepadan. Tinggal bagaimana siapa yang lebih siap. Harus diingat, Perbanas hanya kalah satu poin di saat mereka bertemu di grup.
1: Iya, masing-masing bintang dari kedua tim bisa dibilang, kalau dari kubu Perbanas mereka masih punya Fatur, sedangkan di UKSW ini mereka punya satu nama yang jarang kita obrolin sebenarnya, ya. Namanya Willy.
0: Iya betul.
1: Yang memang selalu bisa menjadi go to guy anak-anak UKSW sepanjang season ini, Coach Eman.
0: Iya, dan juga Willy yang menentukan kemenangan UKSW melawan Perbanas kemarin. Ini ya, salah satu pemain menurut saya sangat baik, dan bisa bilang pemain yang sangat tajam menurut saya ya untuk UKSW. Jadi ini jelas akan menjadi matchup yang sangat-sangat seru. Tinggal bagaimana kedua tim bisa memanfaatkan advantage mereka. Harus waspada juga dengan seorang Fatur Rahman, walaupun di 3 game terakhir tidak maksimal karena mengalami cedera di bagian ankle, tapi ini adalah partai final
1: ya.
0: Semua pemain pasti akan berjuang habis-habisan. Tapi lagi-lagi, harus waspada dengan permainan cepat dari anak-anak Perbanas. Sedangkan UKSW sejauh ini, mereka itu bisa dibilang secara tempo, bukan tim yang memang selalu bermain dengan pace yang cepat.
1: Betul. Dan ini dia game terakhir di kompetisi season pertama The Nationals, di mana kita sudah masuk ke partai puncak antara Perbanas berhadapan dengan UKSW, yang sesaat lagi akan Anda saksikan dari YouTube channel Campus League. Dan tadi di jam 13.00 kita baru menyaksikan satu partai yang sangat seru antara UPH berhadapan dengan Ubaya, dengan hasil kemenangan untuk Ubaya yang mengunci gelar juara ketiga di Composite Season pertama ini. Tentunya sesaat lagi, kurang lebih 2 menit lagi, kita akan menyaksikan duel terakhir di partai puncak antara Institut Perbanas yang berhadapan dengan Universitas Kristen Satya Wacana. Dan ini dia 3 wasit yang akan memimpin game kali ini, dipimpin oleh Referee Rahmat Iqbal sebagai crew chief, akan ditemani oleh Trio Mul dan juga Dava sebagai umpire 1 dan umpire 2. Tentunya ini 3 referee yang akan mengemban tugas cukup berat di game kali ini. Game syarat gengsi dan juga physical dari UKSW dan juga Perbanas. Coach Eman, melihat UKSW yang di game kali ini atau di season kali ini bermain sangat rapi berhadapan dengan Perbanas yang bisa dibilang datang dengan pengalamannya, apa yang harus dilakukan masing-masing oleh kedua tim?
0: Ya, yang pasti bagi Perbanas, jangan lagi ada slow start dari mereka seperti di game pertama saat mereka melawan UKSW. Jelas ini starting five dari Perbanas. Ada Muhammad Haikal, ada Banu atau Baltazar, ada juga Zaki Al-Hakim, ada Mikhail Nathan, dan juga ada Toraya. Wah, ini secara size bisa dibilang ini tidak kalah ya dengan anak UKSW.
1: Tapi menarik, tidak ada Fatur dan juga Abel.
0: Betul.
1: Di starting five mereka, karena memang Abel terakhir pun mengalami cedera ya.
0: Iya betul. Ya, ini starting five dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Ada Rokin Rafael, ada Nazmi, ada Muhammad Namizar, ada Rexy, dan juga ada Steve Willy. Ya, ya. Ini kalau secara matchup memang bisa dibilang ada di beberapa game terakhir ini Perbanas bermain dengan pemain yang secara size itu lebih tinggi.
1: Betul.
0: Ya, memain Mikhail, memainkan Banu juga dari awal. Jelas ini untuk menyamakan sizing dari matchup anak-anak UKSW yang kita tahu memang mereka mempunyai size yang cukup baik.
1: Dan perlu kredit sekali lagi bagi Coach Zulfahri yang memang bisa meramu tim ini tanpa seorang Raffi yang di region Jakarta kemarin mengalami cedera ya.
0: Ya betul,
1: Coach Eman.
0: Ya.
1: Dan mereka sekarang menyisakan seorang Baldwin dan juga Abel sebagai point guard mereka. Tentunya ini menjadi PR tersendiri bagi UKSW, bagaimana

0: Abraham dan Brooklyn Rafael bahu-membahu sebagai point guard dari anak-anak UKSW untuk menghadang Fatur dan juga Abel dengan agresivitasnya, Coach Eman.
1: Betul. Yang masih bisa dibilang di game kali ini, pace dari Perbanas, saya yakin akan bermain dengan pace yang cepat, mengandalkan tembakan-tembakan 3 angka dari seorang Mikhail dan juga dari Banu, tapi juga harus waspada dengan adanya seorang Toraya dan juga Haikal yang sejauh ini sangat produktif di paint area dari anak Perbanas.
0: Ya, saat lagi kita akan menyaksikan langsung starting five dari kedua tim. Walaupun tadi kita sudah sebutkan ya dari kaca.

starting five, kembali kita ulang ada Zaki Al-Hakim sebagai kapten tim, Muhammad Haikal, Baltazar, ada Mikhail dan juga Toraya, Abel dan Fatur coming from the bench. Ini adalah starting yang cukup menarik dari Coach Zulfahri. Sekarang kita menyaksikan starting five dari Universitas Kristen Satya Wacana.

0: ini starting five dari UKSW dipimpin oleh kapten tim Brooklyn Rafael. Ada Nabizar, Steve Willy, Muhammad Nasmi, dan juga Alexi Awe. Ini akan menarik nih, bagaimana Tora dan Haikal berhadapan dengan seorang Nabizar dan Nasmi dari UPH Basketball Court bersama saya Abu Christian dan Coach Eman di lapangan. Partai final dari The Nationals Campus League season pertama sudah dimulai. Possession pertama untuk Perbanas Institute, Zaki Al-Hakim, Mikael, Banu. Gagal Banu. Nasmi, defensive rebound pertama dari Nasmi. Steve Willy. Willy, gagal juga. Tora, defensive rebound. Zaki Al-Hakim, pria asal Solo. Haikal, Zaki, passing yang baik pada Tora. Ya, ada foul.
1: And one,
0: Tora ya. Ya, too big ya.
1: Yeah.
0: Untuk reaksi Awe tadi.
1: Tapi memang kalau ya bisa dibilang Toraya akan konsisten seperti ini terus, ini akan apa namanya bisa dibilang akan sulit ya bagi siapapun yang bertemu dengan Perbanas nantinya.
0: Toraya

0: berhasil. Toraya, 2 point and 1 untuk Toraya. Brooklyn Rafael. Rafael. Awe datang. Nah, ataupun Kabizar, 3 angka. Willy.
1: Steve Willy
0: from the corner. Steve Willy memulai start dengan sangat baik. 3 angka pertama dari Steve Willy yang menjadi salah satu pemain terbaik UKSW di season pertama ini. Banu. Mikhail. Zaki Al-Hakim. Zaki belum berhasil. Ya, sentuhan terakhir dari Nasmi. Nasmi dan nah, Bizar nih secara sekilas nih mirip-mirip juga.
1: Mirip-mirip sebenernya juga, betul.
0: Wah, sulit tadi passingnya. Rafael, cepat ke depan. Brooklyn, Rafael. Gagal.
1: Gagal tadi.
0: Banu. Cukup tenang Haikal, tidak mau terburu-buru. Mikhail. Ah. Al-Hakim. Mikhail lagi. 3 angka. Gagal, ada
1: sudah gagal tadi, ya. Betul tadi dari Haikal.
0: Ya. Sejauh ini cukup baik penampilan kedua tim dari segi defense.
1: Tapi yang pasti memang dua tim menurut saya ini ada di gaya bermain yang hampir sama.
0: Betul.
1: Ya, cara kedalaman tim, mereka mempunyai shooter yang cukup baik dan tembak tiga angka. Mempunyai pemain-pemain big yang juga produktif di paint area.
0: Baik sekali Nasmi, kita lihat. Nasmi!
1: Asa yang gagal.
0: Gerakannya sudah sangat baik sebenarnya dari Nasmi tadi. Zaki. Jadi pengatur serangan bagi anak-anak Perbanas. 3 angka, Zaki Al-Hakim. Ya, cukup menarik Coach Eman melihat Coach Zulfahri justru menaruh seorang Zaki yang mengatur tempo. Seperti apa Coach Eman melihatnya?
1: Ya, memang di beberapa game terakhir ini dengan juga tidak adanya Fatur ya, Zaki lebih banyak berperan menjadi playmaking dari Perbanas. Dan sebenarnya ini juga menjadi satu hal yang cukup menarik bagaimana secara size akhirnya mereka lebih apa ya namanya
0: compete ya,
1: lebih compete ya, betul. Karena Zaki kita tahu, wah, ada 2 point dari seorang Rafael dari
0: ya, sang kapten tim Brooklyn Rafael.
1: Ya, memang juga dari Perbanas kita belum melihat ada playmaker yang seperti Aufar ya, atau Muhammad Hafiz yang memang sangat solid ya.
0: Ya, Tora. Oh, bahaya. Tora.
1: Ini bahaya Tora. Ini bisa dibilang sedang apa ya?
0: Ini sedang enak ya mainnya.
1: Sedang PD-PD-nya juga seorang Tora dari game kemarin.
0: Reaksi Awe kepada Tristan Rafael, dua pemain paling senior di tim UKSW saat ini. Nasmi. Willy. Dijaga oleh Mikhail. Steve Willy. Gerakan yang sangat baik dari Steve Willy. Way off. Satu detik. Ah,
1: ya, ya terlalu tadi terlepas tadi bolanya dari Nabizar.
0: Ya, ini bagaimana adjustment dari Coach Revan terhadap Tora ini akan sangat penting, Coach Eman.
1: Betul, jelas.
0: Ini mereka masih punya Samuel, juga Rexy Awe.
1: Ya, ada Fatih juga.
0: Betul. Haikal. Coba mutar bola kali ini, Tora. Mikhail, kembali kepada Tora. Ada 4 wow, orang, 5 orang.
1: Pemain, 5 pemain semua ada UKSW di area paint. Ya, jelas ada foul dari Zaki.
0: Ya. Ya, itu sebuah adjustment yang menurut saya cukup baik ya, menutup seorang Tora untuk tidak mudah melakukan attempt ataupun passing tadi.
1: Walaupun bisa dibilang juga cukup berisiko dengan ada 5 pemain di paint area, karena kita tahu dari Perbanas juga ada Mikhail dan juga Banu yang sangat baik dari tembakan 3 angka.
0: Ya, baru saja masuk Fatur ya, menggantikan posisi dari Mikhail.
1: Ah, saya
0: lagi bilang Fatur Rahman kali ini. Coba penetrasi.

0: Baltazar. Belum berhasil. Defensive rebound, Nabizar. Begitu kokoh. Brooklyn, Rafael. Willy. Ada zone 2-3 dari anak-anak Perbanas.
1: Iya.
0: Coba dipecahkan oleh anak-anak UKSW. Kita lihat Steve Willy tanpa ragu. Belum berhasil kali ini Willy. Masih 5 sama kedua tim. Cukup alot di persaingan partai final kali ini. Banu. Fatur. Ada screen dari Tora. Datang bantuan. Banu. Ada foul dari Reksi Awe kepada Toraya.
1: Dan sejauh ini pengambilan posisi ya dari Toraya tuh cukup baik ya. Ini juga menyulitkan bagi siapapun yang menjaga dia.
0: Dan masuk Samuel Kaviar
1: ya,
0: yang secara size bisa dibilang juga bisa compete dengan seorang Tora. Banu, Jason Cho sudah juga bermain. Banu, ah sayang, sayang tadi.
1: Lepas dari Banu.
0: Ya memang passingnya pun kencang juga dari Jason tadi ya. Kepada Banu yang posisinya terlalu dekat juga tadi. Ya Fatih masuk. Nah ini menurut saya matchupnya secara sizing nih cukup bisa matchup dengan Tora menurut saya, Coach Eman.
1: Ya.
0: Dengan hadirnya Fatih dan Samuel bermain secara bersamaan. Willy. Hampir hilang bola tadi. Rafael.
1: Ah, ada miskom tadi.
0: Miskomunikasi, sayang sekali. Fatur Rahman. Ah, sulit dicuri kali ini Brooklyn. Rafael cepat ke depan. Rafael membuat kontak yang sangat baik sebenarnya tadi. Tapi terlalu panjang juga tangan dari Toraya. Ya, cukup penuh UPH Basketball Court di partai final kali ini.
1: Saya bilang sudah 90% ya,
0: ya
1: terisi tempat duduk yang tersedia di malam ini atau di sore ini.
0: Brooklyn Rafael, ada screen dari Samuel Kaviar. Willy menjadi go to guy bagi anak-anak UKSW, gagal. Ya, usaha offensive rebound dari Fatih tadi gagal. Ya, ini bisa dibilang hidden gem dari anak-anak UKSW, sudah disiapkan Gerald Haital dan juga Abraham.
1: Ini the game changer dari UKSW, ada Abraham.
0: Ya, Abraham
1: Rawi,
0: pemain asal Jayapura. Ini anak buahnya Rix Morin.
1: Andrew Batunan. Fatur Rahman, coba tiga angka dia, masih gagal. Ada rebound kembali dari anak-anak Perbanas. Sayang, gagal tadi penguasaan rebound dari UKSW. Posisi masih untuk Perbanas kali ini.
0: Ya, Abel sudah bermain juga. Bermatchup dengan seorang Abraham ya pastinya. Fatur, dijaga oleh Gerald Haikal Nababan. Fatur Rahman. Defense cukup solid dari anak-anak UKSW kali ini. Oh. Fatur Rahman. It doesn't matter untuk seorang Fatur. Abraham, Steve, Willy. Fatih. Abraham. Good Hazy dari Abraham. Step back. Abraham tiga angka. Belum berhasil. Usaha dari Abraham, defensive rebound yang sangat solid dari Haikal. Jason Cho. Fatur Rahman. Mencari seorang Abel. One on one. Berhadapan dengan Gerald Haikal. Fatur gagal. Ada foul. Traveling violation.
1: Iya. Good defense jauh ini dari UKSW.
0: Iya. Ya dijaga seorang Gerald Haikal yang punya wingspan nih cukup panjang.
1: Betul. Teman.
0: Ini pemain asal Samarinda.
1: Ini yang cukup menarik ya, tanpa ada Toraya apa yang coba dilakukan oleh Perbanas ya. Karena sejauh ini ada dengan Fatur nih, walaupun tadi sempat berhasil, tapi menurut saya akan sulit ya bagi mereka untuk coba bermain di paint. Karena Haikal ini bukan tipikal seperti Toraya.
0: Betul.

0: terlepas dari Abraham.
1: Tadi bolanya sayang sekali. Ini pemain yang menurut saya point guard terbaik di The National saat ini menurut saya adalah Abraham.
2: Ya, skill set cukup komplit. Yang tadi saya sempat singgung ini adalah anak buah dari Rick Smorin, pemain profesional yang sempat membela Hang Tuah.
1: Ya.
2: Membela SMA Truna Bakti di daerah Wayana Jayapura. Andrew Batunan. Abel. Jason Chow. Datang Tora. Jason. Abel. Belum berhasil. Abraham cepat sekali. Berpan. Wow. Kecepatan Abraham. Samuel Kaviar belum berhasil.
1: Ah, gagal, sayang sekali.
2: Fatur Rahman. Baik sekali Nabizar. Ah, hati-hati. 18 detik. Cepat ke depan. Nabizar. Samuel good one. Oh, and one. Kita lihat fleksibilitas yang dimiliki oleh seorang Samuel Kaviar. Ada sedikit hang time tadi, Coach Eman.
1: Ya.
2: Di hadapan Toraya. Ya, ini...
1: Oh, nice ya. Nice fake tadi dari Samuel.
2: Betul. Yang membedakan seorang Samuel dan Nazmi ini memang finishingnya, Coach Eman.
1: Betul. Ini lebih smooth finishing touch-nya dari seorang Samuel Kaviar.
2: Betul. Kita pernah berbicara tentang Nazmi ini di 2 tahun lalu, Coach Eman.
1: Ya, betul. Setuju.
2: Bahwa memang Nazmi ini secara offensive rebound memang bagus.
1: Betul.
2: Tapi memang finishingnya ini entah kenapa follow through-nya selalu tidak sempurna menurut
1: ya,
2: saya.
1: Agak sedikit apa ya namanya?
2: Kaku.
1: Kurang smooth. Ya, kaku. Kurang smooth, ya.
2: Berhasil tadi Samuel. Oh, gagal maksud saya. Samuel Kaviar 7 sama kali ini. Anak-anak UKSW menyamakan kedudukan. Andrew Batunan. Abel. Toraya kick out. Jason Chow tanpa ragu. Jason short. Sentuhan terakhir dari Fatih. Ya, memang harus lebih greget nih menurut ya, saya Fatih ya.
1: Karena bisa dibilang dia sangat dibutuhkan matchupnya dengan seorang Toraya.
2: Betul. Sudah kembali dimasukkan Nazmi. Banu. Baik sekali Haikal dari Fatur. Dijaga oleh Nabizar.
1: Gimana
2: itu Batunan. Passing yang baik Muhammad Haikal.
1: Ini adalah bagian yang memang punyanya Haikal.
2: Betul.
1: Ya.
2: Positioning sangat baik.
1: Betul.
2: Muhammad Haikal. Nazmi mencari pergerakan dari Gerard. Nababan. Kali ini Nabizar. No hesitation. Nabizar. 3 angka tambahan dari Satya Wacana. 10-9. Toraya. Fatur Rahman. Dijaga oleh Nabizar. Datang bantuan. Banu. Tempel begitu ketat oleh Nabizar. Banu step back.
1: Wow. Banu,
2: it's payback time dari Baltazar yang memang di The National ini muncul sebagai pembeda bagi Perbanas. Samuel Kaviar dijaga oleh Fatur. Passing yang baik. Masih beruntung ada strip tadi dari Banu. Ya, ini baru nih di seri Jakarta. Saya tidak melihat perannya yang sebegitu besar ya, Coach.
1: Ya, memang di situ bisa bilang lebih banyak berpaku pada seorang Fatur Rahman.
2: Ya.
1: Nazmi kali ini.
2: Samuel, Gerard Haikal. Nazmi, kick out. Nabizar, another three pointers. Belum berhasil. Defensive rebound, Toraya. Al-Hakim. Zaki menunggu Tora. Ada screen. Last possession untuk Perbanas. 5 detik. Zaki coba tembak 3. Zaki way off. Demikianlah akhir dari jalannya kuarter pertama Perbanas 12 untuk KSM 10. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Skor sementara 12-10 untuk keunggulan Institut Perbanas, di mana Toraya yang tampil sangat baik dengan 5 poin bagi anak-anak Perbanas. Sedangkan di kubu UKSW, bisa dibilang mereka masih cukup merata, dan Nabizar dengan 3 poin dan juga Steve Willy juga yang baru 3 poin. Coach Eman, ulasan Anda di kuarter pertama tadi, Coach.
1: Ya, dengan bermain sangat baiknya Toraya di game kemarin, jelas ini menjadi satu evaluasi bagi UKSW untuk aware dengan pen area mereka. Karena di game sebelumnya mereka bertemu, bisa dibilang Toraya tidak seproduktif di game kali ini. Ini jelas ada adjustment dari defense anak-anak UKSW. Sedangkan bagi UKSW saat ini, mereka bisa dibilang slow start, iya, tapi hati-hati dengan bagaimana adanya seorang Abraham Aworawi ini yang bisa menjadi pembeda bagi UKSW dalam offense mereka.
0: Ya, baru saja tadi turnover dari anak-anak UKSW. Bola di tangan Fatur Rahman kali ini. Banu, tembakan 3 angka kedua, Banu. Jauh dari sasaran tadi. Kali ini Abraham bermain dengan tempo anak-anak UKSW. Kita lihat Abraham berikan kepada Nasmi. Datang bantuan Gerald Haikal. Nabizar. Abraham harus coba meng-create the shot kali ini. Step back atau side step Abraham. Wow. 3 angka pertama dari Abraham Aworawi.
1: Baru saja kita bahas. Dibuktikan oleh Abraham betapa clutch-nya dia.
0: Haikal berikan kepada Banu, mencari pergerakan dari Fatur. Terlalu jauh ya, maksudnya baik skemanya.
1: Betul, ya. Sedikit agak tertahan tadi pergerakan dari Haikal.
0: Ya, Rexy Awe kembali bermain. Ini salah satu senior juga. Dulu kita nyebutnya ada Rexy Fernando sama Rexy Awe ini panggilannya. Tapi ya, Rexy sudah tidak bermain ya.
1: Ya.
0: Ini Calvin ataupun Abraham Aworawi. Samuel. Oh, gerakan yang sangat baik dari Samuel. Blok dari
1: Haikal.
0: Haikal. Sangat baik. Fatur Rahman. Fatur. Datang Baldwin. Gerakan yang sangat baik dari Glenn Patrick. Offensive rebound Tora. Dijaga oleh Rexy Awe. Sulit bagi Tora. Sulit defense. Terlalu memaksakan tadi.
1: Good defense kali ini dari UKSW. Ada dari Haikal Nababan tadi.
0: Abraham, wow, gerakan yang sangat baik. Begitu smooth. Gerakan dari Abraham. Abraham. Gerald Haikal, coba tembak 3 Gerald. Offensive rebound, Rexy Awe, Abraham, lepas bolanya, sayang sekali. Zaki, 3 melawan 1, Fatur, tajak oleh Fatur,
1: nice pass dari Fatur Rahman tadi.
0: Sudah disiapkan Brooklyn Rafael, untuk menggantikan Abraham kah, kita nantikan. Nabizar, Rexy Awe berhadapan dengan Haikal yang belum tergantikan sejauh ini. Abraham. Coba tembak 3 Abraham.
1: Lagi-lagi Abraham.
0: 3 point kedua dari anak Jayapura. Abraham Aworawi. Haikal. Fatur Rahman. Mid-range jumper Fatur belum berhasil. Lagi Abraham. Begitu enjoy saat membawa bola. Kita lihat Samuel, hati-hati. Nabizar, coba Rexy Awe, long two. Ya, sentuhan terakhir dari Haikal. Ya, ini menarik memainkan Brooklyn Rafael bersama dengan Abraham. Ini seringkali kita lihat di 2-3 pertandingan terakhir.
1: Betul, ya, ini bisa bilang memang secara open akhirnya flow mereka tuh lebih dinamis menurut saya.
0: Samuel, Rexy Awe, Abraham, Samuel. Papua combination dari Samuel Kapia dan Abraham Warawi sejauh ini menjadi pembeda bagi anak-anak UKSW. Zaki gagal, terlalu terburu-buru anak-anak Perbanas. Brooklyn, Reksi AW. Time out diambil oleh Scott Zulfahri. Setelah rentetan poin-poin dari Abraham dan juga Reksi AW. Koceman.
1: Ya, ini yang saya bilang tadi, bagaimana ketenangan dari seorang Abraham selalu menjadi pemecah kebutuhan bagi offense UKSW. Dan juga kali ini bisa dibilang Toraya berhasil dibendung oleh anak-anak UKSW. Ini juga menjadi PR bagaimana mereka harus mencari opsi lain, karena kita tahu Haikal bukan pemain yang bisa meng-create di area post, tapi pemain betul bisa menang, mencari posisi yang sangat baik dari seorang Haikal. Ini dibutuhkan pemain-pemain yang berani melakukan penetrasi ke paint area.
0: Ya, ini kalau ngomongin Haikal, memang secara role ini mirip Pandu Wiguna.
1: Ya, bisa betul.
0: Pandu ini
1: itu mirip.
0: Mirip. Mirip. Betul-betul bukan yang bisa nge-create ya. Jadi memang secara positioning, defense, itu mungkin itu kerjanya Haikal.
1: Ya.
0: Tapi untuk coba membuat play, itu bukan tugasnya dia sih.
1: Betul, yang pasti ini kalau kita bilang nih, kalau anak sekarang bilang terima bersih.
0: Terima bersih, ya. Betul. Dan biasanya kalau sudah kayak gitu, biasanya 100% masuk.
1: Masuk biasanya. Lalu. Makanya mendapatkan julukan The Finisher ya di kampus league ini. Tapi jangan lupa juga bagaimana Perbanas ya saat ini belum terlihat tembakan 3 angka dari Mikhail dan juga Banu.
0: Betul. Ini
1: harus waspadai juga oleh UKSW.
0: Oh, Banu sudah satu kali tadi?
1: Satu kali ya tadi ya.
0: Satu kali tadi, memang attempt-nya tidak sebanyak biasanya, Coach.
1: Ya, betul. Wah, ini juga cukup menarik ya, ada gel-gel dimasukkan. Ini pemain yang bisa dibilang sangat-sangat hustle.
0: Ini SMA mana ya gel-gel ini, Coach?
1: Jubile
0: ya? Oh, Jubile ya?
1: Jubile.
0: Dia namanya sih dari Bali harusnya ya?
1: Ya.
0: Back to the game dari anak-anak Perbanas kali ini setelah time out dari Coach Zulfa Rizal. Fatur, kita switch tadi. Ada screen di bawah bersama Haikal tadi, Tora. Coba bermain high low, tidak. Tora, Benetik.
1: Ya, ini ya. Ini
0: ya,
1: dia.
0: Ya, ya, ya, ya. Tugas dari Muhammad
1: dari Haikal.
0: Ya, itu emang advantage dari anak-anak Perbanas bermain high low seperti itu ya.
1: Betul.
0: Samuel, passing yang baik. Gerald Tababan, gagal. Reksi Awe, begitu baik. Brooklyn, Rafael. 6 detik. Steve Willey berada di tangan yang tepat, belum berhasil. Defensive rebound dari Tora, 20-16. UKSW masih unggul dari Perbanas. Jason Chow, gel-gel. Berikan kepada Jason Chow. Balikan lagi.

0: Gel-Gel Tora coba melakukan post move tadi. Jauh sekali Fatur. Ya. Ya, pilihan yang bisa dibilang sudah kebingungan.
1: Betul, karena juga memang shot clock sudah hampir habis. Nah, satu detik tadi shot clock tersisa untuk perbanan sebenarnya.
0: Ya, Tora tampak sedikit kelelahan. Ada adjustment defense yang cukup baik menurut saya dari anak-anak UKSW terhadap Tora dan juga Fatur. Reksi Awe. Geralt Haikal, Nababan. Tepat ke depan. Samuel Kaviar. Samuel. Wah, sulit.
2: Oh, nice pass.
0: Masih nice berhasil.
2: Dari Samuel Kaviar
0: kepada Reksi Awe. Passing yang sulit tadi.
2: Sulit, sangat sulit.
0: Sudut yang hampir tidak mungkin sebenarnya tadi. Glenn Patrick. Hilang bola, masih beruntung. Andrew Batunan, penetrasi. Atleti foul, Jason Chow, tiga angka Jason. Belum berhasil. Brooklyn Raphael, passing yang baik.
2: Sayang tadi terlalu ke depan passingnya.
0: Ya, maksudnya baik tadi dari Raphael.
1: Tapi memang kalau tadi William dapat poin sih.
0: Betul.
1: Karena tadi yang menjaga sudah ke arah seorang Samuel semua.
0: Ini kita butuh highlight dari passingnya Samuel tadi di bawah sana ya.
1: Itu sih. Itu passingnya Duta kalah.
0: Iya. Ya,
1: biasanya Duta tuh punya passing itu, tapi kali ini menurut saya passingnya.
0: Oh, ini dia Samuel. Nih. Langsung di.
1: Oh, nice pass ya.
0: Andrew Batunan. Banu. Datang screen dari Muhammad Haikal. Banu.
1: Sayang terlepas tapi.
0: Jason gagal. Ya.
1: Sudah dari luar, ya.
0: Dari luar, masuk ke dalam.
1: Wah, ini terima kasih teman-teman dari broadcast ya.
0: Ya, langsung.
1: Langsung ada replay tadi dari passing Samuel Kaviar. Itu jelas highlight sih.
0: Iya, ini Samuel Kaviar nih penerusnya Hengki Cornelis Lakai.
1: Ya.
0: Walaupun beda ya, kalau ini Samuel ini asalnya dari Sorong, tapi besar di Biak. Sedangkan kalau Hengki Lakai ini asalnya Merauke. Reksi Awe. Nabizar. Reksi Awe berhadapan dengan Muhammad Haikal. Datang bantuan dari Brooklyn Raphael. Ada foul ya. Dari Zaki. Ini pemain alumni dari SMA Warga Surakarta di Solo.
1: Berarti dia ini satu alma mater dengan Jesslyn dan juga Justin.
0: Justin Jaya.
1: Ya, karena pelatihnya papanya dari Justin ya.
0: Betul.
1: Coach MB.
0: Ya. Begitu juga dengan Angela Fortunata.
1: Ya, betul.
0: SMA Surakarta juga. Ya, betul, warga Surakarta. Pemain asal SU. Ya, baru saja bermain di Partai Puncak tadi, kategori putri. Brooklyn Raphael mencari pergerakan rekan setimnya. Ada Nasmi. Coba mencari Nabizar tadi. Hati-hati hilang bola, passingnya cukup riskan dari Nasmi. Iya, passing yang ceroboh sekali. Lepas, Banu. Masih beruntung. Tadi tuh Nasmi harusnya hand off aja itu ya.
1: Aja betul, jangan dilepas bolanya tadi sebenarnya.
0: Ya, masuk kembali Fatih menjaga seorang Toraya. Zaki, Al-Hakim. Penetrasi cepat, kali ke dalam, belum berhasil. Fatih
1: mesti bisa mengambil bolanya tadi. Sayang sekali tadi.
0: Iya, kalau kata saya sih kurang greget aja nih.
1: Betul, betul.
0: Fatih nih ya. Brooklyn, Raphael. Di hadapan Zaki Al-Hakim, datang Fatih.
1: Oh, bos. Nice handling tadi.
0: Nabizar, tiga angka, same spot. Belum berhasil. Defensive rebound dari...
1: Sekali tadi. Turnover Mikhail tadi.
0: Apa yang terjadi tadi Mikhail ya? Tanpa ada gangguan sebenarnya tadi. Ini kurang lebih posisinya sama kayak Archin ini, Mikhail ya.
1: Ya, betul.
0: Sedang off, bisa dibilang. Archie dan juga Mikhail. Brooklyn, Raphael.
1: Oh, nice pass. Sayang banget tadi, Willy.

0: si Willy berhasil kali ini. 2 poin untuk UKSW. Zaki Al-Hakim. Kick out. Mikael from the corner. Mikael gagal. Belum berhasil. Willy. Fatih. Brooklyn Rafael. Datang screen dari Nabizar.
1: Oh ya, terlalu ya. Agresif tadi Zaki.
0: Ya, menurut saya matchupnya nggak pas.
1: Betul. Sedikit frustasi ya, seorang Zaki menjaga Rafael. Ya, memang masukan Jason ini akan menjadi menarik matchupnya sebenarnya.
0: Betul.
1: Entah itu Jason ataupun mungkin Abel atau
0: betul
1: Glenn Patrick ya.
0: Iya, karena memang secara kecepatan memang agak sulit ya.
1: Sulit, betul.
0: Willy para Fatih. Brooklyn Rafael. Passing yang baik sekali.
1: Blok. Lagi-lagi Haikal tadi.
0: 1 menit 30 detik tersisa dari pertandingan babak pertama. Mikael. Trip yang baik dari Willy.
1: Oh, Willy ya.
0: Ya. Wow. Rafael. Nasmi.
1: Lagi-lagi terlalu keras tadi.
0: Jason Chow berikan kepada Banu. Jason Toraya ya.
1: Ya dari Fatih.
0: Terpancing tadi Fatih. Ya foul masih aman. Wow, belum melakukan tim foul UKSW.
1: Wah, ini game yang menarik ya.
0: Iya.
1: Ini intensnya kedua tim bermain. Banyaknya physical game ya di paint area, tapi belum tim foul.
0: Batasan. Mikael. Datang Banu. Passing terbaca oleh Fatih. Brooklyn Rafael. Willy yang tak tergantikan sejauh ini perannya, walaupun poinnya tidak terlalu banyak di game kali ini. Fatih. Datang Steve Willy. Willy kick out Nasmi. 5 detik. Passing yang baik kepada Nabizar.
1: Wow. Nice pass tadi dari Nasmi.
0: Sebuah role yang kita jarang lihat
1: ya
0: dari seorang Nasmi.
1: Dan juga Nabizar melakukan gerakan yang sangat baik tadi.
0: Oke, ini highlight presented by Polytron.
1: Ya.
0: Yang selalu menampilkan highlight-highlight berkualitas dari Campus League. Sebuah penutup yang baik bagi Nabizar ya.
1: Yep.
0: Ini baru cetak 6 poin perbanas di kuarter kedua, sedangkan UKSW 16 poin, coach.
1: Wow, ini satu masalah besar ya bagi UK perbanas jelas ya.
0: Jason Chow. Banu. Haikal. Gerakan yang sangat baik.
1: Ya,
0: ada foul dari Nasmi. Jarang-jarang juga kita melihat seorang Haikal tadi.
1: Ya, harus melakukan play seperti itu.
0: Kali ini usaha yang patut diapresiasi kepada Haikal. Dan ini keputusan yang tepat menurut saya, memasukkan Abraham di possession terakhir bagi anak-anak UKSW. Menggantikan seorang Nasmi, mencoba meng-secure possession terakhir berada di anak-anak UKSW.
1: Di game pertama mereka bertemu, di kuarter kedua, Bo, Perbanas hanya mencetak 10 poin.
0: Wah.
1: Tapi UKSW 19 poin. Jadi hampir sama.
0: Dejavu ya.
1: Ya, betul.
0: Berhasil ini Muhammad Haikal. Last possession dari UKSW. Willy masang 2 point guard kali ini. Willy cepat ke depan. Nabizar tidak perlu terburu-buru. Abraham 15 detik. Ada screen dari Fatih. Abraham.
1: Ada foul tapi.
0: Masih ada one foul to give.
1: Ya.
0: Bagi Perbanas, 1 tim foul terakhir di sisa 10 detik. Bagi

0: Perbanas, last possession di kuarter kedua akan diambil oleh Brooklyn Raphael. Berikan kepada Fatih, mencari Abraham, coba ditutup. Fatih, penetrasi, terlalu terburu-buru, 5 detik, Mikhail, 3 angka, Mikhail! Gagal menutup jalannya kuarter kedua dengan skor akhir 22-27 di paruh pertama, Coach Eman.
1: Ya, yang jelas bisa dibilang di kuarter kedua ini KSW bermain sangat solid di defense mereka, dan juga sayangnya sejauh ini tembakan-tembakan 3 angka dari Perbanas belum terlihat sama sekali. Bergantung kepada seorang Toraya, menurutnya akan sulit bagi Perbanas untuk compete di kuarter ketiga dan keempat nanti.
0: Ya, dan lagi luar biasa ini dia statistik ya, yang tentunya akan ditampilkan oleh tim Campus League di paruh pertama ini. Luar biasa partai final dari National Campus Season pertama yang menyajikan partai luar biasa setelah sebelumnya di kategori putri. Ya, bisa dibilang SU baru menyerah di 5 menit terakhir. Coach Eman, dan ini dia statistik Perbanas dan juga UKSW dari field goal, jelas UKSW unggul, dan yang ada handicap adalah di sebenarnya
1: 3 point mereka, betul,
0: 4 dari 10, sedangkan Perbanas baru 1 dari seorang Fatur ya tadi ya.
1: Ya, dan juga ada 8 assist, jelas menjadi pembeda juga dari UKSW atas Perbanas. Dan free throw-nya nih, tim ini hanya mendapat 2 kali free throw dari UKSW, sedangkan Perbanas 3 kali. Jadi bisa dibilang game yang dengan high intense, lalu juga physical game, tapi referee pun bisa melihat ya dengan sangat baik dan membuat game pun ini bisa bilang sangat enak untuk ditonton.
0: Ya, sebelum kita akan lanjut membahas babak pertama dan lanjutan dari kuarter ketiga, kita akan break sejenak, tentunya saksikan highlight-highlight berikut ini.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. In association with...
4: Ya, kita sudah menyaksikan first half antara Institut Perbanas melawan Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor sementara 20-27. Sekarang kita akan kembali bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi, yang saat ini berada di kampus Universitas Pelita Harapan Tangerang. Silakan Satrio dengan laporannya.
5: Ya, selamat sore Valerie, saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda karena vibes ataupun suasana di lapangan basket Universitas Pelita Harapan di Tangerang Banten.

0: ini sangat meriah. Walaupun saya berada di sekitaran luar dari area basket ini sendiri, namun sayup-sayup keramaian dan juga semangat dari supporter yang mendukung UKSW ataupun Universitas Kristen Satya Wacana serta Institut Perbanas ini terdengar sampai keluar stadion, di mana kapasitas dari stadion ini ada sekitar 1.000 kursi. Dan sejak saya melaporkan tadi sekitar pukul 2 siang ini seluruhnya sudah terisi penuh. Kita tahu bahwa tadi di babak pertama Perbanas sempat unggul 12-10 namun tersalib di babak kedua ataupun di kuarter kedua, di mana saat ini UKSW untuk sementara unggul 27-20. Dan kita akan nantikan untuk kuarter ketiga dan kuarter keempat, di mana sepanjang pertandingan kuarter pertama dan kuarter kedua tadi cukup intens pertandingannya ataupun cukup menarik, karena tentu saja saling menyalip angka terjadi antara dua tim yang sebelumnya juga sempat bertemu di babak grup. Di mana sebelumnya pada pertemuan pertama Perbanas juga kalah ataupun tertinggal dari UKSW dengan skor 55-54. Apakah Perbanas ini akan kembali menyusul seperti yang terjadi pada babak semifinal kemarin saat Perbanas melawan tuan rumah UPH, atau justru UKSW ini akan terus mau mengungguli Perbanas sampai dengan kuarter keempat? Jika kita bicara tentang The National Campus League 2026, ini merupakan penyelenggaraan pertama di mana untuk saat ini setiap region yang sudah diseleksi ataupun melalui pertandingan, di antaranya regional Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Samarinda, ini setiap dua ataupun satu perwakilan kampus terbaik ini berlaga di The National. Dan untuk saat ini yang masuk ke babak final adalah UKSW versus Perbanas, dan nantinya pemenang antara Perbanas ataupun UKSW ini berhak mewakili Indonesia di ajang International ASEAN University Basketball League, yaitu laga antar kampus-kampus terbaik di bidang basket se-Asia Pasifik. Sebelumnya, sebelum laga ini, kita sudah menyaksikan juga final putri antara Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang versus Universitas Surabaya atau UBAYA, di mana di sektor putri ini dimenangkan oleh Universitas Surabaya atau UBAYA dengan skor 59-51. Sementara tadi pagi juga ada perebutan juara ketiga untuk putra, di mana UBAYA atau Universitas Surabaya putra tadi juga sempat menang melawan Universitas Pelita Harapan dengan skor 63-51. Sehingga UBAYA Putra ini dinobatkan sebagai juara ketiga, sementara untuk sektor putri UPH ataupun Universitas Pelita Harapan menang lawan UKSW ataupun Universitas Kristen Satya Wacana untuk sektor putri dengan skor 6-1-4-3. Sehingga untuk putri juara tiganya adalah UPH, juara dua adalah Sugiya Pranata, dan juara pertama adalah UBAYA. Untuk juara pertama putra kita masih harus menantikan pertandingan di kuarter ketiga dan juga kuarter keempat. Kembali ke Valerio di studio.
1: Ya, terima kasih Satrio atas laporan Anda, Bung Jupri. Ya. Tadi kita sudah menyaksikan first half ya, quarter 1 dan quarter 2. Bagaimana Bung Jupri bisa melihat, mengulas mungkin first half tadi?
2: Ya, pertandingannya sangat menarik ya Valeria. Kalau kita lihat kedua tim, memang intensinya langsung jelas kita lihat bermain cepat. Ya. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana memang kualitas ya, kualitas yang dimiliki oleh kedua tim memang sangat layak bermain di partai final. Kita lihat juga bagaimana kekuatan mereka terutama dalam ofensif ya, yang cukup menonjol saya kira terutama di kubu UKSW tadi. Kalau kita lihat di kuarter kedua mereka sempat tertinggal di kuarter pertama, tapi kemudian di kuarter kedua mereka bisa perlahan keluar dari situasi sulit. Dan kita lihat bagaimana tadi Abraham ya, yang berposisi sebagai playmaker juga mulai bisa agak tenang bermain, kemudian juga bisa menciptakan dua kali 3 point. Dan kita lihat Abizar juga sebagai shooter di kubu dari UKSW juga menunjukkan bahwa dia bisa memberikan perbedaan terutama di kuarter kedua. Jadi kalau kita lihat memang ada kontras ya, kontras di kuarter pertama dan kuarter kedua. Kita lihat Perbanas unggul di kuarter pertama, tapi di kuarter kedua
1: UKSW yang unggul.
2: Iya, betul, seperti mati angin ya. Kalau kita lihat para pemain dari Perbanas, mereka kesulitan untuk bisa menciptakan poin. Bahkan kalau kita lihat bagaimana komparasi 3 point ya. Dan Perbanas hanya satu kali masuk
1: dari 12 kali.
2: Dari 12 kali artinya kan 8% persentasenya sangat kurang ya. Dan kalau kita lihat di kubu UKSW ada 4 dari 10 percobaan. Jadi saya kira memang ini juga yang akhirnya bisa memberikan perbedaan. Tapi tentu ini bukan akhir juga Valeri, karena masih paruh pertama, masih ada second half, jadi situasinya mungkin masih bisa berubah.
1: Ya betul, it's still anybody's ball game ya.
2: Betul.
1: Sementara kita juga akan melihat statistik yang sudah di-provide dari first half tadi, quarter 1 dan quarter 2 antara Institut Perbanas melawan UKSW tadi yang sudah kita bahas juga ya, 3 point percentage-nya juga 1/12 dari Institut Perbanas, kemudian 4/10 dari UKSW. Secara kolektivitas poin, kalau

0: kita lihat statistik, sepertinya UKSW itu lebih merata ya poinnya.
1: Iya.
0: Apalagi kita bisa melihat assist-nya pun juga lebih banyak. Bagaimana Bung Jupri bisa menilai kolektivitas dari kedua tim ini?
1: Iya, terlihat memang mereka mencoba untuk banyak attack dari luar pen area ya, dan terbukti memang strateginya cukup baik karena tidak seperti di laga kemarin.
0: Ya.
1: Terlihat para pemain UKSW mungkin ada koreksi juga, ya, mungkin ya. Mereka bisa lebih tenang juga, dan akhirnya kita lihat bagaimana Abizar dan juga kita lihat Abraham juga bisa memberikan perbedaan dari luar pen area, dan ini problem yang saya kira memang untungnya bisa diperbaiki ya di partai final. Betul. Karena kalau tidak menjadi akan lebih jadi sulit.
0: Ya.
1: Dan terlihat memang Perbanas justru yang sepertinya ada masalah di situ.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul,
1: itu
0: betul.
1: Yang saya kira juga cukup menarik ya di pertandingan final kali ini. Dan sebenarnya kalau kita bicara bagaimana kemampuan kedua tim di pen area, kita lihat tidak terlalu jauh berbeda.
0: Betul. Ya, dan sebentar lagi kita akan menyaksikan juga second half. Jadi mari kita saksikan second half the finals Campus League Basketball The Nationals 2026 antara Institut Perbanas melawan UKSW. Selamat menyaksikan.
2: Perbanas tanpa adanya Toraya yang bisa dibilang sudah bisa dibendung oleh anak UKSW. Ya, ini sangat menunjukkan dari offense mereka, dan juga lagi-lagi mereka harus menemukan second option kembali ya untuk menjadi alternatif offense mereka yang sejauh ini bisa dibilang sangat buntu dari outside dan inside mereka.
3: Reksi Awe, Rafael Brooklyn, Steve Willy, penetrasi, Steve Willy blok kedua dari Haikal. Reksi Awe, terlalu memaksa, oh Brooklyn, baik sekali, Rafael, belum berhasil, Reksi juga
2: sayang,
3: belum berhasil.
2: Hampir. Coba adjust dengan defense zone 2-3 ya tadi dari Perbanas.
3: Fatur, kick out, Banu. Banu, tiga angka Banu, belum berhasil.
2: Agak sedikit memaksa menurut saya tadi tembakan dari Banu.
3: Steve Willy. Berikan kepada Rafael. Ya, spacing yang tidak baik.
2: Iya,
3: ya,
2: betul.
3: Kan SW.
2: Antara tadi Reksi dan Nasmi.
3: Hati-hati carrying the ball, Zaki. Fatur, Banu, kembali kepada Fatur, tanpa ragu, belum berhasil. Defensive rebound, Rafael Brooklyn, passing yang baik.
2: Oh, nice pass, sayang sekali tadi gagal Willy.
3: Fatur. Juga belum berhasil, kali ini Zaki, kick out, Baltazar.
2: Finally, and one dari Banu. Akhir kebuntuan anak-anak Perbanas.
3: Poin tambahan dari Baltazar Banu. Poin kelima harusnya dari Banu.
2: Ya.
3: Di game kali ini, pemain harusnya sih bersama Nabizar menjadi dua pemain yang pernah bermain pro ya.
2: Ya, betul.
3: Banu berhasil. Satu poin tambahan dari Banu, 23-27. UKSW masih memimpin 4 poin dari anak-anak Perbanas. Reksi Awe, Steve Willy, Brooklyn Rafael, Nabizar. Passing yang baik, Nabizar belum berhasil. Defensive rebound yang begitu solid dari Fatur Rahman. Banu, Fatur. Wow, gerakan yang sangat baik dari Fatur. Time out dari Coach Levan. Ya, menurut saya it's a good time out.
2: Ya, betul.
3: Buat UKSW, karena ada rentetan 4 poin beruntun dari anak-anak UKSW ataupun Perbanas.
2: Ya, yang pasti bisa dibilang dengan 2 menit lebih berjalan ini sulit bagi UKSW dalam offense mereka. Dengan ada perubahan dari main to main menjadi zone 2-3 tadi, sedikit sulit adjustment dari anak-anak UKSW, dan juga lagi-lagi mereka mencoba point in the paint, tapi berbeda saat ini adalah lebih agresif dari small man mereka.
3: Betul.
2: Yang bisa dibilang harus juga di adjust oleh UKSW secara defense, karena defense on the ball just ini menjadi satu kunci menurut saya dari defense semua tim. Dan saat ini terlalu mudah tadi Fatur Rahman juga mendapatkan poin di paint area dengan step through-nya lakukan oleh Fatur. Dan harus diingat memang bahwa di quarter ke 3 dan 4 atau second half ini perolehan poin itu lebih unggul Perbanas pada saat di game pertama mereka.

0: digangka Rafael tidak. Ada Samuel juga belum berhasil. Ya, ada foul dari Samuel Kaviar.
1: Oh, dari Rafael rupanya.
0: Oh, Rafael?
1: Ya. Momentum swing seperti ini jelas pasti akan selalu terjadi di game final ya. Tinggal bagaimana
0: Goto
1: di saat mendapatkan momentum, tinggal mempertahankannya bagi kedua tim.
0: Batazar, Fatur, Zaki, ataupun Haikal, Banu. Oh, defense yang baik dari ya. Samuel tadi membaca arah bola. Abraham, Irsyad. Berikan kepada Abraham kembali. Mencoba set up the play. Samuel. Abraham. Kembali kepada Samuel. Two man game. Passing yang baik.
1: Passing Samuel.
0: Passing yang terbaca kali ini. Fatur. Diangkat bola. Ada blok dari Abraham. Blok kedua. Lagi. Dan Irsya tadi.
1: Good defense kali ini UKSW. Abraham.
0: Wow. Oh, nice passing Abraham. Tadi Rexy gagal memanfaatkan passing yang sangat baik dari Abraham. Lagi-lagi kesulitan Fatur Rahman kali ini. What a sequence bagi Abraham. Abraham. Brooklyn Rafael. Berikan kepada Abraham lagi. Irsyad. Abraham. Defense yang baik dari anak-anak Perbanas. Satu detik, Rafael tiga angka, belum berhasil, offensive rebound, Samuel.
1: Iya, ada hooking.
0: Dari
1: Samuel Kaviar.
0: Samuel Kaviar. Zaki Al-Hakim. Berikan kepada Toraya. Zaki. Fatur Perbanas coba mengontrol jalannya pertandingan di kuarter ketiga ini. Dan so far so good untuk mereka. Fatur Rahman. Passing yang baik. Terbaca. 2 detik. Tora. Coba tembak 3. Way off. 24 second violation.
1: Good defense kali ini dari UKSW. Ini UKSW ini kalau dapat momentum mereka atau tertinggal mereka mengejar tuh pelan-pelan
0: ya,
1: tidak terasa
0: ya.
1: Tiba-tiba mereka leading.
0: Abraham. Passing yang baik kepada Samuel.
1: Oh, nice finishing touch dari Samuel Kaviar.
0: Passing yang baik juga dari Brooklyn Rafael.
1: Ya.
0: Banu. Matchup yang menarik antara Tora dan Samuel. Lepas. Masih beruntung. Kehilangan bola tadi Hakim. Ataupun Zaki ya tadi.
1: Ya, Zaki Al-Hakim.
0: Zaki Al-Hakim. Abraham. Berikan kepada Brooklyn Rafael. Passing yang baik. Lagi-lagi. Oh,
1: smart play.
0: Samuel Kaviar tadi. Ya, entah kenapa nih reaksi AW juga secara sentuhan nih di game kali ini. Ya, pas langsung digantikan.
1: Ya, betul. Ada berapa kali lepas ya.
0: Lepas bola. Sayang sekali. Rafael. Ada offensive foul dari Nasmi. Sayang sekali. Ya, turnover yang sangat disayangkan
1: betul
0: dari anak-anak UKSW. Banu. Kali ini Zaki coba mengontrol jalannya pertandingan. Fatur. Datang screen dari Haikal. Fatur. Pull up jumper. Fatur Rahman.
1: Roll out.
0: Abraham. Jatuh.
1: Ya, itu sulit memang ya. Karena tadi Nasmi udah keburu mau ke arah

0: Iya, ya, betul.
1: Dan itu lurus juga,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Arah passingnya dari Abraham tadi kepada Nasmi. Fatur. Zaki. Ada pergerakan dari Tora. Matchup yang menarik dengan Samuel. Fatur. From the corner. Belum berhasil. Short. Abraham. Pas berkali ini. Brooklyn Rafael. Coba delay the game. Samuel Kaviar. Datang bantuan Abraham. Tiga angka. Brooklyn Rafael.
0: Lagi-lagi bagaimana Abraham mengatur tempo dari UKSW menemukan Rafael terbuka.
1: Combo guard yang dimiliki oleh UKSW kali ini. Banu coba membalas, belum berhasil. Defensive rebound dari Nabizar yang tampil sangat baik dari segi defensively. Lagi Abraham coba mengatur tempo. Hesi, Rafael, Nabizar from the corner. Offensive rebound, Nasmi. Aikal mampu diselamatkan dengan baik. Fatur. Tidak perlu terburu-buru Fatur. Datang Zaki tadi membantu. Zaki. Aikal berikan kepada Banu. Datang screen dari Aikal 3 detik. Banu ada foul and one.
0: Foul dari Nabizar.
1: Yang terpancing tadi. Ya.
0: Sebenarnya tidak perlu ada foul karena tadi sudah ada Samuel yang siap membantu sebenarnya di low post tadi. Kembali memberikan momentum kepada Perbanas saat ini.
1: Iya.
0: UKSW.
1: Fator ditarik keluar masuk Glenn Patrick. Ini saya sempat nggak ngeh nih. Glenn Patrick waktu di seri Jakarta kok ini tiba-tiba rambutnya pendek ya?
0: Oh iya iya.
1: Sebelumnya dikuncir kan?
0: Iya.
1: Gagal tadi tembakan dari Banu. Abraham kali ini mengontrol offense dari anak-anak UKSW. Nabizar cukup bersabar. Abraham kembali datang Nasmi. Oh, gerakan yang sangat baik dari Abraham.
0: Sayang, sayang sekali lagi-lagi finishing touch dari seorang Nasmi
1: yang masih menjadi PR 2 tahun kemudian setelah kita berbincang 2 tahun lalu. Glenn Patrick, Tora, terjatuh. Iya, jika melakukan dribble sangat sulit pastinya bagi Tora.
0: Iya, itu jelas foul. Ya, maka akan ada potensial menjadi unsportsmanlike foul.
1: Iya, betul. Ya. Tadi terlihat tidak
0: gerakannya dari Banu tadi ya.
1: Iya, blocking foul.
0: Hanya blocking foul saja.
1: Ya, ini juga menjadi menarik karena memang Abel nih justru menitnya sedikit.
0: Apakah sedikit di game kali ini, betul.
1: Apakah memang cedera yang di game, kalau nggak salah di game hari apa itu ya, yang dia cedera?
0: Sebelum dia semifinal kalau nggak salah
1: ya. Iya, betul, di babak grup ya.
0: Iya, babak grup.
1: Apakah membuat memang seorang Abel nih tidak bisa tampil lebih maksimal? Rafael. Nabizar, Abraham, datang bantuan, Brooklyn, kick out, Abraham, 9 detik, Abraham,
0: oh hampir,
1: ada reaksi awal, Samuel, Samuel Kaviar, gagal juga.
0: Wow, ini battle di paint area jelas terjadi di game kali ini.
1: Zaki, Haikal, datang Glenn Patrick. Tora tidak boleh banyak dribble. Kita lihat Tora. Ah, ya ada foul terpancing.
0: Ya.
1: Ya.
0: Sudah di foul kali ini anak-anak UKSW.
1: Ya, low scoring game. Percaya kan?
0: Betul, low scoring game.
1: Quarter ketiga ini.
0: Ya. Hanya 5 dan 7 poin saja. Permana 7 poin sedangkan dari Satya Wacana baru 5 poin.
1: Percobaan pertama kali ini dari
0: ya, ini akan ada diskusi terlebih dahulu siapa yang menembak sebenarnya. Kalau memang volley terhadap dari Samuel itu ada Toraya.
1: Betul.
0: Bukan Haikal.
1: Dan Cems yang sedang menyaksikan lewat YouTube channel Kampus League. Saya dan Coach Eban mengucapkan selamat malam. Selamat menyaksikan Kampus League di The Finals. Bisa dibilang ada total 6.000 yang menyaksikan lewat YouTube channel Kampus League. Satu partai yang bisa dibilang syarat gengsi antara Perbanas dan juga UKSW. Ya, diputuskan foul terhadap Haikal tampaknya. Ya. Ini pemain asal Bengkulu yang sempat juga meramaikan basket SMA. Dia terpilih menjadi salah satu All-Star.
0: Ya, betul.
1: Yang tampil sangat baik memang, Haikal. Free throw kedua dari Haikal. Berhasil kali ini. 29-32.
0: Ya, tadi merupakan rupanya foul-nya terhadap Haikal. Ada tarikan kepada Haikal tadi ya. Bukan ya. Pada Toraya tadi.
1: Satuan terakhir dari Abel. Oh, sorry, 28-32. Samuel ataupun Abraham. Willy, tiga angka Willy belum berhasil,
0: gagal.
1: Offensive rebound dari Fatih yang sangat penting. Nabizar, Willy, Nabizar, Abraham, 6 detik. Samuel attack the paint. Samuel,
0: sayang gagal tadi. Gerakan cukup baik kepada Samuel di antara Haikal dan Toraya.
1: 45 detik tersisa. Glenn Patrick dijaga oleh Willy. Cepat. Glenn Patrick.
0: Ya, ada foul jelas
1: dari Nabizar.
0: Ada foul Nabizar. Ini memang match up yang menarik ya. Apabila Nabizar harus menjaga seorang Glenn Patrick. Saya rasa memasukkan seorang Rafael. Ya, coba menjadi match up dari seorang Glenn Patrick ini bisa menjadi opsi bagi UKSW.
1: Ya, Gerald Haikal Nababan dimasukkan. Ini sudah lama istirahat ini.
0: Ya.
1: Gerald Haikal di game kali ini. Glenn Patrick shooting free throw pertama dari Glenn Patrick gagal. Sayang di game yang sangat ketat justru Glenn Patrick gagal mengeksekusi free throw pertamanya. Gagal juga.
0: Sayang sekali ya, tidak bisa dimanfaatkan free throw bagi Perbanas saat mereka membutuhkan poin jelas.
1: Abraham ini. Willy, Gerald Nababan, 3 angka, belum berhasil. Lagi offensive rebound dari Fatih. Abraham, Willy, dari wing, belum berhasil. Lagi-lagi
0: Fatih. Wow. Rebound tadi dari Fatih.
1: Dan Abraham yang harus menyelesaikannya, belum berhasil.
0: Masih lagi. Ah, sayang. Gagal dikuasai oleh anak-anak KSW. Ini jelas ya, menjadi PR lagi apabila tidak bisa men-secure defensive rebound dari Perbanas.
1: Ya, ini sebenarnya hal yang harus dilakukan oleh Fatih ya.
0: Ya.
1: 3 detik. Abel, penetrasi. Terlalu lama.
0: Ya.
1: Ah, yang sekali menutup jalannya quarter ketiga. Perbanas 28, UKSW 32. Kita akan menyaksikan quarter pamungkas dari final Kampus League season pertama. Tentunya setelah yang berikut ini.

0: Kita kembali ke quarter pamungkas dari The Finals Kampus League season pertama dari The Nationals. Kampus League season pertama tentunya pertandingan antar UKSW berhadapan dengan Perbanas, di mana UKSW saat ini masih unggul dari anak-anak Perbanas dengan skor yang sangat tipis ya, 32-28. Willy, Brooklyn Rafael, Willy, Rafael terbuka, hampir traveling tadi, Brooklyn, Rafael, pace yang baik, passing yang baik,
1: block dari Haikal, pada Haikal juga tadi,
0: nice pass tadi dari Abel, sebuah sequence yang bisa dibilang sangat krusial bagi Perbanas, terutama dari Haikal yang tampil sangat baik di game kali ini, menjadi top skor sementara bagi anak-anak Perbanas dengan 9 poin. Rafael, turnover ya.
2: Ini harus diingat oleh UKSW bahwa di kuarter keempat mereka bertemu, di game pertama mereka Perbanas mencetak 20 poin
0: ya. Ya, keputusan yang cukup menarik juga menurut saya memainkan Gerald Haikal yang memang di kuarter ketiga pun jarang bermain.
2: Jarang bermain, betul.
0: Langsung menghasilkan turnover, 32-32 poin game dari kedua tim. Abel, tepat kali ini Hakim atau Zaki.
2: Ada Toraya.
0: High game, 32-32. Abraham. Ya, ada peringatan kepada Abel
2: ya,
0: yang sedikit ada trash talk tadi. Ya, coba diingatkan oleh referee dan juga Coach Zulfahri. Turnover dari anak-anak UKSW, sayang sekali. Zaki. Haikal, Glenn Patrick, Zaki, from top of the key, Zaki, ada Tora. Baik sekali Abraham, ada foul ya dari Abel Sebastian. Ya, good foul menurut saya dari Abel tadi.
2: Karena itu misalnya akan jadi krusial apabila terjadi poin ya bagi anak UKSW.
0: Ya, Abraham. Dijaga oleh Glenn Patrick. Abraham, passing yang baik. Brooklyn, Rafael, tiga angka, belum berhasil. Zaki, Abel, Sebastian, kembali kepada Zaki. Glenn Patrick, balikan lagi kepada Zaki. Abel, 9 detik. Zaki, floater. Tora, offensive rebound. Tora, block dari Fatih tadi. Abraham, terburu-buru. Masih ada Brooklyn Rafael. Abraham, passing yang baik. Steve Willy, sangat bijak. Willy.
1: Oh! Willy memecah kebuntuan. Kembali seperti game pertama mereka bertemu.
0: 34-32, the main guy. Right there, Willy.

0: dua poin tambahan yang kembali membuat UKSW unggul. Haikal, Zaki, Glenn Patrick, passing yang baik kepada Haikal, trip dari Willy, Abraham menyelamatkan bola. Ada foul dari Abel, sayang sekali.
1: Tapi memang dengan mencoba zone 3-2 atau slider ya dari UKSW ini memang agak membuat sulit saat set offense atau set play dari anak-anak Perbanas berjalan tadi, karena bisa dibilang Perbanas mendapatkan poin tadi mengandalkan sangat apa ya kecepatan dari seorang Abel dan juga Patrick ya tadi sebenarnya.
0: Ya. Abraham Awarawi datang Lexi Awe. Steve Willy yang terus menjadi the main guy bagi UKSW. Kita lihat gerakan yang baik Abraham. Ulap jumper Abraham belum berhasil.
1: Sayang kali. Ya. Nice try dari Fatih tadi ya.
0: Betul.
1: Coba tip dia. Tapi yang saya suka di kuarter 3-4 ini Fatih seakan-akan sadarkan role-nya dia.
0: Betul ya.
1: Betul.
0: Betul.
1: Bukan masalah poin menurut
0: betul,
1: saya.
0: Betul. Kehadirannya memang presence-nya di area paint ya. Sangat membantu bagi anak-anak UKSW. Grand Patrick. Zaki. Duria Duri. Easy
1: layup. Rafael.
0: Kembali ke jarak 36-32. Zaki Al-Hakim. Banu. Banu kick out. Zaki kembali kepada Banu.
1: Haikal
0: gagal. Fatih lagi-lagi defensive rebound. Sebuah mood booster bisa dibilang.
1: Ya, betul. Kontribusi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh UKSW.
0: Willy. Baik sekali.
1: Rafael.
0: Hampir saja.
1: Reksi Awe.
0: Reksi. Gagal juga.
1: Good defense dari Haikal tadi.
0: Under 6 menit, Grand Patrick tidak perlu terburu-buru.
1: Ya, itu foul betul. Ya.
0: Dari Awe tadi.
1: Ya. Tadi coba Abo lihat, sequence lagi bagaimana dibangun oleh Grand Patrick dengan kecepatannya dia.
0: Ya.
1: Jadi memang di saat mereka set play, ini masih kesulitan anak dari Perbanas yang menemukan poin atau opsi offense mereka. Ya, ini mencoba masukkan Toraya.
0: Dan juga Jason ya.
1: Ya, betul. Jelas foul dari Patrick.
0: Ya ini bisa dibilang pengalaman dari Brooklyn Rafael sih
1: ngasih
0: ini.
1: Betul.
0: Di game kali ini ya menjadi pemain yang paling senior bersama
1: paling apa ya? Dia bersama musuhnya sama
0: Reksi Awe dan itu Nabizar.
1: Oh Nabizar, betul. Dan memang secara apa ya? Pengatur temponya itu kelihatan sih.
0: Betul. Rafael, Willy, Samuel Kapiar. Ada foul? Tidak. Masih sama kali Willy.
1: Terlepas.
0: Jason Cho. Banu. Jason Cho. Penetrasi ada foul.
1: Ada foul jelas Willy.
0: Iya. Tadi sudah unbalanced juga Willy posisinya.
1: Betul. Ya.
0: Ini Willy nih kayaknya belum diganti ya.
1: Tapi sempat diganti tadi.
0: Oh iya sempat
1: diganti dengan Irsyad. Ya ini Irsyad kembali masuk kali ini. Ya menarik Rafael, menurut saya ini keputusan sangat tepat.
0: Betul.
1: Ya karena jelas nanti di under 3 menit menurut saya akan menjadi krusial bagi UKSW dan Perbanas nantinya.
0: Ya Irsyad juga salah satu pemain senior bersama ya. Rafael dan Nabizar. Grant Patrick. Banu. 3 detik. Banu blok dari Willy. Blok krusial dari Willy. Abraham harus coba mengatur tempo. Tidak perlu terburu-buru. Abraham. Floater. Belum berhasil.
1: Gagal saya.
0: Zaki ataupun Banu. Jason Cho. Boost the tempo. Banu. Penetrasi. Ada foul. Ya,
1: Ini kalau saya sih ngeliat secara offense ya, Perbanas ini lebih kayak sporadis aja ya.
2: Betul.
1: Ya. Karena mereka menyadari juga bahwa set play mereka nggak ada yang jalan.
2: Tidak jalan mereka.
1: Sejauh ini. Waduh, ini Fatur baru main lagi setelah cukup lama
2: cukup ini Fatur. Lama, betul, tidak ada di lapangan.
1: Ya, andai di game kali ini selesai ya, bisa dibilang dari sisi Perbanas sih, Haikal nih memang bisa calon-calon play of the game di game kali ya, ini.
2: Betul, saya juga setuju.
1: Sedangkan di UKSW ini sejauh ini Brooklyn Raphael ya, ya, yang jadi pembeda, kapten mereka. Banu, Wito pertamanya berhasil tadi. Berhasil keduanya, cukup krusial tadi tembakan free throw dari Baltazar. Abraham, Samuel Kafian, tiga angka Irsyad, belum berhasil. Ya, sentuhan terakhir dari Jason Cho. Koreksi AW tadi terjatuh. Ini cukup menarik tanpa ada Nabizar dan juga Nasmi.
2: Ya, betul di lapangan ya.
1: Sepanjang kuarter keempat ini. Abraham Irsyad. Datang Abraham. Willy. Abraham. 4 detik. Irsyad coba tembak 3. Irsyad. Belum berhasil. Reaksi AW. Gagal. Offensive rebound. Defensive rebound dari Fatur Rahman. Jason Cho, coba push the tempo, sedikit mengatur ritme, anak-anak Perbanas, datang Tora, Fatur, Jason, 3 angka, Banu,
2: 3 angka,
1: gagal, offensive rebound dari Tora, Jason, floater dari Jason, gagal,
2: sayang sekali tadi, gerakan yang sangat baik sebenarnya dari Jason,
1: Abraham, penetrasi pasti baik, nice reaksi, awe,
2: gagal tadi reaksi, good defense dari Haikal tadi, lagi-lagi Haikal,
1: Fatur dengan move yang sangat berbahaya, Fatur 3
2: terbuker,
1: gagal, ada Toraya, juga gagal,
2: Haikal,
1: wow, Haikal datang di saat yang tepat, Muhammad Haikal menjadi pembeda sejauh ini bagi Perbanas dengan offensive rebound-nya yang begitu krusial. Clean up the mess dari tembakan Toraya tadi. What a game, final yang begitu ideal, Coach Eman.
2: 36-36, harus diingat oleh UKSW bahwa perayaan poin dari Perbanas kuarter keempat jauh lebih baik ya di game pertama mereka. Ini menjadi catatan khusus. Dan lagi-lagi, tanpa adanya Raphael, agak sedikit kesulitan.
1: Betul.
2: Ya, secara offense mereka, flow mereka jadi berbeda. Tapi yang jelas, apabila memang Raphael masuk, saya rasa harus menarik seorang Abraham terlebih dahulu. Karena Abraham belum diganti sama sekali.
1: Ya, dan ini dia Coach Jadir Lolowang yang memang sudah malang melintang
2: ya
1: di perbasketan nasional dengan menjadi salah satu coach dari tim profesional, yakni Sate Wacana Salatiga, yang memang sekarang mendelegasikan UKSW kepada asistennya Coach Revan.
2: Ya.
1: Yang sudah sangat lama tentunya ya menukangi UKSW. Dan kudos untuk Coach Revan dan Coach Jerry, dua pelatih yang bisa dibilang meneruskan jejak Coach Every Meldi.
2: Betul.
1: Di UKSW. Dan di momen yang tepat kali ini, Coach Revan kembali memasukkan seorang Raphael. Dan ini dia Zaki Al-Hakim yang bisa dibilang menjadi pemain yang rekrutan cukup penting bagi Perbanas setelah beberapa kampus menolak seorang Zaki
2: ya,
1: bisa dibilang, dan mendapatkan role yang sangat baik di Perbanas. Back to the game di 3 menit tersisa babak final Kampus League season pertama. Reksi Awe, Raphael, Abraham, extra pass, Nabizar 3 angka, belum berhasil. Sentuhan terakhir dari Tora.
2: Sayang sekali tadi. Dia bisa diamankan oleh Toraya dan juga Haikal tadi. Kembali memberikan possession kepada UKSW.
0: Rafael. Nabi Dar.

0: kepada Abraham, mencari pergerakan dari Rexy Awe, ada screen Rafael, 3 angka. Ah, sayang sekali.
1: Ini semua possession akan sangat penting di bawah 3 menit ini. Mana Rafael yang bisa dibilang tadi bermain sangat baik serta istirahat, seperti sedikit kehilangan touch-nya pengambilan keputusan yang agak sedikit ragu-ragu tadi ada di seorang Rafael. Jason Cho, left handed pass, Banu, Jason Cho, good pick, kembali kepada Baltasar, 3 angka,
0: gagal.
1: Abraham,
0: passing yang baik.
1: Oh, nice pass.
0: Wow.
1: Combo guard dari UKSW. Apa poin untuk KSW 36-38.
0: 2 menit tersisa. Fatur di area top kali ini. Ah, hampir turnover. Tora, Fatur 3 angka. Fatur belum berhasil. Offensive rebound. Baru passing yang baik. Fatur, defense yang baik dari Samuel. Tapi Fatur Rahman. 2 poin tambahan dari Fatur. Game on. 38-38. John Bling. Under 2 menit, Nabizar, Abraham 3 angka, belum berhasil.
2: Yang sentuhan terakhir dari Haikal tadi. Yeah.
0: Wow, pertandingan yang luar biasa di malam hari ini setelah partai final putri. Kali ini partai final putra betul-betul menjadikan partai yang berkualitas. Nabizar, Rafael, datang Abraham, 8 detik, shot clock, Abraham, Nabizar,
1: harus menembak,
0: long two, belum berhasil,
1: gagal sayang,
0: Banu cepat, Banu, sisa 1 menit 19 detik untuk menyelamatkan Perbanas dan membalikkan keadaan. Perseman.
1: Ya, lagi-lagi mengandalkan kecepatan ini menjadi advantage kali ini buat Perbanas. Setelah sebelumnya ada Patrick dan juga ada Abel, kali ini ada seorang Banu coba putus tempo dan berhasil sejauh ini. Dan sayangnya juga bisa dibilang sejauh ini pun walaupun ada Rafael, ada Nabizar, di set offense anak UKSW saat ini mereka yang bisa bilang buntu.
0: Ah, sayang, tidak masuk tembakan free throw dari Banu. Abraham, 1 menit 13 detik, menjadi possession yang berharga bagi kedua tim, baik UKSW dan juga Perbanas. Bram, Nabizar, Rafael, berikan kepada Nabizar, Rafael, Brooklyn. 3 detik, harus take a shot. Awe, Awe terlalu lama. Good defense dari anak-anak Perbanas.
1: Sudah ada keraguan sebenarnya dari Abraham tadi saat memanggil seorang Rafael. Siapakan akan mengambil possession terakhir tadi.
2: Ya, saya rasa memang harus 2 pemain ini yang ambil menurut
1: ya.
2: Saya. Tidak boleh yang lain.
1: Betul.
0: Under 1 minute, possession berharga bagi Perbanas. Dan mereka bisa mengunci possession ini. Bukan tidak mungkin mereka menjadi juara dari kampus league season pertama. Fatur, Jason Cho, Fatur, Banu, penetrasi.
1: Hati-hati traveling.
0: Traveling, ya. Sayang sekali.
1: Traveling violation dari...
0: Masih ada waktu bagi kedua tim, juga bagi UKSW untuk menyamakan kedudukan di sisa 35 detik terakhir. Rafael, Abraham, Samuel, Rexy Awe dan Nabizar jadi closing line up dari anak-anak UKSW. Kita nantikan Abraham, Rafael, hati-hati, Abraham, 15 detik. Penetrasi, passing yang baik, Samuel.
3: Samuel Taviar, the Papua Connection, menjadi penyelamat bagi UKSW.

0: kita lihat dari Samuel. Begitu smooth with the left hand. Samuel Kaviar, si anak biak yang tentunya menyelamatkan UKSW at least di possession sebelumnya. Luar biasa, Coach Eman.
1: Ya, lagi-lagi ya, Abraham menemukan Samuel tadi. Ini berbahaya seorang Abraham, di mana di saat-saat menentukan selalu bisa mengambil keputusan yang tepat, di mana juga mereka akhirnya bisa menang atas Maranatha. Peran dari Abraham jelas menjadi pembeda.
0: Atmosfer yang luar biasa di UPH Basket Bogor saat ini, Cem, yang sedang menyaksikan lewat YouTube channel Campus League. Sejauh ini total ada 7.000.
1: Wow.
0: Yang menyaksikan langsung dari YouTube channel Campus League.
1: Ini sama dengan rekor saat UPH ketemu dengan Ubaya.
0: Ya. Ya, 8.100.
1: Wah, ini rekor ya, ini rekor.
0: 8.100 di partai final Campus League. Luar biasa, gelaran di season pertama ini menampilkan kompetisi yang begitu kompetitif di level mahasiswa. Last possession untuk Perbanas. 20 detik. Siapakah yang akan menjadi pemenang di Campus League season pertama? Fatur. Datang screen dari Tora. 8 detik. Fatur. Terlalu lama, 3 detik. Fatur 3 angka belum berhasil. Dan kita menuju ke babak overtime di final Campus League season pertama kategori putra, Coach Eman.
1: Sebenarnya kita menunggu adanya overtime selama di fase grup, tapi ternyata di babak final terjadi overtime. Lagi-lagi, secara defense kedua tim semakin solid. Bagaimana kita melihat minimnya poin terjadi di game kali ini. Tetapi lagi-lagi, pasti akan ada salah satu pemain yang bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dari Perbanas sejauh ini bisa bilang, Banu tadi mengambil apa, mengembalikan momentum.
0: Ya,
1: ya. Tapi kalau dari UKSW, lagi-lagi ada Abraham. Di quarter atau di babak overtime ini jelas, defense akan sangat dibutuhkan oleh kedua tim. Dan juga posisi yang tidak menguntungkan untuk UKSW adalah mereka sudah tim foul.
0: Ya.
2: What a game. Final yang luar biasa. Ini sedikit berbeda dengan final cewek tadi yang sepertinya berakhir di pertengahan quarter
1: keempat. Betul.
2: Namun kita lihat di final putra ini bisa dibilang kedua tim seperti selalu menemukan cara bagaimana mereka keluar dari tekanan, Coach Eman.
1: Ya, yang pasti bisa bilang Perbanas bisa mengandalkan pace yang cepat ya, yang mereka bangun dari tadi dengan adanya Abel, Patrick, dan juga Banu. Jadi menjadi advantage bagi mereka. Sedangkan bagi UKSW, bermain secara set play menurut saya, ini jelas akan mereka lakukan. Ya, ini ada statistik 70 attempt. Wah, dari anak UKSW berbeda dengan Perbanas 58. 3 point jelas masih unggul anak UKSW dengan 5 kali dari 21, sedangkan Perbanas hanya 1/23. Free throw. Wah, ini akan menjadi kunci sama bagi Perbanas ya, apalagi bisa dibilang saat ini UKSW sudah team foul. Turnover kedua tim 18-16, tapi ada 11 steal dari anak-anak UKSW.
2: Kita akan masuk ke babak overtime pertama di The Nationals. Justru berada di penghujung pertandingan di season ini untuk menutup gelaran season pertama Campus League dengan sangat luar biasa. Dengan line up yang sama kali ini, kedua tim turun di sisa 5 menit overtime. There we go. Bersama saya Abo Christian dan Coach Eman di lapangan di partai final. Jason Cho. Fatur. Jason. Banu 3 angka. Baltazar. Fjord. Tora. Bukan sebuah

0: defense yang baik dari Samuel. Jason Cho, 8 detik. Berikan lagi kepada Banu, penetrasi, hilang bola. 3 detik, Tora. Long 2 juga belum berhasil. Diamankan dengan baik oleh Rexy Awe. Abraham cepat, tak tergantikan di kuarter keempat dan di babak overtime ini. Abraham floater,
1: yang gagal. Ya, ada foul dari Rexy ini yang akan sangat merugikan bagi UKSW. Sedang mereka sedang tim foul. Lagi-lagi free throw akan menjadi kunci bagi Perbanas. Dan juga harus call out Rexy.
0: Ya, memang kontribusi Rexy Awe pun dari offense sebenarnya tidak terlalu baik.
1: Betul,
0: game
1: betul,
0: kali ini. Ya.
1: Tapi memang kalau di defense, saya bilang cukup membantu bagi UKSW.
0: Ya, Willy tadi keluar masuk kembali Brooklyn Rafael. Ini untung gamenya mulainya jam 5 ya.
1: Betul. Oh, tadi jam 7 aja.
0: 7. Berhasil kali ini. Tembakan free throw dari Muhammad Haikal yang mempunyai potensi untuk menjadi player of the game jika ya, memang Perbanas mengunci game kali ini.
1: Berhasil. 42-40 unggul kali ini Perbanas atas KSW.
0: Abraham. Brooklyn Rafael. Rafael. Passing yang baik. Nasmi kali ini belum berhasil. Offensive rebound dari Nabizar. Hilang bola. Sentuhan terakhir dari Jason Cho. Ada jumbo situation ya, untuk anak-anak UKSW. Ya, ini PM Nasmi ini memang di finishing aja ini.
1: Betul, betul.
0: Brooklyn Rafael. Samuel Kaviar.
1: Asal gagal tadi bank shot.
0: Hati-hati, tidak perlu foul. Anak-anak UKSW sudah tim foul. Under 4 minutes, Jason Cho masih sangat lama pertandingan di overtime ini. Jason, 13 detik, Fatur. Ada screen dari Haikal. Fatur, sulit tadi. Sulit sekali.
1: Oh! Terlalu jauh tadi passingnya, padahal ada Nabizar yang dekat. Tapi kadang di situasi gitu tuh, pemain yang terdekat harus panggil.
0: Iya, iya. Ya. Turnover yang sangat penting bagi UKSW. Sangat krusial tentunya kali ini Tora. Banu.
1: Tidak perlu terburu-buru anak Perbanas.
0: Jason. 8 detik, Banu harus take a shot. 4 detik, kick out. Fatur 3 angka, Fatur!
1: Berhasil kayaknya Fatur Rahman. Untuk 3 poin pertamanya dia di dalam game ini. Baru berhasil di babak overtime.
0: Big player muncul di big moment bagi anak-anak Perbanas. Sebuah aksi dari Baltazar yang diakhiri dengan tembakan 3 angka dari Fatur Rahman. Wah, ini unsung hero sih emang nih Banu nih ya di
1: ya,
0: di babak The National sih betul-betul seperti meledak gitu ya.
1: Dan bisa dibilang memang momentum tadi didapatkan Perbanas melalui seorang Banu. Nah, ini juga menurut saya agak sedikit sulit ya bagi UKSW untuk bisa mendapatkan momentum di saat juga posisi mereka saat ini bisa dibilang sedang team foul. Jelas posisi tertinggal saat ini bagi UKSW. Secara defense mereka harus lebih agresif.
0: Ya. Dan perlu diingat, pemenang dari game ini akan mewakilkan Indonesia di kancah Asia, terutama di level mahasiswa di AUBL, di mana Perbanas dan juga UKSW akan bisa dibilang mendapatkan pengalaman berharga di level yang bisa dibilang berbeda ya, Coach Evan.
1: Ya, betul, jelas. Yang bisa dibilang selama ini untuk berlaga di level Asia kita hanya bisa diwakili oleh timnas senior saja.
0: Betul.
1: Ya, kali ini untuk level kampus atau mahasiswa ini akan ada kesempatan untuk berlaga di Asian University Basketball League.
0: kembali ke game babak overtime, berjarak 5 menit ataupun 3 menit saja, berjarak 5 poin kali ini. UKSW mencoba mengejar perolehan angka-angka perpanas. Abraham, Nabizar, Abraham, Rafael. Terlalu sempit tadi.
1: Saya pikir agak passing kepada Nasmi tadi. Terlalu jauh tadi passingnya. Ya ini kadang-kadang ya, padahal tuh Nasmi tadi terbuka. Tapi ada apa ya? Ketidakpercayaan.
0: Ya, betul.
1: Itu sering muncul di situasi-situasi genting seperti ini.
0: Rafael. Screen dari Samuel Kapiat. Nabizar. Rafael. Terbuka kali ini Nabizar. Coba tembak 3 Nabizar.
1: Oh, Nabizar.
0: Poin penting bagi UKSW. 3 poin tambahan dari Nabizar. Jason Chow, Fatur Rahman, Banu, Fatur, dijaga oleh Nasmi. 3 angkatan Paragu from top of the key belum berhasil. Sentuhan terakhir dari Muhammad Haikal. Poin penting sekali itu dari Nabizar ya.
1: Betul. Setelah bagaimana buntunya mereka ya. Di quarter keempat terakhir sampai dengan di 2 menit tadi awal babak overtime. Ya ini Willy kembali bermain yang cukup lama juga istirahat sebenarnya.
0: Ya. Rafael. Willy. Kembali kepada Rafael, tidak perlu terburu-buru. Rafael, Willy, jab step. Rafael terbuka, coba tembak 3 Rafael, belum berhasil. Ada Samuel.
1: Samuel Kapiar kembali. Dapatkan offensive rebound. Akan ada kesempatan di point play bagi anak-anak UKSW.
0: Membalikan keadaan kembali UKSW. Berpotensi untuk membalikkan keadaan setelah Samuel Kaviar melakukan gerakan yang sangat pintar.
1: Ya, betul. Tapi memang harus kita akui bagaimana smoothnya finishing touch dari seorang Samuel ini memang menjadi penentu tadi saat dia mendapatkan N1.
0: Poin ke-10 untuk Samuel Kaviar. Gagal! Another tie game. 45-45. Jason Chow. Fatur Rahman. Jason. Pegang peranan penting. Fatur. Banu. Tora. Ada double team.
1: Baik! Oh! Terlambat rotasi defense. Menutup seorang Haikal. The finisher dari Perbanas. Membuat unggul kembali Perbanas.
0: 2 poin tambahan dari Muhammad Haikal yang sangat penting. Rafael, Samuel lagi. Lagi-lagi, gagal.
1: Gagal kali ini.
0: Under 1 minute. Banu, tidak perlu terburu-buru anak Perbanas. Fatur, harus coba mengkontrol game kali ini. Jason Chow, kembali kepada Banu. 8 detik, Jason. Penetrasi Jason, kick out, Fatur, belum berhasil. Ada offensive rebound dari Fatur. Tidak perlu foul. Anak-anak UKSW, Fatur, passing, lepas, dan Muhammad Haikal gagal. Tora,
1: oh, menginjak garis rupanya.
0: Wow, pertandingan yang luar biasa.
1: What a game.
0: Untuk menutup kampus league season pertama ini. Ya, keputusan yang tepat menurut saya kembali masuk Nabizar. Ya, Willy sebenarnya pilihan yang bagus, tapi dalam kondisi seperti ini bisa dibilang Nabizar yang apa ya, dapat sentuhan ya.
1: Betul, karena memang Willy tadi sempat lama juga ya berada di bench.
0: Last possession. Kita nantikan siapa yang menjadi juara dari kampus league season pertama ini. Abraham,

0: kesulitan dia. Hati-hati Nasmi kali ini. Abraham. Oh! Dan dengan demikian, Perbanas Institut menjadi juara di Kampus League season pertama ini setelah Fakil mengunci kemenangan 47-45 dari UKSW. What a sweet, sweet revenge dari Perbanas yang berhasil mengalahkan atau mengembalikan mahkota juara di level kampus ke tangan Perbanas. Coach Eman.
1: Ya, ini julukan baru bagi Perbanas adalah selalu menang atas rematch.
2: Wow.
1: Ya, dan bisa dibilang di game kali ini kedua tim bermain sangat baik, tapi lagi-lagi pengambilan keputusan terakhir ini menjadi penentu. Bagaimana bisa dibilang tadi terlambatnya seorang Abraham.
3: Ya, Bung Jupri, luar biasa sekali. Singkat saja, bagaimana tadi pertandingan barusan?
4: What a game ya, kalau kita lihat luar biasa Perbanas tertinggal tadi di first half, tapi dengan luar biasa memaksakan overtime dan kemudian keluar sebagai pemenang menjadi juara perdana ya di Kampus League Basketball. Dan saya kira ini menunjukkan bagaimana memang mereka spesialis.
3: Betul.
4: Sang pembalas dendam.
3: Iya.
4: Karena mereka mampu mengalahkan tim yang mengalahkan mereka di fase sebelumnya. Jadi Betul. Ini kemenangan yang sempurna dan kita lihat memang di paint area bagaimana rebound mereka sangat-sangat dominan. Betul. Di saat yang menentukan, dan itu yang akhirnya memberikan gelar juara untuk Perbanas.
3: Iya, luar biasa sekali ya pemirsa. Final selalu memberikan cerita yang berbeda dan kita saksikan siapa yang berhasil menuliskan cerita terbaiknya. Setiap kompetisi akan menghasilkan juara dan tidak semua pertandingan berakhir dengan trofi. Namun di situ ada pengalaman dan juga ada pelajaran. Kompetisi boleh berakhir, tapi semangat untuk terus bertumbuh dan berkompetisi akan terus berlanjut. Sampai bertemu di musim berikutnya. Selamat malam dan buktikan hari ini.

0: in association with.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
3: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
4: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
5: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
6: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Video milik warga merekam detik-detik angin puting beliung mengangkat atap rumah warga pesisir di Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu siang. Warga pesisir yang melihat kejadian tersebut pun panik. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat diterjang angin puting beliung. BPBD belum bisa menyampaikan secara rinci berapa rumah warga pesisir di desa tersebut yang mengalami kerusakan lantaran masih dilakukan pendataan.
1: BPBD juga sudah mempersiapkan personil berangkat menuju Desa Tanjung Kelit untuk melakukan pendataan serta melihat kebutuhan masyarakat apa yang dibutuhkan di Desa Tanjung Kelit pasca bencana puting beliung ini.
0: Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut.
2: Si sekolahan SDN 1 Beringin.
0: Angin kencang dan hujan menerjang puluhan rumah warga di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, sebuah kantor sekolah dasar juga rusak akibat terjangan angin kencang. Saat angin menerjang, warga mengaku panik, terlebih atap rumah mereka tiba-tiba tersapu angin dan berusaha menyelamatkan diri. Hingga Sabtu siang, sejumlah warga berusaha membereskan bangunan mereka yang mengalami kerusakan. Dari data sementara, tercatat ada sekitar 24 rumah warga yang mengalami kerusakan serta satu bangunan kantor sekolah dasar.
3: Kerusakan bangunan, pagi ini kita meninjau, harapannya dengan adanya kejadian ini bahwa bantuan dari pemerintah daerah baik khususnya untuk perbaikan-perbaikan.
0: Meski tidak ada korban jiwa, namun hal ini membuat warga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan membutuhkan bantuan untuk perbaikan pasca terjangan angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam CNN Indonesia. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Harga obat di dalam negeri berpotensi naik 10% hingga 20%. Kenaikan ini dipicu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Banjir bandang terjadi di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat siang. Akibat kejadian ini, seorang mahasiswa tewas tertimpa reruntuhan rumahnya. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, nelayan nekat melaut meski di tengah ancaman gelombang tinggi. Mereka beralasan pada bulan Juni ini ikan di sekitar Selat Madura berlimpah.
1: Hujan deras yang turun sejak Jumat pagi mengakibatkan banjir bandang di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat siang. Seorang warga awalnya dilaporkan hilang hanyut terbawa arus banjir. Namun setelah 2 jam pasca banjir bandang mulai surut, jenazah warga tersebut ditemukan di reruntuhan rumahnya yang roboh diterjang banjir. Korban merupakan mahasiswa berusia 20 tahun ditemukan terjepit di bagian bawah reruntuhan rumah. Tim SAR gabungan unit Buleleng sebelumnya menyisir sungai untuk mencari korban. Sekitar 1 jam, korban baru bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
2: Cuaca ekstrim mulai pada pukul 11 atau 10.00 sudah cuaca tidak mendukung, dan kejadian air bah atau air bandang ini pada pukul 13.30 kejadian di daerah apa namanya? Bus Batu Seraga ini. Nah, dari kejadian itu mengakibatkan satu orang mengalami dampak, satu tertimpa runtuhan akibat banjir bandang ini.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda Sidoarjo kembali mengeluarkan peringatan dini terjadinya hujan di beberapa daerah di Jawa Timur akibat gelombang ekuatorial Rossby di Laut Jawa. Gelombang Rossby merupakan fenomena gelombang atmosfer skala besar yang terbentuk

terbentuk akibat rotasi bumi dan efek Coriolis. Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah yang dilewati gelombang Rossby dengan ditandai terjadinya hujan deras. Meski terancam gelombang, nelayan kota dan kabupaten

0: terhadap ancaman gelombang Rossby yang sewaktu-waktu terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Misteri teror pembakaran dua rumah warga akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembakaran di Demak, Jawa Tengah. Dan menurut polisi, terduga pelaku membakar rumah warga karena dendam pada salah satu penghuni rumah. Dan di lokasi lainnya, polisi membekuk dua terduga pelaku spesialis pembobolan toko lintas provinsi. Keduanya dihadiahi timah panas karena disebut melawan petugas saat diringkus.
2: Misteri teror pembakaran dua rumah warga di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Demak meringkus pelaku yang merupakan seorang residivis baru keluar dari penjara. Tersangka AL 25 tahun diringkus polisi di tempat persembunyiannya di daerah Prampelan, Kecamatan Sayung, bersama satu sepeda motor sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan polisi, aksi pembakaran dua rumah di daerah Rejosari ini dilakukan tersangka seorang diri Jumat dini hari pekan lalu. Saat beraksi, pelaku diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras.
3: Untuk motifnya itu karena dendam pribadi, masalah sakit hati, karena sebelumnya ini pelaku sudah pernah terlibat dalam perkara penganiayaan. Sehingga pada waktu itu motifnya itu dia secara spontan awalnya mau mencari anak. Dari korban ini, setelah karena tidak ketemu, teringat dengan dendamnya itu, muncullah ide atau untuk membakar rumah dari kedua korban.
2: Dua terduga pelaku berinisial IJB 37 tahun warga Kabupaten Pekalongan dan SB 39 tahun warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah berjalan tertatih saat dibawa ke ruang reskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang. Keduanya dihadiahi timah panas di kaki karena melawan saat ditangkap di lokasi persembunyiannya di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian dengan pemberatan di sebuah toko bahan bangunan di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, awal Mei lalu. Polisi menduga kelompok ini terlibat lebih dari 5 tempat kejadian perkara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan ini.
4: Duga pelaku yang kami amankan ini, memang dia spesialisasi pencurian pemberatan dengan luar kota, lintas kota, kabupaten, bahkan provinsi. Dan perlu diketahui ini yang kami amankan berdasarkan informasi dari beberapa Polres jajaran, ada beberapa lebih dari 5 TKP.
2: Komplotan pencuri kabel tower seluler di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibekuk polisi. Mereka tidak bisa berkutik saat sedang beraksi memotong kabel sepanjang 200 meter Jumat malam. Diduga komplotan ini sering berpindah lokasi tower di sejumlah kota di Jawa Timur untuk mencuri kabel. Tiga pelaku berinisial S, AP, dan ZA bersama barang bukti dibawa ke polsek setempat untuk diperiksa. Mereka melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Saat malam tiba, mereka melancarkan aksinya mencuri kabel telepon seluler.
5: Ini adalah pelaku yang sudah kita monitor ya. Jadi ada memang sudah pelakunya di wilayah Kabupaten Pasuruan ini.
6: Ini mereka manjat atau gimana, Dan?
5: Ya, betul. Jadi dari tiga pelaku ini, salah satunya adalah manjat di atas dan motong kabel yang di bawah sudah menerima. Jadi seperti itu. Kira-kira yang sudah diambil sekitar 250 meter.
6: Ini pelaku memang spesialis curi kabel di tower atau gimana, Dan?
5: Ya, ini betul. Jadi pelakunya ini sudah sangat spesialis di luar kota. Seperti Mojokerto, Kediri, dan kota lainnya.
2: Polisi masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian kabel tower di berbagai lokasi lain di Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah sekian lama bungkam, pihak RSUD Prambanan akhirnya buka suara terkait dugaan malpraktik yang menyebabkan meninggalnya seorang balita perempuan asal Bantul. Melalui kuasa hukumnya, pihak rumah sakit menyebut akan kooperatif mengikuti proses hukum yang bergulir.

0: Tanda tanya tentang sikap RSUD Prambanan yang memilih bungkam sejak mencuatnya kasus dugaan malapraktik akhirnya terjawab. Melalui kuasa hukum, pengelola rumah sakit, direktur, dan seorang dokter yang dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya buka suara. Kuasa hukum RSUD Prambanan dan dua orang terlapor, Hilsi Alim, mengatakan kliennya bakal kooperatif mengikuti proses hukum yang berlangsung. Kliennya disebut telah menerima surat undangan klarifikasi dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan bakal memenuhi panggilan pemeriksaan. Di sisi lain, RSUD Prambanan juga menepis anggapan terkait penolakan pemberian rekam medis balita perempuan berinisial NDMP yang meninggal diduga akibat malapraktik. Pihak rumah sakit disebut tidak bisa memberikan rekam medis karena hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Hanya saja rumah sakit berkomitmen untuk memberikan informasi di dalam rekam medis NDMP. Hal ini dinilai sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Hingga kini, RSUD Prambanan melalui kuasa hukumnya masih berupaya berkomunikasi dengan keluarga korban. Upaya komunikasi ini dilakukan untuk menyampaikan informasi yang ingin diketahui oleh keluarga korban.
1: Ya, sejauh ini kami merespon dengan cepat apa yang terjadi, jadi pasien, keluarga pasien maupun kuasa hukum itu menyampaikan konfres kemarin dan sudah membuat laporan ke Polda. Jadi kami menanggapi hal tersebut. Pada prinsipnya kami, klien kami sudah melaksanakan ketugasan pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan sebaik-baiknya.
0: Sementara itu, di tengah kemelut kasus ini, Anastasia Niken Purwandari, ibunda NDMP, masih berharap keadilan berpihak kepada anak dan dirinya. Di rumah milik orang tua Niken di Rejo Winangun, Kota Gede, Yogyakarta, yang diubah menjadi jasa laundry kiloan ini, harapan itu digantungkannya. Tempat ini bukan sekadar tempat Niken membantu suaminya, Diko Hadianto, menghidupi keluarga kecilnya. Di tempat ini pula, kenangan NDMP tumbuh di setiap sudut ruangan. Niken kini mencoba kuat sambil terus berharap menemukan titik terang atas meninggalnya sang anak bungsu di usianya yang baru 3 tahun. Niken menyebut jika saat ini ia hanya bisa berharap rekam medis NDMP bisa dibuka oleh pihak rumah sakit. Sebab sejak NDMP dinyatakan meninggal di RSUD Prambanan 28 April lalu, ia hanya menerima surat keterangan kematian tanpa tulisan keterangan penyebab anaknya meninggal.
2: Sampai sekarang pun juga kita minta pun juga nggak dikasih. Kayaknya seperti kayak dipersulit lah untuk minta, karena kan untuk hak rekam medis itu kan hak dari keluarga sebenarnya. Tapi kenapa dari pihak rumah sakit itu tidak memberikan? Terus akhirnya kita yang melayangkan itu, kita laporan. Terus yang lain juga karena saya masih merasa janggal aja, karena dari pihak rumah sakit, dari anak saya itu meninggal di rumah sampai 7 hari pun dari pihak rumah sakit nggak ada yang datang, nggak ada yang memberi penjelasan, terutama untuk dokter sendiri itu nggak ada sama sekali.
0: Sebelumnya diberitakan Anastasia Niken Purwandari bersama kuasa hukumnya melaporkan direktur dan seorang dokter RSUD Prambanan atas dugaan malapraktik kepada anaknya. Anaknya dinyatakan meninggal usai menjalani prosedur CT scan dan pemberian sedasi sebanyak 3 kali. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
3: Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT YAT yang menjadi penyedia pengadaan sepeda motor listrik dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan AE AM sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat petang. AM diduga mulai menjalin komunikasi dengan pejabat PGN sejak awal tahun 2025 untuk membicarakan rencana pengadaan sepeda motor listrik yang disimpan di gunang kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Meski saat itu proses pengadaan belum dimulai dan perusahaannya belum memenuhi persyaratan sebagai penyedia, tersangka diduga tetap mengupayakan agar perusahaannya dapat memenangkan proyek tersebut. Dan dalam prosesnya tersangka juga diduga melakukan pengkondisian harga dan spesifikasi pengadaan serta mendapatkan pembayaran 100% berdasarkan dokumen serah terima yang diduga telah dimanipulasi. Penyidik menyebut spesifikasi harga sepeda motor listrik yang diadakan tidak sesuai dengan standar barang maupun kebutuhan Badan Gizi Nasional.
4: Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala PGN dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di PGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, saudara AM mendapat informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di PGN. Lalu kemudian saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan.
3: Sementara itu puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berhenti beroperasi. Selain tutup karena dana virtual account yang belum cair, 11 SPPG ditutup oleh Badan Gizi Nasional atau BGN karena pengolahan limbah yang tidak standar.
5: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur ditutup sementara oleh BGN. Dapur yang melayani sekitar 2.000 penerima manfaat ini sudah tidak beroperasi sekitar 2 pekan. Alasannya pengolahan limbah tidak sesuai prosedur. Kondisi serupa juga dialami dapur SPPG Mangku Jayan Ponorogo. Operasional dapur ini dihentikan oleh BGN karena tidak sesuai standar yang ditetapkan BGN.
6: Kan ada, mereka hanya ada pembenahan. Mungkin tipalnya ada sebagainya, ini sedang berproses. Kalau mereka sudah memenuhi syarat, kita lapor ke BGN karena yang menutup dan membuka itu BGN, kita akan lapor ke BGN bahwa ini sudah layak untuk dibuka kembali. Karena penerimaan Pak juga mengharapkan sekali.
7: Iya, ada penerima yang saat ini berharap kan Pak, mereka kan sementara ini karena ditutup kan mereka nggak menerima.
6: Iya, itu sudah ada surat dari SPPG Pak, karena ada sesuatu hal sehingga untuk kan tutupnya bukan permanen.
5: Sementara data Satuan Tugas Satgas BGN Ponorogo saat ditemui Sabtu siang, dari 85 SPPG, 32 diantaranya berhenti beroperasi. Sebanyak 21 unit dihentikan oleh pengelola karena virtual account-nya kurang.
8: Suspen itu kan ada hal tertentu yang perlu dievaluasi. Ya, kita berharap begitu hal kriteria dipenuhi sesuai dengan juknis, tentunya kita akan buka kembali.
9: Jadi intinya tidak ada masalah, Pak ya?
8: Kita kan berharap pemilik fasilitas menyediakan fasilitas yang berkualitas sehingga output daripada program distribusi makan ini kan juga berkualitas dan tidak berdampak negatif terhadap penerima manfaat. Itu yang paling penting. Kita terus evaluasi, kita terus dampingin perbaikannya dan saya berpikir kita akan berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita.
5: Pihak BGN mengaku akan kembali memberikan izin operasi jika pengelola SPPG menerapkan aturan sesuai standar BGN. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
3: Selain berdampak pada sektor pangan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mulai berdampak pada sektor kesehatan. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
3: lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
6: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
7: Ya, ya. Gini. Hah?
8: Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
6: Apa?
8: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
6: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
8: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
9: Es krim coklat, pilih Halo Choco.
10: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Ini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
11: Dream Cruises resmi meluncurkan Forever Broadway, sebuah produksi musikal eksklusif yang menghadirkan keajaiban panggung Broadway ke tengah laut. Pertunjukan ini menjadi bagian dari perayaan anniversary ke-10 Dream Cruises dan ditampilkan secara khusus di atas kapal Genting Dream. Diluncurkan pada 5 Juni 2026, Forever Broadway menandai kolaborasi pertama antara Dream Cruises dan Broadway Asia International.
12: Actually, we had worked with Broadway New York together to cooperate and make this show. You can see that throughout the show, it's actually full of excitement. I think in terms of music, those are the songs that many of our cruisers are really very familiar. And Broadway is also very well liked actually by many of the travelers.
11: Tidak hanya menyuguhkan hiburan kelas dunia, Star Dream Cruises juga menghadirkan pengalaman liburan yang lengkap melalui kapal Star Voyager dari Star Cruises. Salah satu destinasi baru unggulannya adalah Pulau Tioman di Pahang, Malaysia. Sebuah surga tropis yang terkenal dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih, serta keindahan alam bawah lautnya.
12: For Star Voyages, we have introduced the Tioman Island and we had actually inspected the place and it is very appealing. There's a lot of things that our guests could do.
11: Dengan kombinasi destinasi menawan, hiburan berkelas internasional, kuliner beragam, serta fasilitas kapal yang modern dan mewah, Star Dream Cruises terus berkomitmen menghadirkan pengalaman berlayar yang tak terlupakan. Setiap perjalanan dirancang untuk memberikan kenyamanan, keseruan, dan kenangan istimewa bagi seluruh penumpang.
13: Selain berdampak pada sektor pangan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mulai berdampak pada sektor kesehatan. Salah satunya ditandai dengan kenaikan harga sejumlah obat di pasaran akibat tingginya ketergantungan industri farmasi nasional terhadap bahan baku impor.

0: Pelemahan nilai tukar rupiah mulai berdampak pada sektor kesehatan. Sejumlah apotek di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melaporkan adanya kenaikan harga pada beberapa jenis obat eceran. Besaran kenaikan bervariasi dengan peningkatan harga berkisar antara 5 hingga 15%. Kamal Aziz, salah satu pemilik apotek di Kota Parepare, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi sejak beberapa pekan terakhir pada obat-obatan tertentu, utamanya yang menggunakan wadah plastik. Pemicunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah dan 90% bahan baku obat masih tergantung dari impor.
1: Kenaikan obat itu antara 5 sampai 15%. Mungkin terpengaruh dari dolar. Kedua, bahan baku juga agak berkurang.
0: Pemilik apotek berharap para pemangku kepentingan di sektor kesehatan dapat mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat.

0: Pelemahan nilai tukar rupiah juga sudah lama berpengaruh terhadap pengusaha makanan yang menggunakan kedelai impor sebagai bahan baku. Pengusaha pabrik tempe Sidomukti di Kampung Taguk, Cimahi, Jawa Barat misalnya, terpaksa memperkecil ukuran tempe yang diproduksinya untuk menekan ongkos produksi. Harga kedelai yang sebelumnya Rp9.000 kini naik menjadi Rp10.900 per kilogramnya.
1: Cetakan tempenya?
2: Diperkecil gitu?
1: Iya, diperkecil. Tapi kan nggak terlalu kelihatan.
2: Tapi berpengaruh ke pemasukan nggak, Pak?
1: Ya nggak, udah pada tahu sih. Oh, kan kita kasih tahu ke pelanggan.
0: Meski kondisi usaha semakin tertekan, Ketua Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia Kota Cimahi Kusnanto menyebut tak ada produsen tempe yang gulung tikar. Meski begitu, ia mengkhawatirkan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Tak hanya sektor pangan dan kesehatan, produsen pakaian dalam di Desa Tempur Sari, Klaten, Jawa Tengah juga kelimpungan. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, harga bahan baku seperti benang, kain, hingga plastik terus naik. Akibatnya, produsen terpaksa menaikkan harga jual, sedangkan permintaan pasar mengalami penurunan.
3: Kalau untuk saat ini paling 50 dusin per hari.
4: Menurun nggak?
3: Gimana?
4: Menurun. Untuk permintaan pasar? Kalo dari mana aja?
3: Menurun.
4: Sebelumnya berapa seminggu?
3: Iya, kemarin tuh hampir satu bulan itu ada yang 500 dusin, ada yang 600 dusin.
4: Sekarang
3: 2 bulanan.
0: Para produsen pakaian dalam berharap kondisi ekonomi segera membaik dan harga bahan baku kembali stabil sehingga usaha kecil dapat bertahan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Harga obat dalam negeri berpotensi naik sekitar 10% hingga 20%. Kenaikan ini dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga mendongkrak harga bahan baku impor. Dan kita akan diskusikan malam hari ini dengan pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Audrey Clarissa. Selamat malam, Mbak Audrey.
6: Selamat malam.
5: Mbak Audrey, sebenarnya bagaimana menggambarkan industri farmasi nasional kita? Apakah memang sebegitu masih bergantungnya dengan bahan baku impor sehingga sangat rentan begitu ya terhadap gejolak nilai tukar?
6: Betul. Jadi memang sampai saat ini lebih dari 90% bahan baku yang digunakan oleh perusahaan farmasi itu masih merupakan bahan baku impor. Baik itu merupakan bahan baku aktif maupun bahan baku eksipien sebagai zat tambahannya. Sehingga ketika ada dolar ini bermasalah dan kemudian tentunya akan ada dampak terhadap seluruh produk-produk obat-obatan yang ada. Memang pemerintah sudah melakukan berbagai upaya supaya produksinya dilakukan di Indonesia untuk bahan baku aktifnya. Tetapi memang jumlahnya belum banyak. Kita punya ribuan produk sedangkan yang diproduksi di Indonesia masih jumlahnya sedikit. Tapi meskipun demikian, sebenarnya ada hal yang cukup perlu dilihat bahwa kenaikan ini bukan hanya pengaruh dari dolar saja. Karena ketika kita bicara mengenai bahan baku dan ketika produksi obat itu, kita dipengaruhi oleh bahan baku obat itu sendiri. Bahan kemasnya tadi sempat disebutkan dalam liputan dalam CNN sebelumnya, dan juga kita ada yang disebut factory overhead. Nah, dari bahan baku obatnya sendiri sekarang sudah mengalami kenaikan karena masalah geopolitik yang terjadi itu ternyata mengalami peningkatan, bahkan peningkatan harga bahan baku obatnya pun sudah naik 10% sampai 80% di beberapa item tertentu, bahkan bisa naiknya sampai 300%. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian tidak terhindari lagi, maka harus ada kenaikan. Inilah yang kemudian terjadi pada obat, itu terjadi double burden. Jadi double burden-nya itu kenapa? Satu, memang dari harga bahan bakunya secara angkanya memang meningkat, kemudian kita terjadi peningkatan dolar. Sehingga suka tidak suka harus ada penyesuaian harga seperti yang tadi disampaikan sekitar 5% sampai 15%. Sebenarnya estimasi kami bisa mencapai angka 20% seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan.
5: Tadi saya garis bawahi bahwa sekitar 90% bahan baku obat itu baik itu zat aktifnya ataupun beberapa unsur lainnya itu masih bergantung dengan impor begitu ya. Sebagai pelaku dan juga yang terlibat dalam industri ini, Mbak Audrey, kenapa sebenarnya kira-kira Indonesia masih belum mampu? Apakah dari segi teknologinya atau sumber daya manusianya atau apa, Mbak Audrey?
6: Dari segi kemampuan kita sekarang semakin meningkat. Tadi sudah ada beberapa yang diproduksi. Tetapi memang ketika kita bicara mengenai global sendiri, harga bahan baku obat itu memang terpusat di beberapa tempat. Sehingga ketika mereka produksi secara masif. Kemudian supaya harganya bisa bersaing. Oleh karena itu bahkan yang produksi dalam negeri pun, kalau kita bicara bagaimana dengan yang diproduksi dalam negeri, harga bahan baku yang produksi dalam negeri pun sebenarnya lebih tinggi daripada bahan baku impor. Seperti itu.
5: Mbak Audrey, mungkin kan masyarakat juga bertanya-tanya begitu ya, apakah nanti nanti semua harga obat akan naik atau mungkin hanya di obat-obat tertentu saja yang mungkin masih menggunakan beberapa bahan baku atau seperti apa Mbak Audrey?
6: Kalau dari kondisi yang ada sebenarnya akan berpengaruh terhadap seluruh produk, seluruh harga obat. Karena bukan hanya bahan bakunya, tadi bahan kemasnya naik, kemudian juga untuk operasional juga meningkat. Solar industri kita gunakan untuk boilernya sendiri gitu. Jadi ada biaya-biaya yang memang suka nggak suka ada penyesuaian. Tinggal yang kita lihat adalah pengaruhnya. Apakah hanya 5%, apakah kemudian 10%, apakah 20%, atau bahkan lebih dari itu. Nah, kita sendiri berusaha supaya kenaikannya itu jangan sampai terlalu tinggi. Jadi supaya kemudian masyarakat tidak menjadi tercekik.
5: Oke, sebenarnya Kementerian Kesehatan tadi Mbak Audrey juga sudah sempat menyinggung begitu ya dari Pak Menkes, Pak BGS ini sebenarnya sudah menyampaikan ini kurang lebih range-nya 10 sampai dengan 20% kenaikan harga. Kalau sebagai Anda sebagai pelaku, apakah sebenarnya range itu sudah cukup membantu industri obat nasional untuk sesuai begitu dengan harga pembuatannya begitu, mulai dari bahan baku, harga kemas yang semuanya ini juga naik begitu ya Mbak Audrey?
6: Ya, sebenarnya kalau dibicara peningkatannya, angka peningkatannya realitanya lebih dari angka 10-20%. Tetapi kemudian memang kita juga bertemu dan berdiskusi bagaimana supaya yang terjadi adalah kita harus menjaga stabilitas dari negara sendiri. Karena harga obat itu kan sesuatu yang esensial dan penting bagi masyarakat. Maka dari itu kita upayakan supaya kenaikannya tidak setinggi dengan hitungan angka yang ada. Kalau secara hitungan angka, angkanya itu di atas 20%. Tapi kita upayakan sedemikian rupa. Khususnya sangat berpengaruh dan sangat signifikan terjadi peningkatan harga itu untuk produk-produk yang ada di e-katalog atau yang kita gunakan untuk CKM karena harganya sendiri sudah murah sehingga ketika terjadi peningkatan harga kemudian dampaknya sangat signifikan. Untuk produk reguler peningkatannya tidak sesignifikan terhadap harga yang CKM.
5: Selain itu sebenarnya Kementerian Kesehatan kan juga sudah mengimbau begitu ya kepada semua yang terlibat stakeholder begitu ya dalam industri obat ini untuk tidak mengambil kesempatan untuk menaikkan harga lebih dari yang seharusnya. Nah dari asosiasi ataupun dari perkumpulan sendiri apa-apa saja Mbak yang diimbau kepada para pelaku industri obat ini supaya kita tahu betul begitu ya bahwa obat ini adalah salah satu kebutuhan esensial bagi seluruh masyarakat karena bisa orang saja bisa tiba-tiba batuk, tiba-tiba pilek begitu dengan cuaca dan lain sebagainya apalagi yang obat-obat yang cukup keras begitu ya Mbak Audrey.
6: Ya, jadi memang kita lakukan berbagai komunikasi untuk menjaga supaya harga obatnya kenaikannya tidak terlalu tinggi. Tapi memang untuk beberapa yang sangat tinggi nanti kita akan komunikasi lebih jauh karena ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Nah ini akan kita bicarakan dengan Kementerian Kesehatan. Dan memang kalau yang tingginya tinggi sekali, kalau kita lihat sebenarnya banyak digunakan adalah untuk produk-produk CKM. Jadi itu yang mungkin akan kita bicarakan lebih jauh. Kita harapkan harganya tetap terjaga tidak lebih dari 20% untuk kenaikan harga yang ada di pasar. Sebisa mungkin kita kenaikannya bisa kurang dari angka tersebut.
5: Mbak Audrey, pernah tidak sih dalam industri obat itu harganya turun? Karena kalau sekarang kan kita tahu betul bahwa ada harga bahan baku yang naik karena faktor geopolitik, kemudian bahan kemasnya juga naik begitu ya. Tapi misalnya ketika hal itu semua sudah settle, sudah damai, sudah selesai, apakah memang ada kemungkinan bahwa harga itu bisa turun?
6: Kalau untuk khususnya untuk produk-produk seperti JKN, sebenarnya selalu turun. Dari tahun ke tahun biasanya yang terjadi memang terjadi penurunan. Jadi kalau ditanya apakah memungkinkan terjadi penurunan, ya sangat memungkinkan untuk terjadi penurunan untuk di kemudian hari. Tapi untuk saat ini memang akan ada terjadi penyesuaian harga. Ini memang faktor terutama itu ada di produk JKN.
5: Oke, Mbak Audrey kita tahu betul bahwa faktor geopolitik itu juga berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian ini kurang lebih nilai tukar dolar kita tuh sudah melemah kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan. Pada saat itu seperti apa industri obat ini jungkir balik untuk bisa mengakali begitu ya harga bahan baku yang naik, harga kemas yang juga naik dan juga beberapa faktor-faktor yang tadi Mbak Audrey sampaikan?
6: Ya, jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana perhitungan terhadap stok. Karena biasanya kan kalau kita produksi itu kita selalu punya stok gitu. Nah stok ini macam-macam, tiap perusahaan itu berbeda stok berapa lama stok yang mereka simpan untuk bahan bakunya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah biasanya yang terjadi penyesuaian harga itu akan secara bertahap. Tidak semua langsung sekaligus kita lakukan penyesuaian harga. Tergantung dia punya stoknya untuk 3 bulan atau 6 bulan. Kalau dia punya stoknya untuk 3 bulan, mungkin dia akan bertahan dalam 3 bulan. Kalau yang punya 6 bulan mungkin penyesuaian masih di belakang gitu. Nah kalau kita lihat kan sebenarnya kenaikan harga baru terjadi sekarang nih setelah kurang lebih plus minus kita 3 bulan. Karena waktu ketika itu terjadi itu memang kita masih bisa menggunakan bahan baku yang harganya masih dengan dolar yang lebih bersahabat.
5: Oke. Kedepannya sekiranya kapan masyarakat bisa ataupun melihat begitu ya kenaikan harga ini? Karena kalau tadi saya lihat, saya cek beberapa orang juga sepertinya harganya masih sama begitu Mbak Audrey. Apakah dalam seminggu atau dua pekan ke depan?
6: Prediksi kita kurang lebih 3-6 bulan. Jadi kalau dihitung, perkiraan kita mulai akan ada terjadi banyak penyesuaian. Setahu saya sekarang ini sudah ada beberapa item produk yang sudah melakukan penyesuaian dari bulan, ada yang bulan Mei, ada yang bulan Juni, dan kemudian mungkin akan lebih banyak di bulan Juli dan di bulan-bulan ke depan.
5: Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga perspektif Anda begitu, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Mbak Audrey Clarissa, malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Mbak Audrey.
6: Terima kasih Mbak. Selamat malam.
5: Informasi lainnya, momen libur sekolah sebentar lagi dimulai. Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia memberikan stimulus bagi masyarakat melalui diskon tiket kereta api ekonomi komersial sebesar 30%. Hal ini diungkap oleh manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, pada Sabtu siang. Menurutnya, program diskon transportasi ini diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Program ini memberikan potongan tarif sebesar 30% untuk kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pemesanan tiket diskon sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI.
7: Menjelang masa libur anak sekolah, PT KAI Daop 8 Surabaya akan menerapkan diskon sebesar 30% untuk kelas kereta ekonomi komersial ke berbagai jurusan untuk periode keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pembelian tiket tersebut ataupun pemesanan tiket tersebut dapat dilakukan mulai tanggal 6 Juni untuk periode keberangkatan yang tadi saya sebutkan.
5: Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Jumat pagi kembali menghadirkan program bertajuk Pasti Ada Solusi di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, hingga berbagai persoalan hukum secara langsung kepada jajaran Kementerian Hukum.
8: Acara ini dipimpin oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang tersambung melalui layanan daring. Masyarakat pun menyampaikan sejumlah keluhan, saran dan masukan hingga permintaan bantuan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, merek, dan kewarganegaraan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan program ini tidak hanya menjadi forum untuk menerima aduan masyarakat, tetapi juga memastikan setiap persoalan memperoleh arah penyelesaian yang jelas.
9: Perbaikan ke depan, baik dari sisi waktu, kemudian kepastian hukumnya, dan juga keamanan, termasuk keamanan datanya itu bisa kita selesaikan. Terus bantu Kementerian Hukum untuk istiqomah, memberi pelayanan terbaik.
8: Salah satu aduan yang disampaikan berasal dari 3 warga negara Belanda yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali status sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan layanan hukum dan administrasi. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Hendro Pandowo menyatakan seluruh masukan yang disampaikan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan penjelasan dari unit terkait.
10: Untuk hari ini ada beberapa keluhan, saran, masukan, dan permintaan dari beberapa masyarakat, baik itu di bidang kekayaan intelektual, merek, maupun kewarganegaraan. Dan tadi secara tuntas dijawab oleh Dirjen KAI, Yeni Ahu, dan dibulatkan oleh Bapak Menteri. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut terus, karena ini merupakan implementasi daripada nilai-nilai mendasar dari kementerian, yaitu berakhlak. Yaitu yang pertama adalah berorientasi kepada pelayan masyarakat.
8: Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan, Kementerian Hukum terus mendorong percepatan layanan melalui penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah sedang menyiapkan revisi sejumlah regulasi, termasuk undang-undang merek, guna mempercepat proses layanan pada masyarakat.
11: Kita akan merevisi undang-undang, misalnya undang-undang merek, kita bisa lebih cepat lagi, dan juga akan dari sistem kita akan perkuat dengan implementasi AI untuk mengurangi terkait dengan subjektivitas pemeriksa manusia itu sendiri.
8: Melalui Pasti Ada Solusi, Kementerian Hukum berharap tercipta komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait, sehingga masyarakat memperoleh solusi yang konkret atas permasalahan yang dihadapi. Aryo Asmoro, Jakarta.
5: Carut-marut data administrasi kependudukan memberikan dampak signifikan terhadap data penerima bantuan sosial. Tidak sedikit yang salah sasaran, sampai nyawa seseorang pun bisa terancam akibat data yang tak valid. Digitalisasi data perlindungan sosial jadi kunci jawaban dari persoalan yang menahun ini.
8: Masih hangat dalam ingatan kasus Mandala, siswa kelas 11 di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal karena sepatu kekecilan. Juga kasus siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena. Kesamaan dari dua kasus ini adalah mereka sama-sama berasal dari keluarga tidak mampu, namun luput dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Kini pemerintah sedang mengebut digitalisasi perlindungan sosial alias Perlinsos. Sistem terpadu antar kementerian antar instansi untuk mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dengan tulang punggung infrastruktur digital dari Komdigi memungkinkan berbagai kementerian yang terkait untuk berbagi data secara real-time. Kecepatan dan ketepatan data kependudukan ini akan memotong banyak waktu birokrasi yang biasanya berbulan-bulan, kini hanya dalam hitungan detik saja. Dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan verifikasi biometrik wajah, data yang dihimpun dari Dispenduk Capil, Dinas Sosial, PLN, Korlantas, BPS akan muncul dalam hitungan detik dan menentukan kelayakan penerima bansos. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jumat pagi, 12 Juni. Dibantu agen Perlinsos, sekitar 200 warga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial melakukan digitalisasi data. Sosialisasi ini dilakukan agar bansos tepat sasaran.
12: Ya, dengan semangat kebersamaan dan juga gotong royong, misalnya melihat tetangga belum terdaftar untuk menerima bansos dan dianggap mungkin berhak begitu ya, sebelum diverifikasi silakan tetangganya diajak untuk mendaftar, bisa lewat agen Perlinsos yang memang sudah disediakan oleh pemerintah kota masing-masing.
8: Pembaruan sistem ini memberikan data yang akuntabel dan meminimalisir subjektivitas manusia. Seperti yang dirasakan Komsatun, ibu tunggal berusia 48 tahun ini. Sejak 2 tahun lalu, ia tidak lagi menerima bansos. Padahal 5 tahun sebelumnya, ibu 4 anak yang membuka usaha cuci baju dan menjual es batu ini justru rutin menerima bantuan sosial.
13: Dulu saya kan tanya kenapa kok nggak dapat lagi. Tapi tadi sudah diberi ini arahan. Ternyata karena anak saya sudah kerja dan upahnya UMR, makanya saya nggak dapat, tapi ya nggak apa-apa lah. Memang sudah agak layak ya karena anak saya sudah kerja. Nggak usah lah, nggak enak. Soalnya anak saya kan sudah UMR gajinya, jadi biar orang lain aja lah.
8: Bagi agen Perlinsos, aplikasi ini juga memudahkan pekerjaan mereka. Rika Damayanti salah satunya. Kasih Kesra Kelurahan Pakis ini kini bisa bernafas lebih lega karena ia bisa menjelaskan dengan data jika ada warga yang tidak menerima bansos lagi.
14: Selama ini kan banyak yang tanya ke saya, kenapa Bu saya udah nggak dapat bantuan? Padahal saya belum bekerja atau mungkin saya masih miskin, tapi kenapa saya udah nggak dapat bantuan? Itu pertama. Nah, saya kan bisa bilangnya, ya mungkin dari hasil survei, Bu. Dan saya tidak ikut survei. Dan yang menentukan adalah petugas surveinya. Saya hanya bisa bilang seperti itu. Nah, tapi sekarang setelah saya lihat sendiri di aplikasi Perlinsos City, ketahuan bahwa jumlah per kapitanya, Bu, Komsatun ini 1.080.000. Sementara yang untuk mendapatkan bantuan, biasanya yang di bawah 750.000. Jadi, saya bisa membuktikan, bukan membuktikan ya, lebih baik bisa mengedukasi hukum Satun maupun warga yang lainnya dengan aplikasi ini bahwa mereka itu sebetulnya sudah layak untuk tidak mendapat PKH atau tidak layak untuk mendapat PKH, seperti itu.
8: Sistem baru bernama Perlinsos ini masih dalam tahap pengembangan. Jika sukses, rencananya awal Oktober akan diuji coba secara nasional. Tujuan utamanya agar setiap rupiah bantuan sosial diterima oleh yang berhak.
15: Ketepatan rigid data menjadi hal wajib, karena dalam angka-angka ini terdapat nyawa rakyat bangsa Indonesia. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Menjaga kesehatan sejak dini jadi kunci utama untuk mencegah berbagai penyakit di usia lanjut. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
5: Ayah, ya udah nggak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
9: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
10: Ya, ya. Dulu gini.
11: Hah? Gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga, serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
9: Apa?
11: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
9: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
11: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
8: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
8: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
12: Kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak masih jadi perhatian serius berbagai pihak. Psikolog anak dan pemerhati perlindungan anak Seto Mulyadi menegaskan, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat.
13: Seto Mulyadi atau biasa disapa Kak Seto menyatakan Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengamanatkan agar setiap anak mendapatkan perlindungan maksimal. Menurutnya, upaya melindungi anak memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, lingkungan RT dan RW, hingga pemerintah daerah. Seto mendorong pembentukan seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap keselamatan dan tumbuh kembang anak. Selain itu, Seto meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menangani kasus kekerasan maupun kejahatan seksual terhadap anak tanpa ada celah bagi pelaku untuk luput dari proses hukum.
14: Undang-undang perlindungan anak sudah mengamanatkan bahwa anak-anak terlindungi dan melindungi anak perlu orang sekampung, maka mohon bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan semua unsur ikut peduli pada perlindungan anak ini. Dan tadi kalau tadi saya kan silantra, seksi lansia tingkat rukun tetangga, kalau di untuk anak-anak mau dibentuk Sparta, seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Nah itu masyarakat juga perlu turun tangan untuk membantu, untuk menerimakan. Kalau kita mulai dengan kota layak anak, kabupaten layak anak, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan keluarga yang ramah anak.
13: Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi

0: toleransi terhadap segala bentuk bullying. Pramono juga mengancam bagi pelajar penerima fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang terbukti terlibat, bantuan bakal dicabut.
1: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
0: Mencegah terjadinya kasus bullying atau perundungan di kemudian hari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meminta dinas pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Jimmy Chandra, Jakarta.
2: Menjaga kesehatan sejak dini jadi kunci utama untuk mencegah berbagai penyakit di usia lanjut. Perihal tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI Imran Pambudi dalam puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 di Rumah Sakit PON, Jakarta pada Sabtu pagi. Masyarakat pun diimbau untuk mengutamakan langkah preventif melalui cek kesehatan rutin, pola hidup sehat, dan juga menjaga kebahagiaan.
3: Upaya pencegahan sejak dini kini menjadi fokus utama dalam menjaga kualitas hidup para lansia di tanah air. Langkah preventif ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan proses pengobatan karena mampu menekan risiko munculnya penyakit degeneratif sejak awal. Salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada usia lanjut adalah hipertensi. Padahal penyakit ini sebenarnya dapat dicegah lebih awal melalui penerapan pola makan dan gaya hidup sehat. Masyarakat juga didorong untuk mulai memperhatikan kondisi fisik sejak memasuki usia 40 hingga 45 tahun. Salah satunya dengan rutin berolahraga minimal 30 menit sehari atau 5 kali dalam seminggu. Selain menjaga aktivitas fisik, kebahagiaan dan kondisi psikologis juga menjadi faktor penting untuk menunjang kesehatan dan menurunkan risiko stroke di usia tua.
4: Preventif itu lebih penting dibandingkan kuratifnya. Jadi kita perlu menjaga kesehatan sebelum sakit. Dan itu lebih murah gitu ya. Karena dari hasil cek KG kita itu paling banyak yang ditemukan itu adalah hipertensi. Padahal hipertensi kan bisa dicegah ya, dicegah dengan pola makan gitu ya. Dan bahaya juga kalau hipertensi itu tidak terdeteksi sejak awal.
3: Pentingnya menjaga psikis dan rasa bahagia ini juga disetujui oleh sejumlah lansia. Untuk menjaga pikiran tetap positif dan aktif, mereka rutin mengikuti berbagai kegiatan kreatif, mulai dari berkesenian seperti bermain angklung hingga melukis bersama rekan sebaya.
5: Senang sekali saya, biar kita kayak tambah bahagia. Kita jangan di rumah aja ada kegiatan-kegiatan gini, kita sangat support.
6: Kalau saya bahagianya setiap mengikuti kegiatan lansia, saya selalu bahagia. Ada acara angklung, saya ikut, ada jalan-jalan, saya ikut. Pokoknya saya ikuti supaya hati bahagia. Anak-anak juga semua mendukung. Katanya kalau pergi sama ibu-ibu kok mama bahagia kelihatannya gitu.
7: Image dari masyarakat ini harus kita rubah. Jadi lansia saat ini adalah bukan subjek tapi menjadi objek. Terbalik ya. Jadi lansia di sini harus aktif. Ya, harus aktif bagaimana kita jangan menyulitkan dari anak cucu dan harus membantu pemerintah untuk tetap berkarya ya, memberikan teladan ya dan memberikan contoh-contoh yang terbaik.
3: Saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus kepada lansia melalui program bantuan sosial, layanan kesehatan gratis serta perlindungan bagi lansia terlantar. Berbagai regulasi juga telah disahkan untuk menjamin kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan lansia di tengah masyarakat. Jimmy Chandra, Jakarta.
2: memperingati perjalanan

0: Hidup dan perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Balai Pemuda Surabaya menghadirkan rangkaian kegiatan bertajuk Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk menelusuri jejak Bung Karno melalui berbagai sumber sejarah, karya dan juga gagasannya yang memiliki keterkaitan erat dengan kota Surabaya tepat ia lahir pada 6 Juni 1901.
1: Memasuki basement alun-alun Surabaya, saya disuguhi dengan pameran museum yang menampilkan berbagai koleksi arsip, dokumen, foto, publikasi, dan benda bersejarah yang merekam jejak kehidupan Insinyur Soekarno. Kegiatan bertajuk Bung Karno, Aku Arek Surabaya ini digelar 6-19 Juni 2026.
2: Pameran ini menghadirkan beragam sumber yang menguatkan hubungan Bung Karno dengan Surabaya dari masa kelahiran. Karena Bung Karno lahir di kota Surabaya pada 6 Juni 1901. Kemudian dilanjutkan masa pendidikan hingga perjalanan hidupnya sebagai tokoh pergerakan nasional dan proklamator kemerdekaan Indonesia.
1: Pengunjung pun diajak mengikuti sekolah kebangsaan, sebuah ruang belajar dan diskusi yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, serta relevansi pemikiran Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Untuk menghadirkan pengalaman sejarah yang lebih dekat dengan masyarakat, pengunjung nonton bareng film Kusno. Film ini mengangkat kisah awal kehidupan Bung Karno, memperlihatkan perjalanan masa kecil dan lingkungan yang turut membentuk karakter serta pemikiran tokoh yang kelak memimpin bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.
3: Karena kita sebagai Gen Z dan juga pelajar, kita tertarik ke museum ini agar rasa kemanusiaan, rasa kenegaraan, kebangsaan, bahkan rasa keindonesiaan pun harus kita punya gitu dan terus harus bertumbuh gitu. Walaupun sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya.
1: Melalui rangkaian kegiatan ini, masyarakat bisa mengenal Bung Karno tidak hanya sebagai proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga sebagai seorang Arek Surabaya yang jejak kehidupannya masih bisa ditelusuri melalui berbagai sumber sejarah. Kegiatan diharapkan dapat memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta menginspirasi generasi muda untuk terus mencintai dan merawat warisan sejarah bangsa.
4: Ya, kita tahu kan Pak Karno itu kan tokoh pendiri bangsa. Ya. Jadi yang kita harapkan dari adik-adik itu semangatnya atau mungkin pemikirannya terkait wawasan kebangsaannya kan dari sudah terkenal di dunia lah istilahnya. Jadi harapannya biar anak-anak atau generasi muda itu mengikuti Pak Karno lah istilahnya gitu, Pak.
1: Rencananya pengunjung juga akan diajak mengikuti launching dan bedah buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya, sebuah karya yang merekam kedekatan Bung Karno dengan kota Surabaya. Masyarakat akan memahami bagaimana Surabaya menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup, pembentukan karakter, serta tumbuhnya kesadaran kebangsaan Bung Karno sejak usia muda. Kansa Tamarindora, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali menjadi ajang hiburan sekaligus pusat pelayanan bagi masyarakat. Dianjurkan Pemprov DKI Jakarta, pengunjung tak hanya menikmati belanja dan berbagai hiburan, namun juga dapat mengakses beragam layanan publik secara langsung.
5: Hari ketiga Jakarta Fair 2026, animo pengunjung menikmati suasana anjungan Pemprov DKI Jakarta terus meningkat lantaran pemanfaatan pelayanan publik yang ada di Hall C1 tersebut. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bank Jakarta, Pamjaya, Bapenda DKI Jakarta, MRT Jakarta, Pasar Jaya, Jakpro, hingga Dinas Pemadam Kebakaran. Salah satu stan yang paling ramai dikunjungi adalah stan Dinas Kesehatan yang menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Pengunjung dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol, pemeriksaan mata, pengukuran tinggi dan berat badan, hingga lingkar perut.
6: Ini kan preferensi kan masing-masing orang kesini kan macam-macam ya. kalau ada yang senang cari booth yang sifatnya makanan, ada yang booth sifatnya fashion, jalan-jalan atau apa segala macam. Kalau saya sendiri ketika ada booth kesehatan, biasanya dimanapun saya mampir. Ya, terima kasih ini ada Pemda DKI memberikan kesempatan untuk ya cek bagi warganya ataupun siapapun yang tertarik untuk kesini.
5: Untuk mendapatkan layanan tersebut, pengunjung hanya perlu membawa kartu tanda penduduk KTP. Pengunjung juga mendapatkan edukasi kesehatan bersama dokter yang bertugas di lokasi. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta menghadirkan gerai Samsat yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan publik kepada warga.
7: Ini Bu, perpanjang STNK.
8: Perpanjang STNK. Yeah. Kenapa melakukannya di sini Bu?
7: Mudah dan cepat, jadi nggak usah antri-antri, tinggal datang aja, print, bayar, langsung jadi.
8: Oh, berarti emang niat datang ke PRJ itu untuk melakukan ini atau enggak?
7: Salah satunya sekalian gitu jadinya.
8: Boleh tahu Bu, kalau setiap PRJ tiap tahun jangan-jangan emang selalu memanfaatkan anjungan Pemprov DKI Jakarta ini?
7: Iya sih, hampir tiap tahun sih ke PRJ sekalian kita cari samsatnya untuk perpanjang STNK.
5: Untuk anak-anak, Gul Karmat DKI Jakarta menghadirkan tim pemadam kebakaran yang dengan sabar mendampingi mereka bermain dengan ketinggian sambil diberi edukasi tentang tugas pemadam kebakaran.
9: Di sini kita pemadam kebakaran menyediakan wahana bermain untuk anak dari balita mungkin sampai anak 10 tahun. Nah, di sini juga ketika misal ada pengunjung, kita memberikan edukasi terkait apa aja tugas pemadam kebakaran dan tupoksinya apa aja gitu. Tiap tahun ada di sini.
5: Jakarta Fair Kemayoran 2026 berlangsung sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Jakarta Fair 2026 menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Menjadi ajang promosi perdagangan, hiburan, serta penggerak perekonomian masyarakat. Desi Aritonang, Sony Sudistiono, Jakarta.
0: Jakarta Fair kembali menyapa warga. Bagaimana keseruannya di akhir pekan ini? Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono, dari G-Expo Kemayoran Jakarta. Selamat malam Nindya, apa saja nih hal yang menarik kalau mau datang ataupun berkunjung ke Jakarta Fair pada tahun ini?
10: Diana, mohon maaf sekali saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda karena saat ini kami sedang berada di Hall C1 Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 di mana sedang ada hiburan musik di sini. Jadi kalau Diana, kalau boleh digambarkan, kalau di Hall C1 ini adalah anjungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana di panggung Hall C1 ini terdapat setiap hari ada hiburannya begitu ya. Nah, kalau di stand-standnya sini Diana, di Hall C1 sendiri ada stand-stand yang sudah berdiri baik dari UMKM, kemudian dari dinas-dinas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau yang Anda lihat di layar kaca ini Diana, memang ini adalah stand dari UMKM yang menjual berbagai jajanan-jajanan yang bisa dibeli oleh pengunjung begitu ya Diana. Nah, tidak hanya itu Diana, kalau kita lihat memang untuk tahun ini rasa-rasanya cukup spesial ya, karena untuk tahun ini adalah menuju rangkaian menuju 5 abad Kota Jakarta. Nah, sebenarnya ada beberapa pesan yang ingin disampaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu Diana di PRJ atau Pekan Raya Jakarta tahun ini. Jadi ini tidak hanya menjadi event tahunan saja begitu Diana. Harapannya memang untuk Pekan Raya Jakarta tahun ini menjadi identitas Jakarta yang menjadi kota dinamis, kemudian kota ramah, kota berbudaya, kota aman dan nyaman bagi warganya. Nah, ini sekarang ini kita bisa lihat di layar kaca Diana, ini adalah simulasi untuk menjadi masinis begitu ya Diana. Jadi masyarakat bisa mencoba langsung untuk bagaimana rasanya menjadi masinis. Rasa-rasanya kayaknya nanti saya akan mencoba begitu ya Diana. Kita digeser sedikit Diana. Jadi di sini cukup banyak stand-stand yang berada dari dinas-dinas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu ya Diana. Kalau kita berbicara mengenai Pekan Raya Jakarta, nilai transaksi yang diharapkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta angkanya cukup fantastis. Kalau kita lihat di tahun kemarin saja Diana, angka transaksinya ini mencapai 7,3 triliun rupiah. Nah, harapannya untuk tahun ini angkanya di atas itu. Jadi ada harapan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kemarin sempat membuka langsung Pekan Raya Jakarta. Harapannya nilai transaksi dari Pekan Raya Jakarta tahun ini

0: Informasi lainnya, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian hutan sebagai kawasan penyelamatan orang utan dan juga beruang madu yang dilakukan Borneo Orang Utan Survival Foundation Kalimantan Timur.
1: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengunjungi kawasan penyelamatan orang utan Kalimantan, Samboja Lestari, yang dikelola BOS Foundation. Melalui hak pengelolaan lahan Kementerian Transmigrasi, kawasan seluas 2.500 hektare ini telah dikelola BOS Foundation sejak tahun 2002. Kawasan yang menjadi hutan lindung ibu kota Nusantara ini telah menjadi rumah bagi sekitar 110 orang utan dan 76 beruang madu. Dalam kunjungannya, Iftitah menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung keberlanjutan kawasan konservasi yang selama ini dipercayakan pengelolaannya kepada BOS Foundation. Menanggapi adanya perambahan lahan yang dilakukan oleh pihak tertentu, Menteri Transmigrasi menegaskan dirinya akan segera melayangkan surat peringatan dan proses hukum tegas. Namun, bagi masyarakat lokal akan dikembangkan kerjasama melalui program transmigrasi lokal.
2: Maka kami dengan komitmen yang kuat akan memberikan dukungan penuh kepada BOS Foundation agar bisa mengusahakan dan mengupayakan melestarikan alam yang ada di Tani Bakti ini. Jadi ada 500 hektar yang mungkin nanti bentuknya kami masih akan pelajari secara hukum, baik itu misalkan pelepasan HPL ataupun adalah hak pakai. Kemungkinan hak pakai ini yang akan kami berikan kepada BOS Foundation, tetapi dengan sekali lagi support yang kuat bahwa tanah tersebut bisa dijaga dan dipelihara untuk 20 tahun waktu ke depan dan seterusnya.
1: Borneo Orang Utan Survival atau BOS Foundation menyambut positif dukungan pemerintah. Sejak 20 tahun terakhir, kawasan yang dulunya adalah hamparan alang-alang dan lahan tandus ini berhasil direhabilitasi menjadi hutan tropis. Hingga kini ratusan jenis pohon telah ditanam dan menjadi sumber pakan sekaligus habitat bagi satwa liar di kawasan Samboja Lestari.
3: Kita ada sekitar 1.800 hektar yang lahan tandus alang-alang kita ubah menjadi hutan kembali selama 20 tahun ini dengan lebih dari 473 jenis pohon yang berbeda. 40% adalah buah-buahan untuk satwa-satwa yang ada di sekitar kita ini. Dan upaya ini tentu saja ada beberapa kendala, adalah salah satunya adalah okupansi yang tadi disebutkan oleh Bapak Menteri, yang ini akan kita coba kerjasamakan dengan Kementerian Transmigrasi.
1: Pemerintah dan BOS Foundation berharap sinergi yang terjalin dapat memperkuat upaya konservasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Selain menjadi habitat satwa liar, kawasan ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan ekowisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Yoga Aris Pratama, Samboja, Kalimantan Timur.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Sorry, lagi flu
1: nih. Minum dong Ultra Flu.
2: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Lu reda?
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
5: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
9: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
10: Ya, ini gini.
11: Lu jadi... Gak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang.

0: alarm udah ada.
1: Apa?
0: Ya seperti hipertensi itu ya, cuman saya abaikan.
1: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
0: Bukan terendah lagi, saya pasien kuburan.
2: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi, Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
3: Sorry, lagi flu nih.
4: Minum dong Ultraflu.
5: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
3: Ultraflu, flu reda.
4: Lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.
2: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
6: Rangkaian BTN Jakarta Internasional dibuka dengan lomba lari jarak 5 km dan 10 km pada Sabtu pagi 13 Juni 2026. Ajang lari terbesar di Indonesia ini diikuti 20.500 pelari di hari pertamanya.

0: Suasana meriah mewarnai hari pertama BTN Jakarta International Marathon 2026. Sebanyak 20.500 pelari turun ke jalanan ibu kota untuk mengikuti nomor lari 5 km dan 10 km. Penyelenggaraan ajang ini berjalan lancar dengan dukungan masyarakat yang memadati sejumlah titik lintasan untuk memberikan semangat kepada para pelari. BTN Jakarta International Marathon 2026 diikuti oleh total 45.500 pelari, termasuk 1.012 pelari internasional dari 52 negara. Pada hari pertama, nomor 5 km diikuti 5.500 peserta, sementara nomor 10 km diikuti 15.000 peserta. Menurut Direktur Utama BTN, ajang ini tidak hanya menjadi sarana mendorong gaya hidup sehat, namun juga menunjukkan wajah Jakarta yang aman, nyaman, dan ramah bagi masyarakat maupun wisatawan.
1: Jakarta hari ini ceria, banyak orang ingin hidup sehat. Ini kan simbol aja sebenarnya, simbol di mana orang mengekspresikan ingin hidup sehat juga. Dan yang udah pasti mereka nanti posting di sosial medianya, jadi kita seneng. Dan satu lagi yang mau kita kasih tunjuk, Jakarta aman, damai, tentram, orang hidup sehat, mengalir seperti biasa, semua aktivitas berjalan normal seperti biasa hari ini.
0: Kehadiran puluhan ribu pelari dan ribuan peserta mancanegara juga memberikan dampak positif bagi perekonomian, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, hingga usaha kecil menengah. BTN dan panitia menargetkan dampak ekonomi ajang ini mencapai 225 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun lalu yang diperkirakan mencapai 155 miliar rupiah.
1: Ekonomi bergulir, ini ekonominya bergulir banget Pak. Kalau ngeliat kemarin belanja respect, jaket ini aja disediakan oleh Nike 10 ribu habis sampai pada PO. Gitu ya. Jadi kita creating demand, kelusuan itu harus kita lawan gitu ya. Ya, suara kan selalu ada, positif, negatif, tapi yang penting adalah dunia usaha, kita semua barengan, creating demand, lakukan yang terbaik supaya ekonominya tetap berjalan.
0: Pada Minggu 14 Juni 2026, BTN Jakarta International Marathon akan mempertandingkan nomor half marathon dan marathon dengan total 25.000 peserta. Para pelari akan melintasi berbagai ikon kota Jakarta dengan titik start di Monas dan finish di Gelora Bung Karno.

0: Di 2022 Piala Dunia menggunakan format 32 tim. Lalu apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuka peluang lahirnya juara baru atau justru tetap didominasi negara-negara langganan juara? Berikut prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.
1: Sejak dimulai tahun 1930 sampai dengan edisi 2022, cuma ada 8 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia. Brazil menjadi satu-satunya negara yang paling sukses dengan raihan 5 gelar juara. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Apakah dengan format baru ini akan lahir pula juara baru di ajang Piala Dunia?
2: Saya mencoba gali prediksi warga Jakarta soal siapa juara Piala Dunia 2026.
3: Menurut saya, prediksi saya nih tahun ini Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan skuad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini mungkin jadi lucknya di tahun ini. Semoga Portugal yang jadi juara.
4: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good Netherlands.
5: Menurut aku prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
1: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
2: Kemudian saya bertanya kepada 3 platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini dengan format pertanyaan yang sama.
1: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
2: Menariknya, baik ChatGPT, Dola maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. 3 platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Selesai pertandingan antara Kanada dan Bosnia Herzegovina, pelatih kedua tim mengaku puas dengan hasil pertandingan. Pelatih Kanada mengaku mendapat pengalaman berharga usai melawan Bosnia Herzegovina, sementara pelatih Bosnia Herzegovina memuji anak asuhnya yang mampu menangani tekanan suporter tuan rumah.
6: I do think we'll learn from this, you know, and if you look at World Cups historically, teams can, it doesn't matter if it's Argentina losing to Saudi Arabia last World Cup or different scenarios where it starts a little bit tense in the beginning stages or beginning matches, and then the games come more to life, and I think you see a truer versions of teams. So for us, it'll be really important that we use this experience to be better and stronger and more prepared for exactly what we want the game to look like.
7: I to su dvije stvari, pogotovo igrate protiv domaćina, igrate otvaranje, igrate pred prepunim stadionom gdje je, šta ja znam, 85% navijača Kanade bilo, i to je pritisak i to je veliki kompliment za moju mladu ekipu da je izdržala, da je se fajterski borila, da je želila ovaj bod na kraju krajeva i s te strane sam vrlo, vrlo zadovoljan.
0: Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sebanyak 16 stadion akan menggelar pesta akbar 4 tahunan tersebut dan Amerika Serikat jadi negara bagian ataupun negara dengan kontribusi terbanyak dengan menggunakan 11 stadion, sementara Meksiko menyumbang 3 stadion dan juga Kanada 2 stadion.
8: SoFi Stadium atau Stadion Los Angeles bakal menjadi salah satu arena bersejarah perhelatan Piala Dunia 2026 pada 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Stadion Los Angeles yang resmi dibuka pada September 2020 ini dikenal sebagai stadion bergaya futuristik. Dari sudut tertentu, Stadion Los Angeles kerap dibandingkan dengan pesawat luar angkasa atau bangunan futuristik dari masa depan. Stadion ini memiliki layar video 360 derajat dengan papan skor berbentuk oval raksasa yang menggantung di bagian tengah arena. Stadion seluas sekitar 288.500 meter persegi itu pernah menggelar Super Bowl pada 2022. Stadion ini juga pernah menjadi panggung konser musik berskala besar seperti konser Taylor Swift, BTS hingga Ed Sheeran. Stadion berkapasitas 70.000 penonton itu akan menyelenggarakan 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan pembuka antara Amerika Serikat dan Paraguay pada 12 Juni 2026. Dari Amerika, kita ke Toronto, Kanada. Di sana ada Stadion BMO Field, yang selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama Stadion Toronto sesuai ketentuan FIFA terkait penggunaan nama sponsor komersial. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 13 Juni 2026. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 12 Juni 2026. Stadion Toronto telah direnovasi dengan menghabiskan biaya $158 juta dengan penambahan 17.000 kursi untuk memenuhi standar kapasitas Piala Dunia. 6 pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimainkan di Stadion Toronto. Selanjutnya, dari Meksiko, ada Estadio Guadalajara atau dikenal dengan nama lain Estadio Akron yang berlokasi di Zapopan, Jalisco, Meksiko. Stadion yang pertama kali dibuka pada 2010 ini dibangun layaknya koliseum. Stadion yang memiliki kapasitas 48.000 penonton ini akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan. Babak penyisihan grup yang berpuncak pada pertandingan grup H antara Spanyol dan Uruguay pada 26 Juni. Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara akan menjadi tuan rumah untuk total 13 pertandingan Piala Dunia.

0: Dalam perjalanan menuju ke Bandara Jeddah, produser eksekutif CNN Indonesia mencoba menggunakan kereta cepat Harar Main Express. Kereta ini menghubungkan Mekah dan juga Madinah dan juga Bandara Internasional Jeddah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Sehari sebelum meninggalkan Madinah, jemaah turis Siana Buana berkesempatan menengok salah satu peninggalan sejarah Nabi Muhammad. Peninggalan tersebut yaitu Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Masjid yang berdiri di kebun kurma seluas 1.200 meter persegi ini biasa jadi persinggahan jemaah haji dan umroh. Dan jangan lupa ada pahala jika jemaah melakukan sholat sunnah di Masjid Quba.
2: Masjid Quba sangat penting dalam sejarah. Karena sejarah di sini yang kesulitan-kesulitan Rasulullah di Mekah, yang kita ketahui Rasulullah dihina, dikejar-kejar sampai diembargo 3 tahun. Tidak makan kecuali makan kering-keringan bersama istrinya dan orang-orang yang itu Rasulullah. Sampai lagi sujud tidak ditaruhin kotoran di kepala baginda Nabi Muhammad. Kepala yang paling mulia dari makhluknya Allah Jalla Jalla. Muhammad sabar sampai ketika diizinkan untuk hijrah, Rasulullah baru hijrah. Maka kemenangan pertama kali yaitu ketika masuk ke Madinah. Ini adalah Masjid Quba. Dijadikan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali untuk orang-orang yang bertakwa karena yang mementingkan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dimuliakan di sini barang siapa yang sholat sunnah, saya wudhu di tempatnya, kemudian sholat sunnah di Masjid Quba, maka seperti fadilahnya orang yang mengerjakan umroh.
1: Sehari kemudian, jemaah turis Siana Buana harus meninggalkan Madinah untuk kembali menuju Jakarta. Sebagian jemaah berkesempatan menggunakan kereta cepat Haramain Express karena harus berangkat dari Madinah menuju Bandara Internasional Jeddah. Stasiun kereta cepat Madinah berada di kawasan Economic City, berjarak sekitar 10 km dari area Masjid Nabawi. Meski terlihat lengang, stasiun ini terkesan megah dan modern. Stasiun kereta ini juga melayani jemaah yang mau menuju kota Mekah. Dan inilah bagian dalam kereta cepat Haramain Express. Haramain Express melayani rute Mekah-Madinah dan bisa berhenti di kota Jeddah. Kecepatan kereta buatan perusahaan kereta api asal Spanyol Talgo ini mencapai 300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, jarak Madinah ke Jeddah yang mencapai 420 km bisa ditempuh sekitar 1 jam 55 menit saja. Tiket kereta ekonomi harganya berkisar antara 49 hingga 167 real atau antara 230 ribu hingga 800 ribu rupiah, tergantung jarak dan waktu pemesanan. Sementara untuk kelas bisnis, harga tiket mulai 99 rial atau sekitar 470 ribu rupiah. Komet Multazam, Jeddah, Arab Saudi.

0: Aksi penganiayaan terjadi di rumah korban STN 41 tahun di wilayah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Korban dianiaya dua pelaku berkaus hitam hingga mengalami 12 luka bacokan. Beberapa saat kemudian, gerombolan orang yang diduga teman pelaku datang ke rumah korban dan melakukan pengerusakan. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reaksi cepat Polresta Sleman akhirnya menangkap satu pelaku berinisial LFC, 38 tahun. Penganiayaan itu ternyata dipicu dendam. Adapun celurit yang digunakan untuk membacok merupakan milik korban yang direbut pelaku saat terjadi cekcok.
1: Pelaku menganiaya korban dengan cara membacok menggunakan celurit yang direbut dari korban. Untuk motifnya memang sudah ada permasalahan lama atau cenderung ke dendam.
0: Kini polisi masih memburu satu pelaku lain yang merupakan adik tersangka LFC berinisial CP. Polisi juga mendalami keterlibatan kelompok pelaku. Sementara pelaku yang ditangkap terancam hukuman 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga, kemudian seorang pelaku turun dan berupaya menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban yang berusia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Selain terus berontak, teriakan korban akhirnya membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Samson Sosa Hutapea menyebut, dari rekaman CCTV ditengarai pelaku berjumlah 2 orang, eksekutor dan pengemudi. Saat ini keduanya tengah dalam perburuan polisi. Aksi pencurian sepeda motor dan telepon genggam di sebuah gang sempit di Susukan Ciracas, Jakarta Timur yang sempat viral di media sosial berakhir dengan penangkapan pelaku. Tersangka diringkus polisi setelah tetangga korban melihat seorang pemuda berciri-ciri sama dengan pelaku di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur. Korban pun segera melapor ke Polsek Ciracas. Petugas buser bergerak cepat menangkap pelaku di rumah kontrakannya Kamis sore. Pelaku diketahui sering melakukan aksi serupa dengan modus memanfaatkan pintu rumah warga yang terbuka. Kini pelaku ditahan di Polsek Ciracas untuk proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Polisi menangkap 13 anggota geng motor usai melakukan penganiayaan terhadap seorang warga dengan senjata tajam di wilayah Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Sementara di lokasi lainnya, di Bekasi, Jawa Barat, seorang remaja tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam. Pasca kejadian, polisi menangkap 6 pelaku berikut barang bukti celurit dan juga bambu.
3: Inilah aksi anggota geng motor Amerika Kobam dan geng Pangkalan yang melakukan konvoi dengan sepeda motor di wilayah Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Setibanya di Jalan Dipati Unus, para pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam menyerang warga yang melintas, lalu menganiaya warga hingga mengalami luka pada bagian kepala. Dan kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Selain itu, para pelaku juga merampas harta benda milik korban dan aksi tersebut terjadi di beberapa titik jalan yang dilalui. Menerima laporan warga, Polsek Jatiuwung melakukan penyelidikan dan menggerebek 2 kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran yang dijadikan tempat berkumpul dan menangkap 13 anggota geng motor, di mana 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor yang digunakan para pelaku pada saat konvoi. Adapun motif para pelaku adalah untuk membesarkan nama geng motor mereka dengan memvideokan aksi mereka lalu memposting di media sosial.
4: Pada pelaku begal tawuran ini yang menyerang warga sipil yang melintas tanpa ada salah apapun langsung diserang. Kondisi saat ini bahwa si korban masih ada dirawat di rumah sakit di Kota Tangerang. Hasil pengecekan tadi malam sudah cukup membaik dalam tahap pemulihan. Namun alhamdulillah para pelaku sudah kami amankan sebanyak 13.
3: Atas perbuatannya para pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Berawal dari perselisihan di media sosial, seorang remaja berinisial SRR tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas usai mengalami sejumlah luka bacok. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap 6 pelaku berinisial RA, ANA, RF, MSF, MPA, dan PH di rumah masing-masing. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 3 bilah celurit dan 1 batang bambu.
5: Saat kejadian, ini antara korban dan para pelaku, ini mereka sudah ada ketidakcocokan ataupun juga sudah ada permasalahan, yaitu melalui medsos, media sosial, di situ disampaikan dan mereka karena ada ketersinggungan itu, mereka korban SRR ini kemudian dengan para pelaku ini bertemu dan kemudian korban dikeroyok.
3: Atas perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gram laporan ke polisi tak ditanggapi, warga Blitar Jawa Timur akhirnya menjemput dan mengarak terduga pencuri ke kantor polisi. Warga Ponorogo Jawa Timur juga geram dengan pencurian kotak amal. Pelaku beraksi di 4 lokasi yang berbeda.
6: Marah bercampur kecewa, demikian ungkapan kekesalan warga terhadap aksi pencurian kotak amal masjid di Desa Modangan, Kecamatan Ngelego, Blitar, Jawa Timur. Warga terpaksa melakukan aksi main hakim sendiri kepada terduga pencuri kotak amal sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Warga terpaksa mengarak terduga pencuri sebagai bentuk kekesalan atas aksi pelaku dan kekecewaan laporan mereka belum direspon polisi. Sebelumnya aksi pencurian kotak amal terekam CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang jutaan rupiah hasil sumbangan warga selama 1 tahun. Warga akhirnya menjemput terduga pelaku kemudian menyerahkan kepada polisi.
7: Mana ya, warga itu tidak bisa dikendalikan kan mas. Kalau udah tahu maling kotak amal dan juga dia itu residivis. Udah kebiasaan lah memang ngelakuin kayak gitu. Akhirnya warga itu juga geram. Nah akhirnya ya terjadi gitulah. Terus kita juga inisiatif langsung telepon ke Polsek.
6: Sementara itu aksi pencurian kotak amal masjid juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya pelaku tak hanya membobol 1 kotak amal tetapi membobol 4 kotak amal di 4 masjid yang berbeda dalam 1 hari. Modus yang dilakukan pelaku berpura-pura hendak ibadah. Saat kondisi dirasa sepi, pelaku kemudian membobol uang kotak amal. Dalam aksinya di Masjid Al-Barokah, pelaku ternyata sudah 2 kali melakukan aksi serupa.
8: Sudah 2 kali, sebelum Ramadan itu sudah juga kejadian lagi. Setelah itu kita sepakat pasang CCTV gitu. Dan ternyata masih kembali lagi ke sini mengambil lagi gitu.
6: Kasus pencurian kotak amal sudah dilaporkan ke polisi dan polisi sedang mengejar kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.

0: Informasi ini berkaitan dengan satwa bangkai gajah ditemukan tanpa kepala di sebuah hutan di Kepulauan Riau. Belakangan polisi yang melakukan penyelidikan memastikan satwa dilindungi ini adalah korban sindikat perburuan gading gajah Sumatera. Sementara di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, seorang perempuan tewas dimangsa ular piton.
1: Video ini direkam oleh petugas BBKSDA saat seekor gajah ditemukan mati tanpa kepala di sebuah hutan di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Riau, Maret lalu. Gajah ini diduga mati dibunuh. Selang beberapa bulan kemudian, polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan fakta gajah yang ditemukan adalah korban sindikat perburuan satwa dilindungi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, sindikat ini beroperasi sejak tahun 2014. Sementara gading gajah buruan mereka menghasilkan nilai hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 17 tersangka. Bahkan untuk menutupi aksinya, sindikat ini mengerahkan bulldozer untuk mengubur bangkai gajah hasil buruan.
2: Adanya tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka FA dan tersangka MS yang diduga menyamarkan kejahatan pendapatan satwa liar yang dilindungi. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa tersangka FA telah terlibat dalam aktivitas perburuan dan perdagangan gading gajah.
1: Di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, pada hari Selasa, seorang wanita bernama Elizabeth Yamalau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter. Dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasoge mengungkapkan saat kejadian sebelumnya korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di kebun. Namun sang suami terkejut saat mengetahui istrinya telah menjadi korban serangan ular piton berukuran besar yang melilit dan memangsa korban. Benyamin yang berusaha melepaskan tubuh Elizabeth Yamalau dari lilitan dan mulut ular ini tidak bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Setelah proses evakuasi, jenazah sang istri dimakamkan oleh keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pengiriman puluhan ribu pil ekstasi serta ratusan pieces etomidate jenis sabu cair dari Riau menuju Jawa Timur digagalkan Satuan Narkoba Polres Sarolangun di tengah jalan lintas Sumatera. Sementara itu menjelang peringatan HUT Bayangkara ke-80, polisi menggelar tes urin mendadak terhadap puluhan sopir truk dan juga bis di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan hasilnya 5 sopir terindikasi positif narkoba.
3: Pas lah, berdua dong pas.
4: Sejumlah petugas Satuan Narkoba Polres Sarolangun Jambi menangkap dua orang, S dan B, yang membawa narkoba di tengah jalan lintas barat Sumatera, Desa Bernai, Kabupaten Sarolangun Jambi. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 53 ribu butir pil ekstasi serta 897 pieces kartrid tepat menampung cairan rokok elektrik berisi sabu cair jenis etomidate dengan berbagai varian rasa. Pengakuan para pelaku sudah sering membawa narkoba senilai total 18,5 miliar rupiah tersebut karena tergiur upah yang besar. Semua barang dibawa dari Riau dan akan diantar ke Madura, Jawa Timur. Para pelaku diamankan di tahanan Mapolres Sarolangun. Keduanya diancam pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Puluhan sopir truk dan bus antar pulau menjalani tes urin mendadak yang digelar Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemeriksaan dilakukan di Jalan Prapat Kurung dan Gate Pelabuhan Jamrut mulai pagi hingga sore hari. Dari 50 sopir angkutan barang dan penumpang yang diperiksa, 5 orang terindikasi positif menggunakan narkoba dan polisi juga menemukan alat hisap atau bong saat truk dirazia. Polisi menegaskan langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan perjalanan dan mencegah kecelakaan akibat pengaruh narkotika. 5 sopir yang diamankan masing-masing berinisial AN usia 35 tahun warga Dompu NTB, AS usia 42 tahun warga Malang, Jawa Timur, Teki usia 36 tahun warga Bima, Nusa Tenggara Timur, EA usia 28 tahun warga Surabaya, dan AR usia 29 tahun warga Bima, Nusa Tenggara Timur. Selain mengamankan 5 sopir positif narkoba, Polisi juga menemukan muatan berupa 7 kardus besar berisi rokok ilegal yang kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga kebutuhan pokok khususnya bahan pangan di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar, Sulawesi Barat kian mahal dan semakin tak terjangkau. Pedagang dan mak-mak pun pusing menyikapinya. Kelangkaan dan kelonjakan harga minyak kita juga kini tak hanya ditanggung konsumen rumah tangga, tetapi juga para pelaku usaha mikro di Boyolali, Jawa Tengah.
1: Mahalnya harga pangan salah satunya terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sabtu 13 Juni 2026. Harga sejumlah bumbu dapur semakin mahal. Tomat yang normalnya dijual Rp7 hingga Rp10.000 kini berada di angka Rp15.000 per kilogram. Sementara cabai besar yang normalnya Rp40.000 kini mencapai Rp55.000 per kilogram. Tingginya harga membuat konsumen memangkas jumlah pembelian. Sebagian warga yang berprofesi sebagai penjual lauk pauk terpaksa berhenti berjualan karena harga bahan baku yang semakin tidak terjangkau.
5: Untuk harian rumahan itu pokoknya mahal semua, naik semua.
6: Kalau bumbu dapur begini?
5: Lebih-lebih kalau bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, kayak begini percabai-cabaian semua naik.
6: Jadi bagaimana caranya mensiasati, Bu?
5: Gini saja, pokoknya yang namanya kita cari langganan tetap kita mengalah dulu untuk sementara.
7: Sehingga uang belanja ibu-ibu yang seharusnya dapat bermacam-macam untuk kebutuhan lauk dan sayur, tapi malah lebih mentok habis di kebutuhan sembako, terutama minyak, tepung, dan juga harga beras juga sekarang udah cukup tinggi ya.
8: Banyak, terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing, terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi
1: inilah keluhan pelaku UMKM di Boyolali, Jawa Tengah, yang saat ini harus memutar otak menghadapi naiknya harga kebutuhan pokok. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi yang sangat penting. Kenaikan harga memaksa mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun. Saat ini, harga eceran tertinggi minyak kita kemasan 1 liter berada di angka Rp15.700. Namun di lapangan, produk ini tidak hanya sulit ditemukan, melainkan dijual jauh di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
9: Sekarang enggak ada, dulu-dulu ada, tapi sebulan sekian enggak ada, udah enggak ada
10: ya, Bu ya?
9: Ya.
10: Memang tidak ambil atau memang sudah tidak ada kiriman?
9: Ya, ada tapi enggak minyak kita.
1: Pasokan minyak kita disebut tidak lagi rutin datang ke pasar, sehingga kios sembako mengandalkan merek lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Memang stok minyak kita masih ada yang dijual pedagang, namun harganya jauh melampaui harga eceran tertinggi pemerintah.
11: Setelah berputar-putar di pasar Pengging ini, akhirnya saya menemukan minyak kita, di mana minyak kita ini merupakan minyak kita yang disuplai dari distributor, bukan dari bulog, sehingga harganya memang sangat tinggi. Ibu, saat ini harga minyak kita berapa ini, Bu?
12: Yang 1 liter 21, Mas.
11: Kalau yang kemasan refill?
12: Kemasan 2 liter 42.
1: Di tengah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, warga berharap pemerintah bisa menjamin ketersediaan pasokan hingga kebutuhan rumah tangga maupun keberlangsungan usaha kecil dapat terus terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Flu reda,
3: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
4: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
6: Ya ini gini. Hah?
7: Lu jadi kayak enak banget. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Serba merepotkan orang. Alarm udah ada.
5: Apa?
7: Ya seperti hipertensi itu ya. Cuman saya abaikan.
5: Setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
7: Bukan terendah lagi, saya pasien kuburan.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 13 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
9: Laga Big Match akan tersaji pada pertandingan pertama Grup C saat juara 5 kali Brazil ditantang semifinal Piala Dunia Qatar, Maroko. Brazil yang datang ke Amerika Serikat dengan permasalahan cedera pemain tetap optimis bisa meraih kemenangan. Sementara Maroko juga yakin bisa meraih kemenangan dengan modal kemenangan atas Brazil pada uji coba terakhir kedua tim.
10: Timnas Brazil akan memulai Piala Dunia 2026 dengan melawan Maroko di Stadion New York Minggu pagi waktu Indonesia. Memasuki ajang pesta sepak bola 2026, tim Samba dihantui badai cedera. Kepala pelatih Timnas Brazil, Carlo Ancelotti, mencoret sejumlah nama seperti Rodrigo, Estevao, Eder Militao, dan Wesley yang masih berkutat dengan cedera. Namun pelatih asal Italia itu tetap memasukkan nama Neymar meski sang pemain masih belum bisa diturunkan melawan Maroko di laga pertama Grup C. Dengan skuad yang saat ini, Don Carlo masih optimistis, Brasil mampu bersaing untuk meraih gelar juara Piala Dunia 2026.
11: To win is really difficult to say. I think we can compete and we have a possibility to compete to win. Of course, yes, we can compete and we are ready to compete. So to win, we are a little detail sometimes in football, but I think... The feeling today is we have a good feeling about this World Cup, not only about this first game, because it's only the first game of this competition.
10: Sementara itu, Timnas Maroko menggelar latihan terakhir menjelang lawan Brasil di Basking Ridge, New Jersey pada Jumat. Ashraf Hakimi dan kawan-kawan bersiap untuk mengulang kesuksesan mereka 4 tahun lalu di Qatar. dengan berhasil menembus hingga babak semifinal. Datang ke Amerika Serikat, Maroko juga dinaungi permasalahan cedera pemain. Namun tim berjuluk Singa Atlas optimistis saat bertemu Brasil. Pasalnya, dalam duel terakhir, kedua tim pada 2023 lalu, Maroko berhasil meraih kemenangan atas Brasil dengan skor 2-1 di laga persahabatan.
9: Untuk pertama kalinya, ajang Piala Dunia diikuti 48 negara peserta. Sejak edisi 98 sampai 2022, Piala Dunia menggunakan format 32 tim. Lalu apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuka peluang lahirnya juara baru atau justru tetap didominasi negara-negara langganan juara? Berikut prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.

0: Sejak dimulai tahun 1930 sampai dengan edisi 2022, cuma ada 8 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia. Brazil menjadi satu-satunya negara yang paling sukses dengan raihan 5 gelar juara. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Apakah dengan format baru ini akan lahir pula juara baru di ajang Piala Dunia?
1: Saya mencoba gali prediksi warga Jakarta soal siapa juara Piala Dunia 2026.
2: Menurut saya, prediksi saya nih tahun ini Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan skuad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini, mungkin jadi lucknya di tahun ini. Semoga Portugal yang jadi juara.
3: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good Netherlands.
4: Menurut aku, prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
0: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
1: Kemudian saya bertanya kepada 3 platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini dengan format pertanyaan yang sama.
0: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
1: Menariknya, baik ChatGPT, Dola maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. 3 platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
5: Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sebanyak 16 stadion akan menggelar pesta akbar 4 tahunan tersebut.
6: SoFi Stadium atau Stadion Los Angeles bakal menjadi salah satu arena bersejarah perhelatan Piala Dunia 2026 pada 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Stadion Los Angeles yang resmi dibuka pada September 2020 ini dikenal sebagai stadion bergaya futuristik. Dari sudut tertentu, Stadion Los Angeles kerap dibandingkan dengan pesawat luar angkasa atau bangunan futuristik dari masa depan. Stadion ini memiliki layar video 360 derajat dengan papan skor berbentuk oval raksasa yang menggantung di bagian tengah arena. Stadion seluas sekitar 288.500 meter persegi itu pernah menggelar Super Bowl pada 2022. Stadion ini juga pernah menjadi panggung konser musik berskala besar seperti konser Taylor Swift, BTS hingga Ed Sheeran. Stadion berkapasitas 70.000 penonton itu akan menyelenggarakan 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan pembuka antara Amerika Serikat dan Paraguay pada 12 Juni 2026. Dari Amerika, kita ke Toronto, Kanada. Di sana ada Stadion BMO Field, yang selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama Stadion Toronto sesuai ketentuan FIFA terkait penggunaan nama sponsor komersial. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 13 Juni 2026. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 12 Juni 2026. Stadion Toronto telah direnovasi dengan menghabiskan biaya $158 juta dengan penambahan 17.000 kursi untuk memenuhi standar kapasitas Piala Dunia. 6 pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimainkan di Stadion Toronto. Selanjutnya dari Meksiko, ada Estadio Guadalajara atau dikenal dengan nama lain Estadio Akron yang berlokasi di Zapopan, Jalisco, Meksiko. Stadion yang pertama kali dibuka pada 2010 ini dibangun layaknya koliseum. Stadion yang memiliki kapasitas 48.000 penonton ini akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan. Babak penyisihan grup yang berpuncak pada pertandingan grup H antara Spanyol dan Uruguay pada 26 Juni. Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara akan menjadi tuan rumah untuk total 13 pertandingan Piala Dunia.

Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam juga tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

0: Check it out.
1: Kembali bangkit setelah stroke. Welcome to Check It Out. Pemirsa nih, umumnya orang semua tuh mengira bahwa serangan stroke itu hanya datang secara tiba-tiba loh. Padahal, sebelum stroke terjadi, tubuh kita ini sering sekali sudah memberikan berbagai tanda, peringatan yang sayangnya sering juga kita abaikan. Hari ini kita akan mendengarkan perjuangan stroke dari Bapak Nanang dan juga ada Dokter Yohanes yang sudah hadir di antara kita. Saya mau langsung menyapa Pak Nanang. Apa kabar Pak Nanang?
2: Baik, baik.
1: Alhamdulillah, senang banget nih bisa ketemu Pak Nanang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengupas perjalanan kesehatan Pak Nanang yang pernah mengalami stroke. Tapi sekarang beliau sudah bangkit. Kelihatan ya, yeah. Pak Nanang sudah tampil segar lagi, sudah lebih ceria lagi. Tapi kita nggak tahu cerita apa yang disimpan Pak Nanang seputar perjuangannya melawan stroke yang dideritanya. Pak Nanang dulu pernah mengalami yang namanya stroke ya Pak?
2: Iya.
1: Berat nggak sih Pak?
2: Stroke? Oh bukan berat, jangan mau.
1: Iya.
2: Jangan mau.
1: Maaf, saya bukannya mengupas luka lama.
2: saya itu... Kalau cerita lama selalu
1: berat.
2: Gak enak makan.
1: Yang paling berat apa Pak Nanang?
2: Semuanya.
1: Apakah Pak Nanang merasa memberikan beban tambahan ke istri, ke keluarga?
2: Semuanya. Ke keluarga, ke orang lain juga semuanya. Kita itu kayak orang apa? Kayak orang tidak berharga. Jadi istilahnya itu jadi gimana ya? Jadi serba merepotkan orang.
1: Pak Nanang sebelum terjadi serangan stroke, ya. Pernah berpikir nggak? Kayaknya saya mau stroke nih, udah ada gejala-gejala nggak?
2: Nggak tahu. Cuman alarm udah ada.
1: Apa?
2: Ya seperti hipertensi itu ya.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Cuman saya abaikan.
1: Karena ngerasa masih sehat.
2: Ya karena masih sehat ya. Ya. Tiba-tiba stroke. Nah kalau udah stroke jangan mau, semua orang jangan mau. Kenapa yang namanya stroke jangan mau? Sakit. Sakitnya luar dalam.
1: Saat itu Pak, setelah terjadi stroke ya, Bapak pernah mencapai titik terendah.
2: Bukan terendah lagi, saya pesan kuburan.
1: Pesan kuburan?
2: Iya, sama anak saya.
1: Kenapa kok bisa sampai punya pikiran, udahlah saya pesan makam aja deh.
2: Waktu itu jadi terjadinya itu kan tensi tinggi terus.
1: Oke.
2: Okay. Tinggi terus ya, terus lagi ginjal terasa gitu ya. Jantung apa lagi ya, pokoknya komplikasi lah gitu terasa sama saya. Takutnya mendadak kayak orang-orang tetangga saya.
1: Paham.
2: Pagi masih ngobrol tetangga saya, siangnya gak ada. Nah, takutnya begitu.
1: Itu Bapak ngomong begitu, Ibu bagaimana?
2: Ya, dalam keadaan ya, sedih aja.
1: Pasca stroke, angka masih tinggi-tinggi semua?
2: Tinggi semua.
1: Pasca stroke ada keluhan lain nggak Pak? Selainnya pasti badan lemah lah ya.
2: Setelah stroke itu jadi gimana ya? Jadi yang jelas kehidupan itu jadi serba terbatas. Kalau setelah stroke itu. Jadi lebih baik jangan mau stroke. Sakit. Sakit luar dalam.
1: Tapi Bapak bersyukur ibu sama anak-anak setia mendampingi. Ya, banyak ya. Loh Pak, ya. Saya juga mendengar cerita pasien pasca stroke itu
2: ya.
1: Caregiver atau yang mendampingi itu gak kuat Pak.
2: Iya.
1: Karena tadi emosinya gak stabil.
2: Iya.
1: Ya kan?
2: Iya.
1: Jadi lama-lama yang mendampingi juga ikutan sakit.
2: Iya.
1: Akhirnya nyerah.
2: Iya.
1: Nah, kalau ibu kan enggak, ibu tetap setia sama Bapak.
2: Iya.
1: Ada yang mau disampaikan gak sama ibunya nih? Luar biasa ya ibu sama anak-anak ya mendampingi Bapak.
2: Ya.
1: Waktu Bapak baru terserang stroke Pak, berarti kan lemah sebelah atau benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain separuh?
2: Ini gini, ya. Ini
1: kaku apa ya?
2: Jangan mau deh, sakit. Jangan mau, pokoknya jatuh aja saya, jangan mau. Ya, masih jangan mau stroke. Kayak enak banget. Ini buat contoh, bukan contoh mikir-mikiran. Tapi kesehatan saya. Selama berbulan berstroke, enak banget.
1: Iya.
2: Ya.
1: Menghadapi masyarakat juga ada rasa malu gitu
2: kan. Ya, udah pasti iya.
1: Keluarga gitu kan mikirnya kan, dulu kan gimana gagah gitu kan.
2: Ya.
1: Nah, tiba-tiba kok sekarang pandangan orang kan pasti beda ya Pak ya.
2: Iya.
1: Bagaimana ngelihat kita dulu begitu gagahnya, ceria.
2: Ceria, iya.
1: tiba-tiba 180 derajat ya. Berubah pribadinya.
2: Semua itu yang ada di dunia ini jadi gak ada harganya lagi.
0: Tadi saya setuju banget sama yang dikatakan Pak Nanang bahwa stroke itu kan tiba-tiba memang ya. Cuman ada alarm tubuh ya. Yang memang sudah muncul nih sebelumnya.
2: Ya, alarm tubuh.
0: Nah, dan ada faktor-faktor pemicu yang memang sudah ada sebelumnya ya. Seperti tensi, gula darah, kolesterol, asam urat yang tinggi. Yeah, yeah. Tapi kebanyakan orang itu tidak peduli dengan alarm yang sudah diberikan tubuh.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Nah, kemudian kalau kita ngomongin masalah stroke, dampaknya itu kan sangat luas ya. Baik itu secara fisik maupun secara emosional. Kalau dari fisiknya itu ada kelemahan di anggota gerak, mungkin bicaranya juga susah, pelo, kemudian wajahnya juga miring, kadang juga ada yang sampai gak bisa ngomong ya, afasia gitu ya. Kemudian sampai pikun juga ada. Dan kalau dari segi emosional, ya dampaknya seperti yang Pak Nanang alami, ini ada gangguan emosional di mana seseorang itu tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Kadang bisa ketawa, kadang bisa nangis, dan ini bukan masalah dari jiwanya dia, tetapi masalah di otaknya yang bermasalah akibat stroke tadi.
1: Pak Nanang masih ingat gak dulu tuh angka-angka yang tinggi apa aja?
2: Hipertensi,
1: ya, ya, tekanan darah,
2: ya, gula.
1: Sampai berapa tuh tingginya, ingat gak Pak? Coba
2: 200.
1: Ya. 200.
0: Tinggi sekali, Pak.
2: Ya. Ya. Ya. Tapi ada alarm sebelumnya.
0: Apa tuh?
2: Nggak langsung 200. Ya, kadang-kadang ada 150 dulu.
0: Iya.
2: 170, tiba-tiba langsung naik tinggi.
0: 200. Waktu Bapak tensinya tinggi seperti itu, terus diobatin enggak?
1: Minum obat dokter.
2: Cuma minum obat itu bang sama amlodipin sama gitu doang.
0: Rutin diminum, Pak.
2: Kadang-kadang. Kalau lagi berasa aja.
1: Jujur. Nah, ini juga suatu kesalahan ya.
0: Iya.
1: Udah dikasih obat dan aturan pakainya oleh dokter, tapi kita ngerasa begitu enakan dikit aja badan, langsung abai deh tuh. Ditambah lagi pola hidupnya belum berubah. Nah, ini kalau Pak Nanang dulu hobinya apa nih bisa sampai punya tekanan darah tinggi?
2: Yang suka ngeracunin istri saya.
1: Oh, tadi istrinya yang bantuin istri yang ngeracunin.
2: Masalah makanan. Makanya enak enak terus ya, jadi nikmat itu.
0: Iya.
2: Ya, jadi makannya banyak.
0: Nambah terus ya.
2: Nambah terus nggak kontrol.
0: Ya,
2: nggak tahunya itu racun.
1: Enggak, bukan racun. Kalau tahu porsinya, tahu batasnya mah aman. Ya kan. Waktu Bapak saat itu ya pasca stroke pasti kan. Bapak belum bisa mandi sendiri, belum bisa.
2: Belum.
1: Jalan juga pasti susah.
2: Enggak.
1: Tidur pun juga mesti dibantu.
2: Ya.
1: Rebahan juga posisi yang nyaman, yang enak mesti dibantuin.
2: Ya.
1: Ini siapa yang paling berperan penting saat itu, Pak?
2: Itu saya.
1: Tuh, tadi disalahin masaknya yang enak-enak. Sekarang kebukti kan siapa yang selalu ada buat Bapak.
2: Kadang-kadang.
1: Kadang-kadang. Udah mulai berani nih Bu, Bapak Bu. Tapi ya namanya masa lalu ya sudah ya Pak. Sekarang yang penting Bapak fokus sama kesehatan Bapak saat ini.
2: Ya, ya.
1: Dan Bapak juga sekarang sudah take action kan?
2: Ya, ya.
1: Yang tadinya Bapak cerita sudah sempat berpesan sama anak, sama istri.
2: Ya.
1: Pesan tanah buat wakaf, buat makom.
2: Ya.
1: Ternyata Bapak ketemu Gogo Mall, dikasih penjelasan manfaat dari teknologi laser itu ya.
2: Betul, betul.
1: Terus Bapak langsung take action saat itu?
2: Taunya udah lama.
1: Oh.
2: Taunya udah lama. Cuman setelahnya ini kondisi semakin memburuk,

0: Benar.
1: Mesti ya, mestinya dari sekarang. Kalau emang itu udah ada alarm ya, cepat-cepat aja bertindak.
0: Iyalah.
1: Untuk istilahnya ya menjaga kesehatan tersebut gitu ya. Mm. Salah satunya dengan beli ini akulaser pilih saya.
0: Iya. Iya.
1: Jadi saya waktu itu saya terlambat juga. Setelah ada alarm mestinya action langsung.
0: Iya.
1: Jadi solusinya apa gitu supaya enggak terkena seperti saya.
0: Benar.
1: Kalau udah stroke enggak enak banget. Enggak enak banget.
0: Berarti ya Bapak ada penyesalan juga dong. Kenapa saya udah tahu lama teknologi laser baru merasakan manfaatnya setelah stroke gitu ya.
1: Gini, waktu itu setelah mentok. Karena kan saya penyakitnya banyak.
0: Ya. Apa aja sih coba?
1: Ginjal, jantung, hipertensi ya. Sekarang kan gak sembuh juga. Ya. Salah kejepit. Jadi makan obatnya banyak. Saya itu lebih 20 makan obat tuh.
2: Berarti Pak Nanang dengan kondisi penyakit yang riwayatnya sebelumnya panjang, banyak.
1: Ya.
2: Berarti setuju dong bahwa pencegahan itu lebih baik ya
1: Pak? Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Iya. Kalau selama ini Pak Nanang rutin, rutin kan ini pakai laser nih, jangan-jangan nggak rutin juga.
1: Rutin dong.
0: Rutin ya, benar ya. Rutin. Berarti kalau rutin, manfaatnya sudah dirasakan.
1: Ya udah.
0: Apa sih yang paling berasa, coba?
1: Pokoknya sekarang jadi serba enak sekarang.
0: Contohnya, makannya enak nggak?
1: Sehat, sehat. Makan enak.
0: Tidurnya?
1: Enak.
0: Bangun tidur seger nggak?
1: Seger.
3: Seger.
0: Di kepala?
1: Enak.
3: Enak.
1: Pokoknya semua serba enak.
0: Ini bagaimana?
1: Enak. Saya juga nggak tahu tuh, hilangnya tuh. Sarap kejepit, sekarang nggak tahu kemana perginya. Nggak ada.
0: Tuh.
1: Hilang.
2: Kalau dulu Pak Nanang stroke-nya itu sebelah mana ya Pak?
1: Kanan.
2: Wah, sekarang coba diangkat
0: itu
2: Pak.
0: Itu udah oke. Okay.
2: Buka tutup Pak. Keren. Terlihat seperti orang yang tidak pernah kena stroke.
0: Iya. Hanya secara emosi memang masih suka
1: ini ya.
0: Masih suka ke pancing lah.
1: Iya.
0: Dulunya emang enggak ya Pak ya?
1: Lu enggak.
2: Kalau dari tensi bagaimana Pak sekarang?
0: Angka-angkanya gimana?
1: Aman. 120/80.
0: Mantap.
1: Hebat.
0: Terus apa lagi selain tensi tadi? Gula darahnya bagaimana sekarang?
1: Aman. Cuma 110 paling.
0: Apalagi yang aman sekarang? Kolesterolnya aman nggak?
1: Asal lu kan sampai 14 gitu kan. Sampai 13 gitu kan.
0: Tinggi ya.
1: Di atas 10 ya.
0: Iya.
1: Sekarang paling 6,7.
0: 6,7?
1: Iya.
0: Ini sudah terkendali.
2: Iya, sudah terkendali semua.
0: Sehat mana tuh dulu sebelum kena laser?
1: Jauh dong.
0: Sekarang pakai laser?
1: Jauh dong. Sekarang pokoknya enak-enak segala-galanya.
2: Tadi kan selain pola hidupnya Pak Nanang sudah ubah ya. Mm-hmm. Terus obat-obatan juga Pak Nanang kan konsumsi dari dokter ya Pak ya. Mm-hmm. Nah kemudian teknologi laser juga Pak Nanang gunakan setiap hari.
0: Yeah.
2: Nah karena teknologi laser ini juga membantu Mas Adit untuk pemulihan pasca stroke-nya, kemudian aliran darahnya dilancarkan, gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya dibantu juga tuh distabilkan. Jadi yang dirasakan Pak Nanang ini adalah manfaat yang dirasakan setelah Pak Nanang sudah melakukan pengelolaan yang komprehensif, baik itu pola hidup, kemudian obat dari dokter, dan teknologi laser.
0: Ya, kalau misalnya Pak Nanang sudah merasakan manfaatnya, kita harapannya semua juga bisa ikut merasakan manfaatnya ya Pak ya. Dari sini kita kan bisa belajar nih bahwa stroke ini yang serta-merta bisa merubah pola hidup atau kualitas hidup seseorang. Setuju nggak Pak?
1: Ya.
0: Kita juga belajar bahwa tetap ada harapan ya Pak.
1: Ya.
0: Bapak tadi...
1: Semangat.
0: Iya, tadi sempat bercerita kan bahwa sebelum pakai laser saya udah patah.
1: Ya.
0: Semangat. Sampai sudah berpesan sama anak, sama istri, kalau saya ini udahlah, siapkan aja dah makam buat saya, peristirahatan terakhir. Tapi ternyata Allah berkata lain.
1: Betul.
0: Bapak dikenalin sama teknologi laser dan alhamdulillahnya langsung take action ya. Manfaat yang dirasakan kalau kita menggunakan laser ini bukan hanya pribadi Pak. Ya kan? Orang-orang di rumah, orang terdekat seperti istri tercinta, suami, orang tua, bisa juga ikut merasakan.
1: Istri saya dulu bahkan cuma ngeliatin doang.
0: Ya.
1: Sekarang suka curi-curi. Padahal masih aku pinjam.
2: Bagus Pak. Bagi pencegahan juga Pak.
0: Laser. Diajak ya.
1: Sekarang dia mau pakai juga.
0: Diajak.
1: Karena ngeliat kondisi saya membaik.
0: Sekarang udah gak ada alasan lagi untuk kita menunda-nunda bisa punya teknologi laser.
1: Yeah.
0: Karena sudah ada kemudahan dari Gogomol.
1: Oh.
0: Ada cicilan Pak. Bisa 12 bulan. Bunganya 0%. Nah, ini pokoknya semua yang berhubungan dengan aku laser ini bisa dijelaskan di Gogo Mall ya. Kalau mau tahu nanti bisa juga melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Itu tadi cicilan 12 bulan, bunga 0%. Ini kalau dihitung-hitung nih ibu-ibu paling seneng nih. Itu cicilannya gak nyampe Rp20.000 per harinya. Coba Pak, Rp20.000 kita belanja ke tukang sayur juga gak dapat apa-apa. Sekarang Rp20.000, orang kangkung aja seikat Rp15.000.
1: Pokoknya
0: tapi kalau
1: jangan menunda-nunda, jangan menunda-nunda.

0: gini dulu, jangan keenak.
1: Nah, itu jangan jangan menunggu sampai sudah terjadinya komplikasi. Serangan jantung, stroke seperti Pak Nanang, yang kena gagal ginjal, dan lainnya. Yuk, take action sekarang juga ya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita masih bakal ngobrol lagi dengan Pak Nanang dan juga dengan Dok Yo tentunya. Tetap bersama kami di Check It Out.
2: Check It Out. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Check it out.
1: Kembali bangkit setelah stroke. Nah, kita kembali juga di Check It Out bersama saya Aditya Herpavi. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana stroke dan berbagai penyakit kronis bisa merubah kehidupan Pak Nanang. Nah, sekarang nih kita akan membahas perjalanan Pak Nanang bagaimana beliau bisa kembali bangkit pasca stroke. Pak Nanang sudah menggunakan teknologi laser. Dipakainya rutin tadi nggak Pak?
0: Rutin tiap hari.
1: Kurang lebih sudah 1 tahun sudah ada ya?
0: Ada setahun ya.
1: Nah, perubahan-perubahan apa yang dirasain nih sama
0: Pak? Oh bagus, bagus. Perubahannya gini ya, kan saya itu tiap kali sholatnya di rumah.
1: Iya.
0: Di kursi.
1: Duduk ya.
0: Duduk ke kursi, hampir setahun kali.
1: Iya.
0: Duduk ke kursi.
1: Duduk
0: sholat,
1: aja.
0: Hanya Allah Akbar begini.
1: Iya.
0: Nah, udah gitu, saya kan lama-kelamaan jadi pengen berjamaah. Mulai ikut berjamaah. Asalnya. Berjamaahnya kadang-kadang kalau subuh suka ketinggalan. Karena cepat-cepat tuh ke masjid agak kurang lebih 100 meter lah ke masjid gitu ya. Dipaksa untuk lari. Saya tidak sengaja. Saya kok bisa cepat gitu. Kok bisa cepat kalau dulu kan pakai ini, pakai apa? Pakai
1: keruk ya.
0: Ya pakai yang empat itu
1: lari.
0: Ya. Sekarang begitu kompet, buka pintu langsung lari. Kok dulu kan enggak bisa lari. Kok saya sembuh gitu. Aneh. Oh ternyata, saya ngasih, oh jangan pakai ini.
1: Bersyukur banget ya, Pak. Ya. Kebayang gak kalau Pak Nanang belum tahu laser?
0: Gak tahu udah
1: nasibnya. Kondisinya seperti apa sekarang?
0: Gak tahu nasibnya sekarang bagaimana ya. Cuman setelahnya pakai laser kok banyak perubahan gitu.
1: Banyak sekali pergerakan tubuh yang tadinya Bapak gak bisa lakukan sama sekali.
0: Ya.
1: Atau bahkan harus dibantu
0: ya.
1: Sama alat atau sama orang.
0: Ya.
1: Sekarang secara perlahan udah gak perlu dibantu lagi ya. Sholat tadi udah oke. Okay. Lafal juga saya perhatikan Pak Nanang ngomongnya sudah lancar. Ya.
0: Kan saya
1: artikulasi sudah
0: beberapa
1: jelas.
0: Beberapa kali ikut terapi bicara. Karena apa namanya? Belo. Karena belo ya. Dulu mah jadi enggak jelas gitu. Sekarang udah bisa pidato.
1: Berasa enggak perubahannya sebelum Bapak pakai laser sama setelah pakai laser untuk bisa berbicara lafalnya itu jelas itu?
0: Berasa banget dong.
1: Perubahannya jelas.
0: Berasa banget ya. Kalau dulu kan gimana sih nggak jelas gitu, karena saya kan gini sering dilatih ini teriak.
1: Oh iya betul.
0: Wow, kalau dulu kan ini terbatas ini aja. Sekarang mau teriak gimana aja asal mau yang denger. Sekarang enggak.
1: Ingatannya Bapak bagaimana? Biasanya orang pasca stroke tuh ingatannya suka hilang tuh Pak.
0: Kalau dulu itu ya itu jadi apa jadi bukan tell me ya, apa namanya, jadi ya deh, hilang itu hilang. Pernah ngalamin gitu, pernah. Tapi sekarang enggak. Udah enak. Pokoknya kalau setelah pakai laser semua serba enak.
1: Nah ini Bapak sendiri melihat kualitas hidup Bapak sekarang bagaimana?
0: Kualitas hidup itu jauh lebih enak. Sekarang itu bisa menikmati lagi. Bisa menikmati makan. Pokoknya yang dulu merasa harapan tipis untuk menikmati, setelahnya pakai laser, sekarang.
1: Bersyukur banget ya Pak ya. selain teknologi laser kan di dalam satu alat ini juga ada teknologi intranasal nih Pak, yang dipakai di hidung. Bapak juga pakai?
0: Pakai.
1: Setiap hari?
0: Intranasal pakai, terus lagi NMES pakai, semua pakai.
1: Oh, NMES biasanya Papa pakainya di mana?
0: Kaki sebelah ini.
1: Sebelah kanan.
0: Ya. Ini kan dulu nggak bisa, lemah. Nggak bisa begini, nggak.
1: Oke.
0: Okay. Sorry ya, nggak bisa begini.
1: Tuh terbukti ya berarti ya, memang memang semua teknologi yang terdapat di dalam teknologi laser ini ada tiga ya Pak ya, teknologi NMES, teknologi intranasal, sama teknologi laser, itu terbukti bermanfaat semua untuk Bapak ya?
0: Dulu gak bisa begini, gak bisa.
1: Udah ada tenaganya ya?
0: Ada tenaganya sekarang. Sekarang hebat lagi. Kaki ada tenaganya lagi, ini udah bisa pancok sekarang. Ngomong udah gak rero lagi.
1: Jadi siapa bilang orang yang sudah pernah terserang stroke itu gak bisa ngapa-ngapain? Ya. Ini buktinya Bapak ini ya?
0: Bukti ya.
1: Sebelum terserang stroke, Pak Nanang udah tahu yang namanya laser. Udah tahu manfaatnya juga buat orang-orang yang pernah terserang stroke, mungkin gagal ginjal, mungkin pernah serangan jantung, udah pakai ring, terus mereka pakai laser, manfaatnya juga sudah diceritakan di situ. Bapak tapi nggak langsung take action saat itu buat mencegah.
0: Gini, saya pengen coba dari awal-awal sih pengen coba gitu, minta antar anak ke saya, datang ke sini ke Koko Mall, beli ini, ternyata sekarang makin baik.
1: Dengar sendiri tuh ya, memang kalau tahu dari awal bahwa ini manfaatnya luar biasa buat kesehatan darah, pembuluh darah, termasuk juga bisa membantu menjaga kondisi organ-organ dalam kita, pasti pakai milih dulu apa dari sekarang?
0: Dari dulu.
1: Mendingan buat ngobatin apa mendingan buat mencegah?
0: Ya, mendingan buat mencegah. Daripada karena seruk dulu, amin.
3: Kalau misalkan Bapak sudah merasakan manfaat dengan teknologi laser, karena dengan teknologi laser kan kualitas darah Bapak diperbaiki ya Pak ya. Tapi untuk pola hidup sehat tetap harus dilakukan Pak. Pola makannya tetap harus yang sehat, olahraganya harus teratur, kemudian tidurnya harus cukup, stresnya harus dikendalikan, kontrol ke dokter juga harus dilakukan rutin Pak. Karena teknologi laser sama yang pola hidup sehat dan obat dokter ini kerjanya barengan Pak. Supaya pemulihan Bapak itu akan lebih optimal lagi Pak.
1: Nanti kita lanjutin ya, karena sekarang kita mau bagikan imun nih. Info mudah untuk netizen.

0: Tensi terkendali, stroke terhindari. Ini maksud penjelasannya bagaimana ini?
1: Ya, jadi banyak orang nih beranggapan bahwa stroke itu tidak bisa dihindari. Tetapi kalau kita ngomongin masalah menghindari stroke, berarti harus menghindari faktor pemicunya. Okay. Salah satu pemicu dari stroke adalah tensi. Jadi kalau dari penelitian nih yang sudah dilakukan bahwa mengendalikan tensi itu sama dengan mengendalikan stroke itu hampir 35%-nya. Karena apa? Ketika tensi itu terkendali, maka pembuluh darah ini kan tidak kaku. Pembuluh darah itu kan tidak sempit. Ya. Jadi dengan lancarnya aliran darah, maka kan tidak terjadi sumbatan, tidak bisa terjadi pecah pembuluh darah. Dengan demikian, tensi yang terkendali ini sama dengan menghindari resiko terjadinya stroke. Lalu bagaimana sih cara menghindari terjadinya peningkatan tensi? Yang pertama, pola hidup sehatnya harus tetap dilakukan dong. Yeah. Pola makannya jangan tinggi garam, jangan makanan berminyak, kemudian olahraga harus tetap dilakukan, tidurnya harus cukup dan berkualitas, stresnya jangan dipikirin terlalu berlebih, harus dikendalikan dengan baik. Kemudian teknologi laser juga digunakan. Karena dengan menggunakan teknologi laser ini, nanti tensinya dibuat lebih stabil. Sehingga ketika tensinya stabil, resiko stroke ini bisa dicegah.
0: Tuh, ternyata semuanya berhubungan nih Pak Nana nih ya. Kita juga mengendalikan stres, itu juga mempengaruhi tensi.
1: Benar.
0: Nah, jadi semua saling berhubungan satu sama lain nih. Nah Bapak tadi udah tahu kan solusinya kan? Solusinya menjaga pola hidup sehat, terus pakai laser, bukan berarti udah tensinya udah bagus, kolesterolnya sudah terkendali, gula darahnya terkendali, pola hidupnya kendor lagi, nah bahaya nih, ini masih mengintai ini ya, risiko terjadinya komplikasi berulang nih masih mengintai. Padahal sebenarnya kalau kita take action, kita tambahkan pola hidup sehat kita dengan melengkapinya dengan teknologi laser, apalagi kita rutin pakai intranasal yang di hidung, ini semua akan berangsur-angsur membaik. Semuanya. Jadi terkendali angkanya. Makanya diciptakan teknologi laser ini untuk melengkapi bagian daripada gaya hidup yang mungkin sudah kita upayakan. Kalau intranasalnya dipakai nggak Pak?
2: Pakai juga.
0: Setiap hari nggak?
2: Kadang-kadang.
0: Nah ini perlu diluruskan juga nih ya. Kenapa intranasal dan NMES ini juga harus rutin dipakai berbarengan dengan kita menggunakan laser? Tentu ada alasannya, bukan begitu?
1: Iya benar, nanti intranasalnya mulai dari sekarang Pak ya, wajib digunakan rutin tuh Pak. Supaya pembuluh darah yang ada di area otak ya bisa lancar. Nanti fungsi otak juga akan lebih optimal Pak. Jadi mencegah terjadinya pikun, kemudian mencegah terjadinya stroke berulang. Kalau misalkan Bapak sering sakit kepala juga dibantu tuh pemulihannya. Jadi intranasal wajib digunakan bersamaan Pak.
2: Siap.
1: Jangan cuma yang di tangan aja, yang NMES juga ya. Untuk memberikan stimulasi ke otot Pak.
2: Siap.
0: Kalau kira-kira kalau buat teman-teman pemirsa yang lagi nonton, ada pesan nggak nih supaya mereka jangan sampai juga mengalami stroke seperti yang Bapak lakukan?
2: Kalau untuk teman-teman ya dimanapun berada ya demi untuk kita panjang umur ya, sehat dan bisa menikmati hidup ya. Pertama sekali nih, saya itu menyarankan untuk menggunakan teknologi laser. Terutama aqua laser yang dari Gogomol. Itu yang pertama ya. Yang keduanya ya, tolong untuk semua pemirsa dimana aja ada berada, tolong dalam hidup ini yang paling penting kontrol. Semua terkontrol. Darah tingginya terkontrol, asam uratnya terkontrol, ya, jantungnya terkontrol, ya, semuanya terkontrol. Kalau semuanya terkontrol, aman. Lalu ditambah dengan teknologi laser, mantap banget.
0: Oke, ya. Sebenarnya ini kalau kita petik dari pembicaraan kita kali ini banyak banget loh yang bisa kita ambil manfaatnya lah, gitu ibaratnya. Tadi Bapak juga sempat ngomong, tahu gitu saya dari melihat teknologi laser pertama kali, bagaimana orang bercerita dia merasakan manfaatnya, saya udah pakai laser sebagai pencegahan. Gak perlu nunggu sampai terjadinya stroke dulu, atau kena serangan jantung dulu, pakai ring dulu baru beli laser. Kan gitu. Apalagi sekarang udah ada kemudahan banyak. Kalau orang yang tadinya berpikir mungkin, buat apa sih beli laser, mendingan beli HP yang baru, mendingan beli yang baru. Ya silakan aja. Punya teknologi yang teranyar juga yang terbaru, tapi kalau misalnya nggak bisa merasakan manfaatnya buat apa? Tapi kalau sehat nomor satu katanya, paling penting kan kita sehat dulu. Ini investasi buat kesehatan ini nggak bercanda, nggak main-main. Dikasih kemudahan lagi sama Gogomol, ya kan? Biar kita nggak perlu lagi menunda-nunda, kita punya teknologi laser gitu kan. Kalau kita berpikir, aduh sayang kita mengalokasikan anggaran sekian untuk laser, mending buat yang lain, ah udah gak ada alasan sekarang. Cukup menyisihkan Rp20.000 saja, bahkan gak sampai.
1: Murah banget ya, 20.000, iya.
0: Cicilannya 12 bulan, tuh Pak, 12 bulan Pak. Dan bunganya 0%, coba ada di mana. Ini kan semata-mata hanya supaya semua orang bisa merasakan kemudahan dan bisa memiliki teknologi laser. Jadi jangan cuma nonton doang, dengar ceritanya, tapi cuma bisa ngebayangin kalau saya punya bagaimana ya. Gak perlu ngebayangin, langsung take action ya. Langsung call centernya dihubungin yang ada di layar kaca Anda untuk bisa langsung konsultasi. Karena nanti dapat pendampingan selama 30 hari ke depan agar bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi dalam hidup ini. Dan ini semua fasilitas ini ingat ya, hanya ada di GoGo Mall. Nah, kalau sudah punya teknologi laser, udah tahu dong manfaatnya, bisa mencegah diabetes, mengurangi hipertensi, kolesterol, asam urat yang tinggi. Penggunaannya harus rutin. Biar apa rutin? Biar gak mengalami apa yang Bapak rasakan. Biar gak perlu stroke. Biar gak perlu gagal ginjal. Tuh ya. Nah, ini alangkah baiknya kalau kita semua take action ya. Gak perlu menunda lagi. Dengan semua kemudahan yang diberikan oleh GoGo Mall, dengan fasilitas cicilan 12 bulan bunga 0%, termasuk juga pendampingan, kita harus segera mengupayakan punya aku laser. Kita harus atasi masalah kesehatan kita dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jadi terima kasih ya, kita sudah didampingi selama sekian puluh menit, di check it out, dan jangan lupa kita dengerin dan pahamin, tapi juga kita harus lakuin apa yang kita dapat di hari ini. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Check it out.
3: Check it out. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
4: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall.

0: Ketahanan pangan dan stabilisasi ekonomi nasional menjadi fokus utama dari setiap negara di dunia. Mengingat konflik geopolitik yang masih terus terjadi hingga detik ini. Dan hal ini pun juga yang terus diupayakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan dan juga target-target lainnya. Lantas kira-kira apa saja langkah-langkah yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan. Halo Bapak, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, Freddy. Alhamdulillah. Ya, tadi barusan rapat ramai sekali mengenai BGN,
0: makan bergizi. Lagi ramai ya, lagi ramai. Ya. Tentunya kita terima kasih atas waktunya Pak Zul. Dengan kami di CNN Indonesia Special Interview, kita akan membahas lebih lanjut dan kupas tuntas nih Pak. Terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya adalah geopolitik yang masih berlangsung Pak. Kira-kira dampaknya itu apakah sudah mulai dirasakan di Indonesia, khususnya dalam sektor ketahanan pangan Pak?
1: Ya memang kita semua harus menyadari ya bahwa dunia tidak baik-baik saja. Ya. Di belahan dunia lain misalnya kita lihat tetangga kita Filipina ya. Sudah mulai darurat energi gitu ya. Kalau kita ke Asia Selatan, misalnya mulai Bangladesh, mulai India ya sudah mengatur makanannya beras nggak boleh diekspor ya India. Tentu tempat-tempat yang lain. Jadi memang geopolitik, perang teluk, kemudian Eropa sendiri ya. Kemudian perubahan sistem yang dikampanyekan oleh Barat. Sekarang Barat sendiri yang mengingkari misalnya perdagangan bebas. Mereka sendiri yang sekarang sudah tidak seperti itu. Gitu ya. Yang mereka kampanyekan pelanggaran apa, mengenai hak asasi manusia, mereka sendiri yang melanggar dan seterusnya. Jadi ini memang saya kira sekali lagi tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kita harus siap. Nah, Bapak Presiden Alhamdulillah sudah menyadari semua ini, mengetahui semua ini sehingga bisa memprediksi dengan baik. Nah, misalnya kita harus memilih kan, kita mau bertahan dengan sistem yang lama, yang 28 tahun kita reformasi, pasar bebas, sebebas-bebasnya, ya. Atau kita mau memilih sebagaimana cita-cita Indonesia Merdeka. Undang-Undang Dasar 45, Pembukaan Undang-Undang Dasar, Pancasila, ya. Ekonomi asal keluargaan, gotong royong, kebersamaan, swasembada pangan dan seterusnya ya. Kalau pendapat lama ekonomi bebas atau pasar bebas 29 tahun ini mereka mengatakan kita tidak perlu swasembada pangan. Tidak perlu. Kalau kita kurang ya kita impor aja. Yang penting punya uang. Itu ya. Tentu beda pandangan dengan cita-cita kita merdeka, kedaulatan pangan, Bung Karno bahkan sudah mengkampanyekan berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang budaya kan? Itu. Jadi kedaulatan itu buat penting sekali buat kita sebagai negara yang pernah dijajah kan?
0: Benar.
1: Nah, oleh karena itu buat kita pangan itu tidak hanya sekedar impor dan tidak impor atau sekedar swasembada. Tapi kita harus swasembada kenapa sih? Swasembada bukan soal angka-angka gitu. Tapi kita harus swasembada karena kalau kita swasembada, kita tidak impor beras, berarti kita memperhatikan petani-petani kita yang jumlahnya hampir 100 juta. Petani, peternak, nelayan itu. Gitu. Kalau kita impor beras, kita bikin senang, kita bikin kaya petani negara lain. Tapi kalau kita fokus swasembada pangan, maka kita akan mengurusi petani kita, peternak kita, nelayan kita yang 100 juta lebih. Akan ada pemberdayaan di situ. Nah itu pilihan. Nah kalau kita, saya kenapa dukung Pak Prabowo kalah terus setia? Setia kepada kebijakan kita memilih nih. Kita memilih berpihak kepada petani, nelayan, peternak Indonesia. Maka kita harus berdaulat. Itu dulu. Maka kebijakan-kebijakannya harus berpihak kepada mereka. Penting buat kita gitu. Ya kalau yang pasar bebas yang penting punya uang beli. Nah kita lihat beda. Kita harus berdaulat agar rakyat kita produktif, kreatif, mereka punya kehormatan. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan agar kita swasembada? Pertama misalnya, dulu harga gabah 5.500. Tapi ditambah catatan, kadar air 14-18. Tidak ada petani yang bisa kadar air 14-18. petani tidak paham, dia panen minta uangnya, gabahnya dibeli kan. Hmm. Akhirnya panen, gabahnya dijual, harga 5,5 dibayar 4,000.
0: Turun malah.
1: Kenapa? Karena kadar airnya enggak 14, ya. Petani enggak tahu. Hmm. Akhirnya apa, petani kita lama-lama rugi, rugi, akhirnya sawahnya dijual. Ya. Karena dia enggak bisa kerja lain. Hmm. Dia hanya bisa bertani padi itulah. Hmm. Ya, lama-lama sawahnya dijual. Okay. Kemarin saya ke Jawa Timur, saya kumpulkan 200 petani, angkat tangan yang punya sawah cuma 3. Ya. 197 tidak punya sawah lagi. Artinya petani berubah menjadi buruh tani. Okay. Itu.
0: Jadi ada pergeseran.
1: Ya, nah sekarang apa yang kita koreksi? Harga. Okay. Harga beri pihak petani dulu. Petani harus makmur, harus sejahtera agar mereka produktif. Karena mereka kasih kita makan. Maka harga kita jadikan 6.500. Okay. Presiden kasih perpres.
0: Yep.
1: Tapi dengan tidak menambah aturan baru yang menghambat itu. Jadi inequality yang kadar 14, kadar 18, enggak. Yeah. Kita hapus. Oh, banyak yang protes. Banyak yang keberatan. Sebenarnya enggak. Karena dulu harga enggak boleh tinggi, inflasi harus dijaga. Harga beras enggak boleh mahal. Tapi korbannya petani miskin. Kalau sekarang tidak. Petani harus makmur, ya inflasi rendah. Kita cari cara lain. Jadi berpihak ke petani dulu.
0: Okay.
1: Nah, kita milih berpihak kepada petani kita. Jadi inequality, alhamdulillah sekarang petani-petani kita tersenyum. Tidak ada gabah yang dibeli di bawah 6.500.
0: Oke, berarti ini salah satu langkah kebijakan, yaitu penyetaraan harga.
1: Ambil contoh dan satu.
0: Itu tadi.
1: Itu contoh ya.
0: Oke.
1: Dulu pupuk. Pupuk itu diterima petani rumit. Harus izin bupati, izin gubernur, izin menteri perdagangan, izin menteri lingkungan,
0: ribet gitu ya.
1: 145 aturan. Kita mau petani kita mudah toh, ya. Karena kita berpihak kepada mereka, kita pangkas. Ajukan rapat di sini 3 kali, kita ajukan presiden, keluar perpres. Dari 145 aturan tinggal 3.
0: Oh, okay.
1: Nah, apa akibatnya? Pupuk biasanya terserap cuma 6 juta. Begitu 2025 Januari itu terserap pupuk sudah naik 58%.
0: Wow,
1: jadi 2025 naik 9,55 juta.
0: Oke, ada optimalisasi.
1: Jadi naik 58%. Akibatnya apa? Produksi naik. Dari 30 juta 2024 naik 8% dari pupuk saja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi naiknya 2,4 juta kan? Dari harga tadi yang kita petani senang harganya 6.500, bukan ada 7.000 sekarang. Ya. Senang mereka, itu juga naik produksi kita kira-kira 2%. Jadi sudah naik 10%. Kalau 30 juta sudah naik 3 juta dari 2 kebijakan saja. Baru 2 nih.
0: Baru 2
1: 2025
0: saja.
1: Ya. Nah, kenaikan kita 2025 13,5%. 30 juta 2024 34,6 juta tahun 2025. Jadi kenaikan lebih kurang 13,5%. Yang 3,5% lagi itu Tuhan tolong kita. Sepanjang tahun hujan terus.
0: Cuacanya bagus.
1: Kemarau basah ya. Itu.
0: Okay.
1: Sehingga 2024 kita impor beras 4,5 juta, 2025 kita sudah nol. Okay. Enggak lagi. Itu namanya memilih. Kita berpihak kepada petani kita, kita berpihak kepada rakyat kita, kita berpihak kepada nelayan dan peternak kita, gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, padi selesai. Alhamdulillah. Diukur oleh BPS jelas. Ke petani kita naik. Ya, nilai tukar petani dari 116 sekarang 127.
0: Ya.
1: 127 bisa tanya BPS. Jadi jauh sekali kenaikannya. Dari 116 ke 127. Sudah bisa nyicil motor itu ya, sudah bisa sekolah anaknya bagus, makan cukup. Jadi apa namanya, nilai tukarnya naik, artinya mereka lebih makmur, pasti akan lebih produktif.
0: Yes.
1: Nah. Siapa yang produktif? Siapa yang senang? Petani Indonesia, bukan petani tempat lain. Itu pilihan.
0: Ya.
1: Itu contohnya.
0: Oke. Okay.
1: Abredi.
0: Itu contohnya sudah digambarkan dan juga dijelaskan tadi.
1: Iya.
0: Pak Zul. Ya. Tadi ada peningkatan optimalisasi yang sangat luar biasa dari beberapa kebijakan yang sudah digagas oleh pemerintah. Ya. Lantas kalau misalnya melihat dari pemerintah sendiri mengungkapkan stok pangan kita aman. Lantas apa saja sih Pak, indikator-indikator yang menjadi poin utama
1: di tengah gejolak dunia yang seperti ini? Bayangkan harga telur turun, harga beras aman karena stok beras kita sekarang 5,2 juta.
0: Ya, oh 5,2. Oke.
1: Iya. Jadi 2025 kita surplus 4,2 juta lebih.
0: Lebih.
1: Padahal 2024 impor 4,5 juta. Jadi orang kita hebat-hebat, petani kita rajin-rajin. Nah, tahun ini kita akan masuk di nelayan.
0: Fokusnya ke nelayan. Oke, kalau tidak salah akan ada pembentukan desa-desa nelayan. Bagaimanakah
1: ya, upgrade-nya itu? Jadi gini, lagi ini pilihan.
0: Iya.
1: Pilihan. Pasar bebas, ya kan? Ya kalau kamu nggak punya ikan, impor aja. Apa yang terjadi, kita impor ikan banyak. Nelayan asing ngambil ikan kita, kita impor dari dia. Nelayan kita, jangankan mau pakai kapal yang 30 JT, 60 JT, perahunya aja dijual. Kenapa? Karena nelayan kita ngambil ikan, sampai di darat, ikannya dijual, ketemu tengkulak. Ya, kalau dia nggak jual, ikannya busuk. Jadi murah-murah. Saya baru pulang dari Kupang, satu di situ ada namanya ikan kombong, kalau di Kupang itu kombong. Mungkin di sini kembung ya.
0: Kembung.
1: Okay. Sana kombong. Satu ember besar itu 5 kilo, 6 kilo. Masa cuma 20 ribu?
0: Waduh.
1: 1 liter solar. Nah, tapi kan nelayan kita nggak bisa kerja lain, dia hanya bisa itu.
0: Yeah.
1: Akhirnya dia terjerat kepada rentenir tengkulak. Ya. Akhirnya hidupnya terus merana tergantung kepada tengkulak. Nah, itu seperti apa namanya? Ya udah seperti budak, diperbudak kan?
0: Yeah.
1: Nah, dia cuma numpang hidup gitu ya. Nah ini nggak boleh lagi. Itu kan nelayan petani itu saudara kita, saudara yang predi. Keluarga kita keluarga bangsa Indonesia.
0: Yep.
1: Saudara kita. Kita harus hadir di mereka. Oleh karena itu kebijakan pemerintah harus berpihak kepada nelayan itu. Apa? Setiap banyak nelayan kita siapkan di situ. Ya, ada pelabuhannya, ada balai lelangnya, ada pabrik es, ada cold storage.
0: Oh.
1: Ada koperasi nelayan Merah Putih. Jadi kalau dia melaut dapat ikan ditawar murah-murah, dia bisa taruh di cold storage. Nggak usah dijual dulu.
0: Nanti nunggu harganya.
1: Ya kan? Kalau nggak laku, koperasi nelayan beli.
0: Oke.
1: Okay. Koperasi nelayan jualnya kemana? Ke SPPG.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita atur begitu sehingga nelayan kita bisa dapat harga acuan yang sudah kita atur dan yang bagus.
0: Baik.
1: Itu namanya pilihan. Kita berpihak. Ya. Nah kita berharap nanti nelayan kita ini dibantu perahu lama-lama dari paru kecil. Bisa naik 30 JT, dan seterusnya. Itu kebijakan-kebijakan pilihan yang dilakukan oleh Pak Prabowo melihat pengalaman kita selama 18-19 tahun reformasi yang pasar bebas, yang sebebas-bebasnya itu.
0: Ya.
1: Yang sudah barat sendiri udah nggak pakai. gitu.
0: Oke, keberpihakan ini. Ya, baik. Ini menjadi sorotan juga sih Pak, keberpihakan ini menjadi fokus yang artinya pemerintah hadir untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia.
1: Ini kan pilihan.
0: Pilihan
1: ya.
0: Oke, okay. Ngomongin tentang pilihan juga nih Pak. Pak Prabowo Subianto sendiri juga mengungkapkan terkait pilihan yaitu memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Yang notabene ini juga melihat ketidakpastian global yang tengah terjadi.
1: Yeah.
0: Lantas, kalau dari kondisi ini, seberapa penting sih Pak langkah ini untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan adanya langkah yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu?
1: Kita tuh milih. Kita milih untuk kita. Masa milih kita untuk orang, kita milih yang untuk kita.
0: Diri kita sendiri, benar.
1: Sekarang di mana sumber daya alam? Bangka Belitung, rakyatnya miskin, alamnya rusak. Dulu kita punya minyak habis, punya kayu habis, batu bara akan habis nih.
0: Ya.
1: Nikel akan habis nih. Masa di situ kita cuma disisakan lubang-lubang menganga, rakyat miskin. Di mana perkebunan luas, di situ jadi buruh, buruhnya miskin. Sulawesi Selatan contoh, tidak perkebunan rakyat, makmur rakyatnya. Kita pilih, kita mau yang mana, ya. Sekarang apakah sumber daya alam sesuai pasal 33 dikuasai negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia? Atau dalam demokrasi ya kita kasih, ya mau nama kasih aja. Nanti pemerintah

0: dibagi. Hmm. Bukannya harusnya yang punya yang membagi. Hmm. Ini yang punya yang dibagi. Udah itu dibohongi lagi. Jumlahnya dibohongi, ada under invoicing, macam-macam. Ini mau diteruskan. Ya kan? Ada di Kalimantan itu 20 tahun tambang besar-besaran gak ada izin. Berarti kan ini sudah kerusakan massal. Kerusakan sistem. Ini mau terusin. Ada jutaan kebun yang di hutan lindung. Sampai saya juga kemarin diserah habis-habisan. Padahal kita gak kasih izin kan. Mana boleh ngasih izin di Taman Nasional. Ya. Apa kita membiarkan? Nah ini pilihan. Kita memilih peran negara, kita memilih pasal 33, kekayaan alam dikuasai negara dipergunakan sebagai sumber bagi kebesaran rakyat Indonesia. Enggak. Maka lahirlah DSI untuk mengontrol. Untuk mengontrol itu. Benar enggak kamu anunya? Ya. Hmm. Ini semua rakyat alam Indonesia, kekayaan kita untuk rakyat Indonesia. Ya kan? Misalnya timah itu kita yang punya. Bangka Belitung, tapi eksportirnya bisa Malaysia, bisa yang besar itu sama Singapura, kan aneh buat kita, ya kan? Gitu, batu bara, ya kan? Nikel, ya. Masa kasih pengusaha, waktu itu apalagi otonomi daerah, bupati kasih yuk tambang sendiri, kamu punya sendiri gitu, hebat. Negara lu bagi sedikit,
1: nggak bisa ya Pak?
0: Ya kan, bagi sedikit itu dibohongin lagi, mau diterusin? Kita milih tertib kita sesuai pasal 33. Ya. Maka lahirlah DSI agar diatur, ditata untuk kepentingan Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia.
1: Pak, kalau swasembada pangan gimana Pak? Jangan dijawab dulu ya Pak. Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Special Interview.
2: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
3: Waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, waspada amal saleh yang sia-sia di akhirat. Sabtu 13 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait swasembada pangan. Kira-kira apa langkah yang akan dilakukan? Pak Zul, kita akan lanjutkan swasembada pangan nih Pak. Kira-kira fokus ke depannya dari pemerintah ini untuk terkait swasembada pangan akan lebih ke arah mana Pak?
2: Ya, tadi mengenai padi, jagung, kita sudah tahun 2025 untuk jagung makan ya, itu nggak impor lagi, beras sama sekali tidak. Maka tahun ini kita fokus kepada naik protein, protein ikan ya. Ikan itu ada yang tambak, ada yang tangkap, itu, ada yang udang, juga begitu. Dan bahkan kita akan bangun besar-besaran tiap desa itu bioflok. Sehingga nanti tiap desa atau tiap kecamatan itu bisa mandiri pangan. Berasnya banyak, ikannya banyak, telurnya banyak, ayamnya banyak, sayurnya banyak, buahnya banyak, gitu ya. Tiap kecamatan itu sudah bisa mandiri. Nah, jadi tahun ini kita arahnya protein ikan, ya, sama ayam, telur. Kalau buah-buahan dan lain-lain itu akan mengikuti. Kita akan bangun 2000 kampung nelayan atau koperasi nelayan Merah Putih, ya, akan dibangun 40.000 bioflok. Nah, berarti kan kalau 40.000 itu hampir tiap dua desa ada satu. Dua desa ada satu atau tiga desa ada satu. Sehingga betul-betul kita bisa berdaulat di bidang pangan ini, tidak hanya apa namanya karbohidrat, tapi juga protein. Ya. Okay. Nah, kalau pangan kita sudah kuat, ya, orang itu bisa maju tergantung manusianya. Manusia itu hebat kalau gizinya cukup. Maka lahirlah makanan bergizi. Itu bukan hanya sekedar makan tuh terus dipikir. Tidak, itu menyangkut peradaban. Karena makan itu akan mempengaruhi pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, otak, ya, itu penting sekali. Walaupun sekolahmu bagus, gurunya bagus, karena kalau anak-anak kita stunting ya nggak bisa apa-apa, ngantuk dia, nggak bisa. Oleh karena itu gizi itu sangat penting. Maka lahirlah makanan bergizi, program yang sangat bagus. Bahkan Pak Presiden mengatakan makan ini sakral, ya. Dan memang kalau kita lihat belajar agama kan, ya, Siti Maryam itu berdoanya tuh minta makan buat putranya. Kalau Siti Hajar minta makan buat Ismail, ya kan? Nabi Musa minta makan untuk umatnya yang 40 tahun muter itu kan? Jadi makan itu memang menentukan kualitas kita gitu ya. Nah, makan yang besar itu nanti MBG itu sekarang sudah 60 juta. Ada masalah? Iya. Presiden dengar sudah diganti kan? Yang salah ya di proses hukum. Tegas gitu ya. Yang gak beres ya kita beres sih. Yang bagus kita lanjutkan gitu ya. Dan itu kita sudah atur MBG itu. Nanti supply-nya dari Kopdes, koperasi. Atau badan usaha milik desa. Atau usaha apapun yang ada desa itu. Maka lahirlah koperasi desa. Kita ingin tiap desa itu tumbuh pusat-pusat kegiatan ekonomi. Apa fungsinya? Orang bilang itu Kopdes belum jalan. Memang belum. Diperkirakan September, sekarang lagi dikerjain, lagi dibangun.
1: Berprogres ya Pak.
2: Kok belum bangun? Wah, ada dua berhadapan-hadapan. Loh, memang itu tiap desa satu. Kopdes ini bukan supermarket. Bukan, dia sebagai infrastruktur pemerintah. Untuk nanti seluruh subsidi itu melalui Kopdes. Misalnya beras yang subsidi, Kopdes yang jual. Minyak yang subsidi, Kopdes yang jual. Pupuk subsidi, Kopdes yang jual. Jadi memperpendek rantai pasok tadi itu ya. Tepat kedua, iya, kedua memotong memotong yang panjang, jaringan yang panjang itu. Beras dari Bulog bisa langsung ke sana. Minyak dari produsen langsung ke sana gitu. Tapi dia bukan supermarket. Beda.
1: Beda ya.
2: Jadi bukan saingannya Maret-Maret itu bukan. Bukan ya. Nah, itu impres pemerintah. Saya kemarin memutuskan dalam situasi yang sulit perintah Bapak Presiden, kita bantu lagi 34 juta orang Indonesia yang desil 1-2, 10 kilo beras. Selama 3 bulan, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 3 bulan. Nanti kasih Kopdes, Kopdes sendiri. Itu. Jadi itu infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan. Kedua, dia sebagai optaker. Ya, koperasi itu nanti kalau gabah di situ harganya coba 6.000, kita akan beli 6.500. Pemerintah beli 6.500, pemerintah nanti kerjasama sama Bulog dapat untung kooperasinya 200 perak. Di kooperasi nanti untuk memperpendek akses, ada Briling, Mandiri Link, BNI Link, jadi orang bisa pinjam uang di situ dengan bunga yang adil.
1: Baik.
2: Masa kalau rakyat di bawah bunga 24%, yang kaya bunga 9% nggak adil.
1: Nggak adil.
2: Presiden seputuskan rakyat yang di bawah minjam bunga 8% paling tinggi.
1: Baik.
2: Yang kaya-kaya boleh 9%. Jadi nggak ada lagi nanti bunga apa tuh mekar itu ya, 24% nggak lagi. Dia paling tinggi 8%.
1: Baik, berarti stabil.
2: Jadi ini pilihan. Kamu mau kasih bunga rakyatmu 24 yang miskin itu atau 8% itu pilihan. Nah, kita pilih 8%.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti ada pilihan dan itu harus dipilih juga ya,
2: keberpihakan
1: Pak. Keberpihakan kepada rakyat.
2: Ya, karena desa itu desamu juga, desaku juga.
1: Benar sekali.
2: Desa Indonesia yang harus negara hadir, kita dukung, kita bela, kebijakan harus berpihak kepada mereka agar mereka juga bisa berkembang.
1: Ya, itu sependapat.
2: Itu Predi.
1: Oke, Pak Zul, kalau kita melihat tadi sempat disinggung terkait adanya koperasi dan lain sebagainya. Penyaluran untuk beras yang sesuai dengan subsidi, rantainya jadi semakin pendek. Lantas untuk pupuk ini nanti ke depannya apakah juga melalui mekanisme?
2: Oh iya, nanti koperasi desa yang akan nyalurkan pupuk.
1: Sama ya, Pak?
2: Iya.
1: Oke, berarti
2: kan lebih... tiap desa ada. Jadi kita juga motong rantai pasok yang panjang, menghindari tengkulak-tengkulak. Dia juga bisa sebagai optaker. Bayar listrik nanti cukup di situ, di Kopdes.
1: All in ya.
2: Iya,
1: all in.
2: Bayar di Briling atau mana, dapat dia ongkos 2.000.
1: Oke.
2: Okay. Nah, gitu
1: kan. Oke, okay, berarti langsung semua inklusi.
2: Jadi pemberdayaan desa itu harus. Enggak boleh ditinggal, ya kan?
1: Iya. Oke. Okay. Kalau kita berfokus ke depannya, Pak. Lantas ke depannya dari pemerintah untuk bisa melakukan sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah sehingga bisa menjaga inflasi ataupun juga produktivitas dari pangan di Indonesia itu seperti apa ke depannya?
2: Ya, pemerintah kita ini satu, ya, mulai presiden sampai kepala desa kan, sampai pembantu desa itu satu kesatuan. Jadi kalau ada orang juga misalnya bupati nggak ikut kebijakan presiden kan lucu. Wong kita negara kesatuan Republik Indonesia kok, bukan federal, bukan federasi kan. Jadi satu kesatuan harus kerjasama. Ya, oleh karena itu tanggung jawabnya itu, apa namanya istilahnya itu, tanggung jawab berjenjang. Ya, ada fungsi lurah, ada fungsi bupati, ada fungsi gubernur, dan sudah, itu satu kesatuan.
1: Satu kesatuan,
2: gitu. Maka dibagi, misalnya, apa, misalnya sawah. Sawah itu kalau irigasi, 1.000 hektar itu bupati. Kalau 2.000, 3.000 hektar gubernur, lebih baru pemerintah pusat. Gitu. Kalau nggak sanggup, nah kita berunding lagi. Itu namanya konkuren, tanggung jawab yang berantai bersama-sama, gitu ya. Apalagi misalnya kebijakan-kebijakan, hampir semua begitu, hampir semuanya begitu.
1: Oke, okay. Berarti akan ada kebijakan yang satu jalan saja ibaratnya.
2: Memang satu kesatuan. Gitu.
1: Satu kesatuan tidak terpisah, jadi tidak ada yang istilahnya.
2: Memang ada bupati yang nggak diangkat presiden, kan nggak ada.
1: Nggak ada ya, semua satu tujuan intinya.
2: Iya. Jadi untuk... yang mengangkat itu presiden sebagai kepala negara kan. Kepala negara mengangkat bupati, gubernur kan sama.
1: Oke.
2: Okay. Jadi satu kesatuan.
1: Satu kesatuan.
2: Bisa diganti nggak ya? Bisa.
1: Bisa.
2: Dengan persyaratan tertentu. Gitu.
1: Oke. Okay. Pak Zul, kita akan bahas lebih lanjut terkait MBG. Kira-kira akan seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu ya Pak.
2: Iya.
1: Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Special Interview.

0: Pak Zul, kita akan lebih bahas lebih lanjut, Pak. Kali ini akan membahas terkait MBG.
1: Ya.
0: Kita mengenal bahwa MBG kemarin sempat ada kondisi yang istilahnya kurang stabil seperti itu. Ada pergantian pemain ibaratnya seperti itu. Lantas dari sudut pandang Pak Zul, melihat kondisi seperti ini.
1: Ya, MBG itu program sangat mulia. Tadi saya sudah sampaikan, makan itu sangat penting. Bahkan Presiden mengatakan sakral.
0: Mm-hmm.
1: Tadi sudah saya cerita kan, di agama juga begitu.
0: Ya, ya.
1: Karena itu akan membangun manusia Indonesia seperti apa ya. Nah, programnya begitu bagus, gak boleh dong karena kamu miskin, kamu terus miskin terus. Karena gizinya kurang, melahirkan orang miskin lagi, bahkan turun. Karena kalau kurang gizi, otot kurang, tulang lemah, pikiran lemah. Jadi bapaknya kuat, misalnya buruh. Begitu anaknya stunting, dia gak bisa lagi kerja keras, kerja kasar. Gak bisa lagi, karena tulang rapuh, otot kendor kan. Nah, yang begitu negara harus hadir, maka harus beri makan. Jadi sangat mulia. Sudah banyak juga berjalan yang bagus, tapi banyak juga yang pengelolaannya belum betul.
0: Benar.
1: Ya, tapi Presiden dengar hasil rapat kami di sini, dan di berbagai audit berbagai pihak, termasuk dari kejaksaan, dari kepolisian, dari KPK, BPK. Kan kami sering rapat di sini, menemukan masalah-masalah, ada jual beli titik lah ya, ada markup ini, ada markup itu ya. Dan Presiden mendengar sudah mengganti dengan manajemen yang baru. Tadi saya sudah rapat, kita sudah putuskan. Ya, sementara ini memang membenahi internal dulu nih. Penataan.
0: Penataan ulang. Nah,
1: penataan dulu. Ya, yang bagus lanjutkan. Tapi yang belum ini penataan dulu, mana yang akan ditutup ya. Dan kemudian yang kedua, refocusing. Jadi kalau memang sekolahnya kaya, sekolahnya bagus, elit ya, di drop makanan ada 3.000, yang dimakan cuma 500, yang 250 dibagi-bagi.
0: Jangan
1: dibuang
0: ya,
1: itu
0: nggak
1: usah. Yang nolak ya nggak usah, buat apa yang nggak perlu. Kita yang paling penting kan yang membutuhkan, termasuk yang 3T gitu. Nah itu perlu refocusing. Yang berikutnya harus memberi dampak kepada ekonomi rakyat.
0: Benar itu, Pak.
1: Ya, makanya sudah atur tata kelolanya, nanti MBG itu harus belanja dari koperasi desa, badan usaha milik desa, atau usaha desa lainnya yang ada di situ. Nah, dia nggak boleh hanya satu supplier. Makanya di situ dipersyaratkan MBG itu 15 suppliernya. Agar kelas UMKM tadi, ya, yang sayur lain, yang ikan lain, yang telur lain, ya kan? Jadi ada 15 mestinya ya. Sehingga ekosistemnya kita bangun, betul-betul MBG ini bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di sekitarnya
0: sekitar.
1: Mereka di situ. Itu kira-kira.
0: Oke, poinnya menarik, Pak. Jadi bisa menumbuhkan perekonomian di sekitaran lokasi lah ibaratnya juga. Dan tentunya bisa memberikan manfaat bagi penerima sendiri. Pak, kalau kita melihat lebih lanjut terkait optimisme dari pemerintah, kira-kira dengan program MBG ini akan seperti apa, Pak, untuk ketahanan pangan di tanah air?
1: Insya Allah akan melahirkan manusia-manusia yang unggul. Memang nggak bisa, ini kan pembangun SDM ini panjang ya. Ngasih makan kan nggak bisa besok diukur gitu ya. Dia kalau makan bagus, nanti anaknya yang lebih bagus gitu. Tapi kalau kita nggak mulai sekarang ya, ya tentu hari yang akan datang akan lebih buruk lagi gitu. Nah, kita ingin punya anak-anak yang hebat, yang unggul, sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan makan ini tidak hanya Indonesia kan, sudah 70 negara memberi makan seperti ini, termasuk Jepang, Korea Selatan, ya, Tiongkok, India, semua memberikan. Amerika juga begitu, beri makan itu. Jadi program ini sangat bagus. Kalau enggak mungkin puluhan negara-negara maju dulunya juga. Perang, begitu selesai perang, Jepang tuh kasih makan anak sekolah, gitu.
0: Benar.
1: Jadi ini dalam pengelolaannya ada miss, ada yang salah, iya kita akui, dan sudah dikoreksi, manajemennya diganti, yang salah di proses hukum, ya. Sehingga memang perlu waktu penataan, mungkin sebulan berapa bulan gitu, sehingga nanti bisa untuk mengembangkan berikutnya.
0: Kalau misalnya kita berbicara lebih lanjut tentang pemerintah ini juga punya program strategis terkait waste to energy. Lantas kalau untuk waste to energy ini nanti ke depannya itu akan seperti apa sih, Pak? Manfaatnya
1: kita
0: untuk
1: kan
0: ketahanan
1: mau maju,
0: pangan juga.
1: Mau jadi negara maju. Kita negara besar, ya kan? Menjadi negara maju, negara hebat. Lah kalau sampah aja nggak beres gimana?
0: Nah, itu pengelolaannya penting, Pak.
1: Nah, oleh karena itu sampah itu yang musuh. Sampah itu merusak lingkungan, merusak tanah, merusak air, sungai, apalagi sudah ada mikroplastik bisa melahirkan kanker, ya, merusak pantai-pantai kita gitu, ya, dan mengeluarkan emisi yang tinggi. Kalau kita biarkan terus, gemetar Gebang ada yang meninggal.
0: Ya, yang longsor.
1: Lah, itu yang harus diselesaikan. Musuh yang berbahaya itu di negara lain sudah dirubah menjadi listrik. Hmm. Di negara lain dirubah menjadi energi. Hmm. Di negara lain dirubah menjadi pupuk. Masa orang bisa, kita nggak bisa? Ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Optimis berarti
1: ya, untuk... Presiden tanya itu pada saya, kenapa ini? Saya bilang, Bapak kasih kepres, bisa 2 tahun. Nah ini mudah-mudahan yang darurat, darurat itu seperti bantar gebang, ya, yang open dumping, kita akan selesaikan 2 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2027 separoh, 2022 separoh, sampah yang musuh kita jadikan listrik. Itu yang 1 juta, yang 1000 ton per hari itu kita pakai namanya pengelolaan sampah menjadi energi listrik, waste to energy melalui insenerator. Ya, teknologinya sudah ada. Jadi sampah diolah jadi jadi listrik.
0: Okay.
1: Itu kita akan menyelesaikan kira-kira 22,5% dari 100% sampah yang ada.
0: Okay.
1: Yang 77,5% itu dibagi-bagi. Ya, ada yang caranya nanti pyrolysis, ada yang RDF, ada yang jadi pupuk, ada yang pemisahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, 2029 insya Allah 75% sampah kita selesaikan. 25% lagi, ini memang tidak mudah karena menyangkut kebiasaan, menyangkut adat budaya, peradaban, kebiasaan. Ini rumah tangga. Rumah tangga itu memang perlu waktu. Tapi kalau yang lain, perkantoran nanti sampah akan kita selesaikan di kantor itu. Sekolah selesai di sekolah. Rumah sakit selesai di rumah sakit. Pasar selesai di pasar. Mall selesai di mall gitu ya. Ada yang organik, anorganik nanti diolah jadi apa. Okay. Itu, upgrading. Yeah.
0: Berarti jadi ada pemilahan sendiri dan regulasinya sudah
1: sehingga jelas. Sehingga Indonesia nanti bisa asri, kata Bapak Presiden. Asri itu aman, sehat, resik, indah.
0: Oke. Okay. Itu targetnya, Pak. Targetnya 2 tahun 2029, 75% sampah sudah teroptimalkan.
1: 22,5% itu yang darurat.
0: Iya, darurat. Iya,
1: 28 separoh, 2028 separoh.
0: Oke, okay, ya, baik. Sama. Itu targetnya. Lantas kalau misalnya kita berbicara lebih lanjut, Pak, waste to energy ini nanti, apakah akan terus continue ya, Pak? Kalau misalnya melihat kondisi pergejolakan yang ada, kayak gitu. Misalnya ada pergantian rezim dan lain sebagainya, itu bagaimana, Pak?
1: Oh, itu penting. Ini soal bukan soal rezim, ini soal kita. Sampah ini kan soal kita, soal hidup kita, soal kesehatan, soal apa namanya itu, lingkungan. Ya, siapapun perlu lingkungan yang bagus, bersih, gitu.
0: Berarti tetap continue ke depannya. Iya. Ada kendala nggak sih, Pak, kalau misalnya untuk mengelola hal ini, koordinasi atau sinergi antara pusat dan daerah?
1: Kenapa nggak kelar-kelar sampah, tahu?
0: Apa, Pak?
1: Karena kemarin selama 11 tahun izin keluar cuma 2.
0: Oke.
1: 11 tahun.
0: 11
1: keluar
0: tahun
1: 2,
0: hanya 2.
1: Satu nggak jalan, satu jalannya kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak.
0: Oke.
1: Okay. Karena rumit, ruwet, berputar-putar. Ya, di situ ratusan aturan lagi. Saya kalau mau mengelola sampah, saya masih izin sama bupati, DPRD, kalau 2 kabupaten dan gubernur, DPRD provinsi, sampai sini udah struk.
0: Okay.
1: Harus Menteri Keuangan lobby, karena ada tipping fee, ada subsidi, ya. Harus lobby lagi Menteri SDM, harus lobby lagi Menteri Lingkungan Hidup. Ya kan? Nanti harus lebih lagi
0: ribet ya.
1: Ini 11 tahun cuma 2, satu enggak bisa jalan, satu kadang-kadang jalan, kadang-kadang off.
0: Oke, tapi di era Prabowo
1: ini kita beresin.
0: Sudah beres semuanya.
1: Sudah selesai, sudah ada perpres.
0: Oke.
1: Yang ngatur itu
0: sudah langsung ketok.
1: Ya.
0: Oke, langsung jalan pokoknya gaspol ya, Pak ya. Ya,
1: ini saya udah kelar, makanya kita kita akan kelarkan 2028 2027 aja kan separuh. 2029 yang darurat selesai. Yang tahun yang lalu ya kan, 11 tahun izin 2, satu jalan batu-batu, satu nggak jalan.
0: Oke.
1: Okay. Begitu, Freddy.
0: Oke, okay, setidaknya ada perbaikan. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Zul. Ini menjadikan insight untuk masyarakat Indonesia dan juga pemirsa CNN Indonesia. Sukses selalu untuk Pak Zul dalam bertugas. Jaga
1: sukses
0: kesehatan.
1: Juga untuk CNN.
0: Terima kasih, Pak Zul. Salam sehat. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Zulkifli Hasan. Dan tentunya ini bisa menjadi insight untuk seluruh pemirsa CNN Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita tunjukkan juga semangat kita untuk mendukung masyarakat dan juga pemerintah kedepannya mewujudkan swasembada pangan dan juga ketahanan pangan serta stabilisasi ekonomi nasional. Saya Freddy Jaya pamit, sampai jumpa.

0: Selamat siang, Anda saat ini tengah menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Bini Dermawan, inilah Gempita Bola 2026. Tuan rumah Kanada gagal memetik kemenangan di laga pertama grup B saat bertemu Bosnia dan Herzegovina. Kedua tim harus puas bermain imbang 1-1. Bermain di Stadion Toronto pada Sabtu pagi, Kanada harus tertinggal terlebih dahulu setelah Jovan Lukic berhasil mencetak gol untuk Bosnia dan Herzegovina pada menit ke-21. Tertinggal satu gol, Jonathan David dan kawan-kawan meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Hasilnya pada menit ke-79, pemain pengganti Kyle Larin berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selanjutnya Kanada akan memainkan match kedua grup B dengan bertemu Qatar pada 19 Juni mendatang. Sementara Bosnia dan Herzegovina akan menantang Swiss di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Seusai pertandingan antara Kanada dan Bosnia Herzegovina, pelatih kedua tim mengaku puas dengan hasil pertandingan. Pelatih Kanada mengaku mendapat pengalaman berharga usai melawan Bosnia dan Herzegovina. Sementara pelatih Bosnia dan Herzegovina memuji anak asuhnya yang mampu menangani tekanan supporter tuan rumah.
1: I do think we'll learn from this, you know, and if you look at World Cups historically, teams can, it doesn't matter if it's Argentina losing to Saudi Arabia last World Cup or different scenarios where it starts a little bit tense in the beginning stages or beginning matches, and then the games come more to life, and I think you see a truer versions of teams. So for us, it'll be really important that we use this experience to be better and stronger and more prepared for exactly what we want the game to look like.
2: Vidite, i to su dvije stvari, pogotovo igrate protiv domaćina, igrate otvaranje, igrate pred prepunim stadionom gdje je, šta ja znam, 85% navijača Kanade bilo, i to je pritisak i to je veliki kompliment za moju mladu ekipu da je izdržala, da je se fajterski borila, da je želila ovaj bod na kraju krajeva i s te strane sam vrlo, vrlo zadovoljan.
0: Dari babak penyisian grup

0: memaksimalkan umpan terobosan Enciso. Jelang akhir laga, Amerika Serikat unggul setelah pemain pengganti Giovanni Reina mencetak gol dengan tembakan kaki kanan. Cristiano Ronaldo memimpin timnas Portugal saat tiba di Amerika Serikat untuk tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Portugal tiba di Amerika Serikat melalui Bandara Internasional Palm Beach, Florida pada Jumat waktu setempat. Portugal dijadwalkan akan memainkan pertandingan pertama mereka di grup K Piala Dunia 2026 dengan bertemu Republik Demokrasi Kongo pada Kamis 18 Juni mendatang di Houston. Setelahnya, Ronaldo dan kolega akan menghadapi Uzbekistan pada 24 Juni dan Kolombia pada 28 Juni mendatang. Sementara itu, bintang timnas Ghana, Thomas Partey, dipastikan absen dalam laga Ghana melawan Panama dalam laga pertama grup L Piala Dunia 2026 lantaran visa untuk berkunjung ke Kanada ditolak pemerintah Kanada. Kabar ini disampaikan oleh FIFA. Mereka menegaskan tidak terlibat dalam proses imigrasi sebuah negara, sehingga tidak punya kuasa apapun dalam hal ini. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi alasan dibalik penolakan visa Thomas Partey. Namun, ketiadaan Partey ini bakal mempengaruhi kekuatan Ghana dalam laga melawan Panama. Ghana setidaknya masih bisa bernafas lega. Pasalnya, dua laga lain di fase grup akan dimainkan di Amerika Serikat. Ghana akan menghadapi Inggris di Foxborough dan kemudian bakal bertarung melawan Kroasia di Philadelphia. Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 16 stadion akan menggelar pesta akbar 4 tahunan ini. Amerika Serikat menjadi negara dengan kontribusi terbanyak dengan menggunakan 11 stadion, sementara Meksiko menyumbang 3 stadion dan Kanada 2 stadion.
1: SoFi Stadium atau Stadion Los Angeles bakal menjadi salah satu arena bersejarah perhelatan Piala Dunia 2026 pada 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Stadion Los Angeles yang resmi dibuka pada September 2020 ini dikenal sebagai stadion bergaya futuristik. Dari sudut tertentu, Stadion Los Angeles kerap dibandingkan dengan pesawat luar angkasa atau bangunan futuristik dari masa depan. Stadion ini memiliki layar video 360 derajat dengan papan skor berbentuk oval raksasa yang menggantung di bagian tengah arena. Stadion seluas sekitar 288.500 meter persegi itu pernah menggelar Super Bowl pada 2022. Stadion ini juga pernah menjadi panggung konser musik berskala besar seperti konser Taylor Swift, BTS hingga Ed Sheeran. Stadion berkapasitas 70.000 penonton itu akan menyelenggarakan 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan pembuka antara Amerika Serikat dan Paraguay pada 12 Juni 2026. Dari Amerika, kita ke Toronto, Kanada. Di sana ada Stadion BMO Field, yang selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama Stadion Toronto sesuai ketentuan FIFA terkait penggunaan nama sponsor komersial. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 13 Juni 2026. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 12 Juni 2026. Stadion Toronto telah direnovasi dengan menghabiskan biaya $158 juta dengan penambahan 17.000 kursi untuk memenuhi standar kapasitas Piala Dunia. 6 pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimainkan di Stadion Toronto. Selanjutnya dari Meksiko, ada Estadio Guadalajara atau dikenal dengan nama lain Estadio Akron yang berlokasi di Zapopan, Jalisco, Meksiko. Stadion yang pertama kali dibuka pada 2010 ini dibangun layaknya koliseum. Stadion yang memiliki kapasitas

0: 48.000 penonton ini akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan. Babak penyisihan grup yang berpuncak pada pertandingan grup H antara Spanyol dan Uruguay pada 26 Juni. Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara akan menjadi tuan rumah untuk total 13 pertandingan Piala Dunia.
1: Usai jeda kita akan membahas laga big match grup C, Brazil-Maroko, sesaat lagi di Gempita Bola 2026.
2: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
3: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Laga big match akan tersaji pada pertandingan pertama grup C saat juara 5 kali Brazil ditantang semifinal Piala Dunia Qatar-Maroko. Brazil yang datang ke Amerika Serikat dengan permasalahan cedera pemain tetap optimis bisa meraih kemenangan. Sementara Maroko juga yakin bisa meraih kemenangan dengan modal kemenangan atas Brazil pada uji coba terakhir kedua tim.
4: Timnas Brazil akan memulai Piala Dunia 2026 dengan melawan Maroko di Stadion New York, Minggu pagi waktu Indonesia. Memasuki ajang pesta sepak bola 2026, tim Samba dihantui badai cedera. Kepala pelatih Timnas Brazil, Carlo Ancelotti, mencoret sejumlah nama seperti Rodrigo, Estevao, Eder Militao, dan Wesley yang masih berkutat dengan cedera. Namun pelatih asal Italia itu tetap memasukkan nama Neymar meski sang pemain masih belum bisa diturunkan melawan Maroko di laga pertama grup C. Dengan skuad yang saat ini, Don Carlo masih optimistis Brasil mampu bersaing untuk meraih gelar juara Piala Dunia 2026.
5: To win is really difficult to say. I think we can compete and we have a possibility to compete to win. Of course, yes, we can compete and we are ready to compete. So to win, we are a little detail sometimes in football, but I think. The feeling today is we have a good feeling about this World Cup, not only about this first game, because it's only the first game of this competition.
4: Sementara itu, Timnas Maroko menggelar latihan terakhir menjelang lawan Brazil di Basking Ridge, New Jersey pada Jumat. Ashraf Hakimi dan kawan-kawan bersiap untuk mengulang kesuksesan mereka 4 tahun lalu di Qatar, dengan berhasil menembus hingga babak semifinal. Datang ke Amerika Serikat, Maroko juga dinaungi permasalahan cedera pemain. Namun tim berjuluk Singa Atlas optimistis saat bertemu Brasil. Pasalnya, dalam duel terakhir, kedua tim pada 2023 lalu, Maroko berhasil meraih kemenangan atas Brasil dengan skor 2-1 di laga persahabatan.
1: Dan bersama kita telah hadir pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat siang, Bu Kesit.
6: Selamat siang,
1: Bu Winnie. Terima kasih sudah bersama kami hari ini.
6: Ya.
1: Bung Sid, kita akan membahas nih pertandingan yang baru saja dijalankan. Ini baru beberapa saat yang lalu, Amerika Paraguay. Nah, ini kalau menurut Bung Sid, gimana nih performa Amerika?

0: Iya, kemenangan yang menurut saya sangat fantastis ya bagi Amerika Serikat, tuan rumah, mengikuti jejak Meksiko sebelumnya yang betul. Juga sebagai tuan rumah mereka menang di laga pembuka, tapi tidak diikuti oleh Kanada, tuan rumah lainnya yang baik. Harus bermain imbang satu-satu menghadapi betul. Bosnia. Amerika saya pikir melakukan start yang sangat baik ya, mereka sukses menaklukkan Paraguay yang notabene memang Paraguay menurut saya tim yang tidak terlalu konsisten. Ya. Mm-hmm. Mereka tampil di persaingan CONMEBOL juga sebagai tim terakhir peringkat ke-6 di atas atau di bawah Brasil ya, Brasil ke-5. Secara umum permainan Paraguay kalau kita lihat di pertandingan pembuka tadi memang agak sulit bagi mereka untuk bisa meladeni agresivitas yang ditampilkan oleh Amerika Serikat.
1: Betul betul. Mungkin ini juga karena Amerika Serikat juga terlalu agresif juga, Paraguay yang mungkin bertahan akhirnya juga sempat kewalahan gitu sampai terjadi
0: iya, sendiri gitu. Padahal kalau kita lihat dari bagaimana Paraguay memainkan polanya, tim ini sebenarnya cukup sukses di area pertahanan ya. Tapi ya mungkin ini pertandingan pertama ya. Betul. Biasanya pertandingan pertama itu tidak mudah memang bagi siapapun. Tapi Amerika sebagai tuan rumah mampu memperlihatkan sebuah determinasi yang sangat baik sekali ya. Sehingga mereka sukses untuk bisa meraih kemenangan besar di laga pertama. Dan ini kemenangan terbesar dari pertandingan yang sudah berlangsung selamat. Ketika Meksiko membuka pertandingan pertamanya.
1: Betul. Apalagi memang Amerika tentu juga mendapatkan tekanan besar begitu ya. Sebagai tuan rumah iya, juga iya. Begitu.
0: Melawan betul. Dan tapi Amerika bisa mengatasi itu ya. Saya kira di bawah asuhan Mauricio Pochettino, pelatih yang sangat berpengalaman ya, asal Argentina yang juga pernah sukses bersama Spurs ya di Inggris. Dia telah memberikan satu pola permainan yang begitu baik dari Amerika dan secara komposisi ya, pemain-pemain Amerika juga sukses gitu. Dia Pochettino memiliki pemain-pemain yang tidak saja kuat dalam bertahan, tapi juga memiliki pemain-pemain yang agresivitasnya sangat baik. Bahkan tadi kalau kita lihat Giovanni ya, Giovanni Reina yeah. Mampu menciptakan gol ketika dia tampil sebagai pemain cadangan untuk memperbesar kemenangan Amerika menjadi 4-1.
1: Betul. Mm-hmm. Ini kalau kita lihat juga di pertandingan pertama cukup agresif, bisa ada 3 gol begitu. Yeah. Namun di pertandingan kedua kalau menurut
0: iya, memang menghadapi Paraguay saya kira ini belum ujian yang sebenarnya buat okay. Buat Amerika ya. Di sana masih ada Australia yang saya kira ini juga akan bisa menjadi lawan yang bisa menyulitkan Amerika Serikat. Kemudian juga ada Turki ya, ya. Yang saya kira juga punya kemampuan ya, punya kapasitas untuk bisa mempersulit Amerika Serikat. Kita tahu bagaimana Turki dengan pemain-pemain yang berkiprah di Madrid misalnya Arda Guler, kemudian juga mereka punya Calhanoglu yang sukses bersama Inter Milan. Betul. Ya. Ada juga Yildiz yang sukses bersama Juventus. Jadi saya kira ini akan menjadi lawan yang betul-betul akan bisa menyulitkan Amerika Serikat walaupun Amerika Serikat tampil di kandangnya sendiri.
1: Kalau kita lihat nih dari tadi Australia dan juga Turki nih, kalau kita lihat Australia itu juga mungkin akan bermain agresif begitu iya. Ya. Nah, kita nanti bagaimana kira-kira?
0: Australia dan Turki saya kira ini tim yang bisa menjadi kuda hitam sebenarnya dua-duanya ya. Baik. Kesempatan Australia dan Turki sama besarnya ya untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Australia saya kira juga materi pemain mereka juga sangat mumpuni. Ada Goodwin di sana. Kita tahu bagaimana mereka juga punya Harry Shouter yang bersinar bersama Leicester City. Dan kita tahu bagaimana permainan Australia. Yeah. Dia berada satu grup dengan Indonesia yeah. Ketika di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Betul. Dan Indonesia walaupun sempat membuat Australia terkejut ya, tapi jangan lupa juga kita pernah kalah di Australia pada saat away. Yang jelas bahwa Australia adalah tim yang juga langganan Piala Dunia.
1: Betul. Ya,
0: mereka bisa tampil mengejutkan dan saya kira ini akan menjadi pertandingan yang menarik ketika menghadapi Turki.
1: Cukup seru begitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau kita lihat kansnya nih setelah ini Amerika juga Australia, Turki dan kira-kira 16 besar bagaimana? Peluang untuk Amerika?
0: Saya kira peluang Amerika dengan kemenangan pertama ini menjadi modal yang sangat baik ya. Mereka sudah membuka pintu untuk bisa bersaing ke fase berikutnya walaupun belum jaminan juga gitu. Betul. Ya. Karena tadi kita bahas bahwa ada Turki, ada Australia di sana begitu. Ini dua tim yang pasti akan saling berebut untuk setidaknya bisa merebut satu tiket ke fase berikutnya.
1: Lebih baik begitu
0: ya. Iya.
1: Baik, kita sambil lihat ada klasemen sementara ini di grup D saat ini Amerika Serikat.
0: 3 poin ya.
1: 3 poin
0: betul. Kemenangan 4-1. Kemudian Turki, Australia dan Paraguay. Baik. Di peringkat paling buncit.
1: Baik, kita akan lihat bagaimana Australia melawan Turki di pertandingan berikutnya. Dan kita akan membahas di grup yang juga sama-sama cukup serius ini ya. Yeah. Ada Brasil juga, ada Maroko di sana.
0: Nah ini gimana? Haiti dan Skotlandia ya.
1: Betul.
0: Ya ini pertandingan yang menurut saya akan sangat menarik. Ketika juara dunia 5 kali, The Seleção Brasil menghadapi juara AFCON atau Piala Afrika tahun 2025 lalu, Maroko. Walaupun ada kontroversi ya.
1: Betul.
0: Ketika Maroko meraih juara Piala Afrika, Senegal. Itu ngerebut dari Senegal.
1: Betul sekali.
0: Tapi oke lah, apapun bahwa kita tahu Maroko adalah tim yang lolos dengan nilai yang sangat sempurna ketika berada di persaingan grup di zona Afrika. Mereka menuntaskan 8 pertandingan dengan kemenangan ya di bawah Achraf Hakimi. Maroko betul-betul tampil sebagai tim yang menurut saya bisa menjadi kuda hitam.
1: Betul. Ya.
0: Ini bisa menjadi pesaing bagi Brasil dan bukan tidak mungkin juga Brasil bisa saja mengalami kesulitan ya. Karena dalam pertemuan uji coba tahun 2023 Brasil pernah dikalahkan oleh Maroko. Baik. Walaupun di pertemuan Piala Dunia 98 Brasil sukses menaklukkan Maroko dengan skor 3-0 waktu itu.
1: Kalau kita lihat nanti pola permainannya, kira-kira Brasil akan seperti apa nih?
0: Brasil, ya dengan Seleção-nya, Jogo Bonito-nya yang selalu kita kenang ya, bagaimana Brasil itu menampilkan sepak bola yang atraktif, sepak bola yang indah gitu. Dan kita tahu di sana adalah atau bertumpuk pemain-pemain juara.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Ada Marquinhos yang baru saja meloloskan atau membawa PSG menjadi juara Liga Champions ya. Kemudian kalau kita lihat di Maroko, mereka juga punya pemain seperti Hakimi ya, yang juga sukses bersama PSG. ini berkawan baik begitu kan. Sayangnya memang di Brasil Neymar tidak bisa tampil. Tadinya kita berharap Neymar akan bisa menjadi salah satu kekuatan dari Brasil. Tapi jangan lupa juga Brasil begitu banyak pemain.
1: Sangat banyak.
0: Sangat banyak. Ada Endrick ya, kemudian juga ada Vinicius Junior, pemain yang juga cemerlang bersama Real Madrid. Kalau tadi kita mengulas Marquinhos sang kapten, ini adalah pemain yang caps-nya di Brasil itu paling banyak ya, nomor 2 setelah Neymar, lebih dari 100 kali memperkuat tim nasional Brasil. Belum pemain-pemain lainnya yang juga bisa mengejutkan. Ada Igor Thiago yang sukses bersama Brentford. 38 kali tampil bersama Brentford, 22 gol. Ini akan menjadi kekuatan, ya bisa saja menjadi senjata pamungkas yang juga dimiliki oleh Brasil untuk menghadapi pertandingan pertama melawan Maroko.
1: Maroko ini ya. Jadi walaupun kalau kita lihat, kalau tidak salah ada 4 pemain yang mengalami cedera di Brasil ya.
0: Iya.
1: Berarti kemungkinan untuk merebut gelar juara ke-6-nya ini masih mungkin ya?
0: Masih mungkin. Brasil selalu menjadi tim yang difavoritkan. Ya walaupun mereka terakhir tampil di semifinal itu tahun 2014 ya. Setelah itu mereka sulit untuk bisa menembus lagi. Mereka juara terakhir tahun 2002 ya. Artinya sudah cukup lama Brasil tidak meraih juara lagi.
1: Rasanya lama.
0: Saya kira ini kesempatan bagi Brasil. Walaupun semuanya masih hitung-hitungan di atas kertas, tapi Brasil is Brasil. Brasil adalah tim juara ya. Mereka paling banyak merebut juara Piala Dunia dan kesempatan untuk bisa meraih yang ke-6 saat ini terbuka.
1: Terbuka ya. Baik, Bung Kesit, ini kalau kita lihat ini kan besok itu pertandingan selain Brasil juga Maroko ada 3 pertandingan lain.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana menurut Bung Kesit?
0: Iya, ada pertandingan yang juga menarik lainnya ya, ini Qatar ya menghadapi
1: kita lihat di sini
0: Swiss ya. Ini juga pertandingan yang mempertemukan antara tim langganan Piala Dunia Swiss dengan Qatar yang baru 2 kali tahun 2022 mereka tampil sebagai tuan rumah. Dan sekarang mereka lolos untuk kedua kalinya. Saya pikir ini satu catatan yang sangat baik juga, tapi menghadapi Swiss yang juga tim kuat Eropa ya, kemudian sepak terjang mereka di kualifikasi Eropa juga sangat baik, kemudian juga pengalaman mereka, saya kira ya bagi Qatar mungkin nothing tulus aja lah ya menghadapi Swiss. Kemudian Brasil dan Maroko yang tadi sudah kita bahas, ada Haiti dan Skotlandia.
1: Ini juga lumayan.
0: Iya, Haiti ini tim yang untuk pertama kalinya setelah tahun 74 mereka tampil di Piala Dunia, baru kali ini mereka bermain lagi bertemu dengan Skotlandia. Kita tahu Skotlandia ada Mick Tomeny di sana.
1: Tuh.
0: Banyak pemain-pemain Skotlandia yang berkiprah di Liga Inggris ya. Saya kira ini juga akan menjadi pertandingan yang menurut saya akan sangat menguntungkan bagi Skotlandia. Di atas kertas hitung-hitungannya Skotlandia akan mudah menaklukkan
1: lebih baik
0: hati. Ya, secara kekuatan saya pikir Scotland masih lebih bagus dibandingkan dengan Haiti. Australia dan Turki yang jadi tadi kita ulas ini juga akan menjadi pertandingan yang menurut saya sangat sangat seru begitu.
1: Baik, Bu Gesit, ini terakhir nih. Kalau kita lihat di atas kertas dari pola yang dulu pernah ada, kira-kira yang difavoritkan untuk juara ini menurut Bu Gesit siapa nih?
0: Ya memang ada beberapa negara yang saat ini masuk dalam nominasi lah ya. Ada Spanyol, ada Prancis, bahkan Argentina dan juga Brazil. Jangan lupa juga ada spesialis turnamen, Jerman.
1: Jerman, ya. Baik.
0: Tapi kalau saya disuruh memilih, kalau boleh saya memilih, saya pengennya Brazil ya.
1: Baik, Bung Gesit, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Kita akan terus nantikan pertandingan-pertandingan seru selanjutnya dan kita terus nantikan Bung Gesit bersama kami.
0: Terima kasih.
1: CNN Indonesia. Terima kasih banyak Bung Gesit.
0: Sama-sama.
1: Jangan kemana-mana, Gempita Bola 2020 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
1: Waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Waspada Amal Saleh yang Sia-Sia di Akhirat. Sabtu 13 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
2: Meski Indonesia gagal lolos menjadi peserta Piala Dunia Sepak Bola 2026, namun semarak gelaran kompetisi 4 tahunan ini dirasakan warga hingga pelosok desa. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ribuan warga mengikuti konvoi sepeda motor sambil mengarak bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, bermodalkan iuran sukarelawan, warga memasang bendera dari 48 negara peserta Piala Dunia 2026 di pinggir-pinggir jalan. Namun informasi ini sekaligus menutup gempita bola 2026 hari ini. Saya Bin Dermawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.
3: Beginilah suasana di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar. Meski timnas Indonesia tak lolos Piala Dunia, namun tak menurunkan antusiasme warga memeriahkan ajang 4 tahunan ini. Desa nelayan yang mayoritas warganya penggemar olahraga sepak bola ini bersolek menjadi kampung bola. Tak hanya menyiapkan berbagai pernak-pernik Piala Dunia, panitia kampung bola juga menggelar konvoi kendaraan sambil mengarak bendera 48 negara yang menjadi peserta Piala Dunia.
4: Karena setiap penggelaran itu, apalagi bola, biar ambil Piala Amerika Latin, Piala Eropa, apalagi kalau Piala Dunia itu, pakirannya itu pasti besar kalau anak-anak sini. Dirinya dicet, rumahnya dicet sesuai dengan dukungan masing-masing, alat-alat dapurnya pun dicet, motornya dihiasi, dibungkus dengan stiker sesuai dengan bendera masing-masing.
3: Untuk memeriahkan pelaksanaan Piala Dunia, warga di kampung bola ini juga telah menyiapkan agenda nonton bareng di sejumlah titik. Tak mau kalah, warga Desa Medali Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur turut memeriahkan Piala Dunia. Berbekal anggaran yang diperoleh dari iuran sukarela, warga memasang bendera dari 48 negara peserta Piala Dunia 2026 di pinggir-pinggir jalan permukiman mereka. Sama gelaran Piala Dunia, warga juga akan menggelar nonton bareng setiap pertandingan.
5: Kita pasang secara bersama-sama

0: dan mungkin kita nonton Piala Dunia ini sampai selesai. Oh ya, beda dukungan, tapi insya Allah warga kami tetap kompak.
1: Yang didukung negara apa? Mana?
0: Saya mendukung Spanyol.
1: Spanyol juaranya ya?
0: Ya.
2: Warga berharap Piala Dunia Sepak Bola tahun 2030 nanti Indonesia bisa lolos menjadi salah satu negara peserta. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Aksi penganiayaan terjadi di rumah korban STN 41 tahun di wilayah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Korban dianiaya dua pelaku berkaus hitam hingga mengalami 12 luka bacokan. Beberapa saat kemudian gerombolan orang yang diduga teman pelaku datang ke rumah korban dan melakukan pengerusakan. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reaksi cepat Polresta Sleman akhirnya menangkap satu pelaku berinisial LFC, 38 tahun. Penganiayaan itu ternyata dipicu dendam. Adapun celurit yang digunakan untuk membacok merupakan milik korban yang direbut pelaku saat terjadi cekcok.
1: Pelaku menganiaya korban dengan cara membacok menggunakan celurit yang direbut dari korban. Untuk motifnya memang sudah ada permasalahan lama atau cenderung ke dendam.
0: Kini polisi masih memburu satu pelaku lain yang merupakan adik tersangka LFC berinisial CP. Polisi juga mendalami keterlibatan kelompok pelaku. Sementara pelaku yang ditangkap terancam hukuman 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga, kemudian seorang pelaku turun dan berupaya menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban yang berusia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Selain terus berontak, teriakan korban akhirnya membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Samson Sosa Hutapea menyebut, dari rekaman CCTV, ditengarai pelaku berjumlah dua orang, eksekutor dan pengemudi. Saat ini keduanya tengah dalam perburuan polisi. Aksi pencurian sepeda motor dan telepon genggam di sebuah gang sempit di Susukan Ciracas, Jakarta Timur yang sempat viral di media sosial berakhir dengan penangkapan pelaku. Tersangka diringkus polisi setelah tetangga korban melihat seorang pemuda berciri-ciri sama dengan pelaku di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur. Korban pun segera melapor ke Polsek Ciracas. Petugas buser bergerak cepat menangkap pelaku di rumah kontrakannya Kamis sore. Pelaku diketahui sering melakukan aksi serupa dengan modus memanfaatkan pintu rumah warga yang terbuka. Kini pelaku ditahan di Polsek Ciracas untuk proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Polisi menangkap 13 anggota geng motor usai melakukan penganiayaan terhadap seorang warga dengan senjata tajam di wilayah Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Sementara di lokasi lainnya, di Bekasi, Jawa Barat, seorang remaja tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam. Pasca kejadian, polisi menangkap 6 pelaku berikut barang bukti celurit dan juga bambu.
3: Inilah aksi anggota geng motor Amerika Kobam dan Gen Pangkalan yang melakukan konvoi dengan sepeda motor di wilayah Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Setibanya di Jalan Dipati Unus, para pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam menyerang warga yang melintas, lalu menganiaya warga hingga mengalami luka pada bagian kepala. Dan kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Selain itu, para pelaku juga merampas harta benda milik korban dan aksi tersebut terjadi di beberapa titik jalan yang dilalui. Menerima laporan warga, Polsek Jatiuwung melakukan penyelidikan dan menggerebek dua kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran yang dijadikan tempat berkumpul dan menangkap 13 anggota geng motor, di mana 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor yang digunakan para pelaku pada saat konvoi. Adapun motif para pelaku adalah untuk membesarkan nama geng motor mereka dengan memvideokan aksi mereka lalu memposting di media sosial.
4: Pada pelaku begal tawuran ini yang menyerang warga sipil yang melintas tanpa ada salah apapun langsung diserang. Kondisi saat ini bahwa si korban masih ada dirawat di rumah sakit di Kota Tangerang. Hasil pengecekan tadi malam sudah cukup membaik dalam tahap pemulihan. Namun alhamdulillah para pelaku sudah kami amankan sebanyak 13.
3: Atas perbuatannya para pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Berawal dari perselisihan di media sosial, seorang remaja berinisial SRR tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas usai mengalami sejumlah luka bacok. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap 6 pelaku berinisial RA, ANA, RF, MSF, MPA, dan PH di rumah masing-masing. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 3 bilah celurit dan 1 batang bambu.
5: Saat kejadian, ini antara korban dan para pelaku, ini mereka sudah ada ketidakcocokan ataupun juga sudah ada permasalahan, yaitu melalui medsos, media sosial, di situ disampaikan dan mereka karena ada ketersinggungan itu, mereka korban SRR ini kemudian dengan para pelaku ini bertemu dan kemudian korban dikeroyok.
3: Atas perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gram laporan ke polisi tak ditanggapi, warga Blitar Jawa Timur akhirnya menjemput dan mengarak terduga pencuri ke kantor polisi. Warga Ponorogo Jawa Timur juga geram dengan pencurian kotak amal. Pelaku beraksi di 4 lokasi yang berbeda.
0: Marah bercampur kecewa, demikian ungkapan kekesalan warga terhadap aksi pencurian kotak amal masjid di Desa Modangan, Kecamatan Ngelego, Blitar, Jawa Timur. Warga terpaksa melakukan aksi main hakim sendiri kepada terduga pencuri kotak amal sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Warga terpaksa mengarak terduga pencuri sebagai bentuk kekesalan atas aksi pelaku dan kekecewaan laporan mereka belum direspon polisi. Sebelumnya aksi pencurian kotak amal terekam CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang jutaan rupiah hasil sumbangan warga selama 1 tahun. Warga akhirnya menjemput terduga pelaku kemudian menyerahkan kepada polisi.
6: Mana ya, warga itu tidak bisa dikendalikan kan mas. Kalau udah tahu maling kotak amal dan juga dia itu residivis. Residivis udah kebiasaan lah memang ngelakuin kayak gitu. Akhirnya warga itu juga geram. Nah akhirnya ya terjadi gitulah. Terus kita juga inisiatif langsung telepon ke Polsek.
0: Sementara itu aksi pencurian kotak amal masjid juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya pelaku tak hanya membobol 1 kotak amal tetapi membobol 4 kotak amal di 4 masjid yang berbeda dalam 1 hari. Modus yang dilakukan pelaku berpura-pura hendak ibadah. Saat kondisi dirasa sepi, pelaku kemudian membobol uang kotak amal. Dalam aksinya di Masjid Al-Barokah, pelaku ternyata sudah 2 kali melakukan aksi serupa.
7: Sudah 2 kali, sebelum Ramadan itu juga kejadian lagi. Setelah itu kita sepakat pasang CCTV gitu. Dan ternyata masih kembali lagi ke sini mengambil lagi gitu.
0: Kasus pencurian kotak amal sudah dilaporkan ke polisi dan polisi sedang mengejar kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Timur.
2: Informasi ini berkaitan dengan satwa bangkai gajah ditemukan tanpa kepala di sebuah hutan di Kepulauan Riau. Belakangan polisi yang melakukan penyelidikan memastikan satwa dilindungi ini adalah korban sindikat perburuan gading gajah Sumatera. Sementara di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, seorang perempuan tewas dimangsa ular piton.
8: Video ini direkam oleh petugas BBKSDA saat seekor gajah ditemukan mati tanpa kepala di sebuah hutan di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Riau, Maret lalu. Gajah ini diduga mati dibunuh. Selang beberapa bulan kemudian, polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan fakta gajah yang ditemukan adalah korban sindikat perburuan satwa dilindungi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, sindikat ini beroperasi sejak tahun 2014. Sementara gading gajah buruan mereka menghasilkan nilai hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 17 tersangka. Bahkan untuk menutupi aksinya, sindikat ini mengerahkan bulldozer untuk mengubur bangkai gajah hasil buruan.
9: Adanya tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka FA dan tersangka MS yang diduga menyamarkan kejahatan pada satwa liar yang dilindungi. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa tersangka RA telah terlibat dalam aktivitas perburuan dan perdagangan gading gajah.
8: Di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, pada hari Selasa, seorang wanita bernama Elizabeth Yamalau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter. Dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasoge mengungkapkan, saat kejadian sebelumnya, korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di kebun. Namun sang suami terkejut saat mengetahui istrinya telah menjadi korban serangan ular piton berukuran besar yang melilit dan memangsa korban. Benyamin yang berusaha melepaskan tubuh Elizabeth Yamalau dari lilitan dan mulut ular ini tidak bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Setelah proses evakuasi, jenazah sang istri dimakamkan oleh keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, pengiriman puluhan ribu pil ekstasi serta ratusan pieces etomidate jenis sabu cair dari Riau menuju Jawa Timur digagalkan Satuan Narkoba Polres Sarolangun di tengah jalan lintas Sumatera. Sementara itu menjelang peringatan HUT Bayangkara ke-80, polisi menggelar tes urin mendadak terhadap puluhan sopir truk dan juga bis di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan hasilnya 5 sopir terindikasi positif narkoba.
10: Pas lah.
11: Sejumlah petugas Satuan Narkoba Polres Sarolangun Jambi menangkap dua orang, S dan B, yang membawa narkoba di tengah jalan lintas barat Sumatera, Desa Bernai, Kabupaten Sarolangun Jambi. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 53.000 butir pil ekstasi serta 897 pieces kartrid tepat menampung cairan rokok elektrik berisi sabu cair jenis etomidate dengan berbagai varian rasa. Pengakuan para pelaku sudah sering membawa narkoba senilai total 18,5 miliar rupiah tersebut karena tergiur upah yang besar. Semua barang dibawa dari Riau dan akan diantar ke Madura, Jawa Timur. Para pelaku diamankan di tahanan Mapolres Sarolangun. Keduanya diancam pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Puluhan sopir truk dan bus antar pulau menjalani tes urin mendadak yang digelar Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemeriksaan dilakukan di Jalan Prapat Kurung dan Gate Pelabuhan Jamrut mulai pagi hingga sore hari. Dari 50 sopir angkutan barang dan penumpang yang diperiksa, 5 orang terindikasi positif menggunakan narkoba dan polisi juga menemukan alat hisap atau bom saat truk dirazia. Polisi menegaskan langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan perjalanan dan mencegah kecelakaan akibat pengaruh narkotika. Kelima sopir yang diamankan masing-masing berinisial AN usia 35 tahun warga Dompu NTB, AS usia 42 tahun warga Malang, Jawa Timur, Teki usia 36 tahun warga Bima, Nusa Tenggara Timur, EA usia 28 tahun warga Surabaya, dan AR usia 29 tahun warga Bima, Nusa Tenggara Timur. Selain mengamankan 5 sopir positif narkoba, polisi juga menemukan muatan berupa 7 kardus besar berisi rokok ilegal yang kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Harga kebutuhan pokok, khususnya bahan pangan, di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kian mahal dan semakin tak terjangkau. Pedagang dan mak-mak pun pusing menyikapinya. Kelangkaan dan kelonjakan harga minyak kita juga kini tak hanya ditanggung konsumen rumah tangga, tetapi juga para pelaku usaha mikro di Boyolali, Jawa Tengah.
8: Mahalnya harga pangan salah satunya terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sabtu 13 Juni 2026. Harga sejumlah bumbu dapur semakin mahal. Tomat yang normalnya dijual Rp7 hingga Rp10.000 kini berada di angka Rp15.000 per kilogram. Sementara cabai besar yang normalnya Rp40.000 kini mencapai Rp55.000 per kilogram. Tingginya harga membuat konsumen memangkas jumlah pembelian. Sebagian warga yang berprofesi sebagai penjual lauk pauk terpaksa berhenti berjualan karena harga bahan baku yang semakin tidak terjangkau.
12: Untuk harian rumahan itu pokoknya mahal semua.
10: semua, naik semua.
12: Kalau bumbu dapur begini?
10: Lebih-lebih kalau bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, kayak begini, percabai-cabaian, semua naik.
12: Jadi bagaimana caranya mensiasati, Bu?
10: Begini saja, pokoknya yang namanya kita cari langganan, tetap kita mengalah dulu untuk sementara.
13: Sehingga uang belanja ibu-ibu yang seharusnya dapat bermacam-macam untuk kebutuhan lauk dan sayur, tapi malah lebih mentok habis di kebutuhan sembako, terutama minyak, tepung, dan juga harga beras juga sekarang udah cukup tinggi ya.
14: Banyak, terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing, terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi
8: inilah keluhan pelaku UMKM di Boyolali, Jawa Tengah, yang saat ini harus memutar otak menghadapi naiknya harga kebutuhan pokok. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi yang sangat penting. Kenaikan harga memaksa mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun. Saat ini, harga eceran tertinggi minyak kita kemasan 1 liter berada di angka Rp15.700. Namun di lapangan, produk ini tidak hanya sulit ditemukan, melainkan dijual jauh di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
10: Sekarang enggak ada, dulu-dulu ada, tapi sebulan sekian enggak ada, udah enggak ada.
15: Udah tidak ada ya, Bu ya?
10: Ya.
15: Memang tidak ambil atau memang sudah tidak ada kiriman?
10: Ya, ada tapi enggak minyak kita.
8: Pasokan minyak kita disebut tidak lagi rutin datang ke pasar, sehingga kios sembako mengandalkan merek lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Memang stok minyak kita masih ada yang dijual pedagang, namun harganya jauh melampaui harga eceran tertinggi pemerintah.
16: Setelah berputar-putar di pasar Pengging ini, akhirnya saya menemukan minyak kita, di mana minyak kita ini merupakan minyak kita yang disuplai dari distributor, bukan dari bulog, sehingga harganya memang sangat tinggi. Ibu, saat ini harga minyak kita berapa ini, Bu?
10: Yang 1 liter 21, Mas.
15: Kalau yang kemasan refill?
10: Kemasan 2 liter 42.
8: Di tengah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, warga berharap pemerintah bisa menjamin ketersediaan pasokan hingga kebutuhan rumah tangga maupun keberlangsungan usaha kecil dapat terus terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
17: Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
18: Waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
17: Saksikan Gapai Kemuliaan, Waspada Amal Saleh yang Sia-Sia di Akhirat. Sabtu 13 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Laga big match akan tersaji pada pertandingan pertama grup C saat juara 5 kali Brazil ditantang semifinal Piala Dunia Qatar, Maroko. Brazil yang datang ke Amerika Serikat dengan permasalahan cedera pemain tetap optimis bisa meraih kemenangan. Sementara Maroko juga yakin bisa meraih kemenangan dengan modal kemenangan atas Brazil pada uji coba terakhir kedua tim.
19: Timnas Brazil akan memulai Piala Dunia 2026 dengan melawan Maroko di Stadion New York Minggu pagi waktu Indonesia. Memasuki ajang pesta sepak bola 2026, tim Samba dihantui badai cedera. Kepala pelatih Timnas Brazil, Carlo Ancelotti, mencoret sejumlah nama seperti Rodrigo, Estevao, Eder Militao, dan Wesley yang masih berkutat dengan cedera. Namun pelatih asal Italia itu tetap memasukkan nama Neymar meski sang pemain masih belum bisa diturunkan melawan Maroko di laga pertama grup C. Dengan skuad yang saat ini, Don Carlo masih optimistis Brasil mampu bersaing untuk meraih gelar juara Piala Dunia 2026.
20: To win is really difficult to say. I think we can compete and we have a possibility to compete to win. Of course, yes, we can compete and we are ready to compete. So to win are little detail sometimes in football, but I think the feeling today is we have a good feeling about this World Cup, not only about this first game, because it's only the first game of this competition.
19: Sementara itu, Timnas Maroko menggelar latihan terakhir menjelang lawan Brasil di Basking Ridge, New Jersey pada Jumat. Ashraf Hakimi dan kawan-kawan bersiap untuk mengulang kesuksesan mereka 4 tahun lalu di Qatar dengan berhasil menembus hingga babak semifinal. Datang ke Amerika Serikat, Maroko juga dinaungi permasalahan cedera pemain. Namun tim berjuluk Singa Atlas optimistis saat bertemu Brasil. Pasalnya, dalam duel terakhir, kedua tim pada 2023 lalu, Maroko berhasil meraih kemenangan atas Brasil dengan skor 2-1 di laga persahabatan.
2: Untuk pertama kalinya, ajang Piala Dunia diikuti 48 negara peserta. Sejak edisi 98 sampai 2022, Piala Dunia menggunakan format 32 tim. Lalu apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuka peluang lahirnya juara baru atau justru tetap didominasi negara-negara langganan juara? Berikut prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.
1: Sejak dimulai tahun 1930 sampai dengan edisi 2022, cuma ada 8 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia. Brazil menjadi satu-satunya negara yang paling sukses dengan raihan 5 gelar juara. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Apakah dengan format baru ini akan lahir pula juara baru di ajang Piala Dunia?
21: Saya mencoba gali prediksi warga Jakarta soal siapa juara Piala Dunia 2026.
22: Menurut saya, prediksi saya nih tahun ini, Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan skuad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini, mungkin jadi lucknya di tahun ini, semoga Portugal yang jadi juara.
23: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good Netherlands.
24: Menurut aku, prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
1: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
21: Kemudian saya bertanya kepada 3 platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini dengan format pertanyaan yang sama.
1: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
21: Menariknya, baik ChatGPT, Dola maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. 3 platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sebanyak 16 stadion akan menggelar pesta akbar 4 tahunan tersebut.
25: SoFi Stadium atau Stadion Los Angeles bakal menjadi salah satu arena bersejarah perhelatan Piala Dunia 2026 pada 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Stadion Los Angeles yang resmi dibuka pada September 2020 ini dikenal sebagai stadion bergaya futuristik. Dari sudut tertentu, Stadion Los Angeles kerap dibandingkan dengan pesawat luar angkasa atau bangunan futuristik dari masa depan. Stadion ini memiliki layar video 360 derajat dengan papan skor berbentuk oval raksasa yang menggantung di bagian tengah arena. Stadion seluas sekitar 288.500 meter persegi itu pernah menggelar Super Bowl pada 2022. Stadion ini juga pernah menjadi panggung konser musik berskala besar seperti konser Taylor Swift, BTS hingga Ed Sheeran. Stadion berkapasitas 70.000 penonton itu akan menyelenggarakan 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan pembuka antara Amerika Serikat dan Paraguay pada 12 Juni 2026. Dari Amerika, kita ke Toronto, Kanada. Di sana ada Stadion BMO Field yang selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama Stadion Toronto sesuai ketentuan FIFA terkait penggunaan nama sponsor komersial. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 13 Juni 2026. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 12 Juni 2026. Stadion Toronto telah direnovasi dengan menghabiskan biaya $158 juta dengan penambahan 17.000 kursi untuk memenuhi standar kapasitas Piala Dunia. 6 pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimainkan di Stadion Toronto. Selanjutnya dari Meksiko, ada Estadio Guadalajara atau dikenal dengan nama lain Estadio Akron yang berlokasi di Zapopan, Jalisco, Meksiko. Stadion yang pertama kali dibuka pada 2010 ini dibangun layaknya koliseum. Stadion yang memiliki kapasitas 48.000 penonton ini akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan. Babak penyisihan grup yang berpuncak pada pertandingan grup H antara Spanyol dan Uruguay pada 26 Juni. Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara akan menjadi tuan rumah untuk total 13 pertandingan Piala Dunia.

Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam juga tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: in association with
1: dan tip off kuota pertama bersama saya Abu Christian dan juga Bung Econ.
2: Let's go.
1: Tip off antara Diva dan juga Sally dimenangkan oleh Diva. Angela Erin kepada Diva Intan. Matchup yang sangat menarik dengan Sally. Defense yang baik dari Sally Margareta. Erin, 3 angka. Angela Fortunata belum berhasil. Michelle Joan yang memegang kendali penuh sebagai point guard dari Ubaya. Mai Fianda. Handila atau Lala. Poin pertama, belah, gagal. Michelle. Gagal tadi. Ya, seperti yang sudah dibicarakan Bung Econ tadi ya, bahwa SCU menggunakan Diva sebagai senjata utama dari area paint karena memang secara sizing ini mereka unggul, Bung Econ. Sedangkan Ubaya coba memanfaatkan kecepatan mereka dengan melakukan penetrasi-penetrasi lewat Handila dan juga Michelle.
2: Yaitu sesuatu yang harus diwaspadai oleh SCU ya.
1: Ya.
2: Karena memang pergerakan attacking the paint juga mereka sangat baik. Kalau percobaan tembakan jarak

0: jauh nggak usah ditanya lagi.
1: Betul.
0: Kosong pasti diangkat, Bu.
1: Betul.
0: Erin, Peggy.
2: Long block shot dari Sally.
1: Nice.
2: Wow.
1: Saya cukup amazed, jujur aja melihat Sally ya. Yeah. Yang memang di tahun kemarin sih tidak sedominan ini.
0: Perkembangannya luar biasa, tapi benar matchup-nya Sally harus menjaga Diva kali ini. Peggy masuk, ada bow dari Claudia, Bo.
1: Iya.
0: Ternyata ya. SAU juga tidak ingin ini ya. Ketinggalan dalam hal attacking the paint.
1: Betul.
0: Jadi mereka lakukan, pasti akan diikuti.
1: Ya, Peggy Maulani. Ini pemain yang sekali lagi memiliki breakthrough karir yang luar biasa di tahun ini menurut saya.
0: Yes.
1: Bagi SCU.
0: Ini pemain 4 tapi yang bisa stretch ketiga kalau saya bilang ya, Bo ya. Berhasil free throw kedua. One of two.
1: Handila Claudia. Gagal Handila.
0: Wah, defense sangat baik. Erin mencoba menguasai pertandingan. Peggy dari sisi kiri. Perlahan saja pasti keluar. Erin. Spesial kali ini, Angel. Sayang terburu-buru naronya. Finishingnya sebenarnya, Bo.
1: Betul.
0: Tinggal finishingnya aja kalau menurut saya. Sally is on the move. Balik lagi kali ini. Ubaya from Michelle. Ragu-ragu dia. Ada dijaga jarak oleh Diva. Swiss defense langsung. Diva bersama dengan Erin. Oh, Angel masuk ke dalam. Handila stepping through. Gagal. Ya, ini strategi yang sesuai yang sudah saya prediksi ya, Boy.
1: Iya, betul.
0: Istilahnya mengarahkan.
1: Ya,
0: bahasa basketnya gitu. Mengarahkan mereka untuk masuk ke dalam. Angel kembali percobaan berikutnya tidak. Pasti kepada Erin tanpa ragu. Erin short. Masih diselamatkan. Sally langsung memotongkan kaki. Masih ada Erlita.
1: Tata.
0: Ini kembar soalnya kan ya.
1: Iya.
0: Sally. Tanpa ragu, as usual, Ubaya. First three point attempt, Intan mengatur penyerangan kali ini. Di kiri sudah ada Erin, ditunggu tanpa ragu. Attacking the basket, and you know the result.
1: Ini Dita Prias, semakin matang kita lihat keputusan-keputusan dari Erin. Ini
0: dan menurut saya, Mei Viana tuh bisa ngambil, punya chance buat ngambil offensive foul, Bo.
1: Ya.
0: Harusnya. Tapi mungkin dia pikir ya, kalau dia ambil steady, pasti akan euro.
1: Ya.
0: Erin kan bagus banget euronya.
1: Betul. Tapi menurut Bung Econ, sepengaruh apa setelah dia masuk ke tim nasional secara pengembangan, secara skill set dan keputusan decision making-nya, Bung Econ?
0: Itu pasti akan jauh lebih dewasa. Karena di timnas, bayangkan kalau kita masuk dalam satu
1: lingkungan
0: yang skillnya semuanya nilainya anggaplah 10. Kita dari 8 pasti akan ketarik ke 10, Bu. Nggak mungkin kita turun dari 7 tiba-tiba ke 6 dong.
1: Iya.
0: Pasti kita sebagai personal maunya narik ke atas kan. Ya, ya. Ini yang terjadi sama Harry menurut saya. Itu berlaku buat skill set, berlaku dari
1: mental ya.
0: Mental, yang paling penting mental. Sama kedewasaan bermain.
1: Betul.
0: Udah, itu yang paling akan terasa. Kalau skill mungkin dia udah latih ini dari zaman di SMP kali.
1: Iya.
0: Saya bisa bilang begitulah ya. And then itu bisa keluar semua, apa yang fundamental dia latih. Ketika dia tuh sudah siap, kepanggil ke timnas nih. Oke, balik lagi sekarang ke tim kampus. Itu kepercayaan dirinya udah ada di atas, beda. Jadi kelihatan banget. Jadi ngeliat Erin seperti ini, emang harus begitu maksudnya.
1: Ya, ini Dita Prias, alumni dari SMA Tritunggal Semarang, salah satu SMA yang punya sejarah basket juga luar biasa.
0: Okay, Vindi sudah ada di lapangan, Bo. Kita lihat full court press, langsung berhasil. Yang biasanya ngasih press, sekarang di press oleh SJUO. Nice Sally, deny the ball untuk menghadapkan ke Diva. Jadi Peggy tidak ragu-ragu. Tembakan pertama dari Peggy langsung menghasilkan.

0: bench
1: of the bench. Di game yang begitu penting ada off the bench. Kita kehadiran Ali Budimansyah.
0: Selamat siang.
1: Sore hari ini.
0: Erin.
1: Oh, masuk dari sisi kiri. Erin passing lagi kepada selalu menuju ke Diva.
0: Oke.
1: Begitu Sally ketarik keluar, langsung dimanfaatkan dengan baik momentumnya. Luar biasa Erlita kali ini kepada Michelle. Sisi kiri, Sally menarik Diva keluar. Menjadi satu strategi.
0: Wow.
1: Harus Sally luar tanpa ragu tembakan tiga. Belum menemukan arah yang tepat. Abo Christian, Erin. Dari sisi kanan balik ke Diva. Kita lihat. Hingga Intan passing masuk langsung ke dalam. Strip timing yang tepat dari Michelle. Itu stripnya bukan main. Abo.
0: Betul. Timingnya sangat tepat sekali.
1: Benar-benar ditungguin sampai bolanya di swing ke belakang. Nah itu timingnya. Itu belajar, Bo.
0: Betul.
1: Itu ada pelajarannya, Mas. Luar biasa. 2600 audience.
0: Luar biasa, Sally. Defensive rebound, Evelyn Vio sudah bermain. Menggantikan Handila Claudia.
1: Iya.
0: Mai Viana.
1: Michelle, biarkan tembakan. Tiga.
0: Wow.
1: Big mistake. Big mistake. Diva membiarkan Michelle melakukan tembakan tiga. Dan saya cukup amazed ya, yang menjaga Michelle itu Diva. Kali ini steal in dalam.
0: Wow.
1: Terlalu terburu-buru eksekusi dari Diva. Gagal lagi kali ini ke depan. Di sana sudah Mei Viana. Perlahan menunggu Michelle, meminta bola dia. Dijaga oleh Peggy. Balik ke Vio. Oh, tanpa ragu Sally masuk ke dalam, terhalang oleh Diva. Diva mencoba. Berhasil mengganggu finishing touch dari Sally. Kali ini SJU melalui Erin seperti biasa. Terobosan langsung, kick out. Peggy sudah menunggu. Peggy another kick out. Intan 3 point.
0: Intan Girga yang selalu menjadi booster bagi anak SJU. Menunjukkan tajinya dari 3 angka.
1: Wow, look at that. The ball of transition.
0: Michelle Joan kepada Erlita Kristiana.
1: That's Ubaya we know. Luar biasa.
0: Diva kali ini.
1: Diva lagi. Oke. Michelle tidak memiliki banyak opsi.
0: Ya.
1: Tapi melihat tadi transisi yang dilakukan oleh Ubaya sih luar biasa ya.
0: Betul.
1: Kita lihat another transition. Sally dari setengah. Ada 3 melawan 3. Step through. Terhalang oleh Diva. Cukup mengganggu, Abo.
0: Ya, terburu-buru juga, Bung Econ.
1: Benar. Itu sayangnya ya.
0: Ya,
1: tapi dia mungkin mencoba. Oh, kali ini Intan masuk ke dalam. Fake pass. Ada block. Block yang sangat baik dari Mei Viana. Masih seru. Kita lihat saja. Layup. Erlita. Hati-hati dengan Erlita. Punya kecepatan langsung masuk ke dalam.
0: Erin
1: mencoba dari sisi kiri. 3 pemain di sisi kiri. Erin. Terburu-buru kalau menurut saya. Belum siap.
0: Betul.
1: Pemain SJU in position.
0: Ada sedikit rotasi dari Coach Arif memasukkan Adina.
1: Ya, Adina juga masuk, betul. Oh, kali ini ada pressure tidak diberikan untuk Pindi
0: ya.
1: Pindi melakukan tembakan 3 ya, berbahaya sekali. Kali ini Peggy menggunakan tangan kirinya short. Penjagaan langsung kepada Misha dilakukan oleh Pindi di sana. Menciana sudah bersiap. Peggy menjemput. It's too late. Hampir saja. 3 point kedua dari Ubaya berhasil masuk. Intan ambil call lagi. Play 3 kata Intan. Passing. Kali ini hand off. Pick and roll. Abo terjadi dari sisi kiri. Masuk menuju baseline. Layup shoot. Kembali Michelle. Sukses melakukan strip. Sangat baik timing dari Michelle. Untuk menghentikan pergerakan anak-anak SJU. Melakukan dribble ke dalam. Oke, long three.
0: Oh.
1: Why not? Oh my goodness. What just happened? Michelle is unconscious. Wow.
0: 8 poin dan 2 asis dari Michelle Joan di kuarter pertama menjadi pembeda sejauh ini bagi Ubaya. Pemain paling kecil di lapangan, Bung Econ. Tapi impact-nya paling besar sejauh ini bagi Universitas Surabaya.
1: Luar biasa ini 2 pertandingan final.

0: yang memang harus tersaji, Bo.
1: Ya, luar biasa Michel Joan. Tampil sangat luar biasa di kuarter pertama ini.
0: That's like two step from the three point line. And shot clock itu baru 16, Bo.
1: Ya.
0: Dan itu dua langkah di belakang three point. Wow.
1: Ya, 8 poin Michel.
0: Wow.
1: Dan satu asis dari Michel Joan di quarter pertama ini, jelas ini menjadi salah satu sinyal bahaya menurut saya.
0: Setuju.
1: Ini Kezia Supit belum main.
0: Ah.
1: Pio pun belum attempt.
0: Ah. Kembarannya
1: Erlina belum juga main.
0: Belum main. Itu catch and shoot banget tuh.
1: Betul.
0: Erlina. Luar biasa ini beberapa replay tadi yang baru saja Anda saksikan. Sponsored by Polytron replaynya. Kali ini Evelyn Vio mencoba memberikan arahan sedikit. Dia paling senior ya, 2003
1: lahirannya. Ya.
0: Tahun ini akan menjadi 23 tahun umurnya.
1: Ya, betul, dan harusnya supposed to be tahun terakhir Evelyn ya.
0: Iya, betul sekali. Evelyn Vio hampir saja. Oh, cepat SJU langsung di kanan sudah ada.
1: Mareta
0: kepala. Kali ini Alia masuk ke sisi kanan. Oh, nice. Percobaan Lea berhasil.
1: Menangkap bola di udara tadi.
0: Luar biasa, terkena strip. Alia. Tapi Alia masih bisa menguasai.
1: Mevi
0: balik kepada Erlita. Sabar saja, jab kembali dikasih. Tidak diberikan ruang untuk menembak oleh Alia. Kita lihat, Michel menuju ke dalam, kick out. Sally sudah menunggu. Ragu-ragu Sally mulai menerobos ke baseline. Ada foul.
1: Sayang sekali ya. Sayang sekali, sudah tinggal 2 detik tadi.
0: Sayang sekali.
1: Dan ini adalah second layer dari anak-anak SCU.
0: Betul.
1: Tanpa Peggy, tanpa Diva, tanpa Erin, dan juga Angela Fortunata.
0: Sudah mengganti kelima-limanya, Bo.
1: Ya.
0: Sally, free throw pertama, bounce and out.
1: Tapi kalau Bung Econ melihat rotasi yang begitu cepat ini, kira-kira Coach Arif nih melihat apa nih, Bung Econ?
0: Karena Coach Arif paham, Ubaya tuh pemainnya cepat semua. Kalau pemain utamanya di-forcing terus untuk bermain, habis, Bo, quarter 4. Jadi rotasi akan menjadi bagian penting dari strategi pelatih.
1: Oke, Sally tembakan free throw pertamanya gagal. Ini Sally ini memerankan perannya Amelia yang di tahun ini sudah tidak bermain bagi Ubaya.
0: Iya.
1: Ya, memang mencari cewek yang ukurannya se-Amelia sih
0: sulit.
1: Sulit sih.
0: Kayak kita sekarang ngomong nanti kalau Diva nggak main, sulit tuh jadi penggantinya. Kali ini Alia di depan. Perlahan saja mengatur serangan. Oh, Alia Hasan terburu-buru ingin mendistribusikan bola langsung kepada Vindi. Oh, ada substitution terlebih dahulu. Oh, tidak. Oke.
1: Okay.
0: Vio kepada Krisma, balik ke Vio. Vio dari kanan kali ini. Ada pick and roll, Krisma tidak mencari ke siapa yang kalau Meviana. Gagal tembakan tiga Alia. Kali ini bisa menguasai bola. Passing cepat, Windy. Perlahan saja kembali menyalip Aliaka. Oh, ragu-ragu dia, awas. 14 second, oh pas banget. That was so close, Abo.
1: Ya. Defense yang sangat baik nih dari anak-anak Ubaya. Ya, Evelyn Vio ditarik keluar, masuk Handila Claudia. Memang peran Vio nih di musim ini bisa dibilang tidak terlalu banyak karena memang berkutat dengan cedera. Kalau tidak salah cedera ankle. Vio tempat membela timnas 3x3 juga.
0: Tapi itu strategi yang harus diambil oleh Kowelli.
1: Ya.
0: Karena setelah tahun depan udah gak ada Vio.
1: Betul.
0: Mereka they have to get used to it without Vio. Baru saja kembali upaya menambah angka.
1: Ya, dari
0: Krisma.
1: Krisma.
0: Oh, ada dorongan, betul. That's over, yeah, Krisma. Sayang. Padahal cukup ada di belakangnya aja tuh, Bo.
1: Ya.
0: Saya penasaran dengan coretan-coretan yang ada di tangan mereka, loh.
1: Itu ini, Bo. Apa?
0: Ada yang bisa diceritakan nggak, Bo?
1: Itu jadi semacam ritual. Jadi buat rookie-rookie yang baru bermain, kalau masuk partai final tuh semuanya dicoret-coret.
2: Oh.

0: sama apa senior-seniornya.
1: Itu siapa yang mulai dia? Saya penasaran.
0: Dari 2021 saya ingat kalau enggak salah.
1: Saya pengen tahu siapa yang the initiator ya. Kalau ada yang tahu di kolom chat boleh kasih informasi ke saya kali ini. Ece,
0: wow,
1: terobosan yang kuat. Ada dorongan jepitan dari Krisma lagi. Kita lihat tanda dari referee tangannya. Number 10. Oh, maybe Anna.
0: Ya, maybe ya.
1: Maybe ternyata. Kita lihat ya.
0: Dan masuk. Yang
1: ulangnya masuk.
0: Diganti salah satu. Ya, diganti salah satu rookie juga. Ini Putu Kezia yang di SMA-nya. Kebetulan saya cukup mengikuti Meviana dan juga Putu Kezia di level ya. SMA.
1: Ya.
0: Keduanya menjadi dua guard yang memang sangat luar biasa. Meviana kalau nggak salah tripit di level SMA. SMA Gloria 1 Surabaya harusnya.
1: Ya.
0: Jadi memang DNA juaranya ini udah ada, Bung Ecor.
1: Setuju.
0: Dari level SMA.
1: Setuju. Ada substitution lagi dari Ubaya. Kali ini Clarissa.
0: Ya, Clarissa
1: sudah bermain. Rotasi Erlina cepat saja. Krisma sudah ada di sana. Sebelah kiri sudah menunggu. Oh, ada penjagaan yang sangat ketat dari Alia. Kita lihat putaran bola selalu jab masuk ke dalam, dikawal dengan sangat baik. Cukup mengganggu. Ada Alia di sana. Dia makan tiga langsung. And it's good.
0: Clarissa coming from the bench.
1: First touch.
0: Ya.
1: Catch and shoot.
0: Langsung nembak tiga.
1: What? Menuju dribble ke arah yang salah. ECU kehilangan ritme di satu menit sisa terakhir. Oh, nice hazy. Cukup membuat membingungkan kali ini. Ada steal yang sangat berharga. Luar biasa steal dari pemain ECU. Kehilangan kesempatan, sayang.
0: Ya, bola untuk anak-anak Ubaya. Ini yang menarik apa, Bung Econ?
1: Terburu-buru.
0: Erin, Diva, Peggy tidak bermain, tapi skornya masih 18-19.
1: Ini, karena emang dua tim ini secara
0: kedalaman
1: mirip.
0: Ya.
1: Mirip. Kita lihat, baru saja menembak tiga angka, langsung memimpin. Oh, nice jab. Memberikan ancaman berikutnya jauh sekali. After ada dari logo bahkan. Kita lihat saja masuk ke dalam. Ada screen dari Krisma. Gagal. Bukan merupakan foul. ECU harus di... harus wise. Ini merupakan kesempatan terakhir menambah angka dari ECU. Kita lihat ragu-ragu masuk ke baseline. Spin move. Masuk ke sisi yang terlalu sempit. Masuk ke sisi yang terlalu sempit.
0: Dan mengakhiri jalannya kuarter pertama, SU dan juga Ubaya.

0: Ini emang nih hype basket di Indonesia emang lagi bagus-bagusnya, Bo.
1: Betul.
0: Ini patut diapresiasi. Anyway, champs, quarter kedua kita mulai bersama. Masih dengan squad yang mirip. Namun ada sedikit perubahan dari upaya. Tanpa ragu, passing langsung menuju ke sisi kanan. Nanti Keiza masuk ke dalam. Oh, perpindahan bola sangat cepat. Terobosan tanpa ragu. Maksudnya mengenai atau kali Karisma berusaha menyelamatkan. And he got it. Tembakan tiga kedua. And jump ball situation. Bola buat SC.
2: Ini seorang Kezia Supit aja baru main di quarter kedua nih ya. Raja ini, Raja Steel ini.
0: Ini semifinal pun kemarin begini. Putri sama Bio baru main quarter kedua. Luar biasa sekali upaya memang secara stack-nya, Bo, ya.
2: Iya.
0: Itu deep sekali kali ini Angel. Masuk ke dalam, memancing. Intan di sana dikosongkan, back to Angel. Jam, ragu-ragu dia back to Intan. Terlalu berkumpul. Kali ini Intan melihat peluang di sana. Layup ada foul, terjatuh dia.
2: Ini satu hal yang mungkin bisa dilihat dari progres orang Intan Girga adalah ketenangan ya.
0: Iya.
2: Karena di 2 tahun terakhir saya menonton dia nih, kalau kata orang Sunda mainnya gugurubuk, gugurubuk. Tapi kalau di tahun ini bisa dibilang Intan nih lebih apa ya, lebih bisa mengontrol dirinya sendiri.
0: Lebih wise.
2: Lebih wise.
0: Dewasa.
2: Dewasa. Itu itu ada pengaruhnya juga menurut saya. Dia punya rekan setim Diva dan Erin.
0: Jelas.
2: Yang secara pengalaman nih di level tim nasional nih
0: pasti
2: sudah punya apa ya, punya pengalaman luar biasa gitu ya.
0: Betul. Kali ini defensive rebound dari Krisma solid sekali. Bola upaya langsung cepat kita lihat. Tanpa ragu Keiza Supit. Sayang tembakan tepek.
2: Iya, Erlina
0: Tenana. Erlina bisa melakukan itu dengan sangat baik with the lefty shot. Ada pressure dari upaya Erin. Kembali bermain, kita lihat. Menuju ke Peggy, tidak. Dia minta screen. Ada Peggy dan Erin. Mismatch. Kembali passing keluar. Intan, tidak ada steal dari Diva. Intan berusaha. Peggy tembakan 3 angka. Forcing shot. Ada Angel, berhasil mendapatkan bola. Oke, ada Erin lagi. Another chance. Baseline. Ada hadangan tangan, bukan merupakan falling. Peggy, another try. From the 3 point.
2: Same spot from Peggy.
0: Same result.
2: Wow.
0: Oh my goodness, what a game. Kali ini mendapatkan tekanan berikutnya. Percobaan steal hampir saja berhasil. Shot clock running down. Bad pass. Turnover. Upaya. Sayang Keiza Supit tidak bisa mendapatkan passingnya. Substitution langsung diganti. Kembali Meviana masuk, ada full court zone, dijaga dengan sangat baik. Kita lihat masih ada di sana, Keiza masih di sana, maaf. Oh, ada steal, steal yang sangat baik, sangat sabar sekali. Kita lihat. Oh, Clarissa langsung passing ke sisi kanan, masuk.
2: Wah, dengan Keiza
0: sangat tepat. Keiza.
2: Keiza Supit ya.
0: Luar biasa ya kecepatan ke si first step-nya itu loh, Bo.
2: Ya.
0: Cepat sekali. Peggy hand off. Erin sudah menunggu di sana. Ada bantuan screen. Menuju baseline tidak. Memilih ke tengah. Percobaan strip dari Keiza. Gagal. Masih ada Erin di sana. Passing keluar. Mengosongkan kembali Peggy. Spin move. Ada Erin. Erin tembakan 3. Short. A.K.A. Airball.
2: Sayang sekali. Dan kredit untuk teman-teman Ubaya yang secara defense ini cukup menyulitkan anak-anak SU sejauh ini. Nana.
0: Iya, betul sekali. Saya setuju dengan kata-kata Abo. Cukup menyulitkan Ubaya. Spin move.
2: Name,
0: dibiarkan. Tembakan 3. Harus pakai step back. Kayaknya tuh Erlina baru. Keren banget kali ini. Cepat ke depan. Sabar saja. Angela, ada Peggy. Langsung terobosan. Dorongan dari Clarissa. Tidak mempengaruhi apa-apa.
2: Ini saya jujur mes ya dengan Peggy ini.
0: Kuat sekali, Bo.
2: Ya, saya nggak pernah menyangka dia bisa jadi pemain yang bisa dibilang sangat berbahaya. Di 2 tahun lalu saya tidak melihat Peggy ini ada di radar Diva Intan. Tapi di tahun ini saya melihat, ini menjadi duo yang sangat luar biasa bersama Diva.
0: Tapi, champs, kalau Cem sama Bung Abu merhatiin cara layup dia tadi, justru dia yang inisiat kontak, Bu.
2: Iya, betul, mencari.
0: Iya, itu dan itu teknik layup sekarang.
2: Betul, betul, betul.
0: Inisiat the contact. Keren banget.
2: Nice one, Peggy.
0: Nice one, sudah kembali bermain di sana. Ada Erlita, tembakan tiga tanpa ragu. Hampir saja masuk, passing lagi Erlita. Ada cutting Neviana. Oh, nice jam, kita lihat. Kita masuk ke depan, ke dalam. Ah, sayang. Saya pikir mau di-bounce.
2: Iya. Ya, cepat sekali tadi perputaran bola dari para pemain Ubaya. Ya, ini Kezia lagi underperform menurut saya sejauh ini. Kezia Supit bermain di quarter kedua.
0: Belum terlihat sebenarnya tadi Jeff udah cukup bagus. Dia dicoba melewati Peggy, namun help side dari Angela.
2: Ya.
0: Itu bagus banget timingnya. Kick out, keluar tembakan jarak jauh. Kembali ke Larissa, gagal.
1: Diva. You know.
0: Diva will get the rebound. Don't worry, ECU berlari cepat ke depan. Intan langsung membawa bola. Ada pressure di sana. Oh, kehilangan hampir saja Peggy. Pio sudah menempel. Kembali mencoba embrace the contact. Masih Erin. Masuk, spin move. Erin. Oh, Clarissa melakukan hal yang sama ketika dia harus kehilangan bola. Balik lagi, Clarissa. Tembakan tiga tanpa ragu, Clarissa.
2: Oh,
0: hand down, man down. Kejadian yang sama. Nembak di depan Diva. Wow, tadi Michelle.
2: Ya.
0: Sekarang, oh, silet sangat baik. Pio melihat satu kemungkinan bisa mencuri bola. Apakah berhasil di finishing
2: touch?
0: Nice pass. Sayang, kurang tenang. Oh my goodness.
2: Sally.
0: Sally kehilangan kesempatan menambah angka. Kali ini Sally cepat maju ke depan. Begin di kanan. Diva dari atas tidak mau kalah tembakan tiga. No, tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kita lihat saja nanti. Masih ada Erlita di sana. Maju passing. Clarissa mengancam. Intan menarik keluar. Begitu tenang. Oh, kali ini Sally tidak mau kalah dengan Diva. And Peggy harus melakukan foul.
2: Another point blank miss dari anak-anak Ubaya. Masih beruntung mendapatkan foul.
0: Ya.
2: Ya, Sally Margareta menuju ke garis free throw. Ini pemain yang sebenarnya di musim lalu tidak terlalu mendapatkan menit yang cukup banyak ataupun di tahun lalu, tapi di tahun ini menjadi pilar utama dari anak-anak Ubaya yang memang kekurangan pemain besar bisa dibilang, apalagi matchup-nya di game kali ini bukan main-main. Seorang Peggy dan juga Diva Intan yang harus mereka lewati. Skor sementara 25-22 SU untuk sementara unggul, dan kita disajikan satu partai yang berpotensi akan menuju ke overtime sebenarnya, Bung Econ. Kalau
0: ini
2: melihat,
0: ya, kalau ngelihat game kayak gini, Bu, pelatihnya masing-masing seperti menggunakan senjata yang sama untuk mengcounter apa yang mereka lakukan.
2: Betul, betul, betul.
0: Benar gak?
2: Ya, ya, ya.
0: Transisi cepat, ECU juga bisa cepat, apalagi Ubaya. Oh, no question, ya dong.
2: Ya.
0: Tembakan tiga, ECU juga lakukan itu.
2: Betul.
0: Lagi bagus lagi, lagi bagus. Terus apalagi, transisi, fast break, second break, semua dilakukan juga.
2: Ya, tapi kredit Bung Econ dari anak-anak Ubaya nih, sejauh ini Diva Intan nih perannya bisa dibilang mereka bisa minimalisir dengan sangat baik.
0: Meredam.
2: Meredam.
0: Mampu diredam.
2: Ya, walaupun Peggy quote-unquote bisa dibilang memberikan ancaman berarti nih dari luar tembakan tiga angka ya, Bung Econ.
0: Betul sekali. Dia bukan cuma dari tiga angka ya. Ya, tadi dia barusan lakukan layup dengan dia yang menginisiasi kontaknya. Luar biasa nih. Saling counter mengcounter atau jual beli serangan, jual beli defense yang baik. Bukan hanya sekedar ngomongin offense, tapi kedua tim bisa menerapkan apa ya, defense-nya sangat baik ya.
2: Betul.
0: Wow, itu replay passing dari Erin tuh mahal sekali sih.
2: Betul. Apa itu namanya? Passing apa itu, Bung?
0: Wah, itu udah individual skill dia itu. Dia tahu di belakang tuh sisa di 3 point masih ada satu. Peggy, kemudian Peggy passing ke passing dulu ke wing, habis itu baru passing ke Peggy 3 point. Itu terobos passing dari Erin mahal banget.
2: Ada foul tadi dari Tata kepada Alia.
0: Iya.
2: Ya ini memang opsinya sih di kubu Ubaya sih betul
0: banyak.
2: Mau Tata, mau Kezia, mau Lala.
0: Banyak.
2: Mau Mevi yang main kurang lebih sama.
0: Iya, Erin kembali menarik bola langsung melewati garis. Intan mengatur dengan sangat solid. Diva menunggu di elbow area. Mengakam bantuan screen pada Alia. Mencari Diva, tertarik semua ke dalam karena Diva masuk, namun Erin terbebas Sally. Last touch, tapi box out yang bagus oleh Sally.
2: Ya. Saya suka itu. Ini menarik, Coach Arif memainkan dua point guard secara bersamaan. Alia dan juga Intan.
0: Iya, jarang nih.
2: Iya.
0: Ini jarang terjadi nih. Saya lagi bingung kalau nanti mereka harus kehabisan energi ya. Oh, ada tarikan tangan, bukan merupakan foul sama sekali. Dan Diva, oke. I can take that. Don't worry. Kita lihat bermain apa? Bermain box, screen pada Erin. Diva minta ke bawah harusnya. Naik ke atas, meminta screen.
2: Wow.
0: Pick and roll. Baik sekali, tidak ditunjukkan oleh Erin. Erin tembakan tiga. Masih belum sesuai hasilnya. Ada tekanan dari Elita langsung cepat ke depan. Ada pengawalan khusus dari Erin. Share the ball. Ragu-ragu dia Vio. Kita lihat. Kosongkan, give me the line, give me the open line. Calling Alia. Tadi abu lihat nggak? Vio ngasih aba-aba.
2: Iya. Itu semua udah langsung minggir udah.
0: Minggir udah. Nah, kasih saya nih.
2: Ya memang Evan Vio ini salah satu pemain yang memang terkenal clutch ya. Dan cold blooded yang bisa dibilang jarang dimiliki oleh timnas putri.
0: Iya.
2: Gak banyak berbicara, tapi kalau di lapangan nih, bola kasih dia aja, biar dia yang eksekusi.
0: Beres. Pemain paling senior.
2: Ya, sama
0: dengan. Dari kedua tim ini.
2: Dari kedua tim. Betul.
0: Dia doang yang 2003, Bo.
2: Betul, karena di SU ini paling senior Diva harusnya. Diva dan Sida 2004.
0: Ya.
2: Kalau Erin ini masih 2005 setahu saya, Erin. Karena, ya, 2005 harusnya Erin. Henita Prias.
0: Ya betul, Erin 2005,
2: betul, ya? Betul sekali.
0: Diva 2004.
2: Erin.
0: Kali ini Ecio melalui Erin, Diva mulai meminta di dalam, squeezing menarik Erlita. Rapat, saya pikir mau dipassing ke ini ya. Gagal lagi kali ini. Sayang Alia, kalau saya jadi Alia saya passing Diva di bawah.
2: Betul.
0: Maybe, perlahan saja Erlita, passing terbaca, passing line. Defensive Dina yang sangat baik, ada Intan di sana, balik lagi. Ada cutting the lane, bola menuju Erin. Erin ada Diva, falling kedua. Itu terburu-buru yang masing, artinya Diva satu kali push down.
2: Ya, betul.
0: Skill baru dipassing.
2: Itu kalau agak ke bawah sedikit selesai.
0: Selesai sih. Satu kali push down aja, baru bola dipassing itu enak banget. Karena tadi agak cepet ya, dia baru fronting, udah dipassing. Dia belum push down, baru fronting. Sayang, bola kepada Diva. Passing pada Erin. Pick and roll. Okay. Erin memilih baseline, pantulan. Gagal. Selalu ada Sally.
2: Ya.
0: Dan luar biasa.
2: Yang menariknya adalah SU nih dapat poin 25, Erinnya bisa dibilang masih off nih, bisa dibilang Erin nih.
0: Ini off aja begini nih.
2: Iya.
0: Tapi Ubaya di Vio juga off aja masih begini sama
2: Kita
0: stupid.
2: Iya.
0: Nah, belum, kita lu tunggu saja. Masih Erin, jauh sekali di tengah sana. Tidak memberikan space buat teman-temannya, tembakan tiga. Bounce and out. Sayang sekali tembakan dari Intan.
2: Iya, rolling out tadi.
0: Roll and out. Wow. Kembali full court press, Abo.
2: Ya.
0: SCU. Full court press. Belum mengganti squadnya. Peggy masih ada di bangku cadangan di sana. Kita lihat Erlita perlahan saja menemukan Vio dijaga oleh. Vio hampir saja tembakan tiga. Mevi masuk ke dalam. Bukan merupakan foul. Namun, last touch ada di ECU.
2: Meviana.
0: Kembali Meviana langsung passing pada Vio. Vio tanpa ragu tembakan 3. Hands up, not enough. Not enough. You should attack her. Kembali Ubaya unggul, ada Vio di sana langsung mencari Diva.
2: Kita lihat
0: 27-25. SJU stuck 25, Bo.
2: Betul.
0: Sudah lebih dari 2 menit.
2: Ya.
0: Belum mencetak angka SJU.
2: Dan ditambah nih masalahnya, nambah lagi nih Michelle Joan kembali bermain.
0: Oh oh. The sharp shooter. Kali ini Erin, ada Intan. Intan mencoba 2 angka. Wow. Ada sentuhan dari Erlita yang terlambat mengirim Intan.
2: Ya.
0: Ke garis free throw.
2: Ini kita apa? Istimewanya kita punya pemain di tim kita sekelas Evelyn Bio ya. Dan kondisinya belum 100% aja. Nembak di contested kayak gitu aja masuk Bung Ijon.
0: Itu kayaknya kalau untuk Ubaya gak cuma Pio, semua pemain Ubaya kalau cuma gini doang, Bo, ditembak pasti gak bisa. Mesti close out.
2: Betul.
0: Benar-benar mesti close out. Memaksa mereka untuk masuk ke dalam. Anyway, Intan yang kedua, yang pertama berhasil free throw, yang kedua gagal. Namun ada Erin, another chance. Erin masih gagal juga. Sentuhan terakhir, Sally berjuang sendirian untuk selalu menjadi last person.
2: Iya.
0: Kemarin saya interview dia, itu yang dia bilang. Kita emang selalu berusaha solid, selalu berusaha bersama-sama. Kali ini tembakan percobaan berikutnya. Ah, Intan, not necessary. Not necessary foul.
2: Iya, tapi ini memang peran Sally ini
0: luar biasa.
2: Di Ubaya sih belum ada yang bisa gantiin dia so far ya.
0: Betul.
2: Mengejarkan pekerjaan yang orang lain gak kerjain soalnya ini.
0: Diamond green-nya lah. Kali ini Erlita cepat dari sisi kanan mengatur serangan Vio. Intan menjaga di sana, membayang-bayangi. Kembali lagi Michelle dijaga sangat rapat oleh Erin, tidak diberikan ruang untuk menembak. Pasti ke dalam pada Sally. Sally menjadi initiator, menjadi fasilitator. Oh, step back. Pace yang sangat baik. Erlita gagal. Baik sekali. Ada Alicia mengambil rebound. Aya dari sisi sana. Oh, terburu-buru pasti kepada Alicia. Ada foul, apakah Vio? Kita lihat referee.
2: Ya, betul. Nomor 8.
0: Betul.
2: Evelyn Vio.
0: Ya.
2: Clarissa ditarik keluar, kembali Krisma masuk. Ya, free throw untuk Alicia.
0: Yes. Gagal lagi. Sangat disayangkan.
2: Ya, pemain Ubaya harus masuk ke area Visium untuk
0: betul
2: eksekusi free throw kedua.
0: Krisma sudah di sana bersama dengan Sally, mencoba memasang berbarengan kali ini.
2: Ya.
0: Menghentikan atau mencoba karena mereka sudah beberapa kali mendapatkan kecolongan maksud saya. Wah, again.
2: Oh.
0: Again, offensive cukup, rebound.
2: Cukup pintar juga Alicia tadi.
0: Yes.
2: Di kondisi yang sudah terjepit sebenarnya.
0: Setuju sekali, that's a very wise move. Passing langsung ke bawah, ini yang jarang kita lihat. Diva terburu-buru, terlalu deep ke bawah. Papan, ya. Itu yang dilakukan oleh Ubaya. Strategi berjalan dengan sangat baik, kali ini masuk ke dalam. Ovio, that's a very difficult layup. Ada Diva, Diva berhasil menguasai bola. Tuck the ball, Erin cepat, dari kiri ada Alicia, lay up shoot, Alicia. Dan Michelle cukup wise, tidak ingin mencoba mengambil atau memblok.
2: Ya.
0: Balik transisi.
2: Oh, passing ke Vio.
0: Passing Vio kepada Krisma. Sangat baik, sayang sekali. Oh, point blank miss, Abo.
2: Ya.
0: Alia langsung ke depan, kita lihat Erin di bawah, ada Alicia lagi. Alicia reverse. Back to back, 4 poin. Rowelli belum ada inisiasi mencoba mengambil timeout sejauh ini. Masih Erlita melewati garis, double team di garis sana, hampir saja. Vio dengan sangat tenang, tembakan 3 gagal. Intan berusaha membox out apa yang mau dilakukan oleh Sally ya?
2: Sally, betul.
0: Luar biasa ya.
2: Alia, kita kir kah?
0: Ya. Baik lagi Alia. Wow, dapat halangan dari Elita. Bagus pasti. Wow, kali ini. Ada Peggy, Intan, Divas, Il, Sally. Foul terjadi. Elita tidak punya banyak opsi. Kalau Diva sudah terlalu deep seperti itu, yeah, that's it.
2: Ya, yeah, tapi itu is a good foul menurut saya dari Elita kepada Diva Intan. Yang so far bisa dibilang juga cukup bisa dilimitasi dengan baik oleh anak-anak Ubaya. Tidak memudahkan seorang Diva Intan untuk menciptakan angka demi angka. Ya, sementara Diva Intan sejauh ini baru menciptakan 4 poin dan poin kelima bagi Diva di game kali ini. Sedangkan seorang Erin baru menciptakan 3 poin saja. Ini menjadi sebuah hal yang positif bagi anak-anak Ubaya. 32-27 last possession untuk anak-anak Ubaya.
0: Ya, kali ini mencari ECU lagi, pressure berhasil. Peggy masuk langsung menusuk ke jantung pertahanan, namun gagal juga. Oh, belum menginjakan kedua kakinya. Sangat disayangkan. Kita ya. Kedatangan juga ada Kitop ya.
2: Ya, Kitop Tanujaya ya.
0: Yang selalu setia membina bola basket putri. Putri itu shout out sih. God bless you, Kitop. Luar biasa kali ini Krisma. Hampir saja kehilangan bola, namun Elita bisa menguasai. Cepat gerbat, kali ini Ubaya is on the move. Oh, Intan. Very expensive steal.
2: Ya.
0: Itu kalau nyampe, pasti nembak 3.
2: Betul.
0: Dan kemungkinan masuknya tinggi, bro.
2: Iya. Dan skor sementara Bung Ecot 32-27, SU justru unggul. Sekali lagi ini kita akan menyaksikan tentunya jalannya babak kedua nanti. Tapi sebelum itu kita akan membahas statistik Bung Ecot. Field goal yang tidak cukup baik sebenarnya dari kedua tim Bung Ecot.
0: Berimbang sebenarnya, ya. Tapi dari 2 poinnya Ubaya yang kalah. Ini
2: betul.
0: Yang patut diwaspadai. Kalau 3 point udah pasti Ubaya.
2: Ya.
0: Ya, udah pasti Ubaya. Tapi 2 poinnya, in the paint-nya itu dia. Nah, 25 rebound dari SCU, offensive-nya berapa, Bo? Itu yang menjadi kunci sebenarnya.
2: Betul.
0: Karena second chance opportunity-nya SCU lebih banyak dari Ubaya. Plus, kolektivitas SCU 10 berbanding 6.
2: Ya, rebound-nya 8 offensive rebound dari 25.
0: Si, itu udah terlalu banyak.
2: Ya.
0: Dan sangat berbahaya. Ya, dan ini yang tidak boleh terjadi di kuarter ketiga apabila Ubaya masih ingin menyaingi secara field goal, Bo.
2: Oke.
0: Okay. Ini yang mesti diwaspadai.
2: Oke, okay, kita akan menyaksikan jalannya kuarter ketiga dan kuarter keempat. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan yang satu ini terlebih dahulu.

0: Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
1: Waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Waspada Amal Saleh yang Sia-Sia di Akhirat. Sabtu 13 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. In association with...
1: Dan kita nantikan peran seorang Erin dan juga...
2: Ini.
1: Erin dan juga Diva yang kurang maksimal sebenarnya di babak pertama tadi. Dan back to the game bersama saya Abu Christian dan juga Edison Wadana di partai final The National Campus League season pertama. Michelle Juan, passing yang baik, Mevi. Ada foul dari Diva Intan. Tadi kita di halftime sempat berbincang dengan coach dan juga asisten coach dari tim nasional putri. Ada coach Andri Ekayana dan Cimarlin.
3: Waduh. Ada Cimarlin sama Kak Yayan.
1: Ini Cimarlin ini buat teman-teman champs yang nggak tahu, ini salah satu legenda basket putri Indonesia.
3: Wah, itu kalau sekarang tuh kayak Keiza Supit.
1: Kayak Keiza Supit, kalau di level timnas mungkin kayak Agustin

0: Gradita.
1: Betul.
0: Kurang lebih mirip-mirip.
1: Ya, kayak gitulah bayangannya gitu ya. Masuk. Menambah angka, Bo.
0: Ya.
1: Oh, full court press as usual. Erin menjadi pengedor utama. Masih Erin dari sisi kiri. Ada Diva di sana menjadi fasilitator. Sementara kita lihat langsung, Pak. Ada Alia. Masih memainkan 2 point guard Alia tembakan 3 mengenai ring. Namun box out yang cukup baik dari Evita.
0: Iya, ada kredit juga buat Michelle ya. Memang ini salah satu pemain yang menurut saya sih cukup pintar. Dia tahu kapan dia harus challenge dan kapan tidak perlu challenge ya, Bung Econ.
1: Nggak perlu tuh kayaknya.
0: Iya. Maybe.
1: Mati maybe. Erlita di sisi kanan. Kita lihat maybe berani sendiri menuju baseline. Tidak. Hand off. Kita melihat peluang Michelle. Pasti ke kiri. Mio langsung menusuk ke dalam. Top and pop. Mio gagal. Akurasi yang kurang baik.
0: Wow.
1: Kita bisa menjaga bola dengan sangat baik. Mengatur ritme. Ada sedikit bump dari Erlita. Bukan merupakan foul. Masuk ke dalam. Kita. Sayang sekali, sudah menemukan celah.
0: Betul, post to post itu ya.
1: Post to post, Bo. Kembali Michelle, ngatur serangan untuk Ubaya. Passing lagi di sisi luar. Apakah ada tembakan 3? Rio dijaga dengan sangat baik oleh Diva. Ada close out. Oh, terlalu memberikan jarak. Hampir. Oh, tidak ada komunikasi antara Diva dan Alia. Rio masuk ke dalam, memanfaatkan peluang. Block shot.
0: Ya, ini Diva dan Evelyn Tio kemarin satu tim di Timnas 3x3.
1: Jadi udah tahu banget karakter Tio ya?
0: Sudah tahu banget.
1: Kapan Tio mulai apa jadi mungkin udah tahu.
0: Betul.
1: Oke, okay, inbound terjadi di sana. Mevi hampir kehilangan bola. Ada jump stop di sini. Kita lihat Erlita side. Shooting ada Sally. Berbenturan dengan Peggy.
0: Ya, siapa yang foul?
1: Peggy harusnya. Atau Sally?
0: Sally tampaknya.
1: Oh, tiga. Number 3.
0: Iya, Sally. Harusnya foul ketiga nih, Bung Edon.
1: It's a 50-50 call kalau menurut saya.
0: Betul, setuju saya juga.
1: Walaupun memang Peggy udah ada mencoba hampir mendapatkan dengan dua tangan ya.
0: Betul. Oh, foul
1: belum.
0: Foul kedua.
1: Foul kedua. Kali ini Intan pasti cepat kepada Erin membawa bola. Balik lagi kepada Intan. Intan berusaha cepat ke dalam. Menemukan Diva. And! Wow! She missed. Under the basket, Peggy menyelesaikan Katija. Kali ini masih juga another offensive rebound, Nabo.
0: Ya, ke-8.
1: Offensive rebound, ke-8 bahkan. Erin tembakan 3, gagal. Namun bisa-bisa ada kesempatan, tidak. Kali ini Ubaya berhasil memenangkan defensive rebound. Ke sisi kiri, balik lagi Sally to Michelle. Pio langsung, tidak ada yang menjaga Pio. Hand down, tidak, gagal. Ada dorongan dari Erlita. Karena kaki terlebih dulu.
0: Ya, Angela Fortunata.
1: Ya, Revi Koba langsung kasih sign bola untuk Ubaya.
0: Betul. Ini salah satu referee wanita yang sudah malang melintang.
1: Wah.
0: Di level nasional.
1: Betul. Vio ditarik keluar, memasang 2 big man. Krisma dan Sally bersamaan.
0: Ya, karena kecapnya dengan Peggy ya.
1: Betul, kita lihat kali ini Mevi masuk ke dalam. In our house.
0: Blok kedua dari Diva Intan.
1: Timing bloknya sih, Bo.
0: Emang kalau levelnya udah...
1: Timing bloknya itu penting timingnya, Bo. Karena dia harus, yang pertama dia harus berspekulasi. Karena ketika dia bantu, pasti ada yang ntar yang call. Nah, kayak yang sekarang. Ini terjadi.
0: Ya. Ya, Angela kali ini.
1: Angela. Betul, Flau, that's a sign from the referee, 32, belum mencetak angka.
0: Ini sama seperti tadi di awal kuarter kedua, yang sempat stuck tadi.
1: Betul sekali, 14 melawan 8, itu scoring di kuarter kedua untuk SCU. 18-19 di kuarter pertama untuk Ubaya.
0: Ya, jadi memang saling mengalahkan di kuarter 1 dan kuarter kedua tadi ya.
1: Betul. Tapi memang offensive rebound-nya terlalu banyak.
0: Ya, Sally, Margareta, ini throw kedua dari Sally. Gagal.
1: Diva langsung mendapatkan another defensive rebound.
0: Wow.
1: Erin tanpa ragu dengan kecepatan yang menuju ke kiri. Perlahan saja dia melihat permainan. Bolanya pasti keluar meninggalkan Intan. Hampir saja. Peggy berusaha, Intan juga berusaha men-steal. Erlita cukup tenang di sana. Passing through. Kita lihat Michelle.

0: dan dibiarkan kosong terlalu jauh. Erlita ada di sana. Sally down screen, curl yang sangat baik dari Mavy. Kali ini Karma juga gagal. Block shot berikutnya dari Diva. Block shot ketiga.
1: Sabo, too dominant.
0: Tapi PR-nya mereka belum skor. Udah hampir bermain 3 menit. Ada stressing di sana. Krisma terhadap Diva passing pada Erin. Kita lihat Angela. Cross kita Peggy sudah menunggu. 3 point berikutnya gagal. Namun ada Angela kembali menyelamatkan bola. Oh, terburu-buru.
2: Ya, ini yang apa? Yang kehilangan menurut saya dari kubu SU adalah seorang Devia yang di tahun lalu ini bisa dibilang selalu menjadi penenang bagi anak-anak SU. Di tahun ini
0: ya,
2: tampak tidak ada sosok dari seorang Devia.
0: Tembakan dari Mavy namun hampir masuk Bung Abo.
2: Ya.
0: Cepat ke depan, terlalu keras passingnya. Not that easy. Yang pertama arah passingnya Peggy. Itu sulit banget buat dilihat, Bo.
2: Betul.
0: Yang kedua ya itu tadi, mengukur seberapa cepat sih teman-teman kamu lari. Itu penting sih untuk melakukan passing. Masih dengan man to man dari HJU. Belum ada perubahan juga dari Ubaya. Bermain dengan cutting, kita lihat screen hand off sana Michelle. Long three. Gagal, masih ada Scaly. Menyelamatkan bola, berhasil. Ada ganjaran di sana dari Krisma.
2: Iya,
0: kepada bisa menghentikan
2: Erin.
0: Transisi ya.
2: Iya. Ya, tadi saya sempat ngobrol sama Cim Marlin bahwa ini bisa dibilang Erin ini secara perkembangan sangat luar biasa. Dan kemarin di level timnas berhasil menembus squad utama dan menjadi backupnya Agustin Gradita di posisi point guard.
0: Luar biasa.
2: Pemain kelahiran 2005 masih sangat muda, 21 tahun.
0: Ini squad timnas Indonesia lagi berkumpul semua di sini.
2: Betul.
0: For the sake nonton babak final.
2: Betul.
0: Mau dengar gosipnya enggak?
2: Tadi saya sudah sempat ngobrol sama Cim Marlin soalnya.
0: Mau dengar gosipnya enggak? Cim Marlin ngomong apa sih, Bo?
2: Ah,
0: pasti parents-parents atau champs mau dengerin nih. Siapa yang lagi dikeker nih?
2: Waduh.
0: Iya dong.
2: Oh iya, banyak-banyak.
0: Itu tujuan mereka datang ke sini. Kita lihat, kali ini Intan langsung bermain pick and roll. Ada di sana. Oh, Alicia membantu. Ah, gagal. Dorongan sedikit lagi.
2: Masih stuck di angka 32.
0: Belum poin-poin, Abo. Sudah mau 5 menit bermain. Low scoring dari SCU. Kita lihat, kalau lagi low scoring, siapa yang dicari extra pass di sana, Alicia. Tembakan 3! Membuka poin buat SCU. Luar biasa, Bo.
2: Ya, Mavy.
0: Kali ini Mavy.
2: Oh!
0: Komunikasi Clarissa dan Sally kurang berjalan dengan baik. Yang satu mau backdoor, yang satu mau save pass.
2: Langsung ditarik keluar Sally, harus diberikan waktu istirahat. Dan Erlina Christiana yang ditugaskan menjadi backup dari Sally.
0: Tapi stagnannya 4 menit 30 detiknya SCU tidak bisa dimanfaatkan oleh Ubaya, Bo.
2: Betul.
0: Itu problemnya. Ini Clarissa.
2: Ke Krisma.
0: Krisma. Oh, sangat baik Erin. Tahan para ragu-ragu langsung cepat ke depan. Masih Erin menuju ke Krisma. Ada steal dari Krisma. Sangat baik defense. Erin terburu-buru. Kurang wise. Mavy di sana, di sisi kiri. Kembali kepada Michelle. Bisa mendapatkan kesempatan. Tidak. Menuju Clarissa di bawah sana. Ada Mavy kosong. Mavy under basket and it's good. Tambahan 2 angka 33-35, Bo. Quarter 3 semakin seru. Alicia memilih Erin. Masing bola kita lihat Erin. Ada pressure dari Michelle. Masih keluar Intan. Percobaan 3 angka berikutnya. Intan gagal. Namun masih ada UL. Kita lihat Intan masukin ke dalam. 2-point jumper. Masih juga gagal.
2: Ya, ini memang sulitnya Intan Girgani. Apa ya, belum menemukan range-nya sejauh ini.
0: Iya.
2: Dan apalagi.

0: Angela pun yang ditarik keluar nih juga belum bisa berkontribusi secara angka dan juga poin bagi SU. Coba dimasukkan Mareta dan juga Diva.
1: Betul sekali. Oh, langsung Alicia. Oh, step back. Alicia gagal, Alicia.
0: Another offensive rebound.
1: Another offensive rebound dari anak SCU. Erin mengatur sisa 8 detik. Pick and roll dengan Diva tanpa ragu tembakan 3. Belum berhasil. Krisma memastikan defensive rebound untuk Obaya. Maybe dari sisi kiri, transition. Clarissa, oh, from the middle. Langsung runner. Tidak ada timeout dari Kozari. Menyamakan kedudukan.
0: Wow.
1: Wow, running point dari Obaya. Tidak memberikan panik. Clarissa timing steal yang sangat baik. Percobaan steal dari Intan berhasil. Intan mengamankan, kita lihat. Jaga oleh Krisma, Intan terlalu memaksa. Justru dorongan dari Krisma.
0: Ini betul-betul the battle of the champion ya dari kedua tim ya. Sama-sama nggak mau kalah, Bung.
1: Luar biasa.
0: Ini masalahnya selevel rookie-nya Obaya aja nih, Mevi ini udah kena panggil timnas senior soalnya, Bung Chon.
1: Wow.
0: Mevi Ana ini kemarin sudah dipanggil oleh tim nasional senior di Putri untuk ikut TC.
1: Ya, berhasil menambahkan angka. Ini merupakan angka 4 poin baru.
0: Ya, 4 poin pertama anak-anak SU di paruh kedua.
1: Di kuarter ketiga,
2: betul.
1: Di kuarter
2: ketiga. Betul banget, kita lihat.
1: Juga berhasil. Sangat baik memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Luar biasa.
0: Ya, kembali masuk Alia.
1: Kembali memainkan 2 point guard. Michelle, oh, ada 1-2-2 half court kali ini. Clarissa ragu-ragu memancing Diva keluar. Krisma terbebas.
0: Nice one.
1: Kembali menyamakan kedudukan. What a battle untuk di babak final kali ini. Intan ada di sana, dijaga oleh Michelle. Dikawal dengan sangat baik. Ada strip, bola masih untuk Echeim.
0: Ya, ini Clarissa dan juga Krisma coming from the bench. Berhasil menyumbangkan poin-poin penting sejauh ini.
1: Iya.
0: Bagi anak-anak Obaya.
1: Betul. Mental yang terkuat. Kesiapan yang terbaik akan menjadi penentu. And then good defense. Wow. Belum ada time out juga. Wow. Krisma tampil luar biasa. Ambil saja maybe. Kali ini passing ke sisi luar. Intan ada di sana. Diva. Krisma berusaha untuk push out. Kita lihat Diva masuk ke dalam.
0: Oh,
1: tenang. Begitu tenang. Menyelesaikan. Wow.
0: Pergerakan yang luar biasa dari Diva ini.
1: Sangat baik. Ada steal. Tepat ke depan. Di sana sudah ditunggu oleh Alicia. Balasan transisi akibat kecerobohan dan turnover Obaya. Belum ada timeout dari kedua coach. Wow. Kalia, Clarissa masuk ke baseline, ditunggu di sana oleh Diva. Di sisi kanan ada Mevi. Krisma lihat Mevi kosong. Good shot. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. 3 point.
0: Meviana.
1: Komunikasi defense dari ECU sedikit mengendor di akhir kuarter ketiga, membiarkan shooter dari Obaya terbebas. Alia, kita lihat trap berikutnya. Intan, Diva terlalu keluar. Kali ini masih bisa diselamatkan terobosan. Tidak, Alicia masuk ke dalam. Masih Alicia. Gagal, pantulan dapat lagi, Bo. Diva coba ke dalam. Ada strip yang sangat baik dari Michelle. Bola masih untuk EJU.
0: Oh, what a game.
1: What a game.
0: Wow.
1: Saya boleh kali minum ya.
0: Luar biasa sejauh ini pertandingan 41-42 di kuarter ketiga. Kedua tim betul-betul menunjukkan keinginan untuk merengkuh gelar juara di edisi pertama Campus League. Season pertama. Ya, bola untuk anak-anak SU. Jump ball situation.
1: Betul. Hati-hati, Obaya sudah tim foul, Bo.
0: Betul.
1: Ini saatnya Diva beraksi di bawah harusnya.
0: Betul. Ya.
1: SU, tidak ada yang, oh, Diva dulu jauh sekali harus menjadi fasilitator. Kita lihat Alia ada di sana screen bantuan. What did I say? What did I say?
0: Baru saja Bung Econ ngomong 5 detik yang lalu langsung foul ya.
3: Sayang Michelle, terlalu
0: contested ya.
3: Apa istilahnya ya? Saya bilang kalau gitu di pikiran dia pasti ini nggak boleh open. Jadi akhirnya berubah pal. Kalau istilah gampangnya, terlalu panik.
0: Iya.
3: Itu udah last shot, itu udah kayak 50-50, belum tentu masuk juga.
0: Oh, sempurna 2 wow. dari 2. Ya memang.
3: Alia Hasan.
0: Alia ini memang
3: membuktikan ketenangannya, Bo.
0: Iya, ini versi Intan Girga tapi lebih kalem. Ini kalau saya dulu ngomongnya.
3: Iya juga ya.
0: Iya, sama. Iya, gaya-gaya mainnya. Iya, iya. Cuma lebih kalem aja.
3: Iya. Berikutnya sempurna 3 dari 3.
0: Memanfaatkan kesempatan dengan baik.
3: Betul.
0: Nana.
3: Nana, sabar saja. Ditunggu Clarissa juga tanpa ragu. What? What a game! Wow. Luar biasa, still lagi maybe. Oh, gagal. Ada Michelle di sana, Intan terjatuh. Foul lagi. Back to back foul dari Michelle.
0: Itu berkat dari Meviana yang
3: membaca dulu. Pertama Mavi steal dulu.
0: Ya.
3: Itu patut diapresiasi, Bu. Itu timing steal-nya bagus banget. Dia tahu sekali. Luar biasa. Pertama 3 point dulu, Clarissa. Selesai 3 point, SCU terlalu lengah. Ada pressure datang. Telat, kita lihat. Itu Alia yang turnover. Dan Mavi itu dari back court. Dia bisa melihat kemungkinan bahwa akan dipassing ke kanan. Itu spesial sih.
0: Iya, namun sayang memang finishingnya ya tadi.
3: Itu, Bo. Itu steal itu mahal sekali, Bo. Ini luar biasa. What a game.
0: Baru saja Intan Girga berhasil mengeksekusi free throw pertamanya. So far, yes. SU sangat baik dari garis free throw.
3: Ah!
0: Harus diulang.
3: Ini ada satu kesempatan dari Intan. Ada bantuan. Berapa persen, Bo? Feeling saya sekitar 69.
0: Free throw-nya di 75%.
3: Ya. Wow.
0: 5.
3: Berapa dari berapa, Bo?
0: 16 dari 21.
3: Wah.
0: Sangat baik.
3: 21 poin dan 16 poin.
0: Ya.
3: 17 malah masuk.
0: Betul.
3: Kali ini upaya Clarissa lagi tembakan 3. Hello! Wow! What a shot! You don't want to let him open. Kali ini cepat, Angela ada steal dari belakang Michelle.
0: Lalu, Clarissa 3 point ketiga, coming from the bench, Clarissa.
3: Titik yang sama.
0: Ya.
3: 4-5.
0: Saya itu hafalan sebenarnya.
3: Kali ini Intan membalas, tidak sabar saja Alia. Oh, nice fake. Dijaga oleh Krisma. Alia masuk di sisi kiri. Penuh sekali di sana. Baby sudah lari ke depan, maaf. Maksudnya Michelle lay up, shoot! 2 poin tambahan buat upaya di akhir kuarter yang ketiga. Luar biasa, under 30 second. Kali ini kita lihat apakah ECU bola masih menyentuh kaki dari Clarissa. Clarissa,
0: wow.
3: Off the bench. Luar biasa sekali. Inbound, sisa cuma tinggal 5 detik. Kita lihat ragu-ragu Alia. Kali Alicia, step back Alicia, that's too far. Sisa 1,47 detik.
0: Iya, Clarissa 14 poin.
3: Off the bench.
0: Off the bench.
3: Tolong dicatat, off the bench.
0: Persentase 3 angkanya 67%, 4 dari 6. Absurd starts dari Clarissa.
3: What a game. This is the real finals of Campus League. The greatness start here. Steal berikutnya. Nice steal.
0: Akhirnya jalan kuarter ketiga.

0: Wow, Clarissa Pasing, sana ada Krisma sudah menunggu Erlina di corner terburu-buru. That was too quick. He's not even ready there, and he already passed the ball.
1: Yeah.
0: Sayang, sangat disayangkan. Kita lihat 48-50, masih lama waktu. Erin menjadi ini inisiator utama penyerangan dari ECU. Kita lihat kembali high low, tidak menggunakan pick and roll menuju ke baseline. Sayang Intan, harusnya dipakai dulu tuh pick and roll. Dia belum terlalu close out.
1: Betul.
0: Tapi Intan justru memilih ke baseline.
1: Ya, itu sangat memudahkan yang jaga, Bung Econ.
0: Terlalu mudah.
1: Iya.
0: Masih di situ yang jaga maksudnya. Diva menjadi fasilitator. Peggy tanpa ragu tembakan 3. Peggy meleset lagi.
1: It's too quick.
0: Too quick. Barang saya dapat menit ya. Oh, tembakan dari jarak jauh gagal. Percobaan dari Alicia belum baik. Michelle pasti Krisma terbaca kali ini. Sangat baik. Erin bermain berdua bersama Peggy. Oh, push out yang sangat baik dilakukan oleh Erin yang tidak membiarkan terjadinya pick and roll. Hand off di sana jauh sekali. Kita lihat Vindi mendapat kesempatan. Kak Vindi, no last touch. Oh sorry, Mareta ya?
1: Mareta. Maaf. Angela Mareta
0: maksud saya. 50-48, belum mencetak angka. Tadi di kuarter ketiga, ECU belum mencetak angka.
1: Iya.
0: Setelah menit 4 menit 40 detik apa? Baru mencetak angka. 3 point lagi langsung. Krisma attacking. Erlina ada di sana. Erlina memilih ke kiri. Hand off lagi. Michelle tidak dibiarkan menembak tiga oleh Erin. Masih Michelle. Terobosan cepat. Michelle. Ada crossing dari dalam ke Krisma. Cukup terlambat. Erlin cepat ke depan. Dikawal dan jatuh. 2-3. Pemain Erlin. Erin masih memaksakan kalau menurut saya.
1: Betul.
0: 1-3, Bo. Intan harus lebih tenang untuk kedua tim. Oh, Michelle dibiarkan tembakan jarak jauh. Hampir saja.
1: Berbahaya.
0: Berbahaya sekali. Membiarkan Michelle di garis luar sana. Intan.
1: Benar.
0: What are you doing, Intan? Tidak ada komunikasi sama sekali.
1: Dan itu tugasnya harusnya. Untuk membawa bola sampai minimal half court terlebih dahulu.
0: Paling tidak berkomunikasi. Dia mau passing kemana? Itu. Sayang sekali kembali Erlina. Mencoba mencari Krisma. Tidak, dia mencoba menyelesaikan diri. Michelle, oh benar, dia mencoba menyelesaikan sendiri.
1: Keisha.
0: Tidak jadi Keisha. Masuk dengan cepat. Sayang, lose the ball.
1: Aduh, ini Keisha nih apa... serba salah juga ya, dia baru dipakai lagi di kuarter keempat akhir.
0: Betul, pasti dingin, Bo.
1: Betul, kuarter tiga sama sekali tidak bermain.
0: Tidak bermain sama sekali. Dan tadi, putusan dia terakhir, dia terlalu terburu-buru, mau masing.
1: Iya.
0: Padahal bolanya belum dia kuasain. Hal ini Erin dari sisi kanan, ada penjagaan dari Michelle. Backdoor tidak dilakukan kembali. Second turnover yang sama dari SCU.
1: Langsung time out, Coach Arif.
0: Good call.
1: Ya.
0: Itu good call, Coach. Itu unacceptable kalau menurut saya. Pertama, halnya sama.
1: Betul.
0: Nggak ada komunikasi.
1: Back to back sequence.
0: Dan sama, Bo. Nggak ada komunikasi.
1: Ya.
0: Kalau saya sebagai point guard, waktu saya bermain sebagai point guard, ini ada beberapa sedikit informasi ya. Peggy ini merupakan...
1: Ya, pemain... berikutnya yang masuk ke batch 2 pemanggilan tim nasional Indonesia.
0: Betul. Jadi lirik banget nih.
1: Iya,
0: akan masuk batch kedua ke pelatnas timnas basket putri.
1: Iya, ini sekali lagi memang bisa dibilang Peggy di tahun ini breakthrough year untuk dia menurut saya.
0: But in the other hand, Bo, kalau dia tidak bisa ngebaca situasi, ini akan jadi pressure buat dia.
1: Betul, betul, betul.
0: Kan dipantau.
1: Dipantau sebelah tiga-tiganya lagi ada di
0: sana. Nah. Sampai ke Koi Top juga ada. Sesaat lagi kita kembali menyaksikan quarter yang terakhir.
1: Dan habis ini, Bung Econ,
0: akan
1: ada partai final di kategori putra.
0: Yes, sir.
1: Antara UKSW Badapa dengan Perbanas yang tentunya akan kembali disiarkan di YouTube channel Kampus League. Pastikan.

0: UCM semua, stay tune sampai malam hari nanti. Kita akan start pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Back to the game after timeout dari Coach Arif.
1: Sampai kuarter 3 tadi, rebound dari SCU 3-1, 10-nya ofensif.
0: Wow.
1: Oh, nice pick dari Keiza. Dapat didinai dengan sangat baik dari Erin, memberikan semangat kepada teman-temannya. Ya.
0: Hampir turnover tadi dari Keisha Supit yang di tahun ini.
1: Iya, tapi sayang SCU terlalu banyak turnovernya. 17.
0: Michelle.
1: Kali ini dia bakal jarak jauh, Michelle. Kesempatan kedua. Dan mereka nggak peduli kayaknya ya. Akan selalu mencoba ya, Bo. Untuk nembak 3 angka ketika ada chance sedikit.
0: Betul.
1: Yang ngomongnya sedikit ya.
0: Betul.
1: Jauh banget nembaknya.
0: Iya.
1: Kali ini Alicia cepat ke depan. Cari Peggy di sana. Erin, Diva di kiri terlalu jauh di atas. Sisa 14 detik. Erin mencari Diva. Kita lihat bantuan kepada Diva harus dilakukan. Alicia dijaga lagi oleh Sally. Diva, kita lihat memutar di sana. Hampir kehabisan waktu. You gonna take some action. Alicia take a shot. Gagal. Nobody take the rebound. Bali. Mubaya menguasai defensive rebound dengan sangat baik. Kali ini cepat kembali. Kita lihat ada Clarissa, Erlina, Keiza dipanggil, hand off. Keiza memilih ke kanan, tidak, jab saja dia. Mencari shooternya. Wah. Clarissa jauh sekali. Namun tidak ada yang box out. Kali ini Alicia berhasil menguasai bola. Cukup wise, cukup tenang. Erin hampir di steal oleh Keiza.
0: Hati-hati, ini
1: hati-hati.
0: Ratunya steal.
1: Ini raja steal. Kali ini Alicia roll and out. Michelle masih memimpin 2 angka saja. 5 menit 12 detik quarter yang keempat. Champs, are you ready? Siapa akan menjadi pemenang? Till everybody game. Tembakan 3.
0: Sally.
1: From Sally. Out of nowhere. Dia mengambil keputusan untuk menembak 3. Passing cepat ke depan kepada Diva. Terlalu tinggi. Diva masih bisa menguasai. Passing lagi kepada Peggy. Sabar saja Alicia. Kita lihat Peggy. Diva melakukan steal terhadap Sally. Oh, nice move. Big man move. Ada 2 tim. Traveling atau 3 second.
0: Good help defense dari anak-anak Ubaya tadi.
1: Yang paling saya suka, yang pertama good help. Dan gak panik, Bo.
0: Betul.
1: Untuk ngambil foul.
0: Nana.
1: Nana. Kembali mencoba. Stupid ada di belakang sana. Michelle diberikan sedikit jarak. Sally. 3 point lagi, Michelle.
0: Ya, ini Michelle sama Clarissa kalau udah dikasih ruang satu... Satu apa ya? Satu...
1: Di hands up aja, dia tembak. Aja,
0: tembak aja.
1: Gak bisa, mesti close out. Apalagi 2 langkah gitu mundur. Pasti diangkat. Kali ini Erin cepat ke depan. Ada screen dari bantuan Diva. Diva, ada pick and roll kah? Switch, tidak. Switch terjadi. Di sana Intan mencari Diva. Benar sekali. Okay. Erin dikosongkan dari 3 angka. Gagal in and out. Kembali Erlina berhasil mendapatkan defensive rebound. Waktu semakin sempit untuk SCU. Intan sedikit kesakitan. Slowing down to get back. Erlina masuk ke sisi kiri. Michelle, big shot. Balik lagi kepada Erlina. Erlina, catch and shoot. Gagal. Masih ada Intan. Tidak. Michelle dibiarkan dari atas. Kita lihat. Ada Erlina. Mencari lagi Michelle di luar sana. Share the ball to Clarissa. Take her time. Another jab. Clarissa. Oh my goodness. She is from the other planet. 3 point
0: ke 5.
1: Wow. Erin tidak mau kalah. Harus cepat mencetak angka. ECU gagal lagi. Luar biasa. Oh man. What a shot from Clarissa.
0: Wow.
1: Dan sayangnya anak-anak ECU tuh harus aware, Bo. Shot clock is running down. Dan Clarissa udah gak punya banyak opsi. Saya lebih memilih close out untuk milih dia masuk ke dalam. Biar Betul. Aja dia masuk ke dalam.
0: Poin ke-17 untuk Clarissa. Coming from the bench.
1: Wow.
0: Di partai final. Clarissa Aurelia.
1: Wow. Dan Erin harus digantikan.
0: Bukan Evelyn Pio. Bukan Kezia Su.

0: Pitt ataupun Erlita Cristiana.
1: No, no.
0: Juga Michelle Joan, tapi no, no. Seorang Clarissa yang muncul sebagai pahlawan bagi anak-anak Ubaya sejauh ini.
2: Iya, luar biasa Ubaya di kuarter keempat semakin mengokohkan dirinya. Ah, turnover hampir saja Michelle. Masih Michelle, terobosan langsung. Michelle share the ball, what a pass! Gagal lagi. Sangat disayangkan, Alia mendapatkan bola. Under 3 minutes. Intan harus lebih wise, Peggy. Sedikit slowing down perayaan angka dari Peggy kali ini menuju Diva terlalu tinggi, hampir turnover. Intan tembakan 3, Intan kembali gagal. Why always have to take a 3 point?
0: Iya, itu
2: padahal mereka punya Peggy, mereka punya Diva. Maybe. Ini, maybe. Hand off pada Erlina, Erlina sabar saja, masih Erlina. Nana hand off lagi, Clarissa block shot. Dibaca oleh Alicia, namun di sana ada Mevi. Mevi masuk ke dalam, it's a foul dari Diva.
0: Iya, ini 2 menit 24 detik, berjarak 8 poin without Erin. Yang sebenarnya memang Erin pun secara penampilan di game kali ini cukup underperform bisa dibilang.
2: Off the mark. Banyak sekali off the mark dari Erin.
0: Iya, sayang sekali Erin.
2: Secara poin ya, Bo?
0: Iya, secara poin.
2: Tapi kalau kontribusi, wah.
0: Betul.
2: Jangan ditanya. Oh, ada bump sedikit dari Diva membaca. Kali ini Sally di bawah, dikawal oleh Alicia. Apakah, oh, nice move. Kali ini Sally. Gagal Sally. Diva mengamankan defensive rebound. Kita lihat apa yang dilakukan oleh ECU. Masih ada Diva di sana. Becky masih ada di sana juga. Diva terlalu atas. Harus memainkan Diva di bawah. Oh my goodness. Michelle with the steal. And oh, hampir saja.
0: Iya, tapi ini penampilan Michelle juga di game
2: luar
0: kali ini.
2: Luar biasa sih. 3 point sih boleh gagal, Bo. 3 kali berturut-turut. Namun defense-nya. Wah, luar biasa.
0: Ya, luar biasa sekali kredit ya untuk Michelle Joan di game kali ini. Betul-betul menjadi apa ya, pemain yang sangat penting menurut saya di kubu yeah. Ubaya. Tanpa Evelyn Pio, tanpa Kezia Supit yang bermain sangat sedikit di game kali ini.
2: Betul.
0: Mereka mampu memanfaatkan seorang Michelle Joan dan juga out of nowhere seorang Clarissa yang muncul sebagai pahlawan mereka sejauh ini dengan 5 kali 3 point. Yang itu mungkin ya, ini prediksi saya.
2: Tolong ditambahin, Bu. 3 point yang terakhir itu 3 langkah.
0: Iya,
2: dari garis 3 point.
0: Betul. Dan ini mungkin dari coach Arif pun mungkin tidak masuk dalam scouting ya. Tiba-tiba Clarissa yang jadi target utama ya. Mungkin oh ini Evelyn Vio,
2: Kezia
0: atau Erlita.
2: Oke, okay. Sally.
0: Sally. Kok Clarissa?
2: Kenapa Clarissa yang keluar nih? Top score. Agak absurd. Tapi itu yang terjadi, champs. Luar biasa penampilan dari Clarissa. Shout out untuk semua peserta. Dan Erlita Cristiana adalah satu-satunya pemain Ubaya yang sedang kuliah strata 2.
0: Oke.
2: Magister Psikologi Science. Wow. Cocok sih.
0: Wah, ini
2: cocok.
0: Nanti Clarissa ini panggilannya Aurel. Asal Blitar.
2: Oke.
0: Asal Blitar, Aurel, asal Blitar yang ini satu kampung sama Marcel Bonfield berarti.
2: Oh, oke. Okay. Mental juara Ubaya sudah mulai tercium oleh semua penonton yang ada di online. Terima kasih buat 5.100.
0: Wow, oke.
2: Okay. Yang menemani saya dan Bung Abo, Michelle free throw juga berhasil. Bali menambahkan angka, menyulitkan NJU, Erin dipaksa bermain di kuarter 4. Kita lihat penampilan sangat berbahaya. Erin masih mencoba melakukan penetrasi. Diva di bawah, hampir steal. Peggy, step through. Erin tembakan 3, Erin gagal. Ada Diva di sana. Peggy juga. Yo!
0: Sally.
2: Ada Sally.
0: Membaca bola dengan sangat baik Sally Margareta.
2: Luar biasa respons dari Sally. Bisa menggagalkan tembakan 3, Erin lagi di sana. Stuck di angka 48, ECU belum mencetak angka. Alicia masuk ke dalam, Alicia gagal, defense cukup bagus. Diva harus di dalam. Kenapa di dua? Oh my goodness. Kalau mereka menempatkan Diva di luar, ketika dia bola berakhir di Diva, Diva akan menjadi fasilitator saja.
0: Iya.
2: Sangat disayangkan. 1 menit 22 detik yang penting buat ECU. Apakah ECU mampu menghentikan pergerakan anak Ubaya? Mepi di sana gagal. Erin lagi yang menyamarkan bola. 384. Erin masuk ke dalam. Masih Erin ada di sana. Mencari Alicia, tidak. Kita lihat ada Intan di sisi kiri, pasti ke bawah, hampir. Peggy mendapatkan bola, kembali ke Intan. Erin lagi dikasih bola. Kali ini Intan tembakan 3 lagi. Selalu mencoba dari outside.
0: Ya, yeah, I think it's over, Bung Econ.
2: It's tough.
0: 10 poin berjarak, under 1 minute.
2: Susah, Bo.
0: Iya.
2: Under 1 minute. Memang 3 point adalah cara untuk bisa mendekatkan angka ya. Tapi terlalu spekulasi.
0: Betul.
2: Tadi kali ini Peggy tembakan 3. Angkanya kali ini berhasil. 47 detik. Kita lihat 7 poin. Belum ada foul. Kali ini masih Peggy mengawal Sally pada Mavy. Cepat Mavy. Dikawal oleh Erin. Tidak ada polling sama sekali. Trap. Masih ada Michelle. Sangat tenang dia menguasai bola. Erin yang meminta bola. Michelle masuk ke dalam. Gagal. Peggy gagal mendapatkan bola. I think it's stop. Masih ada. Oh, dorongan. Ada dorongan dari Sally terhadap Alicia. 27 detik.
0: Wow, ini pertandingan seakan-akan tadi sudah selesai, tapi dengan 3 point dari Peggy ini masih ada secercah harapan.
2: Tapi itu sulit ya. Maksud saya tembakan 3 itu memang harus ada, karena itu satu-satunya cara untuk mendekatkan. Namun sayangnya field goalnya. Tadi kalau kita ulang, rewind sedikit aja, Bo. Rewind sedikit ke 3 menit akhir quarter keempat. Siapa yang belum nyoba nembak 3? Erin sudah 2 kali, gak masuk.
0: Intan.
2: Alicia nyoba, gak masuk. Intan nyoba 2 kali, gak masuk. Nah, Ubaya ini punya data, setiap kali lolos ke final nasional, para pemain angkatan muda Ubaya selalu ada ritual seru nih.
0: Betul.
2: Saling mencoyang teteng, tadi saya mention nih.
0: Betul.
2: Ini udah saya mention tadi. Saya tanya dengan Abo, ini siapa yang menginisiator siapa sih ini?
0: Iya, iya, iya. Tapi sebuah, kalau misalnya di level SMA itu ada Saint Louis kan? Yang
2: Saint Louis ya?
0: Saint Louis itu biasanya membotakkan
2: ya, rambut. Semua tuh rambutnya.
0: Dan ini kalau di level...
2: Untuk yang putra ya?
0: Untuk yang putra.
2: Putra ya.
0: Kalau yang putri kasihan ya.
2: Iya, iya, putra. Ini saya menegaskan, menegaskan. Iya.
0: Kalau yang putri potong jadi botak sih, kasihan juga. Dan tentunya habis ini, Champs, jangan kemana-mana, tetap di YouTube channel Kampus Lika, karena ada partai final di kategori putra.
2: Let's go!
0: Antara Institut Perbanas berhadapan dengan UKSW yang akan disiarkan langsung dari OPH Basketball Court.
2: This is it, Abos. 27 detik pada Alicia. Ada tekanan di sana. Layup shoot gagal! Bola dikuasai oleh Ubaya. You gotta have it to be have a quick foul.
0: Ya, memasukkan Erlita di momen yang tepat menurut saya.
2: Mahasiswi S2
0: ya,
2: psikologi.
0: Salah satu petahana dari tim nasional saat ini.
2: Nah,
0: Erlita Kristiana, walaupun memang sekarang posisinya nih sama Erin dan juga Agustin Granita.
2: Masih ada satu foul to give, harus foul cepat, dorongan. Bahaya itu. Alicia ya, harus mendorong dengan cepat ya. Ya, ini baru tim foul. Oh, bowling berikutnya. Go. 17 detik. Apakah Ubaya berhasil meng-close out game kali ini dan memenangkan The National Campus League Season 1 kategori putri? Bounce and in. 8 poin. Cukup aman untuk Ubaya. Gagal. harus cepat Erin ke depan. Kita lihat Erin masih di sana dikawal oleh Michelle. Ada bump, Erin tembakan 3 juga gagal. Oh, percobaan berikutnya Peggy masuk dengan layupnya masih juga gagal. Diva masih juga belum berhasil. Ada foul dari Peggy. Mengirim siapa tadi dapat rebound?
0: Meviana
2: ke garis free throw.
0: Ya, rookie ini dari Ubaya.
2: 1,2 detik ya guys. It's over ya, untuk it's over. HCU.
0: Ya, ini tapi game yang sekali lagi sangat luar biasa, Mung Econ.
2: Unbelievable. Clarissa ya. I will remember your name. Gagal dari Mevi. Luar biasa sekali.
0: Dari pertandingan final dari kategori putri di mana Ubaya akhirnya mengunci gelar di Campus League season pertama setelah menang dengan luar biasa atas Sugia Merana Catholic University. Bung Econ,
2: wow, ini satu penampilan luar biasa dari Ubaya coming from the bench. Wow. Yang lagi nonton bersama teman-teman boleh chat dari mana saja kolomnya, dan ini merupakan full time statistik 3 point field goal Ubaya 10 dari 30, sedangkan attempt yang sama HCU hanya berhasil 5 ya saja yang masuk. Unggul di free throw namun gagal kembali karena free throw 16-21 ini adalah statistik HCU. Free throw sampai quarter ketiga saja mereka tidak mendapatkan free throw dari quarter keempat, which mean bermain di inside-nya masih kurang kalau menurut saya. Nah, kalau mereka bisa mengutilize lagi keberadaan Peggy maupun Diva di in the paint, kemungkinan akan berbeda. Rebound, HCU unggul 55 berbanding 44. Assist, Ubaya unggul 1 saja. Steals, 13 berbanding 12. Turnover, HCU lebih banyak 21 berbanding 19. Another congratulations buat Ubaya.
1: In association with

0: Bangkai gajah ditemukan tanpa kepala di sebuah hutan di Kepulauan Riau. Polisi yang melakukan penyelidikan memastikan satwa dilindungi ini adalah korban perburuan gading gajah. Di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang kakek nyaris menjadi korban penculikan usai pulang lari pagi. Penculikan gagal karena korban melawan dan berteriak. Akan ada juga keseruan Kiki Haryadi dalam sehari menjadi, yakni menjadi pembuat camilan berbahan singkong khas Garut, Endok Lewo. Mulai dari menyiapkan bahan baku hingga mengolahnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Informasi berkaitan satwa, bangkai gajah ditemukan tanpa kepala di sebuah hutan di Kepulauan Riau. Belakangan polisi yang melakukan penyelidikan memastikan satwa dilindungi ini adalah korban sindikat perburuan gading gajah Sumatera. Sementara itu di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, seorang perempuan tewas dimangsa ular piton.
1: Video ini direkam oleh petugas BBKSDA saat seekor gajah ditemukan mati tanpa kepala di sebuah hutan di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Riau, Maret lalu. Gajah ini diduga mati dibunuh. Selang beberapa bulan kemudian, polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan fakta gajah yang ditemukan adalah korban sindikat perburuan satwa dilindungi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, sindikat ini beroperasi sejak tahun 2014. Sementara gading gajah buruan mereka menghasilkan nilai hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 17 tersangka. Bahkan untuk menutupi aksinya, sindikat ini mengerahkan bulldozer untuk mengubur bangkai gajah hasil buruan.
2: Adanya tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka FA dan tersangka MS yang diduga menyamarkan kejahatan pedagang satwa liar yang dilindungi. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa tersangka FA telah terlibat dalam aktivitas perburuan dan perdagangan gading gajah.
1: Di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, pada hari Selasa, seorang wanita bernama Elizabeth Yamalau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter. Dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasoge mengungkapkan saat kejadian sebelumnya korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di kebun. Namun sang suami terkejut saat mengetahui istrinya telah menjadi korban serangan ular piton berukuran besar yang melilit dan memangsa korban. Benyamin yang berusaha melepaskan tubuh Elizabeth Yamalau dari lilitan dan mulut ular ini tidak bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Setelah proses evakuasi, jenazah sang istri dimakamkan oleh keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus insiden yang terekam CCTV di Jakarta, di Kramat Pulo, ibu dari anak yang dibuli dua remaja di sebuah taman, meminta pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu di Penjaringan, seorang kakek terekam CCTV ketika akan diculik seseorang.
3: Viral. Islamiyati tak mampu menahan kesedihannya saat menceritakan aksi perundungan atau bullying yang dialami oleh putranya MWP, 6 tahun. MWP dibuli dan disiksa dua remaja di Taman Kramat Pulo Senen, Jakarta Pusat beberapa hari lalu hingga tidak sadarkan diri akibat tersengat listrik. Di hadapan polisi, Vira meminta agar kedua pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya karena telah menyiksa anaknya. Kasat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Sinta, di lokasi menegaskan, meski kedua pelaku masih berusia 14 dan 18 tahun, keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman di bawah 5 tahun penjara.
4: Yang kami lihat dari CCTV, memang ada unsur kekerasan terhadap korban. Korban itu ditaruh di tiang, memang tiang itu tadinya mungkin dikiranya tiang itu tidak ada listrik. Nah, ternyata pas ditaruh di tiang tersebut, ada aliran listrik di situ.
3: Sebelumnya, rekaman CCTV Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat merekam aksi bullying yang dilakukan oleh dua orang remaja tersebut. Dalam rekaman CCTV, korban yang tengah bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku, lalu dibenturkan ke tiang lampu. Tidak hanya itu, korban sempat tersengat listrik di tiang lampu hingga jatuh pingsan. Masih soal insiden terekam CCTV. Di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang kakek berusia 70 tahun terekam CCTV saat akan diculik oleh sejumlah orang. Dari rekaman CCTV terlihat, seseorang yang turun dari sebuah mobil tiba-tiba menarik paksa pelaku untuk masuk ke mobil hingga korban melawan. Dari rekaman CCTV terlihat, seseorang yang turun dari sebuah mobil tiba-tiba menarik paksa korban untuk masuk ke mobil hingga korban melawan. Korban yang terus melawan dan berteriak meminta tolong akhirnya membuat pelaku panik dan kabur. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan. Polisi menduga pelaku berjumlah dua orang, yakni pengemudi dan eksekutor.
5: Yang kita lihat ada rekaman CCTV-nya bahwa ada satu unit mobil mengikuti korban, lalu turun satu orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari TKP.
3: Saat ini pihak kepolisian tengah menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik akses perumahan menggunakan metode scientific crime investigation. Polisi memastikan bahwa korban tidak memiliki masalah pribadi dengan pihak manapun dan pelaku masih terus diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita lanjut ke informasi dari sejumlah daerah tanah air. Kebakaran menghanguskan 32 petak rumah dan gudang suku cadang motor di Padang, Sumatera Barat pada Jumat sore. Pemadam kebakaran Padang harus berjibaku memadamkan api yang berkobar sejak pukul 16.32 WIB. Lokasi kebakaran berada di gang sempit dan pada penduduk di kawasan Kampung Jauh, membuat panik warga. Akses jalan kecil ramai masyarakat dan lokasinya yang berada di dalam area Pasar Raya Padang sedikit menyulitkan pergerakan petugas. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih untuk menjinakkan si jago merah. Selain 32 rumah petak, ada 2 rumah induk yang ikut terbakar serta gudang suku cadang motor. 38 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Kita bergeser ke Sumatera Utara, diduga mengalami remblong, sebuah truk trailer menabrak rumah warga dan warung di jalan lintas Sibolga, Padang Sidimpuan. Sebuah truk trailer bermuatan peti kemas menabrak rumah dan warung milik warga di jalan lintas Sibolga, Padang Sidimpuan, tepatnya di Kelurahan Simaremare, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Jumat sore. Akibatnya sebuah rumah dan warung hancur akibat hantaman truk serta 4 unit sepeda motor tertimbun reruntuhan bangunan. Menurut saksi mata, truk mengalami kecelakaan karena remblong saat melaju di jalanan menurun. Beruntung warga bisa menyelamatkan diri sebelum truk menghantam rumah dan juga warung. Selanjutnya kita ke Jawa Barat, rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek pada Rabu siang. Rekaman video amatir warga berikut ini memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari Bekasi menuju Cikampek. Diduga pengendara tidak mengenali jalan hingga masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat. Kasus motor masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat ini sudah berulang kali terjadi, meskipun rambu larangan roda 2 sudah terpasang jelas di simpang masuk tol. Saat ini peristiwa tersebut masih ditangani oleh unit PJR Ruas Tol Jakarta Cikampek. Kita ke informasi lain ya, harga kebutuhan pokok khususnya bahan pangan di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar Sulawesi Barat kian mahal dan semakin tidak terjangkau. Pedagang dan emak-emak pun pusing menyikapinya. Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita kini tidak hanya ditanggung oleh konsumen rumah tangga, namun juga para pelaku usaha mikro di Boyolali, Jawa Tengah.
1: Mahalnya harga pangan salah satunya terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sabtu 13 Juni 2026. Harga sejumlah bumbu dapur semakin mahal. Tomat yang normalnya dijual Rp7.000 hingga Rp10.000 kini berada di angka Rp15.000 per kilogram. Sementara cabai besar yang normalnya Rp40.000 kini mencapai Rp55.000 per kilogram. Tingginya harga membuat konsumen memangkas jumlah pembelian. Sebagian warga yang berprofesi sebagai penjual lauk pauk terpaksa berhenti berjualan karena harga bahan baku yang semakin tidak terjangkau.
6: Untuk harian rumahan itu pokoknya mahal semua, naik semua.
7: Kalau bumbu dapur begini?
6: Lebih-lebih kalau bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, kayak begini percabai-cabean semua naik.
7: Jadi bagaimana caranya mensiasati, Bu?
6: Begini saja, pokoknya yang namanya kita cari langganan tetap kita mengalah dulu untuk sementara.
8: Sehingga uang belanja ibu-ibu yang seharusnya dapat bermacam-macam untuk kebutuhan lauk dan sayur, tapi malah lebih mentok habis di kebutuhan sembako, terutama minyak, tepung, dan juga harga beras juga sekarang udah cukup tinggi ya.
9: Banyak, terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing, terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi
1: inilah keluhan pelaku UMKM di Boyolali, Jawa Tengah, yang saat ini harus memutar otak menghadapi naiknya harga kebutuhan pokok. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi yang sangat penting. Kenaikan harga memaksa mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun. Saat ini, harga eceran tertinggi minyak kita kemasan 1 liter berada di angka Rp15.700. Namun di lapangan, produk ini tidak hanya sulit ditemukan, melainkan dijual jauh di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
10: Sekarang enggak ada, dulu-dulu ada, tapi sebulan sekian enggak ada,
11: Ibu ya? Memang tidak ambil atau memang sudah tidak ada kiriman?
10: Ya, ada tapi enggak minyak kita.
1: Pasokan minyak kita disebut tidak lagi rutin datang ke pasar, sehingga kios sembako mengandalkan merek lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Memang stok minyak kita masih ada yang dijual pedagang, namun harganya jauh melampaui harga eceran tertinggi pemerintah.
12: Setelah berputar-putar di pasar Pengging ini, akhirnya saya menemukan minyak kita, di mana minyak kita ini merupakan minyak kita yang disuplai dari distributor, bukan dari Bulog, sehingga harganya memang sangat tinggi. Ibu, saat ini harga minyak kita berapa ini, Bu?
13: Yang 1 liter 21, Mas.
12: Kalau yang kemasan refill?
13: Kemasan 2 liter 42.
1: Di tengah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, warga berharap pemerintah bisa menjamin ketersediaan pasokan hingga kebutuhan rumah tangga maupun keberlangsungan usaha kecil dapat terus terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di saat kondisi ekonomi yang tengah sulit seperti sekarang, yang paling terdampak adalah mereka masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk para pedagang kecil. Penertiban pedagang pun menjadi hal problematik antara nasib seseorang dengan menjaga ketertiban. Hal ini pun dihadapi di Terminal Cicahem Bandung yang berencana akan melakukan alih fungsi lahan. Kita simak laporan khas redaksi berikut ini.
3: Suasana sepi terlihat di Terminal Cicahem Kota Bandung. Bus-bus pengangkut penumpang yang biasanya memenuhi area terminal kini jarang terlihat. Kondisi ini terjadi setelah adanya keputusan penutupan Terminal Cicahem yang akan beralih fungsi menjadi depo bus rapid transit atau BRT. Hal ini pun dikeluhkan oleh para pedagang yang berjualan di area terminal. Ade Dartini salah satunya. Selama 30 tahun, ia berjualan makanan di kios yang ada di area terminal. Saat ini ia sedang diliputi kekhawatiran akibat penutupan terminal yang membuat dirinya terancam kehilangan mata pencaharian.
14: Ya bingung ibu juga kalau ditutup ini, dari mana penghasilan, kan dari sini untuk makan, cari makan dari dulu. Sekarang itu aja ya, pingin ya kalau di, ya udah dari sini emang, dari sini.
15: Kayaknya tetap dibuka aja.
14: Pingin dibuka aja bisnis sini.
15: Ke sini lagi, rame lagi.
14: Rame lagi, ya.
3: Hal senada diungkapkan Herimanto, pedagang asongan yang sudah berjualan selama 16 tahun. Ia mengatakan, dulu bisa mengantongi pendapatan hingga ratusan ribu rupiah per hari ketika masih banyak penumpang di Terminal Cicahem. Kini pendapatannya turun drastis, bahkan dagangannya pun jarang terjual habis.
16: Ya kalau menurut saya malah kepadanya saya mohon kepada pemerintahan ya, sebelum ini betul-betul ingin dipindahkan atau ya istilahnya RBT masuk mah, tolonglah bis at bis-bis yang biasa masuk ke sini teh masuk dulu semua lah istilahnya, macam Budiman ngetem dulu di sini ya gitu. Jadi otomatis kan para pedagang juga bisa berjualan lagi gitulah, mencari nafkahnya setiap hari di sini teh.
3: Para pedagang menilai pemerintah seharusnya tak serta-merta langsung melakukan penutupan terminal tanpa memikirkan pihak yang terdampak kebijakan tersebut. Saat ini para pedagang yang ada masih menunggu solusi dari pemerintah, mengingat tak sedikit warga yang menggantungkan hidupnya di Terminal Cicaheum.
17: Sebetulnya saya tidak menyalahkan program pemerintah ya. Cuman yang saya sampai sekarang yang bikin bingung tuh, di sini tuh kayak masih kisruh gitu. Belum ada penjelasan apapun tentang ke pedagang tuh. Dari pihak rencananya kan ini dijadikan BRT. Dari pihak BRT pun belum ada penjelasan apa-apa, kayak kompensasi atau apalah segala macam, belum ada apa-apa gitu.
3: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah masih terus melakukan dialog dengan pedagang maupun operator bus di Terminal Cicaheum. Dialog dilakukan karena pemindahan layanan bus dan pembangunan depo BRT membutuhkan penyesuaian dari berbagai pihak.
18: Makanya kan kita gini, kita itu tidak bisa represif, maka kita dialog gitu loh. Bahwa sekarang sedang diprotes ya kita kan sedang dialog. Dialog ini untuk ada solusi. Tapi tujuannya tetap semua untuk dipindahkan ke lebih panjang.
3: Farhan menambahkan pembangunan BRT merupakan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Tahun ini, pemerintah akan fokus membangun halte dan mengkaji pembangunan separator BRT. Ditargetkan seluruh pembangunan BRT bisa rampung pada 2028. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Keseruan Kiki Harga di dalam sehari menjadi pembuat camilan berbahan singkong khas Garut, Endok Lewo, akan kami hadirkan di redaksi akhir pekan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

Kembali bersama redaksi akhir pekan, tidak hanya dikenal sebagai produsen kerupuk kulit, Garut juga ternyata masyhur dengan sentra pembuatan endog lewo. Endog lewo merupakan camilan ringan yang terbuat dari singkong. Meski ringan, ada juga proses panjang dalam pembuatannya ternyata. Nah, Kiki Haryadi akan mengajak kita semua membuat endog lewo dalam segmen Sehari Menjadi.

0: kuah bakso terutama sebelah sekarang mah yang belum ada yang letak di siapa nih yang belum...
1: Camilan ini bernama Endog Lewo. Dalam bahasa Indonesia, endog ini berarti telur, sementara lewo merupakan salah satu kawasan di Garut, Jawa Barat. Meski demikian, camilan khas kota Swiss Van Java ini nyatanya tidak berbahan dasar telur, namun berbahan dasar singkong. Loh. Setiap hari, salah satu produsen endog lewo ini mengolah sekitar 1 ton singkong. Singkong-singkong ini setiap hari dikupas oleh para pekerja untuk diolah menjadi camilan yang memiliki teksturnya. Menggunakan pisau khusus bersama ibu-ibu, saya mencoba untuk mengupas singkong-singkong ini.
2: Ya kalau dipikir-pikir ternyata ini singkong ini bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Saya ingat betul kalau di Kuningan bikin ketempling, kalau di Bandung kita bikin apa namanya tape peuyeum Bandung gitu ya. Tapi kalau di Garut kita buat namanya endog lewo. Anda penasaran nggak? Saya juga penasaran kira-kira bentuknya akan seperti apa. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Endog Lewo di Kabupaten Garut.
1: Singkong yang sudah dikupas kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam karung-karung berukuran besar untuk proses produksi berikutnya. Bahan baku ini didatangkan dari berbagai daerah di Garut dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang cukup tinggi. Ukurannya pun terbilang besar dan berat saat diangkut. Dari tumpukan karung ini terlihat bahwa setiap hari produsen membutuhkan pasokan singkong dalam jumlah banyak agar produksi endog lewo dapat terus berjalan.
2: Oke, kalau misalkan udah di karung-karung seperti ini, berarti kita akan menuju ke pinggir kolam karena ini mau dicuci untuk kemudian nanti di proses berikutnya. Oke, hati-hati ya, karena jalannya agak susah ini. Waduh. Oke, bisa. Ya.
1: Setelah itu, singkong masuk tahap pencucian menggunakan wadah khusus di bawah aliran air bersih untuk menghilangkan sisa tanah dan kotoran yang masih menempel pada permukaan singkong. Singkong yang sudah bersih kemudian masuk ke tahap penggilingan menggunakan mesin khusus. Singkong digiling hingga menjadi lebih halus dan siap diolah ke tahap berikutnya. Dalam satu kali proses penggilingan, mesin ini mampu menampung sekitar 10 hingga 20 kg singkong. Jumlah ini terus diproses secara berulang mengingat kebutuhan bahan baku yang mencapai ratusan kilogram hingga 1 ton setiap harinya. Singkong yang sudah digiling memiliki tekstur menyerupai butiran halus atau taburan. Hasil gilingan kemudian masuk ke tahap pengepresan menggunakan alat khusus sehingga tekstur gilingan singkong menjadi padat. Setelah melalui proses pengepresan, padatan singkong yang masih menggumpal di dalam karung kemudian dihancurkan kembali secara manual. Tujuannya agar teksturnya kembali menjadi butiran-butiran halus seperti taburan. Agar hasilnya lebih lembut dan merata, singkong kemudian disaring menggunakan alat khusus berupa saringan kawat hingga halus. Setelah teksturnya halus seperti taburan, singkong kemudian dipindahkan ke dalam wadah khusus untuk masuk tahap pemasakan. Selanjutnya, bahan baku dimasak menggunakan air mendidih di dalam kuali berukuran sangat besar. Wah. Menariknya, proses pemindahan singkong ke dalam kuali dilakukan dengan cara yang cukup unik. Para pekerja mengambil taburan singkong menggunakan tangan, lalu melemparkannya secara perlahan ke dalam kuali. Sekilas, gerakannya terlihat seperti sedang melempar-lempar bahan baku. Setelah seluruh taburan singkong masuk ke dalam kuali, bahan baku kemudian diaduk secara merata. Proses ini bertujuan agar singkong tidak menggumpal dan matang secara merata saat dimasak. Dengan pengadukan yang terus dilakukan, tekstur singkong pun mulai berubah dan siap masuk tahap berikutnya. Menariknya, proses pemasakan secara tradisional ini masih dipertahankan oleh produsen dalam proses pembuatan endog lewo. Menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar kayu, api dari kayu bakar terus dijaga agar suhu pemasakannya tetap stabil. Produsen endog lewo merupakan usaha keluarga yang telah bertahan hingga generasi ketiga dan sudah ada sejak tahun 70-an. Dari waktu ke waktu, proses produksinya terus dipertahankan dengan menjaga cita rasa dan cara pembuatan yang menjadi ciri khasnya. Setelah dimasak hampir 1 jam, bentuk adonan mulai mengalami perubahan. Teksturnya yang semula berupa taburan, ini perlahan menjadi lebih kental dan padat. Hal ini menandakan proses pemasakan berjalan dengan baik dan adonan mulai siap untuk masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Setelah dipindahkan ke dalam wadah besar, adonan terlebih dahulu didinginkan hingga suhunya menurun. Setelah cukup dingin, adonan kemudian dipindahkan ke meja khusus untuk masuk ke tahap pengolahan berikutnya. Nah, di atas meja ini adonan kembali diaduk dan diolah agar teksturnya lebih merata. Selanjutnya, adonan dicampur dengan taburan tepung tapioka yang sudah dipadukan dengan hasil gilingan singkong. Campuran inilah yang akan membantu membentuk tekstur khas endok lewo sebelum masuk tahap berikutnya.
2: Aduh, nah ini nih bagian sini kita memerlukan tenaga lagi untuk mengaduk si adonannya. Karena kita harus benar-benar memastikan dia sampai kalis ya Kang ya. Salah satu ciri dia kalis adalah tidak menempel seperti ini. Kalau ini kan masih nempel banget ini, aduh masih cukup banyak waktu yang harus dibutuhkan. Kalau kata Kang Ipin, ngaduknya harus pakai apa, Kang?
3: Pakai perasaan.
2: Pakai perasaan, nanti baper nggak? Harus pakai perasaan, katanya.
1: Setelah semua bahan tercampur dan teksturnya menjadi kalis, adonan kemudian masuk tahap pembentukan. Adonan digilas menggunakan alat roll khusus hingga menjadi lembaran yang lebih pipih dan rata. Selama proses ini, adonan juga ditaburi tepung tapioka agar tidak menempel pada alat maupun permukaan meja kerja. Hasilnya, adonan menjadi lebih mudah dibentuk dan siap masuk tahap pemotongan berikutnya. Lembaran adonan endok lewo yang sudah pipih kemudian masuk tahap pencetakan. Pada proses ini, adonan dicetak menjadi bentuk persegi menggunakan alat khusus yang sekilas menyerupai saringan kawat. Alat ini kemudian digosokkan di atas permukaan adonan hingga membentuk potongan-potongan dengan ukuran yang hampir seragam.
2: Kalau saya perhatikan semuanya benar-benar butuh tenaga ini untuk bikin apa namanya endok lewo ini ya. Dari tadi tenaga yang kita pakai gitu ya. Meskipun ini kita duduk-duduk santai seperti ini, tapi kita benar-benar harus mengeluarkan tenaga untuk kemudian bisa mencetak dari endok lewonya. Aduh, ini tiap hari kalian begini nih. Waduh, mantap kali ini. Kalau saya udah pegel tangan ini, baru juga berapa ini ya? 5-7 adonan saya cetak.
1: Setelah dicetak, adonan endok lewo kemudian masuk tahap penyaringan menggunakan alat khusus. Alat ini harus diputar agar sisa tepung tapioka yang menempel pada adonan bisa lepas dan turun ke bagian bawah. Nah, sekilas terlihat mudah ya, namun saat saya mencobanya sendiri ternyata berat juga.
2: Tidak ada patokan pasti ya, kita akan apa ini ya, naon ya itunya, mengayak lah ya, mengayak si adonan ini agar terpisah dari tepung tapiokanya. Yang jelas ini cukup berat, tapi kalau misalkan dia sudah mulai terkikis, tepung tapiokanya udah mulai agak ringan. Kalau sudah kelihatan bersih, baru bisa kita pindahkan. Anda jangan bayangkan ini ringan ya. Ini berat. Udah mah berat sama kehidupan, ya kan? Tambah kayak begini, aduh, berat hidup ini.
1: Setelah melalui proses penyaringan, endok lewo kemudian masuk ke dalam tahap penggorengan. Satu persatu adonan dimasukkan ke dalam minyak panas hingga mengembang dan matang sempurna. Proses ini jadi penting karena akan menentukan tekstur akhir endok lewo yang renyah saat dinikmati. Hingga saat ini produsen endok lewo masih mempertahankan resep turun-temurun yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Konsistensi dalam menjaga rasa dan kualitas produk menjadi salah satu kunci agar endok lewo tetap digemari masyarakat.
2: Kang Misbah, ini kan sudah ada di generasi ketiga nih. Ya. Dari tahun 70-an sekarang 2026, gimana caranya untuk tetap eksis sampai sekarang nih Kang usahanya?
4: Caranya ya kita harus mempertahankan kualitasnya. Hmm. Nomor satunya harus mempertahankan kualitas produknya biar orang-orang itu tetap apa suka ya dengan rasanya. Soalnya kan kalau kita mengurangi rasanya ya, otomatis orang-orang nanti pada kabur ya.
2: Oke. Okay. Ya.
1: Setelah digoreng hingga matang dan renyah, endok lewo masuk dalam tahap pemberian rasa. Pada proses ini, bumbu ditaburkan dan dicampur secara merata agar menempel pada seluruh permukaan endok lewo. Mulai dari rasa pedas, daun jeruk hingga original yang jadi favorit pelanggan. Kehadiran beragam varian ini membuat endok lewo mampu menjangkau selera konsumen yang berbeda-beda. Melihat endok lewo yang sudah matang dan siap santap, saya tidak sabar untuk mencoba. Teksturnya terasa renyah saat digigit dengan cita rasa gurih yang langsung terasa di mulut. Sementara varian daun jeruk memberikan aroma yang lebih segar dan varian pedas menambahkan sensasi yang cukup menantang. Tidak heran cemilan khas Garut ini masih bertahan dan digemari berbagai kalangan hingga saat ini.
0: Jadi harus sehat ya. Nah, badannya harus kuat.
1: Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung di toko, produsen Entok Lewo juga memanfaatkan penjualan secara online untuk menjangkau pasar lebih luas. Melalui siaran langsung atau live di salah satu marketplace, produk mereka dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Dalam satu hari, jumlah pesanan yang masuk bisa mencapai lebih dari 100 resi pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran digital menjadi peluang besar bagi pelaku usaha tradisional untuk terus berkembang dan meningkatkan penjualan produk mereka.
2: Nah, ini ternyata dijual secara online ya Teh ya. Kalau boleh tahu seberapa besar pengaruhnya penjualan online ini terhadap penjualan si Entok Lewo ini?
0: Alhamdulillah ya, jadi lebih berkembang dan jadi lebih luas gitu penjualannya. Yang tadinya hanya orang dekat wilayah Garut, kalau ada online jadi seluruh Indonesia bisa jajan gitu ya, ke Kalimantan, Aceh, Bali, udah jadi langganan lah gitu, banyak banget pelanggan onlinenya orang luar daerah.
2: Kalau misalnya lewat online aja satu hari bisa jual berapa kilo nih Teh? Kurang lebih aja?
0: Kurang lebih satu kintal.
2: Sehari? Wow.
1: Setelah melalui berbagai tahap produksi, Entok Lewo yang sudah siap langsung dimasukkan ke dalam proses pengemasan untuk didistribusikan. Satu persatu pesanan disiapkan untuk dikirim ke berbagai daerah. Mulai dari toko oleh-oleh, agen penjualan, hingga pembeli yang memesan secara online.
2: Oke, ini perbal-balan Entok Lewo ini akan dikirim ke kawasan Kota Bandung, Jawa Barat untuk kemudian dijual kembali. Dan mengantarkan ke titik ini menjadi akhir perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha Entok Lewo di Kabupaten Garut. Menyenangkan, seru, tapi yang jelas kalau misalkan Anda mau jadi pengusaha camilan satu ini harus punya tenaga yang ekstra kuat ya, karena setiap prosesnya itu membutuhkan tenaga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda bagi yang ingin memulai bisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa.
3: Usai jeda, di Klaten, Jawa Tengah, sebuah badan usaha milik desa memilih mengalihkan lahan khas desa yang kurang produktif menjadi area budidaya labu madu. Jangan kemana-mana, redaksi.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Kembali bersama redaksi akhir pekan, Anda bosan dengan makanan modern? Nah, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ada kuliner tradisional, belut cobek. Bahan baku yang diolah dalam keadaan segar menjaga kualitas rasa dari belut cobek. Kita akan bergeser selanjutnya ke Kabupaten Subang, ada nasi tutuk oncom juga yang dipadukan dengan tutut atau siput sawah bumbu pedas khas Sunda.
2: Kangen dengan kuliner tradisional dengan nuansa pedesaan, Anda sebaiknya mencoba rumah makan yang satu ini. Berlokasi di Kampung Pabuaran, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, terdapat rumah makan yang memiliki menu andalan belut cobek. Proses pengolahan yang dilakukan secara dadakan membuat kualitas rasa belut tetap terjaga.
3: Jadi rasa belut cobek tersebut memang rasanya alami tanpa pengawet, kemudian gurih juga, dari rasa sambelnya juga citra rasanya luar biasa, memang segar, dadakan gitu ya sambalnya. Jadi memang kita jarang temui di restoran-restoran yang memang modern-modern di saat ini.
2: Pasokan belut didapat dari hasil tangkapan tradisional warga lokal dari sawah di sekitar desa.
4: Belut kita semua dapat dari warga sekitar, mulai dari belut gorengnya yang besar di sini, kita dapat dari warga sekitar yang istilahnya tuh zaman dulu mungkin ngobor sama ngurek.
2: Selain mampu mengangkat potensi dan ekonomi warga, cita rasa otentik yang dihasilkan juga sukses menjadikan sebagai destinasi kuliner utama bagi masyarakat yang merindukan kampung halaman. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke kawasan wisata selatan Kabupaten Subang, Jawa Barat, wajib

0: kolam. Ini enak banget. Perlu coba.
1: Kenikmatan menyantap hidangan ini semakin terasa karena disajikan dengan latar pemandangan alam pegunungan yang hijau dan udara yang sejuk.
2: Nah, di sini kita ada lesehan yang namanya di luar itu lebih terbuka, juga di rooftop. Di rooftop bisa menunjukkan pemandangan gunung, bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu, bisa melihat The Castello, juga bisa melihat Villa Theater ya.
1: Hidangan khas Tanah Pasundan ini menjadi pilihan menu sarapan maupun makan siang yang cocok dinikmati di daerah bersuhu dingin seperti kawasan Ciater dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
3: Berikutnya, memanfaatkan potensi lokal menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Di Klaten, Jawa Tengah, sebuah badan usaha milik desa memilih mengalihkan lahan khas desa yang kurang produktif menjadi area budidaya labu madu. Sementara itu di Kabupaten Bungo Jambi, seorang ibu rumah tangga meraup omset hingga puluhan juta rupiah dari industri rumahan olahan sale pisang.
1: Lahan khas desa seluas 2.300 meter persegi di Desa Kapungan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini dikembangkan menjadi area pertanian labu madu atau butternut squash. Langkah ini diambil oleh unit usaha sergap Martani Bumdes Sumber Berkah karena lahan yang dahulunya ditanami padi tersebut sebelumnya kurang produktif akibat terkendala masalah irigasi. Pilihan jatuh pada labu madu karena proses perawatan yang mudah serta memiliki prospek pasar yang tinggi sebagai salah satu kategori makanan sehat atau superfood. Setelah 4 bulan masa perawatan, 300 pohon labu madu yang ditanam kini menghasilkan sekitar 600 hingga 700 buah atau setara 1 ton dalam sekali panen.
4: Kami mengubah dari lahan yang dahulunya ditanami padi yang kurang produktif, kami ubah menjadi sistem pertanian terpadu. Jadi kami mulai menanam labu madu atau butternut squash ini yang dirasa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan perawatannya yang mudah.
1: Dengan harga jual Rp15.000 per kilogram, potensi omset yang didapatkan Bumdes bisa mencapai 15 juta rupiah dalam sekali panen. Untuk saat ini pemasaran labu madu menjangkau wilayah Klaten, Boyolali hingga Wonogiri. Di Jambi, seorang ibu rumah tangga memanfaatkan industri rumahan untuk mengolah pisang menjadi cuan hingga ratusan juta rupiah. Setiap harinya, kesibukan terlihat di rumah Astuti, pemilik industri rumahan sale pisang 3 bintang di Desa Purwobakti, Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan dibantu sejumlah pekerja, ia memanfaatkan buah pisang jenis rawa untuk diolah menjadi jajanan sale pisang. Proses pembuatannya diawali dengan mengupas kulit pisang pilihan, lalu diiris tipis dan disusun rapi di atas terik matahari. Setelah kering, irisan pisang kemudian digoreng dengan adonan tepung hingga berwarna kuning kecoklatan. Olahan sale pisang ini dikemas dalam berbagai ukuran plastik dan dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp42.000. Dalam sebulan, usaha rumahan ini mampu meraup omset sedikitnya Rp70 juta rupiah.
5: Untuk sales itu 2 orang, untuk tim produksi ada 3 orang, dan sebetulnya itu masih kurang untuk tenaga kerja karena ada kendala juga untuk mencari tenaga kerja agak sulit. Potensi penjualan selain di Bungo itu kita di luar kota.
1: Tingginya permintaan pasar membuat pelaku usaha kini berharap adanya dukungan dan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah daerah setempat agar sektor industri rumahan seperti ini dapat lebih berkembang guna membantu perekonomian warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Meski gencatan senjata Israel dan Hezbollah di Lebanon dilakukan, saling serang masih terjadi. Jangan kemana-mana, redaksi akhir pekan segera kembali ke informasi selengkapnya.

0: Kembali bersama redaksi akhir pekan, 100 hari sudah berlalu sejak konflik antara Israel dan Hizbullah kembali memanas pada awal Maret lalu. Meski gencatan senjata sempat dicapai pada April, serangan dan pelanggaran masih terus dilaporkan terjadi. Berikut potret Lebanon sebelum dan sesudah 100 hari konflik terjadi.
1: 100 hari lalu jalanan Beirut, pantai Tiro, dan

0: kota-kota di Lebanon Selatan masih dipenuhi aktivitas warga. Namun sejak Israel dan Hizbullah kembali saling melancarkan serangan pada awal Maret, wajah Lebanon berubah drastis. Serangan udara dan baku tembak menghantam permukiman, jembatan, fasilitas umum hingga kawasan pinggiran Beirut. Kota-kota seperti Tirus, Qiyam dan Naqoura yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan masyarakat, kini dipenuhi puing dan jejak kehancuran. Serangan Israel telah meratakan bangunan ke tanah. Pada April lalu, gencatan senjata sempat dicapai antara Israel dan Lebanon dan membangkitkan harapan akan berakhirnya konflik. Namun sayangnya serangan kembali terjadi termasuk di pinggiran selatan Beirut dan sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan Israel di Lebanon telah menyebabkan hampir 3.700 orang tewas dan lebih dari 8.000 orang terluka. Lebih dari 1.200.000 warga terpaksa mengungsi, sementara puluhan ribu rumah dilaporkan hancur atau rusak berat. Konflik juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur sipil di berbagai wilayah Lebanon.
1: Hujan deras di Guatemala memicu persoalan baru. Gunungan sampah menutupi pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan pasir gudang Johor, Malaysia pada hari Kamis. Insiden ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah di sebuah pabrik.
2: Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari memicu krisis lingkungan di Guatemala. Gunungan sampah menutupi garis pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Limbah plastik, kayu, serta sampah rumah tangga tampak membentang dan menyelimuti pesisir. Akibatnya, aktivitas nelayan setempat lumpuh total. Sementara polusi yang terus menumpuk meningkatkan resiko kerusakan ekosistem serta mengancam kelangsungan hidup satwa laut. Otoritas menyebut luapan sungai akibat curah hujan tinggi menyeret sampah dari kawasan permukiman hingga ke muara dan pantai. Petugas bersama warga kini terus melakukan pembersihan, namun besarnya volume sampah membuat proses evakuasi dan pemulihan kawasan diperkirakan memakan waktu lebih lama. Kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan pasir gudang Johor, Malaysia pada Kamis. Fenomena yang viral di media sosial ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah kimia di sebuah pabrik industrial. Insiden terjadi pada Kamis siang saat tangki industri berkapasitas 200 liter yang berisi limbah asam anorganik bekas mengalami kebocoran. Petugas pemadam kebakaran dan otoritas lingkungan segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Otoritas tempat memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sisa limbah kini telah dipindahkan melalui sistem khusus, sementara penyebab kebocoran masih dalam penyelidikan.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan. Hari ini saya Tiffany Raitama pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Inilah video amatir detik-detik penangkapan dua residivis pelaku pencurian sepeda gunung lintas Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Mereka ditangkap petugas di wilayah Jalan Pati, Jawa Tengah. Ketika penangkapan, dua pelaku berusaha melarikan diri menggunakan mobil, namun berhasil dihentikan petugas. Dua pelaku berinisial SM dan SL dibawa ke Mapolres Magetan untuk diperiksa Kamis siang. Sebelumnya, dua pelaku terekam kamera pengawas mencuri beberapa sepeda gunung di kompleks perumahan di Magetan. Sepeda gunung hasil curian kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan sebelum akhirnya dibawa kabur ke Jawa Tengah untuk dijual. Dari tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti mulai dari sejumlah sepeda gunung, tang perusak gembok pagar, hingga dua unit kendaraan yang digunakan untuk membawa kabur sepeda curian. Warga Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang dihebohkan dengan adanya pencurian sepeda motor milik seorang warga yang berhasil ditangkap warga. Pelaku sempat menyelamatkan dirinya dari amukan massa dengan menceburkan tubuhnya ke sungai. Meski bersembunyi di bawah jembatan, massa mengepung pelaku agar tidak melarikan diri. Menurut warga, pelaku berjumlah dua orang. Satu pelaku sempat berusaha membawa kabur motor milik korban, namun berhasil ditangkap. Sementara rekannya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi pelaku dan mencegah warga agar tidak main hakim sendiri. Setelah mengevakuasi terduga pelaku, polisi juga menemukan kunci letter T yang diduga milik pelaku untuk mencongkel motor korban. Seorang pemuda ditangkap warga setelah diduga melakukan pembelian sepeda motor sistem cash on delivery atau COD menggunakan uang palsu di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur, Kamis sore. Pemuda terduga pelaku ini pun sempat mendapatkan bogem mentah saat ditangkap. Beruntung anggota Reskrim Polsek Durensawit yang sedang berpatroli dengan cepat menghampiri kerumunan massa. Meski sempat kewalahan karena banyaknya warga, akhirnya petugas bisa mengevakuasi terduga pelaku dan membawanya ke Mapolsek Durensawit. Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan dari arah Jalan Klender menuju Kalimalang dan sebaliknya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pemuda yang belum diketahui identitasnya ini ditahan di Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Polisi menangkap 13 anggota geng motor usai melakukan penganiayaan terhadap seorang warga dengan senjata tajam di wilayah Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang remaja tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam. Pasca kejadian, polisi menangkap 6 pelaku berikut barang bukti celurit dan bambu.
1: Inilah aksi anggota geng motor Amerika Kobam dan geng Pangkalan yang melakukan konvoi dengan sepeda motor di wilayah Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Setibanya di Jalan Dipati Unus, para pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam menyerang warga yang melintas, lalu menganiaya warga hingga mengalami luka pada bagian kepala. Dan kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Selain itu, para pelaku juga merampas harta benda milik korban dan aksi tersebut terjadi di beberapa titik jalan yang dilalui. Menerima laporan warga, Polsek Jatiuwung melakukan penyelidikan dan menggerebek 2 kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran yang dijadikan tempat berkumpul dan menangkap 13 anggota geng motor, di mana 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor yang digunakan para pelaku pada saat konvoi. Adapun motif para pelaku adalah untuk membesarkan nama geng motor mereka dengan memvideokan aksi mereka lalu memposting di media sosial.
2: Pada pelaku begal tawuran ini yang menyerang warga sipil yang melintas tanpa ada salah apapun langsung diserang. Kondisi saat ini bahwa si korban masih ada dirawat di rumah sakit di Kota Tangerang. Hasil pengecekan tadi malam sudah cukup membaik dalam tahap pemulihan. Namun alhamdulillah para pelaku sudah kami amankan sebanyak 13.
1: Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Berawal dari perselisihan di media sosial, seorang remaja berinisial SRR tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas usai mengalami sejumlah luka bacok. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap 6 pelaku berinisial RA, ANA, RF, MSF, MPA, dan PH di rumah masing-masing. Selain menangkap pelaku,

0: Polisi juga menyita 3 bilah celurit dan 1 batang bambu.
1: Saat kejadian, ini antara korban dan para pelaku, ini mereka sudah ada ketidakcocokan ataupun juga sudah ada permasalahan, yaitu melalui medsos, media sosial, di situ disampaikan dan mereka karena ada ketersinggungan itu, mereka korban SRR ini kemudian dengan para pelaku ini bertemu dan kemudian korban dikeroyok.
0: Atas perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke kasus insiden yang terekam CCTV di Jakarta. Di Keramat Pulo, ibu dari anak yang dibuli 2 remaja di sebuah taman meminta pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Sementara di Penjaringan, seorang kakek terekam CCTV saat akan diculik oleh seseorang.
0: Viral, Islamiyati tak mampu menahan kesedihannya saat menceritakan aksi perundungan atau bullying yang dialami oleh putranya MWP, 6 tahun. MWP dibuli dan disiksa 2 remaja di Taman Keramat Pulo Senen, Jakarta Pusat beberapa hari lalu hingga tidak sadarkan diri akibat tersengat listrik. Di hadapan polisi, Vira meminta agar kedua pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya karena telah menyiksa anaknya. Kasat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Sinta, di lokasi menegaskan, meski kedua pelaku masih berusia 14 dan 18 tahun, keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman di bawah 5 tahun penjara.
3: Yang kami lihat dari CCTV, memang ada unsur kekerasan terhadap korban. Korban itu ditaruh di tiang, memang tiang itu tadinya mungkin dikiranya tiang itu tidak ada listrik. Nah, ternyata pas ditaruh di tiang tersebut, ada aliran listrik di situ.
0: Sebelumnya, rekaman CCTV Taman Keramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat merekam aksi bullying yang dilakukan oleh 2 orang remaja tersebut. Dalam rekaman CCTV, korban yang tengah bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku, lalu dibenturkan ke tiang lampu. Tidak hanya itu, korban sempat tersengat listrik di tiang lampu hingga jatuh pingsan. Masih soal insiden terekam CCTV, di Penjaringan Jakarta Utara, seorang kakek berusia 70 tahun terekam CCTV saat akan diculik oleh sejumlah orang. Dari rekaman CCTV terlihat, seseorang yang turun dari sebuah mobil tiba-tiba menarik paksa pelaku untuk masuk ke mobil hingga korban melawan. Korban yang terus melawan dan berteriak meminta tolong akhirnya membuat pelaku panik dan kabur. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan. Polisi menduga pelaku berjumlah 2 orang, yakni pengemudi dan eksekutor.
4: Yang kita lihat ada rekaman CCTV-nya bahwa ada 1 unit mobil mengikuti korban, lalu turun 1 orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan, sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari TKP.
0: Saat ini pihak kepolisian tengah menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik akses perumahan menggunakan metode scientific crime investigation. Polisi memastikan bahwa korban tidak memiliki masalah pribadi dengan pihak manapun dan pelaku masih terus diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: 4 aparatur sipil negara Kota Jambi diduga pamer kemewahan usai menerima gaji 13, viral di media sosial. Akibatnya keempat oknum terancam sanksi etik wali kota Jambi. Sementara itu toko grosir di kota Makassar, Sulawesi Selatan disatroni maling pada dini hari. Pelaku terekam CCTV saat masuk ke dalam toko dan menggasak uang tunai serta rokok senilai total 130 juta rupiah.
5: Gaji 13 cair untuk apa?
6: Beli antam.
7: Daftar Haji Furoda.
8: Buat DP mobil.
9: Beli iPhone 17 Pro Max.
10: Kalau kamu, untuk apa?
0: Konten TikTok milik akun Naunaulia30 menampilkan 4 aparatur sipil negara Kota Jambi yang pamer kemewahan. Mulai dari membeli logam mulia, daftar haji furoda, DP mobil, membeli iPhone terbaru hingga liburan ke luar negeri. Video dibuat usai para ASN perempuan menerima gaji ke-13. Warga kecewa melihat konten yang viral tersebut. Pasalnya di tengah himpitan naiknya berbagai harga kebutuhan pokok, para ASN yang digaji dari uang rakyat melalui pajak bisa memamerkan mewahnya hidup sebagai ASN. Keempat ASN perempuan ini kemudian dimintai keterangan oleh Badan Kepegawaian dan terancam sanksi dari Wali Kota Jambi.
11: Karena gaji 13 itu kan gajinya juga nggak besar, ya kan? Dan belajar satu bulan gaji, bayar lebih bervariasi 2-3 juta. Tapi gaji itu sebenarnya untuk membantu beban pegawai. Ya. Saya akan memanggil juga anak-anak tersebut ya, nanti tidak senang dengan konten seperti itu.
0: Para ASN diimbau menjaga kode etik sebagai pelayan masyarakat. Membuat konten pamer dan mengumbar kemewahan dari uang rakyat pembayar pajak tentu perbuatan yang tidak terpuji. Toko grosir bahan campuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan disantro maling pada Rabu dini hari. Pelaku terekam CCTV saat masuk ke dalam toko dan menggasak uang tunai dan rokok dengan kerugian mencapai 130 juta rupiah. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku merusak CCTV yang berada di dalam toko. Pelaku kemudian mengambil rokok dan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Total kerugian mencapai 130 juta rupiah.
12: Terus? Dari samping masuk ke depan lagi.
13: Terus? Oh, dia rusak itu pintu buri?
12: Iya, rusak jendela.
13: Jendelanya. Padahal itu pintu ada besinya, Pak?
12: Iya, ada pengamannya.
0: Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Tamalate, Kota Makassar. Polisi tengah menyelidiki kasus ini dengan mengambil keterangan korban dan memeriksa rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Geram laporan ke polisi tak ditanggapi, warga Blitar, Jawa Timur akhirnya menjemput dan mengarak terduga pencuri ke kantor polisi. Sementara warga Ponorogo, Jawa Timur juga geram dengan pencurian kotak amal. Pelaku beraksi di 4 lokasi berbeda.
0: Marah bercampur kecewa, demikian ungkapan kekesalan warga terhadap aksi pencurian kotak amal masjid di Desa Modangan, Kecamatan Ngelego, Blitar, Jawa Timur. Warga terpaksa melakukan aksi main hakim sendiri kepada terduga pencuri kotak amal sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Warga terpaksa mengarak terduga pencuri sebagai bentuk kekesalan atas aksi pelaku dan kekecewaan laporan mereka belum direspon polisi. Sebelumnya aksi pencurian kotak amal terekam CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang jutaan rupiah hasil sumbangan warga selama 1 tahun. Warga akhirnya menjemput terduga pelaku kemudian menyerahkan kepada polisi.
14: Mana ya, warga itu tidak bisa dikendalikan, Mas. Kalau udah tahu maling kotak amal dan juga dia itu residivis, udah kebiasaan lah memang ngelakuin kayak gitu. Akhirnya warga itu juga geram. Nah akhirnya ya terjadi gitulah. Terus kita juga inisiatif langsung telepon ke Polsek.
0: Sementara itu, aksi pencurian kotak amal masjid juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya, pelaku tak hanya membobol 1 kotak amal, tetapi membobol 4 kotak amal di 4 masjid yang berbeda dalam 1 hari. Modus yang dilakukan pelaku berpura-pura hendak ibadah. Saat kondisi dirasa sepi, pelaku kemudian membobol uang kotak amal. Dalam aksinya di Masjid Al-Barokah, pelaku ternyata sudah 2 kali melakukan aksi serupa.
15: Sudah 2 kali, sebelum Ramadan itu sudah juga kejadian lagi. Setelah itu kita sepakat pasang CCTV gitu. Dan ternyata masih kembali lagi ke sini mengambil lagi gitu.
0: Kasus pencurian kotak amal sudah dilaporkan ke polisi dan polisi sedang mengejar kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
2: Berpura-pura membeli emas, seorang pria membawa kabur 2 cincin emas dari sebuah toko emas di Solo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, pemilik toko emas mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, seorang pria mendapat penganiayaan dan perusakan rumah dari para pelaku. Beruntung korban dapat menyelamatkan diri untuk mendapat perawatan medis dan membuat laporan polisi.
0: Aksi pencurian dengan modus berpura-pura menjadi pembeli terjadi di sebuah toko emas di kawasan Nusukan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada Rabu siang lalu. Pelaku datang ke toko emas berboncengkan sepeda motor dengan temannya. Pelaku lalu memilih-milih emas yang hendak dibeli. Bukannya membayar, pelaku langsung kabur membawa dua cincin emas. Akibat kejadian ini, pemilik toko mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Kasus ini kini dalam penyelidikan Polresta Solo.
16: Yang bersangkutan berpura-pura beli dan lari membawa dua perhiasan dengan berat total berat 6,5 gram dengan total kerugian 10 juta rupiah. Untuk tindak lanjut dari itu, hasil penyelidikan rekan-rekan dari Satreskrim bersama Polsek Banjarsari, Unit Reskrim, sudah melaksanakan mengumpulkan CCTV, memeriksa saksi-saksi yang ada di lokasi.
0: Aksi penganiayaan terjadi di sebuah rumah di Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua orang pelaku, kakak beradik, menganiaya seorang pria dengan senjata tajam. Akibatnya, korban mendapatkan luka di beberapa bagian tubuh. Pasca menganiaya, pelaku kemudian membawa korban ke rumah sakit. Namun tak lama kemudian, teman-teman pelaku kembali mendatangi rumah korban dan melakukan pengerusakan. Setelah mendapatkan perawatan medis, korban pun kemudian melapor ke polisi. Polisi pun sudah mengamankan satu terduga pelaku.
17: Karena korban merasa ketakutan akan dilakukan penganiayaan lagi dan bahkan di rumah sakit tersebut ada perbuatan penganiayaan lagi, tapi korban bisa melarikan diri. Kemudian kita lakukan penegakan hukum, satu orang kita tetap kita tahan dan satu orang masih dalam pencarian dan ada beberapa orang lain yang masih dalam pendalaman apakah dia ikut melakukan perbuatan penganiayaan tersebut atau tidak.
0: Dari hasil penyelidikan, penganiayaan dipicu oleh dendam lama pelaku kepada korban. Kini polisi masih memburu satu terduga pelaku yang melarikan diri pasca kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi menangkap dua pelajar yang menyerang pelajar lainnya menggunakan senjata tajam saat hendak berangkat sekolah di Jakarta Barat. Simak informasinya sesaat lagi.
18: Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
19: Waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
18: Saksikan Gapai Kemuliaan, Waspada Amal Saleh yang Sia-sia di Akhirat. Sabtu 13 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
20: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
18: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, seorang pelajar diserang gerombolan pelajar lainnya di Palmerah Barat 6, Jakarta Barat saat hendak berangkat sekolah. Sementara di tempat lain, seorang sopir ambulans terekam kamera mengancam dan menganiaya puluhan tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang.
21: Kamera CCTV merekam saat pelajar kelas 11 Sekolah Menengah Kejuruan diserang pelajar lain saat berangkat ke sekolah di Palmerah Barat 6, Jakarta Barat, Selasa pagi. Korban berpapasan dengan pelajar lainnya saat melintas di Gang T. Tiba-tiba salah satu pelajar yang berboncengan tiga menyerang dengan ikat pinggang. Tak sampai di situ, salah seorang lainnya mengeluarkan senjata tajam dan menyerang korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka dengan 7 jahitan yang menyebabkan korban tidak masuk sekolah untuk mengikuti ujian. Rabu pagi, kepolisian meringkus dua pelajar SMK berinisial AS dan MF saat mengikuti ujian di sekolahnya. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menyerang korban. Kasus ini kini ditangani kepolisian sektor Palmerah. Inilah rekaman CCTV saat seorang maling terlihat keluar membawa brankas dari rumah seorang YouTuber di Kabupaten Bone pada saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Rabu 27 Mei 2026 lalu. Pasca kejadian, tim RCRSMO Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Bone akhirnya berhasil menangkap pelaku yang diketahui berinisial JR. Ia dibekuk di tempat persembunyiannya di sekitar Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros pada Selasa 2 Juni. Kini pelaku JR langsung diserahkan dan diproses hukum di Polres Bone. Puluhan tenaga kesehatan Puskesmas Kecamatan Karangbaru Aceh Tamiang melaporkan pengancaman yang dilakukan oleh sopir ambulans Puskesmas inisial S terhadap mereka. Kasus ini berawal dari laporan para naskes Puskesmas ke DPRK Aceh Tamiang atas kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan kepala Puskesmas inisial LA. Namun sopir ambulans berinisial S tiba-tiba mendatangi para nakes di Puskesmas maupun yang tengah menunggu hasil RDP. Pelaku pengancaman kini telah diamankan oleh aparat kepolisian. Sementara itu para nakes menyebut kasus pungli yang dilakukan kepala Puskesmas yang berujung ancaman ini telah berlangsung selama 2 tahun. Para nakes berharap aparat memproses laporan yang mereka lakukan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang wanita Parubaya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya dengan mengalami sejumlah luka di tubuh. Perhiasan milik korban juga hilang. Sementara itu penemuan jasad tewas juga terjadi di Madiun, Jawa Timur. Jasad seorang pria ditemukan mengambang di sebuah kanal pada Rabu.
1: Warga desa Jayapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore digemparkan dengan tewasnya Nurseni, wanita Parubaya berusia 47 tahun di dalam kamar rumahnya. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan mengalami luka di bagian tubuhnya, terutama pada bagian kepala yang diduga akibat senjata tajam dan benda tumpul. Tak hanya itu, sejumlah perhiasan milik korban juga dilaporkan hilang. Pihak Polresta Cirebon yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
3: Ada luka, kembar di dagu dan kepala ada benda
22: luka benda tumpul atau tajam itu?
3: Kemungkinan tajam kata si pihak kesehatan karena apa sih dalam.
1: Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Warga desa Jonggrang, Kecamatan Barat Magetan digemparkan dengan penemuan sesosok jasad seorang pria mengambang di kanal pada Rabu. Saat ditemukan, kondisi jasad pria yang diperkirakan berusia 24 tahun tersebut dalam kondisi sudah membusuk. Diperkirakan korban tewas sudah lebih dari 2 hari. Petugas Inafis Polres Magetan yang menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban.
23: Untuk di identitas sementara belum kami temukan, nanti semoga ketemu dengan identitasnya.
24: Kelajukan sementara dan karena apa dia?
23: Untuk dugaan sementara kami belum tahu karena masih dalam penyelidikan.
1: Selanjutnya jasad korban dibawa ke Puskesmas untuk dilakukan visum. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban, apakah ada unsur kekerasan atau murni tenggelam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang cucu diduga membunuh nenek dan seorang wanita lainnya di Banyumas. Adapun di Purbalingga, diduga kesal kerap dimarahi, seorang pria nekat membunuh kepala dusun dan berujung masuk pui.
25: Warga desa Patik Raja Banyumas, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan dua wanita tewas di satu rumah pada Jumat pagi. Korban adalah seorang nenek berusia 81 tahun yang ditemukan di dalam sumur. Sementara korban lainnya, wanita muda berinisial AA, ditemukan tewas di salah satu kamar dengan luka berat di bagian leher. Kuat dugaan kedua korban merupakan target pembunuhan. Peristiwa ini terbongkar setelah warga curiga melihat cucu korban berinisial D berupaya kabur menggunakan sepeda motor saat warga mendatangi rumah tersebut. Kedua jenazah kini telah dibawa ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto untuk proses otopsi. Sementara pihak kepolisian saat ini tengah memburu D serta melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan motif pembunuhan tersebut.
26: Alhamdulillah senang iya.
25: Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil menangkap SW, pelaku pembunuhan seorang kepala dusun di Desa Sengkanayu, Kecamatan Brebet, Purwalingga, Kamis siang. Aksi pembunuhan SW terhadap Sungkowo, seorang kadus di Desa Sengkanayu ini, dilakukan di kebun yang disewa oleh pelaku dan juga korban. Peristiwa pembunuhan itu dipicu oleh sakit hati dari pelaku karena kerap dimarahi oleh korban. Pelaku yang sudah tersulut emosi ini akhirnya membunuh korban yang juga teman dekatnya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kayu serta sabit yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban.
2: Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT YAT yang menjadi penyedia pengadaan sepeda motor listrik dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Penangkapan pengedar narkoba di Jalan Raya Prajurit Kulon Mojokerto berlangsung dramatis. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit, sampai jumpa.
1: Petugas Satuan Narkoba Polres Mojokerto Kota melakukan penangkapan salah satu pelaku peredaran narkoba jenis cartridge liquid vape etomidate saat berada di Jalan Raya Prajurit Kulon, Kota Mojokerto minggu kemarin. Selanjutnya dilakukan pengembangan di rumah kos pelaku dan ditemukan barang bukti sabu seberat 330 cartridge liquid vape etomidate berhasil disita dengan harga per biji senilai 6 juta rupiah. Awalnya barang ini diikuti peredarannya dari Pekanbaru Riau hingga masuk Jakarta dan Surabaya. Petugas menangkap pelaku saat paket berada di Mojokerto. Oh ya. Warga negara Singapura berinisial TM diamankan petugas di salah satu hotel mewah di Kota Medan, Sumatera Utara. Selain tersangka TM, petugas juga mengamankan wanita Indonesia berinisial MW yang merupakan mantan kekasihnya. Berawal dari ditangkapnya tersangka MW inilah, petugas berhasil menyita barang bukti berbagai jenis narkotika dan bahan baku rokok elektrik diduga mengandung zat berbahaya. Tersangka TM ditangkap saat akan memasok bahan baku ke MW untuk diproduksi sebagai rokok elektrik mengandung etomidate. Dalam kasus ini, polisi juga masih memburu satu pelaku lain yang terlibat dalam peredaran vape liquid narkoba tersebut. Kantor imigrasi Ngurah Rai Bali gagalkan keberangkatan seorang pria warga negara Australia berinisial AP yang merupakan buronan Interpol karena diduga terlibat kejahatan internasional narkotika dalam skala besar. Ia ditangkap saat pemeriksaan keimigrasian terhadap pesawat privat kapal jet rute Denpasar menuju Maputo, Mozambik. GAM, salah satu penumpang berpaspor Brazil, tidak memiliki data perlintasan masuk maupun izin tinggal di Indonesia. Sementara tiga penumpang lainnya memiliki dokumen sah. Saat diamankan, AP buronan Interpol ini ditangkap saat bersembunyi di toilet pesawat. Pada Rabu malam, AP buronan Interpol ini dideportasi dari Bali. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Aksi penganiayaan terjadi di rumah korban STN 41 tahun di wilayah Gamping, Sleman, Yogyakarta. Korban dianiaya dua pelaku berkaus hitam hingga mengalami 12 luka bacokan. Beberapa saat kemudian gerombolan orang yang diduga teman pelaku datang ke rumah korban dan melakukan pengerusakan. Berbekal rekaman CCTV, tim unit reaksi cepat Polresta Sleman akhirnya menangkap satu pelaku berinisial LFC, 38 tahun. Penganiayaan itu ternyata dipicu dendam. Adapun celurit yang digunakan untuk membacok merupakan milik korban yang direbut pelaku saat terjadi cekcok.
1: Pelaku menganiaya korban dengan cara membacok menggunakan celurit yang direbut dari korban. Untuk motifnya memang sudah ada permasalahan lama atau cenderung dendam.
0: Kini polisi masih memburu satu pelaku lain yang merupakan adik tersangka LFC berinisial CP. Polisi juga mendalami keterlibatan kelompok pelaku. Sementara pelaku yang ditangkap terancam hukuman 5 tahun penjara. Kamera CCTV merekam detik-detik percobaan penculikan terhadap seorang pria lanjut usia di perumahan elit Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu lalu. Sebuah mobil terlihat membuntuti korban yang sedang berolahraga, kemudian seorang pelaku turun dan berupaya menarik paksa korban ke dalam mobil. Korban yang

0: Usia 70 tahun itu sempat terjatuh saat bergulat dengan pelaku. Selain terus berontak, teriakan korban akhirnya membuat pelaku panik melarikan diri. Pada Jumat, Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Samson Sosa Hutapea menyebut, dari rekaman CCTV, ditengarai pelaku berjumlah dua orang, eksekutor dan pengemudi. Saat ini keduanya tengah dalam perburuan polisi. Aksi pencurian sepeda motor dan telepon genggam di sebuah gang sempit di Susukan Ciracas, Jakarta Timur yang sempat viral di media sosial berakhir dengan penangkapan pelaku. Tersangka diringkus polisi setelah tetangga korban melihat seorang pemuda berciri-ciri sama dengan pelaku di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur. Korban pun segera melapor ke Polsek Ciracas. Petugas buser bergerak cepat menangkap pelaku di rumah kontrakannya Kamis sore. Pelaku diketahui sering melakukan aksi serupa dengan modus memanfaatkan pintu rumah warga yang terbuka. Kini pelaku ditahan di Polsek Ciracas untuk proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Polisi menangkap 13 anggota geng motor usai melakukan penganiayaan terhadap seorang warga dengan senjata tajam di wilayah Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Sementara di lokasi lainnya, di Bekasi, Jawa Barat, seorang remaja tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam. Pasca kejadian, polisi menangkap 6 pelaku berikut barang bukti celurit dan juga bambu.
2: Inilah aksi anggota geng motor Amerika Kobam dan Gen Pangkalan yang melakukan konvoi dengan sepeda motor di wilayah Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Setibanya di Jalan Dipati Unus, para pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam menyerang warga yang melintas, lalu menganiaya warga hingga mengalami luka pada bagian kepala. Dan kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Selain itu, para pelaku juga merampas harta benda milik korban dan aksi tersebut terjadi di beberapa titik jalan yang dilalui. Menerima laporan warga, Polsek Jatiuwung melakukan penyelidikan dan menggerebek dua kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran yang dijadikan tempat berkumpul dan menangkap 13 anggota geng motor, di mana 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor yang digunakan para pelaku pada saat konvoi. Adapun motif para pelaku adalah untuk membesarkan nama geng motor mereka dengan memvideokan aksi mereka lalu memposting di media sosial.
3: Pada pelaku begal tawuran ini yang menyerang warga sipil yang melintas tanpa ada salah apapun langsung diserang. Kondisi saat ini bahwa si korban masih ada dirawat di rumah sakit di Kota Tangerang. Hasil pengecekan tadi malam sudah cukup membaik dalam tahap pemulihan. Namun alhamdulillah para pelaku sudah kami amankan sebanyak 13.
2: Atas perbuatannya para pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan penjara. Berawal dari perselisihan di media sosial, seorang remaja berinisial SRR tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas usai mengalami sejumlah luka bacok. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap 6 pelaku berinisial RA, ANA, RF, MSF, MPA, dan PH di rumah masing-masing. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 3 bilah celurit dan 1 batang bambu.
4: Saat kejadian, ini antara korban dan para pelaku, ini mereka sudah ada ketidakcocokan ataupun juga sudah ada permasalahan, yaitu melalui medsos, media sosial, di situ disampaikan dan mereka karena ada ketersinggungan itu, mereka korban SRR ini kemudian dengan para pelaku ini bertemu dan kemudian korban dikeroyok.
2: Atas perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gram laporan ke polisi tak ditanggapi, warga Blitar Jawa Timur akhirnya menjemput dan mengarak terduga pencuri ke kantor polisi. Warga Ponorogo Jawa Timur juga geram dengan pencurian kotak amal. Pelaku beraksi di 4 lokasi yang berbeda.
5: Marah bercampur kecewa, demikian ungkapan kekesalan warga terhadap aksi pencurian kotak amal masjid di Desa Modangan, Kecamatan Ngelego, Blitar, Jawa Timur. Warga terpaksa melakukan aksi main hakim sendiri kepada terduga pencuri kotak amal sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Warga terpaksa mengarak terduga pencuri sebagai bentuk kekesalan atas aksi pelaku dan kekecewaan laporan mereka belum direspon polisi. Sebelumnya aksi pencurian kotak amal terekam CCTV. Pelaku berhasil menggondol uang jutaan rupiah hasil sumbangan warga selama 1 tahun. Warga akhirnya menjemput terduga pelaku kemudian menyerahkan kepada polisi.
6: Mana ya, warga itu tidak bisa dikendalikan kan mas. Kalau udah tahu maling kotak amal dan juga dia itu residivis. Residivis udah kebiasaan lah memang ngelakuin kayak gitu. Akhirnya warga itu juga geram. Nah akhirnya ya terjadi gitulah. Terus kita juga inisiatif langsung telepon ke Polsek.
5: Sementara itu aksi pencurian kotak amal masjid juga terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Ironisnya pelaku tak hanya membobol 1 kotak amal tetapi membobol 4 kotak amal di 4 masjid yang berbeda dalam 1 hari. Modus yang dilakukan pelaku berpura-pura hendak ibadah. Saat kondisi dirasa sepi, pelaku kemudian membobol uang kotak amal. Dalam aksinya di Masjid Al-Barokah, pelaku ternyata sudah 2 kali melakukan aksi serupa.
7: Sudah 2 kali, sebelum Ramadan itu juga kejadian lagi. Setelah itu kita sepakat pasang CCTV gitu. Dan ternyata masih kembali lagi ke sini mengambil lagi gitu.
5: Kasus pencurian kotak amal sudah dilaporkan ke polisi dan polisi sedang mengejar kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia Jawa Timur.
1: Informasi ini berkaitan dengan satwa bangkai gajah ditemukan tanpa kepala di sebuah hutan di Kepulauan Riau. Belakangan polisi yang melakukan penyelidikan memastikan satwa dilindungi ini adalah korban sindikat perburuan gading gajah Sumatera. Sementara di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, seorang perempuan tewas dimangsa ular piton.
8: Video ini direkam oleh petugas BBKSDA saat seekor gajah ditemukan mati tanpa kepala di sebuah hutan di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Riau, Maret lalu. Gajah ini diduga mati dibunuh. Selang beberapa bulan kemudian, polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan fakta gajah yang ditemukan adalah korban sindikat perburuan satwa dilindungi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, sindikat ini beroperasi sejak tahun 2014. Sementara gading gajah buruan mereka menghasilkan nilai hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 17 tersangka. Bahkan untuk menutupi aksinya, sindikat ini mengerahkan bulldozer untuk mengubur bangkai gajah hasil buruan.
9: Adanya tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka FA dan tersangka MS yang diduga menyamarkan kejahatan pendapatan satwa liar yang dilindungi. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa tersangka RA telah terlibat dalam aktivitas perburuan dan perdagangan gading gajah.
8: Di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, pada hari Selasa, seorang wanita bernama Elizabeth Yamalau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasoge mengungkapkan saat kejadian sebelumnya korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di kebun. Namun sang suami terkejut saat mengetahui istrinya telah menjadi korban serangan ular piton berukuran besar yang melilit dan memangsa korban. Benyamin yang berusaha melepaskan tubuh Elizabeth Yamalau dari lilitan dan mulut ular ini tidak bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Setelah proses evakuasi, jenazah sang istri dimakamkan oleh keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya, pengiriman puluhan ribu pil ekstasi serta ratusan pieces etomidate jenis sabu cair dari Riau menuju Jawa Timur digagalkan Satuan Narkoba Polres Sarolangun di tengah jalan lintas Sumatera. Sementara itu menjelang peringatan HUT Bayangkara ke-80, polisi menggelar tes urin mendadak terhadap puluhan sopir truk dan juga bis di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan hasilnya 5 sopir terindikasi positif narkoba.
10: Pas lah.
11: Sejumlah petugas Satuan Narkoba Polres Sarolangun Jambi menangkap dua orang, S dan B, yang membawa narkoba di tengah jalan lintas barat Sumatera, Desa Bernai, Kabupaten Sarolangun Jambi. Dari hasil penggeledahan, ditemukan 53.000 butir pil ekstasi serta 897 pieces kartrid tepat menampung cairan rokok elektrik berisi sabu cair jenis etomidate dengan berbagai varian rasa. Pengakuan para pelaku sudah sering membawa narkoba senilai total 18,5 miliar rupiah tersebut karena tergiur upah yang besar. Semua barang dibawa dari Riau dan akan diantar ke Madura, Jawa Timur. Para pelaku diamankan di tahanan Mapolres Sarolangun. Keduanya diancam pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Puluhan sopir truk dan bus antar pulau menjalani tes urin mendadak yang digelar Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pemeriksaan dilakukan di Jalan Prapat Kurung dan Gate Pelabuhan Jamrut mulai pagi hingga sore hari. Dari 50 sopir angkutan barang dan penumpang yang diperiksa, 5 orang terindikasi positif menggunakan narkoba dan polisi juga menemukan alat hisap atau bong saat truk dirazia. Polisi menegaskan langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan perjalanan dan mencegah kecelakaan akibat pengaruh narkotika. 5 sopir yang diamankan masing-masing berinisial AN usia 35 tahun warga Dompu NTB, AS usia 42 tahun warga Malang, Jawa Timur, Teki usia 36 tahun warga Bima, Nusa Tenggara Timur, EA usia 28 tahun warga Surabaya, dan AR usia 29 tahun warga Bima, Nusa Tenggara Timur. Selain mengamankan 5 sopir positif narkoba, polisi juga menemukan muatan berupa 7 kardus besar berisi rokok ilegal yang kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga kebutuhan pokok, khususnya bahan pangan di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar, Sulawesi Barat kian mahal dan semakin tak terjangkau. Pedagang dan mak-mak pun pusing menyikapinya. Kelangkaan dan kelonjakan harga minyak kita juga kini tak hanya ditanggung konsumen rumah tangga, tetapi juga para pelaku usaha mikro di Boyolali, Jawa Tengah.
8: Mahalnya harga pangan salah satunya terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sabtu 13 Juni 2026. Harga sejumlah bumbu dapur semakin mahal. Tomat yang normalnya dijual Rp7 hingga Rp10.000 kini berada di angka Rp15.000 per kilogram. Sementara cabai besar yang normalnya Rp40.000 kini mencapai Rp55.000 per kilogram. Tingginya harga membuat konsumen memangkas jumlah pembelian. Sebagian warga yang berprofesi sebagai penjual lauk pauk terpaksa berhenti berjualan karena harga bahan baku yang semakin tidak terjangkau.
12: Untuk harian rumahan itu pokoknya mahal semua, naik semua.
13: Kalau bumbu dapur begini?
12: Lebih-lebih kalau bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, kayak begini percabai-cabean semua naik.
13: Jadi bagaimana caranya mensiasati, Bu?
12: Begini saja, pokoknya yang namanya kita cari langganan tetap kita mengalah dulu untuk sementara.
14: Sehingga uang belanja ibu-ibu yang seharusnya dapat bermacam-macam untuk kebutuhan lauk dan sayur, tapi malah lebih mentok habis di kebutuhan sembako, terutama minyak, tepung, dan juga harga beras juga sekarang udah cukup tinggi ya.
15: Banyak, terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing, terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi
8: inilah keluhan pelaku UMKM di Boyolali, Jawa Tengah, yang saat ini harus memutar otak menghadapi naiknya harga kebutuhan pokok. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi yang sangat penting. Kenaikan harga memaksa mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun. Saat ini harga eceran tertinggi minyak kita kemasan 1 liter berada di angka Rp15.700. Namun di lapangan, produk ini tidak hanya sulit ditemukan, melainkan dijual jauh di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
10: Sekarang enggak ada. Dulu-dulu ada, tapi sebulan sekian enggak ada, udah enggak ada
16: Ibu ya? Ya. Emang tidak ambil atau memang sudah tidak ada kiriman?
10: Ya, ada tapi enggak minyak kita.
8: Pasokan minyak kita disebut tidak lagi rutin datang ke pasar, sehingga kios sembako mengandalkan merek lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Memang stok minyak kita masih ada yang dijual pedagang, namun harganya jauh melampaui harga eceran tertinggi pemerintah.
17: Setelah berputar-putar di pasar Pengging ini, akhirnya saya menemukan minyak kita, di mana minyak kita ini merupakan minyak kita yang disuplai dari distributor, bukan dari bulog, sehingga harganya memang sangat tinggi. Ibu, saat ini harga minyak kita berapa ini, Bu?
18: Yang 1 liter 21, Mas.
17: Kalau yang kemasan refill?
18: Kemasan 2 liter 42.
8: Di tengah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, warga berharap pemerintah bisa menjamin ketersediaan pasokan hingga kebutuhan rumah tangga maupun keberlangsungan usaha kecil dapat terus terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
19: Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
20: Waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
19: Saksikan Gapai Kemuliaan, Waspada Amal Saleh yang Sia-Sia di Akhirat. Sabtu 13 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
21: Halo, good morning.
19: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
22: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
19: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Laga Big Match akan tersaji pada pertandingan pertama Grup C saat juara 5 kali Brazil ditantang semifinal Piala Dunia Qatar, Maroko. Brazil yang datang ke Amerika Serikat dengan permasalahan cedera pemain tetap optimis bisa meraih kemenangan. Sementara Maroko juga yakin bisa meraih kemenangan dengan modal kemenangan atas Brazil pada uji coba terakhir kedua tim.
23: Timnas Brazil akan memulai Piala Dunia 2026 dengan melawan Maroko di Stadion New York Minggu pagi waktu Indonesia. Memasuki ajang pesta sepak bola 2026, tim Samba dihantui badai cedera. Kepala pelatih Timnas Brazil, Carlo Ancelotti, mencoret sejumlah nama seperti Rodrigo, Estevao, Eder Militao, dan Wesley yang masih berkutat dengan cedera. Namun pelatih asal Italia itu tetap memasukkan nama Neymar meski sang pemain masih belum bisa diturunkan melawan Maroko di laga pertama Grup C. Dengan skuad yang saat ini, Don Carlo masih optimistis Brasil mampu bersaing untuk meraih gelar juara Piala Dunia 2026.
24: To win is really difficult to say. I think we can compete and we have a possibility to compete to win. Of course, yes, we can compete and we are ready to compete. So to win, we are a little detail sometimes in football, but I think. The feeling today is we have a good feeling about this World Cup, not only about this first game, because it's only the first game of this competition.
23: Sementara itu, Timnas Maroko menggelar latihan terakhir menjelang lawan Brasil di Basking Ridge, New Jersey pada Jumat. Ashraf Hakimi dan kawan-kawan bersiap untuk mengulang kesuksesan mereka 4 tahun lalu di Qatar dengan berhasil menembus hingga babak semifinal. Datang ke Amerika Serikat, Maroko juga dinaungi permasalahan cedera pemain. Namun tim berjuluk Singa Atlas optimistis saat bertemu Brasil. Pasalnya, dalam duel terakhir, kedua tim pada 2023 lalu, Maroko berhasil meraih kemenangan atas Brasil dengan skor 2-1 di laga persahabatan.
1: Untuk pertama kalinya, ajang Piala Dunia diikuti 48 negara peserta. Sejak edisi 98 sampai 2022, Piala Dunia menggunakan format 32 tim. Lalu apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuka peluang lahirnya juara baru atau justru tetap didominasi negara-negara langganan juara? Berikut prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.
0: Sejak dimulai tahun 1900,

0: nih Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan squad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini, mungkin jadi lucknya di tahun ini. Semoga Portugal yang jadi juara.
1: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good Netherlands.
2: Menurut aku prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
3: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
4: Kemudian saya bertanya kepada tiga platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini, dengan format pertanyaan yang sama.
3: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
4: Menariknya, baik ChatGPT, Dola, maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. Tiga platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi, atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
5: Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sebanyak 16 stadion akan menggelar pesta akbar 4 tahunan tersebut.
6: SoFi Stadium atau Stadion Los Angeles bakal menjadi salah satu arena bersejarah perhelatan Piala Dunia 2026 pada 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Stadion Los Angeles yang resmi dibuka pada September 2020 ini dikenal sebagai stadion bergaya futuristik. Dari sudut tertentu, Stadion Los Angeles kerap dibandingkan dengan pesawat luar angkasa atau bangunan futuristik dari masa depan. Stadion ini memiliki layar video 360 derajat dengan papan skor berbentuk oval raksasa yang menggantung di bagian tengah arena. Stadion seluas sekitar 288.500 meter persegi itu pernah menggelar Super Bowl pada 2022. Stadion ini juga pernah menjadi panggung konser musik berskala besar seperti konser Taylor Swift, BTS hingga Ed Sheeran. Stadion berkapasitas 70.000 penonton itu akan menyelenggarakan 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan pembuka antara Amerika Serikat dan Paraguay pada 12 Juni 2026. Dari Amerika, kita ke Toronto, Kanada. Di sana ada Stadion BMO Field, yang selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama Stadion Toronto sesuai ketentuan FIFA terkait penggunaan nama sponsor komersial. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 13 Juni 2026. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 12 Juni 2026. Stadion Toronto telah direnovasi dengan menghabiskan biaya $158 juta dengan penambahan 17.000 kursi untuk memenuhi standar kapasitas Piala Dunia. 6 pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimainkan di Stadion Toronto. Selanjutnya dari Meksiko, ada Estadio Guadalajara atau dikenal dengan nama lain Estadio Akron yang berlokasi di Zapopan, Jalisco, Meksiko. Stadion yang pertama kali dibuka pada 2010 ini dibangun layaknya koliseum. Stadion yang memiliki kapasitas 48.000 penonton ini akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan. Babak penyisihan grup yang berpuncak pada pertandingan grup H antara Spanyol dan Uruguay pada 26 Juni. Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara akan menjadi tuan rumah untuk total 13 pertandingan Piala Dunia.

Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam juga tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

Data administrasi kependudukan memberikan dampak signifikan terhadap data penerima bantuan sosial. Tidak sedikit yang salah sasaran. Digitalisasi data perlindungan sosial menjadi kunci jawaban dari persoalan yang menahun ini. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom.

0: Kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi perhatian serius berbagai pihak. Psikolog anak dan pemerhati perlindungan anak Seto Mulyadi menegaskan, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat.
1: Seto Mulyadi atau biasa disapa Kak Seto menyatakan Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengamanatkan agar setiap anak mendapatkan perlindungan maksimal. Menurutnya upaya melindungi anak memerlukan keterlibatan semua pihak mulai dari keluarga, lingkungan RT dan RW hingga pemerintah daerah. Seto mendorong pembentukan seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap keselamatan dan tumbuh kembang anak. Selain itu, Seto meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menangani kasus kekerasan maupun kejahatan seksual terhadap anak tanpa ada celah bagi pelaku untuk luput dari proses hukum.
2: Undang-undang perlindungan anak sudah mengamanatkan bahwa anak-anak terlindungi dan melindungi anak perlu orang sekampung, maka bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan semua unsur ikut peduli pada perlindungan anak ini. Dan tadi kalau tadi saya kan silantra, seksi lansia tingkat rukun tetangga, kalau di untuk anak-anak mau dibentuk Sparta, seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Nah itu masyarakat juga perlu turun tangan untuk membantu, untuk menerimakan. Kalau kita mulai dengan kota layak anak, kabupaten layak anak, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan keluarga yang ramah anak.
1: Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk bullying. Pramono juga mengancam bagi pelajar penerima fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang terbukti terlibat, bantuan bakal dicabut.
3: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar, dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
1: Mencegah terjadinya kasus bullying atau perundungan di kemudian hari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Jimmy Chandra, Jakarta.
0: Ke informasi lain, berburu diskon dan menikmati hiburan menjadi alasan utama masyarakat datang ke Pekan Raya Jakarta. Namun di tengah ramainya pameran tahun ini, pengunjung juga bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang dihadirkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4: Keramaian Pekan Raya Jakarta 2026 tak hanya terlihat di area pameran produk dan kuliner. Di Hall C1 J Expo Kemayoran, pengunjung juga memadati anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar datang untuk melihat beragam tenan dan program yang ditampilkan. Ada juga yang singgah untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang tersedia bagi masyarakat. Di area ini, pengunjung dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah atau tensi secara gratis. Layanan cek gula darah dan kolesterol juga menjadi salah satu yang paling banyak diminati. Pengunjung juga dapat berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan gigi, serta berkonsultasi dengan psikolog klinis untuk mendapatkan edukasi maupun pendampingan terkait kesehatan mental. Salah satu pengunjung yang memanfaatkan layanan tersebut adalah Dian. Warga Pulau Gadung ini mengaku, awalnya hanya menemani keluarganya yang ingin melakukan pemeriksaan. Namun karena prosesnya mudah dan tanpa biaya, ia pun memutuskan untuk ikut memeriksa kondisi kesehatannya. Kehadiran layanan kesehatan ini menjadi nilai tambah bagi pengunjung yang datang ke PRJ, karena selain berekreasi, mereka juga dapat memantau kondisi kesehatan secara dini.
5: Cukup bagus ya Mas ya, apalagi kan adanya kayak gini, warga bisa ngecek ya, jadi nggak perlu ke puskesmas, di sini pun ada.
4: Tak hanya menyediakan layanan kesehatan gratis, anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menampilkan beragam tenan layanan publik dan produk unggulan ibu kota. menjadikannya tak sekadar tempat singgah di tengah ramainya Pekan Raya Jakarta, tetapi juga ruang bagi pengunjung untuk mengakses informasi dan layanan secara langsung.
6: Yang pertama, ke PRJ alasannya pasti mencari promo, karena memang banyak yang lumayan murah, banyak diskon, dan juga seru buat keluarga untuk datang ke sini.
7: Terus khusus di C1 ini, tadi udah
6: ngunjungi apa aja? Di C1 ini menarik karena dari depan ada anjungan Jakarta gitu ya. Itu menurut saya menarik, lalu saya ke dalam, saya melihat-lihat, lumayan nih ada yang lucu-lucu kayak dari Transjakarta, dari MRT, terus kebetulan saya juga beli ini ada, ternyata di sini ada yang jual daging beku, nah menurut saya harganya juga oke.
4: Kehadiran beragam layanan dan aktivitas di anjungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah pilihan bagi pengunjung Pekan Raya Jakarta, sehingga pameran tahun ini tak hanya menjadi ajang rekreasi dan berbelanja, tetapi juga sarana mendapatkan informasi dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Jakarta Fair Kemayoran telah memasuki hari ketiga, lalu bagaimana keramaiannya di akhir pekan ini? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Iwono, di G-Expo Kemayoran. Nindi tampaknya sedang asik sekali ini memilih-milih produk yang ada di sana. Nindi, bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana sih sebenarnya antusiasme warga di sana in this economy?
8: Tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda karena saya fokus untuk mencari skincare gitu ya Iqbal. Mumpung di PRJ karena biasanya promo atau diskonannya ini banyak sekali. Nah kebetulan sekali Iqbal, saat ini kami sudah berada di hall di mana ini adalah tempat biasanya banyak sekali dijual produk-produk kecantikan. Nah bisa dilihat Iqbal, saya akan menunjukkan kepada Anda, kemudian foto jurnalis CNN Indonesia Fajar Bolivia akan menunjukkan kepada Anda beginilah situasi di Pekan Raya Jakarta. Ini adalah di mana di salah satu booth kecantikan begitu ya Iqbal, di mana memang cukup banyak antusias masyarakat untuk berburu produk-produk, berburu diskonan, dan ini untuk antusias masyarakat bisa kita lihat ini sudah terlihat sejak pagi hari tadi Iqbal, kurang lebih di jam 10 kemudian jam 1 siang untuk saat ini. Ini di sore hari ini masih sangat ramai dan masih sangat ramai ini sampai nanti malam begitu Iqbal. Kita akan bergeser sedikit lagi Iqbal, ini ada tidak hanya produk-produk kecantikan tapi juga ada kasur begitu Iqbal, dan tuh banyak sekali Iqbal produk-produk yang memang dicari masyarakat, yang memang banyak diskonan, banyak promo begitu ya Iqbal yang dicari. Nah Iqbal, untuk hari ini tidak hanya promo dan diskonan yang dicari oleh masyarakat atau pengunjung, tapi juga ada nanti di panggung utama, ini di panggung utama Pekan Raya Jakarta begitu ya Iqbal, ini nanti akan ada performance dari Solja yang memang ditunggu karena ini adalah akhir pekan pertama dari Pekan Raya Jakarta. Ini cukup banyak antusias masyarakat. Jadi kalau kita lihat Iqbal, memang untuk di beberapa pintu, untuk pintu masuk menuju ke Pekan Raya Jakarta, ini cukup banyak antrian yang mengular begitu ya Iqbal, untuk mobil-mobil yang akan memasuki Pekan Raya Jakarta. Jadi mungkin masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh pihak Pekan Raya Jakarta. Kembali ke Anda Iqbal.
0: Baik, luar biasa sekali Nindya Iwono. Sepertinya ramai sekali di sana, apalagi banyak diskon. Indeks ekonomi tentunya mungkin bisa menjadi alternatif untuk mencari barang-barang diskon di sana dan tentunya murah ya. Terima kasih sekali lagi Nindya Iwono yang melaporkan langsung dari kawasan PRJ Jakarta. Ke informasi lain, karut-marut data administrasi kependudukan memberikan dampak signifikan terhadap data penerima bantuan sosial. Tidak sedikit yang salah sasaran, sampai nyawa seseorang pun bisa terancam akibat data yang tak valid. Digitalisasi data perlindungan sosial menjadi kunci jawaban dari persoalan yang menahun ini.
1: Masih hangat dalam ingatan kasus Mandala, siswa kelas 11 di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal karena sepatu kekecilan. Juga kasus siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena. Kesamaan dari dua kasus ini adalah mereka sama-sama berasal dari keluarga tidak mampu, namun luput dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Kini pemerintah sedang mengebut digitalisasi perlindungan sosial alias Perlinsos. Sistem terpadu antar kementerian antar instansi untuk mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dengan tulang punggung infrastruktur digital dari Komdigi memungkinkan berbagai kementerian yang terkait untuk berbagi data secara real time. Kecepatan dan ketepatan data kependudukan ini akan memotong banyak waktu birokrasi yang biasanya berbulan-bulan, kini hanya dalam hitungan detik saja. Dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan verifikasi biometrik wajah, data yang dihimpun dari Dispenduk Capil, Dinas Sosial, PLN, Korlantas, BPS akan muncul dalam hitungan detik dan menentukan kelayakan penerima bansos.
9: Mungkin berhak begitu ya, sebelum diverifikasi silakan tetangganya diajak untuk mendaftar, bisa lewat agen Perlinsos.
10: Kan sudah UMR gajinya, jadi biar orang lain aja lah.
1: Bagi agen Perlinsos, aplikasi ini juga memudahkan pekerjaan mereka. Rika Damayanti salah satunya. Kasih Kesra Kelurahan Pakis ini kini bisa bernafas lebih lega karena ia bisa menjelaskan dengan data jika ada warga yang tidak menerima bansos lagi.
11: Selama ini kan banyak yang tanya ke saya, kenapa Bu saya udah nggak dapat bantuan? Padahal saya belum bekerja atau mungkin saya masih miskin, tapi kenapa saya udah nggak dapat bantuan? Itu pertama. Nah, saya kan bisa bilangnya, ya mungkin dari hasil survei, Bu. Dan saya tidak ikut survei. Dan yang menentukan adalah petugas surveinya. Saya hanya bisa bilang seperti itu. Nah, tapi sekarang setelah saya lihat sendiri di aplikasi Perlinsos itu, ketahuan bahwa jumlah per kapitanya, Bu, Kom1 ini 1.080.000. Sementara yang untuk mendapatkan bantuan, biasanya yang di bawah 750.000. Jadi saya bisa membuktikan, bukan membuktikan ya, lebih baik bisa mengedukasi Bukom Satun maupun warga yang lainnya dengan aplikasi ini bahwa mereka itu sebetulnya sudah layak untuk tidak mendapat PKH atau tidak layak untuk mendapat PKH, seperti itu.
1: Sistem baru bernama Perlinsos ini masih dalam tahap pengembangan. Jika sukses, rencananya awal Oktober akan diuji coba secara nasional. Tujuan utamanya agar setiap rupiah bantuan sosial diterima oleh yang berhak. Ketepatan rigid data menjadi hal wajib, karena dalam angka-angka ini terdapat nyawa rakyat bangsa Indonesia. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian hutan sebagai kawasan penyelamatan orang utan dan beruang madu yang dilakukan Borneo Orang Utan Survival Foundation Kalimantan Timur.
1: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengunjungi kawasan penyelamatan orang utan Kalimantan Samboja Lestari yang dikelola BOS Foundation. Melalui hak pengelolaan lahan Kementerian Transmigrasi, kawasan seluas 2.500 hektar ini telah dikelola BOS Foundation sejak tahun 2002. Kawasan yang menjadi hutan lindung ibu kota Nusantara ini telah menjadi rumah bagi sekitar 110 orang utan dan 76 beruang madu. Dalam kunjungannya, Iftitah menegaskan komitmen pemerintah

0: untuk terus mendukung keberlanjutan kawasan konservasi yang selama ini dipercayakan pengelolaannya kepada Bosch Foundation. Menanggapi adanya perambahan lahan yang dilakukan oleh pihak tertentu, Menteri Transmigrasi menegaskan dirinya akan segera melayangkan surat peringatan dan proses hukum tegas. Namun, bagi masyarakat lokal akan dikembangkan kerjasama melalui program transmigrasi lokal.
1: Maka kami dengan komitmen yang kuat akan memberikan dukungan penuh kepada Bosch Foundation agar bisa mengusahakan dan mengupayakan melestarikan alam yang ada di Tani Bakti ini. Jadi ada 500 hektar yang mungkin nanti bentuknya kami masih akan pelajari secara hukum, baik itu misalkan pelepasan HPL ataupun adalah hak pakai. Kemungkinan hak pakai ini yang akan kami berikan kepada Bosch Foundation, tetapi dengan sekali lagi support yang kuat bahwa tanah tersebut bisa dijaga dan dipelihara untuk 20 tahun waktu ke depan dan seterusnya.
0: Borneo Orangutan Survival atau Bosch Foundation menyambut positif dukungan pemerintah. Sejak 20 tahun terakhir, kawasan yang dulunya adalah hamparan alang-alang dan lahan tandus ini berhasil direhabilitasi menjadi hutan tropis. Hingga kini ratusan jenis pohon telah ditanam dan menjadi sumber pakan sekaligus habitat bagi satwa liar di kawasan Samboja Lestari.
2: Kita ada sekitar 1.800 hektar yang lahan tandus alang-alang kita ubah menjadi hutan kembali selama 20 tahun ini dengan lebih dari 473 jenis pohon yang berbeda. 40% adalah buah-buahan untuk satwa-satwa yang ada di sekitar kita ini. Dan upaya ini tentu saja ada beberapa kendala, adalah salah satunya adalah okupansi yang tadi disebutkan oleh Bapak Menteri, yang ini akan kita coba kerjasamakan dengan Kementerian Transmigrasi.
0: Pemerintah dan Bosch Foundation berharap sinergi yang terjalin dapat memperkuat upaya konservasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Selain menjadi habitat satwa liar, kawasan ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan ekowisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Yoga Aris Pratama, Samboja, Kalimantan Timur.
3: Bagaimana hasil prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini? Informasi selengkapnya usai jeda.
4: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
5: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
4: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
6: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
7: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
4: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
8: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
4: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, ajang Piala Dunia diikuti 48 negara peserta. Sejak edisi 98 sampai 2022, Piala Dunia menggunakan format 32 tim. Apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuka peluang lahirnya juara baru atau justru tetap didominasi negara-negara langganan juara? Berikut prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.
9: Sejak dimulai tahun 1930 sampai dengan edisi 2022, cuma ada 8 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia. Brazil menjadi satu-satunya negara yang paling sukses dengan raihan 5 gelar juara. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Apakah dengan format baru ini akan lahir pula juara baru di ajang Piala Dunia?
0: Saya mencoba gali prediksi warga Jakarta soal siapa juara Piala Dunia 2026.
10: Menurut saya, prediksi saya nih tahun ini Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan skuad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini, mungkin jadi lucknya di tahun ini. Semoga Portugal yang jadi juara.
11: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good Netherlands.
12: Menurut aku prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
9: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
0: Kemudian saya bertanya kepada tiga platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini dengan format pertanyaan yang sama.
9: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
0: Menariknya, baik ChatGPT, Dola maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. Tiga platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi, atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Piala Dunia 2026 diselenggarakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Amerika Serikat menjadi negara dengan kontribusi terbanyak dengan menggunakan 11 stadion, sementara Meksiko menyumbang 3 stadion dan Kanada 2 stadion.
13: SoFi Stadium atau Stadion Los Angeles bakal menjadi salah satu arena bersejarah perhelatan Piala Dunia 2026 pada 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Stadion Los Angeles yang resmi dibuka pada September 2020 ini dikenal sebagai stadion bergaya futuristik. Dari sudut tertentu, Stadion Los Angeles kerap dibandingkan dengan pesawat luar angkasa atau bangunan futuristik dari masa depan. Stadion ini memiliki layar video 360 derajat dengan papan skor berbentuk oval raksasa yang menggantung di bagian tengah arena. Stadion seluas sekitar 288.500 meter persegi itu pernah menggelar Super Bowl pada 2022. Stadion ini juga pernah menjadi panggung konser musik berskala besar seperti konser Taylor Swift, BTS hingga Ed Sheeran. Stadion berkapasitas 70.000 penonton itu akan menyelenggarakan 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan pembuka antara Amerika Serikat dan Paraguay pada 12 Juni 2026. Dari Amerika, kita ke Toronto, Kanada. Di sana ada Stadion BMO Field, yang selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama Stadion Toronto sesuai ketentuan FIFA terkait penggunaan nama sponsor komersial. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 13 Juni 2026. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 12 Juni 2026. Stadion Toronto telah direnovasi dengan menghabiskan biaya 158 juta US dollar dengan penambahan 17.000 kursi untuk memenuhi standar kapasitas Piala Dunia. 6 pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimainkan di Stadion Toronto. Selanjutnya dari Meksiko, ada Estadio Guadalajara atau dikenal dengan nama lain Estadio Akron yang berlokasi di Zapopan, Jalisco, Meksiko. Stadion yang pertama kali dibuka pada 2010 ini dibangun layaknya koliseum. Stadion yang memiliki kapasitas 48.000 penonton ini akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan. Babak penyisihan grup yang berpuncak pada pertandingan grup H antara Spanyol dan Uruguay pada 26 Juni. Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara akan menjadi tuan rumah untuk total 13 pertandingan Piala Dunia.

0: Cina disulap menjadi panggung teater di atas tebing. Rangkuman informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Sampai jumpa.
1: Sebuah kuil berusia 1.500 tahun kini tampil dengan wajah baru. Kuil Gantung datang di Provinsi Shanxi, Cina, resmi menjadi lokasi pertunjukan yang memadukan sejarah dan teknologi. Berdiri di dinding tebing Gunung Heng, kuil ini meluncurkan pertunjukan teater kolosal bertajuk Why the Hanging Temple yang menggabungkan aksi para penari di udara, cerita rakyat, serta teknologi mutakhir 3D projection mapping yang menghidupkan kembali sejarah dinasti Wei Utara. Uniknya, seluruh sistem pencahayaan canggih ini dirancang khusus untuk melindungi struktur kayu kuno kuil dari resiko kerusakan. Diklaim sebagai pertunjukan teater tebing terbesar di Asia, aksi teatrikal ini langsung viral secara global dan menambah daya tarik kuil gantung sebagai destinasi wisata alam berbasis budaya. Ratusan artefak bersejarah akhirnya pulang ke tanah aslinya di Afrika. Museum Nasional Nigeria di kota Lagos pada Selasa resmi memamerkan ratusan artefak kuno berharga hasil repatriasi dari berbagai macam belahan dunia. Di antaranya terdapat plakat perunggu ikonik Benin Bronzes, patung, serta benda-benda peninggalan kerajaan Benin dan kerajaan Ife yang menjadi bagian penting dari sejarah Nigeria. Koleksi tersebut diambil saat ekspedisi militer Inggris ke kerajaan Benin pada tahun 1897 yang membawa ribuan benda bersejarah keluar dari Afrika. Meski sejumlah museum di Eropa dan Amerika Serikat sudah mulai mengembalikan sebagian koleksi, pemerintah Nigeria menegaskan masih banyak artefak yang belum dipulangkan. Mereka mendesak dunia internasional untuk segera memulangkan sisa artefak lainnya karena siap menjaga seluruh warisan budaya itu di tanah sendiri.
2: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
3: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Video milik warga merekam detik-detik angin puting beliung mengangkat atap rumah warga pesisir di Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu siang. Warga pesisir yang melihat kejadian tersebut pun panik. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat diterjang angin puting beliung. BPBD belum bisa menyampaikan secara rinci berapa rumah warga pesisir di desa tersebut yang mengalami kerusakan lantaran masih dilakukan pendataan.
1: BPBD juga sudah mempersiapkan personil berangkat menuju Desa Tanjung Kelit untuk melakukan pendataan serta melihat kebutuhan masyarakat apa yang dibutuhkan di Desa Tanjung Kelit pasca bencana puting beliung ini.
0: Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut.
2: Si sekolahan SDN 1 Beringin.
0: Angin kencang dan hujan menerjang puluhan rumah warga di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, sebuah kantor sekolah dasar juga rusak akibat terjangan angin kencang. Saat angin menerjang, warga mengaku panik, terlebih atap rumah mereka tiba-tiba tersapu angin dan berusaha menyelamatkan diri. Hingga Sabtu siang, sejumlah warga berusaha membereskan bangunan mereka yang mengalami kerusakan. Dari data sementara, tercatat ada sekitar 24 rumah warga yang mengalami kerusakan serta satu bangunan kantor sekolah dasar.
3: Kerusakan bangunan, pagi ini kita meninjau, harapannya dengan adanya kejadian ini mohon bantuan dari pemerintah daerah, baik khususnya untuk perbaikan-perbaikan.
0: Meski tidak ada korban jiwa, namun hal ini membuat warga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan membutuhkan bantuan untuk perbaikan pasca terjangan angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam CNN Indonesia. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Harga obat di dalam negeri berpotensi naik 10% hingga 20%. Kenaikan ini dipicu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News lengkapnya.

0: Banjir bandang terjadi di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat siang. Akibat kejadian ini, seorang mahasiswa tewas tertimpa reruntuhan rumahnya. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, nelayan nekat melaut meski di tengah ancaman gelombang tinggi. Mereka beralasan pada bulan Juni ini ikan di sekitar Selat Madura berlimpah.
1: Hujan deras yang turun sejak Jumat pagi mengakibatkan banjir bandang di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat siang. Seorang warga awalnya dilaporkan hilang hanyut terbawa arus banjir. Namun setelah 2 jam pasca banjir bandang mulai surut, jenazah warga tersebut ditemukan di reruntuhan rumahnya yang roboh diterjang banjir. Korban merupakan mahasiswa berusia 20 tahun ditemukan terjepit di bagian bawah reruntuhan rumah. Tim SAR gabungan unit Buleleng sebelumnya menyisir sungai untuk mencari korban. Sekitar 1 jam, korban baru bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
2: Cuaca ekstrim mulai pada pukul 11 atau 10.00 sudah cuaca tidak mendukung, dan kejadian air bah atau air bandang ini pada pukul 13.30 kejadian di daerah apa namanya?
3: Bus Batu Seraga ini.
2: Nah, dari kejadian itu mengakibatkan satu orang mengalami dampak, satu tertimpa runtuhan akibat banjir bandang ini.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda Sidoarjo kembali mengeluarkan peringatan dini terjadinya hujan di beberapa daerah di Jawa Timur akibat gelombang ekuatorial Rossby di Laut Jawa. Gelombang Rossby merupakan fenomena gelombang atmosfer skala besar yang terbentuk akibat rotasi bumi dan efek Coriolis. Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah yang dilewati gelombang Rossby dengan ditandai terjadinya hujan deras. Meski terancam gelombang, nelayan kota dan kabupaten Probolinggo masih beraktivitas seperti biasa. Sebelum berangkat mencari ikan di sekitar perairan Madura, para nelayan mempersiapkan diri mulai dari mengecek kapal, mempersiapkan jaring, hingga membawa es batu dalam jumlah banyak. Nelayan mengaku tetap melaut karena 2 bulan ini tangkapan ikan di Selat Madura sangat melimpah.
4: Meskipun tadi ya tetap kerja.
5: Meskipun tinggi Pak?
4: Iya tetap kerja. Iya, kadang-kadang. Kalau cari ikan muter-muter kalau cari. Kalau udah dapat darah segini, cari ke Madura gitu.
5: Sampai berapa?
4: Sini Madura, Probolinggo cuma.
1: Pihak KSOP kelas 4 Probolinggo mengimbau agar nelayan selalu waspada dan berhati-hati terhadap ancaman gelombang Rossby yang sewaktu-waktu terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Misteri teror pembakaran 2 rumah warga akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembakaran di Demak, Jawa Tengah. Dan menurut polisi, terduga pelaku membakar rumah warga karena dendam pada salah satu penghuni rumah. Dan di lokasi lainnya, polisi membekuk 2 terduga pelaku spesialis pembobolan toko lintas provinsi. Keduanya dihadiahi timah panas karena disebut melawan petugas saat diringkus.
6: Misteri teror pembakaran 2 rumah warga di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Demak meringkus pelaku yang merupakan seorang residivis baru keluar dari penjara. Tersangka AL 25 tahun diringkus polisi di tempat persembunyiannya di daerah Prampelan, Kecamatan Sayung, bersama satu sepeda motor sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan polisi, aksi pembakaran 2 rumah di daerah Rejosari ini dilakukan tersangka seorang diri Jumat dini hari pekan lalu. Saat beraksi, pelaku diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras.
7: Untuk motifnya itu karena dendam pribadi, masalah sakit hati, karena sebelumnya ini pelaku sudah pernah terlibat dalam perkara penganiayaan. Sehingga pada waktu itu motifnya itu dia secara spontan awalnya mau mencari anak. Dari korban ini, setelah karena tidak ketemu, teringat dengan dendamnya itu, muncullah ide atau untuk membakar rumah dari kedua korban.
6: 2 terduga pelaku berinisial IJB 37 tahun warga Kabupaten Pekalongan dan SB 39 tahun warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah berjalan tertatih saat dibawa ke ruang reskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang. Keduanya dihadiahi timah panas di kaki karena melawan saat ditangkap di lokasi persembunyiannya di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian dengan pemberatan di sebuah toko bahan bangunan di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, awal Mei lalu. Polisi menduga kelompok ini terlibat lebih dari 5 tempat kejadian perkara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi menduga kelompok ini terlibat lebih dari 5 tempat kejadian perkara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan ini.
8: Duga pelaku yang kami amankan ini, memang dia spesialisasi pencurian, pemberatan dengan luar kota, lintas kota, kabupaten, bahkan provinsi. Dan perlu diketahui ini yang kami amankan berdasarkan informasi dari beberapa Polres Jajaran, ada beberapa lebih dari 5 TKP.
9: Nanti Peng, nanti Wongnya.
6: Komplotan pencuri kabel tower seluler di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibekuk polisi. Mereka tidak bisa berkutik saat sedang beraksi memotong kabel sepanjang 200 meter Jumat malam. Diduga komplotan ini sering berpindah lokasi tower di sejumlah kota di Jawa Timur untuk mencuri kabel. 3 pelaku berinisial S, AP, dan ZA bersama barang bukti dibawa ke polsek setempat untuk diperiksa. Mereka melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Saat malam tiba, mereka melancarkan aksinya mencuri kabel telepon seluler.
10: Ini adalah pelaku yang sudah kita monitor ya. Jadi ada memang sudah pelakunya di wilayah Kabupaten Pasuruan.
11: Ini mereka manjat atau gimana, Dan?
10: Ya, betul. Jadi dari 3 pelaku ini, salah satunya adalah manjat di atas dan motong kabel yang di bawah sudah menerima. Jadi seperti itu. Kira-kira yang sudah diambil sekitar 250 meter.
11: Ini pelaku memang spesialis curi kabel di tower atau gimana, Dan?
10: Ya, ini betul. Jadi pelakunya ini sudah sangat spesialis di luar kota. Seperti Mojokerto, Kediri, dan kota lainnya.
6: Polisi masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian kabel tower di berbagai lokasi lain di Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah sekian lama bungkam, pihak RSUD Prambanan akhirnya buka suara terkait dugaan malpraktik yang menyebabkan meninggalnya seorang balita perempuan asal Bantul. Melalui kuasa hukumnya, pihak rumah sakit menyebut akan kooperatif mengikuti proses hukum yang bergulir.
6: Tanda tanya tentang sikap RSUD Prambanan yang memilih bungkam sejak mencuatnya kasus dugaan malpraktik akhirnya terjawab. Melalui kuasa hukum, pengelola rumah sakit, direktur, dan seorang dokter yang dilaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya buka suara. Kuasa hukum RSUD Prambanan dan 2 orang terlapor, Hilsi Alim, mengatakan kliennya bakal kooperatif mengikuti proses hukum yang berlangsung. Kliennya disebut telah menerima surat undangan klarifikasi dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan bakal memenuhi panggilan pemeriksaan. Di sisi lain, RSUD Prambanan juga menepis anggapan terkait penolakan pemberian rekam medis balita perempuan berinisial NDMP yang meninggal diduga akibat malapraktik. Pihak rumah sakit disebut tidak bisa memberikan rekam medis karena hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Hanya saja rumah sakit berkomitmen untuk memberikan informasi di dalam rekam medis NDMP. Hal ini dinilai sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Hingga kini, RSUD Prambanan melalui kuasa hukumnya masih berupaya berkomunikasi dengan keluarga korban. Upaya komunikasi ini dilakukan untuk menyampaikan informasi yang ingin diketahui oleh keluarga korban.
12: Ya, sejauh ini kami merespon dengan cepat apa yang terjadi, jadi pasien, keluarga pasien maupun kuasa hukum itu menyampaikan konfres kemarin dan sudah membuat laporan ke Polda, jadi kami menanggapi hal tersebut. Pada prinsipnya kami, klien kami sudah melaksanakan ketugasan pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan sebaik-baiknya.
6: Sementara itu, di tengah kemelut kasus ini, Anastasia Niken Purwandari, ibunda NDMP, masih berharap keadilan berpihak kepada anak dan dirinya. Di rumah milik orang tua Niken di Rejo Winangun, Kota Gede, Yogyakarta yang diubah menjadi jasa laundry kiloan ini, harapan itu digantungkannya. Tempat ini bukan sekadar tempat Niken membantu suaminya, Diko Hadianto, menghidupi keluarga kecilnya. Di tempat ini pula, kenangan NDMP tumbuh di setiap sudut ruangan. Niken kini mencoba kuat sambil terus berharap menemukan titik terang atas meninggalnya sang anak bungsu di usianya yang baru 3 tahun. Niken menyebut jika saat ini ia hanya bisa berharap rekam medis NDMP bisa dibuka oleh pihak rumah sakit. Sebab sejak NDMP dinyatakan meninggal di RSUD Prambanan 28 April lalu, ia hanya menerima surat keterangan kematian tanpa tulisan keterangan penyebab anaknya meninggal.
13: Sampai sekarang pun juga kita minta pun juga nggak dikasih. Kayaknya seperti kayak dipersulit lah untuk minta, karena kan untuk hak apa namanya rekam medis itu kan hak dari keluarga sebenarnya. Tapi kenapa dari pihak rumah sakit itu tidak memberikan? Terus akhirnya kita yang melayangkan itu, kita laporan. Terus yang lain juga karena saya masih merasa janggal aja, karena dari pihak rumah sakit, dari anak saya itu meninggal di rumah sampai 7 hari pun dari pihak rumah sakit nggak ada yang datang, nggak ada yang apa memberi penjelasan, terutama untuk dokter sendiri itu nggak ada sama sekali.
6: Sebelumnya diberitakan Anastasia Niken Purwandari bersama kuasa hukumnya melaporkan direktur dan seorang dokter RSUD Prambanan atas dugaan malapraktik kepada anaknya. Anaknya dinyatakan meninggal usai menjalani prosedur CT scan dan pemberian sedasi sebanyak 3 kali. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
0: Kejaksaan Agung menetapkan Komisaris PT YAT yang menjadi penyedia pengadaan sepeda motor listrik dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan AM sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat petang. AM diduga mulai menjalin komunikasi dengan pejabat PGN sejak awal tahun 2025 untuk membicarakan rencana pengadaan sepeda motor listrik yang disimpan di gunang kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Meski saat itu proses pengadaan belum dimulai dan perusahaannya belum memenuhi persyaratan sebagai penyedia, tersangka diduga tetap mengupayakan agar perusahaannya dapat menangkan proyek tersebut. Dan dalam prosesnya tersangka juga diduga melakukan pengkondisian harga dan spesifikasi pengadaan serta mendapatkan pembayaran 100% berdasarkan dokumen serah terima yang diduga telah dimanipulasi. Penyidik menyebut spesifikasi harga sepeda motor listrik yang diadakan tidak sesuai dengan standar barang maupun kebutuhan Badan Gizi Nasional.
14: Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala PGN dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di PGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, saudara AM mendapat informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di PGN. Lalu kemudian saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan.
0: Sementara itu puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berhenti beroperasi. Selain tutup karena dana virtual account yang belum cair, 11 SPPG ditutup oleh Badan Gizi Nasional atau BGN karena pengolahan limbah yang tidak standar.
15: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur ditutup sementara oleh BGN. Dapur yang melayani sekitar 2.000 penerima manfaat ini sudah tidak beroperasi sekitar 2 pekan. Alasannya pengolahan limbah tidak sesuai prosedur. Kondisi serupa juga dialami dapur SPPG Mangkujayan Ponorogo. Operasional dapur ini dihentikan oleh BGN karena tidak sesuai standar yang ditetapkan BGN.
16: Sebenarnya itu kan ada pembenahan. mungkin tipalnya dan sebagainya, ini sedang berproses. Kalau mereka sudah memenuhi syarat, kita lapor ke BGN, karena yang menutup dan membuka itu BGN, kita akan lapor ke BGN bahwa ini sudah layak untuk dibuka kembali. Karena perimanfaat juga mengharapkan sekali.
17: Iya, ada penerima yang saat ini berharap kan Pak, mereka kan sementara ini karena ditutup kan mereka nggak nerima.
16: Iya, itu sudah ada surat dari SPBG Pak, karena ada sesuatu hal, sehingga untuk kan tutupnya bukan permanen.
15: Sementara data Satuan Tugas Satgas BGN Ponorogo saat ditemui Sabtu siang, dari 85 SPPG, 32 diantaranya berhenti beroperasi. Sebanyak 21 unit dihentikan oleh pengelola karena virtual account-nya kurang.
18: Suspend itu kan ada hal tertentu yang perlu dievaluasi. Ya, kita berharap begitu hal kriteria dipenuhi sesuai dengan juknis, tentunya kita akan buka kembali.
19: Jadi intinya tidak ada masalah, Pak ya?
18: Oh, kita kan berharap pemilik fasilitas menyediakan fasilitas yang berkualitas sehingga output daripada program distribusi makan ini kan juga berkualitas dan tidak berdampak negatif terhadap penerima manfaat. Itu yang paling penting. Kita terus evaluasi, kita terus dampingin perbaikannya, dan saya berpikir kita akan berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita.
15: Pihak BGN mengaku akan kembali memberikan izin operasi jika pengelola SPPG menerapkan aturan sesuai standar BGN. Catur Priambodo, Ponorogo, Jawa Timur.
0: Selain berdampak pada sektor pangan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mulai berdampak pada sektor kesehatan. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Menjaga amal saleh lebih sulit daripada memulainya. Ada perbuatan yang dapat menjadikannya sia-sia.
1: Waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal ibadahnya itu seperti debu yang berterbangan.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Waspada Amal Saleh yang Sia-Sia di Akhirat. Sabtu 13 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Selain berdampak pada sektor pangan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mulai berdampak pada sektor kesehatan. Salah satunya ditandai dengan kenaikan harga sejumlah obat di pasaran akibat tingginya ketergantungan industri farmasi nasional terhadap bahan baku impor.

0: Pelemahan nilai tukar rupiah mulai berdampak pada sektor kesehatan. Sejumlah apotek di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melaporkan adanya kenaikan harga pada beberapa jenis obat eceran. Besaran kenaikan bervariasi dengan peningkatan harga berkisar antara 5 hingga 15%. Kamal Aziz, salah satu pemilik apotek di Kota Parepare, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi sejak beberapa pekan terakhir pada obat-obatan tertentu, utamanya yang menggunakan wadah plastik. Pemicunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah dan 90% bahan baku obat masih tergantung dari impor.
1: Kenaikan obat itu antara 5 sampai 15%. Mungkin terpengaruh dari dolar. Kedua, bahan baku juga agak berkurang.
0: Pemilik apotek berharap para pemangku kepentingan di sektor kesehatan dapat mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat. Pelemahan nilai tukar rupiah juga sudah lama berpengaruh terhadap pengusaha makanan yang menggunakan kedelai impor sebagai bahan baku. Pengusaha pabrik tempe Sidomukti di Kampung Taguk, Cimahi, Jawa Barat misalnya, terpaksa memperkecil ukuran tempe yang diproduksinya untuk menekan ongkos produksi. Harga kedelai yang sebelumnya Rp9.000 kini naik menjadi Rp10.900 per kilogramnya.
2: Cetakan tempenya
3: diperkecil
2: gitu. Diperkecil, tapi enggak terlalu kelihatan.
3: Tapi berpengaruh ke pemasukan
2: ya, Pak? Ya enggak, udah pada tahu sih. Tapi kita kasih tahu ke pelanggan.
0: Meski kondisi usaha semakin tertekan, Ketua Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia Kota Cimahi, Kusnanto, menyebut tak ada produsen tempe yang gulung tikar. Meski begitu, ia mengkhawatirkan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Tak hanya sektor pangan dan kesehatan, produsen pakaian dalam di Desa Tempur Sari, Klaten, Jawa Tengah juga kelimpungan. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, harga bahan baku seperti benang, kain, hingga plastik terus naik. Akibatnya, produsen terpaksa menaikkan harga jual, sedangkan permintaan pasar mengalami penurunan.
4: Kalau untuk saat ini paling 50 dusin per hari.
5: Menurun nggak?
4: Gimana?
5: Menurun. Untuk permintaan pasar? Dari mana aja?
4: Menurun.
5: Sebelumnya berapa seminggu?
4: Iya, kemarin tuh hampir satu bulan itu ada yang 500 dusin, ada yang 600 dusin.
5: Sekarang
4: 2 bulanan.
0: Para produsen pakaian dalam berharap kondisi ekonomi segera membaik dan harga bahan baku kembali stabil sehingga usaha kecil dapat bertahan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Harga obat dalam negeri berpotensi naik sekitar 10 hingga 20%. Kenaikan ini dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga mendongkrak harga bahan baku impor. Dan kita akan diskusikan malam hari ini dengan pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Audrey Clarissa. Selamat malam, Mbak Audrey.
7: Selamat malam.
6: Mbak Audrey, sebenarnya bagaimana menggambarkan industri farmasi nasional kita? Apakah memang sebegitu masih bergantungnya dengan bahan baku impor sehingga sangat rentan begitu ya terhadap gejolak nilai tukar?
7: Betul. Jadi memang sampai saat ini lebih dari 90% bahan baku yang digunakan oleh perusahaan farmasi itu masih merupakan bahan baku impor. Baik itu merupakan bahan baku aktif maupun bahan baku eksipien sebagai zat tambahannya. Sehingga ketika ada dolar ini bermasalah dan kemudian tentunya akan ada dampak terhadap seluruh produk-produk obat-obatan yang ada. Memang pemerintah sudah melakukan berbagai upaya supaya produksinya dilakukan di Indonesia untuk bahan baku aktifnya. Tetapi memang jumlahnya belum banyak. Karena kita punya ribuan produk sedangkan yang diproduksi di Indonesia masih jumlahnya sedikit. Tapi meskipun demikian, sebenarnya ada hal yang cukup perlu dilihat bahwa kenaikan ini bukan hanya pengaruh dari dolar saja. Karena ketika kita bicara mengenai bahan baku dan ketika produksi obat itu, kita dipengaruhi oleh bahan baku obat itu sendiri. Bahan kemasnya tadi sempat disebutkan dalam liputan dalam CNN sebelumnya, dan juga kita ada yang disebut factory overhead. Nah, dari bahan baku obatnya sendiri sekarang sudah mengalami kenaikan karena masalah geopolitik yang terjadi itu ternyata mengalami peningkatan, bahkan peningkatan harga bahan baku obatnya pun sudah naik 10-80% di beberapa item tertentu, bahkan bisa naiknya sampai 300%. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian tidak terhindari lagi, maka harus ada kenaikan. Inilah yang kemudian terjadi pada obat, itu terjadi double burden. Jadi Jadi double burden-nya itu kenapa? Satu, memang dari harga bahan bakunya secara angkanya memang meningkat, kemudian kita terjadi peningkatan dolar. Sehingga suka tidak suka harus ada penyesuaian harga seperti yang tadi sampaikan sekitar 5-15%. Sebenarnya estimasi kami bisa mencapai angka 20% seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Kesehatan.
6: Tadi saya garis bawahi bahwa sekitar 90% bahan baku obat itu, baik itu zat aktifnya ataupun beberapa unsur lainnya itu masih bergantung dengan impor begitu ya. Sebagai pelaku dan juga yang terlibat dalam industri ini, Mbak Audrey, kenapa?

0: harga obat akan naik atau mungkin hanya di obat-obat tertentu saja yang mungkin masih menggunakan beberapa bahan baku atau seperti apa Mbak Audrey?
1: Kalau dari kondisi yang ada sebenarnya akan berpengaruh terhadap seluruh produk, seluruh harga obat. Karena bukan hanya bahan bakunya, tadi bahan kemasnya naik, kemudian juga untuk operasional juga meningkat. Solar industri kita gunakan untuk boilernya sendiri gitu. Jadi ada biaya-biaya yang memang suka nggak suka ada penyesuaian. Tinggal yang kita lihat adalah pengaruhnya. Apakah hanya 5%, apakah kemudian 10%, apakah 20%, atau bahkan lebih dari itu. Nah, kita sendiri berusaha supaya kenaikannya itu jangan sampai terlalu tinggi. Jadi supaya kemudian masyarakat tidak menjadi tercekik.
0: Oke, sebenarnya Kementerian Kesehatan tadi Mbak Audrey juga sudah sempat menyinggung begitu ya dari Pak Menkes, Pak BGS ini sebenarnya sudah menyampaikan ini kurang lebih range-nya 10 sampai dengan 20% kenaikan harga. Kalau sebagai Anda sebagai pelaku, apakah sebenarnya range itu sudah cukup membantu industri obat nasional untuk sesuai begitu dengan harga pembuatannya begitu, mulai dari bahan baku, harga kemas yang semuanya ini juga naik begitu ya Mbak Audrey?
1: Ya, sebenarnya kalau dibicara peningkatannya, angka peningkatannya realitanya lebih dari angka 10-20%. Tetapi kemudian memang kita juga bertemu dan berdiskusi bagaimana supaya yang terjadi adalah kita harus menjaga stabilitas dari negara sendiri. Karena harga obat itu kan sesuatu yang esensial dan penting bagi masyarakat. Maka dari itu kita upayakan supaya kenaikannya tidak setinggi dengan hitungan angka yang ada. Kalau secara hitungan angka, angkanya itu di atas 20%. Tapi kita upayakan sedemikian rupa. Khususnya sangat berpengaruh dan sangat signifikan terjadi peningkatan harga itu untuk produk-produk yang ada di e-katalog atau yang kita gunakan untuk CKM karena harganya sendiri sudah murah sehingga ketika terjadi peningkatan harga kemudian dampaknya sangat signifikan. Untuk produk reguler peningkatannya tidak sesignifikan terhadap harga yang CKM.
0: Selain itu sebenarnya Kementerian Kesehatan kan juga sudah mengimbau begitu ya kepada semua yang terlibat stakeholder begitu ya dalam industri obat ini untuk tidak mengambil kesempatan untuk menaikkan harga lebih dari yang seharusnya. Nah dari asosiasi ataupun dari perkumpulan sendiri apa-apa saja Mbak yang diimbau kepada para pelaku industri obat ini supaya kita tahu betul begitu ya bahwa obat ini adalah salah satu kebutuhan esensial bagi seluruh masyarakat karena bisa orang saja bisa tiba-tiba batuk, tiba-tiba pilek begitu dengan cuaca dan lain sebagainya apalagi yang obat-obat yang cukup keras begitu ya Mbak Audrey.
1: Ya, jadi memang kita lakukan berbagai komunikasi untuk menjaga supaya harga obatnya kenaikannya tidak terlalu tinggi. Tapi memang untuk beberapa yang sangat tinggi nanti kita akan komunikasi lebih jauh karena ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Nah ini akan kita bicarakan dengan Kementerian Kesehatan. Dan memang kalau yang tingginya tinggi sekali, kalau kita lihat sebenarnya banyak digunakan adalah untuk produk-produk CKM. Jadi itu yang mungkin akan kita bicarakan lebih jauh. Kita harapkan harganya tetap terjaga tidak lebih dari 20% untuk kenaikan harga yang ada di pasar. Sebisa mungkin kita kenaikannya bisa kurang dari angka tersebut.
0: Mbak Audrey, pernah tidak sih dalam industri obat itu harganya turun? Karena kalau sekarang kan kita tahu betul bahwa ada harga bahan baku yang naik karena faktor geopolitik, kemudian bahan kemasnya juga naik begitu ya. Tapi misalnya ketika hal itu semua sudah settle, sudah damai, sudah selesai, apakah memang ada kemungkinan bahwa harga itu bisa turun?
1: Kalau untuk khususnya untuk produk-produk seperti JKN, sebenarnya selalu turun. Dari tahun ke tahun biasanya yang terjadi memang terjadi penurunan. Jadi kalau ditanya apakah memungkinkan terjadi penurunan, ya sangat memungkinkan untuk terjadi penurunan untuk di kemudian hari. Tapi untuk saat ini memang akan ada terjadi penyesuaian harga. Ini memang faktor terutama itu ada di produk JKN.
0: Oke, Mbak Audrey kita tahu betul bahwa faktor geopolitik itu juga berdampak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian ini kurang lebih nilai tukar dolar kita tuh sudah melemah kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan. Pada saat itu seperti apa industri obat ini jungkir balik untuk bisa mengakali begitu ya harga bahan baku yang naik, harga kemas yang juga naik dan juga beberapa faktor-faktor yang tadi Mbak Audrey sampaikan?
1: Ya, jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana perhitungan terhadap stok. Karena biasanya kan kalau kita produksi itu kita selalu punya stok gitu. Nah stok ini macam-macam, tiap perusahaan itu berbeda stok berapa lama stok yang mereka simpan untuk bahan bakunya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah biasanya yang terjadi penyesuaian harga itu akan secara bertahap. Tidak semua langsung sekaligus kita lakukan penyesuaian harga. Tergantung dia punya stoknya untuk 3 bulan atau 6 bulan. Kalau dia punya stoknya untuk 3 bulan, mungkin dia akan bertahan dalam 3 bulan. Kalau yang punya 6 bulan mungkin penyesuaian masih di belakang gitu. Nah kalau kita lihat kan sebenarnya kenaikan harga baru terjadi sekarang nih setelah kurang lebih plus minus kita 3 bulan. Karena waktu ketika itu terjadi itu memang kita masih bisa menggunakan bahan baku yang harganya masih dengan dolar yang lebih bersahabat.
0: Oke. Kedepannya sekiranya kapan masyarakat bisa ataupun melihat begitu ya kenaikan harga ini? Karena kalau tadi saya lihat saya cek beberapa orang juga sepertinya harganya

0: masih sama begitu Mbak Audrey? Apakah dalam seminggu atau dua pekan ke depan?
1: Prediksi kita kurang lebih 3-6 bulan. Jadi kalau dihitung, perkiraan kita mulai akan ada terjadi banyak penyesuaian. Setahu saya sekarang ini sudah ada beberapa item produk yang sudah melakukan penyesuaian dari bulan, ada yang bulan Mei, ada yang bulan Juni, dan kemudian mungkin akan lebih banyak di bulan Juli dan di bulan-bulan ke depan.
0: Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga perspektif Anda begitu, pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Mbak Audrey Clarissa, malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Mbak Audrey.
1: Terima kasih Mbak. Selamat malam.
0: Informasi lainnya, momen libur sekolah sebentar lagi dimulai. Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia memberikan stimulus bagi masyarakat melalui diskon tiket kereta api ekonomi komersial sebesar 30%. Hal ini diungkap oleh manajer humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, pada Sabtu siang. Menurutnya, program diskon transportasi ini diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Program ini memberikan potongan tarif sebesar 30% untuk kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pemesanan tiket diskon sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI.
2: Menjelang masa libur anak sekolah, PT KAI Daop 8 Surabaya akan menerapkan diskon sebesar 30% untuk kelas kereta ekonomi komersial ke berbagai jurusan untuk periode keberangkatan tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Pembelian tiket tersebut ataupun pemesanan tiket tersebut dapat dilakukan mulai tanggal 6 Juni untuk periode keberangkatan yang tadi saya sebutkan.
0: Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Jumat pagi kembali menghadirkan program bertajuk Pasti Ada Solusi di Geraha Pengayoman Jakarta Selatan. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan hingga berbagai persoalan hukum secara langsung kepada jajaran Kementerian Hukum.
3: Acara ini dipimpin oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang tersambung melalui layanan daring. Masyarakat pun menyampaikan sejumlah keluhan, saran dan masukan hingga permintaan bantuan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, merek dan kewarganegaraan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan program ini tidak hanya menjadi forum untuk menerima aduan masyarakat, tetapi juga memastikan setiap persoalan memperoleh arah penyelesaian yang jelas.
4: Perbaikan ke depan, baik dari sisi waktu, kemudian kepastian hukumnya, dan juga keamanan, termasuk keamanan datanya itu bisa kita selesaikan. Terus bantu Kementerian Hukum untuk istiqomah, memberi pelayanan terbaik.
3: Salah satu aduan yang disampaikan berasal dari 3 warga negara Belanda yang mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali status sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan layanan hukum dan administrasi. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Hendro Pandowo menyatakan seluruh masukan yang disampaikan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan penjelasan dari unit terkait.
5: Untuk hari ini ada beberapa keluhan, saran, masukan, dan permintaan dari beberapa masyarakat, baik itu di bidang kekayaan intelektual, merek, maupun kewarganegaraan. Dan tadi secara tuntas dijawab oleh Dirjen KAI, Dirjen AHU, dan dibulatkan oleh Bapak Menteri. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut terus, karena ini merupakan implementasi daripada nilai-nilai mendasar dari kementerian, yaitu berakhlak. Yaitu yang pertama adalah berorientasi kepada pelayan masyarakat.
3: Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan, Kementerian Hukum terus mendorong percepatan layanan melalui penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah sedang menyiapkan revisi sejumlah regulasi, termasuk undang-undang merek, guna mempercepat proses layanan pada masyarakat.
6: Kita akan merevisi undang-undang, misalnya undang-undang merek, kita bisa lebih cepat lagi, dan juga akan dari sistem kita akan perkuat dengan implementasi AI untuk mengurangi terkait dengan subjektivitas pemeriksa manusia itu sendiri.
3: Melalui Pasti Ada Solusi, Kementerian Hukum berharap tercipta komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

0: Setiap aduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait, sehingga masyarakat memperoleh solusi yang konkret atas permasalahan yang dihadapi. Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Carut-marut data administrasi kependudukan memberikan dampak signifikan terhadap data penerima bantuan sosial. Tidak sedikit yang salah sasaran, sampai nyawa seseorang pun bisa terancam akibat data yang tak valid. Digitalisasi data perlindungan sosial jadi kunci jawaban dari persoalan yang menahun ini.
0: Masih hangat dalam ingatan kasus Mandala, siswa kelas 11 di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal karena sepatu kekecilan. Juga kasus siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena. Kesamaan dari dua kasus ini adalah mereka sama-sama berasal dari keluarga tidak mampu, namun luput dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Kini pemerintah sedang mengebut digitalisasi perlindungan sosial alias Perlinsos, sistem terpadu antar kementerian antar instansi untuk mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dengan tulang punggung infrastruktur digital dari Komdigi memungkinkan berbagai kementerian yang terkait untuk berbagi data secara real time. Kecepatan dan ketepatan data kependudukan ini akan memotong banyak waktu birokrasi yang biasanya berbulan-bulan, kini hanya dalam hitungan detik saja. Dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan verifikasi biometrik wajah, data yang dihimpun dari Dispenduk Capil, Dinas Sosial, PLN, Korlantas, BPS akan muncul dalam hitungan detik dan menentukan kelayakan penerima bansos. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jumat pagi 12 Juni. Dibantu agen Perlinsos, sekitar 200 warga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial melakukan digitalisasi data. Sosialisasi ini dilakukan agar bansos tepat sasaran.
2: Ya, dengan semangat kebersamaan dan juga gotong royong, misalnya melihat tetangga belum terdaftar untuk menerima bansos dan dianggap mungkin berhak begitu ya, sebelum diverifikasi silakan tetangganya diajak untuk mendaftar, bisa lewat agen Perlinsos yang memang sudah disediakan oleh pemerintah kota masing-masing.
0: Pembaruan sistem ini memberikan data yang akuntabel dan meminimalisir subjektivitas manusia. Seperti yang dirasakan Komsatun, ibu tunggal berusia 48 tahun ini. Sejak 2 tahun lalu, ia tidak lagi menerima bansos. Padahal 5 tahun sebelumnya, ibu 4 anak yang membuka usaha cuci baju dan menjual es batu ini justru rutin menerima bantuan sosial.
3: Dulu saya kan tanya kenapa kok nggak dapat lagi. Tapi tadi sudah diberi ini arahan, ternyata karena anak saya sudah kerja dan upahnya UMR, makanya saya nggak dapat, tapi ya nggak apa-apa lah. Memang sudah agak layak ya, karena anak saya sudah kerja. Nggak usah lah, nggak enak. Soalnya anak saya kan sudah UMR gajinya, jadi biar yang lain aja lah.
0: Bagi agen Perlinsos, aplikasi ini juga memudahkan pekerjaan mereka. Rika Damayanti salah satunya. Kasih Kesra Kelurahan Pakis ini kini bisa bernafas lebih lega karena ia bisa menjelaskan dengan data jika ada warga yang tidak menerima bansos lagi.
4: Selama ini kan banyak yang tanya ke saya, kenapa Bu saya udah nggak dapat bantuan? Padahal saya belum bekerja atau mungkin saya masih miskin, tapi kenapa saya udah nggak dapat bantuan? Itu pertama. Nah, saya kan bisa bilangnya, ya mungkin dari hasil survei, Bu, dan saya tidak ikut survei. Dan yang menentukan adalah petugas surveinya. Saya hanya bisa bilang seperti itu. Nah, tapi sekarang setelah saya lihat sendiri di aplikasi Perlinsos City, ketahuan bahwa jumlah per kapitanya, Bu, Komsatun ini 1.080.000. Sementara yang untuk mendapatkan bantuan, biasanya yang di bawah 750.000. Jadi, saya bisa membuktikan, bukan membuktikan ya, lebih baik bisa mengedukasi hukum satun maupun warga yang lainnya dengan aplikasi ini bahwa mereka itu sebetulnya sudah layak untuk tidak mendapat PKH atau tidak layak untuk mendapat PKH, seperti itu.
0: Sistem baru bernama Perlinsos ini masih dalam tahap pengembangan. Jika sukses, rencananya awal Oktober akan diuji coba secara nasional. Tujuan utamanya agar setiap rupiah bantuan sosial diterima oleh yang berhak. Ketepatan rigid data menjadi hal wajib, karena dalam angka-angka ini terdapat nyawa rakyat bangsa Indonesia. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Menjaga kesehatan sejak dini jadi kunci utama untuk mencegah berbagai penyakit di usia lanjut. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak masih jadi perhatian serius berbagai pihak. Psikolog anak dan pemerhati perlindungan anak Seto Mulyadi menegaskan, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat.
1: Seto Mulyadi atau biasa disapa Kak Seto menyatakan Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengamanatkan agar setiap anak mendapatkan perlindungan maksimal. Menurutnya upaya melindungi anak memerlukan keterlibatan semua pihak mulai dari keluarga, lingkungan RT dan RW hingga pemerintah daerah. Seto mendorong pembentukan seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap keselamatan dan tumbuh kembang anak. Selain itu, Seto meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menangani kasus kekerasan maupun kejahatan seksual terhadap anak tanpa ada celah bagi pelaku untuk luput dari proses hukum.
2: Undang-undang perlindungan anak sudah mengamanatkan bahwa anak-anak terlindungi dan melindungi anak perlu orang sekampung, maka mohon bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dan semua unsur ikut peduli pada perlindungan anak ini. Dan tadi kalau tadi saya kan silantra, seksi lansia tingkat rukun tetangga, kalau di untuk anak-anak mau dibentuk Sparta, seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Nah itu masyarakat juga perlu turun tangan untuk membantu, untuk menerimakan. Kalau kita mulai dengan kota layak anak, kabupaten layak anak, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan keluarga yang ramah anak.
1: Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk bullying. Pramono juga mengancam bagi pelajar penerima fasilitas pemerintah seperti Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang terbukti terlibat, bantuan bakal dicabut.
3: Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti. Siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, maka akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga, misalnya dia pelajar, dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Dan saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait, terutama dinas pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya, untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan pembulian seperti itu, pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali.
1: Mencegah terjadinya kasus bullying atau perundungan di kemudian hari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meminta Dinas Pendidikan, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menertibkan lokasi yang kerap menjadi tempat terjadinya perundungan. Jimmy Chandra, Jakarta.
0: Menjaga kesehatan sejak dini jadi kunci utama untuk mencegah berbagai penyakit di usia lanjut. Perihal tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan RI Imran Pambudi dalam puncak peningkatan hari lanjut usia nasional ke-30 di Rumah Sakit PON Jakarta pada Sabtu pagi. Masyarakat pun diimbau untuk mengutamakan langkah preventif melalui cek kesehatan rutin, pola hidup sehat, dan juga menjaga kebahagiaan.
4: Upaya pencegahan sejak dini kini menjadi fokus utama dalam menjaga kualitas hidup para lansia di tanah air. Langkah preventif ini dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan proses pengobatan karena mampu menekan risiko munculnya penyakit degeneratif sejak awal. Salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada usia lanjut adalah hipertensi. Padahal penyakit ini sebenarnya dapat dicegah lebih awal melalui penerapan pola makan dan gaya hidup sehat. Masyarakat juga didorong untuk mulai memperhatikan kondisi fisik sejak memasuki usia 40 hingga 45 tahun. Salah satunya dengan rutin berolahraga minimal 30 menit sehari atau 5 kali dalam seminggu. Selain menjaga aktivitas fisik, kebahagiaan dan kondisi psikologis juga menjadi faktor penting untuk menunjang kesehatan dan menurunkan risiko stroke di usia tua.
5: Preventif itu lebih penting dibandingkan kuratifnya. Jadi kita perlu menjaga kesehatan sebelum sakit. Dan itu lebih murah gitu ya. Karena dari hasil cek kaki kita itu paling banyak yang ditemukan itu adalah hipertensi. Padahal hipertensi kan bisa dicegah ya, dicegah dengan pola makan gitu ya. Dan bahaya juga kalau hipertensi itu tidak terdeteksi sejak awal.
4: Pentingnya menjaga psikis dan rasa bahagia ini juga disetujui oleh sejumlah lansia. Untuk menjaga pikiran tetap positif dan aktif, mereka rutin mengikuti berbagai kegiatan kreatif, mulai dari berkesenian seperti bermain angklung hingga melukis bersama rekan sebaya.
6: Senang sekali saya, biar kita kayak tambah bahagia. Kita jangan di rumah aja ada kegiatan-kegiatan gini, kita sangat support.
7: Kalau saya bahagianya setiap mengikuti kegiatan lansia, saya selalu bahagia. Ada acara angklung saya ikut, ada jalan-jalan saya ikut. Pokoknya saya ikuti supaya hati bahagia. Anak-anak juga semua mendukung. Katanya kalau pergi sama ibu-ibu kok mama bahagia kelihatannya gitu.
8: Image dari masyarakat ini harus kita rubah. Jadi lansia saat ini adalah bukan subjek tapi menjadi objek. Terbalik ya. Jadi lansia di sini harus aktif. Ya, harus aktif bagaimana kita jangan menyulitkan dari anak cucu dan harus membantu pemerintah untuk tetap berkarya, ya, memberikan teladan, ya, dan memberikan contoh-contoh yang terbaik.
4: Saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus kepada lansia melalui program bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, serta perlindungan bagi lansia terlantar. Berbagai regulasi juga telah disahkan untuk menjamin kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan lansia di tengah masyarakat. Jimmy Chandra, Jakarta.
0: Memperingati perjalanan hidup dan perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Balai Pemuda Surabaya menghadirkan rangkaian kegiatan bertajuk Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk menelusuri jejak Bung Karno melalui berbagai sumber sejarah, karya dan juga gagasannya yang memiliki keterkaitan erat dengan kota Surabaya tepat ia lahir pada 6 Juni 1901.
9: Memasuki basement alun-alun Surabaya, saya disuguhi dengan pameran museum yang menampilkan berbagai koleksi arsip, dokumen, foto, publikasi, dan benda bersejarah yang merekam jejak kehidupan Insinyur Soekarno. Kegiatan bertajuk Bung Karno, Aku Arek Surabaya ini digelar 6 sampai 19 Juni 2026. Pameran ini menghadirkan beragam sumber yang menguatkan hubungan Bung Karno dengan Surabaya dari masa kelahiran. Karena Bung Karno lahir di kota Surabaya pada 6 Juni 1901. Kemudian dilanjutkan masa pendidikan hingga perjalanan hidupnya sebagai tokoh pergerakan nasional dan proklamator kemerdekaan Indonesia. Pengunjung pun diajak mengikuti sekolah kebangsaan, sebuah ruang belajar dan diskusi yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan, kepemimpinan, serta relevansi pemikiran Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Untuk menghadirkan pengalaman sejarah yang lebih dekat dengan masyarakat, pengunjung nonton bareng film Kusno. Film ini mengangkat kisah awal kehidupan Bung Karno, memperlihatkan perjalanan masa kecil dan lingkungan yang turut membentuk karakter serta pemikiran tokoh yang kelak memimpin bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.
10: Karena kita sebagai Gen Z dan juga pelajar, kita tertarik ke museum ini agar rasa kemanusiaan, rasa kenegaraan, kebangsaan, bahkan rasa keindonesiaan pun harus kita punya gitu dan terus harus bertumbuh gitu. Walaupun sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya.
9: Melalui rangkaian kegiatan ini, masyarakat bisa mengenal Bung Karno tidak hanya sebagai proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga sebagai seorang Arek Surabaya yang jejak kehidupannya masih bisa ditelusuri melalui berbagai sumber sejarah. Kegiatan diharapkan dapat memperkuat kesadaran sejarah, menumbuhkan semangat kebangsaan, serta menginspirasi generasi muda untuk terus mencintai dan merawat warisan sejarah bangsa.
11: Ya, kita tahu kan Pak Karno itu kan apa tokoh ya, tokoh pendiri bangsa ya. Jadi yang kita harapkan dari adik-adik itu semangatnya atau mungkin pemikirannya terkait apa wawasan kebangsaannya kan dari sudah terkenal di dunia lah istilahnya. Jadi harapannya biar anak-anak atau generasi muda itu mengikuti Pak Karno lah istilahnya gitu, Pak.
9: Rencananya, pengunjung juga akan diajak mengikuti launching dan bedah buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya, sebuah karya yang merekam kedekatan Bung Karno dengan kota Surabaya. Masyarakat akan memahami bagaimana Surabaya menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup, pembentukan karakter, serta tumbuhnya kesadaran kebangsaan Bung Karno sejak usia muda. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Jakarta Fair Kemayoran 2026 kembali menjadi ajang hiburan sekaligus pusat pelayanan bagi masyarakat. Dianjurkan Pemprov DKI Jakarta, pengunjung tak hanya menikmati belanja dan berbagai hiburan, namun juga dapat mengakses beragam layanan publik secara langsung.
12: Hari ketiga Jakarta Fair 2026, animo pengunjung menikmati suasana anjungan Pemprov DKI Jakarta terus meningkat lantaran pemanfaatan pelayanan publik yang ada di Hall C1 tersebut. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bank Jakarta, Pamjaya, Bapenda DKI Jakarta, MRT Jakarta, Pasar Jaya, Jakpro, hingga Dinas Pemadam Kebakaran. Salah satu stan yang paling ramai dikunjungi adalah stan Dinas Kesehatan yang menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Pengunjung dapat menjalani pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol, pemeriksaan mata, pengukuran tinggi dan berat badan, hingga lingkar perut.
13: Ini kan preferensi kan masing-masing orang kesini kan macam-macam ya. Kalau ada yang senang cari booth yang sifatnya makanan, ada yang booth sifatnya fashion, jalan-jalan atau apa segala macam. Kalau saya sendiri ketika ada booth kesehatan, biasanya dimanapun saya mampir. Ya terima kasih ini ada Pemda DKI memberikan kesempatan untuk ya cek bagi warganya ataupun siapapun yang tertarik untuk kesini.
12: Untuk mendapatkan layanan tersebut, pengunjung hanya perlu membawa kartu tanda penduduk KTP. Pengunjung juga mendapatkan edukasi kesehatan bersama dokter yang bertugas di lokasi. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta menghadirkan gerai samsat yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan publik kepada warga.
14: Ini Bu, perpanjang STNK.
15: Perpanjang STNK. Yeah. Kenapa melakukannya di sini Bu?
14: Mudah dan cepat, jadi nggak usah antri-antri, tinggal datang aja, print, bayar, langsung jadi.
15: Oh, berarti emang niat datang ke PRJ itu untuk melakukan ini atau enggak?
14: Salah satunya sekalian gitu jadinya.
15: Boleh tahu Bu, kalau setiap PRJ tiap tahun jangan-jangan emang selalu memanfaatkan anjungan Pemprov DKI Jakarta ini?
14: Iya sih, hampir tiap tahun sih ke PRJ sekalian kita cari samsatnya untuk perpanjang STNK.
12: Untuk anak-anak, Gul Karmat DKI Jakarta menghadirkan tim pemadam kebakaran yang dengan sabar mendampingi mereka bermain dengan ketinggian sambil diberi edukasi tentang tugas pemadam kebakaran.
16: Di sini kita pemadam kebakaran menyediakan wahana bermain untuk anak dari balita mungkin sampai anak 10 tahun. Nah, di sini juga ketika misal ada pengunjung, kita memberikan edukasi terkait apa aja tugas pemadam kebakaran dan tupoksinya apa aja gitu. Tiap tahun ada di sini.
12: Jakarta Fair Kemayoran 2026 berlangsung sejak 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Jakarta Fair 2026 menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Menjadi ajang promosi perdagangan, hiburan, serta penggerak perekonomian masyarakat. Desi Aritonang, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Jakarta Fair kembali menyapa warga. Bagaimana keseruannya di akhir pekan ini? Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Nindya Yuwono, dari G-Expo Kemayoran Jakarta. Selamat malam Nindya, apa saja nih hal yang menarik kalau mau datang ataupun berkunjung ke Jakarta Fair pada tahun ini?
17: Selamat malam Diana,
10: mohon maaf sekali saya tidak bisa mendengar dengan jelas suara Anda karena saat ini kami sedang berada di Hall C1 Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2026 di mana sedang ada hiburan musik di sini. Jadi kalau Diana, kalau boleh digambarkan, kalau di Hall C1 ini adalah anjungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana di panggung Hall C1 ini terdapat setiap hari ada hiburannya begitu ya. Nah, kalau di stand-standnya sini Diana, di Hall C1 sendiri ada stand-stand yang sudah berdiri baik dari UMKM kemudian dari dinas-dinas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau yang Anda lihat di layar kaca ini Diana, memang ini adalah stand dari UMKM yang menjual berbagai jajanan-jajanan yang bisa dibeli oleh pengunjung begitu ya Diana. Nah, tidak hanya itu Diana, kalau kita lihat memang untuk tahun ini rasa-rasanya cukup spesial ya, karena untuk tahun ini adalah menuju rangkaian menuju 5 abad kota Jakarta. Nah, sebenarnya ada beberapa pesan yang ingin disampaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu Diana di PRJ atau Pekan Raya Jakarta tahun ini. Jadi ini tidak hanya menjadi event tahunan saja begitu Diana. Harapannya memang untuk Pekan Raya Jakarta tahun ini menjadi identitas Jakarta yang menjadi kota dinamis, kemudian kota ramah, kota berbudaya, kota aman dan nyaman bagi warganya. Nah, ini sekarang ini kita bisa lihat di layar kaca Diana, ini adalah simulasi untuk menjadi masinis begitu ya Diana. Jadi masyarakat bisa mencoba langsung untuk bagaimana rasanya menjadi masinis. Rasa-rasanya kayaknya nanti saya akan mencoba begitu ya Diana. Kita digeser sedikit Diana. Jadi di sini cukup banyak stand-stand yang berada dari dinas-dinas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu ya Diana. Kalau kita berbicara mengenai Pekan Raya Jakarta, nilai transaksi yang diharapkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta angkanya cukup fantastis. Kalau kita lihat di tahun kemarin saja Diana, angka transaksinya ini mencapai 7,3 triliun rupiah. Nah, harapannya untuk tahun ini angkanya di atas itu. Jadi ada harapan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kemarin sempat membuka langsung Pekan Raya Jakarta. Harapannya nilai transaksi dari Pekan Raya Jakarta tahun ini angkanya mencapai 8 triliun rupiah dengan total pengunjung harapannya di angka 6 juta pengunjung selama 1 bulan nanti. Nah, untuk Pekan Raya Jakarta sendiri Diana, nantinya ini akan berlangsung dari tanggal kemarin di tanggal 11 Juni 2026 hingga nanti di tanggal 12 Juli 2026. Nah, untuk di panggung utamanya untuk hari ini Diana, ini tidak hanya ada panggung hiburan begitu ya, tapi juga ada performance dari Soul. Jadi mungkin Diana setelah siaran mau refreshing, mau membeli, ada banyak sekali diskonan, masih ditunggu, masih karena PRJ masih buka sampai nanti jam 10 malam nanti. Kembali ke Anda Diana.
17: Baik, kayaknya nanti selain belanja saya juga mau coba jajal jadi masinis deh. Kalau bisa jadi damkar, saya juga mau jadi damkar tuh ya. Kayak anak-anak kecil nyobain tuh gitu ya. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Nindya Yuwono dan juga fotojurnalis CNN Indonesia Fajar Bolivia dari JXPO Kemayoran Jakarta. Informasi lainnya, pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian hutan sebagai kawasan penyelamatan orang utan dan juga beruang madu yang dilakukan Borneo Orang Utan Survival Foundation Kalimantan Timur.
1: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengunjungi kawasan penyelamatan orang utan Kalimantan Samboja Lestari yang dikelola BOS Foundation. Melalui hak pengelolaan lahan Kementerian Transmigrasi, kawasan seluas 2.500 hektare ini telah dikelola BOS Foundation sejak tahun 2002. Kawasan yang menjadi hutan lindung ibu kota Nusantara ini telah menjadi rumah bagi sekitar 110 orang utan dan 76 beruang madu. Dalam kunjungannya, Iftitah menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung keberlanjutan kawasan konservasi yang selama ini dipercayakan pengelolaannya kepada BOS Foundation. Menanggapi adanya perambahan lahan yang dilakukan oleh pihak tertentu, Menteri Transmigrasi menegaskan dirinya akan segera melayangkan surat peringatan dan proses hukum tegas. Namun, bagi masyarakat lokal akan dikembangkan kerjasama melalui program transmigrasi lokal.
18: Maka kami dengan komitmen yang kuat akan memberikan dukungan penuh kepada BOS Foundation agar bisa mengusahakan dan mengupayakan melestarikan alam yang ada di Tani Bakti ini. Jadi ada 500 hektar yang mungkin nanti bentuknya kami masih akan pelajari secara hukum, baik itu misalkan pelepasan HPL ataupun adalah hak pakai. Kemungkinan hak pakai ini yang akan kami berikan kepada Bosch Foundations, tetapi dengan sekali lagi support yang kuat bahwa tanah tersebut bisa dijaga dan dipelihara untuk 20 tahun waktu ke depan dan seterusnya.
1: Borneo Orang Utan Survival atau Bosch Foundation menyambut positif dukungan pemerintah. Sejak 20 tahun terakhir, kawasan yang dulunya adalah hamparan alang-alang dan lahan tandus ini berhasil direhabilitasi menjadi hutan tropis. Hingga kini ratusan jenis pohon telah ditanam dan menjadi sumber pakan sekaligus habitat bagi satwa liar di kawasan Samboja Lestari.
19: Kita ada sekitar 1.800 hektar yang lahan tandus alang-alang kita ubah menjadi hutan kembali selama 20 tahun ini dengan lebih dari 473 jenis pohon yang berbeda. 40% adalah buah-buahan untuk satwa-satwa yang ada di sekitar kita ini. Dan upaya ini tentu saja ada beberapa kendala, adalah salah satunya adalah okupansi yang tadi disebutkan oleh Bapak Menteri, yang ini akan kita coba kerjasamakan dengan Kementerian Transmigrasi.
1: Pemerintah dan Bosch Foundation berharap sinergi yang terjalin dapat memperkuat upaya konservasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Selain menjadi habitat satwa liar, kawasan ini juga diharapkan mampu mendorong pengembangan ekowisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Yoga Aris Pratama, Samboja, Kalimantan Timur.
17: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Untuk pertama kalinya, ajang Piala Dunia diikuti 48 negara peserta. Sejak edisi 98 sampai 2022, Piala Dunia menggunakan format 32 tim. Lalu apakah dengan bertambahnya jumlah peserta membuka peluang lahirnya juara baru atau justru tetap didominasi negara-negara langganan juara? Berikut prediksi warga Jakarta versus analisis AI terkait juara Piala Dunia tahun ini.
1: Sejak dimulai tahun 1930 sampai dengan edisi 2022, cuma ada 8 negara yang pernah jadi juara Piala Dunia. Brazil menjadi satu-satunya negara yang paling sukses dengan raihan 5 gelar juara. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 peserta. Apakah dengan format baru ini akan lahir pula juara baru di ajang Piala Dunia?
2: Saya mencoba gali prediksi warga Jakarta soal siapa juara Piala Dunia 2026.
3: Menurut saya, prediksi saya nih tahun ini Portugal layak banget buat jadi juara karena kesiapan skuad dari Piala Dunia sebelumnya, ditambah Ronaldo juga kayaknya terakhir di tahun ini, mungkin jadi lucknya di tahun ini. Semoga Portugal yang jadi juara.
4: Menurut saya, Belanda akan jadi juara Piala Dunia karena pertahanan Belanda akan ada Virgil van Dijk. Good, Netherlands.
5: Menurut aku, prediksi tahun ini juara bertahannya adalah Prancis karena dia pemainnya oke-oke, bagus. Juara bertahan Prancis. Go Prancis.
1: Itu tadi prediksi versi manusia. Kira-kira gimana ya analisis dan tebakan kecerdasan buatan alias AI? Halo AI.
2: Kemudian saya bertanya kepada 3 platform kecerdasan buatan, yaitu ChatGPT, Dola, dan Gemini dengan format pertanyaan yang sama.
1: Prediksi juara dunia 2026 menurut kamu?
2: Menariknya, baik ChatGPT, Dola maupun Gemini memiliki prediksi yang sama soal juara Piala Dunia, yaitu Spanyol. Masing-masing platform menilai dari komposisi pemain, kedalaman skuad, dan gaya permainan. 3 platform AI ini mengutip sumber dari perusahaan analisis data olahraga asal Inggris, Opta. Akankah Piala Dunia yang digelar di 16 kota di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sesuai prediksi atau justru melahirkan kejutan? Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.

0: Selesai pertandingan antara Kanada dan Bosnia Herzegovina, pelatih kedua tim mengaku puas dengan hasil pertandingan. Pelatih Kanada mengaku mendapat pengalaman berharga usai melawan Bosnia Herzegovina, sementara pelatih Bosnia Herzegovina memuji anak asuhnya yang mampu menangani tekanan supporter tuan rumah.
1: I do think we'll learn from this, you know, and if you look at World Cups historically, teams can, it doesn't matter if it's Argentina losing to Saudi Arabia last World Cup or different scenarios where it starts a little bit tense in the beginning stages or beginning matches, and then the games come more to life, and I think you see a truer versions of teams. So for us, it'll be really important that we use this experience to be better and stronger and more prepared for exactly what we want the game to look like.
2: I to su dvije stvari, pogotovo igrate protiv domaćina, igrate otvaranje, igrate pred prepunim stadionom gdje je, šta ja znam, 85% navijača Kanade bilo, i to je pritisak i to je veliki kompliment za moju mladu ekipu da je izdržala, da je se fajterski borila, da je želila ovaj bod na kraju krajeva i s te strane sam vrlo, vrlo zadovoljan.
0: Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di tiga negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Sebanyak 16 stadion akan menggelar pesta akbar 4 tahunan tersebut dan Amerika Serikat jadi negara bagian ataupun negara dengan kontribusi terbanyak dengan menggunakan 11 stadion, sementara Meksiko menyumbang 3 stadion dan juga Kanada 2 stadion.
3: SoFi Stadium atau Stadion Los Angeles bakal menjadi salah satu arena bersejarah perhelatan Piala Dunia 2026 pada 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Stadion Los Angeles yang resmi dibuka pada September 2020 ini dikenal sebagai stadion bergaya futuristik. Dari sudut tertentu, Stadion Los Angeles kerap dibandingkan dengan pesawat luar angkasa atau bangunan futuristik dari masa depan. Stadion ini memiliki layar video 360 derajat dengan papan skor berbentuk oval raksasa yang menggantung di bagian tengah arena. Stadion seluas sekitar 288.500 meter persegi itu pernah menggelar Super Bowl pada 2022. Stadion ini juga pernah menjadi panggung konser musik berskala besar seperti konser Taylor Swift, BTS hingga Ed Sheeran. Stadion berkapasitas 70.000 penonton itu akan menyelenggarakan 8 pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan pembuka antara Amerika Serikat dan Paraguay pada 12 Juni 2026. Dari Amerika, kita ke Toronto, Kanada. Di sana ada Stadion BMO Field, yang selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama Stadion Toronto sesuai ketentuan FIFA terkait penggunaan nama sponsor komersial. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 13 Juni 2026. Stadion berkapasitas sekitar 43.000 penonton tersebut akan menjadi lokasi pertandingan pembuka saat Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina pada 12 Juni 2026. Stadion Toronto telah direnovasi dengan menghabiskan biaya $158 juta dengan penambahan 17.000 kursi untuk memenuhi standar kapasitas Piala Dunia. 6 pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimainkan di Stadion Toronto. Selanjutnya dari Meksiko, ada Estadio Guadalajara atau dikenal dengan nama lain Estadio Akron yang berlokasi di Zapopan, Jalisco, Meksiko. Stadion yang pertama kali dibuka pada 2010 ini dibangun layaknya koliseum. Stadion yang memiliki kapasitas 48.000 penonton ini akan menjadi tuan rumah 4 pertandingan. Babak penyisihan grup yang berpuncak pada pertandingan grup H antara Spanyol dan Uruguay pada 26 Juni. Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara akan menjadi tuan rumah untuk total 13 pertandingan Piala Dunia.

0: Dalam perjalanan menuju ke Bandara Jeddah, produser eksekutif CNN Indonesia mencoba menggunakan kereta cepat Harar Main Express. Kereta ini menghubungkan Mekah dan juga Madinah dan juga Bandara Internasional Jeddah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Sehari sebelum meninggalkan Madinah, jemaah turis Siana Buana berkesempatan menengok salah satu peninggalan sejarah Nabi Muhammad. Peninggalan tersebut yaitu Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Masjid yang berdiri di kebun kurma seluas 1.200 meter persegi ini biasa jadi persinggahan jemaah haji dan umroh. Dan jangan lupa ada pahala jika jemaah melakukan sholat sunnah di Masjid Quba.
2: Masjid Quba sangat penting dalam sejarah. Karena sejarah di sini yang kesulitan-kesulitan Rasulullah di Mekah, yang kita ketahui Rasulullah dihina, dikejar-kejar sampai diembargo 3 tahun. Tidak makan kecuali makan kering-keringan bersama istrinya dan orang-orang yang itu Rasulullah. Sampai lagi sujud tidak ditaruhin kotoran di kepala baginda Nabi Muhammad. Kepala yang paling mulia dari makhluknya Allah Jalla Jalla. Nabi Muhammad sabar-sabar sampai ketika diizinkan untuk hijrah, Rasulullah baru hijrah. Maka kemenangan pertama kali yaitu ketika masuk ke Madinah. Ini adalah Masjid Quba. Dijadikan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali untuk orang-orang yang bertakwa karena yang mementingkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dimuliakan di sini barang siapa yang sholat sunnah saya wudhu di tempatnya. Kemudian sholat sunnah di Masjid Quba, maka seperti fadilahnya orang yang mengerjakan umrah.
1: Sehari kemudian, jemaah turis Siana Buana harus meninggalkan Madinah untuk kembali menuju Jakarta. Sebagian jemaah berkesempatan menggunakan kereta cepat Haramain Express karena harus berangkat dari Madinah menuju Bandara Internasional Jeddah. Stasiun kereta cepat Madinah berada di kawasan Economic City, berjarak sekitar 10 km dari area Masjid Nabawi. Meski terlihat lengang, stasiun ini terkesan megah dan modern. Stasiun kereta ini juga melayani jemaah yang mau menuju kota Mekah. Dan inilah bagian dalam kereta cepat Haramain Express. Haramain Express melayani rute Mekah-Madinah dan bisa berhenti di kota Jeddah. Kecepatan kereta buatan perusahaan kereta api asal Spanyol Talgo ini mencapai 300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, jarak Madinah ke Jeddah yang mencapai 420 km bisa ditempuh sekitar 1 jam 55 menit saja. Tiket kereta ekonomi harganya berkisar antara 49 hingga 167 real atau antara 230 ribu hingga 800 ribu rupiah, tergantung jarak dan waktu pemesanan. Sementara untuk kelas bisnis, harga tiket mulai 99 rial atau sekitar 470 ribu rupiah. Komet Multazam, Jeddah, Arab Saudi.

0: Bangkai gajah ditemukan tanpa kepala di sebuah hutan di Kepulauan Riau. Polisi yang melakukan penyelidikan memastikan satwa dilindungi ini adalah korban perburuan gading gajah. Di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang kakek nyaris menjadi korban penculikan usai pulang lari pagi. Penculikan gagal karena korban melawan dan berteriak. Akan ada juga keseruan Kiki Haryadi dalam sehari menjadi, yakni menjadi pembuat camilan berbahan singkong khas Garut, Endok Lewo. Mulai dari menyiapkan bahan baku hingga mengolahnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Tiffany Raitama. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Informasi berkaitan satwa, bangkai gajah ditemukan tanpa kepala di sebuah hutan di Kepulauan Riau. Belakangan polisi yang melakukan penyelidikan memastikan satwa dilindungi ini adalah korban sindikat perburuan gading gajah Sumatera. Sementara itu di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, seorang perempuan tewas dimangsa ular piton.
1: Video ini direkam

0: Direkam oleh petugas BBKSDA saat seekor gajah ditemukan mati tanpa kepala di sebuah hutan di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Riau, Maret lalu. Gajah ini diduga mati dibunuh. Selang beberapa bulan kemudian, polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan fakta gajah yang ditemukan adalah korban sindikat perburuan satwa dilindungi. Dari hasil pemeriksaan terungkap, sindikat ini beroperasi sejak tahun 2014. Sementara gading gajah buruan mereka menghasilkan nilai hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 17 tersangka. Bahkan untuk menutupi aksinya, sindikat ini mengerahkan bulldozer untuk mengubur bangkai gajah hasil buruan.
1: Adanya tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka FA dan tersangka MS yang diduga menyamarkan kejahatan pendapatan satwa liar yang dilindungi. Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa tersangka FA telah terlibat dalam aktivitas perburuan dan perdagangan gading gajah.
0: Di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, pada hari Selasa, seorang wanita bernama Elizabeth Yamalau tewas setelah ditelan ular piton berukuran sekitar 7,8 meter. Dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasoge mengungkapkan saat kejadian sebelumnya korban berpamitan kepada suaminya untuk memindahkan sapi yang berada di kebun. Namun sang suami terkejut saat mengetahui istrinya telah menjadi korban serangan ular piton berukuran besar yang melilit dan memangsa korban. Benyamin yang berusaha melepaskan tubuh Elizabeth Yamalau dari lilitan dan mulut ular ini tidak bisa menyelamatkan nyawa sang istri. Setelah proses evakuasi, jenazah sang istri dimakamkan oleh keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus insiden yang terekam CCTV di Jakarta, di Kramat Pulo, ibu dari anak yang dibuli dua remaja di sebuah taman, meminta pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu di Penjaringan, seorang kakek terekam CCTV ketika akan diculik seseorang.
3: Viral. Islamiyati tak mampu menahan kesedihannya saat menceritakan aksi perundungan atau bullying yang dialami oleh putranya MWP, 6 tahun. MWP dibuli dan disiksa dua remaja di Taman Kramat Pulau Senen, Jakarta Pusat beberapa hari lalu hingga tidak sadarkan diri akibat tersengat listrik. Di hadapan polisi, Vira meminta agar kedua pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya karena telah menyiksa anaknya. Kasat PPA PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Sinta, di lokasi menegaskan, meski kedua pelaku masih berusia 14 dan 18 tahun, keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman di bawah 5 tahun penjara.
4: Yang kami lihat dari CCTV, memang ada unsur kekerasan terhadap korban. Korban itu ditaruh di tiang, memang tiang itu tadinya mungkin dikiranya tiang itu tidak ada listrik. Nah, ternyata pas ditaruh di tiang tersebut, ada aliran listrik di situ.
3: Sebelumnya, rekaman CCTV Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat, merekam aksi bullying yang dilakukan oleh dua orang remaja tersebut. Dalam rekaman CCTV, korban yang tengah bermain bersama teman-temannya tiba-tiba digotong paksa oleh kedua pelaku, lalu dibenturkan ke tiang lampu. Tidak hanya itu, korban sempat tersengat listrik di tiang lampu hingga jatuh pingsan. Masih soal insiden terekam CCTV, di Penjaringan Jakarta Utara, seorang kakek berusia 70 tahun terekam CCTV saat akan diculik oleh sejumlah orang. Dari rekaman CCTV terlihat, seseorang yang turun dari sebuah mobil tiba-tiba menarik paksa pelaku untuk masuk ke mobil hingga korban melawan. Dari rekaman CCTV terlihat, seseorang yang turun dari sebuah mobil tiba-tiba menarik paksa korban untuk masuk ke mobil hingga korban melawan. Korban yang terus melawan dan berteriak meminta tolong akhirnya membuat pelaku panik dan kabur. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan. Polisi menduga pelaku berjumlah dua orang, yakni pengemudi dan eksekutor.
5: Yang kita lihat ada rekaman CCTV-nya bahwa ada satu unit mobil meng

0: mengikuti korban, lalu turun satu orang pelaku mencoba menarik korban untuk memaksa masuk ke dalam mobil. Untungnya korban melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak berhasil melakukan penculikan tersebut dan pergi dari TKP.
1: Saat ini pihak kepolisian tengah menganalisis rekaman CCTV dari berbagai titik akses perumahan menggunakan metode scientific crime investigation. Polisi memastikan bahwa korban tidak memiliki masalah pribadi dengan pihak manapun dan pelaku masih terus diburu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita lanjut ke informasi dari sejumlah daerah tanah air. Kebakaran menghanguskan 32 petak rumah dan gudang suku cadang motor di Padang, Sumatera Barat pada Jumat sore. Pemadam kebakaran Padang harus berjibaku memadamkan api yang berkobar sejak pukul 16.32 WIB. Lokasi kebakaran berada di gang sempit dan pada penduduk di kawasan Kampung Jauh membuat panik warga. Akses jalan kecil ramai masyarakat dan lokasinya yang berada di dalam area Pasar Raya Padang sedikit menyulitkan pergerakan petugas. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih untuk menjinakkan si jago merah. Selain 32 rumah petak, ada 2 rumah induk yang ikut terbakar serta gudang suku cadang motor. 38 jiwa kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Kita bergeser ke Sumatera Utara, diduga mengalami remblong, sebuah truk trailer menabrak rumah warga dan warung di Jalan Lintas Sibolga, Padang Sidimpuan. Sebuah truk trailer bermuatan peti kemas menabrak rumah dan warung milik warga di Jalan Lintas Sibolga, Padang Sidimpuan, tepatnya di Kelurahan Simaremare, Kota Sibolga, Sumatera Utara pada Jumat sore. Akibatnya sebuah rumah dan warung hancur akibat hantaman truk serta 4 unit sepeda motor tertimbun reruntuhan bangunan. Menurut saksi mata, truk mengalami kecelakaan karena remblong saat melaju di jalanan menurun. Beruntung warga bisa menyelamatkan diri sebelum truk menghantam rumah dan juga warung. Selanjutnya kita ke Jawa Barat, rekaman video amatir warga memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Cikampek pada Rabu siang. Rekaman video amatir warga berikut ini memperlihatkan pengendara wanita melintas di tol Jakarta Cikampek dari Bekasi menuju Cikampek. Diduga pengendara tidak mengenali jalan hingga masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat. Kasus motor masuk ke tol melalui gerbang tol Bekasi Barat ini sudah berulang kali terjadi meskipun rambu larangan roda 2 sudah terpasang jelas di simpang masuk tol. Saat ini peristiwa tersebut masih ditangani oleh unit PJR Ruas Tol Jakarta Cikampek. Kita ke informasi lain ya, harga kebutuhan pokok khususnya bahan pangan di sejumlah pasar tradisional Polewali Mandar Sulawesi Barat kian mahal dan semakin tidak terjangkau. Pedagang dan emak-emak pun pusing menyikapinya. Kelangkaan dan melonjaknya harga minyak kita kini tidak hanya ditanggung oleh konsumen rumah tangga, namun juga para pelaku usaha mikro di Boyolali, Jawa Tengah.
3: Mahalnya harga pangan salah satunya terjadi di Pasar Induk Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Sabtu 13 Juni 2026. Harga sejumlah bumbu dapur semakin mahal. Tomat yang normalnya dijual Rp7 hingga Rp10.000 kini berada di angka Rp15.000 per kilogram. Sementara cabai besar yang normalnya Rp40.000 kini mencapai Rp55.000 per kilogram. Tingginya harga membuat konsumen memangkas jumlah pembelian. Sebagian warga yang berprofesi sebagai penjual lauk pauk terpaksa berhenti berjualan karena harga bahan baku yang semakin tidak terjangkau.
4: Untuk harian rumahan itu pokoknya mahal semua, naik semua.
5: Kalau bumbu dapur begini?
4: Lebih-lebih kalau bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, kayak begini percabai-cabean semua naik.
5: Jadi bagaimana caranya mensiasati, Bu?
4: Begini saja, pokoknya yang namanya kita cari langganan tetap kita mengalah dulu untuk sementara.
6: Sehingga uang belanja ibu-ibu yang seharusnya dapat bermacam-macam untuk kebutuhan lauk dan sayur, tapi malah lebih mentok habis di kebutuhan sembako, terutama minyak, tepung, dan juga harga beras juga sekarang udah cukup tinggi ya.
7: Banyak, terus dengan harga yang tinggi seperti ini, kita sebagai pelaku usaha juga pusing, terus gimana kita cara menentukan harga, sedangkan daya beli masyarakat itu kan juga sekarang itu kan lagi turun. Jadi
3: inilah keluhan pelaku UMKM di Boyolali, Jawa Tengah, yang saat ini harus memutar otak menghadapi naiknya harga kebutuhan pokok. Bagi usaha kuliner dan olahan makanan, minyak goreng menjadi salah satu komponen produksi yang sangat penting. Kenaikan harga memaksa mereka harus menghitung ulang biaya produksi di tengah

0: pasar sehingga kios sembako mengandalkan merek lain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Memang stok minyak kita masih ada yang dijual pedagang, namun harganya jauh melampaui harga eceran tertinggi pemerintah.
1: Setelah berputar-putar di pasar Pengging ini, akhirnya saya menemukan minyak kita, di mana minyak kita ini merupakan minyak kita yang disuplai dari distributor, bukan dari bulog, sehingga harganya memang sangat tinggi. Ibu, saat ini harga minyak kita berapa ini, Bu?
2: Yang 1 liter 21, Mas.
3: Kalau yang kemasan refill?
2: Kemasan 2 liter 42.
0: Di tengah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng, warga berharap pemerintah bisa menjamin ketersediaan pasokan hingga kebutuhan rumah tangga maupun keberlangsungan usaha kecil dapat terus terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di saat kondisi ekonomi yang tengah sulit seperti sekarang, yang paling terdampak adalah mereka masyarakat kelas menengah ke bawah, termasuk para pedagang kecil. Penertiban pedagang pun menjadi hal problematik antara nasib seseorang dengan menjaga ketertiban. Hal ini pun dihadapi di Terminal Cicahem Bandung yang berencana akan melakukan alih fungsi lahan. Kita simak laporan khas redaksi berikut ini.
5: Suasana sepi terlihat di Terminal Cicahem Kota Bandung. Bus-bus pengangkut penumpang yang biasanya memenuhi area terminal kini jarang terlihat. Kondisi ini terjadi setelah adanya keputusan penutupan Terminal Cicahem yang akan beralih fungsi menjadi depo bus rapid transit atau BRT. Hal ini pun dikeluhkan oleh para pedagang yang berjualan di area terminal. Ade Dartini salah satunya. Selama 30 tahun, ia berjualan makanan di kios yang ada di area terminal. Saat ini, ia sedang diliputi kekhawatiran akibat penutupan terminal yang membuat dirinya terancam kehilangan mata pencaharian.
6: Ya, bingung ibu juga kalau ditutup ini dari mana penghasilan, kan dari sini untuk makan, cari makan dari dulu. Sekarang itu aja ya, pingin ya kalau di... Ya udah dari sini, enak dari sini.
7: Kayaknya tetap dibuka aja.
6: Pingin dibuka aja bisnis ini.
7: Kesini lagi, rame lagi.
6: Rame lagi, ya.
5: Hal senada diungkapkan Herimanto, pedagang asongan yang sudah berjualan selama 16 tahun. Ia mengatakan, dulu bisa mengantongi pendapatan hingga ratusan ribu rupiah per hari ketika masih banyak penumpang di Terminal Cicahem. Kini pendapatannya turun drastis, bahkan dagangannya pun jarang terjual habis.
8: Ya kalau menurut saya malah kepadanya saya mohon kepada pemerintahan ya, sebelum ini betul-betul ingin dipindahkan atau ya istilahnya RBT masuk mah, tolonglah bis yang biasa masuk ke sini teh masuk dulu semua lah istilahnya, macam Budiman ngetem dulu di sini ya gitu, jadi otomatis kan para pedagang juga bisa berjualan lagi gitulah, mencari nafkahnya setiap hari di sini teh.
5: Para pedagang menilai pemerintah seharusnya tak serta-merta langsung melakukan penutupan terminal tanpa memikirkan pihak yang terdampak kebijakan tersebut. Saat ini para pedagang yang ada masih menunggu solusi dari pemerintah, mengingat tak sedikit warga yang menggantungkan hidupnya di Terminal Cicahem.
9: Sebetulnya saya tidak menyalahkan program pemerintah ya. Cuman yang saya sampai sekarang yang bikin bingung tuh, di sini tuh kayak masih kisruh gitu. Belum ada penjelasan apapun tentang ke pedagang tuh. Dari pihak rencananya kan ini dijadikan BRT. Dari pihak BRT pun belum ada penjelasan apa-apa, kayak kompensasi atau apalah segala macam, belum ada apa-apa gitu.
5: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah masih terus melakukan dialog dengan pedagang maupun operator bus di Terminal Cicahem. Dialog dilakukan karena pemindahan layanan bus dan pembangunan depo BRT membutuhkan penyesuaian dari berbagai pihak.
10: Makanya kan kita gini, kita itu tidak bisa represif, maka kita dialog gitu loh. Bahwa sekarang sedang diprotes ya kita kan sedang dialog. Dialog ini untuk ada solusi, tapi tujuannya tetap semua untuk dipindahkan ke lebih panjang.
5: Farhan menambahkan pembangunan BRT merupakan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Tahun ini, pemerintah akan fokus membangun halte dan mengkaji pembangunan separator BRT. Ditargetkan seluruh pembangunan BRT bisa rampung pada 2028.

0: Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Keseruan Kiki Haryadi dalam sehari menjadi pembuat camilan berbahan singkong khas Garut, Endok Lewo, akan kami hadirkan di redaksi akhir pekan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
3: Kita sendiri juga salah satu korbannya. Bentuk kritik juga ke pemerintah.
1: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
4: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
5: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
1: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
6: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
1: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
7: Kembali bersama redaksi akhir pekan, tidak hanya dikenal sebagai produsen kerupuk kulit, Garut juga ternyata masyhur dengan sentra pembuatan endok lewo. Endok lewo merupakan camilan ringan yang terbuat dari singkong. Meski ringan, ada juga proses panjang dalam pembuatannya ternyata. Nah, Kiki Haryadi akan mengajak kita semua membuat endok lewo dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Camilan ini bernama Endog Lewo. Dalam bahasa Indonesia, endog ini berarti telur, sementara lewo merupakan salah satu kawasan di Garut, Jawa Barat. Meski demikian, camilan khas kota Swiss Van Java ini nyatanya tidak berbahan dasar telur, namun berbahan dasar singkong. Loh. Setiap hari, salah satu produsen endog lewo ini mengolah sekitar 1 ton singkong. Singkong-singkong ini setiap hari dikupas oleh para pekerja untuk diolah menjadi camilan yang memiliki teksturnya. Menggunakan pisau khusus bersama ibu-ibu, saya mencoba untuk mengupas singkong-singkong ini.
1: Ya kalau dipikir-pikir ternyata ini singkong ini bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Saya ingat betul kalau di Kuningan bikin ketempling, kalau di Bandung kita bikin apa namanya tape peuyeum Bandung gitu ya. Tapi kalau di Garut kita buat namanya endog lewo. Anda penasaran gak? Saya juga penasaran kira-kira bentuknya akan seperti apa. Selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Endog Lewo di Kabupaten Garut.
0: Singkong yang sudah dikupas kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam karung-karung berukuran besar untuk proses produksi berikutnya. Bahan baku ini didatangkan dari berbagai daerah di Garut dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan produksi yang cukup tinggi. Ukurannya pun terbilang besar dan berat saat diangkut. Dari tumpukan karung ini terlihat bahwa setiap hari produsen membutuhkan pasokan singkong dalam jumlah banyak agar produksi endog lewo dapat terus berjalan.
1: Oke, kalau misalkan udah di karung-karung seperti ini, berarti kita akan menuju ke pinggir kolam karena ini mau dicuci untuk kemudian nanti di proses berikutnya. Oke, hati-hati ya, karena jalannya agak susah ini. Waduh. Oke, bisa. Ya.
0: Setelah itu, singkong masuk tahap pencucian menggunakan wadah khusus di bawah aliran air bersih untuk menghilangkan sisa tanah dan kotoran yang masih menempel pada permukaan singkong. Singkong yang sudah bersih kemudian masuk ke tahap penggilingan menggunakan mesin khusus. Singkong digiling hingga menjadi lebih halus dan siap diolah ke tahap berikutnya. Dalam satu kali proses penggilingan, mesin ini mampu menampung sekitar 10 hingga 20 kg singkong. Jumlah ini terus diproses secara berulang mengingat kebutuhan bahan baku yang mencapai ratusan kilogram hingga 1 ton setiap harinya. Singkong yang sudah digiling memiliki tekstur menyerupai butiran halus atau taburan. Hasil gilingan kemudian masuk ke tahap pengepresan menggunakan alat khusus sehingga tekstur gilingan singkong menjadi padat. Setelah melalui proses pengepresan, padatan singkong yang masih menggumpal di dalam karung kemudian dihancurkan kembali secara manual. Tujuannya agar teksturnya kembali menjadi butiran-butiran halus seperti taburan. Agar hasilnya lebih lembut dan merata, singkong kemudian disaring menggunakan alat khusus berupa saringan kawat hingga halus. Setelah teksturnya halus seperti taburan, singkong kemudian dipindahkan ke dalam wadah khusus untuk masuk tahap pemasakan. Selanjutnya, bahan baku dimasak menggunakan air mendidih di dalam kuali berukuran sangat besar. Wah. Menariknya, proses pemindahan singkong ke dalam kuali dilakukan dengan cara yang cukup unik. Para pekerja mengambil taburan singkong menggunakan tangan, lalu melemparkannya secara perlahan ke dalam kuali. Sekilas, gerakannya terlihat seperti sedang melempar-lempar bahan baku. Setelah seluruh taburan singkong masuk ke dalam kuali, bahan baku kemudian diaduk secara merata. Proses ini bertujuan agar singkong tidak menggumpal dan matang secara merata saat dimasak. Dengan pengadukan yang terus dilakukan, tekstur singkong pun mulai berubah dan siap masuk tahap berikutnya. Menariknya, proses pemasakan cara tradisional ini masih dipertahankan oleh produsen dalam proses pembuatan endog lewo. Menggunakan tungku tradisional dengan bahan bakar kayu, api dari kayu bakar terus dijaga agar suhu pemasakannya tetap stabil. Produsen endog lewo merupakan usaha keluarga yang telah bertahan hingga generasi ketiga dan sudah ada sejak tahun 70-an. Dari waktu ke waktu, proses produksinya terus dipertahankan dengan menjaga cita rasa dan cara pembuatan yang menjadi ciri khasnya. Setelah dimasak hampir 1 jam, bentuk adonan mulai mengalami perubahan. Teksturnya yang semula berupa taburan, ini perlahan menjadi lebih kental dan padat. Hal ini menandakan proses pemasakan berjalan dengan baik dan adonan mulai siap untuk masuk ke tahap pengolahan selanjutnya. Setelah dipindahkan ke dalam wadah besar, adonan terlebih dahulu didinginkan hingga suhunya menurun. Setelah cukup dingin, adonan kemudian dipindahkan ke meja khusus untuk masuk ke tahap pengolahan berikutnya. Nah, di atas meja ini adonan kembali diaduk dan diolah agar teksturnya lebih merata. Selanjutnya adonan dicampur dengan taburan tepung tapioka yang sudah dipadukan dengan hasil gilingan singkong. Campuran inilah yang akan membantu membentuk tekstur khas endok lewo sebelum masuk tahap berikutnya.
1: Aduh, nah ini nih bagian sini kita memerlukan tenaga lagi untuk mengaduk si adonannya. Karena kita harus benar-benar memastikan dia sampai kalis ya Kang ya. Salah satu ciri dia kalis adalah tidak menempel seperti ini. Kalau ini kan masih nempel banget ini, aduh. Masih cukup banyak waktu yang harus dibutuhkan. Kalau kata Kang Ipin, ngaduknya harus pakai apa, Kang?
2: Pakai perasaan.
1: Pakai perasaan, nanti baper nggak? Harus pakai perasaan katanya.
0: Setelah semua bahan tercampur dan teksturnya menjadi kalis, adonan kemudian masuk tahap pembentukan. Adonan digilas menggunakan alat roll khusus hingga menjadi lembaran yang lebih pipih dan rata. Selama proses ini, adonan juga ditaburi tepung tapioka agar tidak menempel pada alat maupun permukaan meja kerja. Hasilnya, adonan menjadi lebih mudah dibentuk dan siap masuk tahap pemotongan berikutnya. Lembaran adonan endok lewo yang sudah pipih kemudian masuk tahap pencetakan. Pada proses ini, adonan dicetak menjadi bentuk persegi menggunakan alat khusus yang sekilas menyerupai saringan kawat. Alat ini kemudian digosokkan di atas permukaan adonan hingga membentuk potongan-potongan dengan ukuran yang hampir seragam.
1: Kalau saya perhatikan semuanya benar-benar butuh tenaga ini untuk bikin apa namanya endok lewo ini ya. Dari tadi tenaga yang kita pakai gitu ya. Meskipun ini kita duduk-duduk santai seperti ini, tapi kita benar-benar harus mengeluarkan tenaga untuk kemudian bisa mencetak dari endok lewonya. Aduh, ini tiap hari kalian begini nih. Waduh, mantap kali ini. Kalau saya udah pegel tangan ini, baru juga berapa ini ya? 5-7 adonan saya cetak.
0: Setelah dicetak, adonan endok lewo kemudian masuk tahap penyaringan menggunakan alat khusus. Alat ini harus diputar agar sisa tepung tapioka yang menempel pada adonan bisa lepas dan turun ke bagian bawah. Sekilas terlihat mudah ya, namun saat saya mencobanya sendiri ternyata berat juga.
1: Tidak ada patokan pasti ya, kita akan apa ini ya, naon ya itunya, mengayak lah ya, mengayak si adonan ini agar terpisah dari tepung tapiokanya. Yang jelas ini cukup berat, tapi kalau misalkan dia sudah mulai terkikis, tepung tapiokanya udah mulai agak ringan. Kalau sudah kelihatan bersih,

0: baru bisa kita pindahkan. Anda jangan bayangkan ini ringan ya. Ini berat. Udah mah berat sama kehidupan, ya kan? Tambah kayak begini, aduh, berat hidup ini.
1: Setelah melalui proses penyaringan, endok lewo kemudian masuk ke dalam tahap penggorengan. Satu persatu, adonan dimasukkan ke dalam minyak panas hingga mengembang dan matang sempurna. Proses ini jadi penting karena akan menentukan tekstur akhir endok lewo yang renyah saat dinikmati. Hingga saat ini, produsen endok lewo masih mempertahankan resep turun-temurun yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Konsistensi dalam menjaga rasa dan kualitas produk menjadi salah satu kunci agar endok lewo tetap digemari masyarakat.
0: Kang Misbah, ini kan sudah ada di generasi ketiga nih. Ya. Dari tahun 70-an sekarang 2026, gimana caranya untuk tetap eksis sampai sekarang nih Kang usahanya?
2: Caranya ya kita harus mempertahankan kualitasnya. Nomor satunya harus mempertahankan kualitas produknya biar orang-orang itu tetap suka ya dengan rasanya. Soalnya kan kalau kita mengurangi rasanya, ya, otomatis orang-orang nanti pada kabur ya.
0: Oke.
1: Setelah digoreng hingga matang dan renyah, endok lewo masuk dalam tahap pemberian rasa. Pada proses ini, bumbu ditaburkan dan dicampur secara merata agar menempel pada seluruh permukaan endok lewo. Mulai dari rasa pedas, daun jeruk hingga original yang jadi favorit pelanggan. Kehadiran beragam varian ini membuat endok lewo mampu menjangkau selera konsumen yang berbeda-beda. Lihat endok lewo yang sudah matang dan siap santap, saya tidak sabar untuk mencoba. Teksturnya terasa renyah saat digigit dengan cita rasa gurih yang langsung terasa di mulut. Sementara varian daun jeruk memberikan aroma yang lebih segar, dan varian pedas menambahkan sensasi yang cukup menantang. Tidak heran, cemilan khas Garut ini masih bertahan dan digemari berbagai kalangan hingga saat ini. Tidak hanya mengandalkan penjualan secara langsung di toko, produsen endok lewo juga memanfaatkan penjualan secara online untuk menjangkau pasar lebih luas. Melalui siaran langsung atau live di salah satu marketplace, produk mereka dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Hasilnya pun cukup menjanjikan. Dalam satu hari, jumlah pesanan yang masuk bisa mencapai lebih dari 100 resi pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran digital menjadi peluang besar bagi pelaku usaha tradisional untuk terus berkembang dan meningkatkan penjualan produk mereka.
0: Nah, ini ternyata dijual secara online ya Teh ya. Kalau boleh tahu seberapa besar pengaruhnya penjualan online ini terhadap penjualan si endok lewo ini?
3: Alhamdulillah ya, jadi lebih berkembang dan jadi lebih luas gitu penjualannya. Yang tadinya hanya orang dekat wilayah Garut, kalau ada online jadi seluruh Indonesia bisa jajan gitu ya, ke Kalimantan, Aceh, Bali, udah jadi langganan lah gitu, banyak banget pelanggan onlinenya orang luar daerah.
0: Kalau misalnya lewat online aja satu hari bisa jual berapa kilo nih Teh? Kurang lebih aja?
3: Kurang lebih satu kintal.
0: Sehari? Wow!
1: Setelah melalui berbagai tahap produksi, endok lewo yang sudah siap langsung dimasukkan ke dalam proses pengemasan untuk didistribusikan. Satu persatu pesanan disiapkan untuk dikirim ke berbagai daerah. Mulai dari toko oleh-oleh, agen penjualan, hingga pembeli yang memesan secara online.
0: Oke, ini perbal-balan endok lewo ini akan dikirim ke kawasan Kota Bandung, Jawa Barat untuk kemudian dijual kembali. Dan mengantarkan ke titik ini menjadi akhir perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha endok lewo di Kabupaten Garut. Menyenangkan, seru, tapi yang jelas kalau misalkan Anda mau jadi pengusaha camilan satu ini harus punya tenaga yang ekstra kuat ya, karena setiap prosesnya itu membutuhkan tenaga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda bagi yang ingin memulai bisnis di bidang kuliner. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sampai jumpa.
4: Usai jeda, di Klaten, Jawa Tengah, sebuah badan usaha milik desa memilih mengalihkan lahan khas desa yang kurang produktif menjadi area budidaya labu madu. Jangan kemana-mana, redaksi.

0: Kembali bersama redaksi akhir pekan, Anda bosan dengan makanan modern? Nah, di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ada kuliner tradisional, belut cobek. Bahan baku yang diolah dalam keadaan segar menjaga kualitas rasa dari belut cobek. Kita akan bergeser selanjutnya ke Kabupaten Subang. Ada nasi tutuk oncom juga yang dipadukan dengan tutut atau siput sawah bumbu pedas khas Sunda.
1: Kangen dengan kuliner tradisional dengan nuansa pedesaan, Anda sebaiknya mencoba rumah makan yang satu ini. Berlokasi di Kampung Pabuaran, Desa Cibolang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, terdapat rumah makan yang memiliki menu andalan belut cobek. Proses pengolahan yang dilakukan secara dadakan membuat kualitas rasa belut tetap terjaga.
2: Jadi rasa belut cobek tersebut memang rasanya alami tanpa pengawet, kemudian gurih juga, dari rasa sambelnya juga citra rasanya luar biasa, memang segar, dadakan gitu ya sambalnya. Jadi memang kita jarang temui di restoran-restoran yang memang modern-modern di saat ini.
1: Pasokan belut didapat dari hasil tangkapan tradisional warga lokal dari sawah di sekitar desa.
3: Belut kita semua dapat dari warga sekitar. Mulai dari belut gorengnya yang besar di sini, kita dapat dari warga sekitar yang istilahnya tuh zaman dulu mungkin ngobor sama ngurek.
1: Selain mampu mengangkat potensi dan ekonomi warga, cita rasa otentik yang dihasilkan juga sukses menjadikan sebagai destinasi kuliner utama bagi masyarakat yang merindukan kampung halaman. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke kawasan wisata selatan Kabupaten Subang, Jawa Barat, wajib mencoba nasi tutuk oncom. Nasi tutuk oncom atau yang lebih kenal dengan nasi TO merupakan nasi hangat yang dicampur dengan oncom berbumbu kencur dan rempah khas Sunda sehingga menghasilkan rasa gurih dan aroma yang menggugah selera. Untuk menambah kelezatannya, nasi tutuk oncom dipadukan dengan tutut atau siput sawah yang dimasak dengan bumbu pedas khas Sunda.
4: Ini menunya enak banget, pas banget ini. Kemudian suasananya juga ini enak banget karena pemandangannya ini langsung ke nuansa alam, ini enak banget, perlu coba.
1: Kenikmatan menyantap hidangan ini semakin terasa karena disajikan dengan latar pemandangan alam pegunungan yang hijau dan udara yang sejuk.
5: Nah, di sini kita ada lesehan, yang mana di luar itu lebih terbuka, juga di rooftop. Di rooftop bisa menunjukkan pemandangan gunung, bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu, bisa melihat The Castello, juga bisa melihat Villa Theater ya.
1: Hidangan khas Tanah Pasundan ini menjadi pilihan menu sarapan maupun makan siang yang cocok dinikmati di daerah bersuhu dingin seperti kawasan Ciater dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
0: Berikutnya, memanfaatkan potensi lokal menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Di Klaten, Jawa Tengah, sebuah badan usaha milik desa memilih mengalihkan lahan khas desa yang kurang produktif menjadi area budidaya labu madu. Sementara itu di Kabupaten Bungo Jambi, seorang ibu rumah tangga meraup omset hingga puluhan juta rupiah dari industri rumahan olahan sale pisang.

0: Lahan kas desa seluas 2.300 meter persegi di Desa Kapungan, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini dikembangkan menjadi area pertanian labu madu atau butternut squash. Langkah ini diambil oleh unit usaha sergap Martani Bumdes Sumber Berkah karena lahan yang dahulunya ditanami padi tersebut sebelumnya kurang produktif akibat terkendala masalah irigasi. Pilihan jatuh pada labu madu karena proses perawatan yang mudah serta memiliki prospek pasar yang tinggi sebagai salah satu kategori makanan sehat atau superfood. Setelah 4 bulan masa perawatan, 300 pohon labu madu yang ditanam kini menghasilkan sekitar 600 hingga 700 buah atau setara 1 ton dalam sekali panen.
1: Kami mengubah dari lahan yang dahulunya ditanami padi yang kurang produktif, kami ubah menjadi sistem pertanian terpadu. Jadi kami mulai menanam labu madu atau butternut squash ini yang dirasa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan perawatannya yang mudah.
0: Dengan harga jual Rp15.000 per kilogram, potensi omset yang didapatkan Bumdes bisa mencapai Rp15 juta dalam sekali panen. Untuk saat ini pemasaran labu madu menjangkau wilayah Klaten, Boyolali hingga Wonogiri. Di Jambi, seorang ibu rumah tangga memanfaatkan industri rumahan untuk mengolah pisang menjadi cuan hingga ratusan juta rupiah. Setiap harinya, kesibukan terlihat di rumah Astuti, pemilik industri rumahan sale pisang 3 bintang di Desa Purwo Bakti, Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan dibantu sejumlah pekerja, ia memanfaatkan buah pisang jenis rawa untuk diolah menjadi jajanan sale pisang. Proses pembuatannya diawali dengan mengupas kulit pisang pilihan, lalu diiris tipis dan disusun rapi di atas terik matahari. Setelah kering, irisan pisang kemudian digoreng dengan adonan tepung hingga berwarna kuning kecoklatan. Olahan sale pisang ini dikemas dalam berbagai ukuran plastik dan dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp42.000. Dalam sebulan, usaha rumahan ini mampu meraup omset sedikitnya Rp70 juta rupiah.
2: Untuk sales itu 2 orang, untuk tim produksi ada 3 orang, dan sebetulnya itu masih kurang untuk tenaga kerja karena ada kendala juga untuk mencari tenaga kerja agak sulit. Potensi penjualan selain di Bungo itu kita di luar kota.
0: Tingginya permintaan pasar membuat pelaku usaha kini berharap adanya dukungan dan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah daerah setempat agar sektor industri rumahan seperti ini dapat lebih berkembang guna membantu perekonomian warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Meski gencatan senjata Israel dan Hezbollah di Lebanon dilakukan, saling serang masih terjadi. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali ke informasi selengkapnya.

0: Kembali bersama redaksi akhir pekan, 100 hari sudah berlalu sejak konflik antara Israel dan Hizbullah kembali memanas pada awal Maret lalu. Meski gencatan senjata sempat dicapai pada April, serangan dan pelanggaran masih terus dilaporkan terjadi. Berikut potret Lebanon sebelum dan sesudah 100 hari konflik terjadi.
1: 100 hari lalu, jalanan Beirut, pantai Tiro dan kota-kota di Lebanon Selatan masih dipenuhi aktivitas warga. Namun sejak Israel dan Hizbullah kembali saling melancarkan serangan pada awal Maret,

0: Cuaca Lebanon berubah drastis. Serangan udara dan baku tembak menghantam permukiman, jembatan, fasilitas umum hingga kawasan pinggiran Beirut. Kota-kota seperti Tirus, Qiyam dan Naqoura yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan masyarakat, kini dipenuhi puing dan jejak kehancuran. Serangan Israel telah meratakan bangunan ke tanah. Pada April lalu, gencatan senjata sempat dicapai antara Israel dan Lebanon dan membangkitkan harapan akan berakhirnya konflik. Namun sayangnya serangan kembali terjadi termasuk di pinggiran selatan Beirut dan sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Serangan Israel di Lebanon telah menyebabkan hampir 3.700 orang tewas dan lebih dari 8.000 orang terluka. Lebih dari 1.200.000 warga terpaksa mengungsi, sementara puluhan ribu rumah dilaporkan hancur atau rusak berat. Konflik juga menyebabkan kerusakan luas pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur sipil di berbagai wilayah Lebanon.
1: Hujan deras di Guatemala memicu persoalan baru. Gunungan sampah menutupi pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan Pasir Gudang Johor, Malaysia pada hari Kamis. Insiden ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah di sebuah pabrik.
2: Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari memicu krisis lingkungan di Guatemala. Gunungan sampah menutupi garis pantai Pasifik setelah terbawa arus sungai yang meluap. Limbah plastik, kayu, serta sampah rumah tangga tampak membentang dan menyelimuti pesisir. Akibatnya, aktivitas nelayan setempat lumpuh total. Sementara polusi yang terus menumpuk meningkatkan resiko kerusakan ekosistem serta mengancam kelangsungan hidup satwa laut. Otoritas menyebut luapan sungai akibat curah hujan tinggi menyeret sampah dari kawasan permukiman hingga ke muara dan pantai. Petugas bersama warga kini terus melakukan pembersihan. Namun besarnya volume sampah membuat proses evakuasi dan pemulihan kawasan diperkirakan memakan waktu lebih lama. Kepulan asap kuning raksasa menyelimuti langit kawasan Pasir Gudang Johor, Malaysia pada Kamis. Fenomena yang viral di media sosial ini diduga dipicu oleh kebocoran limbah kimia di sebuah pabrik industrial. Insiden terjadi pada Kamis siang saat tangki industri berkapasitas 200 liter yang berisi limbah asam anorganik bekas mengalami kebocoran. Petugas pemadam kebakaran dan otoritas lingkungan segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Otoritas tempat memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sisa limbah kini telah dipindahkan melalui sistem khusus, sementara penyebab kebocoran masih dalam penyelidikan.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan. Hari ini saya Tiffany Raitama pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayyu Nizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama mengupas bahasan seputar fikih, adab dan juga tauhid, ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun seringkali masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahaminya. Dan tentunya seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Kiai?
1: Alhamdulillah baik Mbak Eva, sehat.
0: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, insya Allah kita hari ini akan belajar fikih soal wudu dan kemudian sholat ya. Iya, iya. Dan pemirsa, sebelum kita mulai kajian pagi ini, saya ingin kembali ingatkan kepada Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda dikirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, kita langsung pertama pertanyaan soal sebelum sholat itu pasti kita akan wudu dulu ya Kiai, ya, sebagai syarat sholat. Nah, bagaimana bersuci seseorang itu dianggap tidak boros air ketika berwudu Kiai? Karena terkadang kita ini kalau berwudu itu merasa karena belum terbasuh ini,
1: betul,
0: apa namanya, bagian-bagian tubuhnya sehingga masih belum merasa sah wudunya, itu bagaimana Kiai?
1: Jadi Mbak Eva, ketika kita berwudu itu kita punya dua kewajiban. Kewajiban yang pertama isbaghul wudu, menyempurnakan basuhan dan usapan. Ini harus sempurna. Yang kedua, kita punya kewajiban untuk tidak menyia-nyiakan air. Jadi walaupun kita sedang berwudu, bertakarrub kepada Allah, tapi kalau penggunaan airnya itu di luar batasan kewajaran, maka dia kena dosa nih.
0: Oh, kena dosa?
1: Iya,
0: ya,
1: wudu udah berdosa. Misalnya apa? Misalnya membiarkan air keran. Ya, ini yang sering terjadi Mbak Eva ya. Kalau bicara di masjid yang dulu, itu kan biasanya kolamnya lebar tuh. Itu maka kita bisa meminimalisir aspek daripada berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Yang jadi masalah itu keran sekarang Mbak Eva. Kan ada masjid itu yang mesinnya bagus banget ya, sumber airnya bagus juga. Maka begitu dibuka keran airnya, itu saya pernah ngerasain kaki saya di bawah itu kayak dipijit-pijit Mbak Eva, saking kerasnya dan banyaknya. Nah, ini para pemirsa yang perlu kehati-hatian. Saya tahu dan paham, tidak mungkin main buka tutup kerannya. Karena kalau nanti dibuka tutup kerannya, hemat air, boros di alatnya kan. Bayangin kalau digini-gini kan diputar-putar. Kan ada orang yang hati-hati Mbak Eva. Saya pernah lihat nih, ada orang nyalakan keran, dia basuh mukanya gini sambil nutup. Gitu dulu, nanti ini dibuka lagi. Oke, pada aspek efisiensi penggunaan air, iya. Tapi boleh jadi kerannya cepat patah nih, dan cepat rusak.
0: Betul.
1: Bisa jadi akumulasi pembenahan ini itu juga tidak kalah besarnya dari hitungan kucuran air. Oleh karena itu yang dipakai itu kan kewajaran Mbak Eva. Jadi kalau ini berlebihan tuh hanya kita bahas pada aspek penggunaan yang menggunakan keran. Karena kalau yang itu kolam besar kita ambil pakai gayung atau dengan tangan karena air banyak ya, maka itu bisa kita minimalisir. Kalau yang menggunakan keran, pesan saya, kalau ini dibuka keras dan banyak, maka jangan dibuka full Mbak Eva. Cukup separuhnya. Artinya apa? Ketika kita membasuh muka misalnya, itu tidak butuh waktu lama. Begini kan thread, maka kita ambil lagi. Nah, ini yang paling penting untuk kita jaga. Karena kalau dibiarkan terbuka dengan tenaga full, maka bisa jadi air yang terbuang, itu pernah saya hitung Mbak Eva, itu hampir penuh satu gayung. Gitu, kita bisa bayangkan ketika perpindahan dari muka ke tangan, dari tangan satu ke tangan yang satu, itu pasti tabdzirnya mungkin 1,5 ember itu terjadi. Maka yang seperti ini diminimalisir dengan metode penggunaannya. Jadi jangan dibuka sekeras-kerasnya, tapi juga jangan kemudian merusak alat ini. Jadi kalau mau berwudu itu gunakan pada aspek kewajaran.
0: Kewajaran. Nah, Kiai, kalau kemudian kita bicara situasi di saat misalkan krisis air atau mati lampu sehingga airnya tidak menyala. Nah, itu kan dianjurkan untuk menggunakan 1 gelas air minum ya Kiai ya, atau secukupnya. Nah, itu
1: Bagaimana butuh keahlian
0: cara penggunaannya Kiai?
1: Iya, yang pertama, kalau Anda menggunakan air dalam jumlah yang sedikit, itu harus dipastikan bukan anggota wudu yang mendatangi air itu. Tapi air yang mendatangi anggota wudu itu. Jadi kalau Anda menggunakan katakan botol air mineral yang kecil supaya efisien, boleh. Tapi itu memerlukan keahlian yang khusus Mbak Eva. Mungkin juga membutuhkan bantuan orang. Karena kalau dilakukan secara sendiri, itu malah boros Mbak Eva. Tangannya begini-begini, ya jatuh lagi, ambil botol, ya. Jadi minta orang, tangannya begini, diusap, asal air ini sudah memenuhi tangan begini, ya, untuk dikatakan ini basuh, kita masukkan kepala gini, ini rata sudah sah. Kemudian kita ambil lagi di tangan kanan misalnya, ini udah basah begini, kita ginikan atau sambil dikucurkan di sini, sambil tangannya bergerak. Itu mungkin cukup, tapi itu harus membutuhkan keahlian tertentu. Orang yang tidak punya keahlian itu, jangan atas nama efisiensi air, tapi justru ada bagian yang tidak terbasuh Mbak Eva. Nah, karena Mbak Eva tadi sedang bicara dalam konteks misalnya mati listrik
0: tidak ada air
1: listrik. Nah, mati air, matinya itu harus dilihat dulu. Kalau setengah jam kan setengah jam ini sempurnakan kan gitu. Nah, tetapi kita bicara pada keterbatasan air, maka yang pertama harus diingat itu hanya melakukan wudu pada anggota tubuh yang wajib.
0: Yang wajib.
1: Nah, yang sunnah ditinggalkan.
0: Kan gitu, yang kan? Wajib mana saja. Nah, mungkin pemirsa ada yang lupa. Oh, iya.
1: Jadi yang wajib itu ya, yang di Quran itu. Idza kumtum ilas sholati farsilu wujuhakum. Wa aidiyakum ilal marofiqi wamsahu biruusikum wa ar julikum. Jadi yang pertama itu muka, kemudian tangan, kemudian mengusap bagian kepala, kemudian membasuh kaki. Ini yang hukumnya wajib. Jadi ini harus sempurna, tidak perlu tiga kali, karena tiga kali itu hukumnya sunnah. Ketiga ada keterbatasan air, yang sunnah ini ditinggalkan. Nah, ini yang pemirsa harus pahami, jangan kemudian memahami, oh Nabi pernah berwudu hanya menggunakan air sekian cc, tapi Nabi punya keahlian itu. Ya. Nah, kalau Anda tidak punya keahlian, berlatih gitu loh. Ketika air banyak, coba menggunakan cara berwudu seperti itu, tetapi ditiga-kalikan. Ya, karena kan airnya banyak nih, maka sunnah untuk melakukan tiga kali setiap basuhan atau setiap usapan. Tapi ketika Anda sudah terlatih, maka nanti Anda ketika ada krisis air, itu dengan air satu gelas, dengan botol ukuran 330 sampai 600 ml, itu sebetulnya sudah cukup untuk dipakai berwudu.
0: Dan bahkan kalau kita bicara misalkan saat beribadah di tanah suci.
1: Iya.
0: Nah, terkadang saya lihat nih ada jemaah-jemaah umroh atau haji itu yang menggunakan spray dengan itu bagaimana Kiai? Nah, itu bagaimana Kiai?
1: Beda antara spray dengan semprotan, Mbak Eva. Kalau spray itu kan kecil ya. Itu kalau dibasuh di kepala, itu saya ikut mazhab guru saya yang itu tidak mewakili basuhan. Beda Mbak Eva, kalau semprotan yang dikasih dulu sama Kementerian Agama itu.
0: yang besar.
1: Semprot kan banyak nih. Misalnya tidak ada yang bisa membantu, Anda gunakan semprot tangan kiri. Begini kan, dalam jumlah yang banyak tangannya begini. Tapi itu harus dalam kondisi basah Mbak Eva, airnya. Karena kan membasuh, bukan mengusap. Beda kalau nanti yang rambut, itu usapan. Anda begini-beginikan dengan spray sah. Tapi kalau yang ini, spraynya itu udah yang membasahi muka. Jadi bukan kayak ngusap muka, tapi seperti membasuh cuci muka. Adapun pakai semprotannya boleh. Tapi ya pertama Anda merem. Karena kalau gak merem bahaya itu kan. Karena kenceng juga tuh Mbak Eva. Anda gini kan, Anda basuh, itu sah. Tapi kalau spray yang kecil, seperti alat bantu pernapasan, atau pembersih kacamata kalau kita beli itu ada kayak gitu. Itu saya ikut mazhab yang itu tidak mewakili dan merepresentasikan basuhan.
0: Baik. Baik, Kiai, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan break lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita ingin bicara soal tata cara sholat bagi orang yang sakit. Mungkin perlu diingatkan kembali Kiai. Jangan-jangan apa yang sudah kita lakukan ini ternyata ada yang tidak sesuai dengan syariat.
1: Sesuai dengan ketentuan.
0: Betul, dengan ketentuan syariat. Jadi tata cara sholat bagi orang yang sakit. Di saat mereka duduk, kemudian harus ruku, sujud. Nah itu sebetulnya... tata caranya bagaimana Kiai?
1: Iya, ini harus di breakdown secara jelas dulu Mbak Eva. Ya. Bahwa kewajiban sholat itu berdiri. Kalau tidak bisa dilakukan dalam keadaan berdiri, maka dia harus melakukan itu dalam keadaan duduk. Kalau tidak duduk, dia boleh dalam melakukan berbaring.
0: Berbaring.
1: Catatan yang pertama, bahwa tiga ini dilakukan itu tetap dengan gerakan tubuh. Jadi kalau berbaring tapi masih bisa bangun, itu rukuknya seakan-akan begitu.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi karena sholat itu kan memadukan antara badan utuh berdiri dengan gerakan anggota tubuh kan. Ada tangan yang takbir, ada sujud kepala yang ditaruh. Maka nanti ada khilaf nih Mbak Eva di kalangan ulama. Ada ulama yang tetap mewajibkan sholat sekalipun itu dengan menggunakan isyarat mata. Tetapi ada sebagian ulama dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu hanya membatasi kewajiban sholat sampai berbaring.
0: Okay.
1: Jadi kalau hanya bisa dengan menggunakan isyarat mata itu sudah dihukumi tidak lagi wajib kena taklif sholat. Karena penyakitnya pasti sudah sedemikian parah, ada masyakoh untuk dia mengingat juga tentang sholat. Apapun itu semua dimungkinkan secara fikih ya, tinggal nanti nurani Anda yang akan mengatakan, oh enggak, ini masih bisa kok mengingat Allah untuk sholat. Maka kita dorong pasien tadi untuk melakukan sholat. Nah, kemudian ketidakmampuan itu harus dibaca utuh.
0: Okay.
1: Antara ketidakmampuan seutuhnya, langsung duduk, karena memang sudah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada yang dia itu bisa berdiri, tapi gak bisa untuk sujud. Gitu loh Mbak Eva. Maka sholatnya separohnya berdiri. Nanti waktu sujud baru dia duduk. Karena dia masih mampu berdiri nih. Tapi gak bisa sujud. Jangan hanya karena gak bisa sujud. Karena misalnya pengapuran. Tapi dia berdiri masih sehat walafiat. Itu gak boleh.
0: Dia langsung
1: duduk gitu. Karena ittaqullahnya kan mastatotum. Batas kemampuan. Jadi ini harus para pemirsa ini hati-hati. Ada orang misalnya nih Mbak Eva ya, itu lututnya kecelakaan gitu loh. Kecelakaan itu dia ada, saya pernah dapatkan, itu hanya nyeri aja. Kalau berdiri gak apa-apa Pak Faiz saya. Tapi kalau ditekuk untuk sujud, tahiyat, itu nyeri sekali dengkul saya. Tapi kalau berdiri gak apa-apa. Ya maka sholatnya berdiri dulu Mbak Eva. Jangan otomatis langsung apa ini?
0: Duduk.
1: Orang yang ketiga sakitnya parah karena lemah, duduk juga lemah. Tapi lemahnya itu kalau duduk 1 jam gitu. Kemudian gak punya vertigo. Nih kalau vertigo lain lagi nih, dia gak punya vertigo, sholatnya berbaring. Tapi ketika ada kemampuan dia untuk menggerakkan tubuhnya, maka dia berbaring nih Mbak Eva. Misalnya karena penyangga ininya gak kuat kalau dia duduk lama. Maka baca fatihahnya, baca surahnya, dia berbaring. Tapi ketika mau ruku, dia boleh tuh Mbak Eva bangkit. Gitu. Ketika dia punya kemampuan itu ya. Tapi ketika tidak punya kemampuan itu, ya balik kepada norma tadi. Gak bisa berdiri ya duduk. Gak bisa duduk ya berbaring. Dan seterusnya sebatas kemampuan dia. Jadi ini rambu yang harus diingat.
0: Okay. Nah kalau kemudian misalkan hanya mampunya duduk begitu ya Kiai ya. Tapi kemudian duduk itu pun juga tidak nyaman kalau harus duduk dengan kursi. Jadi bisa dilakukan hanya dengan misalkan duduknya di bawah begitu ya Kiai.
1: Iya.
0: Nah itu bagaimana tata caranya Kiai?
1: Sebatas dia mampu, yang pertama mampu dengan dirinya atau mampu dengan bantuan orang lain. Okay. Ini penting Mbak Eva.
0: Nah itu bagaimana?
1: Nah kalau Mbak Eva gambarkan tadi, dia ini orang sakit. Tapi sholatnya itu masih agak lebih baik misalnya ya. Kalau dia duduk di bawah nih. Dia masih mampu untuk melakukan sujud misalnya. Karena jaraknya kan dekat, gerakannya juga tidak jauh nih. Karena dia sudah posisinya duduk di lantai. Tetapi untuk ke lantai, gak ada yang membantu Mbak Eva. misalnya hidup sebatang kara.
0: Yeah.
1: Ini pemirsa jangan tanya anaknya kemana pak. Kita gak sedang membahas anaknya kemana gitu. Memang dia hidup sebatang kara. Nah kemudian dia mengatakan, saya agak kesulitan pak. Kalau turun harus sampai ke bawah, bangunnya baik prasolat maupun pasca sholat. Lalu saya tanya, yang gampang gimana pak? Duduk di kursi. Tapi kalau saya duduk di kursi pak, untuk bangun sujud lagi itu repot. Ya sudah Mbak Eva, maka dia duduk.

0: di kursi bukan karena dia tidak mampu sujud, tapi dia ketika sujud itu butuh bantuan orang. Orangnya ada, enggak boleh dia di kursi. Orang yang bantu, orang yang bantu enggak ada, boleh dia sebatas duduk di kursi, tidak perlu melakukan meletakkan kepala sampai sujud. Tapi ketika ada yang membantu nih, dan dia tidak ada masyakoh, kesulitan yang berat sekali, saya duduk di bawah Pak Faiz, begitu ada yang norong, tolong Bapak dibantu ke bawah, anak saya ada, enggak kerja, saya dikebawahin tuh. Terus saya sujud, bisa, wajib di situ.
1: Sebelum kita lanjut lagi ya, Kiai, saya mau bertanya, artinya dalam sholat itu sebetulnya boleh dibantu orang?
0: Boleh.
1: Selama rokaat-rokaat? Boleh dibantu
0: selama
1: ya, Kiai?
0: Selama dia tidak merasa ada kesulitan apapun. Mbak Eva, misalnya, dia menggunakan alat bantu.
1: Iya.
0: Mohon maaf ya para pemirsa, karena ada yang pakai tongkat jalan, yang kruk gitu ya. Itu boleh dia gunakan sambil berdiri, misalnya. Dia sakitnya gak parah, tapi kalau berdiri harus pakai itu. Terus kita tanya, ruku bisa Pak? Sekedar ruku bisa Pak? Asal ada yang jagain saya. Nih, jagain itu artinya memitigasi Mbak Eva. Jangan sampai gerakan tuh tanpa kendali dia jatuh.
1: Iya.
0: Tapi ketika sambil ruku, anaknya nungguin di samping. Kayak anak kecil dijagain sama ibunya tuh loh. Anak itu sebatas dia punya waktu, punya kemampuan, atau punya kemampuan untuk membayar orang, ya dia punya kewajiban untuk itu. Jagain bapak saya, beliau pakai kruk begini, nanti beliau maunya sholat mampu berdiri, sehat, tidak ada pusing, tidak ada apa. Nanti waktu ruku jagain ya, tapi memang kalau untuk berjalan harus pakai tongkat itu. Maka sejauh dia mampu melakukan itu dalam tempo yang singkat nih, misalnya gini Mbak Eva, saya Kak Pak Faiz, kalau sholat duduk itu bisa baca Fatihah, bisa baca surah. Tapi kalau berdiri, saya cuma bisa baca Fatihah, gak kuat lama. Maka kita lihat, berdiri itu wajib, baca surah itu sunnah. Maka lebih baik dia sholat berdiri, sekalipun hanya baca Fatihah, daripada dia sholat duduk, bisa baca Fatihah dan baca surah. Nih, ini namanya skala prioritas nih Mbak Eva. Memang ini gak bisa tuntunan tuh langsung satu gini gitu. Lebih kepada kasuistik orangnya. Semakin banyak contohnya, semakin banyak variabelnya, itu mudah kemudian orang memahami, oh saya ikut variabel ini, oh saya ikut contoh B, oh saya bisa kok kayak yang C. Nah ini semuanya pemirsa itu ingin membuktikan lah, semaksimal apa yang bisa saya lakukan dalam sholat saya kepada Allah.
1: Masya Allah, jadi banyak yang saya sebetulnya agak kaget gitu ya. Saya pikir memang karena sudah diberikan kemudahan sehingga bisa langsung melakukan, misalkan duduk dan lain sebagainya.
0: Jadi dalam fikih itu ada kaidah gini Mbak Eva, al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Perkara itu kalau sempit dia melebar, kalau sudah lebar maka dipersempit. Apa itu? Orang sakit itu sempit. Ya, maka diperlebar sholatnya. Yang asalnya harus berdiri, jadi boleh sambil duduk. Tapi kalau sudah boleh duduk, jangan dilebarin lagi. Gitu, sempitin lagi. Duduk ya, tapi kalau ruku bisa, bisa. Maka ketika ruku berdiri. Dia ruku dulu. Jangan duduk begini terus ruku begini. Kenapa? Karena dia sebetulnya bisa. Jadi gerakannya itu berubah-ubah. Saya Pak sekedar berdiri, ruku subhana rabbiyal azimi satu kali, bisa. Ruku kata saya, tapi kalau berdiri Pak baca Fatihah ya, itu saya kadang-kadang suka pusing mendadak atau gemetar karena Alzheimer dan sebagainya misalnya, oh ya duduk gitu aja. Nah ini penting Mbak Eva, saya semuanya bisa Pak kecuali sujud, maka sholatnya berdiri, rukunya sempurna, waktu sujud dia duduk Mbak Eva gitu. Jadi jangan digampang-gampangin, oh udah gak bisa sujud ya udah kalau gitu tidur aja sholatnya, enggak gitu.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu jangan digampang-gampangin ya.
0: Dan kalau menggunakan orang yang membantu, maka dia harus mahram supaya tidak batal
1: wudunya. Dan orang yang membantu pun juga apakah harus berwudu juga?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya Kiai. Maka,
0: tapi saya tetap menganjurkan itu satu jenis. Sesama kalau laki dengan laki, kecuali kaitan hubungan antara anak dengan bapak, orang tua, atau suami dengan istri.
1: Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Saat lagi.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Oke, kita masih bahas soal tata cara sholat bagi orang sakit.
1: Ya.
0: Sekarang kalau kemudian kita bicara tata cara sholat bagi orang sakit yang hanya bisa berbaring, Kiai.
1: Ya.
0: Nah, itu bagaimana, Kiai, tata caranya? Misalkan soal menghadap kiblat, Kiai.
1: Oh,
0: apakah
1: ya,
0: memang wajib dihadapkan ya, ke kiblat?
1: Ya.
0: Kalau tidak memungkinkan, bagaimana, Kiai? Ya.
1: Nah, itu Mbak Eva. Jadi kalau mau menghadap kiblat, ini berbaring itu ada dua cara, kan? Yang berbaring total itu kan dimiringkan, Mbak Eva. Nih.
0: Okay.
1: Tapi kalau dia punya vertigo jangan, gitu ya. Nah, ini penting nih para pemirsa ya. Jadi sakit itu ada dibedakan.
0: Yeah.
1: Jadi kalau sekedar sakit lemah itu dimiringkan, ditahan, Mbak Eva. Jadi punggungnya dikasih
0: bantal
1: supaya dia miring ke arah kiblat. Kalau dia tidak punya resiko terkait muntah, dia terkait pusing yang berkepanjangan, itu memang dimiringkan, ya. Kalau dia berbaring tidak mungkin dimiringkan ini. Karena rekomendasi dokter gak boleh nih dimiringkan karena alasan tertentu. Maka kalau dia bisa dibangkitkan dengan teknologi nih, ranjang rumah sakit
0: bisa duduk, itu
1: kan
0: ya,
1: didudukin
0: kayak
1: nih
0: ya, ya,
1: tanpa dia merosot nih Mbak Eva
0: ya.
1: Nah, maka dia wajib begitu. Tinggal nanti ranjangnya diputar saja
0: menuju
1: ke arah kiblat. Itu kan tidak sulit sama sekali di rumah sakit modern hari ini. Nah, yang perlu diingat ini Mbak Eva adalah ranjangnya juga harus suci.
0: Oh.
1: Kayak sajadah.
0: Nah
1: ini yang agak kesulitan kan. Karena ketiga orang sakit sampai dalam kondisi seperti itu, itu kan biasanya tidak terjaga najisnya. Nah maka ada rumah sakit tertentu Mbak Eva, itu yang kalau kita lagi berbaring di ranjang, itu kan dikasih kertas tuh, Mbak Eva.
0: Yeah.
1: Supaya orang tuh gak ngerasa ini bekas orang lain, kan gitu kan. Dan saya pegang itu ada yang tebel tuh, Mbak Eva. Kayak tisu yang tidak mudah sobek. Maka sebatas itu dilapisi itu, walaupun di bawahnya itu
0: ada najis
1: karena kondisi seperti itu, ya sama aja dengan sajadah lah, Mbak Eva ya. Selama dia tebal, tidak kemudian demek ya, kalau terkena basah, itu boleh dilakukan. Jadi, para pemirsa, ini dibedakan ya, antara orangnya dengan tempatnya. Kalau yeah, tempatnya masih memungkinkan, even memasang sajadah Mbak Eva, atau memasang bed cover yang suci. Jadi dibedakan aja, ini selimut untuk sholat, ini selimut untuk tidur.
0: Yeah.
1: Nanti ketika dia mau sholat, bisa diangkat dulu, dialasi. Kalau itu pada kemampuan tuh wajib untuk dilakukan. Itu.
0: Nah kalau tadi Kiai bicara soal najis gitu ya, misalkan ada infus gitu kan,
1: iya,
0: Kiai.
1: Iya,
0: nah
1: iya,
0: itu bagaimana Kiai?
1: Iya.
0: Satu, soal apakah ini mesti yeah, dilepaskan,
1: yeah, yeah.
0: Atau yang kedua, kalau masih dipasang pun, ini kan nanti harus bergerak dan lain
1: betul,
0: sebagainya.
1: Betul.
0: Nah, itu bagaimana?
1: Nah, ini yang namanya seorang sholat yang ada bagian tertentu tidak bisa dibasuh, nih Mbak Eva. Kalau itu berupa peralatan infus, kan bisa dicabut dulu tuh selangnya nih, yang tapi boleh sama dokter ya, dicabut dulu nih. Maka bagian yang ada darahnya itu dibersihkan Mbak Eva.
0: Yeah.
1: Nanti dia membasuh seluruhnya nih. Mm-hmm. Kalau itu boleh dibasahi, diusap perban itu, tinggal itu diusap Mbak Eva. Kalau tidak bisa, maka ada mazhab yang mengatakan dia berwudu mukanya, bagian yang tidak bisa diwudukan diganti dengan tayamum.
0: Oh.
1: Jadi dia bertayamum.
0: Okay.
1: Itu Mbak Eva ya. Nah, kalau dia punya kemampuan itu, maka tidak boleh ada darah nih Mbak Eva. Kan ketika gerak-gerak kan ada, itu bersihkan dulu. Nah, kalau ini tidak bisa, itu pada episode tertentu yang memang tidak bisa dilakukan, itu dia punya kewajiban dalam mazhab Imam Syafi'i, namanya sholat lihurmatil wakti. Dia sholat dengan najis, yang kalau ini kayak keteter dan sebagainya, kalau ini kecil, darah sedikit, itu namanya ma'fu anhu, selama dia bisa diusap wudunya, dibasahi sah, atau diganti dengan tayamum, maka sholatnya dianggap sah. Tapi kalau ini tidak bisa dilakukan, darahnya misalnya banyak, menempel, infus tidak boleh dibuka, maka nanti dia sholat lihurmatil wakti, kalau tidak banyak yang dia tinggalkan, kayak kemarin kita bedakan antara orang beser dengan tidak itu,
0: yeah,
1: maka ini apa dia wajib dikodok nanti sholatnya. Sholat ini adalah bagian dari menjaga waktu saja.
0: Oke, okay. Nah tadi Kiai katakan dalam mazhab tertentu

0: fungsi luhurnya masih jalan nih. Dibisikin nih Mbak Eva, misalnya adiknya sama kakaknya, kak sholat ya, dia ngusap ya. Gitu loh, kakak bisa sholat kan, adik wuduin ya, diwuduin nih Mbak Eva. Ya, itu wudunya gak sempurna gak apa-apa. Karena sudah sulit kan. Nah setelah dia selesai wudunya atau tayamumnya karena gak boleh kena air di ICU biasanya. Maka dia bisikin dulu nih, kak sekarang sholat duhur. Bergerak matanya, kita gak perlu belajar bahasa isyarat juga nih Mbak Eva. Asal dia paham, itu respon. Ingat, kakak masih ingat kan sholat duhur itu 4 rakaat kak. Dia gerak lagi, oh iya ingat. Ayo kakak sekarang takbiratul ihram ya, adik bimbing. Allahu Akbar, matanya gerak Mbak Eva. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i wajib sholat nih. Bisikin lagi, baca Fatihah. Dia berusaha seperti itu. Nggak perlu terdengar gitu. Karena itu sah sholatnya gitu. Dihitung sholatnya dia ruku ka Allahu Akbar. Matanya bergerak lagi. Nah sementara sebagian dari guru-guru saya yang bermadhab Hanafi. Kalau sudah seperti itu sudah tidak wajib sholat. Taklifnya sudah hilang.
1: Oke. Nah bagi yang mendampingi kalau begitu.
0: Kayak, oh iya.
1: Nah bagaimana.
0: Makanya Mbak Akbar, Eva sekarang itu ada rumah sakit. Bukan bersertifikat halal ya, berkesesuaian syariah. Itu ada asosiasinya namanya Mukisi. Itu rumah-rumah sakit yang pelayanannya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan oleh seorang muslim. Di antaranya bicara tentang itu. Jadi perawat itu tidak hanya merawat persoalan kesehatan, tapi dia tidak lupa dengan kewajiban agamanya. Jadi dicek tuh, kadang-kadang ada juga kan yang temporer Mbak Eva, hilang kesadarannya pagi hari, tapi duhur tuh senyum-senyum. Gak bisa. Ditanya, aduh Bapak udah enakan, matanya gini, Bapak mau sholat. Nah, tapi itu tadi. Jadi kalau dia menggunakan alat bantu atau orang membantu, ya pakai sarung tangan. Karena kan kalau di ICU kan keluarga juga nggak boleh kan berlama-lama. Nah, yang seperti ini Mbak Eva memang perlu kita belajar secara utuh. Agar ketika masuk ke rumah sakit itu tidak saja aspek kesehatan lahiriahnya tapi spiritualnya tetap terjaga.
1: Dan yang mungkin perlu diingatkan juga bagi keluarganya
0: harus punya pengetahuan yang cukup.
1: Iya.
0: Nah yang seperti ini juga saya boleh tambahkan Mbak Eva ya, untuk menjaga yang seperti ini itu jangan gunakan absen. Oh, pokoknya enggak, anaknya ini adik yang ini nih ngerti banget kalau sholat. Udah deh, pokoknya adik ini jaganya tiap waktu sholat aja. Nanti misalnya duhur 3:30 sampai asar, udah 3:30 dia boleh pergi. Dia ngurusi tokonya. Tapi nanti habis maghrib menjelang isya datang lagi. Jangan yang gak ngerti kayak gitu. Itu yang penting kan kamu tugas kamu jam sekian, ya kasihan yang sakit. Yeah.
1: Oke, baiklah Kiai, kita akan break lagi Kiai, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali saat lagi.

0: Dan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dan pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Indriana di Surabaya. Saya akan bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya bunyinya sebagai berikut. Kiai, saya pernah berada dalam kondisi tidak bisa hadir langsung ke rumah duka karena jarak. Akhirnya saya hanya mengirim karangan bunga berisi ucapan bela sungkawa. Apakah tindakan seperti itu sudah bisa dianggap sebagai bentuk takziah atau tetap harus dilakukan dengan hadir langsung? Nah, silakan Kiai.
2: Jadi Mbak Eva, takziah dalam artian kehadiran fisik, ini namanya ibadah sosial. Nah, ibadah sesungguhnya itu adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Karena yang paling dibutuhkan ini ketika ada orang meninggal, kan dua aspek Mbak Eva. Orang yang meninggal dengan keluarganya nih. Takziah ini fisiknya itu bukan untuk orang yang udah meninggal nih, tapi untuk keluarganya. Orang yang sudah meninggal itu nggak nunggu datangnya saya, nggak nunggu.

0: karangan bunga saya, tapi yang ditunggu adalah doa-doa saya. Makanya kalau seperti ini yang dipertanyakan, ini kan sepertinya kasus yang meninggal ini kerabatnya, atau kenalannya, atau misalnya kawannya, atau circle-nya lah ya. Maka yang paling ditunggu oleh si jenazah itu adalah doanya. Karena doa kerabat, doa teman, doa satu apa ini kelompok, itu yang paling ditunggu oleh yang sudah apa ini meninggal. Karena doa orang yang hidup kepada yang mati itu yang paling ditunggu. Walladzina ja'u, kata Quran, mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman.
1: Okay.
0: Ini orang yang mendahului kita kan, itu yang ditunggu adalah doa. Maka yang pertama kali Anda harus ingat itu adalah doa. Yang kedua, takziah. Ini unsurnya adalah unsur menghibur. Makanya ulama nanti beda-beda, Mbak. Dulu budayanya di Madinah, Rasulullah tuh bilang, jangan bertakziah itu lebih dari 3 hari. Jadi hanya 3 hari. Karena setelah 3 hari, itu jangan sampai menghidupkan lagi kesedihan. Nah, tapi budaya Indonesia, saya ada darah Maduranya, Mbak Eva. Di Madura itu sampai sebulan orang malah seneng. Kenapa? Karena yang meninggal tuh merasa dibersamai. Jadi maghzanya, makosidnya, ini kehadiran fisik kan menghibur. Maka semakin yang dihibur senang, itu maka unsur itu yang dijadikan perhatian.
1: Okay.
0: Maka ulama dalam tradisi NU misalnya, itu gak dibatasi 3 hari orang takziah. Sampai seminggu, sampai sebulan. Karena tujuannya tetap sama. Menghibur, membesarkan hati. Nah, oleh karena itu, ketika kita tidak bisa datang secara fisik, maka yang paling penting kan sosialnya nih. Yeah. Sosial itu bisa menggunakan media sosial.
1: Yeah.
0: Kirim video, lewat WhatsApp misalnya. Yeah. Ya. Bagaimana dengan karangan bunga? Nah, ini Mbak Eva. Karangan bunga ini berkaitan dengan kemanfaatan harta. Kalau bunganya harga 1 juta Mbak Eva, lalu di rumah itu ada 100 karangan bunga, maka di situ ada uang 100 juta. Gitu loh. 100 juta itu tidak mahal kalau diartikan sebagai kekuatan sosial. Tetapi kekuatan sosial itu hari ini, itu kan bisa diubah Mbak Eva dengan sesuatu yang lebih murah.
1: Iya.
0: Misalnya yang meninggal punya akun Instagram, punya akun TikTok misalnya, maka banjirilah TikToknya itu dengan doa.
1: Iya.
0: Saya Muhammad Faiz ikut berbela sungkawa atas wafatnya sahabat saya. Saya masukkan ke Instagram dia. Kemudian saya mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian saya kepikiran nih, tapi biasanya kan ngirim bunga nih 500 ribu. Maka saya bilang, tapi hari ini budaya video ya, budaya apa ngetek akunnya dengan doa itu sudah dipahami sebagai takziah. Maka ada yang lebih membahagiakan si jenazah tadi. 500 ribunya saya bawa ke panti asuhan. Saya sedekahkan kepada anak yatim, saya niatkan, ya Allah, pahala sedekah saya kepada anak yatim saya hadiahkan kepada sahabat saya Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan.
1: Oke. Nah, Kiai tadi katakan mendoakan begitu ya, Kiai. Yeah. Kalau dari jauh misalkan, kalau di saat langsung datang takziah itu kan bisa melakukan
0: jenazah.
1: Apakah kemudian juga disarankan sholat gaib misalnya, Kiai?
0: Iya, boleh. Boleh dilakukan yang namanya sholat gaib. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat gaib kepada An-Najasyi. Raja Habasyah itu. Katakan Rasul ada kekhawatiran bahwa di Habasyah itu tidak banyak yang mensholati. Tapi ketiga kasus pembantu penyapu masjid itu, kan Rasulullah itu di Masjid Nabi, itu ada perempuan Mbak Eva, tua berkulit hitam, itu bukan menghina ya, tapi untuk menunjukkan strata sosial dia, bekas budak, itu karena taknusul masjidah. Tiap hari itu nyapu Masjid Nabi. Satu hari Nabi kehilangan. Kemana ibu ini, kok gak pernah kelihatan nyapu? Orang Madinah bilang, meninggal Nabi. Kata Nabi, kenapa kalian gak kasih tahu? Mm. Meremehkan nih Mbak Eva. Lah cuma tukang sapu, masa iya harus lapor sama Nabi kalau meninggal. Mm. Sudah kami kuburkan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tunjukkan di mana kuburannya. Maka ini Nabi kuburannya, Nabi berdiri dan sholat jenazah.
1: Oh.
0: Nah itu menunjukkan boleh melakukan sholat gaib, boleh hanya dalam bentuk doa. Itu tergantung keluasan masing-masing orang.
1: Oke, nah sekarang sebelum menutup kajian kita pada pagi hari ini, ya, saya ingin lanjutkan lagi soal tadi, Kiai. Kita masih membahas soal tata cara sholat.
0: Oh, sholat sekarang, yang orang sakit.
1: Kita sekarang bicara bukan sholat orang sakit, tapi sholat berjamaah, Kiai.
0: Oh.
1: Nah, kalau misalkan ada kasus seperti ini, kita sedang sholat berjamaah, kemudian imamnya itu membaca Al-Fatihah ataupun juga ayat surah suci Al-Quran, surah Al-Quran itu terlalu panjang, dan makmumnya ini mungkin menderita apa ya, darah rendah sehingga tidak sanggup untuk mengikuti sampai akhir dan berkunang-kunang. Apakah dibolehkan Gai untuk langsung duduk dan apakah itu kemudian nanti membatalkan sholatnya?
0: Jadi ini kalau mau dijawab, yang pertama ini kasusnya harus dibedakan. Mana yang dia jadi imam dari awal, mana yang dia di tengah-tengah sholat baru jadi imam. Kalau dia jadi imam dari awal, kan imam itu harus ngeliat ke belakang. Imam itu harus mempertimbangkan kondisi makmum. Makmum gak diminta mempertimbangkan kondisi imam. Jadi lihat, di belakang kayaknya ada yang tua atau ada yang baru sembuh dari sakit. Yang jangan baca Al-Baqarah kan, gitu kan logikanya. Nah, bagaimana kalau imamnya gak tahu, Mbak Eva? Dia sholat nih, begitu baca Fatihah, tahu-tahu ada orang di belakang nih. Biasa mazhab nepuk gini. Ini sah berjamaahnya. Dia soalnya memberi isyarat. Saya mau sholat di belakang.
1: Okay.
0: Bagusnya sih jangan ditepok. Nanti imamnya jantungan kaget. Cukup dia gelar sajadah atau melakukan kegiatan tertentu yang memberi pemahaman bahwa ada orang ngikuti dia. Maka kalau imamnya tiba-tiba nih baca surah yang panjang, Ali Imran misalnya, terus dia berkunang-kunang nih, maka dia boleh duduk tuh Mbak Eva. Dia duduk. Bisa dua hal. Kalau dia tahu imam ini sholatnya panjang, dia mufarokoh. Artinya apa? Dia menyempurnakan sholat dia sendiri, keluar dari jamaahnya tanpa keluar dari musholanya. Okay. Jadi dia tetap sholat di tempatnya. Tapi imamnya masih baca surah, dia udah ruku, sujud, selesaikan.
1: Itu ya, bisa dilakukan kalau
0: boleh,
1: misalkan
0: kan dia
1: memang
0: berkunang-kunang.
1: Iya,
0: satu.
1: Iya.
0: Yang kedua, kalau dia mampu dan ingin dapat pahala jamaah, sekedar dia tidak mampu berdirinya, duduk dia Mbak Eva.
1: Itu boleh juga.
0: Tapi ingat, karena dia kan sakitnya temporer nih. Hanya karena imamnya panjang, dia berkunang-kunang. Tapi kalau sekedar 2 menit, dia sanggup. Begitu imamnya ruku, bangun. Gitu, jangan duduk terus gitu loh. Kenapa? Karena dia duduk itu hanya dalam kondisi dia tidak kuat untuk berdiri sepanjang Al-Baqarah. Tapi kalau nanti dia tahu nih imam ruku subhana rabbiyal adziminya misalnya 3 kali, dia kuat. Nah, misalnya nih tahu-tahu imamnya itu subhana rabbiyal adziminya 100 kali Mbak Eva, misalnya nih. Nah, dia boleh Mbak Eva untuk kemudian melakukan mufarokoh kayak tadi, menyelesaikan sholat sendiri atau dia duduk nih. Rukuknya dilakukan dengan duduk sambil menunggu imam itu. Itu pilihannya terbuka dalam fikih sesuai kemampuan masing-masing.
1: Dan sama sekali tidak membatalkan sholat.
0: Tidak membatalkan sholat. Tapi nanti konsekuensinya kalau dia mufarokoh, dia gak dapat pahala jamaah. Tapi sholatnya sah.
1: Baiklah Kiai. Terima kasih Kiai atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fayu Nizar bersama gurunda kita K.H. Muhammad Faiz mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Ya, panik lantaran sang kekasih mengandung anak dari hubungan gelapnya. Seorang pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tega menghabisi nyawa kekasihnya. Dan untuk menghilangkan jejak, tersangka membuat skenario seolah-olah korban tewas akibat bunuh diri.
1: Ya, sementara di Makassar, Sulawesi Selatan tersulut emosi karena menjadi korban tabrak lari, seorang mama membacok seorang mahasiswa dengan pisau sehingga korban kehilangan satu jari tangannya.
2: Dengan tertatih-tatih sambil menahan nyeri di kaki, KI, warga pemilik kios tambal ban asal Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan ini digiring polisi untuk menjalani pemeriksaan penyidik di Mapolsek Biring Kanaya. Perempuan 39 tahun ini jadi tersangka karena diduga menganiaya seorang mahasiswa berinisial MI hingga korban harus kehilangan salah satu jari tangannya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Biring Kanaya, Ibtu Mataram, penganiayaan terjadi pada Selasa 2 Juni 2026 di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 17 Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor menabrak tersangka yang sedang mengisi angin ban kendaraan pelanggannya. Setelah menabrak tersangka, korban mencoba kabur. Akibat ulah korban, tersangka menderita luka di lutut. Tersangka yang tersulut emosi lantas membacok korban dengan pisau dapur sehingga korban terluka parah di kepala dan dua jari tangan. Dari tersangka, polisi menyita barang bukti pisau dapur sepanjang 10 cm.
3: Melintas korban penganiayaan menggunakan sepeda motor kemudian menabrak pelaku penganiayaan yang sementara mengisi angin pada ban kendaraan. Sesuai keterangan tersangka penganiayaan bahwa dia melakukan itu karena korban pelaku laka lantas itu membelarkan diri.
2: Atas kasus penganiayaan tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara. Sedangkan kasus kecelakaan lalu lintasnya ditangani unit laka lantas Polrestabes Makassar.
4: Jalan apa namanya ini?
2: Sementara itu, temuan jasad seorang perempuan berinisial YN dalam kondisi tergantung di pohon karet pada Jumat siang menggegerkan warga Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan di lokasi, polisi mendapati sejumlah luka bekas kekerasan pada tubuh korban. Warga desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir ini pun diketahui sedang hamil. Tidak butuh waktu lama, polisi kemudian meringkus S, pacar korban, yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa kekasihnya itu lantaran korban mengandung anak hasil dari hubungan gelap mereka. Tersangka lantas meracuni korban dengan air minum yang dicampur dengan pestisida. Tersangka bahkan menggantung tubuh korban di pohon karet agar terkesan korban tewas akibat bunuh diri.
5: Untuk tersangka sudah kita amankan atas nama S. Kebetulan S ini adalah pacaran. Ya, ngajak pertemuan si korban kemudian dibawa ke lokasi kemudian diberikan minuman yang sudah dicampur dengan racun rumput sehingga pada saat itu korban mengalami keracunan tidak sadarkan diri kemudian meninggal. Untuk menghilangkan jejaknya dia membuat skenario bahwasannya korban seolah-olah bunuh diri.
2: Selain ponsel korban, polisi pun menemukan sepeda motor korban di lokasi kejadian. Kini atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, kebakaran hebat melanda sebuah gudang PVC di Penjaringan Jakarta Utara pada Sabtu sore. Selain melahap bangunan, api juga membakar 4 mobil yang berada di lokasi.
1: Sementara itu, ketegangan dua kelompok warga terjadi di Legok, Tangerang, Banten. Perselisihan dipicu izin pembangunan lapak limbah dan informasi selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang PVC atau polyvinyl chloride yang berada di Jalan Pluit Karangkarya Barat, Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara Sabtu sore. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api yang berkobar hebat juga

0: juga melalap 4 kendaraan yang tengah terparkir di wilayah ini, yakni 3 mobil bak terbuka dan sebuah mobil box. Diduga kebakaran ini akibat arus pendek listrik dari ruang kantor gudang PVC. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api pun dapat dipadamkan 1 jam setelah 75 petugas berjibaku dengan mengerahkan 14 unit mobil pemadam. Tidak sepakat soal izin pembangunan lapak limbah, dua kelompok pemuda di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten nyaris terlibat kericuhan. Awalnya warga dan pengurus RT setempat menegur kepada pemuda yang hendak membangun lapak namun tidak bisa menunjukkan izin. Tak terima ditegur, kelompok yang hendak membangun justru melawan dengan senjata tajam. Tak ingin keributan semakin memanas, warga akhirnya melapor ke polisi sebagai mediasi penyelesaian masalah.
1: Ini udah clear bang, jujur udah clear, udah adem. Tiba-tiba mereka sudah bawa saja ke sini, terus apa saksi banyak.
0: Seorang pemuda tertangkap CCTV saat mencuri sebuah tabung gas dari sebuah warung di Jalan Swadaya, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu dini hari lalu. Modusnya adalah pelaku berpura-pura membeli barang. Saat penjaga warung lengah karena sedang mengambil barang, pelaku langsung mengambil dan membawa lari tabung gas. Pelaku tancap gas bersama temannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor.
2: Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas, lalu dia pergi sama temannya.
0: Sayangnya, korban tidak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Korban berharap pelaku pencurian jera dan tidak mengulangi perbuatannya setelah video pencuriannya viral di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang remaja meninggal dunia setelah dikeroyok dan dianiaya dengan senjata tajam.
4: Informasi akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta. Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotic Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
5: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
6: Pada regenerasi petani di Gunung Kidul,
7: anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
8: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang remaja meninggal dunia dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di Bantar Gebang, Bekasi. Dan pasca kejadian, polisi menangkap 6 pelaku dengan barang bukti celurit dan bambu.
2: Ya, sementara itu pulang bekerja dini hari, ada seorang karyawati yang menjadi korban begal. Motor dan uangnya raib dibawa pelaku bersenpi di Kecamatan Kemuning, Palembang. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
3: Berawal dari perselisihan di media sosial, seorang remaja berinisial SRR tewas dalam aksi duel menggunakan senjata tajam di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas usai mengalami sejumlah luka bacok. Pasca kejadian tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap 6 pelaku berinisial RA, ANA, RF, MSF, MPA, dan PH di rumah masing-masing. Dari keterangan polisi pada Sabtu, selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 3 bilah celurit dan 1 batang bambu. Para pelaku pun dijerat dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Aksi begal bersenjata api terekam kamera CCTV di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang pada Kamis dini hari. Yuniarti, seorang karyawan rumah makan yang baru saja pulang bekerja, tiba-tiba dipepet dan dipaksa turun oleh 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian menodongkan senjata api dan memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya. Dikonfirmasi pada Sabtu, akibat kejadian ini korban kehilangan 1 unit sepeda motor Matic serta uang tunai sebesar Rp500.000 yang disimpan di dalam jok motor. Kasus perampokan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan korban berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Babak belur dihajar massa, pelaku curanmor asal Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur terkapar lemah setelah terpergok mencuri motor di halaman Masjid Baitul Muslim, Kabupaten Pringsewu pada Jumat malam saat warga tengah melaksanakan sholat isya. Meski telah diamankan polisi untuk dibawa ke Polres Pringsewu, puluhan warga kembali berusaha menghajar pelaku. Pelaku yang menderita luka cukup parah ini pun harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Diketahui pelaku merupakan residivis kasus serupa dan telah 2 kali masuk penjara. Satu rekannya berhasil melarikan diri dan dalam pencarian. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Misteri teror pembakaran 2 rumah warga akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembakaran di Demak, Jawa Tengah. Menurut polisi, terduga pelaku membakar rumah warga karena dendam pada salah satu penghuni rumah.
1: Di lokasi lain, polisi membekuk 2 terduga pelaku spesialis pembobolan toko lintas provinsi. Keduanya dihadiahi timah panas karena melawan petugas saat diringkus.
4: Misteri teror pembakaran 2 rumah warga di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Demak meringkus pelaku yang merupakan seorang residivis baru keluar dari penjara. Tersangka AL 25 tahun diringkus polisi di tempat persembunyiannya di daerah Prampelan, Kecamatan Sayung bersama 1 sepeda motor sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan polisi, aksi pembakaran 2 rumah di daerah Rejosari ini dilakukan tersangka seorang diri Jumat dini hari pekan lalu. Saat beraksi, pelaku diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras.
5: Untuk motifnya itu karena dendam pribadi, masalah sakit hati, karena sebelumnya ini pelaku sudah pernah terlibat dalam perkara penganiayaan. Sehingga pada waktu itu motifnya itu dia secara spontan awalnya mau mencari anak dari korban ini, setelah karena tidak ketemu, teringat dengan dendamnya itu, muncullah ide atau untuk membakar rumah dari kedua korban.
4: 2 terduga pelaku berinisial IJB 37 tahun warga Kabupaten Pekalongan dan SB 39 tahun warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah berjalan tertatih saat dibawa ke ruang reskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang. Keduanya dihadiahi timah panas di kaki karena melawan saat ditangkap di lokasi persembunyiannya di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian dengan pemberatan di sebuah toko bahan bangunan di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, awal Mei lalu. Polisi menduga kelompok ini terlibat lebih dari 5 tempat kejadian perkara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan ini.
6: Duga pelaku yang kami amankan ini, memang dia spesialisasi pencurian, pemberatan dengan luar kota, lintas kota, kabupaten, bahkan provinsi. Dan perlu diketahui ini yang kami amankan berdasarkan informasi dari beberapa Polres Jajaran, ada beberapa lebih dari 5 TKP.
4: Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tragedi dengan anak menjadi korban kembali terjadi. Belum lama ini, seorang siswi SD berusia 11 tahun bernama Bilqis ditemukan tewas penuh luka di rumahnya Jumat 5 Juni lalu.
1: Selang 5 hari, pelaku yang menghabisi nyawa Bilqis akhirnya berhasil ditangkap polisi. Ibunda Bilqis berharap anaknya mendapat keadilan setimpal, yakni pelaku dihukum mati.
7: Jumat sore 5 Juni lalu, warga Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad seorang bocah perempuan bernama Bilqis di dalam rumahnya. Siswi kelas 5 SD berusia 11 tahun itu ditemukan tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh Dewi, ibu kandungnya yang baru pulang bekerja pada sore hari. Sang ibu pun histeris bukan kepalang mendapati putrinya tewas bersimba darah. Tidak hanya itu, sepeda motor milik orang tua korban juga lenyap entah kemana.
8: Itu di sini bekas benda tajam, hidung itu sampai ke ambles. Contoh lipatnya sudah enggak halus, pokoknya dicacah itu. Sepeda motor.
9: Sepeda motor.
8: Vario warna biru.
7: Selang 5 hari, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap tersangka bernama Suparman alias Blendus Selasa malam 9 Juni di rumahnya Duku Kedung Sopo, Desa Bumiaji, Kecamatan Gondang, Seragen. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang sudah 2 kali melakukan kejahatan serupa dan menyebabkan korbannya meninggal dunia. Ya, ini pada tahun 2008 dengan korban seorang perempuan, serta di tahun 2012 dengan korban seorang waria. Kedua peristiwa ini juga terjadi di wilayah hukum Seragen. Dalam kasus Bilqis, motif pelaku adalah ingin merampok sepeda motor yang ada di rumah.
10: Pelaku ini juga kebetulan adalah seorang residivis, di mana sudah pernah 2 kali melakukan kejahatan serupa, yaitu pencurian dengan kekerasan, dengan korban dua-duanya meninggal dunia. Yang pertama korban seorang wanita meninggal dunia, yang kedua korbannya adalah waria juga meninggal dunia. Jadi ini Ananda Bilqis adalah korban yang ketiga.
7: Kami pun mencoba menelusuri kronologi tewasnya Bilqis. Rumah ini hanya dihuni satu keluarga, yaitu Bilqis beserta ayah dan ibunya. Ibu korban sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik yang berangkat setiap hari dari pukul 4 pagi hingga 4 sore. Sang ayah bekerja sebagai petani. Sementara korban Bilqis sendiri setiap hari menuju sekolah menggunakan sepeda kayu. Saat ini Dewi dan suaminya hanya bisa berharap putrinya Bilqis mendapat keadilan setimpal, yaitu pelaku dihukum mati.
11: Saya sih pengennya dia di penjara sampai mati.
7: Budi Harjo Kusumo, Seragen, Jawa Tengah.
1: Seperti apa serunya berwisata sambil bercengkrama dengan satwa-satwa menggemaskan?
2: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
3: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
4: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
5: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
6: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Akibat kelebihan muatan, sebuah truk kontainer berisi limbah kertas terbalik di flyover Kranji, Kota Bekasi. Akibatnya kemacetan panjang sempat terjadi.
1: Di Purwakarta, Jawa Barat, karena sopir kaget, kendaraan di depannya mengerem mendadak. Bus milik perusahaan otobus MGI, jurusan Bandung-Cilengsi, menabrak pagar pembatas tol Cipularang hingga nyaris masuk ke jalur berlawanan arah.
2: Kecelakaan yang menimpa bus milik POMGI jurusan Bandung-Cilengsi ini terjadi di kilometer 1800 tol Cipularang arah Jakarta-Purwakarta. Menurut salah seorang anggota PCR tol Cipularang, insiden terjadi ketika bus sedang melaju dari Bandung menuju Jakarta. Saat melintas di kilometer 1800 jembatan Cisomang, sopir bus diduga kaget lantaran pengemudi kendaraan di depannya mengurangi kecepatan karena ingin melihat kecelakaan lain di jalur seberang. Agar tidak menabrak, sopir bus lantas banting setir ke kiri dan membuat bus hilang kendali. Bus lantas menabrak pembatas pinggir tol dan terpental sehingga akhirnya tersangkut di pembatas tengah jalan tol dan nyaris menyeberang ke arah berlawanan. Penumpang bus dilaporkan tidak ada yang terluka atau meninggal dunia, sedangkan sopir dan kernet bus terluka ringan.
3: Pengemudi kaget mengingat di depannya ada kendaraan yang mengurangi kecepatan secara tiba-tiba. Lanjut, pengemudi bis tersebut menghindar, oleng ke kiri, lanjut, oleng lagi ke kanan, dan menabrak median tengah, dan nyangkut di median tengah.
2: Sebuah truk kontainer bermuatan limbah kertas terbalik di flyover Kranji, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Truk yang melaju dari arah Cakung, Jakarta Timur ini tak mampu menanjak, diduga karena kelebihan muatan. Menurut sang sopir, kontainer sempat berhasil menanjak, namun tiba-tiba terjadi slip pada bagian persneling. Truk lantas mundur tanpa kendali sehingga akhirnya terguling.
4: Tanjak, slip giginya.
5: Sempat mundur.
2: Polisi sempat mengalihkan lalu lintas dari arah Harapan Indah Jakarta Timur menuju Kranji Bekasi Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Demam Piala Dunia membawa berkah bagi para pengusaha konveksi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka kebanjiran pesanan jersey dari negara-negara peserta turnamen Piala Dunia 2026.
1: Ya, sementara itu Gubernur Bali membuka dan juga melepas pawai seni dalam rangkaian Festival Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Acara ini akan berlangsung hingga satu bulan ke depan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
6: Pesta Kesenian Bali ke-48 resmi dibuka dengan pawai seni dari seluruh kabupaten kota se-Bali pada Sabtu siang. Dengan membunyikan kulkul, Gubernur Bali membuka dan melepas pawai seni dalam rangkaian Festival Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang mengusung tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda, yang berarti memuliakan jiwa paripurna. Ada 10 jenis kegiatan di PKB tahun ini seperti Wimbakara atau ajang kompetisi seni dan budaya, Widyatullah atau Sarasehan Kebudayaan, Rekasa Dana atau pagelaran seni dan budaya dari seluruh kota dan kabupaten se-Bali yang diadakan di 16 titik lokasi yang tersebar di Kota Denpasar. Acara ini akan berlangsung mulai dari tanggal 13 Juni hingga 12 Juli 2026 mendatang. Seorang kakek berusia 59 tahun di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terperosok ke dalam lubang sumur sedalam sekitar 10 meter pada Jumat sore. Menurut pengakuan warga pada Sabtu, lansia tersebut diduga jatuh karena kondisinya yang tidak sehat. Awalnya warga mendengar teriakan korban yang mengundang kepanikan hingga tetangga mengupayakan pertolongan awal. Karena tak kunjung berhasil, warga akhirnya meminta bantuan petugas BPBD dan damkar setempat. Evakuasi berlangsung dramatis karena sempitnya lubang sumur. Korban berhasil dikeluarkan 2 jam kemudian dengan alat bantu. Kini kakek Abdullah tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Demam Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelaku usaha konveksi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah produksi pakaian olahraga mengalami peningkatan pesanan untuk seragam atau jersey negara peserta Piala Dunia. Dalam sehari, pekerja mampu memproduksi puluhan hingga ratusan lembar jersey untuk memenuhi permintaan konsumen. Jersey dari negara seperti Brazil, Argentina, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, dan Belgia
2: menjadi yang paling banyak dipesan oleh masyarakat. Peningkatan pesanan diperkirakan masih akan berlangsung hingga babak final mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tanah Suci Mekah menyimpan spot destinasi wisata yang viral di media sosial, Jabal Khandamah. Di sini pengunjung dapat menikmati senja dengan latar belakang panorama kota Mekah.
1: Ya, sementara itu dari tanah air, ada jemaah haji debarkasi Surabaya membawa oleh-oleh boneka unta, souvenir ikonik yang menjadi oleh-oleh favorit untuk keluarga di rumah.
2: Inilah Jabal Khandamah, sebuah bukit yang terletak di sebelah timur Masjidil Haram yang kini menjadi magnet baru bagi para jemaah umroh dan wisatawan dari berbagai belahan dunia. Jika dahulu bukit ini hanya dikenal sebagai saksi sejarah pertempuran kecil saat peristiwa Fathu Makkah, kini Jabal Khandamah menjadi spot rekreasi baru dan tadabur alam favorit. Berada di posisi yang lebih tinggi dari dataran sekitar Masjidil Haram, Jabal Khandamah menyuguhkan sudut pandang 360 derajat yang sangat memukau. Koridor visual di sini menghadap langsung ke arah kota Mekah dan menampilkan kemegahan menara jam serta kilauan lampu Masjidil Haram. Daya tarik utama Jabal Khandamah bukan hanya soal ketinggiannya. Momen paling ditunggu di sini adalah saat sore hari. Pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang siluet matahari terbenam.
5: Di Jabal Khandamah ini pemandangannya bagus banget Pak, bisa sambil foto-foto di sini. Kebetulan di sini juga viral banget karena pemandangannya kota suci Mekah.
2: Selain menjadi destinasi wisata, Jabal Khandamah memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air hujan untuk kota Mekah. Pemandangan unik mewarnai kedatangan jemaah haji di debarkasi Asrama Haji Surabaya pada Sabtu pagi. Tidak hanya membawa kurma dan air zam-zam, sejumlah jemaah terlihat membawa boneka unta sebagai souvenir ikonik bagi keluarga. Menurut jemaah, boneka unta dibeli di Tanah Suci dengan harga sekitar Rp75.000 hingga Rp150.000. Karena koper yang sudah tidak lagi muat, boneka unta terpaksa digalungkan di leher atau di cincin.
7: Dari rumah sudah pesan sama saya minta belikan unta dari Mekah. Kalau dari Madinah nggak mau, mintanya dari Mekah.
8: Kalau sudah di Mekah,
7: iya.
8: Ini harganya berapa satu?
7: Satu itu ada 150, ada yang 100, ada yang 75.
2: Tingginya minat terhadap boneka unta menjadi berkah bagi para pedagang boneka di sekitar Asrama Haji Surabaya. Jemaah yang lupa membeli atau khawatir terkendala pemeriksaan di Bandara Arab Saudi memilih untuk membelinya di sini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berwisata sambil berinteraksi bersama hewan kini menjadi aktivitas favorit untuk mengisi waktu liburan.
1: Ya, tidak sekedar bermain, kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan beragam jenis satwa, khususnya bagi anak-anak.
2: Mengisi waktu liburan keluarga bisa dengan melakukan kegiatan edukatif sambil berinteraksi dengan satwa. Bagi Anda yang ingin bermain bersama satwa, salah satu lokasi yang bisa dikunjungi adalah tempat di kawasan Isola, Bandung ini yang menawarkan pengalaman berinteraksi langsung dengan beragam jenis anjing peliharaan. Ada sekitar 20 jenis anjing berbagai ukuran yang bisa diajak bermain bersama di sejumlah area yang disiapkan, mulai dari area taman, kandang, hingga kolam renang. Tak hanya bermain, pengunjung pun bisa berfoto di sejumlah spot yang disiapkan bersama para anabul lucu ini.
9: Nah, di sini memang kita bisa berinteraksi dan bermain dengan berbagai jenis anjing yang ada ya. Mulai dari yang kecil-kecil nih seperti poodle ataupun toy paddle hingga yang berukuran besar seperti ini. Tenang saja, mereka semua jinak dan asik sekali diajak bermain bersama.
2: Berdiri sejak 2012, awalnya tempat ini merupakan pet shop biasa yang menyediakan beragam kebutuhan hewan peliharaan, termasuk layanan grooming. Lama-kelamaan tercetus ide untuk membuat inovasi tempat wisata yang sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenal karakter, kebiasaan, serta cara merawat dan memperlakukan anjing dengan baik. Pengunjung yang datang tidak perlu khawatir, karena pengelola selalu memastikan kesehatan hewan yang ada, termasuk vaksinasi rutin hingga pemberian vitamin dan obat cacing. Sejumlah dog keeper pun selalu menemani para pengunjung yang ingin bermain bersama anabul.
10: kalau sekarang ini di sini berarti ada berapa banyak nih anjingnya? Terus jenis apa aja gitu Kang Didi?
11: Kalau untuk banyak kita sendiri belum tahu, mungkin lebih dari 100 mungkin ya. Tapi kalau untuk jenis kita ada beberapa jenis kayak poodle, kayak pom, terus yang ini lagi digendong chihuahua, terus ada juga di belakang giant poodle. Pokoknya kalau untuk jenis kita punya sekitar 20 jenisan kurang lebihnya.
10: Ini kok juga jadi kayak sarana rekreasi juga ya Kak?
11: Benar.
10: Apa sih yang bisa dilakukan di pengunjung kalau datang ke sini nih?
11: Nah, yang bisa dilakukan sama pengunjung di sini kita langsung bisa pegang anjingnya, bisa interaksi langsung, bisa foto-foto, bahkan ada yang bisa sambil kita kasih snack dognya.
6: Dengan tingkah pola yang menggemaskan, keberadaan anjing-anjing ini selalu menjadi daya tarik sehingga tempat ini tak pernah sepi pengunjung, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
12: Kita pelukin satu-satu, kita sayangin. Jadi dia tuh suka banget kan, suka. Tapi kita nggak bisa piara lagi, jadi kita kesini yang menyalurkan apa ya kesukaan akan anjing gitu loh. Seru banget ya, ya bikin mereka tuh sayang sama binatang lah. Kecerdasan natural lah gitu ya.
6: Selain area bermain, tempat ini juga dilengkapi area grooming, kafe, dan pet shop. Untuk memasuki lokasi, pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp60 hingga Rp80.000 per orang. Lokasi wisata bersama satwa lainnya adalah tempat yang berada di kawasan Ciater ini. Dengan tagline berkuda di atas awan, aktivitas favoritnya adalah naik kuda mengelilingi area perkebunan luas di atas ketinggian. Sebelum menaiki kuda, pengunjung bisa memilih kostum seperti rompi dan topi agar terlihat semakin keren. Pengunjung dipersilakan memilih rute pendek atau panjang untuk mengitari kawasan wisata ditemani oleh pemandu untuk memastikan keamanan di sepanjang perjalanan.
9: Tadi saya sudah menaiki kuda ya mengelilingi area di sini. Dan yang menarik memang karena kita ketika naik kuda ini bisa sambil melihat pemandangan indah hijau-hijau ya dari perkebunan maupun perbukitan yang mengelilingi lokasi. Seru ya deh ya, kita naik kuda lagi ya.
6: Ada kuda poni yang disiapkan untuk pengunjung anak maupun kuda besar untuk pengunjung dewasa. Jangan lupa untuk mengabadikan momen berkuda di tengah hamparan perkebunan ini sambil berfoto ya. Selain berkuda, pengunjung juga bisa memberi makan hewan di area feeding. Berbekal sayuran dan wortel, pengunjung bisa mendatangi kawanan domba maupun kelinci lucu yang menunggu untuk diberi makan. Menariknya, satwa yang ada dibiarkan berkeliaran dengan bebas, sehingga interaksi yang bisa dilakukan pun semakin seru. Aktivitas ini pun tak kalah disukai, terutama oleh pengunjung anak.
13: Iya, senang. Alhamdulillah. Senang gak, Teh? Bilang, gimana? Seru gak?
14: Seru.
13: Apa yang paling seru?
14: Enggak.
15: Aku udah sama apa lagi?
14: Kasih makan kelinci.
15: Oh, itu
14: yang seru.
13: Iya,
15: senang binatang juga.
13: Iya, senang anak-anak, Teh. Sini kan juga ada kayak edukasinya ya, seperti naik apa ngasih makan embe ya, ngasih makan kambing, domba, ngasih makan kelinci. Jadi anaknya jadi lebih tahu oh ini hewan aslinya itu gitu. Jadi di samping kita liburan kita juga sambil belajar gitu.
6: Bergeser ke area skywalk, di sini terdapat wahana burung hantu. Pengunjung bisa melihat dari dekat keberadaan hewan nokturnal ini, bahkan berinteraksi sambil berfoto bersama burung hantu. Tenang saja, burung hantu yang ada cukup jinak dan bisa diajak berpose sambil menghadap kamera loh.
9: Nah, di sini juga kita bisa berfoto dengan burung hantu ya. Ada beberapa burung hantu di sini, ini salah satunya adalah si Chico ya namanya. Chico! Ayo kita berfoto ke sana, kiss.
6: Tak hanya bermain dengan satwa, tempat ini juga memiliki beragam wahana lain seperti roller coaster unik buatan anak bangsa yang hanya memanfaatkan gaya gravitasi tanpa menggunakan mesin. Pengunjung bisa merasakan sensasi meluncur turun sepanjang 600 meter di tengah-tengah area perkebunan hijau. Menurut pengelola, berbagai wahana sengaja disiapkan untuk mengakomodir semua pengunjung yang datang, baik pengunjung anak maupun dewasa. Khusus untuk wahana satwa, pengelola memastikan keamanan terjamin dengan hadirnya petugas berpengalaman.

0: dapat aneka makanan ringan maupun berat. Satu yang menjadi favorit adalah bandros, jajanan khas Sunda dari campuran tepung beras, kelapa parut, dan santan yang dimasak dalam cetakan setengah lingkaran. Ada juga menu lain seperti serabi yang tak kalah lezat. Semuanya bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau.
1: Makanan yang ada di sini bervariasi ya, tapi tetap yang paling menarik adalah kuliner khas Sundanya. Ada jajanan tradisional seperti bandros ataupun kuliner tape khas Sunda, tapi yang diolah menjadi kekinian seperti tape roll atau peyem roll ini. Dua-duanya enak nih, cocok banget dinikmati setelah capek berjalan-jalan ataupun bermain berbagai macam wahana yang ada. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Jawa Barat.
2: Seperti apa serunya berburu dan menikmati seafood segar langsung dari pasar ikan.
3: Ya, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
1: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama, sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
4: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas petani PANG sadarkan anak muda hidupkan pertanian.
5: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
6: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari ibu kota, Trust Hero Jakarta ajak masyarakat peduli lingkungan.
7: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama

Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Merayakan ulang tahun ke-499 Jakarta, Pekan Raya Jakarta kembali hadir. Serangkaian acara menarik dapat Anda nikmati di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran Jakarta. Mulai dari stand-up comedy, Mobile Legends Competition, Band Competition, Robotik Competition, Lomba Kebudayaan Betawi hingga menggambar dan mewarnai bagi buah hati Anda. Jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya 11 Juni hingga 12 Juli 2026. Ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk ikut serta dalam kegiatan di anjungan Pemprov Jakarta Hall C1 JI Expo Kemayoran dan raih hadiah-hadiah menarik. Jakarta Fair 2026 Hall C1 Pemprov Jakarta. Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Berwisata ke Sydney, Australia, rasanya belum lengkap tanpa mencicipi seafood segar langsung dari salah satu pasar ikan terbesar di dunia.
2: Ya, di tempat Sydney Fish Market, pengunjung dapat menikmati beragam hidangan laut mulai dari lobster hingga sushi, sashimi yang premium.
3: Sydney Fish Market kini hadir dengan wajah baru, sedirolokasi dan resmi dibuka kembali pada Januari 2026 lalu. Memiliki desain atap unik yang terinspirasi dari bentuk sisik ikan. Saat ini Sydney Fish Market jadi salah satu pasar ikan terbesar di dunia dan jadi ikon wisata kuliner di Australia. Masuk ke bagian dalam, saya terpukau dengan puluhan tenan makanan dan retail yang menyajikan aneka seafood segar, sushi bar, hingga berbagai macam kuliner fusion unik berbahan dasar seafood. Berlokasi di kawasan Blackwattle Bay dekat pusat kota Sydney, pasar ikan ini kini dirancang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi dengan ruang publik tepi pantai. Tak heran jika Sydney Fish Market sukses menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.
4: Oh, I think it's so good. It's beautiful and it's so big.
5: Okay. What's your favorite?
4: I don't like sashimi, so I think look at this. This is my favorite. Just cook prawns.
6: Sashiminya tidak terkalahkan ini ya. Seger banget, enak banget rasanya. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau di Jakarta kita harus beli udah ratusan ribu. Di sini mungkin $25 kita sudah dapat satu platter. Super bersih, dan kita kalau makan di luar sambil melihat pemandangan Sydney Harbour.
3: Penasaran, saya juga mau coba segarnya seafood di Sydney Fish Market. Karena datang di malam hari, pemandangan kota dekat pelabuhan jadi view saya kali ini.
7: Nah, di Sydney Fish Market, pilihan saya jatuh ke salmon. Nah, ini dalam satu box, ada yang matang dan juga ada yang mentah. Kita coba se-fresh apa sih rasa sushi langsung di Sydney Fish Market.
6: Wah. Ya, fresh banget.
7: Dan kalau dilihat nih, daging salmonnya besar-besar banget.
6: Nanti. Wajib coba.
3: Harga kuliner yang ditawarkan di Sydney Fish Market juga sangat bervariasi. Lobster dan king crab premium misalnya, berkisar antara 143 hingga 195 Australia dollar per kilogram atau mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Tapi sushi seperti yang saya makan cukup terjangkau, yakni sekitar 20 Australia dollar saja atau 250 ribu rupiah per kotaknya. Makanan siap saji seperti aneka sate seafood bahkan lebih murah lagi, mulai dari 8 Australia dollar atau sekitar 100 ribu rupiah dengan kualitas yang premium. Tertarik mencoba? Nabila Putri, Sydney, Australia.
1: Selanjutnya bagi Anda pecinta wisata adrenalin, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini menyuguhkan pengalaman unik menyusuri sungai dalam gua. Di objek wisata Leang Paning, wisatawan dapat menikmati sensasi berkendara di sungai menggunakan ban sambil menikmati keindahan gua kelelawar.
2: Dan ada juga nih alternatif hiburan lainnya di masa libur sekolah ini, yaitu bertemu dengan karakter film Toy Story di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Di sana juga tersedia beragam permainan yang interaktif.
1: Ya, dan informasinya akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.
3: Objek wisata Leang Paning atau Gua Kelelawar terletak di Desa Wadoawaru, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Di lokasi ini, pengunjung dapat menyusuri aliran sungai yang deras menggunakan ban karet. Jangan lupa, sebagai standar keamanan, pengunjung diwajibkan memakai helm, pelampung, serta senter dengan didampingi pemandu. Aliran sungai ini tersambung langsung ke dalam gua sepanjang 300 meter. Sembari menyusuri sungai, wisatawan dapat menikmati pemandangan stalagmit serta ribuan kelelawar yang bergelantungan di langit-langit gua.
8: Seru, sedikit tegang tapi asik karena baru kali ini dapat cave river tubing dalam gua. Biasanya kan di luar begitu.
3: Untuk menikmati wahana ini, pengunjung dikenakan tarif Rp50.000 per orang yang sudah termasuk sewa peralatan dan jasa pemandu.
9: Yang membedakannya itu adalah kita akan bermain menggunakan ban di dalam gua. Dan gua ini sepanjang 300 meter dalam gua yang cukup gelap dan itu harus dibantu dengan alat penerangan. Itu yang membuat tempat ini semakin menarik bagi banyak orang khususnya yang mau menguji adrenalin mereka.
3: Selain menyusuri sungai dalam gua, kawasan wisata ini juga menyediakan wahana lintasan gantung atau flying fox sepanjang 500 meter bagi para pengunjung.

0: Bagi warga ibu kota, akhir pekan ini ada alternatif liburan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Barat. Di sana, Anda bisa bertemu dengan karakter film Toy Story seperti Jesse atau Buzz Lightyear. Tak hanya itu, Anda dan keluarga juga bisa bermain di playground tematik lengkap dengan sejumlah permainan. Keseruan pun nampak dari para penggemar film yang sudah ada sejak tahun 90-an ini.
1: Andra.
2: Andra tadi seneng gak habis ketemu Bas?
1: Senang.
2: Kenapa suka Bas?
3: Kenapa suka Bas?
1: Karena keren.
2: Keren. Nah ini nanti akan nonton filmnya gak yang kelima?
1: Nonton.
3: Iya, kita dari Pejaten. Iya. Betul, emang sengaja buat ada event ini. Betul, hampir setiap hari dia memang nonton Toy Story dari dulu sih. Jadi excited banget mau ada yang lima ini.
0: Tak hanya anak-anak saja yang bisa main di sini, orang dewasa juga dapat menjajal beragam permainan lawas. Instalasi ini bisa dinikmati secara gratis dan hadir hingga tanggal 5 Juli 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 14 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Massa Aliansi Rakyat Memanggil menggelar demonstrasi di daerah istimewa Yogyakarta Sabtu sore menyuarakan tuntutan perihal perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia. Puluhan dapur SPPG di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berhenti beroperasi. Selain tutup dana belum cair, 11 diantaranya ditutup BGN karena pengolahan limbah yang tidak standar. Momen libur sekolah sebentar lagi dimulai. Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia memberikan stimulus bagi masyarakat melalui diskon tiket kereta api ekonomi komersial sebesar 30%.

0: Sejumlah rumah warga di pesisir Tanjung Kelit, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, rusak diterjang angin puting beliung. Sementara itu angin kencang yang disertai hujan mengakibatkan puluhan rumah dan kantor sekolah dasar mengalami kerusakan di Cirebon, Jawa Barat.
1: Video milik warga merekam detik-detik angin puting beliung mengangkat atap rumah warga pesisir di Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Sabtu siang. Warga pesisir yang melihat kejadian tersebut pun panik. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat diterjang angin puting beliung. BPBD belum bisa menyampaikan secara rinci berapa rumah warga pesisir di desa tersebut yang mengalami kerusakan lantaran masih dilakukan pendataan.
2: BPBD juga sudah mempersiapkan personil berangkat menuju Desa Tanjung Kelit untuk melakukan pendataan serta melihat kebutuhan masyarakat apa yang dibutuhkan di Desa Tanjung Kelit pasca bencana puting beliung ini.
1: Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut.
3: Si sekolahan SDN 1 Beringin.
1: Angin kencang dan hujan menerjang puluhan rumah warga di Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, sebuah kantor sekolah dasar juga rusak akibat terjangan angin kencang. Saat angin menerjang, warga mengaku panik, terlebih atap rumah mereka tiba-tiba tersapu angin dan berusaha menyelamatkan diri. Hingga Sabtu siang, sejumlah warga berusaha membereskan bangunan mereka yang mengalami kerusakan. Dari data sementara, tercatat ada sekitar 24 rumah warga yang mengalami kerusakan serta satu bangunan kantor sekolah dasar.
4: Kerusakan bangunan, pagi ini kita meninjau, harapannya dengan adanya kejadian ini bahwa bantuan dari pemerintah daerah baik khususnya untuk perbaikan.
1: Meski tidak ada korban jiwa, namun hal ini membuat warga mengalami kerugian yang tidak sedikit dan membutuhkan bantuan untuk perbaikan pasca terjangan angin kencang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Banjir bandang terjadi di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat siang. Akibat kejadian ini, seorang mahasiswa tewas tertimpa reruntuhan rumahnya. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, nelayan nekat melaut meski di tengah ancaman gelombang tinggi. Mereka beralasan pada bulan Juni ini, ikan di sekitar Selat Madura melimpah.
5: Hujan deras yang turun sejak Jumat pagi mengakibatkan banjir bandang di Desa Bakti Seraga, Kabupaten Buleleng, Bali pada Jumat siang. Seorang warga awalnya dilaporkan hilang hanyut terbawa arus banjir. Namun setelah 2 jam pasca banjir bandang mulai surut, jenazah warga tersebut ditemukan di reruntuhan rumahnya yang roboh diterjang banjir. Korban merupakan mahasiswa berusia 20 tahun ditemukan terjepit di bagian bawah reruntuhan rumah. Tim SAR gabungan unit Buleleng sebelumnya menyisir sungai untuk mencari korban. Sekitar 1 jam, korban baru bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat.
6: Cuaca ekstrim mulai pada pukul 11 atau 10.00 sudah cuaca tidak mendukung dan kejadian air bah atau air bandang ini pada pukul 13.30 kejadian di daerah apa namanya?
7: Dusun Distri,
6: Bakti Seraga, Dusun Distri ini. Nah, dari kejadian itu mengakibatkan satu orang mengalami dampak satu tertimpa runtuhan akibat banjir bandang ini.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda Sidoarjo kembali mengeluarkan peringatan dini terjadinya hujan di beberapa daerah di Jawa Timur akibat gelombang ekuatorial Rossby di Laut Jawa. Gelombang Rossby merupakan fenomena gelombang atmosfer skala besar yang terbentuk akibat rotasi bumi dan efek Coriolis. Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah yang dilewati gelombang Rossby dengan ditandai terjadinya hujan deras. Meski terancam gelombang, nelayan kota dan Kabupaten Probolinggo masih beraktivitas seperti biasa. Sebelum berangkat mencari ikan di sekitar perairan Madura, para nelayan mempersiapkan diri, mulai dari mengecek kapal, mempersiapkan jaring, hingga membawa es batu dalam jumlah banyak. Nelayan mengaku tetap melaut karena 2 bulan ini tangkapan ikan di Selat Madura sangat melimpah.
8: Meskipun tadi ya tetap kerja.
9: Meskipun tinggi Pak?
8: Iya tetap kerja. Iya, datang-datang, kalau cari ikan muter-muter kalau cari. Kalau udah dapat darah segini, cari ke Madura gitu.
9: Sampai berapa?
8: Sini Madura, Probolinggo cuma.
5: Pihak KSOP kelas 4 Probolinggo mengimbau agar nelayan selalu waspada dan berhati-hati terhadap ancaman gelombang Rosby yang sewaktu-waktu terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Misteri teror pembakaran dua rumah warga akhirnya terungkap. Polisi menangkap terduga pelaku pembakaran di Demak, Jawa Tengah. Menurut polisi, terduga pelaku membakar rumah warga karena dendam pada salah satu penghuni rumah. Di lokasi lain, polisi membekuk dua terduga pelaku spesialis pembobolan toko lintas provinsi. Keduanya dihadiahi timah panas karena disebut melawan petugas saat diringkus.
7: Misteri teror pembakaran dua rumah warga di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Satreskrim Polres Demak meringkus pelaku yang merupakan seorang residivis baru keluar dari penjara. Tersangka AL 25 tahun diringkus polisi di tempat persembunyiannya di daerah Prampelan, Kecamatan Sayung, bersama satu sepeda motor sebagai barang bukti. Berdasarkan keterangan polisi, aksi pembakaran dua rumah di daerah Rejosari ini dilakukan tersangka seorang diri Jumat dini hari pekan lalu. Saat beraksi, pelaku diketahui berada di bawah pengaruh minuman keras.
9: Untuk motifnya itu karena dendam pribadi, masalah sakit hati, karena sebelumnya ini pelaku sudah pernah terlibat dalam perkara penganiayaan. Sehingga pada waktu itu motifnya itu dia secara spontan awalnya mau mencari anak dari korban ini, setelah karena tidak ketemu teringat dengan dendamnya itu muncullah ide atau untuk membakar rumah dari kedua korban.
7: Dua terduga pelaku berinisial IJB 37 tahun warga Kabupaten Pekalongan dan SB 39 tahun warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah berjalan tertatih saat dibawa ke ruang reskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu siang. Keduanya dihadiahi timah panas di kaki karena melawan saat ditangkap di lokasi persembunyiannya di wilayah Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan pencurian dengan pemberatan di sebuah toko bahan bangunan di wilayah Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, awal Mei lalu. Polisi menduga kelompok ini terlibat lebih dari 5 tempat kejadian perkara di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Polisi masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan ini.
10: Duga pelaku yang kami amankan ini, memang dia spesialisasi pencurian pemberatan dengan luar kota, lintas kota, kabupaten, bahkan provinsi. Dan perlu diketahui ini yang kami amankan berdasarkan informasi dari beberapa Polres jajaran, ada beberapa lebih dari 5 TKP.
7: Komplotan pencuri kabel tower seluler di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibekuk polisi. Mereka tidak bisa berkutik saat sedang beraksi memotong kabel sepanjang 200 meter Jumat malam. Diduga komplotan ini sering berpindah lokasi tower di sejumlah kota di Jawa Timur untuk mencuri kabel. Tiga pelaku berinisial S, AP, dan ZA bersama barang bukti dibawa ke polsek setempat untuk diperiksa. Mereka melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Saat malam tiba, mereka melancarkan aksinya mencuri kabel telepon seluler.
11: Ini adalah pelaku yang sudah kita monitor.

0: Motor ya, jadi ada memang sudah pelakunya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ini
1: mereka manjat atau gimana, Undan?
0: Ya, betul. Jadi dari tiga pelaku ini, salah satunya adalah manjat di atas dan motong kabel yang di bawah sudah menerima. Jadi seperti itu. Kira-kira yang sudah diambil sekitar 250 meter.
1: Ini pelaku memang spesialis curi kabel di tower atau gimana, Undan?
0: Ya, ini betul. Jadi pelakunya ini sudah sangat spesialis di luar kota, seperti Mojokerto, Kediri, dan kota lainnya.
2: Polisi masih melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan mereka dalam aksi pencurian kabel tower di berbagai lokasi lain di Jawa Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di Meksiko, demam Piala Dunia 2026 tak hanya terasa di stadion, tapi juga masuk ke dapur dan meja makan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. 13 gunung di Tanah Priangan menjadi nadi kehidupan para petani kopi, khususnya kopi berjenis Arabica. Salah satunya berada di kawasan Gunung Tilu yang menjadi lokasi kiprah Muhammad Aleh Setia Permana.
2: Yang dibudidayakan oleh saya dengan teman-teman itu menghasilkan mas merah. Mas merah itu dalam artian kopi. Kopi dijual ke koperasi, jadi duit beli emas, begitulah.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, pahit manis di lereng Gunung Tilu, Minggu 14 Juni, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Sebanyak 45.000 pelari dari dalam dan luar negeri berpartisipasi dalam ajang Jakarta International Marathon 2026 yang mengambil start di kawasan Monas pada Minggu pagi. Para peserta berkompetisi dalam kategori 5K, 10K, 20K, dan juga 42K. Kategori half marathon menjadi kategori favorit dengan peserta 16.000 orang. Jumlah peserta pada ajang Jakarta International Marathon 2026 diklaim meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Kategori terbanyak ada pada kategori half marathon, yaitu 16.000 orang. Hal tersebut membuat flag off kategori ini terbagi dalam 6 zona, mulai dari pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut serta dalam kategori ini. Dan untuk mengetahui suasana dari ajang Jakarta International Marathon 2026, sudah ada koresponden Sufiani Tanjung di garis finish di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selamat pagi Sufi, silakan dengan laporan Anda.
4: Jarak 1.000 km dan juga berjarak 2.000 km. Nah, half marathon menjadi salah satu kategori paling favorit dalam penyelenggaraan BTN Jakarta International Marathon di tahun 2026, di mana terdapat 16.000 peserta yang mengikuti lomba lari kategori half marathon yang menempuh jarak 21.000 km. Dan tadi pagi pada 1 jam 4 menit, rekor dari half marathon sendiri sudah dipecahkan oleh pelari internasional laki-laki. Kemudian selanjutnya kategori half marathon untuk perempuan sendiri sudah dipecahkan oleh seorang pelari internasional perempuan dengan waktu tempuh 1 jam 15 menit. Kemudian untuk maraton sendiri tadi rekornya pelari pertama dengan kategori maraton yang berjarak 42.000 km hanya 12.000 saja, namun lonjakannya cukup signifikan ketika dimulai dari tahun 2004 dengan 15.300 peserta, dan saat ini di tahun 2020 sudah puncak hingga 45.000 peserta. Dari BTN Jakarta International Marathon ini juga telah meraih standar World Athletic Elite Medal dan juga dijadikan sebagai salah satu sport tourism internasional. Dan kita masih akan terus para pelari untuk menyelesaikan larinya di titik finish yang ada di belakang.
3: Baik, Sufiani Tanjung melaporkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno terkait dengan Jakarta International Marathon 2026. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas. Demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terasa di stadion, tapi juga masuk ke dapur dan meja makan. Di Meksiko, sejumlah pelaku kuliner menciptakan hidangan khusus bertema Piala Dunia. Mulai dari taco bergambar logo turnamen, hingga sandwich tradisional yang disajikan di atas piring berbentuk stadion Azteca.
5: Di kota Puebla, sebuah taqueria atau kedai makan menyulap taco menjadi kanvas kreatif bertema Piala Dunia. Tangan-tangan terampil para pekerja mengolah tortilla jagung untuk dijadikan kanvas lukis yang menggunakan pewarna nabati yang dapat dimakan. Gambar yang dilukis pun beragam, mulai dari trofi Piala Dunia hingga logo tim nasional Meksiko.
6: Bueno, es la tortilla que hace un taco árabe, un pan árabe. Hacemos, en este caso, esto, todo el trabajo es artesanal. El diseño se hace a mano, la pintura se coloca también a mano. Esta es una pintura comestible, vegetal, no tiene sabor, no tiene olor. Es la pintura que pueden encontrar para colorear, por ejemplo, los pastelillos o los postres. Y el taco puede ser árabe o pastor. Aquí es la carne a elegir del cliente. Lo que le hace pues único es que lleva pues justamente una figura que hace alusión pues a este Mundial 2026.
5: Taco edisi khusus ini menjadi favorit para pelanggan, terutama saat timnas Meksiko bertanding. Sementara itu di Guadalajara, sebuah restoran menyajikan torta ahogada, hidangan ikonik khas Jalisco dengan sentuhan Piala Dunia. Sandwich berisi carnitas atau daging babi ini disajikan di atas piring replika Stadion Azteca, venue bersejarah yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia 2026. Adriana, manajer restoran, mengatakan ide tersebut berasal dari atasannya yang ingin menciptakan hidangan yang terinspirasi oleh Piala Dunia.
7: Torta embalasada, ¿qué es esto? Es la torta ahogada normal, pero lleva dentro un taco dorado. El objetivo de esto es para que a pesar de ser ahogada, mantenga ese crujy, ese crunch hasta el final.
5: Tak hanya unik dari segi penampilan, hidangan ini juga menyimpan kejutan berupa taco goreng di dalamnya agar tetap renyah meski terendam saus tomat.
8: Híjole, la torta ahogada es yo creo que un símbolo representativo aquí de los tapatíos. es este, se trata de virote, carne, carnitas, buche, lengua, o sea, hay de varias cosas. Y lo que la hace especial, yo creo que es la salsa y el virote que se da pues en esta región.
5: Bagi para pelanggan, kedua hidangan ini menjadi bukti bahwa sepak bola dan kuliner adalah perpaduan yang selalu menarik untuk dirayakan.
3: Kawasan Nusa Dua Bali menjadi lokasi event Asian Games Fun Run Road to Aichi Nagoya 2026 pada 14 Juni. Menempuh jarak sejauh 5 km, event yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut Asian Games ini dikemas berbeda dengan event Fun Run pada umumnya. Indonesia menjadi negara ke-19 yang menggelar kegiatan Asian Games Fun Run Road to Aichi Nagoya 2026. Bhutan menjadi negara pembuka yang mengadakan event serupa pada awal April lalu. Rencananya event Asian Games Fun Run ini akan berakhir di Malaysia 18 Juli mendatang. Kalau biasanya event Fun Run digelar pada pagi hari, Asian Games Fun Run di Nusa Dua Bali ini akan digelar pada sore hari. Tujuannya agar para peserta dapat menikmati suasana dan keindahan matahari terbenam di kawasan wisata Nusa Dua Bali.
9: Sebenarnya building awareness kepada masyarakat, mensosialisasikan bahwa ada nih acara Asian Games yang akan berlangsung nanti tanggal 19 September sampai tanggal 4 Oktober di Aichi Nagoya tersebut gitu. Jadi kita mau membuild kayak woro-woro gitu supaya masyarakat mempunyai antusiasme dan semangat untuk mengantar atlet-atlet Timnas Indonesia sampai ke Asian Games.
3: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Akhir pekan, harga bahan pangan kebutuhan pokok di sejumlah daerah kian mahal dan semakin tidak terjangkau. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Memulai dari langkah kecil demi dampak besar bagi sesama. Sekelompok pemuda turun tangan perbaiki fasilitas umum.
1: Kita sendiri juga salah satu korbannya, bentuk kritik juga ke pemerintah.
0: Melawan stigma, komunitas

0: Petani Pang, sadarkan anak muda, hidupkan pertanian.
1: Ada regenerasi petani di Gunung Kidul.
2: Anak-anak muda kan jarang yang mau terjun ke sawah.
0: Dari Ibu Kota, Trust Hero Jakarta, ajak masyarakat peduli lingkungan.
3: Bagaimana meningkatkan kesadaran mereka untuk sadar bahwa masalah sampah ini sangat serius.
0: Talk It's Fun, episode Aksi Kecil Dampak Besar. Minggu 14 Juni, jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Ratusan massa aksi dari Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi demonstrasi di Simpang 3 Gejayan Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu sore. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan perihal perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia.
3: Massa aksi yang merupakan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat ini menuntut perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia. Setidaknya terdapat 10 tuntutan yang mereka sampaikan. Beberapa tuntutan yakni menyoroti program strategis nasional seperti makan bergizi gratis hingga KDKMP. Massa juga menuntut pemerintah menarik revisi UU TNI dan UU Polri yang baru.
4: Bagaimana mungkin presiden yang baru berkuasa belum ada 2 tahun, itu sudah diminta turun oleh ribuan bahkan mungkin jutaan orang. Ini tanda yang begitu bahaya. Karena kalau 2 tahun, belum 2 tahun saja sudah diminta turun, itu artinya tidak mungkin orang mengucapkan tanpa ada kerusakan luar biasa. Nah, kerusakan luar biasa ini perlahan-lahan disadari oleh semakin banyak orang. Kepercayaan rakyat sudah hilang, sudah pudar luar biasa. Jadi menurut saya, momentum hari ini adalah momentum untuk Presiden Prabowo sekaligus Wakil Presiden Gibran merasa malu luar biasa. Karena ternyata seluruh kerjanya dalam 2 tahun belum membuahkan kepercayaan rakyat.
3: Aksi yang diawali dengan mimbar terbuka ini berlangsung hingga Sabtu petang. Sementara itu pada malam hari, massa aksi mengajak para pengguna jalan untuk membunyikan klakson ketika melintas. Ajakan ini merupakan simbol kekecewaan kepada pemerintah.
5: Tuntutannya di kita ada 10 tuntutan, yang paling kita soroti adalah pemberhentian pemborosan yang telah dilakukan oleh pemerintahan pusat melalui program-program yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama, hentikan program makan bergizi gratis yang rawan korupsi dan minim pengawasan publik. Yang kedua, tolak koperasi desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik. Yang ketiga, cabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer.
3: Massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 19 malam dengan tertib. Daniel Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur berhenti beroperasi. Selain tutup karena dana virtual account yang belum cair, 11 SPPG ditutup oleh Badan Gizi Nasional atau BGN karena pengolahan limbah yang tidak standar.
6: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Ketro, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur ditutup sementara oleh BGN. Dapur yang melayani sekitar 2.000 penerima manfaat ini sudah tidak beroperasi sekitar 2 pekan. Alasannya pengolahan limbah tidak sesuai prosedur. Kondisi serupa juga dialami dapur SPPG Mangku Jayan, Ponorogo. Operasional dapur ini dihentikan oleh BGN karena tidak sesuai standar yang ditetapkan BGN.